0: dari mitra driver.
1: Okay.
0: Lebih daripada itu, Anda selaku mitra bisnis masih kami berikan lagi bagi hasil potensi ride hailing itu hingga 70%. Dan setelah masa kerjasama berakhir, mobil ini kami kembalikan kepada Anda dalam kondisi sudah lunas, interior bagus, eksterior bagus, baterai dalam kondisi prima. Lebih daripada itu, atas kerjasama eksklusif antara Avesta dengan VinFast, ada banyak sekali benefit yang diberikan oleh VinFast kepada kami, kami berikan kepada seluruh mitra kami tanpa terkecuali. Untuk mitra driver, ya, untuk mitra driver, itu yang seharusnya, di awal itu seharusnya kami memberikan free BBL, free bahan bakar listrik atau free charging 2 tahun, kali ini oleh VinFast diberikan lebih. Ditambah 1 tahun. Jadi sekarang diberikan free BBL, free bahan bakar listrik atau free chargingnya itu 3 tahun.
1: Nah
0: ini luar biasa sekali. Iya. Dan ini merupakan salah satu program dari VinFast untuk turut menyejahterakan masyarakat Indonesia yang berprofesi sebagai mitra driver. Lebih daripada itu, untuk Anda yang selaku mitra bisnis kami pun itu juga ada benefit-benefit yang kami berikan kepada Anda langsung dari VinFast.
1: Okay.
0: Jadi mulai dari garansi penggantian baterai selama masa kerjasama. Jadi selama masa kerjasama, ketika baterai health ini ngedrop hingga 70%, akan langsung diganti baru. Sehingga seandainya Anda memilih mobil di akhir masa kerjasama dikembalikan kepada Anda, itu sudah Anda terima dalam kondisi sudah lunas, eksterior bagus, interior bagus, baterai dalam kondisi prima. Atau mungkin ada beberapa di antara Anda yang berpikir, Pak, kalau selama 5 tahun mobil dibawa oleh mitra driver, ini kan mobil capek.
1: Iya.
0: Kalau saya nggak mau terima mobilnya, Pak, karena saya juga bingung nih. Ntar kalau jual kan juga pasti jualnya nggak mudah, begitu ya.
1: Benar.
0: Anda nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena VinFast saat serah terima unit akan memberikan Anda sertifikat buyback guarantee hingga 60% di akhir tahun keempat yang memungkinkan Anda untuk memilih uang ketimbang mobil di akhir masa kerjasama. Jadi Anda nggak perlu pusing. Nanti setelah akhir masa kerjasama, kalau Anda mau jual mobilnya kemana, gimana, nggak perlu. Karena Anda tinggal aktivasi buyback guarantee-nya saja. Lebih daripada itu, kalau Anda nih memutuskan untuk bergabung menjadi mitra bisnis Avesta hari ini, saat ini juga kami berikan Anda bonus tambahan free menginap 6 malam tiap tahunnya di PIK 2 selama masa kerjasama. Karena masa kerjasamanya adalah 5 tahun, jadi total Anda bisa menginap selama 30 malam senilai 15 juta rupiah. Yang itu bisa Anda gunakan untuk staycation bersama keluarga Anda, atau juga bisa Anda duitin lagi dengan cara Anda sewa-sewakan kepada orang lain. 100% uang sewa untuk Anda, tidak perlu bagi sepeser pun kepada kami, dan itu berarti menjadi tambahan income lagi untuk Anda. Dan ini kabar baiknya, Mbak Diana.
1: Yeah.
0: Kenapa? Karena untuk bergabung menjadi mitra bisnis Avesta, Anda nggak perlu menyiapkan modal hingga 300-400 juta, nggak perlu.
1: Okay.
0: Bahkan Anda nggak perlu menyiapkan TDP minimal 69-128 juta, nggak perlu. Karena saat ini ada kerjasama eksklusif antara Avesta dengan VinFast, Anda cukup siapin modal hanya 25 juta rupiah saja, dan itu sudah langsung mobil menjadi milik Anda, BPKB STNK sudah langsung atas nama Anda, dan mobil sudah dilengkapi full asuransi. Dan kabar baiknya adalah, khusus untuk 8 orang tercepat yang menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda saat ini juga, bahkan Anda bisa mulai dengan DP 7,5 juta rupiah, sisanya bisa Anda angsur 24 kali tanpa bunga alias bunga 0%, dan kalau Anda ingin percepatan perlunasan, tidak dikenakan denda, tidak dikenakan penalti. So, buruan, gak usah lama-lama lagi, gabung menjadi mitra bisnis Avesta sekarang juga, gabung menjadi pebisnis rental mobil listrik miliaran bersama Avesta sekarang juga, dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda sekarang juga. Saya tunggu.
1: Luar biasa sekali ya Pak, kapan lagi kita punya bisnis rental mobil dengan harga modal yang sangat terjangkau.
0: Sangat terjangkau
1: ya.
0: Sekali.
1: Tapi kita akan kulik lebih jauh lagi, benar gak sih dengan modal yang sangat terjangkau itu bisa menghasilkan miliaran rupiah.
0: Siap.
1: Di segmen selanjutnya Pak Fuad, dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
2: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
1: Ya, kembali lagi di Insiders dan kita masih membedah peluang besar di balik bisnis rental mobil listrik bersama Avesta. Pak Fuad, menyambung perbincangan kita tadi di akhir sempat di-spill bahwa ternyata modalnya sangat-sangat terjangkau.
0: Betul sekali.
1: Apalagi

0: lagi juga tadi bisa dijajal sampai 24 kali.
1: Yes.
0: Tapi memungkinkan nggak nih? Bapak tadi menyebutkan ini bisa menghasilkan miliaran rupiah.
1: Okay.
0: Gimana caranya Pak Fuad?
1: Baik, sesuai dengan topik pembicaraan atau dialog kita hari ini, yakni peluang bisnis rental mobil listrik miliaran.
0: Benar.
1: Gitu ya. Bisa nggak sih Pak dengan modal yang terjangkau, yang hanya 25 juta, benar, bahkan bisa mulai dengan DP 7,5 juta, ya, bisa menghasilkan miliaran?
0: Benar.
1: Yuk, saya jawab deh di sini ya. Jadi sebelum saya jawab tentang hal tersebut, saya akan sampaikan kepada Anda bahwa setidaknya ada 3 financial benefit yang akan Anda dapatkan ketika Anda memutuskan untuk bergabung menjadi mitra bisnis Avesta sekarang juga. Apa saja itu? Yang pertama, yakni Anda berhak untuk mendapatkan bagi hasil potensi ride hailing sebesar 70% untuk Anda. Bukan 50%, bukan 60%, tapi 70% untuk Anda. Ini menjadi financial benefit yang pertama. Yang kedua, Anda juga kami berikan bonus free menginap 6 malam tiap tahunnya di Peak 2 selama masa kerjasama. Karena masa kerjasamanya adalah 5 tahun, jadi total Anda bisa menginap selama 30 malam, total senilai 15 juta rupiah. Yang ini juga bisa Anda duitin lagi dengan cara Anda sewa-sewakan kepada orang lain, 100% uang sewa untuk Anda, nggak perlu bagi sepeser pun kepada kami, sehingga ini bisa menjadi tambahan income bagi Anda dan ini menjadi financial benefit yang kedua untuk Anda. Dan yang ketiga, selesai masa kerjasama, mobil kami kembalikan kepada Anda dalam kondisi sudah lunas, interior bagus, eksterior bagus, baterai dalam kondisi prima. Yang kalau Anda jual lagi, ini juga akan memberikan tambahan income bagi Anda. Atau kalau Anda bingung, waduh, jangan-jangan nanti ngedrop banget nih ya harga jualnya. Atau saya bingung nih, gak tahu nih setelah itu jualnya kemana. Benar. Dan gimana prosesnya.
0: Bagaimana mendapatkan harga terbaik.
1: Yes, begitu bagaimana ya, mendapatkan harga terbaik. Anda gak perlu khawatir karena VinFast sudah memitigasi resiko untuk Anda dengan memberikan sertifikat buyback guarantee hingga 60% di akhir tahun keempat yang memungkinkan Anda untuk memilih mendapatkan mobil, mendapatkan uang ketimbang mobil di akhir masa kerjasama. Dan tentu saja ini akan menjadi financial benefit yang ketiga untuk Anda.
0: Okay.
1: Tapi kalau dihitung Pak, ini kan belum...
0: Belum miliaran nih,
1: belum
0: Pak.
1: Miliaran gitu. Terus gimana nih Pak caranya supaya kita bisa menjadi pebisnis rental mobil listrik miliaran bersama Avesta? Caranya gampang banget. Anda cukup bergabung 10 unit sekaligus. Saya ulangi lagi, ya, Anda bisa menjadi pebisnis rental mobil listrik miliaran bersama Avesta dengan cara Anda bergabung 10 unit sekaligus. Karena begitu Anda gabung 10 unit sekaligus, Anda akan dapat lebih banyak lagi dan lebih besar lagi benefit yang akan Anda dapatkan. Mulai dari ini, bagi hasil potensi ride hailing yang kami bagikan kepada Anda sudah bukan lagi 70%, tapi 80% untuk Anda. Ini lebih besar gitu ya. Kemudian yang kedua, tentu saja free menginap di Peak 2 kami kalikan 10. Jadi Anda berhak mendapatkan free menginap 60 malam tiap tahunnya di Peak 2 selama masa kerjasama. Karena masa kerjasamanya adalah 5 tahun, jadi total Anda bisa menginap selama 300 malam. Total senilai 150 juta rupiah.
0: Okay.
1: Yang ini juga bisa Anda duitin kembali dengan cara Anda sewa-sewakan kepada orang lain. 100% uang sewa untuk Anda, nggak perlu bagi sepeser pun kepada kami. Dan itu berarti bisa menjadi tambahan income untuk Anda. Dan ini financial benefit yang kedua. Dan yang ketiga adalah apa? Setelah selesai masa kerjasama berakhir 5 tahun, 10 mobil ini kami kembalikan kepada Anda dalam kondisi sudah lunas, interior bagus, eksterior bagus, baterai dalam kondisi prima. Yang kalau Anda langsung jual semuanya 10-nya, boom, Anda langsung jadi miliarder.
0: Langsung jadi miliarder.
1: Atau benar, bahkan kalau Anda aktivasi buyback guarantee-nya pun, boom, Anda juga langsung jadi miliarder. Seperti itu.
0: Luar biasa ya.
1: Jadi kalau misalkan Anda tertarik untuk menjadi pebisnis rental mobil listrik miliaran bersama Avesta, silakan Anda bisa daftar menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda sekarang juga. Tinggal Anda tambahin keterangan 10 unit.
0: Iya, apalagi bisnisnya gak pakai repot ya Pak ya.
1: Yes.
0: Kita gak harus cari driver, gak harus ngurus mobilnya. Semua juga sudah diurusin sama Avesta.
1: Semuanya,
0: ya,
1: yes. Ini adalah salah satu keuntungan dari Avesta. Ya, ini adalah apa? Kalau Anda masih belum terlalu percaya 100% kepada kami, bahkan Anda boleh loh menyiapkan drivernya sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Atau kalau misalkan Anda pengen nih terima beres nih, otomatisasi deh, pilotisasi gitu ya. Tenang aja, Anda gak perlu khawatir. Kenapa? Karena kami bisa bantu mulai dari carikan drivernya hingga mengelola drivernya. Itu pun juga bisa.
0: Iya, karena drivernya juga pastinya harus dapat pelatihan ya.
1: Yes,
0: Pak. Mobil listrik
1: banget.
0: Ini kan mobil-mobil yang baru.
1: Treatmentnya
0: begitu,
1: berbeda.
0: Ya,
1: perlu latihan yang lebih intens.
0: Benar sekali.
1: Yang baru.
0: Tapi pastinya dari Avesta sendiri punya punya alasan mengapa sih kerjasamanya sama VinFast gitu. Ya. Tadi ini jenis mobilnya
1: ya, betul. Apa nih Pak? VinFast tipenya. Gitu ya. Jadi kenapa sih kami memutuskan untuk kerjasama eksklusif dengan VinFast gitu ya. Karena VinFast hadir di Indonesia ini bukan cuman sekedar jualan mobil. Hmm. Bukan cuman sekedar ingin narik uang dari masyarakat Indonesia. Bukan. Okay. Tapi lebih daripada itu ingin mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dan juga ingin memberikan banyak sekali kemudahan-kemudahan bagi masyarakat Indonesia. Hmm. Mulai dari mereka membangun ekosistem betul-betul dari hulu sampai hilir. Mereka mulai dari membangun pabrik di daerah Subang, Jawa Barat. Okay. Yang sudah mulai beroperasi itu di Desember 2025. Hmm. Dan tentu saja ini menyerap lapangan pekerja yang begitu besar sekali di pabrik VinFast yang ada di Subang ini. Kemudian yang kedua, mereka juga membangun jalur distribusi penjualan mobil listrik mereka melalui dealer-dealer resmi mereka.
0: Okay.
1: Kemudian mereka juga membangun ekosistem gitu ya. SPKLU sendiri, jadi mereka punya SPKLU namanya VGreen yang saat ini sudah tersedia hampir 100 ribu titik. Wow. Di Indonesia Raya, okay. Bahkan di wilayah aglomerasi Jabodetabek sendiri pun saat ini sudah ada 30 ribu sampai 40 ribu titik SPKLU VGreen. Ya. Dan kemudian mereka juga membangun ekosistem transportasi umum ya, namanya Sian SM gitu ya. Kemudian jadi Green SM, masyarakat lebih kenalnya dengan taksi ijo. Dan saat ini membangun ekosistem pebisnis rental mobil listrik bersama Avesta. Dan tentu saja yang membuat kami lebih yakin lagi itu adalah apa? Langkah taktis yang mereka lakukan ketika ada suatu hal gitu ya. Misalkan contoh beberapa waktu yang lalu kita tahu ada sempat musibah yang terjadi gitu ya. Namun apa yang terjadi? Luar biasa sekali karena petinggi-petinggi VinFast atau VinGroup yang dari Vietnam ini, mereka langsung datang ke Indonesia. Benar-benar mereka melakukan evaluasi yang sangat besar. Mereka melakukan investigasi, betul-betul investigasi. Dan melakukan perbaikan dari segala macam lini. Hingga bahkan mulai dari hal yang kecil pun itu benar-benar diperhatikan. Mulai dari komunikasi bisnis yang pertama kali keluar. Tanpa adanya rasa empati dan rasa maaf. Tiba-tiba keluar tuh. Dari statement perusahaan, tiba-tiba ada permohonan maaf, tiba-tiba ada rasa empati dan investigasi dan lain sebagainya. Dan menurut saya ini merupakan langkah yang baik dari VinFast, bahkan VinGroup sendiri yang dari Vietnamnya itu sendiri. Dan banyak sekali hal-hal yang saya lihat secara langsung, ini sangat luar biasa sekali. Mereka menangani adanya komplain, mereka menangani adanya musibah itu dengan sangat baik dan sangat hati-hati. Seperti itu.
0: Baik, lantas bagaimana dengan hal keamanan kerjasama ini?
1: Ya.
0: Seperti apa Pak?
1: Jadi kalau bicara tentang keamanan, Anda nggak perlu khawatir gitu ya. Keamanan ini saya bagi menjadi dua deh.
0: Okay.
1: Yang pertama adalah unsur legalitas dan yang kedua adalah unsur dari keamanan unitnya.
0: Yeah.
1: Unsur legalitas kami bagi menjadi dua. Yang pertama adalah legalitas perusahaan kami. Anda boleh loh minta company profile untuk cek sepak terjang perusahaan kami seperti apa, legalitas perusahaan kami seperti apa. Silakan Anda boleh minta company profile perusahaan kami dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda ini, gitu ya. Dan kalau bicara tentang legalitas yang kedua, ya ini adalah terkait dengan kerjasama antara Anda dengan kami. Anda nggak perlu khawatir karena semua kewajiban dan hak Anda dan kami itu semuanya nanti akan dituangkan di dalam perjanjian yang nantinya akan diwarmerking oleh notaris, sehingga hak-hak Anda itu nantinya akan dilindungi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Okay.
1: Sehingga Anda bisa berbisnis bersama kami dengan rasa aman, tenang, dan nyaman. Nah sekarang kita bahas dari sisi keamanan unit.
0: Yeah.
1: Dari sisi keamanan unit itu kita bagi menjadi dua. Hmm. Yakni bagaimana kalau nantinya ada kecelakaan, mitigasi resiko seperti apa. Kalau misalkan ada dalam tanda kutip oknum driver yang nakal, antisipasinya seperti apa. Nah ini saya jawab nih di sini. Terkait dengan kecelakaan, Anda nggak perlu khawatir. Seperti yang saya sampaikan tadi, begitu Anda bergabung menjadi mitra bisnis Avesta, Anda keluar uang 25 juta atau bahkan bisa mulai dengan DP 7,5 juta rupiah, mobil ini sudah langsung menjadi milik Anda gitu ya. BPKB, STNK itu sudah langsung atas nama Anda yang sudah dilengkapi dengan full asuransi. Jadi if something happen ya, if something happen dengan mobil Anda di jalanan, misalkan gesekan, kecelakaan gitu ya, nggak perlu khawatir karena begitu masuk bengkel untuk reparasi sudah langsung di cover oleh asuransi.
0: Okay.
1: Kemudian bicara tentang mitigasi resiko terhadap dalam tanda kutip oknum driver yang nakal, Anda nggak perlu khawatir karena di mobil itu nantinya akan dipasangi oleh GPS gitu ya.
0: Berlapis ya Pak?
1: Yes, berlapis betul. Okay. Dan GPS-nya ini GPS yang canggih yang bisa dimatikan dari jarak jauh. Dan untuk memantau GPS ini itu kami sudah siapkan tim yang bekerja secara shifting selama 24 jam non-stop. Okay. Jadi akan dipantau ketika ada unit-unit yang akan keluar dari wilayah aglomerasi Jabodetabek, akan langsung seketika dimatikan dari jarak jauh ya, demi keamanan gitu ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, ini akan membuat Anda bisa berbisnis bersama kami dengan rasa aman, tenang, dan nyaman. Apa itu? Karena kami juga bekerja sama dengan jaringan Mata Elang atau jaringan Matel se-Indonesia gitu ya. Jadi misalkan nih, misalkan dibawa kabur gitu ya, kita sudah tahu titiknya di mana gitu ya, akan langsung terjadi penggerebekan di sana, sehingga unit Anda itu akan aman gitu ya. Jadi Anda nggak perlu

0: Khawatir lagi, mumpung saat ini ada sebuah peluang bisnis rental mobil listrik miliaran bersama Avesta, di mana Anda cukup keluarin hanya 25 juta rupiah aja, atau bahkan Anda bisa mulai dengan DP 7,5 juta rupiah, sisanya itu bisa Anda angsur hingga 24 kali tanpa bunga alias bunga 0%. Itu berarti cuma 700 ribuan aja per bulannya. Dan kalau Anda pengen nih segera beroperasional gitu ya, percepatan perlunasan pun boleh. Tidak dikenakan denda, tidak dikenakan penalti. Seperti halnya Anda lihat bahkan saat ini sudah banyak mitra-mitra bisnis kami yang unit-unitnya sudah keluar. Gitu ya. Anda bisa lihat di video-video saat perbincangan kami ini gitu ya. Jadi Anda gak perlu lama-lama lagi, buruan aja Anda gabung sekarang juga menjadi mitra bisnis Avesta dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Sekarang juga saya tunggu.
1: Tapi kayaknya kalau kita hitung-hitung ya Pak ya, untuk DP-nya sendiri, mobil listrik lagi ya, mobil terbaru, kemudian untuk asuransi all risk gitu ya. Wah itu rasanya gak mungkin 25 juta, tapi hanya ada di Avesta.
0: Kita akan kerjasama eksklusif
1: tadi. Benar sekali, kita akan bahas lagi benefit-benefitnya apalagi di segmen selanjutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
1: Ya, masih di Insiders dan kita masih membahas tentang peluang meraup penghasilan miliaran rupiah dari rental bisnis mobil listrik dengan menjadi mitra Avesta. Pak Fuad, boleh kita recap lagi, kenapa harus bisnis rental mobil listrik?
2: Oke, baik. Jadi ini pemirsa CNN Indonesia dimanapun Anda sedang berada, perhatikan ini baik-baik, dengarkan ini baik-baik, simak ini baik-baik, bahkan kalau perlu Anda siapkan alat tulis gitu ya, Anda catat baik-baik, karena waktu saya tinggal 5 menit 37 detik lagi gitu ya. Jadi Anda harus perhatikan baik-baik. Ini saya akan recap benefit yang akan Anda dapatkan ketika Anda bergabung menjadi mitra bisnis Avesta atau menjadi pebisnis rental mobil listrik miliaran bersama Avesta. Ya, perhatikan baik-baik. Mulai dari yang pertama, kerjasama antara Anda dengan kami itu di 5 tahun ya. Dan sejak awal akad perjanjian, mobil ini sudah langsung menjadi milik Anda. BPKB, STNK sudah langsung atas nama Anda. Dan atas kerjasama eksklusif antara Avesta dengan VinFast, bahkan Anda cukup menyiapkan modal yang sangat amat terjangkau. Bahkan lebih murah daripada TDP minimal di luaran sana gitu ya. Dan karena ini prosesnya melalui leasing, Anda pun gak perlu khawatir. Karena selama masa kerjasama dikelola oleh Avesta, Anda nggak perlu pusing mikirin angsuran. Karena nanti dikelola oleh Avesta yang akan dijalankan oleh mitra driver dengan sistem subscription ataupun setoran harian. Lebih daripada itu, Anda masih berhak untuk mendapatkan bagi hasil potensi ride hailing hingga 70-80% kalau Anda yang bergabung 10 unit sekaligus gitu ya. Dan selesai masa kerjasama 5 tahun, mobil-mobil ini kami kembalikan kepada Anda selaku mitra bisnis kami dalam kondisi sudah lunas, interior bagus, eksterior bagus, baterai dalam kondisi prima. Dan tidak hanya itu, karena kerjasama eksklusif antara Avesta dengan VinFast, ada banyak sekali benefit yang diberikan oleh VinFast kepada kami, kami berikan kepada seluruh mitra-mitra kami tanpa terkecuali. Kepada mitra driver, kami berikan free BBL, free bahan bakar listrik atau free charging, bukan lagi 2 tahun tapi 3 tahun. Dan untuk Anda selaku mitra bisnis kami, kami berikan Anda garansi penggantian baterai selama masa kerjasama. Jadi ketika selama masa kerjasama baterai health ngedrop hingga 70% akan langsung diganti baru. Itulah kenapa selesai masa kerjasama berakhir, mobil kami kembalikan kepada Anda dalam kondisi sudah lunas, eksterior bagus, interior bagus, baterai dalam kondisi prima. Dan kemudian selanjutnya, Anda mitra bisnis juga kami berikan sertifikat buyback warranty hingga 60% di akhir tahun keempat yang memungkinkan Anda untuk memilih uang ketimbang mobil di akhir masa kerjasama. Jadi Anda ada opsi nih untuk terima langsung uangnya aja nih, gak perlu pusing bagaimana menjual mobilnya. Dan tidak hanya itu, kalau Anda memutuskan untuk bergabung menjadi mitra Avesta hari ini, saat ini juga kami berikan Anda tambahan bonus free menginap 6 malam tiap tahunnya di PIK 2 selama masa kerjasama. Karena masa kerjasamanya 5 tahun, jadi total Anda bisa

0: juga dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda saat ini juga. Anda nggak perlu menyiapkan modal hingga 300-400 juta. Bahkan Anda nggak perlu menyiapkan TDP minimal 69-128 juta. Nggak perlu. Anda cukup siapin modal hanya 25 juta rupiah. Sudah langsung Anda dapat mobil BPKB STNK langsung atas nama Anda. Dan mobil sudah langsung dilengkapi asuransi full. Dan kabar baiknya adalah khusus untuk 8 orang tercepat yang menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda saat ini juga, maka Anda bisa mulai dengan DP 7,5 juta rupiah. Sisanya bisa Anda angsur 24 kali tanpa bunga alias bunga 0%. Itu berarti cuma 700 ribuan aja tiap bulannya. Dan kalau Anda pengen percepatan perlunasan supaya lebih cepat beroperasionalnya gitu ya, Anda nggak perlu khawatir karena tidak ada denda, tidak ada penalti. So, buruan aja. Anda gabung menjadi mitra bisnis Avesta sekarang juga. Anda gabung menjadi pebisnis rental mobil listrik miliaran bersama Avesta sekarang juga. Dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda sekarang juga. Ayo, katanya 2026 Anda pengen punya bisnis. Katanya 2026 Anda pengen cari multiple stream of income. Katanya 2026 Anda pengen cari tambahan income. Ini nih sekarang nih, ada peluang di depan Anda. Sayang banget kalau Anda nggak manfaatkan sebaik-baiknya. Buruan, ambil kesempatan sekarang juga. Gabung menjadi mitra bisnis Avesta sekarang juga. Gabung menjadi pebisnis rental mobil listrik miliaran bersama Avesta sekarang juga. Dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda sekarang juga. Dan selamat datang di keluarga besar Avesta.
1: Luar biasa, ini peluang yang sudah ditawarkan cukup menarik. Yes. Dan sayangnya sangat terbatas.
0: Betul
1: ya Pak ya.
0: Sekali.
1: Hanya untuk 8 orang tercepat. Yes. Selama tayangan ini berlangsung. Dan sekali lagi butuh kita highlight bahwa ini tidak hanya untuk masyarakat yang ada di Jabodetabek saja.
0: Betul.
1: Tapi di seluruh wilayah Indonesia.
0: Betul.
1: Pak Fadzaki, terima kasih banyak.
0: Dengan
1: sudah
0: senang hati Mbak Diana.
1: Menghadirkan sebuah peluang bisnis yang pastinya ini bisa membangun perekonomian masyarakat Indonesia.
0: Amin.
1: Sehat, sukses selalu ya Bapak.
0: Sama-sama Mbak Diana.
1: Dan pemirsa, hari ini kita telah mengenal sebuah konsep yang berbeda dari bisnis penyewaan mobil. Peluang bisnis dengan potensi keuntungan hingga miliaran rupiah kini sudah terbuka lebar di hadapan Anda. Terima kasih Pak Fadzaki sudah hadir bersama kami. Yeah. Saya Diana Dirgantara diri. Terima kasih, sampai jumpa.

telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Saksikan dalam CNN Indonesia Today, setiap hari pukul 9 lewat 30 menit, live di CNN Indonesia.

0: No payment.
1: Why?
0: Because I'm building your country! Look at the buildings! Look at the shops! Look at the five-star luxury that is coming right here!
2: Viral di media sosial, seorang pria warga negara asing tak mau membayar tagihan biaya makan siang di sebuah kedai kopi di Jalan Taman Kebon Siri 2 Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat diikuti dan ditagi salah seorang karyawan, sang bule malah meracau tak karuan. Dalam wajahannya, bule ini mengaku tak perlu membayar tagihan makan dan minum karena dirinya turut membangun negeri ini dengan megahnya pembangunan gedung-gedung bertingkat di Jakarta. Tak ingin terjadi keributan panjang, karyawan kedai kopi akhirnya membiarkan bule ini kabur tanpa membayar. Diketahui pelaku sempat mengeluarkan kartu kredit miliknya namun gagal transaksi.
3: Kartu kreditnya dia yang dia pakai itu bermasalah. Jauh lagi, jalannya cepet. Jauh gue mintain bayaran, malah kabur dan malah ngoceh-ngoceh kayak gitu. Ini negara lo gue yang udah bangunin, udah gue bagusin, kota lo gue udah bagusin. Ya kan lo makan lo bayar lah.
2: Belum diketahui secara pasti identitas dan asal negara WNA tersebut. Mobil berukuran besar milik pemadam kebakaran BPBD Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur terpaksa berbalik arah untuk melewati jalan kecil karena jalan utama terhalang tanda hajatan. Sedianya, petugas pemadam kebakaran akan ke Desa Kedung Gempol, Kecamatan Mojosari karena ada laporan kebakaran rumah. Petugas menghubungi

0: markas Damkar untuk mengganti mobil kecil agar dapat menerobos tenda hajatan di rumah salah satu warga. Menggunakan armada pemadam berukuran kecil, petugas akhirnya berhasil mencapai lokasi melalui jalur alternatif yang melintasi area persawahan. Setibanya di lokasi, petugas melakukan pemadaman dan pendinginan untuk mencegah api merambat ke bagian bangunan lain.
1: Ya, kita tadi lewat jalur pintas, Pak, tadi, Pak.
2: Lewat apa? Persawahan atau gimana?
1: Kita tadi lewat sawah juga tadi. Lewat sawah, sehingga kita mencari jalan pintas supaya cepat ke lokasi tujuan.
0: Diketahui kebakaran terjadi akibat sang pemilik rumah lupa mematikan kompor. Beruntung tidak ada korban jiwa.
3: Tadi ibu manasi nasi terus.
4: Nasi apa kuah?
3: Nasi.
4: Nasi di kompor.
3: Iya.
4: Terus?
3: Itu lupa kayaknya.
4: Lupa. Ditinggal kemana tadi, Mas?
3: Gak tahu.
4: Terus tapi ada api atau gimana? Taunya gimana?
3: Ya taunya apinya sudah merembet ke sana.
0: Kobaran api berhasil dikendalikan sebelum meluas ke seluruh rumah, meski bagian dapur mengalami kerusakan yang cukup parah. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Halo, good morning. Senang sekali kita berdua bisa kembali menyapa Anda di Good Morning pagi hari ini di hari kelahiran Pancasila 1 Juni.
6: 1 Juni 2026.
5: Bersama saya Alfian Raharjo.
6: Dan saya Lianita Ruhyat, kita langsung saja simak Good Morning selengkapnya.

0: Seorang sopir taksi viral di media sosial setelah emosi dan memecahkan kaca spion mobil pengendara lain di jalan tol Jor, kawasan Pondok Pinang, hanya karena tidak diberi jalan saat hendak menyalip. Akibatnya sopir itu ditangkap polisi.
1: Sementara itu di Makassar, Sulawesi Selatan, sebuah video yang merekam penjambretan seorang siswi SMP juga viral di media sosial dan berujung penangkapan pelaku oleh polisi.
2: SMA Negeri 14 Bandar Lampung menjadi sorotan setelah seluruh siswa kelas 12 berhasil diterima di berbagai perguruan tinggi negeri pada tahun 2026. Dari total 284 siswa, 70 siswa diterima.
3: Tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, perusakan, tolong.
0: Rekaman kamera pengawas yang viral di media sosial memperlihatkan aksi perusakan sebuah mobil oleh oknum sopir taksi daring di ruas jalan tol Jor, kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
3: Tolong, perusakan, tolong.
0: Dalam video tersebut, korban terlihat menghentikan kendaraannya di bahu jalan usai dihadang oleh mobil tersangka. Tersangka kemudian turun dengan membawa kunci roda dan merusak kaca spion serta badan kendaraan korban.
3: Tolong, tolong, tolong.
0: Menindaklanjuti laporan korban, personel Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan menangkap tersangka berinisial JF di Ciputat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, insiden bermula saat tersangka emosi karena tidak diberi jalan saat akan mendahului dari sisi kiri. Tersangka kemudian mengejar dan menyerempet kendaraan korban.
4: Pelaku tiba-tiba menyalip dari kanan dan langsung berhenti di depan. Seketika itu juga memberhentikan korban dan langsung menghampiri korban dengan membawa kunci roda.
0: Sementara itu yang juga viral adalah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik aksi dua orang penjambret yang berboncengan motor di kawasan Jalan Depasawi Luar, Kota Makassar. Pelaku kemudian menjambret ponsel milik siswi SMP. Korban bahkan sempat terjatuh dan terseret saat berusaha mempertahankan ponselnya. Personel gabungan tim Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama unit Reskrim Polsek Tamalate menangkap satu terduga pelaku utama berusia 25 tahun.
5: Pada dua pelaku melakukan penjambretan terhadap korban yang dipilih secara acak. Dan dalam hal ini, korban ini seorang siswi SMP di wilayah Kota Makassar pada saat berjalan berangkat menuju ke sekolah.
0: Satu unit telepon genggam milik korban diketahui masih dibawa kabur oleh rekan tersangka berinisial

0: Indonesia.
1: Hari demi hari, kami tumbuh bersama. Dengan ketulusan dan kepercayaan. Di setiap langkah, kami memilih bukan sekedar datang, tapi benar-benar hadir.
2: Monggo, Pak.
3: Monggo.
1: Dari ruang paling sederhana, kami memilih untuk selalu ada. Bersama tangan-tangan yang terus bergerak, kami menumbuhkan harapan. Menjadi hasil nyata yang bisa diabadikan. Menciptakan ruang untuk menumbuhkan harapan bagi keluarga serta masa depan mereka. Bagi PNM, mendampingi berarti mendengar, menguatkan, dan berbagi bersama. Bersama di setiap langkah, menemani di setiap perjuangan.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Arus balik libur panjang, kepadatan kendaraan terjadi di ruas tol Cipularang dari arah Bandung menuju Jakarta pada Minggu malam. Banyaknya kendaraan besar yang berjalan pelan memperparah kepadatan arus.
3: Sementara itu di Parepare, Sulawesi Selatan, kepadatan arus balik terjadi di Pelabuhan Nusantara. Ribuan warga bertolak ke perantauan karena harus kembali bekerja pasca libur panjang.
4: Beginilah antrian para penumpang di Terminal Ajata Pareng, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada hari Minggu. Ribuan penumpang antri masuk area terminal menuju ke dermaga pelabuhan. Mereka adalah para perantau yang hendak pulang ke sejumlah daerah di Kalimantan Timur setelah menghabiskan cuti lebaran di kampung halaman.
5: Dari Toraja mau ke Samarinda.
6: Kemarin sempat

0: Pulang kampung, Bu, ya?
1: Pulang.
0: Ya, pulang kampung, Bu, ya?
1: Iya, sama.
0: Berapa lama di kampung, Bu?
1: Semingguan aja.
0: Ini kok cepet banget baliknya, Bu?
1: Ya, karena tugas, pekerjaan, jadi harus cepat-cepat pulang.
2: Di Sukabumi, Jawa Barat, kemacetan parah terjadi di Simpang Ratu Cibadak pada Minggu malam. Ribuan kendaraan terjebak macet hingga 10 km. Kondisi ini diakibatkan oleh lonjakan volume kendaraan arus balik menuju Bogor dan Jakarta. Untuk mengurai kemacetan, sejumlah personel Satuan Lalu Lintas Polres Sukabumi dikerahkan ke lokasi untuk membuka simpul-simpul kemacetan. Akibat kemacetan ini, waktu tempuh pengendara membengkak hingga 3 kali lipat dari biasanya.
3: Dari Sukabumi jam 4, berarti sekitar 3 jam.
0: Gimana kondisi lalu lintasnya?
3: Total macet total. Sekarang macet total.
0: Rencananya mau kemana, Kang?
3: Ini mau ke Bogor.
2: Arus balik libur panjang, kepadatan kendaraan terjadi di ruas tol Cipularang Purwakarta dari arah Bandung menuju Jakarta pada Minggu malam. Terpantau di kilometer 79 tol Cipularang, terlihat iring-iringan ribuan kendaraan mengular panjang menuju Jakarta. Banyaknya truk besar yang berjalan pelan membuat arus kendaraan ikut melambat. Sampai tengah malam, arus kendaraan diprediksi masih padat, mengingat gelombang kendaraan dari Bandung terus mengalir. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Selanjutnya, wisata alam menjadi pilihan utama bagi warga dalam mengisi libur panjang. Seperti misalnya objek wisata Curug Jenggala yang berada di lereng Gunung Slamet Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah. Selain menyuguhkan pemandangan alam yang masih asri, di sini terdapat air terjun yang memiliki keunikan tinggi yang sejajar mencapai 30 meter.
5: Sementara itu, yang satu ini juga terkenal akan wisata pantainya. Warga Bali memilih menghabiskan momen libur panjang dengan sekedar bersantai di pinggir pantai hingga menerbangkan layangan tradisional Bali dengan ukuran yang cukup besar.
6: Panjang dimanfaatkan banyak warga untuk berwisata, tidak terkecuali warga Banyumas, Jawa Tengah. Berlokasi di lereng Gunung Slamet Baturaden, ada satu destinasi wisata alam yang menjadi pilihan warga untuk sekedar bersantai sambil menikmati pemandangan alam. Hawa sejuk pegunungan serta gemercik air sungai menyambut setiap wisatawan yang datang ke objek wisata air Curug Jenggala. Meski harus berjalan sekitar 1 km dengan medan yang menanjak, namun segala lelah terbayarkan dengan pemandangan yang disuguhkan air terjun yang punya ketinggian 30 meter ini. Selain memiliki pesona alam yang estetik, Curug Jenggala juga punya keunikan tersendiri, di mana ketiga air terjunnya memiliki tinggi yang sejajar dengan aliran sungai nan jernih berbatu. Selain bersuah foto, barbeque bersama kerabat terdekat juga dipilih warga sambil menikmati pemandangan alam sekitar. Seharga Rp15.000 saja, pengunjung sudah bisa menikmati wisata Curug Jenggala dengan segala keindahannya. Di lokasi berbeda, warga Bali punya cara tersendiri dalam memanfaatkan momen libur panjang. Terkenal dengan wisata pantainya, serta suguhan pemandangan Pantai Sanur yang menawan, sejumlah warga menghabiskan waktu dengan menerbangkan layang-layang tradisional di pesisir pantai. Pantai Mertasari menjadi salah satu dari sedikit lokasi yang tersisa untuk bermain layang-layang di kawasan Kota Denpasar. Meskipun area bermainnya semakin terbatas, kondisi itu tidak menyurutkan minat pecinta layang-layang untuk tetap melestarikan budaya warisan leluhur mereka. Terdapat beberapa bentuk layangan tradisional khas Bali, di antaranya bebean yang menyerupai ikan, pecukan yang berbentuk lekukan daun, serta janggan yang punya ornamen naga atau burung dengan ekor panjangnya. Layang-layang khas Bali ini merupakan warisan sakral yang dipercaya sebagai tradisi peninggalan Rare Angon.
7: Karena untuk melestarikan tradisi Bali sih, Kak, sama lebih seru aja dari kecil kita hiburannya cuma layangan aja.
8: Untuk kalau saya sih, untuk hiburan bareng teman-teman, kebersamaan.
7: Ya, karena dari awal udah hobi sih, Kak. Karena seru ya dapat dari kecil kita hiburan cuma layangan aja, apalagi kita di Bali kan dekat dengan pantai.
6: Letaknya yang berada di tengah kota dan mudah untuk dijangkau. Selain dengan menerbangkan layang-layang, berbagai aktivitas lain juga bisa dilakukan. Mulai dari bermain air, bersepeda, jalan santai, hingga menikmati kuliner tradisional.

0: Setelah melewati masa puncak ibadah haji, jamaah yang masih bertahan di Mekah menyempatkan piknik sejenak sambil mencari buah tangan.
1: Ya, kota Thaif menjadi salah satu kota tujuan wisata. Kira-kira ada apa aja di kota yang berada di tenggara kota Mekah ini? Langsung saja kita saksikan keseruannya.
2: Masa puncak ibadah haji 2026 sudah lewat. Saatnya piknik sejenak. Mari berkunjung ke kota Thaif. Kota yang berjarak 90 km di tenggara Mekah ini punya beberapa tempat menarik. Di tempat berketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut ini, ada tempat penyulingan kuntum mawar yang bisa diolah menjadi parfum dan alat kecantikan lain. Sayang panen mawar hanya sekali setahun, namun produk penyulingannya bisa tersedia sepanjang tahun.
3: Lotion dari Thaif.
4: Kenapa beli lotion?
3: Karena itu lotionnya itu kalau dipegang di tangan tuh Masya Allah lembut banget. Dan itu wanginya itu wangi-wangi bunga yang sangat-sangat natural. Dioleskan di tangannya itu lembut, Masya Allah wanginya, wanginya bunga banget. Alhamdulillah.
2: Setelah belanja alat kecantikan, jemaah haji Turisiana Buana merasakan makan di resto Awalif International Hotel. Selain menyajikan pemandangan kota Thaif, resto yang berada di lantai 29 ini juga menyajikan menu makanan beragam, dari salad hingga makanan khas Arab.
5: Ini makanan aneh ini, belum pernah saya makan minum ini. Ini kayaknya vegetarian ini.
6: Biasa makan nasi?
5: Iya, biasa makan nasi. Kalau makan banyak, kalau belum makan nasi belum makan.
2: Selepas waktu makan siang, jemaah berkesempatan ziarah ke makam Abdullah bin Abbas, salah satu sepupu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal akan keluasan ilmunya. Menjelang sore barulah menikmati kereta gantung di pegunungan Al-Hada. Jalur kereta ini membentang sepanjang sekitar 4,5 km. Jaraknya bisa ditempuh selama kurang lebih 40 menit pulang pergi. Dari atas kereta gantung, kita bisa menikmati jalanan berkelok di pegunungan Al-Hada yang menakjubkan. Komet Multazam, Thaif, Arab Saudi.
0: Selain terkenal sebagai surga barang antik, Pasar Jatinegara juga memiliki hidden gem kuliner yang tak kalah legendaris.
1: Kira-kira ada apa aja di sana? Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Good Morning.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
6: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
7: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 menteri, kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
8: Monizin Pak Roy, jangan dipotong dulu nih.
9: Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Yeah.

0: Pasar Mester Jatinegara Jakarta Timur menjadi salah satu tempat yang menarik untuk dikulik. Tidak hanya menjadi salah satu pasar ikonik di Jakarta Timur, Pasar Mester ternyata juga menyimpan sejumlah kuliner legendaris yang kerap disebut sebagai hidden gem gitu ya, karena letaknya tersembunyi di balik lorong-lorong pasar yang sempit.
1: Nah, sepertinya hari ini momen yang tepat ya buat datang ke sana karena libur,
0: lagi libur,
1: bisa menyempatkan diri cari kuliner yang hidden gem ini. Nah, meski tersembunyi di dalam gang, kuliner legend ini tidak pernah kehilangan pelanggan. Bahkan para pelanggan harus pesan satu hari sebelumnya agar kebagian.
2: Saya ajak Anda menyusuri lorong-lorong sempit di Pasar Mester Jatinegara, Jakarta Timur untuk menghampiri kuliner legendaris yang pertama, yaitu Terminal Combro Ibu Aminah. Meski dijajakan di sebuah kedai kecil di lorong sempit di dalam Pasar Mester, namun ketenaran combro Bu Aminah tidak bisa dianggap remeh. Pembeli yang ingin menjajal combro berukuran besar yang dibanderol seharga Rp3.500 per buah ini harus rela antri hingga 2 hari supaya bisa mendapatkan jatah pembelian combro yang diinginkan.
3: Saya mau pesan kemarin, tapi katanya nggak bisa habis, katanya harus besok lagi katanya. Besok baru bisa, baru ready. Mau buat teman juga sih, buat kasih coba gitu.
2: Bu Aminah merupakan generasi kedua pembuat combro yang masih mempertahankan

0: menyajikan rasa otentik resep combro buatan orang tuanya yang sudah mulai berjualan sejak tahun 1990. Isian combro yang melimpah adalah kunci yang membuat combro Bu Aminah tidak pernah sepi peminat. Ditambah lagi, penggunaan bahan pembuat combro seperti singkong hingga oncom yang tetap dijaga kesegarannya dalam setiap proses pembuatan.
1: Kalau singkong biasa deh pasaran aja. Kita kan kalau singkong nggak kuat lama, nggak kuat diinep lama. Kalau singkong jadi sehari mesti habis. Kalau singkong, gitu. Oncom juga sama, dadakan. Kita bikin semua baru, fresh.
0: Tak hanya warga Jabodetabek, sejumlah pelanggan combro Bu Aminah juga datang dari luar kota sehingga terdapat pilihan pemesanan combro matang dan setengah matang yang bisa awet hingga 1 minggu jika disimpan dalam lemari pendingin.
2: Ini saya mau cerita rasanya tapi masih panas banget. Oke, bismillah kita coba ya. Oh, masih panas. Enak banget. Mulai dari kulitnya aja tuh udah kayak rasanya tuh gurih banget. Ini belum sampai ke bagian oncomnya ya.
0: Dalam satu hari, Terminal Combro Bu Aminah bisa menghabiskan 1.5 kuintal bahan singkong mentah serta 25 papan oncom yang dibeli langsung di pasar setiap harinya. Selain menjual combro, ada juga misroni yang berisi gula merah, getuk timus, ongol-ongol, martabak telur hingga gandasturi yang juga dibanderol sama sebesar Rp3.500 per buah.
2: Di sini itu kalau misalnya mau nyicipin combro, punyanya Terminal Combro Ibu Aminah ini, wajib pesan dulu lewat WhatsApp, terus baru datang ke sini ambil, karena kalau misalnya langsung datang, beli. Saya nggak bisa jamin kalau Anda bisa dapat seperti saya. Ini juga saya cuma dapat satu aja nih, karena memang saya mau icip-icip itu juga udah minta, aduh Bu, tolong dong supaya bisa dapat.
0: Selanjutnya, saya akan ajak Anda kembali menyusuri lorong-lorong sempit di Pasar Meester untuk bergeser ke kuliner legendaris yang kedua, ada Roti Gelora. Kedai sekaligus tempat produksi roti yang telah beroperasi sejak 1950 ini juga masih tetap mempertahankan rasa roti buatannya. Penggunaan bahan berkualitas tanpa pengawet dan pengatur kelembutan menjadi kunci yang membuat Roti Gelora tetap bertahan di hati penggemarnya di tengah gempuran masifnya produksi roti modern.
3: Sebetulnya sih dari rasa satu, ya. Kelembutan ya memang kita pada dasarnya lumayan lembut walaupun kita nggak pakai pelembut dan itu dengan tanpa pengawet gitu loh. Jadi hanya bertahan antara 3-4 hari aja.
0: Diawali dengan proses pembuatan adonan roti lalu lanjut ke proses pemanggangan menggunakan 2 oven raksasa. Proses memanggang berbagai varian roti ini dilakukan selama 35 hingga 50 menit pada suhu 200 derajat Celcius. Usai dikeluarkan dari oven, roti-roti ini masih harus menjalani proses pendinginan sebelum bisa dipotong dan dikemas agar mencegah tekstur roti menjadi rusak karena uap air yang tersimpan di dalam roti yang masih panas. Dalam sehari, produsen Roti Gelora menggunakan lebih dari 100 kg tepung terigu, 25 kg gula pasir, serta 75 kg telur ayam untuk membuat berbagai varian rasa roti tawar, roti manis, hingga beragam kue kering. Pelanggan menyebut rasa khas Roti Gelora membuat roti ini sangat cocok dinikmati di berbagai suasana.
4: Kemarin cobanya itu roti tawar, jadi roti tawarnya itu tanpa ada isian apapun sudah enak sekali gitu. Jadi yang itu yang membuat bahkan bisa jadi cemilan lah untuk mengisi waktu seperti itu sih Kak.
0: Roti tawar Gelora hadir dalam berbagai varian, mulai dari tawar coklat hingga tawar keju yang dibanderol mulai dari Rp33 sampai Rp45.000. Sementara roti keset yang punya isi rasa coklat, keju, dan smoked beef dijual seharga Rp40 sampai Rp45.000. Ada juga varian roti manis dan cookies yang dijual mulai harga Rp17 hingga Rp30.000. Kini saatnya saya menjajal salah satu varian favorit Roti Gelora yaitu roti keset smoked beef. Mari kita coba.
2: Tak lengkap rasanya kalau mampir ke toko roti legend tanpa mencicipi rotinya. Nah ini adalah roti smoked beef yang menjadi salah satu roti favorit di toko roti Gelora ini. Dan ini baru aja matang. Langsung kita cicipin ya.
0: Sufiani Tanjung, Warsa, Jakarta.
5: Kecelakaan tunggal menimpa sebuah truk tanpa muatan yang oleng dan masuk parit di kawasan Cibodas, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.
6: Insiden selengkapnya akan kami hadirkan informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
6: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
7: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
8: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Diduga mengantuk, seorang pengendara motor kritis usai menabrak pembatas jalan. Akibat kejadian ini, korban dibawa ke rumah sakit terdekat, sementara motor korban diamankan di unit laka lantas Polres Metro Depok.
1: Di lokasi berbeda, insiden kecelakaan tunggal menimpa sebuah truk tanpa muatan di kawasan Cibodas, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pada Minggu, kendaraan tersebut diketahui oleng hingga terguling masuk ke dalam parit di jalur provinsi.
2: Beginilah kondisi pengendara motor usai menabrak pembatas jalan di Jalan Raya Bogor kilometer 37,5 Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Minggu malam. Pada saat kejadian, diketahui korban mengendarai sepeda motor jenis matic warna hitam dari arah Jakarta menuju Bogor. Menurut saksi mata, korban diduga mengantuk lantaran mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi hingga oleng dan menabrak pembatas jalan. Korban mengalami luka pada bagian dada dan kepalanya. Petugas yang tiba di lokasi pun langsung mengevakuasi korban dan membawa ke rumah sakit terdekat. Sementara motor korban diamankan di unit laka lantas Polres Metro Depok. Di lokasi berbeda, kecelakaan tunggal terjadi di ruas jalan provinsi kawasan Cibodas, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Minggu. Dalam kejadian ini, sebuah truk tanpa muatan terguling dan masuk ke dalam parit yang berada di pinggir jalan. Kencangnya benturan membuat pengemudi truk terlempar hingga mengakibatkan sebagian tubuhnya terjepit di antara pintu badan kendaraan dan tebing di pinggir jalan. Proses evakuasi korban pun dilakukan oleh personel pemadam kebakaran Kabupaten Tasikmalaya yang tengah melintas di sekitar lokasi. Korban yang mengalami luka di sejumlah bagian tubuh langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis.
3: Sudah 65 itu ada yang kecelakaan, tanpa disengaja itu kan sebenarnya. Tanpa disengaja ya semuanya anggota turun ke lapangan menyelamatkan orang yang tergencet mobil itu.
4: Terjepit kendaraan?
3: Ya, gitu-gitu.
4: Informasinya kenapa ngantuk kan?
3: Katanya ngantuk, Pak.
2: Kasus kecelakaan tunggal ini kini ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Tasikmalaya. Liputan CNN Indonesia.
1: Setelah viral di media sosial, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur berhasil mengamankan pemilik wedding organizer Marwah yang diduga melakukan tindak pidana penipuan terhadap para calon pengantin.
0: Dan hingga saat ini dari 24 korban yang telah terdata, total kerugian yang dilaporkan sudah mencapai sekitar 2,6 miliar rupiah.
5: Parah banget nih saudara gue lah kena korban WO Marwah. Coba kita lihat, dia nipu, gak tanggung jawab. Ini semuanya gak ada, vendornya kabur.
6: Acara pernikahan Feni dan Aldi yang seharusnya penuh kemeriahan berubah menjadi tanpa dekorasi dan hidangan seperti yang sudah direncanakan. Pasangan pengantin di Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini diduga menjadi korban penipuan oleh sebuah wedding organizer. Seluruh layanan pernikahan seperti dekorasi pelaminan dan catering yang sudah dipesan tidak ada di hari pernikahan. Tertarik dengan paket pernikahan yang ditawarkan melalui Instagram, Feni menghubungi dan bertemu wedding organizer tersebut. Setelah paket pernikahan dipilih dan melakukan pelunasan secara bertahap, seminggu sebelum acara, korban mendapat informasi jika para vendor belum menerima pembayaran dari pihak wedding organizer. Sebelumnya, pasangan pengantin ini sempat mendatangi kantor WO di kawasan Cakung, Jakarta Timur, namun kosong dan diinformasikan jika kantor WO tersebut pindah ke Rorotan. Saat didatangi ke Rorotan, pengelola memberikan alasan berbelit-belit terkait pembayaran kepada vendor.
7: Kerugiannya 85.500.
8: Gedungnya sekarang atau tadi?
7: Kenapa?
8: Gedungnya udah di BRK atau masih?
7: Belum. DP aja sih sementara. Masih DP aja.
9: Kamu tahu nggak? Pernikahan itu sakral. Kamu lakukan dengan modus penipuan. Itu kamu tega. Itu perbuatan yang keji.
6: Setelah menerima laporan dari korban, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur berhasil mengamankan pemilik wedding organizer Marwah yang diduga melakukan tindak pidana penipuan terhadap para calon pengantin. Berdasarkan data sementara, tercatat sebanyak 58 calon pengantin diduga menjadi korban. Dari jumlah tersebut, dua pasangan telah melaksanakan pernikahan namun tidak memperoleh fasilitas sesuai yang dijanjikan. Sedangkan 56 pasangan lainnya belum dapat melaksanakan acara pernikahan yang telah direncanakan. Hingga saat ini, dari 24 korban yang telah terdata, total kerugian yang dilaporkan mencapai sekitar Rp2.658.885.000. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring proses pendataan dan pemeriksaan terhadap korban lainnya yang masih berlangsung. Sementara masyarakat yang merasa menjadi korban dalam perkara ini diimbau untuk segera melapor dan memberikan keterangan guna mendukung proses penyidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Wilayah Lebanon Selatan kian memanas, di mana rudal Israel menargetkan sebuah rumah di wilayah Al-Kharai.
1: Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi di Good Morning.

0: Pagi bukan hanya tentang terbitnya matahari, namun juga tentang bagaimana memulai hari bersama orang-orang yang dicinta. Senantiasa ada untuk menyalakan semangat dan menjaganya dengan cara berbeda. Tiada keraguan dalam memberikan rasa aman. Kami selalu penuh kepastian. Kami selalu punya solusi untuk meringankan beban. Merubah yang susah menjadi lebih mudah. Kami mengerti waktu begitu berharga. Tiada lagi terlambat. Semua bisa dilakukan begitu cepat. Kami berkomitmen menghadirkan segala kemudahan, mengiringi langkah membangun mimpi, merekatkan pada kebersamaan hingga tak ada celah untuk berjauhan. Dan kami menyebutnya melayani dengan komitmen.
1: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
9: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.

0: Situasi di wilayah Lebanon Selatan kian memanas di tengah status gencatan senjata yang kian rapuh. Israel justru semakin mengintensifkan serangan udara dan memperluas operasi darat mereka di sejumlah titik strategis.
1: Selain menyerang rumah dan kendaraan warga, Israel juga menyebut merebut paksa kastil bersejarah Beaufort.
2: Kamera CCTV memperlihatkan momen rudal Israel di sebuah rumah di wilayah Al-Kharaik, Lebanon Selatan pada Jumat. Sebelumnya, pasukan pertahanan Israel atau IDF telah memerintahkan warga untuk melakukan evakuasi darurat. Namun media lokal menyebut beberapa orang terluka akibat serangan ini. Sementara pada Sabtu, kawasan Nabatiya juga menjadi target serangan Israel. Tim ambulans berhasil evakuasi barang-barang dan serpihan jenazah dari sebuah mobil yang hangus terbakar akibat serangan udara di jalur Habus Nabatiya. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan sebuah drone atau pesawat tanpa awak milik Israel melakukan serangan udara yang menargetkan sebuah mobil di jalur Habus Nabatiya. Media lokal menyebut satu orang tewas dan dua lainnya luka-luka dalam insiden tersebut. Yang terbaru, IDF merilis rekaman bodycam yang memperlihatkan detik-detik pasukan patroli Golani merebut Kastil Beaufort, sebuah benteng bersejarah di wilayah Lebanon Selatan. Dalam rekaman tersebut, militer Israel tampak bergerak maju dan memasuki kawasan benteng peninggalan era Perang Salib tersebut, hingga akhirnya mengibarkan bendera Israel di titik tertinggi kastil. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyambut baik langkah ini. Penguasaan atas kastil dan kawasan bukit strategis tersebut menjadi tahapan penentu dalam perluasan operasi militer mereka di Lebanon. Kastil Beaufort berada di ketinggian lebih dari 700 meter yang membuatnya jadi titik pantau strategis untuk mengawasi jalur pasokan dari Lebanon Selatan hingga Israel Utara. Meski Amerika Serikat telah memediasi perpanjangan gencatan senjata, situasi di lapangan tetap memanas. Israel bahkan kini mulai mematok garis kuning untuk melarang warga sipil kembali ke wilayah yang sebelumnya telah mereka kuasai.
0: Lewat drama adu penalti yang sengit di Budapest, Paris Saint-Germain akhirnya keluar sebagai raja baru Eropa dan berhasil mempertahankan gelar Liga Champion mereka setelah mengalahkan tim asal London, Arsenal.
1: Namun uniknya, meski Arsenal kalah di final Eropa, supporter mereka di London Utara tetap turun ke jalan merayakan parade juara Premier League yang sudah dinanti selama 22 tahun.
0: Dan berita ini sekaligus menutup jumpa kita di Good Morning untuk edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Alfian Raharjo.
1: Dan saya Lianita Ruhyat. Have a great day, stay happy and healthy.
0: Sampai jumpa.
2: Kemeriahan terjadi di kota Paris, Prancis, saat puluhan ribu supporter PSG berkumpul untuk menyaksikan pertandingan tim Paris Saint-Germain melawan Arsenal di layar lebar. Lewat adu penalti yang sengit, Paris Saint-Germain berhasil mengalahkan Arsenal dengan skor 4-3. Di bawah asuhan Luis Enrique, PSG berhasil mempertahankan trofi Liga Champion Eropa 2 tahun berturut-turut. Kemenangan ini dirayakan besar-besaran di jalanan ibu kota. Di jembatan Pont Bernadette Lavong, para supporter menyalakan suar dan melompat ke sungai. Meski sempat terjadi bentrokan kecil dengan polisi yang berusaha mengendalikan massa, menyurutkan kegembiraan penonton. Hingga minggu waktu setempat, puluhan ribu fans memadati kawasan Champ de Mars di depan Menara Eiffel. Mereka berkumpul untuk memberikan sambutan meriah kepada para pemain PSG yang baru saja tiba dari bandara.

Tak kalah meriah, jalanan utama di London Utara juga berubah menjadi lautan merah saat puluhan ribu fans Arsenal memadati jalanan pada minggu waktu setempat untuk merayakan parade juara Liga Utama Inggris di atas bus beratap terbuka. Meski baru saja menelan kekalahan menyakitkan dari PSG lewat adu penalti di final Liga Champions, hal itu sama sekali tak menyurutkan semangat para supporter. Lautan manusia tetap bernyanyi dan menyalakan suar merah dengan penuh kegembiraan. Bagi fans Arsenal, ini adalah momen yang sudah dinantikan selama 22 tahun. Ini adalah trofi Liga Utama Inggris pertama skuad Mikel Arteta sejak era Invincibles Arsene Wenger pada musim kompetisi 2003-2004. Suasana makin meriah karena tim wanita Arsenal juga ikut dalam parade setelah sukses menjuarai Piala Champions FIFA musim ini.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi. Mendalam terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi. Bersama saya Lianita Ruhyat.
0: Dan saya Alfian Raharjo. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Dan kita menuju ke berita yang pertama. Kebakaran hebat melanda sebuah gudang limbah plastik di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Minggu malam. Api juga membakar 3 rumah warga yang ada di sekitar gudang.
1: Sementara di Surabaya, api membakar sebuah ruko penyimpanan sepeda di kawasan Jalan Sidoyoso, Kecamatan Simokerto. Seorang perempuan lansia ditemukan meninggal dunia di kamar mandi lantai 2 bangunan.
2: Kobaran api besar disertai asap hitam pekat membumbung tinggi dalam peristiwa kebakaran gudang limbah plastik dan kain. Peristiwa ini terjadi di Kampung Rawajulang, Desa Gandamekar, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu malam. Api dengan cepat membesar dan merembet ke bangunan lain di sekitar gudang. Sedikitnya 3 rumah juga ludes dilalap si jago merah. Sedikitnya 6 regu petugas pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Petugas Damkarmat Kabupaten Bekasi menyebut proses pemadaman sempat terkendala.
3: Kami terkendala sama objek yang terbakar, yaitu gudang limbah. Jadi material yang terbakar, limbah seperti ada plastik, terus sama majun atau kain tekstil, limbah-limbah tekstil. Nah jadi proses pemadaman agak sedikit memakan waktu lama, Pak. Jadi kami sudah berjalan kurang lebih sekitar 2 jam setengah. Api masih belum dapat dikendalikan.
2: Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Hingga Minggu tengah malam, petugas damkar masih berjibaku melakukan pemadaman agar api tidak menjalar ke permukiman warga. Kobaran api dengan cepat membakar seluruh isi lantai 2 bangunan ruko penyimpanan sepeda di Jalan Sidoyoso 4, Kota Surabaya, Minggu dini hari. Sebanyak 20 unit armada mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Usai proses pemadaman, petugas menemukan jenazah seorang perempuan lansia bernama Tan Lian Wio, berusia 68 tahun. Korban ditemukan di depan pintu kamar mandi lantai 2 ruko. Berdasarkan keterangan pihak RT, saat kejadian korban sedang berada seorang diri di dalam ruko, sementara anggota keluarga lainnya tinggal di area rumah bagian belakang.
4: Ya betul, jadi ada satu korban yang terjebak, yaitu seorang perempuan usia kurang lebih 68 tahun. Memang dia tidurnya ada di lantai 2. Untuk korban berada di kamar mandi. Kalau dia tinggal sendiri di ruko, sebenarnya keluarganya ada rumahnya di belakangnya. Jadi kemudian suaminya ada juga di rumah yang satunya. Jadi itu tembus, jadi ruko dengan rumahnya tembus, cuma sang istri tinggal di ruko, alasannya dia nggak kuat AC. Jadi dia tinggal di situ pakai kipas angin, sedangkan suami dan anak-anaknya ada di rumahnya.
2: Jenazah korban dievakuasi menuju RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Kasus kebakaran kini ditangani oleh Polrestabes Surabaya guna memastikan ada tidaknya unsur kelalaian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang sopir taksi yang viral di media sosial akibat memecahkan kaca spion mobil pengendara lain di jalan tol Jor kawasan Pondok Pinang.

0: akhirnya ditangkap.
1: Sementara itu, polisi juga menangkap pelaku penjambretan siswi SMP di Makassar yang aksinya sempat viral di media sosial.
2: Rekaman kamera pengawas yang viral di media sosial memperlihatkan aksi perusakan sebuah mobil oleh oknum sopir taksi daring di ruas jalan tol Jor, kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
3: Tolong, perusakan, tolong!
2: Dalam video tersebut, korban terlihat menghentikan kendaraannya di bahu jalan usai dihadang oleh mobil tersangka. Tersangka kemudian turun dengan membawa kunci roda dan merusak kaca spion serta badan kendaraan korban.
3: Tolong, tolong, tolong.
2: Menindaklanjuti laporan korban, personel Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan menangkap tersangka berinisial JF di Ciputat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, insiden bermula saat tersangka emosi karena tidak diberi jalan saat akan mendahului dari sisi kiri. Tersangka kemudian mengejar dan menyerempet kendaraan korban.
4: Pelaku tiba-tiba menyalip dari kanan dan langsung berhenti di depan. Seketika itu juga memberhentikan korban dan langsung menghampiri korban dengan membawa kunci roda. Pada saat itu juga pelaku langsung memukul spion kanan korban.
2: Sementara itu yang juga viral adalah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik aksi dua orang penjambret yang berboncengan motor di kawasan jalan Depasawi luar kota Makassar. Pelaku kemudian menjambret ponsel milik siswi SMP. Korban bahkan sempat terjatuh dan terseret saat berusaha mempertahankan ponselnya. Personel gabungan tim Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama unit Reskrim Polsek Tamalate menangkap satu terduga pelaku utama berusia 25 tahun.
5: Pada dua pelaku melakukan penjambretan terhadap korban yang dipilih secara acak. Dan dalam hal ini, korban ini seorang siswi SMP di wilayah Kota Makassar pada saat berjalan berangkat menuju ke sekolah.
2: Satu unit telepon genggam milik korban diketahui masih dibawa kabur oleh rekan tersangka berinisial T yang kini masih dalam buruan pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Arus balik libur panjang, kepadatan kendaraan terjadi di ruas tol Cipularang dari arah Bandung menuju Jakarta pada Minggu malam. Banyaknya kendaraan besar yang berjalan pelan memperparah kepadatan arus.
6: Sementara itu di Parepare, Sulawesi Selatan, kepadatan arus balik terjadi di Pelabuhan Nusantara. Ribuan warga bertolak ke perantauan karena harus kembali bekerja pasca libur panjang.
7: Beginilah antrian para penumpang di Terminal Ajata Pareng, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada hari Minggu. Ribuan penumpang antri masuk area terminal menuju ke dermaga pelabuhan. Mereka adalah para perantau yang hendak pulang ke sejumlah daerah di Kalimantan Timur setelah menghabiskan cuti lebaran di kampung halaman.
8: Dari Toraja mau ke Samarinda.
9: Kemarin sempat pulang kampung, Bu, ya?
8: Pulang
9: kampung, Bu, ya?
8: Iya, sempat.
9: Berapa lama di kampung, Bu?
8: Semingguan aja.
9: Ini kok cepet banget baliknya, Bu?
8: Tugas, pekerjaan, jadi harus cepat-cepat pulang.
7: Di Sukabumi, Jawa Barat, kemacetan parah terjadi di Simpang Ratu Cibadak pada Minggu malam. Ribuan kendaraan terjebak macet hingga 10 km. Kondisi ini diakibatkan oleh lonjakan volume kendaraan arus balik menuju Bogor dan Jakarta. Untuk mengurai kemacetan, sejumlah personel Satuan Lalu Lintas Polres Sukabumi dikerahkan ke lokasi untuk membuka simpul-simpul kemacetan. Akibat kemacetan ini, waktu tempuh pengendara membengkak hingga 3 kali lipat dari biasanya.
10: Dari Sukabumi jam 4, berarti sekitar 3 jam.
11: Gimana kondisi lalu lintasnya?
10: Total macet total.
11: Rencananya mau kemana, Kang?
10: Ini mau ke Bogor.
7: Arus balik libur panjang, kepadatan kendaraan terjadi di ruas tol Cipularang Purwakarta dari arah Bandung menuju Jakarta pada Minggu malam. Terpantau di kilometer 79 tol Cipularang.

0: Semarang, terlihat iring-iringan ribuan kendaraan mengular panjang menuju Jakarta. Banyaknya truk besar yang berjalan pelan membuat arus kendaraan ikut melambat. Sampai tengah malam, arus kendaraan diprediksi masih padat, mengingat gelombang kendaraan dari Bandung terus mengalir. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang pria terekam CCTV melempar tubuh wanita mantan teman sekolahnya dari atas tol Layang Bor Bogor.
2: Lantas apa yang sebenarnya tersembunyi di balik motif tersangka? Informasi selengkapnya akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
3: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Kemacetan lalu lintas di kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat membawa berkah bagi pedagang asongan dan kaki lima.
1: Di lokasi lain, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur menangkap pemilik wedding organizer karena diduga menipu puluhan calon pengantin yang total kerugiannya dilaporkan mencapai lebih dari 2 miliar rupiah. Simak selengkapnya dalam Metropolitan.
5: Marah banget nih saudara gue lah kena korban WO Marwah.
6: Beberapa waktu lalu viral di media sosial acara pernikahan pasangan pengantin asal Tambun, Kabupaten Bekasi yang seharusnya penuh kemeriahan malah berubah menjadi tanpa dekorasi dan tanpa hidangan seperti yang sudah direncanakan. Mereka diduga menjadi korban penipuan sebuah wedding organizer. Tidak hanya sang pengantin, vendor pun ternyata belum dibayar oleh pihak WO. Korban sempat mendatangi kantor WO di Cakung, Jakarta Timur, tetapi kosong. Mereka pun diinformasikan jika kantor pindah ke Rorotan. Namun saat didatangi ke Rorotan, pengelola malah berbelit-belit saat ditanya perihal pembayaran kepada vendor. Setelah menerima laporan dari korban, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur menangkap pemilik wedding organizer Marwah yang diduga menipu para calon pengantin. Tercatat sebanyak 58 calon pengantin diduga menjadi korban. Dari jumlah ini, dua pasangan telah melaksanakan pernikahan, namun tidak memperoleh fasilitas sesuai yang dijanjikan. Sedangkan 56 pasangan lainnya belum dapat melaksanakan acara pernikahan yang telah direncanakan. Hingga saat ini dari 24 korban yang telah terdata, total kerugian yang dilaporkan mencapai sekitar 2.658.885.000 rupiah. Jumlah ini masih berpotensi bertambah. Kemacetan kendaraan wisatawan libur panjang Hari Raya Waisak di kawasan Puncak Kabupaten Bogor membawa berkah bagi pedagang asongan dan kaki lima. Seperti Herman, sudah 6 tahun lamanya pedagang cilok ini berjualan di kawasan Gadok. Momen libur panjang seperti saat ini selalu membawa cuan bagi Herman.
7: Ya alhamdulillah lah daripada keliling begitu kan. Ini kita kan di sini alhamdulillah kalau misalnya habis 500 kadang-kadang bisa 700 gitu.
6: Selain Herman, ada pula beberapa pedagang makanan lainnya yang juga berharap berkah dari kemacetan lalu lintas di momen libur panjang.
8: Kalau habis ya, bangsa gitu lah, 1 juta dapat yang habis. Kalau enggak ya bang, 1.700.000 dapat gitu. Oh, ya. 1 juta kalau libur ya, libur panjang ini.
5: Oh gitu, oke. Bapak biasanya persiapan dari jam?
8: Jam 7, biasa udah macet pokoknya.
6: Meski begitu, para pedagang asongan ini mengaku mereka selalu menjadi sasaran razia petugas karena dianggap mengganggu kelancaran lalu lintas. Belasan instalasi seni khas perayaan Waisak seperti miniatur stupa Candi Borobudur, replika patung Siddhartha Gautama, Tugu Asoka, hingga hiasan simbol bunga teratai menjadi daya tarik pejalan kaki yang melintas di bundaran Hotel Indonesia. 11 instalasi seni bercahaya atau lampion yang tersebar di sejumlah titik ini merupakan bagian dari Festival Illumination of Jakarta, Glow of Peace, untuk merayakan Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era. Selain instalasi seni, festival yang berlangsung mulai 28 Mei hingga 1 Juni ini juga diramaikan dengan

0: Majelis Umat Nyingma Indonesia dengan melibatkan komunitas balon udara Wonosobo. 25 balon udara yang diterbangkan dalam festival ini menggunakan asap tungku dan diterbangkan setinggi 50 meter serta wajib diikat dengan tali agar balon udara tidak lepas liar.
1: Seru, terus kayak pengalaman baru, terus berbeda. Iya, cuma mau lihat ini soalnya freestyle.
2: Tadi berangkat dari Kulonprogo jam berapa, Mbak?
1: Jam 4:30.
3: Sementara itu, peringatan Hari Raya Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era yang berlangsung di sejumlah daerah pada minggu berlangsung hikmat.
0: Di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah pada minggu malam, umat Buddha menerbangkan ribuan lampion ke udara, perlambang pelepasan keburukan dan penyebaran kedamaian.
4: Minggu malam, langit di area marga utama Komplek Candi Borobudur Magelang meriah dengan ribuan lampion yang diterbangkan oleh umat Buddha serta wisatawan. Sebanyak 2.570 lampion perlambang pelepasan keburukan dan penyebaran kedamaian diterbangkan. Jumlah lampion yang diterbangkan sesuai dengan Waisak tahun ini, yaitu 2.570 Buddhis Era. Sebelumnya pada minggu siang, jelang detik-detik Waisak, biku dan umat Buddha menggelar kirab menggarak api Dharma dan air berkah dari Candi Mendut menuju Candi Agung Borobudur. Setelah tiba di Candi Borobudur, api Dharma dari Merapen Grobogan dan air berkah dari Umbul Jumprit ini diletakkan di altar utama sebagai sarana puja bakti prosesi detik-detik Waisak. Prosesi detik-detik Trisuci Waisak pun berlangsung hikmat di pelataran Candi Agung Borobudur pada minggu sore, tepatnya pada pukul 15:44:44. Detik-detik Waisak ditandai dengan membunyikan genta oleh seorang biku. Sementara para umat Buddha berdoa bersama dan bermeditasi di depan altar utama puja bakti. Prosesi peringatan Waisak diakhiri dengan memercikan air berkah kepada para umat. Di ibu kota, peringatan Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era juga berlangsung di Dhamma Vihari Buddhist Studies Jakarta Barat. Umat Buddha khidmat mengikuti doa bersama serta mengikuti prosesi pemandian bayi Bodhisatta dan Sanghadana. Dalam khutbah Waisak, pendiri Dhamma Vihari Buddhist Studies Sayadaw Keminda menyampaikan pesan Waisak bertema zaman keemasan kebajikan.
5: Zaman keemasan kebajikan. Jadi kalau menurut ajaran Buddha sebenarnya ketika kita lahir jadi manusia inilah kita berada di zaman keemasan untuk melakukan kebajikan. Untuk melakukan perbuatan baik, tidak hanya perbuatan baik yang bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi juga perbuatan baik yang bermanfaat untuk orang lain.
4: Di Klaten, Jawa Tengah, ribuan umat Buddha bersama para biku mengikuti prosesi kirab budaya dengan berjalan kaki dari kawasan Candi Plaosan menuju area pelataran utama Candi Sewu. Sesampainya di komplek Candi Sewu, para biku langsung melaksanakan prosesi penempatan sarana puja di area altar utama, serta menempatkan rupang bodhisatwa Manjusri ke dalam area inti candi. Pihak panitia mencatat lebih dari 5.200 umat Buddha hadir mengikuti prosesi ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kabupaten Bogor, Jawa Barat punya Kampung Poncol yang dikenal sebagai Kampung Tapai.
3: Nah, di sini terdapat lebih dari 10 tempat usaha tape rumahan yang sudah beroperasi dari generasi ke generasi. Nah, seperti apa potret usaha rumahan ini? Berikut liputannya dalam Demi Cuan.

Di balik suburnya tanah dan sejuknya udara Kabupaten Bogor, tumbuh berbagai hasil bumi yang jadi sumber penghidupan warga. Salah satunya singkong. Selain direbus, umbi sederhana ini sering diolah menjadi berbagai jenis makanan khas yang melekat dengan kehidupan masyarakat Nusantara. Di Kampung Poncol Bogor, singkong disulap menjadi tape dengan cita rasa manis dan tekstur lembut yang sudah dikenal turun-temurun. Dari kampung inilah tradisi membuat tape terus hidup dan menjadi identitas yang membanggakan bagi warga setempat.

0: Perjalanan menuju kebun singkong menjadi langkah awal dalam proses pembuatan tape. Meski hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit, jalanan tanah yang berliku dan licin, serta deretan pohon dan ranting yang menjulur rendah, kerap kali memaksa kami untuk menunduk agar tidak terkena kepala. Namun, di balik medan yang cukup menantang, terbentang kebun singkong yang menjadi sumber utama bahan baku pembuatan tape khas Kampung Poncol. Singkong yang dipanen tidak boleh sembarangan, hanya yang berusia 7-9 bulan yang dianggap pas untuk diolah menjadi tape. Di usia ini, tekstur singkong dinilai sudah cukup padat namun tetap lembut saat dimasak. Jika terlalu muda, singkong akan terasa berair dan kurang manis. Sedangkan jika terlalu tua, teksturnya cenderung keras dan berserat.
1: Ya, Bapak, ini gimana tuh?
2: Oh, ininya dipotes dulu.
1: Oh, dipotek dulu. Gimana ya caranya? Ih, ajarin nih.
2: Caranya begini nih. Nah.
1: Oh, gitu.
2: Iya. Nah, habis itu langsung deh tarik.
1: Tarik ya?
2: Iya.
1: Langsung cabut ini?
2: Iya dong.
1: Aduh. Berat nggak, Bapak?
2: Enggak, enteng.
1: Bener gini?
2: Iya, begitu. Aduh, tuh kan.
0: Hasil panennya sudah terkumpul di atas mobil. Saatnya kita kembali ke pabrik untuk mengolah singkong-singkong ini. Let's go, berangkat. Pabrik ini sudah berdiri dari tahun 90-an. Ulan sebagai penerus generasi kedua sudah menjalankan bisnis ini dari tahun 2000. Singkong yang sudah disortir berdasarkan ukurannya siap masuk ke tahap perebusan. Setiap panci perebusan di sini mampu menampung hampir 50 kg singkong. Singkong direbus setengah matang selama 15-20 menit. Perebusan di sini pun masih dilakukan dengan cara yang tradisional.
1: Oke, nah. Singkong udah bersih di dalam keranjang-keranjang ini, langsung dimasukin ke panci perebusan yang sudah mendidih seperti ini.
0: Singkong yang sudah bersih segera diangkat ke balai bambu. Proses pendinginan dan pengeringan menjadi tahapan penting sebelum masuk ke proses peragian. Proses ini berlangsung selama 20 menit atau bisa dicek secara berkala sampai suhunya benar-benar turun.
1: Kang, kenapa sih Kang harus ditunggu dingin dulu baru dikasih ragi? Oh, kalau panas dikasih ragi, jelek ya. Biasanya kalau kayak gitu hasilnya gimana, Kang? Berlendir.
0: Saat dirasa singkong sudah dingin dan kering, tahapan selanjutnya pun menanti nih. Proses pemberian ragi merupakan tahapan paling utama dari produk fermentasi. Pemberian pun tidak boleh sembarangan, karena salah teknik bisa-bisa hasil tapenya tidak sesuai harapan. Gebuk-gebuk sampai semua permukaan singkongnya terlapisi ragi. Proses fermentasi dilakukan selama 1 malam untuk menghasilkan tape setengah matang. Hal ini dilakukan karena tape akan terus terfermentasi selama proses distribusi. Cara ini dilakukan agar tape sampai ke tangan konsumen masih dalam kondisi terbaik dan tidak lembek ataupun terlalu berair. Tape menjadi jajanan yang fleksibel, cocok diolah dan dipadukan baik dengan makanan maupun minuman. Sensasi otentik tape sebagai produk fermentasi memperkaya rasa dan tekstur dan menjadikannya lebih kompleks.
1: Kalau di es campur yang saya makan ini, karena rasanya lebih kompleks ya, dicampur dengan tape yang ada manis, asam dan juga segernya, jadi lebih nyatu gitu, lebih kawin gitu. Ya, tapi kalau di es teller ini ya, karena memang dari es teller ini dominan manis, jadi tapenya berasa cuma tidak dominan. Nah, pasti prefer es campur ya. Kalau kamu prefer yang mana? Di Kera Omar, di Agung, Jawa Barat.

0: Rombongan jemaah haji embarkasi Surabaya dijadwalkan mulai tiba di tanah air pada Senin.
1: Gelombang pertama kepulangan ini terdiri dari 5 kloter yang diterbangkan secara bertahap dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah menuju Bandara Internasional Juanda, Jawa Timur. 5 kloter awal tersebut merupakan jemaah haji yang berasal dari Kabupaten Probolinggo, Kota Batu, Surabaya, serta Kabupaten dan Kota Pasuruan. Berbeda dengan mekanisme tahun sebelumnya, seluruh jemaah haji yang tiba kali ini tidak akan menjalani proses karantina maupun menginap di asrama haji. Ya, usai.

0: melewati tahapan pemeriksaan kesehatan serta verifikasi administrasi imigrasi, jemaah akan langsung dipulangkan menuju daerah asal masing-masing menggunakan armada bus. PPIH Jawa Timur memastikan seluruh petugas kesehatan bea cukai serta imigrasi kini sudah bersiaga penuh di area debarkasi.
1: Alhamdulillah hari ini sudah datang para petugas penyambut jemaah yang akan kembali ke tanah air. Nanti insya Allah akan datang pada tanggal 1 Juni pukul 21.45 baru landing. Insya Allah sampai sini ya sekitar jam 10:30 seperti itu. Nah, kami berharap nanti juga jemaah yang kembali ke tanah air sehat. Ya biasanya memang ada penyesuaian kembali lagi ke tanah air. Ada pilek dan sebagainya itu akan terjadi. Tapi dalam apa namanya intensitas yang masih bisa keluaran terkait dengan kesehatan. Jadi di sini kan juga akan diperiksa sama BPKK seperti ada pantauan dari BPKK.
0: Dan simak inspirasi kuliner cita rasa gulai dengan rempah aduhai, icip-icip sajian gulai ikan patin dan gulai kepala kambing.
2: Informasi selengkapnya akan kami sajikan sesaat lagi dan redaksi pagi segera kembali.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Lima warga Biak, Papua meninggal dunia akibat terkena ledakan benda sisa perang pada Minggu. Diduga benda yang meledak adalah bom atau mortir sisa perang dunia kedua.
3: Sementara itu di Magetan, Jawa Timur, dua anak SD menyelamatkan kebakaran kebun tebu akibat kejatuhan balon udara. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam.
4: Ledakan yang diduga berasal dari bom atau mortir sisa Perang Dunia Kedua terjadi di Kampung Yenures, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Papua pada Minggu. Selain menimbulkan korban jiwa, ledakan juga menyebabkan sejumlah rumah di sekitar lokasi mengalami kerusakan. Sementara itu, Kepolisian Daerah Papua masih melakukan penyelidikan untuk memastikan jenis bahan peledak yang memicu ledakan tersebut. Dua anak SD di Magetan, Jawa Timur menjadi penyelamat kebakaran lahan tebu yang kejatuhan balon udara. Meski sempat membakar beberapa pohon tebu, namun kebakaran tak meluas setelah kedua anak sigap memadamkannya. Sebelum balon jatuh ke lahan tebu, kedua anak sudah melihat balon tersebut terbang sangat rendah. Balon akhirnya jatuh di lahan tebu. Menurut warga, balon tersebut terbang dari arah selatan, namun warga tidak mengetahui siapa yang menerbangkannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan kali ini kita akan icip-icip sajian gulai ikan patin yang disajikan di dalam bambu. Kuah gulai yang kaya akan rempah berpadu dengan lembutnya daging patin menghadirkan aroma khas yang menggugah selera.
2: Ya, ini juga masih seputar gulai ya. Ada sajian gulai yang olahannya dari gulai kepala kambing atau gulai otak bembek ini. Jadi ini khas warga Montong Sari, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Nah, sayangnya informasi ini akan sekaligus mengakhiri jumpa kita di redaksi pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
5: Ngomong-ngomong soal kekayaan kuliner tanah air, memang gak ada habisnya untuk dieksplorasi. Kali ini kita mampir ke sebuah restoran khas Nusantara di Jalan Trunojoyo Citarum, Bandung Wetan. Ada sajian lengkap mulai dari ayam tangkap, kambing bakar bambu, hingga nasi liwet kastrol. Namun yang menarik perhatian saya adalah gulai ikan patin yang disajikan di dalam bambu, menghadirkan perpaduan cita rasa rempah yang kuat dengan aroma khas bambu yang semakin menggugah selera. Yuk kita intip cara masaknya. Pertama nih, marinasi dahulu ikan patin dengan aneka bumbu, lalu goreng hingga matang. Untuk bahan racikan bumbunya terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai merah yang dihaluskan. Kemudian tumis bumbu kuning, kemudian masukkan aneka rempah aromatik seperti daun salam, lengkuas, dan serai. Tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan dengan garam, gula, dan santan. Masukkan daun singkong dan part terakhir, masukkan ikan patin yang sudah digoreng. Sajikan ikan patin di wadah bambu yang sudah diberi alas daun pisang dan jangan lupa siram dengan kuah gulainya.
6: Daun pisangnya untuk aroma dan gulai patin itu lebih dominan gurih, asin dan ciri khasnya adalah gurihnya itu lebih kepada gulai. Gitu. Mungkin di presentasinya ya, platingnya kita kan pakai bambu. Kemudian ikan patinnya aromanya akan kita goreng dulu supaya tidak terlalu anyir.
5: Aromanya udah menggugah selera nih. Waktunya icip-icip. Selamat makan.
7: Selain penampilan yang menarik, ternyata ini rasanya juga lezat. Mulai dari kuahnya ini kental, gurih, ada sedikit creamy-nya. Kalau dari ikannya ini tuh benar-benar lembut dan tidak bau amis. Apalagi dikasih sama daun singkong ini menambah cita rasa juga.
5: Seporsi ikan patin gulai bambu dibanderol seharga Rp65.000. Yang tak kalah menarik, ada juga olahan gulai yang disajikan oleh warga di lingkungan Montong Sari, Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Selain dijadikan sate, daging kurban kambing juga dimasak oleh warga menjadi sajian gulai kepala kambing atau gulai otak membek. Daging kepala kambing dipotong-potong dengan ukuran tertentu agar mudah disantap. Kepala kambing yang telah dipotong-potong dimasak menggunakan ragi genep atau bumbu gulai khas Sasak Lombok dengan bahan dasar berupa cabai rawit, cabai merah besar, bawang merah dan bawang putih, kunyit, kelapa sangrai dan serai. Campur bumbu bersama air dan potongan kepala kambing dalam satu wadah. Kemudian masak dan aduk selama sekitar 20 menit.
8: Ada bumbu genep, bumbu dasar, bawang putih, bawang merah, lengkuas, kunyit, jahe, dan cabai.
9: Itu bagian apa saja yang dimasak?
8: Ini bagian kepalanya.
9: Bagian kepala.
5: Sajian ini pun disantap bersama para penerima daging kurban sebagai wujud syukur dan mempererat ukhuwah antar warga. Liputan CNN Indonesia.
9: Silakan, Bang.
10: Oke, mantap.

0: Rekaman kamera pengawas yang viral di media sosial memperlihatkan aksi perusakan sebuah mobil oleh oknum sopir taksi daring di ruas jalan tol Jor, kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
1: Tolong, perusakan, tolong!
0: Dalam video tersebut, korban terlihat menghentikan kendaraannya di bahu jalan usai dihadang oleh mobil tersangka. Tersangka kemudian turun dengan membawa kunci roda dan merusak kaca spion serta badan kendaraan korban.
1: Tolong, tolong, tolong.
0: Menindaklanjuti laporan korban, personel Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan menangkap tersangka berinisial JF di Ciputat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, insiden bermula saat tersangka emosi karena tidak diberi jalan saat akan mendahului dari sisi kiri. Tersangka kemudian mengejar dan menyerempet kendaraan korban.
2: Pelaku tiba-tiba menyalip dari kanan dan langsung berhenti di depan. Seketika itu juga memberhentikan korban dan langsung menghampiri korban dengan membawa kunci roda. Pada saat itu juga pelaku langsung memukul spion kanan korban.
0: Sementara itu yang juga viral adalah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik aksi dua orang penjambret yang berboncengan motor di kawasan jalan Depasawi luar kota Makassar. Pelaku kemudian menjambret ponsel milik siswi SMP. Korban bahkan sempat terjatuh dan terseret saat berusaha mempertahankan ponselnya. Personel gabungan tim Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama unit Reskrim Polsek Tamalate menangkap satu terduga pelaku utama berusia 25 tahun.
3: Pada dua pelaku melakukan penjamretan terhadap korban yang dipilih secara acak. Dan dalam hal ini, korban ini seorang siswi SMP di wilayah Kota Makassar pada saat berjalan berangkat menuju ke sekolah.
0: Satu unit telepon genggam milik korban diketahui masih dibawa kabur oleh rekan tersangka berinisial T yang kini masih dalam buruan pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal, kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Berikutnya terpergok saat mencuri motor milik warga dan seorang pelaku pencurian tewas usai diamuk massa di Purwakarta, Jawa Barat. Di lokasi lain di Kudus, Jawa Tengah, seorang mahasiswa tega merampok dan juga menganiaya tetangganya, seorang lansia.
1: Seorang pelaku pencurian sepeda motor berinisial AJ tewas usai diamuk massa di Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu petang. Sebelumnya, pelaku terpergok saat mencuri motor di teras rumah warga. Pelaku sempat melarikan diri menggunakan motor curian dan jatuh di tengah jalan. Warga dari desa lain mencoba menolong karena tidak tahu AJ adalah pelaku pencurian motor. Saat hendak diobati, AJ sempat melarikan diri dan terjatuh masuk septic tank. Warga dua desa ini mengepung dan menghakimi pelaku. Berikutnya, pelaku dibawa ke layanan kesehatan dan dinyatakan meninggal. Pelaku sudah dimakamkan oleh keluarga dan kasusnya dalam penanganan Satreskrim Polres Purwakarta dan Polsek Pleret.
2: Akhirnya lari, Pak, yang mau waktu mau diobatin itu katanya. Akhirnya jatuh ke septic tank. Nah, disitulah warga mulai ini.
3: Diamankan warga, terus karena warga emosi diamuk berarti gitu ya?
2: Diamuk, Pak. Dia termasuk oleh yang ngejar dari sana.
1: Inilah rekaman kamera pengawas saat salah satu pelaku berinisial AK mengambil sebuah sepeda motor di halaman parkir RSUD Lasinrang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, 24 Mei lalu. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi membekuk AK di rumahnya. Polisi melakukan pengembangan dan menangkap rekan pelaku berinisial RS dan ND. Polisi juga menangkap AM yang diduga berperan sebagai penadah barang hasil kejahatan. Belakangan terungkap pelaku RS diketahui adalah oknum anggota TNI yang desersi. Dari hasil penyelidikan sementara, komplotan ini beraksi dengan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci yang telah dimodifikasi. Kawanan pelaku mengaku pernah melakukan aksi curanmor di sejumlah daerah lain, yakni 4 kali di Polewali Mandar dan 1 kali di Parepare. Saat ini kawanan pelaku dan barang bukti berada di Polres Pinrang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara RS diserahkan ke Dandenpom Parepare untuk diproses secara militer.
4: Modusnya dari keterangan dari diduga pelaku tadi, mereka preteli. Jadi sudah sebagian ada yang sudah terjual. Informasi dari diduga pelaku tadi sudah dijual di daerah Sidrap. Ini sementara dicari yang pembelinya.
5: Cepat dia, Pak.
1: Satreskrim Polres Kudus menangkap pelaku perampokan yang menimpa seorang nenek bernama Muzainah, warga desa Loram Wetan, Kudus, Jawa Tengah. Pelaku adalah seorang mahasiswa berinisial H yang ternyata masih tetangga korban. Bahkan ketika polisi menggelar olah TKP Kamis siang, pelaku terlihat ikut menonton. Pelaku ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan. Sabtu pagi, polisi mengungkap motif pelaku, yakni karena alasan ekonomi, yaitu ingin membayar

0: biaya kuliah sekaligus biaya hidup indekos di Yogyakarta. Aksi kejahatan pelaku terbongkar saat petugas menemukan obeng di sekitar lokasi rumah korban. Belakangan terungkap, obeng ini adalah milik pelaku yang digunakan untuk mencongkel jendela rumah korban. Selain melakukan penganiayaan, pelaku juga menggasak perhiasan emas milik korban senilai 62 juta rupiah.
1: Pelaku modusnya yaitu dengan mencongkel jendela rumah korban dengan menggunakan obeng. Selanjutnya pelaku mengambil helm yang berada di ruang tamu, yang mana helm itu merupakan milik korban, untuk menutupi wajah karena pelaku merupakan tetangga dan kenal dengan korban. Setelah itu baru pelaku mau mengambil barang-barang secara paksa yang didahului dengan mencekik korban. Kemudian korban melawan, selanjutnya dilakukan pemukulan beberapa kali ke bagian kepala korban. Dan selanjutnya pelaku mengambil perhiasan yang menempel di badan korban.
0: Korban masih mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku tidak hanya terancam dikeluarkan dari tempatnya kuliah, tetapi juga terancam hukuman 12 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ke aksi lain, tugas unit Reskrim Polsek Metro Gambir berhasil meringkus dua pelaku pencopetan ponsel milik seorang warga negara asing asal Belanda di depan stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Di lokasi lain, tugas gabungan dari Polres Metro Bekasi dan Satpol PP Bekasi mengamankan pengendara motor yang membawa minuman keras saat menggelar patroli operasi kejahatan jalanan di sejumlah kawasan rawan wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
3: Seorang WNA asal Belanda menjadi korban pencopetan di depan stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Usai melapor ke polisi, tim Opsnal Reskrim Polsek Metro Gambir langsung melakukan penyisiran dan pemeriksaan kamera CCTV di sekitar lokasi. Polisi akhirnya berhasil meringkus dua pelaku berinisial DD dan AP di sebuah kamar kos di kawasan Jati Pulo, Palmerah, Jakarta Barat. Kedua pelaku diketahui merupakan komplotan pencopet yang kerap beraksi di pusat keramaian seperti pasar dan stasiun. Sementara usai mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian sektor Gambir, korban yang berada di Jakarta bersama keluarganya dalam rangka liburan akhirnya bisa kembali ke negara asal dengan membawa pulang ponselnya yang sempat hilang. Mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat seperti peredaran narkotika, senjata tajam, serta aksi tawuran, personel gabungan Polres Metro Bekasi bersama Satpol PP menggelar patroli kewilayahan pada Minggu dini hari. Petugas menyasar sejumlah titik rawan di antaranya kawasan Jalan RE Martadinata dan Jalan Raya Industri Kecamatan Cikarang Utara. Dalam operasi tersebut, petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan surat serta barang bawaan terhadap sejumlah pengendara kendaraan roda 2 yang melintas. Dari hasil pemeriksaan kendaraan, petugas menemukan dan menyita minuman keras yang disimpan di dalam jok motor oleh pengendara. Pengendara tersebut kemudian diperbolehkan pulang usai diberikan pembinaan oleh petugas di lokasi razia.
4: Anggota Polres Metro Bekasi melaksanakan kegiatan OKC, operasi kejahatan jalanan dengan sasaran sajam maupun narkoba. Kemudian cara bertindak kami adalah melaksanakan patroli, menentukan titik-titik yang dianggap rawan untuk dilaksanakan kegiatan razia pemeriksaan terhadap kendaraan-kendaraan yang diduga mereka membawa sajam maupun membawa narkoba.
3: Dengan adanya patroli ini diharapkan dapat memberikan ketenangan dan keamanan bagi warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ke kasus berikutnya, Polda Metro Jaya menetapkan bos Harania Travel Ahmad Syah Farhan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan pengelapan dana perjalanan umroh. Polda Metro Jaya menerima dua laporan polisi dengan jumlah korban kurang lebih dari 120 orang. Dan total kerugian para korban diperkirakan telah mencapai 12,14 miliar rupiah.
5: Ratusan calon jemaah umroh dan haji mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Metro Jaya untuk melaporkan pemilik Hanania Travel.

0: Travel Ahmad Syah Farhan yang diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh. Sebelum membuat laporan polisi, para jemaah sempat melakukan mediasi dengan pihak Travel. Namun, pertemuan berlangsung alot dan tidak menemukan titik terang lantaran pihak Travel disebut tidak mampu memberikan kepastian keberangkatan maupun pengembalian dana. Suasana sempat memanas di ruang SPKT Polda Metro Jaya saat sejumlah korban mengepung pemilik Travel yang berkantor di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan tersebut. Salah satu korban asal Bandung, Jawa Barat, Ayu, mengaku dirinya telah melunasi biaya umroh hampir 100 juta rupiah untuk dirinya dan dua orang anggota keluarganya dengan jadwal keberangkatan pada 17 Juni nanti. Namun rencana tersebut terancam kandas.
1: 17 Juni keberangkatan, ini udah dekat. Tapi minta dilunasin secepatnya bulan kemarin. Lunas lah, tiga orang. Orang tua saya sama saya.
2: Total berapa tuh, Kak?
1: Hampir 100. Iya.
2: Tiga orang. Nah, boleh ceritain dulu nggak sih, Kak? Gimana pas pertama kali Kak Rabu mendaftar, itu kenapa pilih Travel ini?
1: Karena bagus. Terus teman saya juga ada yang berangkat, udah pernah. Terus udah. Makanya saya tergiur. Tahu gitu saya juga nggak tahu begini jadinya.
0: Perwakilan korban, Joko, menyebut dirinya pribadi mengalami kerugian 60 juta rupiah. Sementara total dana yang harus dikembalikan pihak Travel kepada para jemaah diperkirakan mencapai 60 miliar rupiah.
3: Bahkan tahun sudah terjadi di 2025, dia ada miss keuangan di internalnya Hanania sendiri, tapi dia nekat tetap buka open jamaah untuk pemberangkatan 2026 dengan harapan surplus dari pemberangkatan 2026 itu bisa menutup dosa dia di 2025, tapi ternyata tidak. Di 2026 seperti kita tahu ada tragedi perang, dia harus overheadnya menambah, sehingga dia pakai strategi cari jamaah dari uang jamaah yang masuk, keuntungannya dia bisa speed ke kekurangan yang sudah terjadi gitu. Itu yang sebenarnya secara garis besar miss-nya di sana.
0: Sementara berdasarkan hasil penyidikan Polda Metro Jaya menetapkan bos Hanania Travel, Ahmad Syah Farhan, sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh pada 29 Mei 2026. Dilansir dari Detikcom, Kabid Humas Polda Metro Jaya Komis Pol Budi Hermanto mengatakan penetapan Ahmad Syah Farhan sebagai tersangka dilakukan melalui mekanisme gelar perkara. Farhan kini ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya menerima dua laporan polisi dengan jumlah korban kurang lebih 128 orang. Dan total kerugian para korban diperkirakan mencapai 12,14 miliar rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Berikutnya ada seorang perawat klinik gigi di Jalan Raya Regensi, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Banten, menjadi korban penusukan secara brutal oleh pasiennya sendiri pada Sabtu. Korban pun alami 5 luka tusuk dan harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Rekaman CCTV memperlihatkan sesaat setelah seorang perawat klinik gigi menjadi korban penusukan oleh pasiennya sendiri di Jalan Raya Regensi, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang pada Sabtu. Dalam rekaman terlihat pegawai klinik panik begitu mendengar teriakan korban usai menjadi korban penusukan. Sementara pelaku yang diduga baru saja melakukan penganiayaan terlihat mondar-mandir dengan membawa senjata tajam jenis pisau. Korban yang terus berteriak meminta pertolongan mengundang perhatian warga. Pelaku kemudian diamankan warga untuk diserahkan ke pihak kepolisian. Wakil Kepala Polsek Jatiwung, AKP Yoto, mengatakan pelaku berinisial MA datang ke klinik untuk menjalani pembersihan karang gigi. Setelah proses tindakan medis selesai, pelaku meminta izin ke toilet dan diantar oleh seorang perawat. Namun setelah keluar dari toilet, pelaku tiba-tiba mengeluarkan sebilah pisau dari dalam tas yang dibawanya dan langsung menusuk korban secara berulang kali. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka tusuk di kedua tangan, punggung, perut, dan pundak. Korban pun harus mendapatkan perawatan intensif karena kehilangan banyak darah.
5: Pelaku ini ada di klinik gigi, sedang melakukan perawatan karang gigi. Lanjut, tiba-tiba pelaku minta diantar

0: ke toilet, kemudian pelaku langsung menusuk ke perawat tersebut atau korban.
1: Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif pelaku melakukan aksi penusukan tersebut. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
2: Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur berhasil mengamankan pemilik wedding organizer Marwah yang diduga melakukan penipuan terhadap 24 calon pengantin dengan total kerugian telah mencapai sekitar 2,6 miliar rupiah. Simak informasinya sesaat lagi.
3: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Kita ke Pulau Sumatera, dua lokasi yang dijadikan arena sabung ayam di kawasan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara digerebek polisi. Sejumlah penjudi dan juga pengelola lari kacor-kacir menghindari penangkapan. Nah, sementara itu modus tukar uang wanita pemilik toko kelontong Klaten Jawa Tengah kehilangan gelang emasnya usai menjadi korban hipnotis oleh WNA yang berpura-pura menjadi pembeli.
4: Petugas menggerebek arena judi sabung ayam yang berada di areal kebun sawit. Sejumlah pengunjung dan pengelola berhamburan melarikan diri. Sempat terdengar suara letusan senjata api milik petugas sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku yang mencoba kabur dan bersembunyi di dalam rumah warga. Adu mulut sempat terjadi saat sejumlah pengunjung menolak dibawa ke Polsek Medan Sunggal. 17 orang diduga sebagai pengunjung berhasil diamankan petugas. Petugas juga menyita uang diduga hasil taruhan, 40 unit sepeda motor, serta 5 ekor ayam aduan. Hasil pemeriksaan para pelaku bertaruh uang mulai dari Rp50.000 hingga ratusan ribu rupiah.
5: Itu perjudian sabung ayam, di mana setelah dapat informasi tersebut, kita melakukan penangkapan, yang di mana kita amankan 17 orang tersangka, kemudian ayam 5 ekor, serta gelanggang yang kita amankan dari TKP.
4: Inilah rekaman CCTV aksi pelaku penipuan yang diduga dengan cara hipnotis di salah satu toko kelontong di Desa Jambu Kidul, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Peristiwa yang terjadi pada Jumat 15 Mei lalu saat pelaku masuk ke dalam toko, berpura-pura berbelanja dan menukarkan sejumlah uang. Diduga sudah terperdaya dan terhipnotis, korban langsung diajak ke dalam rumah oleh pelaku untuk mengambil gelang emas di dalam lemari korban. Korban baru tersadar setelah para pelaku meninggalkan lokasi.
6: Ya itu pas adzan maghrib itu. Adzan maghrib, ibu cerita, loh ini uangnya di sini masih utuh 500 ribu. Terus dilihat dompetnya, ternyata udah nggak ada gelangnya itu.
7: Pada saat kejadian berarti ada berapa orang dan itu warga negara asing itu?
6: Warga negara asingnya ada dua orang, cowok cewek. Yang satu cowok itu ke dalam sampai dalam sama ibu E. Yang cewek itu mengalihkan perhatian.
4: Polres Klaten telah melakukan olah TKP. Petugas juga memintai keterangan sejumlah saksi serta mengamankan barang bukti rekaman CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Misteri pembunuhan seorang bocah perempuan yang jasadnya ditemukan tanpa busana dan tertimpa televisi di sebuah toilet rumah kosong di Makassar akhirnya terkuak. Pelakunya ternyata tetangga korban, seorang pemuda berusia 19 tahun. Nah, sementara di Bekasi, seorang balita berusia 2 tahun 7 bulan ditemukan tewas dengan sejumlah luka tusukan. Terus

0: sama pamannya yang juga terluka sayatan leher di sebuah rumah kontrakan.
1: Warga Jalan Sultan Abdullah II Talo Lama, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu pagi digegerkan dengan penemuan mayat seorang bocah perempuan berinisial JN berusia 12 tahun di sebuah toilet bangunan kosong. Tak hanya tanpa busana, jasad bocah malang itu ditemukan dengan kondisi kepala hingga perutnya juga tertutup televisi. Saat polisi tengah menggelar olah TKP, seorang pemuda tetangga korban berinisial I sempat terlibat keributan dengan warga setempat. Karena curiga, polisi lantas mengamankan pemuda 19 tahun itu. Dan benar saja, setelah diinterogasi, I akhirnya mengakui perbuatannya membunuh korban. Kejadian tragis itu berawal saat pelaku bertemu dengan korban dan memintanya untuk membelikan minuman serta makanan ringan di warung sekitar. Saat korban kembali, pelaku kemudian mendorong JN masuk ke dalam rumah kosong lalu membekap mulut korban. Pelaku lalu menganiaya dan meruda paksa bocah malang itu.
2: Pelaku ini memang sudah memperhatikan korban sejak lama. Setelah itu juga dari diri sendiri adalah pengguna narkotika. Di sisi lain dia juga sering nonton film porno di handphonenya dengan sewa. Nah, itulah lalu memicu dia melihat anak kecil ini 19 tahun, 12 tahun.
1: Pelaku kini diancam pasal berlapis terkait pembunuhan berencana dan kekerasan pada anak di bawah umur dengan ancaman penjara seumur hidup. Tepat dari Hari Raya Idul Adha Rabu malam, warga Sangsaija, Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, digemparkan dengan tewasnya seorang balita berinisial MAJ berusia 2 tahun 7 bulan dengan sejumlah luka tusukan di tubuh dan wajah di dalam rumah kontrakannya. Di rumah itu, paman korban yang berinisial SG berusia 18 tahun juga ditemukan dalam kondisi terluka parah dengan luka sayatan di leher. Kedua korban ditemukan pertama kali oleh nenek korban yang baru pulang dari berjualan Rabu malam. Hingga Kamis siang, polisi telah memeriksa 10 saksi terkait kasus ini. Tidak ditemukan barang yang hilang di dalam rumah kontrakan korban. Polisi menduga pelaku pembunuhan adalah sang paman yang memang mempunyai latar belakang penyakit kejiwaan.
3: Rekrutnya yang bersangkutan memang sempat dibawa ke psikiater dan memang ada konsumsi obat yang rutin diminum. Itu dari korban juga sudah 2 hari tidak mengkonsumsi obat tersebut.
1: Saat ini jasad korban tewas diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta, sementara paman korban yang diduga sebagai pelaku kini masih dirawat di RSUD Jati Sampurna, Kota Bekasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan informasi lainnya hadir usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami.
4: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
4: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
0: Ke kasus lain, tugas Bandara Suta menggagalkan ekspor ilegal 17 kg emas ke Hong Kong. Nah, sementara itu di pesisir barat Lampung, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyita 31.000 lebih benih lobster yang dan juga menangkap seorang pelaku penyelundupan berinisial AH. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih, sampai jumpa.
6: Tim Bea Cukai bersama Afsek Bandara Soekarno-Hatta menggagalkan penyelundupan 17,55 kg emas senilai 45 miliar rupiah ke Hong Kong. Emas ini dibawa oleh 12 penumpang terdiri dari 11 warga negara China dan 1 WNI. Modus yang digunakan beragam mulai dari disimpan dalam koper hingga dijadikan kalung seberat 500 gram. Para pelaku berdalih emas tersebut adalah hasil pembayaran utang dan jual beli di kawasan Peak Jakarta.
7: Mereka mencoba untuk membawa emas tersebut keluar dari Indonesia dengan berbagai macam cara, berbagai macam modus. Ada yang mereka taruh di dalam koper, kemudian ada yang dikantongi, kemudian juga ada yang mereka jadikan seperti perhiasan. Jadi dibikin talinya, dia pakai, tapi beratnya 500 gram. Alasannya macam-macam, mereka seakan-akan tidak mengenal satu dengan yang lain gitu ya. Gitu ya Pak Budi ya. Tapi bisa bareng dalam satu pesawat, kemudian barang yang mereka bawa tuh mirip-mirip semuanya.
6: Meski barang bukti disita, ke-12 pelaku tidak ditahan. Sesuai PMK nomor 80 tahun 2025, mereka hanya dimintai keterangan karena melanggar ketentuan ekspor. Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan menggagalkan penyelundupan 31.255 ekor benih-bening lobster di pesisir barat Lampung. Petugas mencegat satu unit mobil mencurigakan dan menemukan 6 box styrofoam berisi benih lobster jenis pasar. Sindikat ini menggunakan sistem jaringan terputus dengan rute internasional menuju Vietnam melalui Singapura. Negara nyaris rugi hingga 4,6 miliar rupiah. Seorang kurir berinisial AP berhasil diamankan bersama barang bukti.
8: Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menggagalkan penyelundupan DBL pada Sabtu 23 Mei 2026 di sekitar jalan lintas wilayah Tembang arah Bandar Lampung. Dalam kegiatan tersebut berhasil diamankan DBL berjumlah 31.255 ekor dalam 6 box styrofoam, 1 unit mobil Mitsubishi Expander, serta terduga pelaku penyelundupan, yakni saudara AP.
6: Pelaku kini terancam hukuman 8 tahun penjara dan denda 1,5 miliar rupiah. Sementara seluruh benih lobster langsung dilepas liarkan di perairan Kelapa Kunjir untuk menjaga ekosistem. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Dalam rangka perayaan Hari Trisuci Waisak, ada ribuan lampion diterbangkan dan menghiasi langit kawasan Candi Borobudur pada Minggu malam. Dan sementara itu di Candi Sewu di Klaten ada ribuan umat Buddha dari berbagai daerah ikut dalam puja bakti dan prosesi pradaksina mengelilingi candi. Seluruh rangkaian perayaan ini menjadi momen refleksi sekaligus ajakan untuk menumbuhkan cinta kasih dan perdamaian.
1: Inilah suasana pelepasan ribuan lampion dalam perayaan Trisuci Waisak 2570 di Kompleks Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Minggu malam. Dalam proses ini, sebanyak 2.570 lampion diterbangkan secara bersamaan menghiasi langit malam di atas Candi Borobudur dan menciptakan pemandangan yang memukau. Kebahagiaan serta rasa haru terlihat di wajah para peserta yang mengikuti prosesi pelepasan lampion tersebut.
2: Ini benar-benar pengalaman kita yang pertama untuk ikut prosesi pelepasan lampion di hari Waisak ini. Benar-benar indah banget.
3: Terharu ya.
2: Terharu ya. Tadi sempat kayak agak merinding gitu pas semuanya tuh kayak sama-sama sambil ucap doa, sambil make a wish.
1: Hal serupa juga dirasakan pasangan suami istri asal Yogyakarta yang akhirnya kembali mengikuti pelepasan lampion setelah 8 tahun menunggu momen tersebut.
4: Terakhir 2018 karena jarang banget dapat tiket.
5: Ya, tiketnya sekarang susah banget sih, Mas. Terus, kalau nggak salah minimal 3 pack ya?
4: Iya.
1: Melalui pelepasan lampion ini, para peserta memanjatkan doa dan harapan agar kebaikan, kedamaian, serta cita-cita yang mereka panjatkan dapat terwujud. Sebelumnya, rangkaian perayaan Trisuci Waisak sudah digelar sejak Minggu sore, tepat pukul 15.40 menit, detik-detik Waisak di Candi Borobudur dimulai dengan pembunyian genta oleh biku. Ribuan umat Buddha tampak hening dalam meditasi dan doa bersama dengan sikap anjali di depan altar utama puja bakti. Usai meditasi, para biku melanjutkan rangkaian acara dengan prosesi blessing atau pemberian air berkah Waisak kepada para umat yang hadir. Pada Waisak tahun ini, tema yang diangkat adalah Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan dengan pesan untuk memperkuat persaudaraan dan menjaga perdamaian dunia. Sementara itu, di Pelandaran Candi Sewu Prambanan, Klaten, sekitar 6.000 umat Buddha dari berbagai wilayah mengikuti rangkaian perayaan Trisuci Waisak. Mereka datang dari Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, hingga sejumlah daerah di Sumatera. Sebelum memasuki detik-detik Waisak, para umat terlebih dahulu mengikuti puja bakti bersama. Setelah detik-detik Waisak berlangsung, ribuan umat melaksanakan pradaksina dengan berjalan mengelilingi Candi Sewu. Prosesi tersebut menjadi wujud penghormatan dan ungkapan syukur, sekaligus pengingat untuk terus menumbuhkan cinta kasih dan keharmonisan dalam hidup. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Arus balik libur panjang, kepadatan kendaraan terjadi di ruas tol Cipularang dari arah Bandung menuju ke Jakarta pada Minggu malam. Banyaknya kendaraan besar yang berjalan pelan memperparah kepadatan arus. Sementara itu di Parepare, Sulawesi Selatan, kepadatan arus balik juga terjadi di Pelabuhan Nusantara. Ribuan warga bertolak ke perantauan karena harus kembali bekerja pasca libur panjang.
6: Beginilah antrian para penumpang di Terminal Ajata Pareng, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada hari Minggu. Ribuan penumpang antri masuk area terminal menuju ke dermaga pelabuhan. Mereka adalah para perantau yang hendak pulang ke sejumlah daerah di Kalimantan Timur setelah menghabiskan cuti lebaran di kampung halaman.
7: Dari Toraja mau ke Samarinda.
8: Kemarin sempat pulang kampung, Bu, ya?
7: Pulang.
8: Ya, pulang kampung, Bu, ya?
7: Iya, sempat.
8: Berapa lama di kampung, Bu?
7: Semingguan aja.
8: Ini kok cepet banget baliknya, Bu?
7: Ya, karena tugas, pekerjaan, jadi harus cepat-cepat pulang.
6: Di Sukabumi, Jawa Barat, kemacetan parah terjadi di Simpang Ratu Cibadak pada Minggu malam. Ribuan kendaraan terjebak macet hingga 10 km. Kondisi ini diakibatkan oleh lonjakan volume kendaraan arus balik menuju Bogor dan Jakarta. Untuk mengurai kemacetan, sejumlah personel Satuan Lalu Lintas Polres Sukabumi dikerahkan ke lokasi untuk membuka simpul-simpul kemacetan. Akibat kemacetan ini, waktu tempuh pengendara membengkak hingga 3 kali lipat dari biasanya.
9: Dari Sukabumi jam 4, berarti sekitar 3 jam.
10: Gimana kondisi lalu lintasnya?
9: Total macet total.
10: Rencananya mau kemana, Kang?
9: Ini mau ke Bogor.
6: Arus balik libur panjang, kepadatan kendaraan terjadi di ruas tol Cipularang Purwakarta dari arah Bandung menuju Jakarta pada Minggu malam. terpantau di kilometer 79 tol Cipularang, terlihat iring-iringan ribuan kendaraan mengular panjang menuju Jakarta. Banyaknya truk besar yang berjalan pelan membuat arus kendaraan ikut melambat. Sampai tengah malam, arus kendaraan diprediksi masih padat, mengingat gelombang kendaraan dari Bandung terus mengalir. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu wafat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Ria Mizar dilaporkan meninggal pada pukul 14.03 waktu Indonesia Barat setelah sempat dirawat di Cardiac Intensive Care, unit RSPAD. Hal ini dikonfirmasi oleh Karo Infohan Setjen Kemhan, Brigjen Rico Ricardo Sirait. Jenazah almarhum berada di rumah duka RSPAD dan Jenderal TNI Ria Mizar Triakudu lahir pada 21 April 1950 di Palembang, Sumatera Selatan. Sepanjang hidupnya menantu Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno ini pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada 2002 hingga 2005. Dan pada 2014 hingga 2019 di era Presiden Joko Widodo, almarhum menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Almarhum dikenal sebagai seorang negarawan dan pemikir kebangsaan. Ria Mizar Triakudu meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak.

0: kekuatan yang luar biasa.
1: Di informasi lainnya, ada SMA Negeri 14 Bandar Lampung menjadi sorotan setelah 100% siswa lulusannya berhasil diterima di berbagai perguruan tinggi negeri pada tahun 2026 ini. Menurut pihak sekolah, capaian ini merupakan hasil dari pendampingan akademik yang intensif sejak berada di kelas 11.
2: SMA Negeri 14 Bandar Lampung menjadi sorotan setelah seluruh siswa kelas 12 berhasil diterima di berbagai perguruan tinggi negeri pada tahun 2026. Dari total 284 siswa, 70 siswa diterima melalui jalur SNBP, 54 siswa melalui jalur SNBT, lalu 153 siswa melalui jalur SPAN PTKIN, dan 7 siswa melalui jalur prestasi. Capaian ini merupakan hasil pendampingan akademik yang intensif sejak berada di kelas 11.
3: Maka kami merekayasa kurikulum, khususnya yang kelas 12, itu minggu pertama sampai minggu ketiga, kami melaksanakan proses pembelajaran biasa, menyelesaikan kurikulum nasional yang ada, tetapi di minggu keempat, di setiap bulannya, kami melakukan drilling soal-soal, pembinaan soal-soal, di mana soal-soalnya itu memang kita sudah mengadopsi, mengambil soal-soal yang memang dipakai di dalam pelaksanaan tes UTBK itu.
2: Strategi dan metode belajar yang diterapkan SMA Negeri 14 ini juga diapresiasi oleh para siswa yang saat ini masih berada di kelas 11.
4: Kalau menurut saya banyak faktor ya Pak. Yang pertama dari metode pembelajarannya. Jadi kami siswa kelas 11 sudah diajarkan dari awal untuk mengikuti seperti Desmart gitu Pak. Jadi kami tuh ada gambaran buat untuk mengikuti TKA itu soalnya gimana begitu. Jadi yang kedua juga ada dari faktor guru BK-nya. Jadi kami dari kelas 11 sudah dimatangkan untuk mau kemana, untuk mau ke jurusan apa, dan potensi kami di mana, begitu Pak.
2: Diterimanya 100% lulusan ke perguruan tinggi negeri pada tahun ini melampaui hasil tahun lalu yang mencapai 89%. Capaian ini membuat sekolah ini diminati oleh calon siswa. Pada Sabtu pagi, sejumlah orang tua mendatangi sekolah ini untuk menanyakan persyaratan pendaftaran siswa baru yang akan dimulai pada 2 Juni mendatang. Sugianto, Lampung.
1: Pemilik Hana Nina Travel ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penipuan dan penggelapan dana umroh dengan total kerugian mencapai 12,14 miliar rupiah. Informasinya kami hadirkan usai jeda.

0: urusan dapur dan memasak ke TDN aja. Dari mulai protein sampai bumbu dapur, semuanya ada di sini.
1: Ada buah-buahan juga.
2: Papa ambil beras ya.
3: Pilihan bahan masakan terbaik dan berkualitas, ciptakan hangatnya dapur keluarga Indonesia.
4: Kami dari Toko Daging Nusantara mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
5: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
6: Hari demi hari, kami tumbuh bersama. Dengan ketulusan dan kepercayaan. Di setiap langkah, kami memilih bukan sekedar datang, tapi benar-benar hadir.
7: Mangga, Pak.
8: Mangga.
6: Dari ruang paling sederhana, kami memilih untuk selalu ada. Bersama tangan-tangan yang terus bergerak, kami menumbuhkan harapan. Menjadi hasil nyata yang bisa diabadikan. Menciptakan ruang

menemukan harapan bagi keluarga serta masa depan mereka. Bagi PNM, mendampingi berarti mendengar, menguatkan, dan berbagi bersama.

0: Bata. Total kerugian yang dilaporkan sekitar 2,6 miliar rupiah.
1: Parah banget nih saudara gue lah kena korban WO Marwah. Coba kita lihat, dia nipu, gak tanggung jawab. Ini semuanya gak ada, vendornya kabur.
2: Acara pernikahan Feni dan Aldi yang seharusnya penuh kemeriahan berubah menjadi tanpa dekorasi dan hidangan seperti yang sudah direncanakan. Pasangan pengantin di Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini diduga menjadi korban penipuan oleh sebuah wedding organizer. Seluruh layanan pernikahan seperti dekorasi pelaminan dan catering yang sudah dipesan tidak ada di hari pernikahan. Tertarik dengan paket pernikahan yang ditawarkan melalui Instagram, Feni menghubungi dan bertemu wedding organizer tersebut. Setelah paket pernikahan dipilih dan melakukan pelunasan secara bertahap, seminggu sebelum acara, korban mendapat informasi jika para vendor belum menerima pembayaran dari pihak wedding organizer. Sebelumnya, pasangan pengantin ini sempat mendatangi kantor WO di kawasan Cakung, Jakarta Timur, namun kosong dan diinformasikan jika kantor WO tersebut pindah ke Rorotan. Saat didatangi ke Rorotan, pengelola memberikan alasan berbelit-belit terkait pembayaran kepada vendor.
3: Kerugiannya 85.500.
4: Gedungnya sekarang apa tadi?
3: Kenapa?
4: Gedungnya udah di BRK atau masih?
3: Belum. DP aja sih sementara. Masih DP aja.
5: Kamu tahu nggak? Pernikahan itu sakral. Kamu lakukan dengan modus penipuan. Itu kamu tega. Itu perbuatan keji.
2: Setelah menerima laporan dari korban, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur berhasil mengamankan pemilik wedding organizer Marwah yang diduga melakukan tindak pidana penipuan terhadap para calon pengantin. Berdasarkan data sementara, tercatat sebanyak 58 calon pengantin diduga menjadi korban. Dari jumlah tersebut, dua pasangan telah melaksanakan pernikahan namun tidak memperoleh fasilitas sesuai yang dijanjikan. Sedangkan 56 pasangan lainnya belum dapat melaksanakan acara pernikahan yang telah direncanakan. Hingga saat ini, dari 24 korban yang telah terdata, total kerugian yang dilaporkan mencapai sekitar Rp2.658.885.000. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring proses pendataan dan pemeriksaan terhadap korban lainnya yang masih berlangsung. Sementara masyarakat yang merasa menjadi korban dalam perkara ini diimbau untuk segera melapor dan memberikan keterangan guna mendukung proses penyidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sekitar 128 orang di Jakarta yang hendak berangkat umroh menjadi korban penipuan yang dilakukan Hananina Travel dengan total kerugian mencapai sekitar 12,14 miliar rupiah. Polisi pun kini telah menetapkan bos Hananina Travel sebagai tersangka dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh.
6: Anda jangan kemana-mana.
7: Ratusan calon jemaah umroh dan haji mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Metro Jaya untuk melaporkan pemilik Hananina Travel Ahmad Syah Farhan yang diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh. Sebelum membuat laporan polisi, para jemaah sempat melakukan mediasi dengan pihak travel. Namun, pertemuan berlangsung alot dan tidak menemukan titik terang lantaran pihak travel disebut tidak mampu memberikan kepastian keberangkatan maupun pengembalian dana. Suasana sempat memanas di ruang SPKT Polda Metro Jaya saat sejumlah korban mengepung pemilik travel yang berkantor di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan tersebut. Salah satu korban asal Bandung, Jawa Barat, Ayu, mengaku dirinya telah melunasi biaya umroh hampir 100 juta rupiah untuk dirinya dan dua orang anggota keluarganya dengan jadwal keberangkatan pada 17 Juni nanti. Namun rencana tersebut terancam kandas.
8: 17 Juni keberangkatan, ini udah dekat. Tapi minta dilunasi secepatnya bulan kemarin. Lunas lah, tiga orang. Orang tua saya sama saya.
9: Total berapa tuh, Kak?
8: Hampir 100. Iya.
9: Tiga orang. Nah, boleh ceritain dulu nggak sih, Kak? Gimana pas pertama kali Kakak bertemu dengan itu, kenapa pilih travel ini?
8: Karena bagus. Terus teman saya juga ada yang berangkat, udah pernah. Terus udah. Makanya saya tergiur. Tahu gitu saya juga nggak tahu begini jadinya.
7: Perwakilan korban, Joko, menyebut dirinya pribadi mengalami kerugian 60 juta rupiah. Sementara total dana yang harus dikembalikan pihak travel kepada para jemaah diperkirakan mencapai 60 miliar rupiah.

0: bahkan tahun sudah terjadi di 2025, dia ada miss keuangan di internalnya Hanania sendiri, tapi dia nekat tetap buka open jamaah untuk pemberangkatan 2026 dengan harapan surplus dari pemberangkatan 2026 itu bisa menutup dosa dia di 2025, tapi ternyata tidak. Di 2026 seperti kita tahu ada tragedi perang, dia harus overheadnya menambah, sehingga dia pakai strategi cari jamaah dari uang jamaah yang masuk, keuntungannya dia bisa speed ke kekurangan yang sudah terjadi gitu. Itu yang sebenarnya secara garis besar miss-nya di sana.
1: Sementara berdasarkan hasil penyidikan Polda Metro Jaya menetapkan bos Hanania Travel, Ahmad Syafarhan, sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh pada 29 Mei 2026. Dilansir dari Detikcom, Kabid Humas Polda Metro Jaya Komis Pol Budi Hermanto mengatakan penetapan Ahmad Syafarhan sebagai tersangka dilakukan melalui mekanisme gelar perkara. Farhan kini ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya menerima 2 laporan polisi dengan jumlah korban kurang lebih 128 orang. Dan total kerugian para korban diperkirakan mencapai 12,14 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya kami ajak Anda untuk menunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Jadi ayo segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran, di mana kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Dan usai jeda kami akan kembali dengan informasi terkait Paris Saint-Germain yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions setelah mengalahkan tim asal London, Arsenal. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami.
3: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
4: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
4: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
7: Tap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
4: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
2: Lewat drama adu penalti yang sengit di Budapest, Paris Saint-Germain atau PSG akhirnya keluar sebagai raja baru Eropa dan berhasil mempertahankan gelar Liga Champions mereka setelah mengalahkan tim asal London, Arsenal. Namun uniknya, meski Arsenal kalah di final Eropa, supporter mereka di London Utara tetap turun ke

0: jalan. Karena itu mereka lakukan untuk merayakan parade juara Premier League yang juga sudah dinanti selama 22 tahun.
1: Kemeriahan terjadi di kota Paris, Prancis saat puluhan ribu supporter PSG berkumpul untuk menyaksikan pertandingan tim Paris Saint-Germain melawan Arsenal di layar lebar. Lewat adu penalti yang sengit, Paris Saint-Germain berhasil mengalahkan Arsenal dengan skor 4-3. Di bawah asuhan Luis Enrique, PSG berhasil mempertahankan trofi Liga Champions Eropa 2 tahun berturut-turut. Kemenangan ini dirayakan besar-besaran di jalanan ibu kota. Di jembatan Pont Bernadette Lavong, para supporter menyalakan suar dan melompat ke sungai. Meski sempat terjadi bentrokan kecil dengan polisi yang berusaha mengendalikan massa, menyurutkan kegembiraan penonton. Hingga minggu waktu setempat, puluhan ribu fans memadati kawasan Champ de Mars di depan Menara Eiffel. Mereka berkumpul untuk memberikan sambutan meriah kepada para pemain PSG yang baru saja tiba dari bandara. Tak kalah meriah, jalanan utama di London Utara juga berubah menjadi lautan merah saat puluhan ribu fans Arsenal memadati jalanan pada minggu waktu setempat untuk merayakan parade juara Liga Utama Inggris di atas bus beratap terbuka. Meski baru saja menelan kekalahan menyakitkan dari PSG lewat adu penalti di final Liga Champions, hal itu sama sekali tak menyurutkan semangat para supporter. Lautan manusia tetap bernyanyi dan menyalakan suar merah dengan penuh kegembiraan. Bagi fans Arsenal, ini adalah momen yang sudah dinantikan selama 22 tahun. Ini adalah trofi Liga Utama Inggris pertama skuad Mikel Arteta sejak era Invincibles Arsene Wenger pada musim kompetisi 2003-2004. Suasana makin meriah karena tim wanita Arsenal juga ikut dalam parade setelah sukses menjuarai Piala Champions FIFA musim ini.
0: Berikutnya, situasi di wilayah Lebanon Selatan kian memanas di tengah status gencatan senjata yang kian rapuh. Israel justru semakin mengintensifkan serangan udara serta memperluas operasi darat mereka di sejumlah titik strategis. Selain menyerang rumah dan kendaraan warga, Israel bahkan merebut paksa kastil bersejarah Beaufort.
1: Kamera CCTV memperlihatkan momen rudal Israel di sebuah rumah di wilayah Al-Kharaik, Lebanon Selatan pada Jumat. Sebelumnya, pasukan pertahanan Israel atau IDF telah memerintahkan warga untuk melakukan evakuasi darurat. Namun media lokal menyebut beberapa orang terluka akibat serangan ini. Sementara pada Sabtu, kawasan Nabatiya juga menjadi target serangan Israel. Tim ambulans berhasil evakuasi barang-barang dan serpihan jenazah dari sebuah mobil yang hangus terbakar akibat serangan udara di jalur Habus Nabatiya. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan, sebuah drone atau pesawat tanpa awak milik Israel melakukan serangan udara yang menargetkan sebuah mobil di jalur Habus Nabatiya. Media lokal menyebut satu orang tewas dan...
2: CNN Indonesia Breaking News.
0: Ya, dan berikutnya kita langsung terhubung dengan perayaan Hari Lahir Pancasila. Ini dia situasi terkini yang akan kami tampilkan langsung dari Gedung Pancasila, di mana rangkaian acara Hari Lahir Pancasila akan segera berlangsung atau sedang berlangsung, dan kita simak bersama kedatangan atau kehadiran dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

0: Año 2! Gerak!
1: Undangan disilakan duduk kembali. Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: Aga, senjata! Gerak!
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
0: Lapor upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai.
2: Laksanakan.
0: Laksanakan.

0: persidangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
1: Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita mengenang jasa dan arwah para pendahulu kita, para pahlawan kita. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai.
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat.

0: 大哥，新年到！干！
1: Pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Tanda kebesaran tutup.
0: Hormat senjata!

0: が
1: 信者だ。
2: Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

0: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
2: Parade, istirahat, hidmat! Krek!
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarnoputri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin. Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Hajah Soraya Hamzahas. Pimpinan Lembaga Negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR RI dan para Wakil Ketua DPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI. Ketua Mahkamah Agung, Profesor Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi, Saudara Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial, Saudara Abdul Khair Ramadan. Para Menteri Koordinator, para menteri dan kepala badan, para wakil menteri, kepala badan pembinaan ideologi Pancasila, kepala BIN, panglima TNI dan Kapolri, para penasihat utusan dan staf khusus presiden, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati, para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas kesehatan dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini pada hari ini dalam suatu upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026.

Hari ini kita peringati 81 tahun hari lahirnya Pancasila. 81 tahun yang lalu, Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun, kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atau sumber daya kita dinikmati di luar negeri.

selama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan semua pendiri-pendiri bangsa kita,

tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat. Koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat. Dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan. Bukan sekedar objek pembangunan. Apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. Kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan. Kita akan menghadapi tantangan. Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar, walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek, tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain. Karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana

0: pendiri bangsa kita, sebagaimana proklamator kita, Bung Karno, pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan. Karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini, kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia. Bangsa yang tidak minta-minta bantuan. Bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Siap! Help!
2: Undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
3: Bapak, Ibu, para hadirin tamu undangan yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk agar doa dan permohonan kita dikabulkan olehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bistiqamati ila yaumiddin. Ya Allah, Ya Rahman, pada pagi yang indah dan cerah ini, kami berkumpul dan bersatu hati memperingati hari lahir Pancasila. Kami memohon ridhomu agar acara peringatan ini menjadi momentum yang meneguhkan komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan kepribadian bangsa. Kepadamu kami memohon kekuatan untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Engkau menganugerahkan bagi kami, bangsa Indonesia, negeri yang elok, kekayaan alam yang melimpah ruah, keragaman agama dan budaya yang luhur, serta kekuatan sosial

0: intelektual, moral, dan spiritual yang tinggi. Kami memohon kekuatan dan pertolongan-Mu untuk dapat mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan semua kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kejayaan, serta martabat bangsa dan negara. Ya Latif, Ya Fattah, tantangan yang kami hadapi dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara tidaklah ringan. Banyak aral melintang dan berbagai kesulitan menghadang. Tetapi kami yakin dengan sepenuh hati, dengan pertolongan, taufik, dan kekuatan dari-Mu, disertai semangat persatuan, kesatuan, dan gotong royong, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, yang susah menjadi mudah, yang mustahil menjadi riil, asa dan cita menjadi nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa adkhilnal jannata mal abrar, ya aziz, ya ghaffar, ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Andika Bhayangkari.

0: Dan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Bubarkan kerjakan.
1: Kerjakan.

0: penghormatan kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: Acá, señalado.
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar upacara.
2: Terima kasih atas melaksanakan upacara yang baik. Terima kasih. Komandan upacara menghadap saya. Terima kasih. Ya.

0: Baru saja Anda saksikan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, ya tadi di mana Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan sambutan terkait dengan tema perayaan kali ini adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, di mana nilai-nilai adiluhung Pancasila masih sangat relevan dengan kondisi di saat ini. Di saat isu geopolitik dan fragmentasi terjadi secara global, Pancasila masih menjadi jangkar pemersatu bangsa Indonesia di tengah keberagaman, perbedaan agama, kemudian juga terdiri dari kepulauan dan juga adat istiadat. Pancasila seakan menjadi jawaban dari terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Demikianlah CNN Indonesia Breaking News, saya Yudi Yudawan, terima kasih dan sampai jumpa.
1: CNN Indonesia Breaking News. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
2: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
4: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Yudi Doan dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Aktivitas penukaran mata uang asing di money changer terlihat ramai di tengah pelemahan nilai tukar rupiah. Pemerintah memberi waktu hingga awal 2027 bagi eksportir untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan ekspor satu pintu yang mulai berlaku secara bertahap pada 1 Juni 2026. Pemerintah terus mendorong penguatan ekonomi rakyat melalui sistem koperasi, salah satunya dengan menjadikan uji coba pasar Tanah Abang sebagai pasar percontohan yang dikelola oleh koperasi. Aktivitas penukaran mata uang asing di money changer terlihat ramai di tengah pelemahan nilai tukar rupiah. Bank Indonesia memastikan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan konflik Timur Tengah dan meningkatnya kebutuhan dolar Amerika Serikat selama periode libur Idul Adha.

0: Fluktuasi rupiah yang telah menyentuh 17.850 rupiah per dolar Amerika Serikat membuat transaksi falas di money changer menjadi lebih ramai. Sebagian warga memanfaatkan momentum tersebut untuk menukarkan simpanan dolar mereka ke dalam bentuk rupiah.
1: Rate-nya lagi tinggi ya, lumayan sih kan. Kita ada selisih gitu kan. Nanti kalau kita lagi turun, kita bisa beli lagi gitu kan. Gitu aja sih.
0: Kalau boleh tahu Bu, ya ditukar berapa Bu?
1: Sekitar 13.000.
2: Di atas 10 sih, 10 dolar. 10.000, di atas 10.000. Ngincer rate dan juga ada keperluan untuk anak. Kebetulan anak saya sekolah di luar. Sekarang sih di 17.850 saya dapatnya segitu. Tapi saya tukar kembali ke euro dan euro harganya juga sangat tinggi.
3: Namun ada juga yang membeli dolar Amerika Serikat dengan kurs jual di 17.940 per dolar Amerika. Dengan alasan adanya kekhawatiran nilai mata uang Paman Sam bakal kian meroket.
4: Beli dolar. Iya.
0: Kemarinnya berapa Bu?
4: 17.940. Satu dolar ya, iya. Oh, saya tuh kalau beli tuh kalau emang ada rencana untuk pergi ya, kayak 2025 saya beli juga di sini karena saya untuk keperluan ibadah haji.
3: Dalam keterangan tertulis 29 Mei 2026, Bank Indonesia menyebut tekanan terhadap nilai tukar rupiah saat ini masih dipengaruhi ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah. Selain itu, peningkatan kebutuhan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen juga turut menekan rupiah. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia terus melakukan intervensi pasar melalui transaksi non-deliverable forward atau NDF, transaksi spot, domestic non-deliverable forward atau DNDF, serta pembelian surat berharga negara di pasar sekunder. Bagi yang membutuhkan falas, mulai Juni 2026, Bank Indonesia menetapkan batas pembelian tanpa underlying menjadi $25.000 Amerika Serikat per pelaku per bulan. Langkah ini dilakukan untuk mendukung stabilitas pasar keuangan dan nilai tukar rupiah. Selain gejolak Timur Tengah, ekonom Permata Bank Joshua Pardede menyatakan faktor pelemahan rupiah karena adanya pengaruh dari pasar saham dan pasar obligasi. Potensi penurunan bobot Indonesia di indeks MSCI berisiko Indonesia turun menjadi frontier market. Selain itu, penurunan outlook rating Indonesia oleh Moody's dan Fitch menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap kondisi fiskal Indonesia bahkan sebelum gejolak perang terjadi.
5: Tadi kita baca dari sisi rating agency adalah kita bicara dari sisi tax to GDP yang masih rendah. Ya, artinya saya tidak mengatakan lebih besar pasak daripada tiang, ya, tapi kemampuan penerimaan kita ya saat ini belum cukup optimal untuk kita memikirkan belanja yang sangat besar, ya, yang dimana yang dilihat oleh rating agency dan juga investor asing pada umumnya, ya, investasi ini ya, intangible dan produktivitasnya baru dilihat jangka panjang.
3: Adapun kenaikan BI rate 50 basis point oleh Bank Indonesia dinilai sebagai langkah preemptif untuk merespon arah suku bunga global yang kembali meningkat. Desi Aritonang, Andika Surahmanto, Jakarta.
6: CNN Indonesia Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami.
7: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
8: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi

0: guna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Hari demi hari, kami tumbuh bersama. Dengan ketulusan dan kepercayaan. Di setiap langkah, kami memilih bukan sekedar datang, tapi benar-benar hadir. Dari ruang paling sederhana, kami memilih untuk selalu ada. Bersama tangan-tangan yang terus bergerak, kami menumbuhkan harapan. Menjadi hasil nyata yang bisa diabadikan. Menciptakan ruang untuk menumbuhkan harapan bagi keluarga serta masa depan mereka. Bagi PNM, mendampingi berarti mendengar, menguatkan, dan berbagi bersama. Bersama di setiap langkah, menemani di setiap perjuangan.
2: Pasokan beras nasional terus mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 5,36 juta ton. Menyikapi hal tersebut, Perumbulok bergerak cepat dengan merencanakan peningkatan kapasitas gudang strategisnya hingga mencapai 7 juta ton. Perumbulok memastikan stok beras nasional saat ini dalam kondisi yang sangat aman dan berlimpah. Hingga akhir Mei 2026, total pasokan beras yang berhasil diimpun Bulog telah mencapai angka 5,3 juta ton. Melimpahnya pasokan ini dikarenakan tingginya serapan gabah dan padi dari para petani lokal di berbagai daerah. Bulog mencatat realisasi serapan gabah telah mencapai 74% dari total target 4 juta ton. Langkah antisipasi Bulog untuk menambah kapasitas gudang diambil guna memastikan seluruh hasil panen petani dapat terserap secara maksimal dan menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional.
3: Kita antisipasi aja, Mbak. Jadi kita antisipasi kalau yang namanya petani panen ini kan nggak bisa kita hentikan. Yang namanya petani sudah tanam kan mau nggak mau kan pasti harus kita serap. Contoh pengalaman tahun 2025 kita ditarget 3 juta ton. Namun karena petani masih panen terus, dari tahun 2025 kami menyerap lebih dari 3 juta ton. Nah, bahkan hampir 3,2 juta ton kemarin. Demikian.
2: CNN Indonesia Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
3: Pemerintah terus mendorong penguatan ekonomi rakyat melalui sistem koperasi, salah satunya dengan menjadikan uji coba pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat sebagai pasar percontohan yang dikelola secara kooperatif oleh Koperasi Pasar Tanah Abang. Informasi ini sekaligus menutup program CNN Indonesia Business. Saya Yudi Yudawan, terima kasih dan sampai jumpa.
4: Pasar Tanah Abang di Jakarta Pusat yang dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan tekstil terbesar di Asia Tenggara, kini diarahkan menjadi pasar percontohan berbasis koperasi. Keberadaan koperasi pedagang Pasar Tanah Abang selama ini menjadi salah satu pilar dalam mendukung aktivitas perdagangan di kawasan tersebut. Model pengelolaan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pedagang dengan memperbaiki tata kelola pasar serta mendorong transparansi dan gotong royong antar pelaku usaha. Selain itu, pemerintah juga mendorong digitalisasi dan peningkatan daya saing pedagang agar Pasar Tanah Abang kembali ramai pengunjung. Sebelumnya, banyak pedagang mengeluhkan penurunan penjualan akibat persaingan produk impor dan maraknya belanja online.
5: Menyikapi dengan baik dan merupakan bahagian program-program yang sudah dicanangkan oleh Induk Koperasi Indonesia, merupakan harapan bagi kami anggota Kopas di Tanah Abang untuk bisa terrealisasi. Mudah-mudahan program ini meningkatkan income per kapita anggota sekaligus untuk secara umum pedagang Tanah Abang bisa bangkit lagi dan jaya lagi.
6: Ekonomi kerakyatan di Indonesia itu maju lewat koperasinya dan berharap sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, Astacita nomor 3 tentang kesejahteraan rakyat melalui koperasi akan terwujud khususnya di Koperasi Benang Pasar. Dan bagi semua stakeholder pemerintah, lihat Koperasi Benang Pasar Tanah Abang ini semua segala macam kekurangan dan kelebihannya mereka bisa hadapi sendiri. Jadi kita harapkan pemerintah ikut peran aktif lah untuk mendorong kegiatan di pasar khususnya Pasar Tanah Abang ini bisa lebih cepat dan cermat. Dan kita berharap anggota-anggota kami, seluruh kopas-kopas kami, termasuk kopas DKI, ada dihadiri di sini, di waktu ketua umumnya, semua bisa sejahtera. Kita dorong program kerja kita semua untuk meningkatkan SHU anggota kita.
4: Sebagai pasar percontohan, Pasar Tanah Abang diharapkan menjadi model pengembangan pasar rakyat modern yang tetap berbasis koperasi dan ekonomi kerakyatan. Selain Pasar Tanah Abang, ada beberapa pasar juga yang menjadi percontohan seperti Pasar Rawamangun dan Pasar Cibubur. Eko Budi, Jakarta.

0: Sejumlah koper jemaah haji asal Jawa Timur dari kloter 1 dan 2 dibongkar petugas Bandara King Abdul Aziz, Jeddah Arab Saudi, jelang pemulangan jemaah haji ke tanah air. Polisi menangkap pemilik wedding organizer Marwah yang diduga melakukan tindak pidana penipuan pada puluhan pengantin dan calon pengantin sebesar 2,6 miliar rupiah. Pedagang cilok hingga pedagang jajanan rebusan di kawasan wisata Puncak panen cuan di musim libur panjang kali ini. Halo, selamat siang. Selain tiga topik utama kami tadi, kami akan hadirkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Mayfri Syari, langsung saja kita mulai CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Pagi ini digelar upacara Hari Lahir Pancasila yang digelar di Gedung Pancasila Jakarta, di mana Presiden Prabowo bertindak sebagai inspektur upacara. Turut hadir pula Wapres Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri, hingga Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala. Hadir pula jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, beberapa diantaranya ada Menko PMK Pratikno, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, hingga Menko Kumham Imipas Yusril Iza Mahendra. Dan untuk mengetahui seperti apa jalannya upacara tadi, kita langsung terhubung bersama korespondensi CNN Indonesia, rekan saya Nova Naya Antaka yang berada di Gedung Pancasila Jakarta. Selamat siang Naya. Naya, apa yang menarik dari jalannya upacara tadi?
1: Ya, selamat pagi Mayfri. Baru saja upacara Hari Lahir Pancasila baru saja selesai, di mana tadi upacara dibunuh sekitar pukul 9.57 atau jam 10 kurang dipimpin oleh inspektur upacara yaitu Presiden Prabowo Subianto dan juga tadi dihadiri kemudian Wakil Menteri, Kepala Lembaga dan juga para undangan eselon 1 dan yang

0: Menarik, Mevri, tadi juga Ketua MPR Ahmad Muzani ini membacakan teks Pancasila, kemudian Menteri Pendidikan Dasar dan juga Menengah Abdul Mukti juga membacakan doa, serta Ketua DPD Bapak Sultan Bachtiar Najamuddin ini membacakan pembacaan Undang-Undang Dasar. Kemudian kalau misalnya dapat kami gambarkan, upacara hari lahir Pancasila ini berjalan sangat hikmat, kemudian juga tadi suasana haru, dan yang menarik adalah tentunya kita mendengarkan pesan ataupun pidato dari Presiden Prabowo Subianto, di mana kalau kita melihat untuk tema upacara hari ini adalah Pancasila, pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia, di mana hal itu ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ada beberapa hal menarik yang disampaikan oleh Presiden Subianto terkait bagaimana, di mana ekonomi ini berlandaskan Pancasila dan juga kepentingan nasional. Selain itu juga tadi Presiden Prabowo mengatakan ada beberapa tantangan yang memang masih dihadapi. Politik, kondisi geopolitik dunia, kemudian Presiden juga mengatakan kita harus bisa mengakui jujur terhadap. Namun, Indonesia harus ingat bahwa Indonesia memiliki potensi yang luar biasa, khususnya di mineral, kemudian juga tembaga, batu bara, sehingga masyarakat Indonesia bukan hanya sebagai penonton saja, diharapkan juga memberikan kontribusinya untuk perkembangan dan juga kemajuan bangsa Indonesia. Presiden Prabowo mengatakan bahwa Pancasila ini bisa menjadi dasar untuk meningkatkan atau mengembangkan ekonomi nasional, dan beberapa program pertumbuhan ekonomi dari Presiden Prabowo Subianto ini juga bagaimana pemenuhan gizi terhadap anak-anak dan juga masyarakat Indonesia, kemudian juga koperasi desa ini juga tadi disinggung. Selain itu juga terkait bagaimana tadi ekspor, tantangan ekspor Indonesia ini bisa menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia, sehingga seperti kita ketahui sudah ada badan sektor ekspor Indonesia yang baru saja dibangun atau dibuat, kemudian juga yang menekankan bahwa Indonesia, bahwa Pancasila ada dokumen saja, namun Pancasila adalah pedoman bagi masyarakat untuk bernegara dan juga berbangsa. Presiden berharap perayaan ini bukan hanya sekedar seremoni Pancasila saja, namun ini bisa menjadi sesuatu fondasi bagi seluruh warga negara Indonesia untuk selalu melihat atau melangkah menggunakan Pancasila, baik dalam aktivitas dan juga tentunya dalam berkenegaraan, khususnya dalam transformasi ekonomi bangsa. Mevri.
1: Baik, artinya Pancasila diharapkan terus menjadi fondasi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, termasuk dilaksanakan juga oleh seluruh jajaran ya, terus menganut nilai-nilai Pancasila. Terima kasih banyak atas laporan Anda, koresponden CNN Indonesia Nova Naya Antaka, melaporkan langsung dari Gedung Pancasila Jakarta. Selamat kembali melanjutkan tugas. Kita ke informasi lainnya, enggan membayar usai menyantap makan siang di sebuah kedai kopi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ada seorang pria warga negara asing meracau hebat saat ditagih. Sementara itu di Kabupaten Mojokerto, mobil petugas damkar terhalang tenda hajatan saat akan menuju ke lokasi kebakaran di Desa Kedung Gempol, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto pada Minggu malam.
2: No payment.
3: Why?
2: Because I'm building your country! Look at the buildings! Look at the shops! Look at the five-star luxury that is coming right here!
4: Viral di media sosial, seorang pria warga negara asing tak mau membayar tagihan biaya makan siang di sebuah kedai kopi di Jalan Taman Kebon Siri 2 Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat diikuti dan ditagih salah seorang karyawan, sang bule malah meracau tak karuan. Dalam wajahannya, bule ini mengaku tak perlu membayar tagihan makan dan minum karena dirinya turut membangun negeri ini dengan megahnya pembangunan gedung-gedung bertingkat di Jakarta. Tak ingin terjadi keributan panjang, karyawan kedai kopi akhirnya membiarkan bule ini kabur tanpa membayar. Diketahui pelaku sempat mengeluarkan kartu kredit miliknya namun gagal transaksi.
5: Kartu kreditnya dia yang dia pakai itu bermasalah. Jauh lagi, jalannya cepet, jauh gue mintain bayaran, malah kabur dan malah ngoceh-ngoceh kayak gitu. Ini negara lo gue yang udah bangunin, udah gue bagusin kotak.

0: Lalu gue udah bagusin. Ya kan lo makan lo bayar lah.
1: Payment. Belum diketahui secara pasti identitas dan asal negara WNA tersebut. Mobil berukuran besar milik pemadam kebakaran BPBD Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur terpaksa berbalik arah untuk melewati jalan kecil karena jalan utama terhalang tanda hajatan. Sedianya, petugas pemadam kebakaran akan ke Desa Kedung Gempol, Kecamatan Mojosari karena ada laporan kebakaran rumah. Petugas menghubungi markas damkar untuk mengganti mobil kecil agar dapat menerobos tenda hajatan di rumah salah satu warga. Menggunakan armada pemadam berukuran kecil, petugas akhirnya berhasil mencapai lokasi melalui jalur alternatif yang melintasi area persawahan. Setibanya di lokasi, petugas melakukan pemadaman dan pendinginan untuk mencegah api merambat ke bagian bangunan lain.
2: Ya, kita tadi lewat jalur pintas, Pak, tadi, Pak.
3: Lewat apa, persawahan atau gimana?
2: Kita tadi lewat sawah juga tadi, Pak. Lewat sawah, sehingga kita mencari jalan pintas supaya cepat ke lokasi tujuan.
1: Diketahui kebakaran terjadi akibat sang pemilik rumah lupa mematikan kompor. Beruntung tidak ada korban jiwa.
4: Tadi ibu manasi nasi terus.
3: Nasi apa kuah?
4: Nasi.
3: Nasi di kompor.
4: Iya.
3: Terus?
4: Itu lupa kayaknya.
3: Lupa. Ditinggal kemana tadi mas?
4: Gak tahu.
3: Terus tapi ada api atau gimana? Taunya gimana?
4: Ya taunya apinya sudah merembet ke sana.
1: Kobaran api berhasil dikendalikan sebelum meluas ke seluruh rumah, meski bagian dapur mengalami kerusakan yang cukup parah. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kebakaran hebat melanda sebuah gudang limbah plastik di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Minggu malam. Api juga membakar 3 rumah warga yang ada di sekitar gudang. Sementara itu di Surabaya, api membakar sebuah ruko penyimpanan sepeda di kawasan Jalan Sidoyoso, Kecamatan Simokerto, di mana seorang perempuan lansia ditemukan meninggal di kamar mandi lantai 2 bangunan.
6: Kobaran api besar disertai asap hitam pekat membumbung tinggi dalam peristiwa kebakaran gudang limbah plastik dan kain. Peristiwa ini terjadi di Kampung Rawajulang, Desa Gandamekar, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu malam. Api dengan cepat membesar dan merembet ke bangunan lain di sekitar gudang. Sedikitnya 3 rumah juga ludes dilalap si jago merah. Sedikitnya 6 regu petugas pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Petugas Damkar Mat Kabupaten Bekasi menyebut proses pemadaman sempat terkendala.
7: Kami terkendala sama objek yang terbakar, yaitu gudang limbah. Jadi material yang terbakar, limbah apa namanya, seperti ada plastik, terus sama majun atau kain tekstil, limbah-limbah tekstil. Nah jadi proses pemadaman agak sedikit memakan waktu lama, Bang. Jadi kami udah berjalan kurang lebih sekitar 2 jam setengah. Api masih belum dapat dikendalikan.
6: Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Hingga Minggu tengah malam, petugas damkar masih berjibaku melakukan pemadaman agar api tidak menjalar ke permukiman warga. Kobaran api dengan cepat membakar seluruh isi lantai 2 bangunan ruko penyimpanan sepeda di Jalan Sidoyoso 4, Kota Surabaya, Minggu dini hari. Sebanyak 20 unit armada mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Usai proses pemadaman, petugas menemukan jenazah seorang perempuan lansia bernama Tan Lian Wio, berusia 68 tahun. Korban ditemukan di depan pintu kamar mandi lantai 2 ruko. Berdasarkan keterangan pihak RT, saat kejadian korban sedang berada seorang diri di dalam ruko, sementara anggota keluarga lainnya tinggal di area rumah bagian belakang.
8: Ya, betul. Jadi ada satu korban yang terjebak, yaitu seorang perempuan usia kurang lebih 68 tahun, memang dia tidurnya ada di lantai 2. Untuk korban berada di kamar mandi. Kalau dia tinggal sendiri di ruko, sebenarnya keluarganya ada rumahnya di belakangnya. Jadi kemudian suaminya ada juga di rumah yang satunya. Jadi itu tembus, jadi ruko dengan rumahnya tembus, cuma sang istri tinggal di ruko, alasannya dia nggak kuat AC. Jadi dia tinggal di situ pakai kipas angin, sedangkan suami dan anak-anaknya ada di rumahnya.
6: Jenazah korban dievakuasi menuju RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Kasus kebakaran kini ditangani oleh Polrestabes Surabaya guna memastikan ada tidaknya unsur kelalaian. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: polisi menangkap pemilik wedding organizer Marwah yang diduga melakukan tindak pidana penipuan pada puluhan pengantin dan calon pengantin dengan total kerugian sebesar 2,6 miliar rupiah. Informasinya kami hadirkan usai jeda.

0: urusan dapur dan memasak ke TDN aja.
1: Dari mulai protein sampai bumbu dapur, semuanya ada di sini.
2: Ada buah-buahan juga.
3: Papa ambil beras ya.
4: Pilihan bahan masakan terbaik dan berkualitas, ciptakan hangatnya dapur keluarga Indonesia.
5: Kami dari Toko Daging Nusantara mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
6: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
2: Masih di CNN Indonesia News Hour, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur menangkap pemilik wedding organizer Marwah yang diduga melakukan tindak pidana penipuan. Total kerugian yang dilaporkan mencapai 2,6 miliar rupiah.
3: Yang dijawab dulu.
4: Kalau saya ini nggak dihukum bahasanya, saya bisa usahain 6 bulan, insya Allah. Kalau Marwah bangkrut, saya bisa bangun yang lain.
5: Inilah jawaban pemilik wedding organizer Marwah yang diduga melakukan tindak pidana penipuan terhadap para calon pengantin saat dipertemukan dengan para korbannya di Polres Metro Jakarta Timur. Pak Sutri berinisial RM dan ER ini ditangkap di tempat persembunyiannya di Kampung Pasir Kuda, Desa Batu Layang, Cililin, Bandung Barat, Jawa Barat. Tercatat 58 calon pengantin diduga menjadi korban. Dari jumlah tersebut, dua pasangan telah melaksanakan pernikahan namun tidak memperoleh fasilitas sesuai yang dijanjikan. Sedangkan 56 pasangan lainnya belum dapat melaksanakan acara pernikahan yang telah direncanakan. Total kerugian diperkirakan mencapai 2.658.885.000 rupiah. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring proses pendataan dan pemeriksaan terhadap korban lainnya yang masih berlangsung. Kombes Pol Alfianur Rizal, Kapolres Metro Jakarta Timur menyebut, terduga pelaku sengaja dipertemukan dengan korban sebagai bentuk transparansi kepada para korban.
6: Dan mbaknya ini semuanya pasti ingin tahu, kalau misalnya nanti kalau nggak dipertemukan, pasti nanti hal-hal yang dipikirnya polisi tidak membantu untuk aset, jaminan, pertanggungjawaban, pengembalian, dan sebagainya. Ini sudah saya sampaikan langsung, inilah ketransparanan kami.
5: Sebelumnya, kabar wedding organizer Marwah diduga melakukan penipuan viral usai pada pekan lalu, acara pernikahan Feni dan Aldi di Bekasi yang seharusnya penuh kemeriahan berubah menjadi tanpa dekorasi dan hidangan seperti yang sudah direncanakan. Seluruh layanan pernikahan seperti dekorasi, pelaminan, dan catering yang sudah dipesan tidak ada di hari pernikahan. Tertarik dengan paket pernikahan yang ditawarkan melalui Instagram, Feni menghubungi dan bertemu wedding organizer tersebut. Setelah paket pernikahan dipilih dan melakukan pelunasan, seminggu sebelum acara, korban mendapat informasi jika para vendor belum menerima bayaran dari pihak wedding organizer.
7: Kiannya 85.500.
8: Gedungnya sekarang atau
7: tadi? Kenapa?
8: Gedungnya udah dibayarkan atau masih?

0: gitu?
1: Belum, DP aja sih sementara, masih DP aja.
2: Korban lain yang juga ditipu oleh Marwah WO adalah pasangan Putri dan Tresna. Mereka rencananya akan melakukan pernikahan pada September mendatang dan sudah membayar pelunasan pada Marwah Wedding Organizer sebesar 50 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Polisi telah menangkap pemilik wedding organizer Marwah yang diduga melakukan tindak pidana penipuan dengan total kerugian yang dilaporkan mencapai 2,6 miliar rupiah. Dan kita sudah terhubung bersama dua korban dari wedding organizer Marwah ini, yakni Putri dan Tresna yang merupakan pasangan calon pengantin. Selamat siang, Mbak Putri dan Mas Tresna.
4: Selamat siang, Kak. Selamat siang, Kak.
3: Baik, tentu kami menyatakan turut prihatin dengan apa yang terjadi pada Anda sebagai calon pengantin. Boleh dijelaskan kronologinya seperti apa, Mbak, Mas?
4: Oke, kronologi kita tahu ya, untuk kita tuh ditipu, itu memang tanggal 22 Mei itu kita, kebetulan saya berdua habis dari kerja, kemudian ketika ngelihat sosial media threads, itu ada salah satu rekanan itu, rekanan Marwah, MUA-nya kebetulan menulis utasan di threads, bahwa seluruh sosial media Marwah Catering Service itu deaktif, dan memang ownernya itu sudah checklist satu dan seluruh grup serta admin-admin vendor tersebut sudah checklist satu semua tuh, Kak, gitu. Jadi itu awalnya kita mendapatkan kabar kalau kita memang tertipu seperti itu.
3: Rencananya pesta pernikahan akan dilaksanakan kapan, Mas dan Mbak, dan bagaimana kemudian awalnya menemukan wedding organizer Marwah ini?
4: Oke, awalnya itu kita memang melihat dari sosial media, Kak. Kebetulan juga kakak kita kebetulan sudah mengadakan acara dengan vendor tersebut, dengan Marwah tersebut. Dan rencana kita tuh di tanggal 5 September 2026 tahun ini, gitu.
3: Untuk kakaknya berarti saat itu kapan pelaksanaan pernikahannya dan berjalan lancar berarti ya, Mas? Dengan Marwah?
4: Untuk saat itu sih kita di kakak kita tuh di bulan akhir tahun kalau nggak salah tuh November atau Desember, dan memang ketika kita visit ke sana itu semua berjalan lancar, bahkan kita tuh yang tadinya hanya baru DP, ketika menyaksikan acaranya kita langsung lunasin tuh, Kak, yeah. Itu tidak berselang beberapa bulannya kita langsung lunasin, padahal kita masih di September kan, kayak gitu.
3: Baik, artinya kakaknya yang saat itu bisa berjalan proses pernikahannya di bulan atau sekitar November 2025 dan ini direncanakan September 2026 ya?
4: Betul, okay. Betul, Kak.
3: Berapa uang DP yang sudah dibayar ini, Mas? Dan sempat ada nggak sih obrolan dengan pihak Marwah begitu coba menghubungi ketika sudah membaca dari threads?
4: Oke, kita tuh sudah masuk uang tadi sekitar 50 juta lebih sih, Nah, kita tuh ketika menghubungi mereka berdua, itu di grup pun kita ada grup ya, grup acara gitu. Jadi seluruh chatting itu dibikinkan grup, yang mana grup itu isinya owner, admin, dan admin-admin dari vendor gedung, dekorasi dan lain-lain gitu. Jadi, nah di situ kita hubungin, tapi checklist satu semuanya sampai ke owner. Yang kita tahu tuh ownernya memang Eka Rismayanti gitu.
3: Oke, artinya sejak tadi ya, bulan April, Mei, mengetahui dari thread, coba menghubungi, tapi tidak ada respons ya?
4: Betul, ya. Dan kita juga digantung, Kak, dari bulan Februari itu kita udah, jadi kita dari admin yang pertama namanya Kaukut, kemudian kita dilempar lagi, satu admin lagi, dan terakhir kita dilempar langsung ke ownernya gitu. Dan itu red alert kita sih kalau... kita tuh menyangka kayaknya ini ada indikasi ke sana sih. Gitu.
3: Oke, digantung itu maksudnya seperti apa, Mas? Dilempar-lempar itu ketika coba di follow up, kemudian tidak direspons atau seperti apa, Mas, ceritanya?
4: Betul. Jadi tuh kita tuh memang sebenarnya mau finalisasi gedung itu minggu kemarin tanggal 23 itu kan karena sebelum-sebelumnya kita masih bimbang mengenai gedung atau venue ya. Kemudian kita udah komunikasi secara intens, cuman dari mereka ini pihak mereka tuh tidak merespon sama sekali, bahkan itu bisa direspon 2 hari setelahnya atau 3 hari setelah kita chat gitu. Jadi itu kebanyakan alasannya tuh ada yang lagi libur lah, Jumat Sabtu Minggu dia tidak bisa balas chat karena lagi event lah gitu. Jadi itu yang bikin kita digantung. Nah, kita tuh sebenarnya memang pengen langsung ke sana di tanggal 23-nya.

0: hari Sabtu cuman 22 kita udah dapat kabar kayak gitu, ya itu agak cukup mengecewakan juga ya, sangat mengecewakan kita sih gitu.
1: Oke, saya mau dengar mungkin dari Mbak Putri ya. Mbak Putri, sebenarnya berapa sih Mbak besaran nominal yang harus dibayarkan jika menggunakan jasa dari wedding organizer Marwah ini? Dan apa saja yang di cover Mbak? Apakah memang catering saja atau gedungnya seperti yang tadi disebutkan Mas Resna ya? Detailnya tuh seperti apa sih Mbak sebenarnya paket-paket yang mereka tawarkan dan berapa biayanya Mbak?
2: Oke, sebelumnya kami tuh memang ngambilnya di sekitar 300 packs, Kak. 300 packs itu di Marwah kurang lebih 50 jutaan. Dan kita tuh memang kebetulan kami juga kerja, jadi kami tuh maunya yang simple awalnya, Kak. Makanya mereka tuh menyediakannya all in. Sudah ada venue, catering, attire, baju-baju pengantin, terus sudah ada juga dekorasi, makeup, itu semuanya udah lengkap. Jadi kami memang mengharapkan kami yang bekerja ini bisa menangani wedding tuh dengan kayak ya udah nanti tinggal wedding aja, tapi ternyata all in kayak gini kami dikecewakan gitu. Dan total uang kami keluar udah 50 juta dengan 300 packs seperti itu, Kak.
1: Dengan rencana pernikahan akan berlangsung pada September gitu ya.
2: Betul.
1: Artinya perlu ditegaskan, sejak diketahui indikasi, sudah membaca di sosial media begitu, hingga saat ini belum ada itikad baik atau komunikasi baik itu dengan admin-admin lain selain dengan ownernya begitu?
2: Sejujurnya kami sudah bertemu orang tuanya, salah satu orang tuanya si Ibu Eka, si pelaku. Ibu Eka ini orang tuanya tuh mengelak terus, Eka bilang dia tidak mengetahui keberadaan Eka dan suaminya si Radiansyah, keperginya kemana, dan dia tuh juga katanya juga salah satu korbannya padahal orang tuanya. Tapi kita tidak sebegitu percayanya ya untuk si orang tuanya sebagai korban. Kami percaya orang tua tuh pasti tahu keberadaan anaknya di mana, tapi mungkin bisa jadi menyimpan informasi aja sih, Kak, seperti itu.
1: Polisi ini kan sudah menetapkan pemiliknya sebagai tersangka begitu ya. Dan dari informasi yang kami dapatkan, sempat kemarin ada pertemuan ya Mbak ya, antara para korban dengan pelaku begitu. Boleh diceritakan itu bagaimana jalannya pertemuan tersebut dan di mana saat itu?
0: Oke, kemarin kita memang dari hari Jumat malam tuh, Kak, kita udah diinfokan oleh teman-teman korban lain kalau memang sudah tertangkap, dan memang kita tuh terinfo dari Kak Feni, kebetulan ada kerabatnya yang memang menginfokan sudah ditangkap malam Jumat malam, kemudian Sabtu pagi kita diundang untuk ke Polres Jakarta Timur gitu. Setelah di sana kita ternyata dipertemukan oleh pelaku dengan Kapolres Jakarta Timur Pak Alfian. Nah, di situ memang awalnya dari Kapolres bilang tidak ingin mempertemukan gitu, tapi dari keterangan Kapolres juga si dua pelaku ini sangat berkelit. Jadi harusnya yang mereka yang diintervensi itu adalah si pelaku, tapi polisinya atau Kapolresnya secara langsung pun itu malah yang diintervensi. Yeah. Jadi seakan-akan mereka POV-nya mereka yang korban,
2: betul, Pak.
0: Kita yang zolim gitu. Itu jadi makanya kita dipertemukan, dan memang dari situ pun sempat ada debat yang memang saya cecar sih kebetulan, dan korban-korban lain cecar untuk pengembalian dana. Bahkan itu ternyata di sana itu mereka tidak mengakui kalau mereka tuh menipu gitu, Kak.
2: Iya. Itu mereka sih hanya alasannya hanya pergi sementara
0: gitu. Iya. Itu yang bikin kita sangat-sangat kesal gitu ya. Dan sebelum itu pun dia tuh bahkan mau rencana buka WO lagi, Kak, di Bandung. Iya. Itu yang kita sangat-sangat kesal ya. Maksudnya ini belum selesai urusannya. Dia mau rencana buka wedding organizer lagi di Bandung.
2: Di saat kabur itu, Kak, dia membuka wedding rencananya organizer lagi. Gitu.
1: Artinya apa yang menjadi dasar statement mereka ketika mereka menyatakan bahwa mereka adalah sebagai korban dalam kasus ini?
0: Karena mereka bilangnya memang keterangan kemarin mereka tuh bangkrut gitu. Mereka tidak bisa memanage pendapatan mereka, yang mana mereka bangkrut ketika mau coba buka cabang di Bandung. Kemudian dari kebangkrutannya itu melebar ke calon pengantin yang memang event atau acara di 2025 sampai 2026, Kak. Jadi uang kita tuh digali lubang tutup lubang gitu.
2: Seperti itu.
0: Dari keterangannya mereka.
2: Ya, jadi uang kami itu memang digunakannya untuk membuka WO di Bandung itu ya?
0: Iya, menutup kerugiannya mereka di Bandung gitu. Dan kenapa mereka mau buka lagi? Mereka bilangnya berkomitmen untuk ganti uang kita, tapi mereka pengen buka lagi usaha yang sama di industri yang sama.

0: Iya.
1: dengan waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Dengan PD-nya si tersangka ER ini apa namanya sampai istilahnya agak tinggi ya nadanya gitu, yang itu yang kita nggak suka sih gitu.
2: Apa yang disampaikan saat itu Mas dengan nada tinggi itu?
1: Dia bilang kalau usaha saya yang pertama itu bangkrut, saya bisa bikin Marwah bangkit lagi. Kalau Marwah bangkrut, saya bisa bikin yang lain bangkit lagi kayak gitu, Kak. Itu kan sangat, kalian tuh yang sekarang aja belum selesai, dia mau buka lagi, itu yang kita nggak expect sih dia memberikan keterangan itu dan di depan Kapolres itu sih.
2: Oke, berarti sempat ditanya nggak Mas, apa yang membuat mereka akhirnya tadi ya pergi sementara dan apa upaya yang akan dilakukan untuk mengembalikan uangnya? Apakah sudah menjanjikan akan dikembalikan uangnya?
1: Mereka sih sudah menjanjikan ya, mereka menjanjikan bahkan di tanggal, mereka kan kabur 22 Mei itu Kak, malam. Nah itu 27 Mei itu sempat menghubungi pasangan saya nih melalui DM karena VT-nya sempat FYP atau viral di TikTok. Jadi dia sempat chat ke kita gitu loh, kalau dia klarifikasi kalau dia bukan menipu, dia hanya menenangkan diri pergi sementara, sementara apa namanya, apa dia ingin mencoba mengembalikan lagi semua uang kita dengan mencoba untuk membuka lagi gitu. Nah itu tuh yang kita tuh juga kok kamu bisa berani-beraninya chat kita, tapi tuh nggak muncul gitu. Itu kan harapan korban kan muncul ya gitu. Bukan hanya sepihak ketika menghubungi pasangan saya melalui chat DM TikTok, itu langsung di deaktif akun dan ketika saya tanya kemarin alasannya apa, karena dia takut gitu.
0: Iya.
2: Oke. Mbak Putri kan videonya sempat viral ya di media sosial.
0: Betul.
2: Selain tadi ya mendapatkan pesan singkat dari pemilik, sempat ada juga tidak Mbak yang mungkin menghubungi tapi nadanya seperti quote unquote mengancam begitu untuk men-take down videonya atau semacamnya?
0: Kebetulan dari isi chat DM-nya sih tidak ada mengarah mengancam sih Kak. Dia hanya kurang lebihnya untuk menenangkan kami para korban bahwa dia menjelaskan dia tidak kabur, dia akan bertanggung jawab, tapi memang dia sedang mengalami, kalau dari POV mereka ya di chatnya itu, dia sedang mengalami yang namanya mental issue sih Kak. Kayak emang lagi stres aja, mereka mau kabur dulu, nanti mereka berjanji akan balikin itu semua. Kurang lebih sebenarnya untuk klarifikasi dan menenangkan kami sih Kak, tapi balik lagi. Yang kami butuhkan tuh kalau emang mereka mau berdiskusi sama kita ya ketemu aja langsung gitu, nggak usah chat. Karena kan kalau chat juga mereka langsung ngapus akun, jadi gunanya apa, hanya sepihak doang kan. Jadi ya kami kecewa sih, hanya by chat aja.
2: Kemarin saat pertemuan di Polres begitu, ada berapa total korban yang ada di sana Mas ikut hadir dan apa kemudian yang disampaikan oleh pihak kepolisian terkait dengan langkah hukum ke depannya?
1: Oke, untuk kemarin sih kita itu kurang lebih ada 10-15 calon pengantin ya Kak. Apa namanya, di sana sih memang kita semua menuntut untuk dikembalikan uang kami atau kerugian kami. Karena kami sudah mayoritas itu semua mungkin hampir 80%-nya kita sudah lunas semua Kak, korban. Jadi itu dan memang terakhir itu dari kerugian itu mencapai 3M. Apa namanya, dan dari Kapolres pun kemarin sudah menginfokan kalau memang mereka sudah jadi tersangka dan kemarin infonya sudah di BAP juga. Ya kita tinggal menghormati proses hukum yang berlaku sih Kak, itu.
2: Baik, terakhir mungkin singkat saja Mas, apa harapannya terkait dengan kasus ini?
1: Untuk aku sih terutama ya kepolisian mungkin sudah akan memproses secara maksimal ya harapan kita, karena yang atas nama ER ini dia adalah residivis, kebetulan dia sudah apa namanya melakukan hal yang sama dan sempat dipenjara juga dengan kasus yang sama gitu. Kita pengennya hukumannya berat, cuman memang dari pemerintah mungkin aku sih lebih ke undang-undang perlindungan konsumennya sih, karena apa namanya jangan sampai ada kejadian lagi ke depannya dan juga kita calon-calon korban ini yang memang belum terjadi acaranya bisa bisa juga nih melapor gitu, karena undang-undang saat ini kita belum bisa melapor sebelum kejadian atau acara kita berlangsung Kak. Itu sih harapannya. Baik. Dari saya.
2: Mbak Putri, mungkin terakhir imbauannya bagi para calon pengantin yang juga tadi ya pasti mencari WO, itu menjadi satu hal yang penting terutama bagi hari penting pernikahan.
0: Betul. Menurut aku sih untuk para korban yang lainnya dan para customer yang baru ingin menikah, harus lebih teliti lagi di lebih teliti lagi, dan kalau bisa harus minta surat apa kemarin yang polisi bilang
1: legalitas dari perusahaannya sih. Perusahaannya.
0: Karena kebetulan ternyata PT Marwa itu nggak ada. Jadi kami juga tidak tahu legalitasnya, kami juga dibohongi, dan kami harap untuk para pengantin yang pengen mengadakan wedding juga lebih untuk berhati-hati dan benar-benar melihat dari vendor, dan memang harus technical meeting sih bertemu, karena kami sedari awal DP sampai pelunasan kami belum pernah bertemu Kak. Tapi pas di polisi kemarin si pelaku ini, si Eka sama si Radiansyah ini langsung hafal nama aku dan nama Tresna. Jadi kami cukup kaget juga sih, ternyata mereka selama kabur mungkin memantau. Jadi baik, harus hati-hati sih untuk para catin yang lain.
2: Baik, tentunya gitu. Terima kasih kami ucapkan sudah berbagi informasi bersama kami, dan semoga kasus ini bisa segera selesai, ditemukan jalan keluarnya. Terima kasih kepada Mbak Putri dan Mas Tresna yang merupakan pasangan calon pengantin dan juga korban dari dugaan penipuan yang dilakukan WO Marwa. Terima kasih banyak dan selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda.
0: Ya. Terima kasih.
2: Selamat siang. Ya, modus penipuan wedding organizer terhadap calon pengantin ini tentunya sangat merugikan. Tidak hanya secara material, namun juga secara moral. Jadi bagi Anda yang akan berencana melaksukan pernikahan, ini ada sejumlah tips yang telah kami himpun untuk menghindari aksi penipuan yang akan merusak hari bahagia Anda. Yang pertama tentunya, lakukan survei dan bandingkan. Artinya, lakukanlah seleksi beragam wedding organizer atau WO sebelum akhirnya Anda memilih. Lakukan survei langsung, datang ke lokasi kantor WO-nya, dan jangan lupa juga coba datangi acara yang mungkin sedang ditangani oleh WO itu untuk melihat langsung bagaimana cara mereka bekerja, alurnya seperti apa. Jadi jangan hanya andalkan review dari social media, tapi lihat langsung seperti apa. Berikutnya, lakukanlah pengecekan terhadap reputasi wedding organizer-nya. Jadi meskipun kadang-kadang ya ada review bagus nih dari platform social media WO, tapi baiknya Anda juga memastikan kembali, bertanya langsung dengan pasangan yang sudah pernah menggunakan jasa mereka. Jadi tanya langsung ke orangnya, tidak hanya baca atau merangkum dari komen-komen yang ada. Berikutnya, prioritaskan kualitas komunikasi. Artinya WO profesional ini sebenarnya bisa dilihat dari kecepatan mereka membalas pertanyaan Anda. Pihak WO juga harus terbuka soal kekurangan atau batasan layanan dan mau diajak diskusi detail dari konsepnya. Berikutnya, telitilah saat memilih paket pernikahan. Jadi kalau harga paket mungkin bisa dikatakan relatif jauh lebih murah dari pasaran, ini bisa jadi tanda-tanda red flag loh ternyata. Jadi untuk gambaran ya, paket WO Basic biasanya punya range tertentu. Paket dekor, catering, dan juga venue juga punya standarnya nih di kota masing-masing. Jadi bandingkan satu sama lain, telitilah memilih paket pernikahan. Dan tentunya periksa juga kesepakatan kontrak. Dengan cara apa? Telitilah akan apa saja yang disepakati di dalam kontrak Anda. Jadi jangan langsung buru-buru nih tanda tangan, tidak baca satu-satu, apalagi kalau langsung bayar sebelum Anda baca secara menyeluruh poin-poin yang ada. Berikutnya, pastikan juga sistem pembayarannya bertahap. Karena biasanya WO yang kredibel ini memperbolehkan pembayaran berjenjang atau bertahap, dan bisa jadi tidak menuntut pelunasan secara cepat. Dan jangan lupa juga nih untuk simpan semua bukti komunikasi dan transaksi secara rapi. Kalau kita lihat tadi contoh kasus dari Mbak Putri dan juga Mas Tresna ya, walaupun sudah ada komunikasinya langsung dihapus akunnya. Nah oleh karena itu ketika sudah melakukan komunikasi langsung disimpan, langsung di screen capture gitu ya, bukti-bukti komunikasinya melalui berbagai platform. Dan usai jeda, kami akan kembali dengan informasi lainnya termasuk terkait sejumlah koper jemaah haji asal Jawa Timur yang dibongkar oleh petugas Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama CNN Indonesia News Hour.
3: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
4: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
5: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
3: Prime Plus, hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
6: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
3: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Sejumlah koper jemaah haji asal Jawa Timur dari kloter 1 dan 2 dibongkar petugas Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi, jelang pemulangan jemaah haji ke tanah air. Dalam sebuah video yang dibagikan akun TikTok @aniamar80, terlihat puluhan botol yang berisi air zam-zam dikeluarkan petugas Bandara King Abdul Aziz dari dalam koper para jemaah haji. Menyikapi kejadian ini, Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, Muhammad As'adul Anam, pada Minggu menyatakan mengimbau jemaah haji untuk tidak membawa air zam-zam sendiri di dalam koper saat penerbangan pulang. PPIH memastikan distribusi air zam-zam telah siap dilakukan, di mana seluruh air zam-zam sudah berada di asrama haji dan nantinya akan dibagikan bersama dengan penyerahan koper besar kepada jemaah di daerahnya masing-masing.
8: Untuk barang bawaan jemaah terkait dengan zam-zam tidak boleh diletakkan ya, apalagi diletakkan di koper besar atau di koper kecil itu tidak boleh zam-zam diletakkan di situ. Kalau hanya dipakai untuk minum, untuk ukuran 600 ml, ya dari masalahnya, mungkin dibawa oleh mereka sendiri sebenarnya. Tidak diletakkan di dalam tas koper ataupun tas cabin, tidak boleh. Jadi kopernya akan di-cancel, bisa jadi tidak diikutkan penerbangan. Jadi nanti akan dimuat atau dibawa pada penerbangan-penerbangan akhir seperti itu.
2: Sementara itu, Tim Was Haji DPR merespons polemik soal keberadaan dan peran kelompok bimbingan haji dan umroh, termasuk semua masalah yang ditimbulkan, khususnya dalam pelaksanaan layanan jemaah di Al-Musnah. Masalah itu antara lain terkait dengan persoalan jemaah haji di Masjidil Haram, dugaan pungutan liar terhadap jemaah, salah satunya terhadap penggunaan kursi roda hingga polemik dan badal haji. Ketua Tim Was Haji Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan polemik tak perlu terjadi mengingat penyelenggaraan haji masih dalam masa transisi dari Kemenag ke Kemenhaj dan Umroh. Selain itu, Tim Was juga menilai KBIHU selama ini memiliki kontribusi besar dalam membina dan mengedukasi jemaah bahkan beberapa tahun sebelum keberangkatan.
9: Kita justru merekomendasikan kepada Kementerian Agama semua proses ini dari mulai tadi sudah mulai tertib sekarang. Ada petugas yang dilatih PPIH di Indonesia itu mengenai jemaah landis yang lansia dan disabilitas. Ini sudah bagus. Sudah bisa diminimalisir terkait sekarang misalkan ada kecolongan, ada pungli atau apapun karena diantar sampai ke terminal. Kemudian mengenai dam tadi, dam sudah tertib, tinggal nanti ya ke depan kalau misalkan ada keputusan majelis ulama atau misalkan para pengambil kebijakan ahli fikih di kita, dan insya Allah nanti DPR juga akan mengundang para tokoh-tokoh agama untuk berbicara terkait semua problematika haji yang sekarang ini harus diambil keputusan secara ilmu fikih.
2: Setelah melewati masa puncak ibadah haji, jemaah yang masih bertahan di Mekah menyempatkan piknik sejenak sambil mencari buah tangan. Dan tentunya ini Thaif juga.

0: Mekah ini punya beberapa tempat menarik. Di tempat berketinggian 1800-an meter di atas permukaan laut ini, ada tempat penyulingan kuntum mawar yang bisa diolah menjadi parfum dan alat kecantikan lain. Sayang panen mawar hanya sekali setahun, namun produk penyulingannya bisa tersedia sepanjang tahun.
1: Dia lotion dari Toi.
2: Kenapa beli lotion?
1: Karena itu lotionnya itu kalau dipegang di tangan tuh Masya Allah lembut banget. Itu wanginya itu wangi-wangi bunga yang sangat-sangat natural. Oleskan di tangannya itu lembut, Masya Allah wanginya, wanginya bunga banget. Alhamdulillah.
0: Setelah belanja alat kecantikan, jemaah haji Turisiana Buana merasakan makan di resto Awalif International Hotel. Selain menyajikan pemandangan kota Thaif, resto yang berada di lantai 29 ini juga menyajikan menu makanan beragam, dari salad hingga makanan khas Arab.
3: Ini makanan aneh ini. Belum pernah saya makan minum begini. Ini kayaknya vegetarian ini.
2: Biasanya makan nasi?
3: Iya, biasanya makan nasi. Jadi makan lebih banyak, kalau belum makan nasi belum makan.
0: Selepas waktu makan siang, jemaah berkesempatan ziarah ke makam Abdullah bin Abbas, salah satu sepupu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal akan keluasan ilmunya. Menjelang sore barulah menikmati kereta gantung di Pegunungan Al-Hada. Jalur kereta ini membentang sepanjang sekitar 4,5 km. Jaraknya bisa ditempuh selama kurang lebih 40 menit pulang pergi. Dari atas kereta gantung, kita bisa menikmati jalanan berkelok di Pegunungan Al-Hada yang menakjubkan. Komet Multazam, Thaif, Arab Saudi.
4: Dalam rangka perayaan Hari Trisuci Waisak, ribuan lampion diterbangkan dan menghiasi langit kawasan Candi Borobudur pada Minggu malam. Sementara itu di Candi Sewu, Klaten, ada ribuan umat Buddha dari berbagai daerah ikut dalam puja bakti dan prosesi pradaksina untuk mengelilingi candi. Seluruh rangkaian perayaan pun jadi momen refleksi sekaligus ajakan untuk menumbuhkan cinta kasih dan perdamaian.
5: Inilah suasana pelepasan ribuan lampion dalam perayaan Trisuci Waisak 2570 di Kompleks Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Minggu malam. Dalam proses ini, sebanyak 2.570 lampion diterbangkan secara bersamaan menghiasi langit malam di atas Candi Borobudur dan menciptakan pemandangan yang memukau. Kebahagiaan serta rasa haru terlihat di wajah para peserta yang mengikuti prosesi pelepasan lampion tersebut.
6: Ini benar-benar pengalaman kita yang pertama untuk ikut prosesi pelepasan lampion di hari Waisak ini. Benar-benar indah banget.
7: Terharu ya.
6: Terharu ya. Tadi sempat kayak agak merinding gitu pas semuanya tuh kayak sama-sama sambil ucap doa, sambil make a wish.
5: Hal serupa juga dirasakan pasangan suami istri asal Yogyakarta yang akhirnya kembali mengikuti pelepasan lampion setelah 8 tahun menunggu momen tersebut.
8: Terakhir 2018 karena jarang banget dapat tiket.
9: Ya, tiketnya sekarang susah banget sih, Mas. Terus, kalau nggak salah minimal 3 pack ya?
8: Iya.
5: Melalui pelepasan lampion ini, para peserta memanjatkan doa dan harapan agar kebaikan, kedamaian, serta cita-cita yang mereka panjatkan dapat terwujud. Sebelumnya, rangkaian perayaan Trisuci Waisak sudah digelar sejak Minggu sore, tepat pukul 15.40 menit, detik-detik Waisak di Candi Borobudur dimulai dengan pembunyian genta oleh biku. Ribuan umat Buddha tampak hening dalam meditasi dan doa bersama dengan sikap anjali di depan altar utama puja bakti. Usai meditasi, para biku melanjutkan rangkaian acara dengan prosesi blessing atau pemberian air berkah Waisak kepada para umat yang hadir. Pada Waisak tahun ini, tema yang diangkat adalah Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan dengan pesan untuk memperkuat persaudaraan dan menjaga perdamaian dunia. Sementara itu, di Pelandaran Candi Sewu Prambanan, Klaten, sekitar 6.000 umat Buddha dari berbagai wilayah mengikuti rangkaian perayaan Trisuci Waisak. Mereka datang dari Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, hingga sejumlah daerah di Sumatera. Sebelum memasuki detik-detik Waisak, para umat terlebih dahulu mengikuti puja bakti bersama. Setelah detik-detik Waisak berlangsung, ribuan umat melaksanakan pradaksina dengan berjalan mengelilingi Candi Sewu. Prosesi tersebut menjadi wujud penghormatan dan ungkapan syukur, sekaligus pengingat untuk terus menumbuhkan cinta kasih dan keharmonisan dalam hidup. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Sebuah rupang Buddha transparan terbesar se-Indonesia berdiri megah di salah satu mal di Surabaya. Perwujudan Buddha transparan ini tidak hanya hadir dalam menyemarakkan Hari Raya Waisak di Surabaya, namun sekaligus memiliki makna mendalam sebagai simbol pencerahan, kebijaksanaan, serta ulas asih Sang Buddha.
1: Bukan patung atau rupang biasa. Sebuah mahakarya seni yang dirancang dari anyaman struktur jaring berbahan kawat baja anti karat berhasil menjadi daya pikat publik di salah satu mal di Surabaya. Ya, rupang Buddha setinggi 5,6 meter dan lebar 4,6 meter itu hadir di Waisak Festival 2026 di Surabaya. Rupang Buddha ini dihadirkan sebagai media visual utama untuk mengajak masyarakat menyelami filosofi keterikatan dan keterhubungan antar manusia. Dikemas menarik, festival ini menghadirkan berbagai macam aktivitas. Mulai dari pohon bodhi yang berisikan harapan-harapan baik para pengunjung, imersif tunnel, serta aktivitas memandikan patung Buddha sebagai wujud doa dan harapan baik dalam kehidupan.
2: Di tahun ini, kita ada rupang Buddha transparan terbesar. Jadi kita kebetulan sudah 4 kali memecahkan rekor muri, dan ini adalah rekor muri kita yang keempat. Dan itu adalah daya tarik kita tahun ini. Lalu tema kita adalah interbeing, our happiness, our shared responsibility. Itu artinya adalah saling keterhubungan. Jadi kita adalah terhubung satu sama lain. Itu berusaha kita hadirkan melalui berbagai hal. Contohnya, di sebelahnya rupang utama kita itu juga nanti ada pohon bodhi. Di pohon bodhi itu kita membiarkan para pengunjung untuk bisa mengisi kertas wish yang terbuat dari paper seed. Itu isinya adalah biji-bijian bayam yang nanti akan ditanam dan kita danakan kepada para biksu dan sangha. Seperti itu contohnya. Lalu kita juga ada immersive tunnel. Yang immersive tunnel di sebelah situ adalah sebuah tunnel yang berisi animasi 360 dan itu kita buatkan cerita animasi tentang saling keterhubungan ini. Lalu yang terakhir di sini adalah mandi Buddha atau UFO. Itu sebuah interaksi bagi pengunjung untuk bisa mencoba.
1: Acara yang dilaksanakan selama 5 hari berturut-turut di Surabaya ini merupakan rangkaian dari Trihari Suci Waisak. Pengunjung juga dihibur dengan berbagai pengisi acara yang menampilkan berbagai penampilan terbaiknya. Tentu hal ini menjadi daya tarik bagi setiap pengunjung.
3: Bukan dari Buddha, saya Muslim, yang menjadi daya tarik sendiri adalah bagaimana toleransi ini ada di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas sendiri di sini Buddha sebagai non-minoritas itu ya, minoritas di sini. Jadi kita belajar meraju toleransi, hidup berdampingan, damai sesama umat manusia.
4: Pada momen Waisak ini kita dari Sekolah Minggu BDC ya, salah satu sekolah minggu yang ada di Surabaya Timur. Kali ini kita juga ikut memeriahkan Festival Waisak yang ada di TP dengan tema interbeing, yaitu saling keterikatan, saling kebersamaan. Jadi dalam momen Waisak ini kita mengharapkan kedamaian. Jadi untuk mempersatukan keberagaman itu menjadi saling keterikatan untuk menciptakan kedamaian yang lebih besar.
1: Pada Festival Waisak 2026 di Surabaya ini bukan sekedar perayaan Hari Raya Umat Buddha semata. Namun ada pesan yang lebih mendalam di baliknya. Festival ini juga hadir sebagai ruang refleksi bersama untuk merawat toleransi dan merawat kedamaian dalam keberagaman. Kia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Dan tentunya CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami.
5: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat, 2 warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
5: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
7: Akses dunia tak terbatas dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum. Lengkap dalam satu platform. Kapan aja dan di mana aja.

0: Kompas CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Situasi di wilayah Lebanon Selatan kian memanas di tengah status gencatan senjata yang kian rapuh. Israel justru semakin mengintensifkan serangan udara dan memperluas operasi darat mereka di sejumlah titik strategis. Selain menyerang rumah dan kendaraan warga, Israel juga merebut paksa kastil bersejarah Beaufort.
1: Kamera CCTV memperlihatkan momen rudal Israel di sebuah rumah di wilayah Al-Kharaib, Lebanon Selatan pada Jumat. Sebelumnya, pasukan pertahanan Israel atau IDF telah memerintahkan warga untuk melakukan evakuasi darurat. Namun media lokal menyebut beberapa orang terluka akibat serangan ini. Sementara pada Sabtu, kawasan Nabatiya juga menjadi target serangan Israel. Tim ambulans berhasil evakuasi barang-barang dan serpihan jenazah dari sebuah mobil yang hangus terbakar akibat serangan udara di jalur Habus Nabatiya. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan, sebuah drone atau pesawat tanpa awak milik Israel melakukan serangan udara yang menargetkan sebuah mobil di jalur Habus Nabatiya. Media lokal menyebut satu orang tewas dan dua lainnya luka-luka dalam insiden tersebut. Yang terbaru, IDF merilis rekaman bodycam yang memperlihatkan detik-detik pasukan patroli Golani merebut Kastil Beaufort, sebuah benteng bersejarah di wilayah Lebanon Selatan. Dalam rekaman tersebut, militer Israel tampak bergerak maju dan memasuki kawasan benteng peninggalan era Perang Salib tersebut, hingga akhirnya mengibarkan bendera Israel di titik tertinggi kastil. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyambut baik langkah ini. Penguasaan atas kastil dan kawasan bukit strategis tersebut menjadi tahapan penentu dalam perluasan operasi militer mereka di Lebanon. Kastil Beaufort berada di ketinggian lebih dari 700 meter yang membuatnya jadi titik pantau strategis untuk mengawasi jalur pasokan dari Lebanon Selatan hingga Israel Utara. Meski Amerika Serikat telah memediasi perpanjangan gencatan senjata, situasi di lapangan tetap memanas. Israel bahkan kini mulai mematok garis kuning untuk melarang warga sipil kembali ke wilayah yang sebelumnya telah mereka kuasai.
0: Lewat drama adu penalti yang sengit di Budapest, Paris Saint-Germain atau PSG akhirnya keluar sebagai raja baru Eropa dan berhasil mempertahankan gelar Liga Champions mereka setelah mengalahkan tim asal London Arsenal. Namun meski Arsenal kalah di final Eropa, namun supporter mereka ini di London Utara tetap turun ke jalan karena merayakan parade juara Premier League yang sudah dinanti selama 22 tahun.
1: Kemeriahan terjadi di kota Paris, Prancis, saat puluhan ribu supporter PSG berkumpul untuk menyaksikan pertandingan tim Paris Saint-Germain melawan Arsenal di layar lebar. Lewat adu penalti yang sengit, Paris Saint-Germain berhasil mengalahkan Arsenal dengan skor 4-3. Di bawah asuhan Luis Enrique, PSG berhasil mempertahankan trofi Liga Champions Eropa 2 tahun berturut-turut. Kemenangan ini dirayakan besar-besaran di jalanan ibu kota. Di jembatan Pont Bernadette Lavong, para supporter menyalakan suar dan melompat ke sungai. Meski sempat terjadi bentrokan kecil dengan polisi yang berusaha mengendalikan massa, menyurutkan kegembiraan penonton. Hingga minggu waktu setempat, puluhan ribu fans memadati kawasan Champ de Mars di depan Menara Eiffel. Mereka berkumpul untuk memberikan sambutan meriah kepada para pemain PSG yang baru saja tiba dari bandara. Tak kalah meriah, jalanan utama di London Utara juga berubah menjadi lautan merah saat puluhan ribu fans Arsenal memadati jalanan pada minggu waktu setempat untuk merayakan parade juara Liga Utama Inggris di atas bus beratap terbuka. Meski baru saja menelan kekalahan menyakitkan dari PSG lewat adu penalti di final Liga Champions, hal itu sama sekali tak menyurutkan semangat para supporter. Lautan manusia tetap bernyanyi dan menyalakan suar merah dengan penuh kegembiraan. Bagi fans Arsenal, ini adalah momen yang sudah dinantikan selama 22 tahun. Ini adalah trofi Liga Utama Inggris pertama skuad Mikel Arteta sejak era Invincibles Arsene Wenger pada musim kompetisi 2003-2004. Suasana makin meriah karena tim wanita Arsenal juga ikut dalam parade setelah sukses menjuarai Piala Champions FIFA musim ini.
0: Dan selanjutnya, CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama dengan rekan saya Freddy Cahya. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri. Selamat siang dan tetaplah bersama kami.
2: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia. не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
2: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Hari demi hari, kami tumbuh bersama dengan ketulusan dan kepercayaan. Di setiap langkah, kami memilih bukan sekedar datang, tapi benar-benar hadir.
5: Monggo, Pak.
6: Monggo.
4: Dari ruang paling sederhana, kami memilih untuk selalu ada. Bersama tangan-tangan yang terus bergerak, kami menumbuhkan harapan. Menjadi hasil nyata yang bisa diabadikan. Menciptakan ruang untuk menumbuhkan harapan bagi keluarga serta masa depan mereka. Bagi PNM, mendampingi berarti mendengar, menguatkan, dan berbagi bersama. Bersama di setiap langkah, menemani di setiap perjuangan.
2: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
7: Tapi intinya saya tahu.
8: Tapi masyarakat
7: sipil. Dulu saya bicara. Masyarakat waktu sipil. Bicara saya diam.
8: Nggak.
7: Sekarang you diam.
8: Nggak, kan giliran saya bicara.
2: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia.

0: Halo, selamat siang. Kami akan hadirkan informasi penting dan menarik bersama saya, Freddy Cahya di CNN Indonesia News Hour. Polda Metro Jaya menetapkan bos Hanania Travel, Ahmad Syah Farhan, sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh. Polisi menerima dua laporan dengan jumlah korban kurang lebih 128 orang. Dan total kerugian para korban diperkirakan mencapai 12,14 miliar rupiah.
1: Anda jangan kemana-mana.
2: Ratusan calon jemaah umroh dan haji mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Metro Jaya untuk melaporkan pemilik Hanania Travel, Ahmad Syah Farhan, yang diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh. Sebelum membuat laporan polisi, para jemaah sempat melakukan mediasi dengan pihak travel. Namun, pertemuan berlangsung alot dan tidak menemukan titik terang lantaran pihak travel disebut tidak mampu memberikan kepastian keberangkatan maupun pengembalian dana. Suasana sempat memanas di ruang SPKT Polda Metro Jaya saat sejumlah korban mengepung pemilik travel yang berkantor di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan tersebut. Salah satu korban asal Bandung, Jawa Barat, Ayu, mengaku dirinya telah melunasi biaya umroh hampir 100 juta rupiah untuk dirinya dan dua orang anggota keluarganya dengan jadwal keberangkatan pada 17 Juni nanti. Namun rencana tersebut terancam kandas.
3: 17 Juni keberangkatan, ini udah dekat. Tapi minta dilunasi secepatnya bulan kemarin. Lunas lah tiga orang, orang tua saya sama saya.
4: Total berapa tuh, Pak?
3: Hampir 100. Iya.
4: Tiga orang. Nah, boleh ceritain ulang nggak sih, Kak? Gimana pas pertama kali Kakak bertemu dengan untuk kenapa pilih travel ini?
3: Karena bagus. Terus teman saya juga ada yang berangkat, udah pernah. Terus udah. Makanya saya tergiur. Tahu gitu saya juga nggak tahu begini jadinya.
2: Perwakilan korban, Joko, menyebut dirinya pribadi mengalami kerugian 60 juta rupiah. Sementara total dana yang harus dikembalikan pihak travel kepada para jemaah diperkirakan mencapai 60 miliar rupiah.
5: Bahkan tahun sudah terjadi di 2025, dia ada miss keuangan di internalnya Hanania sendiri, tapi dia nekat tetap buka open jamaah untuk pemberangkatan 2026 dengan harapan surplus dari pemberangkatan 2026 itu bisa menutup dosa dia di 2025, tapi ternyata tidak. Di 2026 seperti kita tahu ada tragedi perang, dia harus overheadnya menambah, sehingga dia pakai strategi cari jamaah dari uang jamaah yang masuk, keuntungannya dia bisa speed ke kekurangan yang sudah terjadi gitu. Itu yang sebenarnya secara garis besar miss-nya di sana.
2: Sementara berdasarkan hasil penyidikan Polda Metro Jaya menetapkan bos Hanania Travel, Ahmad Syah Farhan, sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh pada 29 Mei 2026. Dilansir dari Detikcom, Kabid Humas Polda Metro Jaya Komis Pol Budi Hermanto mengatakan penetapan Ahmad Syah Farhan sebagai tersangka dilakukan melalui mekanisme gelar perkara. Farhan kini ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya menerima dua laporan polisi dengan jumlah korban kurang lebih 128 orang. Dan total kerugian para korban diperkirakan mencapai 12,14 miliar rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Iri dan sakit hati karena temannya lebih sukses secara finansial, seorang pria tega membunuh seorang wanita mantan teman sekolahnya sendiri dan melempar jasadnya dari atas jalan tol Layang Bor, Bogor, Jawa Barat. Keluarga korban pun menuntut tersangka dihukum mati. Lantas apa yang sebenarnya tersembunyi di balik motif tersangka? Simak penelusurannya berikut ini.
6: Pelaku buang
7: CCTV tol merekam detik-detik kejadian tragis saat seorang pria membuang sesuatu di atas tol Layang Bor, Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu dini hari 23 Mei. Pelaku kemudian langsung kabur bersama mobilnya. Belakangan diketahui yang dibuang itu adalah tubuh manusia. Korban ditemukan tewas mengenaskan usai tubuhnya jatuh dari ketinggian hampir 20 meter. Dari hasil identifikasi, terungkap korban bernama Anggi, seorang pegawai keuangan di perusahaan law firm.
8: Disinilah titik ditemukannya jasad korban berinisial AA, di mana kalau kita melihat ke atas, ketinggian dari atas tol Jalan Layang sampai ke permukaan Jalan Raya Soleh Iskandar ini cukup tinggi, sekitar 20 meter. Dan korban ditemukan terkapar tepat di depan saya. Ini adalah putaran lampu merah Simpang Yasmin. Disinilah korban ditemukan terkapar. Dimana kalau kita lihat, ini merupakan jalur area kendaraan yang cukup sibuk, baik dari arah Salabenda menuju Simpang Tugu Bogor.
7: Saya mencoba menelusuri lokasi temuan jenazah korban. Saya pun bertemu dengan Mulyadi, seorang pedagang siomay yang kerap manggal berjualan di sekitar lokasi kejadian. Mulyadi menyebut, jasad korban ditemukan sekitar pukul 2 pagi dan saat itu lokasi sudah ramai dikerumuni warga. Kurang dari 24 jam, berkat jejak CCTV dan GPS mobil korban, polisi berhasil melacak keberadaan tersangka di Tol Cisumdawu, Sumedang, Sabtu siang 24 Mei 2026. Tersangka pun panik karena dikejar polisi. Hingga akhirnya mobil yang dikemudikan tersangka terperosok ke pinggir tol. Tersangka pun tak berkutik saat diringkus polisi. Senin 25 Mei 2026, Kapolresta Bogor Kota mengungkap identitas tersangka. Ia tak lain adalah mantan teman SMK korban berinisial MF. Kapolresta Bogor Kota, Kombes Rio Wahyu Anggoro menyebut perampokan dan pembunuhan sadis itu berawal saat tersangka mengajak korban keliling usai ngopi bareng. Saat di kawasan Pakansari, tersangka langsung menodongkan golok dan mencekik leher korban dengan dasi hingga korban tak sadarkan diri. Di tengah perjalanan, korban pun mulai siuman. Lantaran panik, tersangka nekat melempar tubuh korban dari atas tol Layang Bor. Tersangka mengaku menghabisi nyawa mantan teman sekolahnya itu akibat iri dan sakit hati melihat korban.

0: korban lebih sukses secara finansial.
1: Kemudian tersangka memperlihatkan golok, lalu mengancam akan melakukan pembunuhan, tapi terjadilah si tersangka menyampaikan kalau mau damai ataupun mau aman minta uang. Si korban tidak mau. Kemudian di dalamnya eksekusi, pada waktu pelaksanaan eksekusi tiba-tiba terjadi di daerah Pakansari. Di dekat stadion Pakansari, korban dijerat dengan menggunakan dasi yang sudah dibawa oleh.
0: Di sisi lain, keluarga menepis dugaan bahwa korban dan tersangka menjalin hubungan asmara.
2: Almarhum dengan pelaku ini bukan pacar, bukan. Dia teman sekolah. Yang saya dapat infonya bahwa teman sekolah dulu waktu sekolah di SMK. Sama lah kita ketemu kawan. Oh, kita reunian atau kita kapan ini ngopi-ngopi kan gitu. Kalau pacar mungkin udah dikenalin dengan keluarga, tapi ini belum.
3: Hukuman mati. Jangan seumur hidup. Kalau seumur hidup kan masih bisa direvisi ya. Kalau hukuman mati itu yang bayangin aja dia masih hidup. Andai kan jadi geletak di jalan kan masih hidup. Ini kenapa mesti hidup? Tolong.
0: Lantas, bagaimana pakar psikologi forensik Reza Indragiri memandang kasus ini?
4: Adakah kemungkinan kondisi-kondisi psikologis khusus? Misalnya pengelolaan amarah yang sedemikian buruk ataupun masalah-masalah psikis lainnya menyebabkan perilaku sang pelaku ini menjadi sedemikian brutal. Dan yang kedua adalah perlu dicek seberapa jauh kemungkinan adanya pengaruh nafza, zat-zat terlarang mewarnai alam berpikir si pelaku.
0: Akibat ulah kejinya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman 20 tahun penjara. Sedangkan jenazah korban sudah dimakamkan di TPU sekitar wilayah Kemang, Kabupaten Bogor.
5: Dari bawah tol layang bor ini, kita tidak hanya melihat lokasi kejadian

0: pasti kepergian AA membuat luka mendalam bagi keluarga yang kehilangan sosok AA yang mandiri dan juga penurut. Kini jalur hukum akan membuktikan segalanya. Pelaku MF harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan penyesalan MF tidak akan mengembalikan kehidupan korban. Nuhun Ayantaka, Andika Marianto, Jakarta.
1: Pedagang cilok hingga pedagang jajanan rebusan di kawasan wisata Puncak panen cuan di tengah macetnya lalu lintas di musim libur panjang kali ini. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Kawasan Malioboro, Yogyakarta masih ramai dikunjungi oleh wisatawan di penghujung libur panjang kali ini. Selain menikmati suasana, wisatawan juga datang untuk berburu oleh-oleh dan berburu cenderamata. Inilah suasana di ruas jalan Malioboro, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin siang. Di hari terakhir libur panjang kali ini, sejumlah wisatawan masih ramai mendatangi lokasi ini. Wisatawan juga nampak berfoto di sejumlah spot ikonik kawasan Malioboro serta berkeliling kawasan Malioboro dengan menaiki delman ataupun becak. Tak hanya menikmati suasana di kawasan pedestrian Malioboro, wisatawan juga nampak asyik berbelanja di sejumlah toko oleh-oleh dan cenderamata. Hari ini masih tanggal merah ya pemirsa, sejumlah tempat wisata tentunya masih ramai oleh pengunjung dan termasuk di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Lantas kira-kira bagaimanakah suasana liburan di sana? Sudah ada rekan kami jurnalis Transmedia Bambang Jati Asmoro yang saat ini berada di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Halo, selamat siang Bambang. Bambang, hari ini hari terakhir libur panjang nih. Kira-kira bagaimana suasana siang hari di sini dan apa saja spot favorit yang dikunjungi oleh pengunjung di sana, Bambang?
2: Baik, selamat siang Freddy dan juga pemirsa. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda bahwa di belakang saya memang saat ini mulai terjadi penumpukan kendaraan bagi wisatawan yang akan berlibur di kawasan Malioboro. Penumpukan kendaraan ini Freddy mulai terjadi sejak di Jalan Abu Bakar Ali kemudian hingga masuk ke area Jalan Malioboro. Kepadatan dan juga banyaknya wisatawan mulai terpantau setidaknya sejak pukul 10 pagi tadi, Freddy. Wisatawan dari sejumlah wilayah mulai berdatangan mengingat hari ini merupakan hari terakhir libur panjang dan mereka memanfaatkan waktu kali ini untuk menghabiskan waktu bersama keluarga sebelum akhirnya kembali ke rutinitas dan kesibukannya masing-masing, Freddy. Terkait dengan yang Anda tanyakan tadi, Freddy, mana saja spot yang menjadi favorit bagi wisatawan ketika bertamasya ke Malioboro, salah satunya adalah pelang bertuliskan Jalan Malioboro, Freddy, dan juga sejumlah sudut menarik di ruas Jalan Malioboro dan juga jangan dilupakan bagaimana kemudian di Malioboro hadir sejumlah jasa penyewaan kostum busana adat dan juga jasa fotografer sehingga wisatawan yang datang ke Malioboro kemudian bisa memiliki kenang-kenangan dengan busana adat pun dengan foto atau dokumentasi yang juga proper. Kemudian Freddy, lokasi Malioboro ini memang strategis karena di antara ruas Jalan Malioboro ini terdapat Pasar Beringharjo di mana Pasar Beringharjo merupakan salah satu lokasi favorit bagi wisatawan yang ingin berburu cenderamata, baik itu barang hingga oleh-oleh seperti bakpia, pinggau, dan sebagainya, Freddy. Kepadatan jumlah wisatawan di Malioboro ini diprediksi masih akan terjadi hingga Senin malam nanti, Freddy, sehingga pihak Pemkot Yogyakarta dan juga Polresta Yogyakarta melakukan sejumlah skema, diantaranya penyediaan 2 kantong parkir tambahan di area Taman Parkir Ngabeyen, kemudian juga pemberlakuan kebijakan untuk melarang bus selain bus Trans Yogyakarta untuk masuk ke kawasan ruas Jalan Malioboro, Freddy.
1: Baik, Bambang. Lantas adakah himbauan ataupun juga hal-hal yang disampaikan dari pemerintah daerah setempat kepada para pengunjung atau wisatawan di sana, Bambang?
2: Baik, Freddy. Bagi wisatawan yang berencana untuk berkunjung ke Malioboro, pihak Pemkot Yogyakarta selalu mengimbau apabila memang terjadi kepadatan di kawasan pedestrian Malioboro untuk selalu menjaga barang berharganya dan juga Freddy untuk menjaga apabila memang wisatawan membawa anak kecil jangan sampai terlepas dari pengawasan. Kemudian Freddy, di sepanjang ruas Jalan Malioboro ini memang telah diterapkan kebijakan kawasan tanpa asap rokok sehingga memang apabila nantinya terdapat wisatawan yang kedapatan menyalakan rokok di sepanjang kawasan pedestrian Malioboro akan dikenakan sanksi oleh petugas dari Satpol PP Kota Yogyakarta yang memang berjaga di sejumlah titik di sepanjang ruas Jalan Malioboro, Freddy.
1: Baik, ada antisipasi, setelah itu juga ada sanksi yang diberikan apabila melanggar ketentuan yang sudah berlaku di sana. Lantas yang ingin kami ketahui juga untuk akupansi ketersediaan hotel di sana selama libur panjang ini bagaimana, Bambang, dari pantauan Anda?

0: Baik, berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak PHRI Daerah Istimewa Yogyakarta, Freddy, sebelum libur panjang ini dimulai, pihak PHRI sempat memprediksi bahwa okupansi akan naik sekitar 80%. Namun pada kondisi realnya hingga saat ini, okupansi hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berjumlah sekitar 300-an hotel, rata-rata mereka berada di angka 30-45%, Freddy. PHRI memprediksi tidak sesuainya target okupansi hotel ini terjadi lantaran adanya kenaikan dolar yang juga berpengaruh bagi perhitungan pengeluaran biaya ketika berwisata, Freddy.
1: Baik, tentunya animo masyarakat masih nampak membludak ya di sana, ramai sekali di belakang Bambang dan masih banyak yang ingin berwisata di Malioboro, Yogyakarta. Terima kasih laporannya Bambang atas informasi yang Anda sampaikan kepada pemirsa kali ini. Selamat kembali bertugas dan jaga kesehatan Anda, Bambang. Pemirsa, momen libur panjang menjadi salah satu yang paling dinantikan oleh para pedagang makanan di kawasan wisata Puncak untuk mendulang cuan, karena jumlah pembeli meningkat dibandingkan hari-hari biasa.
2: Hari ini saya sedang berada di kawasan Puncak Bogor yang bisa dilihat di belakang saya, situasinya sangat amat macet karena dipadati oleh wisatawan. Maklum saja karena momennya masih dalam libur panjang sehingga banyak orang datang kemari bersama keluarga dan juga orang-orang terdekat. Nah, kalau sudah di sini kita tentu tidak hanya ingin merasakan udara sejuk dan pemandangan yang indah di Puncak, tapi kita juga harus mencoba kuliner-kuliner yang ada di sepanjang jalur Puncak. Dan tentunya kali ini saya juga ingin mencoba salah satunya. Mari kita lihat bersama.
3: Gerobak pedagang cilok milik Herman menjadi tempat pertama yang saya datangi minggu pagi ini. Sejak pagi hari, Herman sudah mulai menjajakan dagangannya ke para wisatawan yang mengunjungi kawasan Puncak.
2: Halo, pagi Mas. Pagi. Ini berapaan ya Mas harganya?
4: Kalau ini, kalau satu porsinya 10-an.
2: Iya. Oh, 10.000.
4: Iya.
2: Terus ini bakso ikan atau bakso sate Mas?
4: Bakso ikan.
2: Kalau gitu aku boleh deh Mas beli satu porsi?
4: Boleh.
3: Herman yang sudah 6 tahun berjualan di kawasan Puncak sudah bersiap dari pukul 6:30 pagi. Ia pun mulai menjajakan dagangan ciloknya pada pukul 7:30.
4: Mau musim-musim liburan aku di sini jualannya, kalau misalnya hari Sabtu, Minggu gitu ya di sini. Tapi kalau misalnya hari biasa keliling gitu. Keliling. Tapi kan ini mungkin ini sekarang hari libur ya, dari Sabtu, Minggu, Senin sampai besok ya. Ya alhamdulillah lah, daripada keliling begitu kan. Nanti kita kan di sini alhamdulillah kalau misalnya habis 500 kadang-kadang bisa 700 gitu.
3: Tak hanya cilok, beragam jajanan lain juga mudah ditemukan di sepanjang jalur Puncak. Seperti jagung dan kacang rebus yang dijual oleh Pak Entip. Sama dengan Herman, Entip juga tak mau menyia-nyiakan kesempatannya mendulang cuan di momen libur panjang seperti sekarang ini. Sejak pagi, Entip sudah menyiapkan puluhan kilogram jajanan rebusan untuk dijajakan. Satu bungkus kacang rebus ia bandrol seharga Rp10.000. Harganya sama dengan satu buah jagung rebus. Menurutnya, musim libur menjadi momen yang paling dinantikan karena jumlah pembeli biasanya meningkat dibanding hari biasanya.
5: Kalau habis ya, bangsa gitu lah, 1 juta dapat yang habis. Kalau enggak ya bang, 1 juta, ratusan dapat gitu.
2: Oh,
5: ya.
2: 1 juta itu pas lagi?
5: Kalau libur ya, libur panjang ini.
2: Oh gitu, oke. Bapak biasanya persiapan dari jam?
5: Jam 7, biasa udah macet pokoknya.
2: Nah, saya sudah selesai kulineran nih. Ada beberapa jajanan yang saya beli, ada cilok, kemudian jagung, dan juga kacang-kacangan. Jadi memang ya, dengan adanya kemacetan ini bisa memberikan keuntungan bagi dua pihak, bagi para pedagang dan juga wisatawan. Untuk para pedagang, tentunya mereka bisa mendapatkan keuntungan dari peluang yang ada. Dan bagi para wisatawan yang terjebak macet, mereka bisa membeli minuman dan makanan yang ada. Baik, sekarang saya ingin coba jajanan yang sudah saya beli. Dea Kirana, Evan Askam, Bogor, Jawa Barat.
1: Ya, soal liburan lagi ya pemirsa, selanjutnya kita akan menuju ke Pulau Dewata, Bali. Ada jurnalis foto Kartika Widowati yang mau ajak kita berwisata sejarah nih. Kira-kira ada apa ya? Kita tanyakan langsung. Halo, selamat siang Kartika. Kartika, saat ini Anda sedang berada di mana dan apa nih wisata sejarah yang bisa dibagikan kepada pemirsa CNN kali ini?
6: Selamat siang, Teddy. Sekarang saya berada di titik 0 km Kota Denpasar yang tadi pagi sudah dilaksanakan geladi bersih untuk memperingati hari kelahiran Pancasila ya. Jadi nanti sore di sana akan ada Karnaval Pancasila dan juga pawai budaya Nusantara yang akan dilepas oleh gubernur dari sini, dari titik 0 km ini, menuju ke Art Center dengan jarak sekitar 1,7 km dan diperkirakan akan menunggu waktu selama 45 menit. Jadi nanti sore akan ada arak-arakan, akan ada pawai yang akan membawa patung Garuda Pancasila yang akan diawali oleh pawai budaya, kemudian ada kereta kencana dan juga pawai anak-anak menggunakan pakaian adat istiadat dari seluruh Indonesia. Juga akan diakhiri dengan sepeda hias dan kesenian Balai Gandur. Jadi Freddy, saya akan mengajak Anda dari titik 0 km ini untuk berwisata sejarah. Dan di titik kilometer ini ada namanya lapangan Ciputan Badung yang menjadi monumen. Monumen mengingatkan kita akan perang Ciputan Badung pada tahun 1904. Antara pejuang Bali dan juga bangsawan dari Bali ini melawan kolonial Belanda. Ciputan sendiri artinya perang habis-habisan, perang hingga tetes darah terakhir ya. Jadi ada sekitar ribuan jiwa yang gugur pada saat perang itu dan dalam beberapa catatan sejarah pun tertulis ada sekitar 7.000 korban jiwa dalam perang Ciputan Badung. Dan untuk saat ini lapangan Ciputan Badung ini dibuka untuk umum, siapapun bisa mengakses, siapapun bisa menggunakannya. Seperti di bagian barat itu ada tempat bermain anak dengan wahana bermain seperti perosotan, seperti ayunan dan juga jungkit-jungkit yang bisa digunakan oleh anak-anak umurnya maksimal umur 12 tahun. Tentu saja dengan pengawasan orang tua, ada taman untuk membaca yang bisa diperuntukkan untuk setiap hari saja. Dan di sisi timur dari lapangan ini, di belakang saya itu ada taman dengan bangku-bangku taman yang pada jam-jam tertentu. Kita bisa lihat para lansia berkumpul dengan teman-teman mereka yang seumuran gitu ya, untuk menghabiskan bersama, menghabiskan waktu catur ataupun menyalurkan hobi bernyanyi, bermain atau karaoke di taman ini. Dan di tempat saya berdiri di sidewalk ini difungsikan sebagai area jogging juga. Jadi biasanya pagi hari atau sore hari itu banyak kita lihat para pelari yang memanfaatkan untuk berolahraga. Dan saya di kawasan 0 km merupakan satu dari banyak titik atau bagian bersejarah dari Kota Denpasar yang juga berada di Old Denpasar ya, Kota Tua Denpasar. Saya pernah mengikuti Heritage Walking Tour yang diawali dari Pura Jagatnata yang ada di belakang saya, kemudian kita menyusuri jalan ini, titik 0 km ini, dan di seberang sana ada perempatan dengan patung ikonik yaitu patung Catur Muka. Patung dengan empat wajah yang menghadap masing-masing jalan, yang jika kita ke utara dari patung itu ada hotel tertua di Bali yang dibangun tahun 1927 dan masih kokoh sampai sekarang. Dan di hotel tersebut pernah dikunjungi oleh orang-orang penting dan bukan hanya dikunjungi, dia dinasti oleh tokoh-tokoh besar dunia seperti Soekarno, kemudian Ratu Elizabeth, Gandhi, bahkan pelakon terkenal Charlie Chaplin itu pernah menginap di sana. Kemudian kita kembali ke selatan, kita kembali ke Catur Muka, dan kita menghadap ke arah barat itu ada jalan yang terkenal namanya Jalan Gajah Mada yang tahun 2008 itu ditetapkan pemerintah menjadi kawasan warisan atau heritage, kawasan heritage yang dulunya kawasan ini merupakan pusat niaga, pusat bisnis, pusat perdagangan yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda setelah perang Ciputan, yang dimana pada saat itu mempertemukan pedagang dengan background yang berbeda-beda dari Eropa, dari Arab, dari Cina dan juga pedagang Bali yang akulturasi budayanya bisa kita lihat sampai saat ini, yaitu bangunan-bangunan bersejarah yang berarsitektur Cina dan juga Eropa ya, yang masih utuh, masih berdiri ya, saat ini. Kemudian juga di situ menjadi kawasan pecinan dan kawasan kampung Arab. Dan ada satu ruas jalan di kawasan Gajah Mada itu yang sampai saat ini masih dikumpulkan sebagai kawasan perdagangan tekstil yang di mana para pedagangnya itu juga merupakan keturunan dari Timur Tengah. Jadi ruas jalan sekitar 1,3 hingga 1,4

0: 2,5 km ini juga menjadi kawasan pecinan, dan ada kelenteng Cina di kawasan tersebut yang pada saat-saat tertentu seperti kemarin pas waktu tahun baru Cina itu menjadi dijadikan pusat festival kebudayaan Cina. Di situ jalan pun ditutup, kemudian pengunjung jalan bisa menyaksikan ada barongsai, ada liong yang mereka sangat antusias melihat kebudayaan Cina yang ada di Bali ini khususnya ya. Jadi Freddy, jika Anda berkunjung ke sini atau Anda yang berminat dengan sejarah dan ingin mengunjungi Pulau Bali, aku sedang ada di Bali, Anda bisa datang ke kawasan tua ini untuk berwisata sendiri dan mendapatkan informasi baik dari internet ataupun scan barcode yang ada di beberapa titik. Atau Anda bisa bergabung dengan tour yang bisa Anda dapatkan informasinya di internet untuk mengelilingi atau berkunjung ke kawasan heritage ini. Karena kawasan yang tadi saya sebutkan tadi itu hanya sebagian dari masih banyak lagi titik historis atau kawasan historis yang berada di tengah kota tua ini dan sekitarnya ya, di downtown Denpasar dan sekitarnya. Jadi tadi jika Anda berkunjung dan Anda tertarik, Anda bisa datang, dan sebagian dari bangunan-bangunan tua ini masih berdiri atau masih menjaga bangunan. Bagian juga sudah dipercantik ya, dengan kekinian.
1: Baik, Kartika, ternyata menarik sekali ya di sana bisa wisata sejarah, tepatnya di alun-alun 0 Denpasar. Ini kelihatan sejuk juga di belakangnya Kartika, banyak sekali yang bisa dieksplor. Tentunya one day kalau saya ke Bali kayaknya bakalan ke sana juga. Terima kasih Kartika Widowati atas laporannya, selamat kembali bertugas dan jalan-jalan di sana, jaga kesehatan Anda. Pemirsa, Anda sedang berlibur di Boyolali, Jawa Tengah? Bisa icip-icip nih kuliner pedas rica-rica mentok dengan tekstur daging yang super lembut. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour, pastikan Anda tetap bersama kami.
2: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hontius kini menjalani karantina.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
2: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
2: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita ke informasi kuliner ya. Sebuah warung makan sederhana di Boyolali, Jawa Tengah menjadi buruan para pecinta makanan pedas. Warung ini menyajikan olahan rica-rica mentok pedas dengan tekstur daging yang super empuk serta bumbu rempah yang sangat sempurna.

0: Di balik bangunan warung yang sederhana di teras rumah ini, tersembunyi salah satu kuliner tradisional yang tengah digandrungi pecinta makanan pedas. Warung Yuksar, yang berlokasi di Desa Bagak, Kecamatan Banyudono, Boyolali, terkenal dengan menu andalannya, rica-rica mentok. Seporsi rica mentok di warung ini disajikan dengan potongan daging berukuran besar yang dibalut bumbu rempah pekat. Ukuran dagingnya yang tidak pelit dan porsinya yang pas langsung menggugah selera sejak pertama kali dihidangkan. Kelezatan kuliner tradisional ini dikagumi oleh para pengunjung yang datang. Mereka menilai perpaduan antara sambal yang segar serta tekstur daging yang empuk membuat hidangan ini sangat patut untuk dicoba.
1: Alhamdulillah pokoknya semuanya nikmat, ininya apa, tekstur dagingnya itu lembut sekali, terus apa, bumbunya rempahnya itu terasa, sambalnya seger, pedes.
2: Worth it sih, recommended banget.
3: Kalau dari yang teksturnya sendiri empuk atau?
2: Teksturnya empuk, terus merotoli.
0: Ada dua varian rica mentok di sini, yaitu rica mentok kering dan basah.
4: Selain rica mentok goreng, di sini juga ada rica mentok yang basah, di mana rasa dari rempah-rempahnya itu ada rasa manis, kemudian gurihnya itu sangat berpadu hingga membuat rasanya ini menjadi legit. Kemudian dagingnya itu juga sangat lembut sekali. Udah terlepas.
0: Untuk menghasilkan tekstur daging yang empuk dan bumbu yang merasuk sempurna, sang pemilik warung rupanya memiliki rahasia tersendiri dalam mengolahnya. Kunci utama kelezatan hidangannya terletak pada proses waktu pengolahan, mulai dari marinasi hingga durasi perebusan.
4: Jadi dari mulai marinasi, bumbunya itu, terus sampai perebusannya, itu kalau terlalu lama juga enggak enak, nanti hancur. Ya kurang lebih 1 jam sudah pas untuk tekstur empuk dan merasuknya itu sudah pas nanti.
0: Lewat teknik memasak yang konsisten tersebut, tak heran jika pada akhir pekan, warung ini mampu menghabiskan hingga 15 kg daging entok hanya dalam waktu kurang dari 6 jam. Untuk menikmatinya, seporsi rica mentok basah dibanderol dengan harga Rp20.000, sementara untuk varian rica mentok goreng dihargai Rp22.000. Sebagai penutup hidangan, warung ini juga menyediakan pelencing Jawa atau brambang asem berbahan utama daun ubi jalar. Kudapan dengan siraman bumbu bawang merah, asam Jawa, gula merah, dan cabai ini menghasilkan perpaduan rasa segar, asam, manis, dan gurih. Nah, jangan lupa, ditambah topping tempe gembus bacem yang manis, menu tradisional ini menjadi penutup sempurna usai menyantap sensasi pedas rica mentok Yuksar. Cita rasa otentik dengan harga yang terjangkau, membuat kuliner tradisional ini tetap memiliki tempat istimewa di hati masyarakat, sekaligus menjadi destinasi kuliner wajib jika Anda berkunjung ke Boyolali. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
5: Selanjutnya kali ini kita icip-icip sajian gulai ikan patin yang disajikan di dalam bambu. Kuah gulai yang kaya akan rempah berpadu dengan lembutnya daging patin. Masih seputar gulai juga pemirsa, ada olahan gulai kepala kambing juga atau gulai otak bembek khas warga Montong Sari, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dan berikut informasinya.
6: Ngomong-ngomong soal kekayaan kuliner tanah air, memang gak ada habisnya untuk dieksplorasi. Kali ini kita mampir ke sebuah restoran khas Nusantara di Jalan Trunojoyo, Citarum, Bandung Wetan. Ada sajian lengkap mulai dari ayam tangkap, kambing bakar bambu, hingga nasi liwet kastrol. Namun yang menarik perhatian saya adalah gulai ikan patin yang disajikan di dalam bambu, menghadirkan perpaduan cita rasa rempah yang kuat dengan aroma khas bambu yang semakin menggugah selera. Yuk kita intip cara masaknya. Pertama nih, marinasi dahulu ikan patin dengan aneka bumbu, lalu goreng hingga matang. Untuk bahan racikan bumbunya terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai merah yang dihaluskan. Kemudian tumis bumbu kuning, kemudian masukkan aneka rempah aromatik seperti daun salam, lengkuas, dan serai. Tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan dengan garam, gula, dan santan. Masukkan daun singkong dan part terakhir.

0: masukkan ikan patin yang sudah digoreng. Sajikan ikan patin di wadah bambu yang sudah diberi alas daun pisang. Dan jangan lupa siram dengan kuah gulainya.
1: Daun pisangnya untuk aroma. Dan gulai patin itu lebih dominan gurih, asin, dan ciri khasnya adalah gurihnya itu lebih kepada gulai. Gitu. Mungkin di presentasinya ya, platingnya kita kan pakai bambu, kemudian ikan patinnya aromanya akan kita goreng dulu supaya tidak terlalu anyir.
0: Aromanya udah menggugah selera nih. Waktunya icip-icip. Selamat makan.
2: Selain penampilannya yang menarik, ternyata ini rasanya juga lezat. Mulai dari kuahnya ini kental, gurih, ada sedikit kriminya. Kalau dari ikannya ini tuh benar-benar lembut dan tidak bau amis. Apalagi dikasih sama daun singkong ini menambah cita rasa juga.
0: Seporsi ikan patin gulai bambu dibanderol seharga Rp65.000. Yang tak kalah menarik, ada juga olahan gulai yang disajikan oleh warga di lingkungan Montong Sari, Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Selain dijadikan sate, daging kurban kambing juga dimasak oleh warga menjadi sajian gulai kepala kambing atau gulai otak membek. Daging kepala kambing dipotong-potong dengan ukuran tertentu agar mudah disantap. Kepala kambing yang telah dipotong-potong dimasak menggunakan ragi genep atau bumbu gulai khas Sasak Lombok dengan bahan dasar berupa cabai rawit, cabai merah besar, bawang merah dan bawang putih, kunyit, kelapa sangrai, dan serai. Campur bumbu bersama air dan potongan kepala kambing dalam satu wadah. Kemudian masak dan aduk selama sekitar 20 menit.
3: Ada bumbu genep, bumbu dasar, bawang putih, bawang merah, lengkuas, kunyit, jahe, dan jambi.
4: Itu bagian apa saja yang dimasak?
3: Ini bagian kepalanya.
4: Bagian kepala.
0: Sajian ini pun disantap bersama para penerima daging kurban sebagai wujud syukur dan mempererat ukhuwah antar warga. Liputan CNN Indonesia.
4: Silakan, Lalu.
5: Dari kuliner kita ke informasi dunia musik, pemirsa. Sejumlah musisi lintas genre dan generasi kembali menghiasi Java Jazz Festival 2026 hari ketiga. Grup band beraliran rock, slang, hingga kolaborasi musisi antar negara pun dihadirkan. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Freddy Cahya pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
6: Ada yang menarik dalam gelaran Java Jazz Festival 2026 hari ketiga. Pasalnya, grup band bergenre rock and roll yang digawangi Kakak dan kawan-kawan, Slang, kembali manggung usai 17 tahun di atas panggung Java Jazz Festival. Kehadiran Slang pun menjadi momen paling istimewa sekaligus emosional. Slang membawakan sejumlah lagu hits miliknya seperti Bang Bang Tut sebagai lagu pembuka. Kemudian, para penonton diajak untuk larut dalam nostalgia yang lebih dalam melalui lagu-lagu seperti Poppy's Lane Memory dan Sympathy Blue. Kejutan pun kembali dihadirkan saat Slang mengajak penyanyi jazz senior Margie Seegers tampil bareng. Kolaborasi ini pun sontak membuat para penonton semakin antusias menyaksikan penampilan mereka. Kolaborasi lintas genre pun terjadi saat Slang dan Margie membawakan lagu Semua Bisa Bilang. Tak hanya Slang, musisi asal Kanada Daniel Cesar pun menjadi salah satu line-up yang paling ditunggu di Java Jazz tahun ini. Namun sayangnya, tak semua orang mendapat kesempatan untuk menonton penampilan pelantun lagu Best Part ini. Antrean pun terlihat saat sebelum memasuki lokasi konser.
7: Baru pertama sih jujur. Baru pertama kali.
8: Nanti harapannya apa sih setelah Daniel
7: Cesar? Nangis, harapannya lagunya sesuai dengan
9: ekspektasi. Iya.
7: Iya, ya, bener banget.
8: Emang lagu yang kalian suka apa?
7: Kita karena kalo bajunya kayak gini.
10: Super Season. Itu enak.
7: Iya, kalau aku Super Powers.
10: Super Power, aku Delusion.
11: Maybe we got married one day, but who knows?
7: Iya dong.
8: Baru pertama kali.
7: Baru pertama kali. Okay.

0: lagu yang paling suka apa sih, Kak?
1: Aku Please Do Not Lean.
0: Suka Dan Wisizer sejak kapan?
1: Suka dari kayak 3-4 tahun lalu deh.
0: 3-4 tahun lalu, kenapa, yeah, tuh, Kak?
1: Karena aku suka

Tampilan Oslo Ibrahim, Jamie Aditya, Sandy Sondoro bersama Harborside Jazz asal Sydney, Australia. Ketiga musisi Indonesia ini membawakan lagu dari berbagai era dengan iringan Harborside Jazz yang menghadirkan suasana jazz selama pertunjukan. Adwi Dinanda, Devi Fitriani, Jakarta.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Yudi Yudawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Senin 1 Juni dari berita pilihan berikut ini. Seorang perawat klinik gigi di Tangerang menjadi korban penusukan oleh pasiennya sendiri. Korban pun mengalami 5 luka tusuk dan harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit. 100% siswa lulusan dari SMA Negeri 14 Bandar Lampung berhasil diterima di berbagai perguruan tinggi negeri pada tahun 2026. Tim Universitas Pelita Harapan dan Tim Universitas Bina Nusantara mendominasi final putra dan putri kampus League Basketball 2026.

0: Seorang perawat klinik gigi di Jalan Raya Regensi, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, menjadi korban penusukan oleh pasiennya pada Sabtu. Korban mengalami 5 luka tusuk dan harus mendapat perawatan di rumah sakit.
1: Rekaman CCTV memperlihatkan sesaat setelah seorang perawat klinik gigi menjadi korban penusukan oleh pasiennya sendiri di Jalan Raya Regensi, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang pada Sabtu. Dalam rekaman terlihat pegawai klinik panik begitu mendengar teriakan korban usai menjadi korban penusukan. Sementara pelaku yang diduga baru saja melakukan penganiayaan terlihat mondar-mandir dengan membawa senjata tajam jenis pisau. Korban yang terus berteriak meminta pertolongan mengundang perhatian warga. Pelaku kemudian diamankan warga untuk diserahkan ke pihak kepolisian. Wakil Kepala Polsek Jatiwung, AKP Yoto mengatakan, pelaku berinisial MA datang ke klinik untuk menjalani pembersihan karang gigi. Setelah proses tindakan medis selesai, pelaku meminta izin ke toilet dan diantar oleh seorang perawat. Namun setelah keluar dari toilet, pelaku tiba-tiba mengeluarkan sebilah pisau dari dalam tas yang dibawanya dan langsung menusuk korban secara berulang kali. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka tusuk di kedua tangan, punggung, perut, dan pundak. Korban pun harus mendapatkan perawatan intensif karena kehilangan banyak darah.
2: Pelaku ini ada di klinik gigi, sedang melakukan perawatan karang gigi. Lanjut, tiba-tiba pelaku minta diantar ke toilet, kemudian pelaku langsung menusuk ke perawat tersebut atau korban.
1: Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif pelaku melakukan aksi penusukan tersebut. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
0: Seorang supir taksi yang viral di media sosial akibat memecahkan kaca spion mobil pengendara lain di jalan tol Jor akhirnya ditangkap. Sementara itu polisi juga menangkap pelaku penjambretan siswi SMP di Makassar yang aksinya sempat viral di media sosial.
3: Tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, perusakan, tolong.
4: Rekaman kamera pengawas yang viral di media sosial memperlihatkan aksi perusakan sebuah mobil oleh oknum sopir taksi daring di ruas jalan tol Jor, kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
3: Tolong, perusakan, tolong!

0: Dalam video tersebut, korban terlihat menghentikan kendaraannya di bahu jalan usai dihadang oleh mobil tersangka. Tersangka kemudian turun dengan membawa kunci roda dan merusak kaca spion serta badan kendaraan korban. Menindaklanjuti laporan korban, personel Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan menangkap tersangka berinisial JF di Ciputat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, insiden bermula saat tersangka emosi karena tidak diberi jalan saat akan mendahului dari sisi kiri. Tersangka kemudian mengejar dan menyerempet kendaraan korban.
1: Pelaku tiba-tiba menyalip dari kanan dan langsung berhenti di depan. Seketika itu juga memberhentikan korban dan langsung menghampiri korban dengan membawa kunci roda. Pada saat itu juga pelaku langsung memukul spion kanan korban.
0: Sementara itu yang juga viral adalah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik aksi dua orang penjambret yang berboncengan motor di kawasan Jalan Depasawi Luar Kota Makassar. Pelaku kemudian menjambret ponsel milik siswi SMP. Korban bahkan sempat terjatuh dan terseret saat berusaha mempertahankan ponselnya. Personel gabungan tim Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama unit Reskrim Polsek Tamalate menangkap satu terduga pelaku utama berusia 25 tahun.
2: Pada dua pelaku melakukan penjambretan terhadap korban yang dipilih secara acak. Dan dalam hal ini, korban ini seorang siswi SMP di wilayah Kota Makassar pada saat berjalan berangkat menuju ke sekolah.
0: Satu unit telepon genggam milik korban diketahui masih dibawa kabur oleh rekan tersangka berinisial T yang kini masih dalam buruan pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur menangkap pemilik wedding organizer Marwah yang diduga melakukan tindak pidana penipuan. Hingga saat ini, dari 24 korban yang telah terdata, total kerugian dilaporkan sekitar 2,6 miliar rupiah.
4: Parah banget nih saudara gue lah kena korban WO Marwah. Coba kita lihat, dia nipu, gak tanggung jawab. Ini semuanya gak ada, vendornya kabur.
5: Acara pernikahan Feni dan Aldi yang seharusnya penuh kemeriahan berubah menjadi tanpa dekorasi dan hidangan seperti yang sudah direncanakan. Pasangan pengantin di Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini diduga menjadi korban penipuan oleh sebuah wedding organizer. Seluruh layanan pernikahan seperti dekorasi pelaminan dan catering yang sudah dipesan tidak ada di hari pernikahan. Tertarik dengan paket pernikahan yang ditawarkan melalui Instagram, Feni menghubungi dan bertemu wedding organizer tersebut. Setelah paket pernikahan dipilih dan melakukan pelunasan secara bertahap, seminggu sebelum acara, korban mendapat informasi jika para vendor belum menerima pembayaran dari pihak wedding organizer. Sebelumnya, pasangan pengantin ini sempat mendatangi kantor WO di kawasan Cakung, Jakarta Timur, namun kosong dan diinformasikan jika kantor WO tersebut pindah ke Rorotan. Saat didatangi ke Rorotan, pengelola memberikan alasan berbelit-belit terkait pembayaran kepada vendor.
6: Kerugiannya 85.500.
7: Gedungnya sekarang atau tadi?
6: Kenapa?
7: Gedungnya udah dibayarkah atau masih?
6: Belum. DP aja sih sementara. Masih DP aja.
8: Kamu tahu nggak? Pernikahan itu sakral. Kamu lakukan dengan modus penipuan. Itu kamu tega. Itu perbuatan yang keji.
5: Setelah menerima laporan dari korban, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur berhasil mengamankan pemilik wedding organizer Marwah yang diduga melakukan tindak pidana penipuan terhadap para calon pengantin. Berdasarkan data sementara, tercatat sebanyak 58 calon pengantin diduga menjadi korban. Dari jumlah tersebut, dua pasangan telah melaksanakan pernikahan namun tidak memperoleh fasilitas sesuai yang dijanjikan. Sedangkan 56 pasangan lainnya belum dapat melaksanakan acara pernikahan yang telah direncanakan. Hingga saat ini, dari 24 korban yang telah terdata, total kerugian yang dilaporkan mencapai sekitar Rp2.658.885.000. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring proses pendataan dan pemeriksaan terhadap korban lainnya yang masih berlangsung.

0: Sementara masyarakat yang merasa menjadi korban dalam perkara ini diimbau untuk segera melapor dan memberikan keterangan guna mendukung proses penyidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ke informasi selanjutnya, Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menangkap seorang pria berinisial Eka yang diduga merupakan anggota kelompok bersenjata di Intan Jaya, pimpinan Apen, Kobokau.
0: Eka diamankan di kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah pada Sabtu pagi. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen yang diduga berkaitan dengan kelompok tersebut, uang tunai serta 2 unit telepon genggam yang saat ini masih dalam proses analisis forensik dan pendalaman. Eka sendiri diduga terlibat dalam sejumlah aksi gangguan keamanan yang pernah terjadi di Kabupaten Intan Jaya, seperti pembakaran barak bandara, pembakaran perumahan Pemda Intan Jaya pada tahun 2021, penembakan terhadap anggota polisi di Papua Tengah, dan juga penembakan pesawat karavan di Bandara Bilogai pada akhir Januari 2026. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, Eka diamankan saat personel melaksanakan patroli jalan kaki di kawasan permukiman warga Kota Sugapa. Saat ini yang bersangkutan masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik.
2: Petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen yang diduga terkait dengan Kodab 8 Intan Jaya. Uang tunai serta 2 unit telepon genggam yang saat ini masih dalam proses pendalaman analisis forensik. Berdasarkan hasil penyidikan awal, Eka ini diduga kuat terlibat dalam sejumlah aksi gangguan keamanan.
0: Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens mengimbau kepada seluruh warga di Intan Jaya dan sekitarnya agar tidak mudah terprovokasi dengan informasi yang beredar dan belum terkonfirmasi kebenarannya agar wilayah Papua tetap kondusif. Ari Bagus Purnomo, Jayapura, Papua.
1: 100% siswa lulusan dari SMA Negeri 14 Bandar Lampung berhasil diterima di PTN. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
4: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
5: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
6: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia.
7: Persen siswa lulusan dari SMA Negeri 14 Bandar Lampung berhasil diterima di berbagai perguruan tinggi negeri pada tahun 2026. Menurut pihak sekolah, capaian ini merupakan hasil dari penampingan akademik yang intensif.
8: SMA Negeri 14 Bandar Lampung menjadi sorotan setelah seluruh siswa kelas 12 berhasil diterima di berbagai perguruan tinggi negeri pada tahun 2026. Dari total 284 siswa, 70 siswa diterima melalui jalur SNBP, 54 siswa melalui jalur SNBT, lalu 153 siswa melalui jalur SPAN PTKIN, dan 7 siswa melalui jalur prestasi. Capaian ini merupakan hasil pendampingan akademik yang intensif sejak berada di kelas 11.
9: Maka kami merekayasa kurikulum, khususnya yang kelas 12, itu minggu pertama sampai minggu ketiga kami melaksanakan proses pembelajaran biasa menyelesaikan kurikulum nasional yang ada. Tetapi di minggu keempat di setiap bulannya kami melakukan drilling soal-soal, pembinaan soal-soal, di mana soal-soalnya itu memang kita sudah mengadopsi, mengambil soal-soal yang memang dipakai di dalam pelaksanaan tes UTBK itu.
8: Strategi dan metode belajar yang diterapkan SMA Negeri 14 ini juga diapresiasi oleh para siswa yang saat ini masih berada di kelas 11.
10: Kalau menurut saya banyak faktor ya Pak. Yang pertama dari metode pembelajarannya. Jadi kami siswa kelas 11 sudah diajarkan dari awal untuk mengikuti seperti Desmart gitu Pak. Jadi kami tuh ada gambaran buat untuk mengikuti TKA itu soalnya gimana begitu. Jadi yang kedua juga ada dari faktor guru BK-nya. Jadi kami dari kelas 11 sudah dimatangkan untuk mau kemana, untuk mau ke jurusan apa, dan potensi kami di mana, begitu Pak.
8: Diterimanya 100% lulusan ke perguruan tinggi negeri pada tahun ini melampaui hasil tahun lalu yang mencapai 89%. Capaian ini membuat sekolah ini diminati oleh calon siswa. Pada Sabtu pagi, sejumlah orang tua mendatangi sekolah ini untuk menanyakan persyaratan pendaftaran siswa baru yang akan dimulai pada 2 Juni mendatang. Sugianto, Lampung.

Rombongan Jemaah Haji Embarkasi Surabaya dijadwalkan mulai tiba di Tanah Air pada Senin. Gelombang pertama kepulangan ini terdiri dari 5 kloter yang diterbangkan secara bertahap dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. 5 kloter awal tersebut merupakan jemaah haji yang berasal dari Kabupaten Probolinggo, Kota Batu, Surabaya, serta Kabupaten dan Kota Pasuruan. Berbeda dengan mekanisme tahun sebelumnya, seluruh jemaah yang tiba kali ini tidak akan menjalani proses karantina maupun menginap di asrama haji usai melewati tahapan pemeriksaan kesehatan serta verifikasi administrasi imigrasi. Jemaah akan langsung dipulangkan menuju daerah asal masing-masing menggunakan

0: akan armada bus.
1: Alhamdulillah hari ini sudah datang para petugas penyambut jamaah yang akan kembali ke tanah air. Nanti insya Allah akan datang pada tanggal 1 Juni pukul 21.45 baru landing. Insya Allah sampai sini ya sekitar jam 10:30 seperti itu. Nah, kami berharap nanti juga jamaah yang kembali ke tanah air nah, sehat. Ya biasanya memang ada penyesuaian kembali lagi ke tanah air, ada pilek dan sebagainya itu akan terjadi. Tapi dalam apa namanya intensitas yang masih bisa toleransi terkait dengan kesehatan. Jadi di sini kan juga akan diperiksa sama BPKK seperti itu. Ada pantauan dari BPKK.
0: Jemaah haji dari seluruh dunia termasuk dari Indonesia kini melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan di Masjidil Haram Mekah Arab Saudi. Tawaf wada adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali yang dilakukan sebagai penghormatan kepada Baitullah sebelum meninggalkan tanah suci dan kembali ke daerah asal.
2: Puncak haji telah usai. Ka'bah di Masjidil Haram Mekah kembali dipadati oleh jemaah haji yang menunaikan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Tawaf wada adalah tawaf terakhir yang dilakukan jemaah haji dan merupakan tawaf penghormatan kepada Baitullah atau Ka'bah sebelum meninggalkan kota Mekah untuk kembali ke kota asal.
3: Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Dan perpisahan paling berat adalah berpisah dengan Baitullah, rumah Allah yang selama ini selalu menjadi impian jemaah haji seluruh dunia. Sebentar lagi mereka akan berpisah untuk kembali lagi insyaallah. Dan hari ini suasana haru di Masjidil Haram diselimuti rasa haru yang luar biasa. Ribuan jemaah mengalir, bergerak, melingkar, melaksanakan tawaf wada, sebuah ritual penghormatan terakhir sebelum jemaah haji melangkah keluar dari kota suci Makkatul Mukarromah.
2: Seperti haru yang dirasakan oleh Nurjana serta para jemaah haji Indonesia, tawaf wada menjadi penanda berakhirnya rukun haji sekaligus perpisahan dengan Baitullah dan meninggalkan tanah suci.
4: Ya sangat bahagia karena alhamdulillah sudah bisa melaksanakan semua rangkaian dari mulai sunnahnya, rangkaian umroh, rangkaian ibadah haji dan insya Allah kita akan kembali ke Indonesia 2 hari lagi. Itu menangis terharu. Alhamdulillah selama beberapa tahun kita menunggu kurang lebih 13 tahun inilah semuanya yang sudah kita laksanain mudah-mudahan sesuai sama harapan kita. Segala hajat diijabah, segala doa diterima Allah.
2: Dalam ibadah haji, tawaf wada hukumnya adalah wajib. Jika ditinggalkan, jemaah haji harus membayar dam atau denda menyembeli seekor kambing, kecuali bagi jemaah haji perempuan yang sedang haid atau jemaah lansia serta jemaah yang sedang sakit. Ada beberapa aturan khusus yang harus dipatuhi jemaah haji usai melakukan 7 putaran keliling Ka'bah dalam tawaf wada. Di antaranya tidak diperkenankan melakukan ibadah sunnah lain di dalam Masjidil Haram. Tawaf wada pun dianggap batal dan wajib diulang jika jemaah berbelanja, makan, atau menetap terlalu lama di area Masjidil Haram. Untuk mengantisipasi kepadatan jemaah saat tawaf wada, otoritas Arab Saudi dan Kementerian Haji dan Umroh Indonesia mengatur jadwal tawaf wada sejak dini hari. Usai tawaf wada, jemaah haji Indonesia diminta segera kembali ke hotel. Rencananya jadwal kepulangan kloter pertama jemaah haji Indonesia akan dimulai pada 1 Juni 2026. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Mekah, Arab Saudi.

Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Tim UPH dan BINUS menjadi juara Liga Bola Basket Kampus 2026. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital.

0: dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Tim Universitas Pelita Harapan dan Tim Universitas Bina Nusantara mendominasi final Putra dan Putri Campus League Basketball 2026. Di kategori Putri, gelar juara menjadi milik Tim Universitas Bina Nusantara. Sementara Universitas Pelita Harapan menjadi yang terbaik di kategori Putra. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day. Hari ini saya Yudi Yudawan pamit, terima kasih dan sampai jumpa.
2: Finals kategori Putri Campus League Basketball 2026 mempertemukan tim Universitas Pelita Harapan versus tim Universitas Bina Nusantara. Sejak tip-off, perolehan angka dari kedua tim berjalan ketat. Hingga paruh pertama pertandingan usai, Binus unggul tipis 22-19. Di dua kuarter sisa, kejar-mengejar angka kembali terjadi. Namun dua kali tembakan tiga angka di penghujung kuarter keempat dari Keira Hadinoto menjadi momen penting tim Binus untuk meraih kemenangan. Tim Putri Binus pun memastikan meraih gelar juara Campus League Basketball 2026 dan menutup pertandingan dengan skor akhir 47-37.
3: Mindset kita tuh nothing tulus juga, karena ya kita juga abis dari game kemarin yang kita benar-benar all out biar kita dapat tiket untuk masuk nasional, dan pas kita masuk final ini

0: Jujur deg-degan, aku sih deg-degan ya, karena ya itu loh, kayak gelarnya itu kayak kata Kak Kinoy tadi, benar-benar pertama gitu loh, apalagi di seri Jakarta ini.
1: Kami udah target memang, gimana caranya harus bisa jadi yang pertama juara di Campus League. Supaya biasanya kan kalau yang pertama namanya pasti dikenal, siapa yang juara pertama kali Campus League? Binus jawabannya.
2: Kekalahan tim putri Universitas Pelita Harapan dari tim Bina Nusantara dibalas di kategori putra setelah tim UPH ganti menundukkan tim Binus di babak finals. Sejak awal, anak-anak UPH tidak memberikan kesempatan bagi lawannya untuk mengembangkan permainan. UPH pun unggul cukup nyaman hampir di sepanjang pertandingan sebelum akhirnya memastikan kemenangan 67-55 atas tim Binus. Setelah menyelesaikan seri regional Jakarta, Campus League Basketball 2026 akan berlanjut ke seri nasional. Berlangsung 7 hingga 13 Juni 2026, seri nasional akan diikuti oleh tim-tim teratas dari 5 region, yaitu Surabaya, Yogyakarta, Samarinda, Bandung, dan Jakarta. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Karawaci, Tangerang.

0: Dalam rangka perayaan Hari Trisuci Waisak, ada ribuan lampion diterbangkan dan menghiasi langit kawasan Candi Borobudur pada Minggu malam. Dan sementara itu di Candi Sewu di Klaten ada ribuan umat Buddha dari berbagai daerah ikut dalam puja bakti dan prosesi pradaksina mengelilingi candi. Seluruh rangkaian perayaan ini menjadi momen refleksi sekaligus ajakan untuk menumbuhkan cinta kasih dan perdamaian.
1: Inilah suasana pelepasan ribuan lampion dalam perayaan Trisuci Waisak 2570 di Kompleks Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Minggu malam. Dalam proses ini, sebanyak 2.570 lampion diterbangkan secara bersamaan menghiasi langit malam di atas Candi Borobudur dan menciptakan pemandangan yang memukau. Kebahagiaan serta rasa haru terlihat di wajah para peserta yang mengikuti prosesi pelepasan lampion tersebut.
2: Ini benar-benar pengalaman kita yang pertama untuk ikut prosesi pelepasan lampion di hari Waisak ini. Benar-benar indah banget.
3: Terharu ya.
2: Tadi sempat kayak agak merinding gitu pas semuanya tuh kayak sama-sama sambil ucap doa, sambil make a wish.
1: Hal serupa juga dirasakan pasangan suami istri asal Yogyakarta yang akhirnya kembali mengikuti pelepasan lampion setelah 8 tahun menunggu momen tersebut.
4: Terakhir 2018 karena jarang banget dapat tiket.
5: Ya, tiketnya sekarang susah banget sih, Mas. Terus, kalau nggak salah minimal 3 pack ya?
4: Iya.
1: Melalui pelepasan lampion ini, para peserta memanjatkan doa dan harapan agar kebaikan, kedamaian, serta cita-cita yang mereka panjatkan dapat terwujud. Sebelumnya, rangkaian perayaan Trisuci Waisak sudah digelar sejak Minggu sore, tepat pukul 15.40 menit, detik-detik Waisak di Candi Borobudur dimulai dengan pembunyian genta oleh piku. Ribuan umat Buddha tampak hening dalam meditasi dan doa bersama dengan sikap anjali di depan altar utama puja bakti. Usai meditasi, para biku melanjutkan rangkaian acara dengan prosesi blessing atau pemberian air berkah Waisak kepada para umat yang hadir. Pada Waisak tahun ini, tema yang diangkat adalah Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan dengan pesan untuk memperkuat persaudaraan dan menjaga perdamaian dunia. Sementara itu di Pelandaran Candi Sewu Prambanan Klaten, sekitar 6.000 umat Buddha dari berbagai wilayah mengikuti rangkaian perayaan Trisuci Waisak. Mereka datang dari Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat hingga sejumlah daerah di Sumatera. Sebelum memasuki detik-detik Waisak, para umat terlebih dahulu mengikuti puja bakti bersama. Setelah detik-detik Waisak berlangsung, ribuan umat melaksanakan pradaksina dengan berjalan mengelilingi Candi Sewu. Prosesi tersebut menjadi wujud penghormatan dan ungkapan

0: syukur sekaligus pengingat untuk terus menumbuhkan cinta kasih dan keharmonisan dalam hidup. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Arus balik libur panjang, kepadatan kendaraan terjadi di ruas tol Cipularang dari arah Bandung menuju ke Jakarta pada Minggu malam. Banyaknya kendaraan besar yang berjalan pelan memperparah kepadatan arus. Sementara itu di Parepare, Sulawesi Selatan, kepadatan arus balik juga terjadi di Pelabuhan Nusantara. Ribuan warga bertolak ke perantauan karena harus kembali bekerja pasca libur panjang.
2: Beginilah antrian para penumpang di Terminal Ajata Pareng, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada hari Minggu. Ribuan penumpang antri masuk area terminal menuju ke dermaga pelabuhan. Mereka adalah para perantau yang hendak pulang ke sejumlah daerah di Kalimantan Timur setelah menghabiskan cuti lebaran di kampung halaman.
3: Dari Toraja mau ke Samarinda.
4: Kemarin sempat pulang kampung, Bu ya?
3: Pulang.
4: Ya, pulang kampung, Bu, ya?
3: Iya, sempat.
4: Berapa lama di kampung, Bu?
3: Semingguan aja.
4: Ini kok cepet banget baliknya, Bu?
3: Ya, karena tugas, pekerjaan, jadi harus cepat-cepat pulang.
2: Di Sukabumi, Jawa Barat, kemacetan parah terjadi di Simpang Ratu Cibadak pada Minggu malam. Ribuan kendaraan terjebak macet hingga 10 km. Kondisi ini diakibatkan oleh lonjakan volume kendaraan arus balik menuju Bogor dan Jakarta. Untuk mengurai kemacetan, sejumlah personel Satuan Lalu Lintas Polres Sukabumi dikerahkan ke lokasi untuk membuka simpul-simpul kemacetan. Akibat kemacetan ini, waktu tempuh pengendara membengkak hingga 3 kali lipat dari biasanya.
5: Dari Sukabumi jam 4, berarti sekitar 3 jam.
6: Gimana kondisi lalu lintasnya?
5: Total macet.
6: Rencananya mau kemana, Kang?
5: Ini mau ke Bogor.
2: Arus balik libur panjang, kepadatan kendaraan terjadi di ruas tol Cipularang Purwakarta dari arah Bandung menuju Jakarta pada Minggu malam. Terpantau di kilometer 79 tol Cipularang, terlihat iring-iringan ribuan kendaraan mengular panjang menuju Jakarta. Banyaknya truk besar yang berjalan pelan membuat arus kendaraan ikut melambat. Sampai tengah malam, arus kendaraan diprediksi masih padat mengingat gelombang kendaraan dari Bandung terus mengalir. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi lainnya, mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu wafat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Ria Mizar dilaporkan meninggal pada pukul 14.03 waktu Indonesia Barat setelah sempat dirawat di Cardiac Intensive Care, unit RSPAD. Hal ini dikonfirmasi oleh Karo Infohan Setjen Kemhan, Brigjen Rico Ricardo Sirait. Jenazah almarhum berada di rumah duka RSPAD dan Jenderal TNI Ria Mizar Triakudu lahir pada 21 April 1950 di Palembang, Sumatera Selatan. Sepanjang hidupnya, menantu Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno ini pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada 2002 hingga 2005. Dan pada 2014 hingga 2019, di era Presiden Joko Widodo, almarhum menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Almarhum dikenal sebagai seorang negarawan dan pemikir kebangsaan. Ria Mizar Triakudu meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Di informasi lainnya, ada SMA Negeri 14 Bandar Lampung menjadi sorotan setelah 100% siswa lulusannya berhasil diterima di berbagai perguruan tinggi negeri pada tahun 2026 ini. Menurut pihak sekolah, capaian ini merupakan hasil dari pendampingan akademik yang intensif sejak berada di kelas 11.
7: SMA Negeri 14 Bandar Lampung menjadi sorotan setelah seluruh siswa kelas 12 berhasil diterima di berbagai perguruan tinggi negeri pada tahun 2026. Dari total 284 siswa, 70 siswa diterima melalui jalur SNBP, 54 siswa melalui jalur SNBT, lalu 153 siswa melalui jalur SPAN PTKIN, dan 7 siswa melalui jalur prestasi. Capaian ini merupakan hasil pendampingan akademik yang intensif sejak berada di kelas 11.
8: Maka kami merekayasa kurikulum, khususnya yang kelas 12, itu Minggu pertama sampai minggu ketiga, kami melaksanakan proses pembelajaran biasa, menyelesaikan kurikulum nasional yang ada. Tetapi di minggu keempat, di

0: Setiap bulannya kami melakukan drilling soal-soal pembinaan soal-soal di mana soal-soalnya itu memang kita sudah mengadopsi mengambil soal-soal yang memang dipakai di dalam pelaksanaan tes UTBK itu begitu.
1: Strategi dan metode belajar yang diterapkan SMA Negeri 14 ini juga diapresiasi oleh para siswa yang saat ini masih berada di kelas 11.
2: Kalau menurut saya banyak faktor ya Pak. Yang pertama dari metode pembelajarannya. Jadi kami siswa kelas 11 sudah diajarkan dari awal untuk mengikuti seperti Desmart gitu Pak. Jadi kami itu ada gambaran buat untuk mengikuti TKA itu soalnya gimana begitu. Jadi yang kedua juga ada dari faktor guru BK-nya. Jadi kami dari kelas 11 sudah dimatangkan untuk mau kemana, untuk mau ke jurusan apa, dan potensi kami di mana, begitu Pak.
1: Diterimanya 100% lulusan ke perguruan tinggi negeri pada tahun ini melampaui hasil tahun lalu yang mencapai 89%. Capaian ini membuat sekolah ini diminati oleh calon siswa. Pada Sabtu pagi, sejumlah orang tua mendatangi sekolah ini untuk menanyakan persyaratan pendaftaran siswa baru yang akan dimulai pada 2 Juni mendatang. Sugianto, Lampung.
3: Pemilik Hana Nina Travel ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penipuan dan penggelapan dana umroh dengan total kerugian mencapai 12,14 miliar rupiah. Informasinya kami hadirkan usai jeda.

0: membuka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
2: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian

0: ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
1: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
2: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur menangkap pemilik wedding organizer Marwah yang diduga melakukan tindak pidana penipuan, dan hingga saat ini dari 24 korban yang telah terdata, total kerugian yang dilaporkan sekitar 2,6 miliar rupiah.
4: Marah banget nih saudara gue lah kena korban WO Marwah. Coba kita lihat, dia nipu, gak tanggung jawab. Ini semuanya gak ada, vendornya kan.
5: Acara pernikahan Feni dan Aldi yang seharusnya penuh kemeriahan berubah menjadi tanpa dekorasi dan hidangan seperti yang sudah direncanakan. Pasangan pengantin di Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini diduga menjadi korban penipuan oleh sebuah wedding organizer. Seluruh layanan pernikahan seperti dekorasi pelaminan dan catering yang sudah dipesan tidak ada di hari pernikahan. Tertarik dengan paket pernikahan yang ditawarkan melalui Instagram, Feni menghubungi dan bertemu wedding organizer tersebut. Setelah paket pernikahan dipilih dan melakukan pelunasan secara bertahap, seminggu sebelum acara, korban mendapat informasi jika para vendor belum menerima pembayaran dari pihak wedding organizer. Sebelumnya, pasangan pengantin ini sempat mendatangi kantor WO di kawasan Cakung, Jakarta Timur, namun kosong dan diinformasikan jika kantor WO tersebut pindah ke Rorotan. Saat didatangi ke Rorotan, pengelola memberikan alasan berbelit-belit terkait pembayaran kepada vendor.
6: Kerugiannya 85.500.
7: Gedungnya sekarang apa tadi?
6: Kenapa?
7: Gedungnya udah di BRK atau masih?
6: Belum. DP aja sih sementara. Masih DP aja.
8: Kamu tahu nggak? Pernikahan itu sakral. Kamu lakukan dengan modus penipuan. Itu kamu tega. Itu perbuatan keji.
5: Setelah menerima laporan dari korban, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur berhasil mengamankan pemilik wedding organizer Marwah yang diduga melakukan tindak pidana penipuan terhadap para calon pengantin. Berdasarkan data sementara, tercatat sebanyak 58 calon pengantin diduga menjadi korban. Dari jumlah tersebut, dua pasangan telah melaksanakan pernikahan namun tidak memperoleh fasilitas sesuai yang dijanjikan. Sedangkan 56 pasangan lainnya belum dapat melaksanakan acara pernikahan yang telah direncanakan. Hingga saat ini, dari 24 korban yang telah terdata, total kerugian yang dilaporkan mencapai sekitar Rp2.658.885.000. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring proses pendataan dan pemeriksaan terhadap korban lainnya yang masih berlangsung. Sementara masyarakat yang merasa menjadi korban dalam perkara ini diimbau untuk segera melapor dan memberikan keterangan guna mendukung proses penyidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sekitar 128 orang di Jakarta yang hendak berangkat umroh menjadi korban penipuan yang dilakukan Hananina Travel dengan total kerugian mencapai sekitar 12,14 miliar rupiah. Polisi pun kini telah menetapkan bos Hananina Travel sebagai tersangka dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh.
9: Ratusan calon jemaah umroh dan haji mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Metro Jaya untuk melaporkan pemilik Hananina Travel Ahmad Syah Farhan yang diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh. Sebelum membuat laporan polisi, para jemaah sempat melakukan mediasi dengan pihak travel. Namun pertemuan berlangsung alot dan tidak menemukan titik terang lantaran pihak travel disebut tidak mampu memberikan kepastian keberangkatan maupun pengembalian dana. Suasana sempat memanas di ruang SPKT Polda Metro Jaya saat sejumlah korban mengepung pemilik travel yang berkantor di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan tersebut. Salah satu korban asal Bandung, Jawa Barat, Ayu, mengaku dirinya telah melunasi biaya umroh hampir 100 juta rupiah untuk dirinya dan dua orang anggota keluarganya dengan jadwal keberangkatan pada 17 Juni nanti. Namun rencana tersebut terancam kandas.
10: 17 Juni keberangkatan, ini udah dekat. Tapi minta dilunasin secepatnya bulan kemarin. Lunas lah, tiga orang. Orang tua saya sama saya.
11: Total berapa tuh, Kak?
10: Hampir 100. Iya.
11: Tiga orang.
10: Tiga orang.
11: Nah, boleh ceritain dulu nggak sih, Kak? Gimana pas pertama kali Kak Rabe mendaftar, itu kenapa pilih level ini?
10: Karena bagus. Terus teman saya juga ada yang berangkat, udah pernah. Terus udah. Makanya saya tergiur. Tahu gitu saya juga nggak tahu begini jadinya.
9: Perwakilan korban, Joko, menyebut dirinya pribadi mengalami kerugian 60 juta rupiah. Sementara total dana yang harus dikembalikan pihak travel kepada para jemaah diperkirakan mencapai 60 miliar rupiah.
12: Bahkan tahun sudah terjadi di 2025, dia ada miss keuangan di internalnya Hanania sendiri, tapi dia nekat tetap buka open jamaah untuk pemberangkatan 2026 dengan harapan surplus dari pemberangkatan 2026 itu bisa menutup dosa dia di 2025, tapi ternyata tidak. Di 2026 seperti kita tahu ada tragedi perang, dia harus overheadnya menambah, sehingga dia pakai strategi cari jamaah dari uang jamaah yang masuk, keuntungannya dia bisa speed ke kekurangan yang sudah terjadi gitu. Itu yang sebenarnya secara garis besar miss-nya di sana.
9: Sementara berdasarkan hasil penyidikan Polda Metro Jaya menetapkan bos Hanania Travel, Ahmad Syafarhan, sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh pada 29 Mei 2026. Dilansir dari Detikcom, Kabid Humas Polda Metro Jaya Komis Pol Budi Hermanto mengatakan penetapan Ahmad Syafarhan sebagai tersangka dilakukan melalui mekanisme gelar perkara. Farhan kini ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya menerima dua laporan polisi dengan jumlah korban kurang lebih 128 orang. Dan total kerugian para korban diperkirakan mencapai 12,14 miliar rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Berikutnya kami ajak Anda untuk menunjukkan semangat juang dan prestasimu di Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Jadi ayo segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran, di mana Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Dan usai jeda kami akan kembali dengan informasi terkait Paris Saint-Germain yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions setelah mengalahkan tim asal London, Arsenal. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami.
2: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
13: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
2: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
14: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
15: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
2: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
16: tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
2: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
17: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
18: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
19: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
2: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
20: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini.
21: Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
2: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia.
3: Lewat drama adu penalti yang sengit di Budapest, Paris Saint-Germain atau PSG akhirnya keluar sebagai raja baru Eropa dan berhasil mempertahankan gelar Liga Champions mereka setelah mengalahkan tim asal London Arsenal. Namun uniknya, meski Arsenal kalah di final Eropa, supporter mereka di London Utara tetap turun ke jalan karena itu mereka lakukan untuk merayakan parade juara Premier League yang juga sudah dinanti selama 22 tahun.
9: Kemeriahan terjadi di kota Paris, Prancis saat puluhan ribu supporter PSG berkumpul untuk menyaksikan pertandingan tim Paris Saint-Germain melawan Arsenal di layar lebar. Lewat adu penalti yang sengit, Paris Saint-Germain berhasil mengalahkan Arsenal dengan skor 4-3. Di bawah asuhan Luis Enrique, PSG berhasil mempertahankan trofi Liga Champions Eropa 2 tahun berturut-turut. Kemenangan ini dirayakan besar-besaran di jalanan ibu kota. Di jembatan Pont Bernadette Lavong, para supporter menyalakan suar dan melompat ke sungai. Meski sempat terjadi bentrokan kecil dengan polisi yang berusaha mengendalikan massa, menyurutkan kegembiraan penonton. Hingga minggu waktu setempat, puluhan ribu fans memadati kawasan Champs-de-Mars di depan Menara Eiffel. Mereka berkumpul untuk memberikan sambutan meriah kepada para pemain PSG yang baru saja tiba dari bandara. Tak kalah meriah, jalanan utama di London Utara juga berubah menjadi lautan merah saat puluhan ribu fans Arsenal memadati jalanan pada minggu waktu setempat untuk merayakan parade juara Liga Utama Inggris di atas bus beratap terbuka. Meski baru saja menelan kekalahan menyakitkan dari PSG lewat adu penalti di final Liga Champions, hal itu sama sekali tak menyurutkan semangat para supporter. Lautan manusia tetap bernyanyi dan menyalakan suar merah dengan penuh kegembiraan. Bagi fans Arsenal, ini adalah momen yang sudah dinantikan selama 22 tahun. Ini adalah trofi Liga Utama Inggris pertama skuad Mikel Arteta sejak era Invincibles Arsene Wenger pada musim kompetisi 2003-2004. Suasana makin meriah karena tim wanita Arsenal juga ikut dalam parade setelah sukses menjuarai Piala Champions FIFA musim ini.
3: Berikutnya, situasi di wilayah Lebanon Selatan kian memanas di tengah status gencatan senjata yang kian rapuh. Israel justru semakin mengintensifkan serangan udara serta memperluas operasi darat mereka di sejumlah titik strategis. Selain menyerang rumah dan kendaraan warga, Israel bahkan merebut paksa kastil bersejarah Beaufort.
9: Kamera CCTV memperlihatkan momen rudal Israel di sebuah rumah di wilayah Al-Kharaib, Lebanon Selatan pada Jumat. Sebelumnya, pasukan pertahanan Israel atau IDF telah memerintahkan warga untuk melakukan evakuasi darurat. Namun media lokal menyebut beberapa orang terluka akibat serangan ini. Sementara pada Sabtu, kawasan Nabatiya juga menjadi target serangan Israel. Tim ambulans berhasil evakuasi barang-barang dan serpihan jenazah dari sebuah mobil yang hangus terbakar akibat serangan udara di jalur Habus Nabatiya. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan sebuah drone atau pesawat tanpa awak milik Israel melakukan serangan udara yang menargetkan sebuah mobil di jalur Habush Nabatieh.

0: yang dicurigai melakukan kekerasan seksual di zona konflik. Selain informasi ini, CNN Indonesia World Now punya sejumlah informasi penting lainnya di antaranya. Rencana pemerintah Zionis berencana mencaplok 70% wilayah Gaza terus berjalan. Akibatnya warga Gaza semakin menderita. Kelompok penari muda asal Uganda meraih mimpi mereka dengan tampil bersama diva internasional Shakira di paruh waktu final Pesta Bola 2026. Krisis kemanusiaan terus melanda berbagai wilayah dunia. Di Republik Demokratik Kongo, serangan yang diduga dilakukan kelompok bersenjata menewaskan sejumlah warga sipil. Sementara itu, di Suriah ada ribuan pengungsi kembali menghadapi penderitaan setelah banjir sungai Eufrat merendam kamp tempat tinggal mereka.
1: Di kota Beni, Republik Demokratik Kongo, warga berkumpul di lokasi serangan yang diduga dilakukan oleh kelompok Allied Democratic Force atau ADF. Jasad para korban tergeletak di tanah, sementara warga dan pejabat setempat berusaha mengevakuasi korban dan menenangkan keluarga yang berduka. Saksi mata menyebut para penyerang memasuki kawasan Ngadi pada sore hari dan menyerang warga sipil. Pemimpin masyarakat sipil setempat menyatakan warga sebelumnya telah memberikan peringatan kepada aparat keamanan, namun serangan tetap terjadi. Mereka mendesak pemerintah untuk meningkatkan perlengkapan dan kemampuan pasukan keamanan dalam menghadapi ancaman kelompok bersenjata di wilayah timur Kongo. Sementara itu di Provinsi Raqqa, Suriah, banjir akibat meluapnya sungai Eufrat memaksa ratusan keluarga pengungsi meninggalkan tenda-tenda mereka. Sejumlah tenda nampak masih terendam air dan kondisi ini mengakibatkan anak-anak harus berpindah menggunakan perahu karet. Menurut warga, air datang secara tiba-tiba dan memaksa mereka menyelamatkan diri tanpa sempat menyelamatkan harta benda. Banjir ini terjadi saat warga merayakan Hari Raya Idul Adha, menambah beban di tengah kondisi kemanusiaan yang sudah memprihatinkan. Media lokal melaporkan sekitar 2.400 keluarga terdampak kenaikan permukaan air Sungai Eufrat yang juga merusak lahan pertanian dan fasilitas umum di wilayah tersebut. Di India, penyelamat masih terus melakukan pencarian korban setelah sebuah gedung komersial berlantai 5 di kawasan Mehrauli, New Delhi, ambruk secara tiba-tiba pada akhir pekan. Operasi penyelamatan yang masih berlangsung di lokasi kejadian dekat stasiun metro Saket, New Delhi. Personel dari berbagai instansi termasuk tim tanggap bencana nasional, pemadam kebakaran, kepolisian dan otoritas manajemen bencana diterjunkan untuk menyingkirkan puing-puing bangunan. Menurut pihak kepolisian, tim penyelamat berhasil mengeluarkan 12 orang selamat dari timbunan reruntuhan. Dua di antaranya dilaporkan dalam kondisi kritis dan menjalani perawatan di pusat trauma AIIMS. Insiden terjadi pada akhir pekan saat sebagian besar kantor tutup, sehingga jumlah orang di dalam gedung diperkirakan lebih sedikit dibanding hari biasa.
0: Dua warga Palestina dilaporkan tewas dan sejumlah lainnya mengalami luka-luka dalam dugaan serangan Israel di kawasan pelabuhan sebelah barat kota Gaza. Insiden ini terjadi di tengah gencatan senjata yang masih berlangsung. Sebuah video menunjukkan bekas darah di jalanan dan sebuah mobil yang mengalami kerusakan. Sejumlah warga terlihat berkumpul di sekitar area kejadian, sementara ada helikopter terlihat terbang di atas kota Gaza. Jasad korban kemudian dibawa ke kompleks medis Al-Shifa agar anggota keluarga dan kerabat bisa berkumpul memberikan penghormatan terakhir. Menurut warga setempat, para korban merupakan warga yang datang dari kamp pengungsi untuk menikmati suasana tepi laut dan mencari ketenangan dari kondisi yang mereka hadapi selama berbulan-bulan. Hingga laporan ini diterbitkan, pihak Israel belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan dugaan serangan di kawasan pelabuhan Gaza itu.
2: يقوم ينزل عليهم صاروخ وين الرحمة وين العالم وين المنظمات الإنسانية والدولية وين المعاهدات الدولية الشعب الأعزل لا يمكن ضربه بهذه السهولة.
0: Perserikatan Bangsa-Bangsa menambahkan Israel dan Rusia ke dalam daftar hitam PBB yang berisi negara-negara yang dicurigai melakukan

0: melakukan kekerasan seksual di zona konflik. Laporan tahunan terbaru Guterres kepada Dewan Keamanan PBB tentang kekerasan seksual terkait konflik berisi deskripsi mengerikan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan bersenjata dan keamanan Israel dan Rusia. Ditambahkannya, Israel dan Rusia bahkan masuk ke dalam daftar hitam ini. Tidak secara otomatis mendapatkan tindakan hukuman khusus seperti sanksi, meskipun pengungkapan dan penghinaan publik dapat menyebabkan kerusakan reputasi yang signifikan bagi negara-negara yang terlibat. Nantinya bagi negara-negara yang berulang kali masuk dalam daftar hitam akan dilarang berpartisipasi dalam operasi perdamaian PBB.
1: These violations occurred primarily during detention and interrogation and across 12 sites, including military camps under Israeli control, Israeli prison service facilities, and in one Israeli police station in a climate of total impunity. Moreover, explicit threats were made by Israeli armed and security forces, warning detainees not to report abuse to media or human rights organizations.
0: Rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas kendali militer di jalur Gaza hingga mencapai 70% memicu kekhawatiran baru. Di tengah krisis kemanusiaan yang masih berlangsung, warga Palestina takut akan terjadi gelombang pengungsian lebih besar. Sementara para pengamat menilai langkah tersebut berisiko memperkeruh konflik.
2: Penderitaan warga Gaza Palestina belum berakhir karena pemerintah Zionis Israel terus merangsek dan mempersempit wilayah Palestina. Dalam sebuah pernyataan di sebuah seminar, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa militer Israel saat ini menguasai sekitar 60% wilayah Gaza dan menargetkan peningkatan kendali hingga 70%. Netanyahu menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari tekanan terhadap Hamas yang menjadi target utama operasi militer Israel.
3: אנחנו כרגע נופתים את חמאס, כן? אנחנו עכשיו ב-60% משטח הרצועה, אתם יודעים את זה. היינו ב-50, עברנו ל-60. הדירקטיבה שלי היא לעבור ל... תלכו לפי הסדר. קודם כל 70, בוא נתחיל בזה. לופתים אותם מכל עבר, אנחנו נטפל בשאריות.
2: Pernyataan itu langsung menimbulkan kecemasan di kalangan warga kota Gaza. Kondisi di Gaza yang porak-poranda akibat perang dan terbatasnya bahan pangan membuat warga Gaza terdesak dan hidup penuh penderitaan. Di Khan Yunis, antrian untuk mendapatkan air bersih adalah pemandangan sehari-hari. Warga menilai hampir seluruh Gaza telah mengalami kerusakan dan mempertanyakan kemana mereka harus pergi jika wilayah yang dapat ditinggali semakin menyempit. Selain itu, mereka melihat tidak ada perubahan walau saat ini sedang dalam kondisi gencatan senjata.
4: Wesh nsawi yani? Ihna bidna al-alam yuqaf gambina ashan yib'ad 'anna al-ihtilal wa yinsahab al-ihtilal min
5: Netanyahu huwa ma'ni innu yahsur kull Gaza fi mantiqa wa ya'khud Gaza kullaha ilu. Bsaraha al-wahid yatmanna yamut afdal lahu min illi kull yawm bisir wa bnisma. Yani al-maut afdal inna الصراحه يعني كل يوم بيعطونا امل انه احنا نرجع لبلدنا انه الحرب الحرب ما انحلتش مين قال لك الحرب وقفت كل يوم في شهداء في قصف في دمار في خوف في رعب فيش امان لنا احنا قاعدين هنا وخوف ورعب كل يوم شهداء وكل يوم جرحى ومكان مش مكاننا وارض مش ارضنا.
2: Sementara itu, Direktur Proyek Israel-Palestina dari International Crisis Group, Mac Rodensbeck, menilai pernyataan Netanyahu tidak dapat dilepaskan dari konteks politik dalam negeri Israel menjelang pemilu. Menurutnya, Netanyahu berupaya menampilkan citra tegas di hadapan pemilih, sekaligus meningkatkan tekanan terhadap Hamas agar menyerahkan senjata. Namun, Rodensbeck mengingatkan bahwa perluasan kendali wilayah berisiko meningkatkan ketegangan dan memicu eskalasi konflik yang lebih besar.
6: Optics of, you know, toughness and victory and so on and so forth. So that has to be seen as the background, part of the background to it. And then the other part of the background is this sense of Israeli you know, sort of frustration, impatience. I mean, they feed together actually, because this is part of the election, you know, business as well. But impatience with not making progress in Gaza, and of course, as far

0: the Israelis are concerned.
1: Menurut data International Crisis Group, Israel saat ini diperkirakan menguasai sekitar 64% wilayah Gaza, meningkat dari sekitar 53% yang diatur dalam kesepakatan gencatan senjata pada Oktober lalu. Pengamat menilai pengurangan wilayah bagi 2 juta penduduk Gaza dapat memperburuk kondisi kemanusiaan yang sudah sangat kritis.
2: Sementara itu, situasi di wilayah Lebanon Selatan kian memanas di tengah status gencatan senjata yang kian rapuh. Zionis Israel justru semakin mengintensifkan serangan udara dan memperluas operasi darat mereka di sejumlah titik strategis. Selain menyerang rumah dan kendaraan warga, Israel bahkan merebut paksa kastil bersejarah Beaufort.
3: Kamera CCTV memperlihatkan momen rudal Israel di sebuah rumah di wilayah Al-Kharaib, Lebanon Selatan pada Jumat. Sebelumnya, pasukan pertahanan Israel atau IDF telah memerintahkan warga untuk melakukan evakuasi darurat. Namun media lokal menyebut beberapa orang terluka akibat serangan ini. Sementara pada Sabtu, kawasan Nabatiya juga menjadi target serangan Israel. Tim ambulans berhasil evakuasi barang-barang dan serpihan jenazah dari sebuah mobil yang hangus terbakar akibat serangan udara di jalur Habus Nabatiya. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan, sebuah drone atau pesawat tanpa awak milik Israel melakukan serangan udara yang menargetkan sebuah mobil di jalur Habus Nabatiya. Media lokal menyebut satu orang tewas dan dua lainnya luka-luka dalam insiden tersebut. Yang terbaru, IDF merilis rekaman bodycam yang memperlihatkan detik-detik pasukan patroli Golani merebut Kastil Beaufort, sebuah benteng bersejarah di wilayah Lebanon Selatan. Dalam rekaman tersebut, militer Israel tampak bergerak maju dan memasuki kawasan benteng peninggalan era Perang Salib tersebut, hingga akhirnya mengibarkan bendera Israel di titik tertinggi kastil. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyambut baik langkah ini. Penguasaan atas kastil dan kawasan bukit strategis tersebut menjadi tahapan penentu dalam perluasan operasi militer mereka di Lebanon. Kastil Beaufort berada di ketinggian lebih dari 700 meter yang membuatnya jadi titik pantau strategis untuk mengawasi jalur pasokan dari Lebanon Selatan hingga Israel Utara. Meski Amerika Serikat telah memediasi perpanjangan gencatan senjata, situasi di lapangan tetap memanas. Israel bahkan kini mulai mematok garis kuning untuk melarang warga sipil kembali ke wilayah yang sebelumnya telah mereka kuasai.
2: Berikutnya ada kelompok penari muda yang akan tampil bersama Shakira di pertunjukan paruh waktu final. Dan informasinya kami hadirkan sesaat lagi.

0: kurbannya mau dimasak apa nih?
1: Urusan dapur dan memasak ke TDN aja. Dari mulai protein sampai bumbu dapur, semuanya ada di sini.
2: Ada buah-buahan juga.
3: Papa ambil beras ya.
4: Pilihan bahan masakan terbaik dan berkualitas, ciptakan hangatnya dapur keluarga Indonesia.
5: Kami dari Toko Daging Nusantara mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
6: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
7: Hari demi hari, kami tumbuh bersama dengan ketulusan dan kepercayaan. Di setiap langkah, kami memilih bukan sekedar datang, tapi benar-benar hadir.
8: Mangga, Pak.
9: Mangga.
7: Dari ruang paling sederhana, kami memilih untuk selalu ada. Bersama tangan-tangan yang terus bergerak, kami menumbuhkan harapan menjadi hasil nyata yang bisa diabadikan. Menciptakan ruang untuk menumbuhkan harapan bagi keluarga serta masa depan mereka. Bagi PNM, mendampingi berarti mendengar, menguatkan, dan berbagi bersama.
10: Bersama di setiap langkah, menemani di setiap perjuangan.

0: Dua kekuatan besar sepak bola Afrika, Senegal dan Aljazair, terus mematangkan persiapan mereka menjelang Pesta Bola 2026 dengan target bisa melaju sejauh mungkin di turnamen ini. Kedua tim menunjukkan optimisme tinggi meski menghadapi tantangan berat di fase grup.
1: Di Charlotte, Amerika Serikat, timnas Senegal menjalani sesi latihan menjelang laga uji coba melawan tuan rumah Amerika Serikat. Pelatih Pep Thau menegaskan timnya telah melupakan kontroversi pencabutan gelar Piala Afrika dan kini sepenuhnya berfokus pada Pesta Bola 2026. Meski gelar juara Afrika yang mereka raih kemudian dibatalkan dan dialihkan kepada Maroko, Thau menyebut para pemain tetap merasa sebagai juara Afrika.
2: Gagner la CAN c'était important, c'était un de nos objectifs. Maintenant c'est la CAN est derrière nous. On sait qu'on est champion d'Afrique. On arrive dans une autre compétition, la meilleure au monde, qui est la Coupe du Monde, avec des belles équipes, une compétition qui sera plus une compétition de marathon que de sprint.
1: Diperkuat nama-nama besar seperti Sadio Mane, Nicolas Jackson, dan Iliman Ndiaye, Senegal bertekad melampaui prestasi terbaik mereka saat menembus perempat final Pesta Bola 2002. Bek Moussa Niakhate menegaskan bahwa timnya akan bertanding tanpa rasa takut menghadapi siapapun. Sementara itu di Algiers, Aljazair resmi mengumumkan skuad final mereka untuk Pesta Bola 2026. Pelatih Vladimir Petkovic memanggil kembali gelandang Nabil Bentaleb serta memasukkan Hazem, Awar dan Amine Gouri yang sebelumnya absen karena cedera. Aljazair akan memulai perjalanan mereka dengan menghadapi juara bertahan Argentina di grup J yang juga dihuni Austria dan Yordania. Meski harus langsung bertemu Argentina, Petkovic menegaskan timnya tidak akan hanya berpikir tentang satu lawan.
3: Si je dois être sincère, ça me gêne un petit peu de parler seulement de l'Argentina.
4: Io vedo più spunto parlare di Argentina perché è la prima partita.
3: Moi je vois qu'on puisse parler de l'Argentine parce que c'est le premier match.
4: Noi non dobbiamo sottovalutare altre due partite che sono dopo questa partita.
3: Il faut pas penser que les deux prochains matchs après l'Argentine soient des matchs plus faciles.
4: E saranno di importanza cruciale anche per passare il turno.
3: Ils seront aussi décisifs pour passer les caps des 16e de finale.
1: Petkovic juga menegaskan bahwa Aljazair akan tetap bermain menyerang dan tidak masuk ke lapangan hanya untuk mencari hasil imbang. Dengan kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda, Senegal dan Aljazair menjadi dua dari 10 wakil Afrika yang berharap mampu memberikan kejutan di Pesta Bola 2026. Senegal akan memulai perjalanan mereka melawan Prancis, sementara Aljazair langsung mendapat ujian berat dengan menghadapi Argentina.
0: Dan Pesta Bola 2026 akan resmi dimulai pada 11 Juni mendatang dengan pertandingan pembuka antara tuan rumah Meksiko dan Afrika Selatan di Stadion Azteca Mexico City. Sementara itu di grup B, tuan rumah Kanada akan memulai perjalanan mereka dengan menghadapi Bosnia Herzegovina yang tampil sebagai tim kuda hitam Eropa.
1: Pertemuan Meksiko dan Afrika Selatan di grup A menghadirkan nostalgia tersendiri. 16 tahun lalu, kedua tim juga bertemu dalam laga pembuka Piala Dunia 2010 di Johannesburg. Saat itu, Afrika Selatan membuka keunggulan melalui gol ikonik Sipiv Tshabalala sebelum pertandingan berakhir imbang satu sama. Kali ini, Meksiko yang bertindak sebagai tuan rumah berharap memanfaatkan dukungan publik Azteca untuk memulai turnamen dengan hasil positif. Dipimpin pelatih Javier Aguirre dan diperkuat penyerang berpengalaman Raul Jimenez, Altri menjadi favorit di hadapan pendukung sendiri. Namun, Afrika Selatan asuhan Hugo Broos siap memberikan perlawanan dan berupaya mengulang kenangan indah mereka pada pertemuan sebelumnya. Grup A juga dihuni Korea Selatan dan Republik Ceko. Korea Selatan mengandalkan Kapten Son Heung-min serta bek tangguh Kim Min-jae untuk memimpin perjuangan Taeguk Warriors. Sedangkan Republik Ceko kembali ke panggung dunia untuk pertama kalinya sejak tahun 2006 setelah lolos melalui babak playoff Eropa.

0: Beralih ke Grup B, tuan rumah Kanada akan membuka kampanye mereka di Toronto dengan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada 12 Juni. Kanada, asuhan Jesse March, datang dengan ambisi besar untuk memanfaatkan status tuan rumah dan melangkah jauh di hadapan publik sendiri. Namun, Bosnia dan Herzegovina tidak bisa dipandang sebelah mata. Tim ini mencuri perhatian setelah menyingkirkan Italia dalam jalur playoff Eropa dan memastikan tempat di Pesta Bola 2026. Keberhasilan tersebut memicu perayaan besar di berbagai kota di Bosnia dan menjadikan mereka salah satu tim kuda hitam yang patut diwaspadai. Dua tim lain di Grup B adalah Qatar dan Swiss. Qatar yang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 bertekad membuktikan kembali kualitas mereka di level tertinggi. Sedangkan Swiss yang dipimpin oleh Granit Xhaka dan pelatih Murat yakin hadir dengan reputasi sebagai tim yang konsisten menjadi penghuni fase gugur dalam berbagai turnamen besar.
1: Dan Pesta Bola 2026 tentunya akan menghadirkan kisah-kisah menarik. Ada kelompok penari muda yang akan tampil bersama Shakira di pertunjukan paruh waktu final. Sementara itu ada ribuan kolektor yang berburu stiker album Pesta Bola 2026.
2: Di Kampala, Uganda, kelompok tari muda bernama Ghetto Kids tengah menikmati mimpi yang menjadi kenyataan. Kelompok yang beranggotakan anak-anak dan remaja ini dipilih langsung oleh penyanyi kelas dunia, Shakira, untuk tampil bersamanya dalam pertunjukan paruh waktu final Pesta Bola 2026 pada 19 Juli mendatang. Dalam latihan mereka di Kampala, para penari terus menyempurnakan koreografi sambil mempersiapkan penampilan terbesar dalam karir mereka.
3: We started about 10 years ago, but we became serious after we rose to fame when we featured in the song called City of Lost by Ugandan artist called Eddie Kenzo. So we rose to fame in 2013. And the official video was shot in 2014. That's when we rose to fame. That's basically the genesis of everything. So we and my other group members, we featured in the video and then it went viral. Then we started performing here in Uganda and outside Uganda. Then we formed Ghetto Kids. Whatever you see right now was because of us.
2: Ghetto Kids mulai dikenal setelah tampil dalam video musik penyanyi Uganda Eddie Kenzo yang menjadi viral pada tahun 2014. Sejak saat itu mereka tampil di berbagai negara dan menjadi simbol harapan bagi banyak anak muda di Afrika.
4: Baso Uganda tebafokus nanyo kubali nene ma Afrika. Abana je bali bakuyadala ebintu. Bwana fituge na genda Uganda tujipresenti kulage muno muno chi. Abana abali e Kampala wa mu Afrika basuulira ddala. Abana obe singa bekkiririzaamu mu kintu kye bakola.
2: Sementara itu di Chile, demam Pesta Bola 2026 juga terlihat dari animo para kolektor stiker. Lebih dari 8.000 orang memadati Stadion Bicentenario di La Florida, Santiago untuk mengikuti acara tukar-menukar stiker terbesar di negara tersebut. Anak-anak, remaja hingga orang dewasa berkumpul demi melengkapi album mereka menjelang turnamen dimulai. Stiker para bintang seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo menjadi buruan utama para kolektor.
5: Esta actividad que está organizando acá en La Florida es pero maravillosa. De verdad que llevamos casi 2 horas acá y no nos queremos ir.
2: Pemerintah kota La Florida menyebut acara ini digelar untuk menyediakan tempat yang aman bagi para penggemar yang biasanya bertukar stiker di taman atau pusat perbelanjaan. Antusiasme yang melampaui perkiraan membuat penyelenggara mempertimbangkan untuk mengadakan acara serupa di masa depan.
1: Dan CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.
6: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
7: Halo, good morning.
6: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
6: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
9: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
6: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Ada seorang pembuat kue di kota Voronezh, Rusia, menghadirkan inovasi unik dengan mengubah marshmallow menjadi rangkaian bunga yang tampak seperti bunga asli. Karya seni yang dapat dimakan ini pun kini menarik perhatian banyak orang dan menjadi peluang usaha kreatif yang menjanjikan.

0: nih cantiknya. Eh, tapi kok bukan bunga asli ya? Oh, ternyata ini adalah bunga-bunga indah yang terbuat dari marshmallow. Ia adalah Anna Beretneva, pembuat kue yang berasal dari Moskwa, Rusia. Ia telah menekuni seni merangkai bunga dari marshmallow pada tahun 2016. Saat itu, konsep buket bunga marshmallow masih sangat asing dan belum banyak dikenal masyarakat. Melalui media sosial, ide itu pun muncul ketika melihat seseorang mencoba membuat bunga mawar dari marshmallow. Meski hasil awalnya belum sempurna, hal itu justru memotivasinya untuk mengembangkan teknik tersebut lebih jauh.
1: Узнала об этом из соцсетей, естественно, когда кто-то пытался отсадить какую-то первую розочку, она, естественно, ни у кого не получалась, но людей нас это не останавливало, и мы начинали работать. В общем, я стояла у истоков, можно так сказать.
0: Untuk membuat satu bunga peony, Anna membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Namun, untuk merangkai satu buket marshmallow berukuran besar, proses pengerjaannya dapat memakan waktu hingga 3 hari. Dalam menciptakan karyanya, Anna banyak mengambil inspirasi dari rangkaian bunga asli dan karya para florist profesional.
2: Dan informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia World Now edisi hari ini. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: pinggiran buat anak-anak yang jaga sini. Maksudnya saya orang sini.
1: Aksi preman jalanan, pengemudi truk di Palak Bang Jago di Jalan Perak Barat Surabaya.
2: Saya bilang nggak ada, saya masih nunggu.
1: Sampah terlalu banyak membentuk sedimen lumpur menyerupai pulau. Lalu lintas nelayan terganggu karena baling-baling perahu tersangkut sampah. Kisah petugas PPSU antara tanggung jawab membersihkan kota dan membahagiakan keluarga. Halo, jumpa lagi bersama saya Freddy Cahya. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Kita buka informasi dari hamparan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan oleh para nelayan. Tumpukan sampah ini membentuk sedimen lumpur yang mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu. Rekaman kamera drone memperlihatkan tumpukan sampah yang terbawa arus membentuk hamparan layaknya pulau sampah di perairan Jakarta pada Senin pagi. Tumpukan sampah yang didominasi oleh limbah plastik serta kayu ini mengendap di Muara Kali Adem, kawasan Muara Angke, Jakarta Utara dan menciptakan sedimen lumpur yang mengganggu aktivitas nelayan. Keberadaan pulau sampah ini dikeluhkan oleh para nelayan. Mereka mengaku baling-baling perahu miliknya rusak akibat tersangkut sampah. Tak jarang perahu mereka juga kandas setelah terjebak di sedimen lumpur saat laut sedang pasang dan surut. Para nelayan berharap pemerintah lekas menangani persoalan sampah di perairan Jakarta karena Muara Kali Adem merupakan jalur utama lalu lintas perahu nelayan tradisional.
3: Kalau keluar nelayan itu kadang-kadang kalau air apa pasang, kadang-kadang sering terjadi apa nabrak kandasan. Ya kadang-kadang masih ada tunggak karena nggak ada perawatan di bibir kali ini.
4: Itu sampah apa mas, sama lumpur itu bercampur?
3: Sampah sama lumpur.
5: Itu kalau udah banyak, akses keluarnya nyangkut di kapal semua bang, di baling-baling kipasnya. Sama agak lambat lah, kita kan harus bersihin dulu, baru bisa keluar.
1: Sopir truk asal Lombok yang sedang menunggu jadwal keberangkatan kapal di kawasan pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur menjadi korban pemerasan. Pelaku meminta sejumlah uang kepada korban untuk membeli minuman keras. Video yang memperlihatkan seorang pria meminta secara paksa sejumlah uang kepada sopir truk di Jalan Perak Barat, Kota Surabaya, Jawa Timur beredar luas di media sosial. Pelaku beralasan meminta uang untuk membeli minuman keras jenis arak, namun permintaan uang ini ditolak oleh korban. Kesal permintaannya ditolak, pelaku kemudian mengancam korban. Saat kejadian, sopir truk asal Lombok, Nusa Tenggara Barat ini sedang berhenti untuk menunggu giliran masuk ke kapal di pelabuhan Tanjung Perak pada Sabtu sore 30 Mei. Berbekal video yang viral, personel Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak bisa mengantongi identitas pelaku. Pria berinisial S ini ditangkap di rumahnya di Kecamatan Semampir, Kota Surabaya tanpa perlawanan.
6: Ada motornya mana?
7: Korban didatangi oleh terduga pelaku yang menggunakan kendaraan sepeda motor, meminta sejumlah uang dan melakukan pengancaman kepada korban. Kemudian anggota kami melakukan penyelidikan untuk mencari identitas terduga pelaku dan diketahui terduga pelaku berinisial S, warga Semampir, Surabaya.
1: Pemirsa, kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Jakarta. Seorang warga negara asing bikin ulah. Ia menolak membayar makanan yang disantapnya di sebuah kafe di Jakarta Pusat. Bule ini bahkan mengaku berjasa ikut membangun gedung-gedung bertingkat di Jakarta.
8: Payment.
1: Viral di media sosial, pemirsa, seorang pria warga negara asing menolak membayar tagihan senilai Rp94.000 saat makan siang di salah satu kafe di Jalan Taman Kebon, Sirih 2, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bule ini lantas meninggalkan kafe begitu saja. Saat dikejar dan ditagih oleh karyawan kafe, ia menolak membayar karena mengaku telah berjasa membangun gedung-gedung bertingkat di Jakarta. Lantaran terus meracau, karyawan kafe akhirnya membiarkan bule tersebut pergi. Menurut karyawan kafe, sebelum kabur, pria asing tersebut sempat menggunakan kartu kredit untuk membayar tagihan. Namun gagal lantaran kartu kreditnya bermasalah.
6: Why?
8: Because I'm building your country.
1: Selanjutnya kita menuju ke Jawa Timur. Aksi dua orang anak yang masih duduk di sekolah dasar di Kabupaten Magetan menuai pujian. Keduanya dengan sigap memadamkan api di balon udara yang membakar kebun tebu agar tidak semakin meluas. Alvin Danindral Alfiano dan Alvino Trisa Yosiawan berusaha memadamkan api yang membakar kebun tebu di Desa Pingkuk, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur pada Minggu pagi. Keduanya memadamkan api menggunakan air yang diambil dari rumah warga. Berkat aksi sigap keduanya, kebakaran yang lebih luas bisa dicegah. Kebun tebu ini sebelumnya terbakar setelah sebuah balon udara tanpa awak berukuran besar yang membawa sumbu api terjatuh di tengah kebun tebu. Peristiwa ini pun bermula saat Alvin dan Alvino melihat adanya balon udara terbang rendah. Keduanya lantas mengejar balon udara setinggi 10 meter tersebut hingga sejauh 2 km. Saat ini balon udara tak bertuan tersebut telah diamankan oleh warga. Dari Jawa Timur kita ke Jawa Tengah, pemirsa. Balon udara menghiasi langit kawasan Candi Ngawen di Kabupaten Magelang. Festival balon udara ini merupakan rangkaian Waisak Bumi Mandala dan menjadi pusat perhatian warga sekitar bahkan hingga luar kota. Ribuan warga antusias menyaksikan penerbangan 25 balon udara yang digelar di kawasan Candi Ngawen pada Minggu pagi. Festival ini merupakan bagian dari rangkaian Waisak Bumi Mandala yang digelar pengelola desa bersama Majelis Umat Nyingma Indonesia dengan melibatkan komunitas balon udara Wonosobo. 25 balon udara yang diterbangkan dalam festival ini menggunakan asap tungku dan diterbangkan setinggi 50 meter serta wajib diikat dengan tali agar balon udara tidak lepas liar. SMA Negeri 14 Bandar Lampung menjadi sorotan setelah 100% siswa lulusannya diterima di berbagai perguruan tinggi negeri tahun 2026. Pengelola sekolah menilai capaian ini merupakan hasil dari pendampingan akademik yang intensif sejak berada di kelas 11.
9: SMA Negeri 14 Bandar Lampung menjadi sorotan setelah seluruh siswa kelas 12 berhasil diterima di berbagai perguruan tinggi negeri pada tahun 2026. Dari total 284 siswa, 70 siswa diterima melalui jalur SNBP, 54 siswa melalui jalur SNBT, lalu 153 siswa melalui jalur SPAN PTKIN, dan 7 siswa melalui jalur prestasi. Capaian ini merupakan hasil pendampingan akademik yang intensif sejak berada di kelas 11.
10: Maka kami merekayasa kurikulum, khususnya yang kelas 12, itu minggu pertama sampai minggu ketiga, kami melaksanakan proses pembelajaran biasa, menyelesaikan kurikulum nasional yang ada, tetapi di minggu keempat, di setiap bulannya, kami melakukan drilling soal-soal, pembinaan soal-soal, di mana soal-soalnya itu memang kita sudah mengadopsi, mengambil soal-soal yang memang dipakai di dalam pelaksanaan tes UTBK itu.
9: Strategi dan metode belajar yang diterapkan SMA Negeri 14 ini juga diapresiasi oleh para siswa yang saat ini masih berada di kelas 11.
11: Kalau menurut saya banyak faktor ya Pak. Yang pertama dari metode pembelajarannya. Jadi kami siswa kelas 11 sudah diajarkan dari awal untuk mengikuti seperti Desmart gitu Pak. Jadi kami tuh ada gambaran buat untuk mengikuti TKI itu soalnya gimana begitu. Jadi yang kedua juga ada dari faktor guru BK-nya. Jadi kami dari kelas 11 sudah dimatangkan untuk mau kemana, untuk mau ke jurusan apa, dan potensi kami di mana, begitu Pak.
9: Diterimanya 100% lulusan ke perguruan tinggi negeri pada tahun ini melampaui hasil tahun lalu yang mencapai 89%. Capaian ini membuat sekolah ini diminati oleh calon siswa. Pada Sabtu pagi, sejumlah orang tua mendatangi sekolah ini untuk menanyakan persyaratan pendaftaran siswa baru yang akan dimulai pada 2 Juni mendatang. Sugianto, Lampung.
1: Pembuat tahu di Purwakarta, Jawa Barat kelimpungan akibat melonjaknya harga kedelai impor. Agar tidak gulung tikar, mereka terpaksa mengecilkan ukuran tahu dengan tidak menaikkan harga. Sementara pasca Idul Adha, harga bahan pangan di pasar induk Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat semakin mahal, pemirsa. Kenaikan tertinggi terjadi pada cabai merah sehingga dikeluhkan oleh pedagang maupun konsumen.
6: Lonjakan harga kedelai impor yang sejak 6 bulan terakhir memukul usaha para pembuat tahu di Purwakarta, Jawa Barat. Harga kedelai impor yang sebelumnya pada kisaran Rp9.300 per kilogram, saat ini menjadi Rp11.000 per kilogram. Lonjakan kenaikan harga kedelai yang sangat tinggi membuat para pembuat tahu kelimpungan. Agar tidak gulung tikar, mereka terpaksa mengecilkan ukuran tahu namun tidak menaikkan harga jual.
12: Paling memperkecil ukuran, Pak. Kalau naikin harga, nggak sulit kayaknya.
13: Oh gitu.
12: Pembelinya nggak ada.
6: Aktivitas perdagangan di pasar induk Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat disambut perubahan harga sejumlah bahan pokok. Selain sayur mayur, harga berbagai jenis cabai mengalami lonjakan signifikan. Kenaikan paling tinggi terjadi pada cabai merah. Komoditas ini mengalami perubahan harga dari yang semula Rp60.000, kini menyentuh angka Rp140 hingga Rp160.000 per kilogram. Cabai rawit domba mengalami kenaikan dari Rp60.000 menjadi Rp80.000 per kilogram, diikuti cabai keriting yang kini dijual Rp100.000 dari harga sebelumnya Rp70.000 per kilogram.
14: Kira-kira penyebabnya apa, Bu Haji? Penyebabnya kira-kira apa?
15: Nggak tahu penyebabnya, penyebab nama pangeten kekurangan barang teh ya.
14: Tapi pembeli mah aman ya?
15: Pembeli mah aman.
14: Alhamdulillah ya.
15: Ada penting mah ada uang pasti.
14: Benar. Harga-harga apa yang naik, Bu?
15: Cabai merah.
14: Merah apa lagi?
15: Cengek.
14: Buat Ibu, buat pembeli, beratnya kalau harganya mahal?
15: Iya. Berat. 140 nggak?
14: Pengennya berapa, Bu? Idealnya berapa?
15: Pengennya jadi murah-murah, tapi lancar dijual, lancar beli.
14: Ibu, saya aja dengan Ibu.
6: Pedagang menduga kondisi ini dipicu berkurangnya pasokan dari daerah penghasil. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Bagi warga mendang-mending alias menengah ke bawah, liburan atau piknik saat ekonomi sedang tidak baik-baik plus harga-harga sedang mahal kadang menjadi impian semata. Mereka memilih berakrobat finansial untuk menyenangkan keluarga meski waktunya hanyalah sesaat. Dan berikut laporan khas redaksi.

0: Aduh, rupiah gini amat ya. Mau liburan murah? Mungkin nggak ya? Eits, tapi jangan salah. Ada strategi liburan murah yang nggak bikin kantong bolong. Kira-kira gimana caranya ya?
1: Liburan. Mungkin keinginan ini bagi banyak orang menjadi hal yang biasa saat melihat tanggal merah muncul di kalender. Namun, bagi kalangan menengah ke bawah alias kaum mendang-mending, liburan bisa jadi saat yang memusingkan kepala, bahkan konon bisa memicu stres. Bagaimana tidak, saat tanggal merah tiba, keluarga meminta piknik yang notabene justru mengeluarkan biaya, padahal kini semua kebutuhan meningkat alias mahal. Yang lebih serius, tekanan ekonomi memaksa kaum mendang-mending untuk bisa mengendalikan keinginan yang satu ini. Tidak heran, liburan memanfaatkan fasilitas publik gratis menjadi pilihan untuk menekan biaya.
2: Kalau untuk yang deket-deket, nggak ada pertimbangan apa-apa ya, karena nggak membutuhkan biaya yang banyak gitu. Jadi begitu ada ide, ya langsung aja. Kayak seperti tadi nih kita jalan-jalan yuk ke HI aja, ke Bundaran HI. Ayo, langsung cus jalan.
3: Kalau untuk saya, untuk budget minim itu saya biasanya ke Ragunan, Taman Margasatwa Taman Margasatwa atau ke Ancol aja, ke pantainya aja. Itu kan gratis pantainya.
4: Yang bisa barengan sih ya, tentunya tadi kita nyobain justru apa? Kita MRT ya, di Bandung kan enggak ada MRT, kita justru sekeluarga ajakin naik MRT nih dari Bundaran HI ke jalan-jalan kuliner ke Blok M.
1: Lain lagi dengan cerita dari Jawa Timur. Ruang terbuka hijau Monumen Tugu Pahlawan Surabaya menjadi favorit. Hamparan tikar dan meja piknik memenuhi kawasan sekitar museum 10 November. Sejak pukul 4 sore, ratusan orang berdatangan.

0: untuk satu tujuan, liburan di Tugu Ikon Kota Pahlawan. Hanya dengan pembelian tiket Rp5.000 per orang, siapapun bisa mengikuti event khusus merayakan Hari Jadi Kota Surabaya ke-733 lewat gelaran Senja Budaya 2026 yang menghadirkan sejumlah pertunjukan seni, musik, bahkan pesta kuliner. Tawaran menikmati ragam kuliner tradisional yang dirindukan ini pula yang menarik Wida Jelantik, warga asal Tabanan, Bali, untuk datang ke Tugu Pahlawan.
1: Keren banget, karena acara ini banyak sekali menyajikan jajanan jadul yang kita dari luar kota kadang kurang tahu menu-menu apa aja di sini disajikan. Keren banget.
0: Suka tidak suka, jalan-jalan murah meriah menjadi pilihan. Jarak yang relatif dekat menjadi pertimbangan, termasuk warga Jakarta yang selalu rela bermacet-macetan ke puncak Bogor setiap tanggal merah tiba. Fakta ini menjadi menarik karena warga tetap ingin wisata keluarga di setiap kesempatan.
2: Nah, karena bagi mereka bahwa wisata itu bukan berarti harus kita menyewa kamar, ya hotel, ya villa, tapi dengan mereka duduk kemudian tidur di jalanan pun juga itu sudah termasuk wisata. Itu masyarakat Indonesia cukup luar biasa, berbeda dengan di luar negeri, orang ada ketakutan kan. Tapi di Indonesia ini ya cukup menarik gitu.
0: Akhirnya, liburan di masa ekonomi sulit bisa jadi tidak harus mahal. Anda bisa memilih jalan-jalan hemat dengan memanfaatkan ruang terbuka hijau gratis, berwisata lokal naik angkutan umum yang aman namun terjangkau. Kuncinya adalah menyusun rencana dan membatasi pengeluaran secara fleksibel. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Setelah melewati masa puncak ibadah haji, jemaah yang masih bertahan di Mekah menyempatkan piknik sejenak sambil cari buah tangan. Thaif menjadi salah satu kota tujuan wisata. Ada apa saja ya kira-kira di kota yang berada di tenggara kota Mekah ini? Kita saksikan keseruannya berikut ini.
4: Masa puncak ibadah haji 2026 sudah lewat. Saatnya piknik sejenak. Mari berkunjung ke kota Thaif. Kota yang berjarak 90 km di tenggara Mekah ini punya beberapa tempat menarik. Di tempat berketinggian 1.800-an meter di atas permukaan laut ini, ada tempat penyulingan kuntum mawar yang bisa diolah menjadi parfum dan alat kecantikan lain. Sayang panen mawar hanya sekali setahun. Namun produk penyulingannya bisa tersedia sepanjang tahun.
5: Dia lotion dari Thaif.
6: Kenapa beli lotion?
5: Karena itu lotionnya itu kalau dipegang di tangan tuh Masya Allah lembut banget. Itu wanginya itu wangi-wangi bunga yang sangat-sangat natural. Dioleskan di tangannya itu lembut, Masya Allah wanginya. Wanginya bunga banget, Alhamdulillah.
4: Setelah belanja alat kecantikan, jemaah haji Turisiana Buana merasakan makan di resto Awalif International Hotel. Selain menyajikan pemandangan kota Thaif, resto yang berada di lantai 29 ini juga menyajikan menu makanan beragam, dari salad hingga makanan khas Arab.
7: Ini makanan aneh ini, belum pernah saya makan minum-minum ini, kayaknya vegetarian ini.
8: Biasa makan nasi?
7: Iya, biasa makan nasi. Belum makan lebih banyak, kalau belum makan nasi belum makan.
4: Selepas waktu makan siang, jemaah berkesempatan ziarah ke makam Abdullah bin Abbas, salah satu sepupu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal akan keluasan ilmunya. Menjelang sore barulah menikmati kereta gantung di pegunungan Al-Hada. Jalur kereta ini membentang sepanjang sekitar 4,5 km. Jaraknya bisa ditempuh selama kurang lebih 40 menit pulang pergi. Dari atas kereta gantung, kita bisa menikmati jalanan berkelok di pegunungan Al-Hada yang menakjubkan. Komet Multazam, Thaif, Arab Saudi.
3: Tiada lelah petugas PPSU bekerja keras demi menghidupi keluarga. Redaksi segera kembali untuk Anda.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
7: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
9: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
10: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Gemuk itu tidak baik. Dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk. 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
11: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
12: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

Bagi sebagian warga ibu kota, pasukan oranye mungkin hanya petugas kebersihan. Bagi kota ini, mereka adalah lini pertama yang menjaga Jakarta tetap berusaha bersih dan tertata. Namun di sisi lain, mereka adalah pekerja keras yang harus menafkahi keluarga dengan sepenuh hati. Berikut liputan Mahardika Utama dan Sony Sulistyo dalam Sisi Kota.

0: Pukul 4 pagi saat sebagian orang masih terlelap, Joko Santoso sudah bergegas untuk menjalankan tugas. Ayah tunggal yang tinggal bersama putri dan putra bungsunya di kamar kos kecil kawasan Slipi Jakarta Barat ini adalah seorang petugas penanganan prasarana dan sarana umum PPSU.
1: Baik-baik di rumah ya, Bapak jalan kerja, jangan kemana-mana.
0: Berbekal sapu dan sejumlah perkakas, ia menjadi satu dari 43 pasukan oranye di Kelurahan Slipi. Tugas pertamanya adalah menyapu jalanan, kemudian membersihkan saluran air dan gorong-gorong, hingga penanganan genangan dan lainnya. Pekerjaan yang tampak sederhana, tapi tanpa mereka, ritme kota bisa berubah dalam hitungan hari.
2: Jakarta konon adalah kota yang tidak pernah tidur, tetapi sebelum lampu-lampu kantor menyala, jalanan mulai ramai kendaraan dan sebagian warganya masih terlelap. Ada tangan-tangan ini yang sudah mulai bekerja.
0: Joko sudah menjalani profesi ini sejak 2020. Sebelumnya, ia bekerja sebagai sopir di perusahaan catering, namun terkena pemutusan hubungan kerja.
3: Dulu awal-awal bener, agak berat saya tuh. Berat, karena menyesuaikan kan. Menyesuaikan pekerjaan itu yang dari tadinya cuman bawa mobil, terus sekarang harus turun ke saluran, harus bangun pagi-pagi nyapu.
0: Tugas PPSU tak sekedar menyapu dan membersihkan selokan, pasukan oranye juga punya peran penting dalam pengelolaan sampah di setiap wilayah.

0: Hari ini apa aja nih yang paling banyak sampah yang dipilahnya?
1: Biasanya sih kita paling banyak itu ada sampah daun, tapi residu juga biasanya banyak sih, kayak sampah plastik, sampah bekas. Kadang kan ada masyarakat yang suka buang sampah sembarangan. Nah, itu juga ada di sini sampahnya gitu.
0: Nah, setelah dipilah itu diapain tuh?
1: Setelah dipilah nanti untuk yang sampah residunya nanti itu akan dibuang, dibawa oleh mobil huluk dan nanti dibuang ke TPA, tempat pembuangan sampah akhir. Dan kalau untuk yang daun-daunnya ini nanti kita kelola kembali. Seperti nanti kita jadikan media tanam atau kita composting.
0: Kalau yang kayak dibikin kerajinan kayak gitu?
1: Kalau untuk kerajinan-kerajinan itu kita untuk saat ini sih belum ya. Paling untuk yang sampah kayak plastik sampah botol sama plastik gelas itu kita kumpulin dan dijual ke bank sampah.
0: Mbak Santi, udah berapa lama jadi PPSU?
1: Oh, saya kurang lebih sudah 4 tahun.
2: Menurut Lurah Selipi, pengurangan produksi sampah di wilayahnya tak lepas dari peran serta pasukan oranya.
3: Sehari itu, kita itu sampah yang dikumpulkan baik oleh petugas gerobak maupun oleh PPSU itu sekitar 3 ton. Nah, ini kita memang sudah bisa mengurangi dari yang dikelola tadi sudah 1 ton per hari.
2: Sejak tahun 2016, pasukan oranye yang turut jadi wajah ibu kota ini digaji setara upah minimum Provinsi DKI Jakarta. Dalam sehari, PPSU bekerja selama 8 jam. Akan tetapi, pekerjaan Joko belum usai. Untuk menghidupi keluarganya, ia lanjut bekerja sebagai penjaga kos. Bayarannya bukan uang, tapi tempat untuk berteduh bersama anak-anaknya.
4: Dan kebenaran, saya ini udah nggak ngontrak. Ada orang baik terima saya buat jaga kosan, jadi saya nggak perlu ngontrak. Jadi yang tadinya uang buat bayar kontrakan, saya limpahin ke biaya anak-anak sekolah. Cukup Pak, alhamdulillah ngobrol sama anak-anak. Dek, malu apa enggak punya bapak nih tukang sapu, tukang bersihin got. Saya sabar-sabarin aja, kalau diledekin sama teman-temannya enggak perlu malu. Selama kita masih dapat duit halal, cukup buat biayain sekolah kamu. Jangan malu, Dek. Saya bilang begitu. Alhamdulillah anaknya ngerti.
2: Sang putra yang bercita-cita menjadi pemadam kebakaran punya harapan sederhana untuk ayahnya.
5: Mental mesti kuat tuh.
6: 4 jam gitu.
5: Berani nangkep ular enggak?
7: Biar bisa cari makan.
6: Emang biasanya dulu susah kalau cari makan?
7: Ya.
6: Pernah ngalamin susah cari makan?
7: Pernah. Abdullah sayang sama bapak. Semoga panjang umurnya.
8: Usai jeda berikut, Paris Saint-Germain mempertahankan gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal. Jangan kemana-mana, tetaplah di redaksi.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range

0: hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
3: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
4: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
5: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
6: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
7: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
8: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
9: Tapi intinya saya tahu.
10: Tapi masyarakat
9: sipil. Dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
10: Enggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah

0: dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
2: Paris Saint-Germain kembali menjadi raja Eropa usai mengalahkan Arsenal. Uniknya, meski kalah, supporter Arsenal di London tetap turun ke jalan. Mereka merayakan keberhasilan Arsenal jadi juara Liga Premier Inggris setelah penantian selama 22 tahun. Informasi ini sekaligus menyudahi kebersamaan kita di redaksi hari ini. Saya Freddy Cahya pamit, sampai jumpa.
3: Kemeriahan terjadi di kota Paris, Prancis, saat puluhan ribu supporter PSG berkumpul untuk menyaksikan pertandingan tim Paris Saint-Germain melawan Arsenal di layar lebar. Lewat adu penalti yang sengit, Paris Saint-Germain berhasil mengalahkan Arsenal dengan skor 4-3. Di bawah asuhan Luis Enrique, PSG berhasil mempertahankan trofi Liga Champions Eropa 2 tahun berturut-turut. Kemenangan ini dirayakan besar-besaran di jalanan ibu kota. Di jembatan Pont Bernadette Lavong, para supporter menyalakan suar dan melompat ke sungai. Meski sempat terjadi bentrokan kecil dengan polisi yang berusaha mengendalikan massa, menyurutkan kegembiraan penonton. Hingga minggu waktu setempat, puluhan ribu fans memadati kawasan Champ de Mars di depan Menara Eiffel. Mereka berkumpul untuk memberikan sambutan meriah kepada para pemain PSG yang baru saja tiba dari bandara. Tak kalah meriah, jalanan utama di London Utara juga berubah menjadi lautan merah saat puluhan ribu fans Arsenal memadati jalanan pada minggu waktu setempat untuk merayakan parade juara Liga Utama Inggris di atas bus beratap terbuka. Meski baru saja menelan kekalahan menyakitkan dari PSG lewat adu penalti di final Liga Champions, hal itu sama sekali tak menyurutkan semangat para supporter. Lautan manusia tetap bernyanyi dan menyalakan suar merah dengan penuh kegembiraan. Bagi fans Arsenal, ini adalah momen yang sudah dinantikan selama 22 tahun. Ini adalah trofi Liga Utama Inggris pertama skuad Mikel Arteta sejak era Invincibles Arsene Wenger pada musim kompetisi 2003-2004. Suasana makin meriah karena tim wanita Arsenal juga ikut dalam parade setelah sukses menjuarai Piala Champions FIFA musim ini.

0: sosial, seorang pria warga negara asing tak mau membayar tagihan biaya makan siang di sebuah kedai kopi di Jalan Taman Kebon Siri 2, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat diikuti dan ditagih salah seorang karyawan, sang bule malah meracau tak karuan. Dalam ocehannya, bule ini mengaku tak perlu membayar tagihan makan dan minum karena dirinya turut membangun negeri ini dengan mencegahnya pembangunan gedung-gedung bertingkat di Jakarta. Tak ingin terjadi keributan panjang, karyawan kedai kopi akhirnya membiarkan bule ini kabur tanpa membayar. Diketahui pelaku sempat mengeluarkan kartu kredit miliknya namun gagal untuk transaksi.
1: Kartu kreditnya dia yang dia pakai itu bermasalah. Jauh lagi, jalannya cepet. Jauh gue mintain bayaran, malah kabur dan malah ngoceh-ngoceh kayak gitu. Ini negara lo gue yang udah bangunin, udah gue bagusin, kota lo gue udah bagusin. Ya kan lo makan, lo bayar lah.
0: Belum diketahui secara pasti identitas dan asal negara WNA tersebut. Satreskrim Polres

0: Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya berhasil menangkap KRHS, warga Jalan Bumiarjo Wonokromo Surabaya, yang diduga sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan terhadap seorang turis perempuan asal Jerman. Namun saat dibawa petugas, pelaku melakukan perlawanan dan berupaya melarikan diri, sehingga polisi menembak kedua kakinya. Peristiwa penjamretan terjadi pada 3 Mei lalu di Jalan Karet, Surabaya. Saat itu korban sedang berjalan kaki di kawasan Kota Lama bersama teman dan pendamping wisata sambil melakukan video call. Secara tiba-tiba pelaku yang mengendarai sepeda motor mendekati korban dan langsung merampas ponsel korban. Akibatnya korban terjatuh dan mengalami luka-luka, sementara pelaku kabur membawa hasil kejahatan.
1: Korban diketahui seorang perempuan warga negara asal Jerman yang saat kejadian sedang menggunakan telepon genggam miliknya. Korban yang sedang berjalan di Jalan Karet, Kota Surabaya, didatangi pelaku yang menggunakan sepeda motor secara tiba-tiba merampas satu unit telepon genggam merek iPhone 13 yang sedang dipegang oleh korban. Akibat kejadian tersebut, korban terjatuh dan mengalami luka-luka.
0: Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman penjara maksimal 9 tahun. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal. Kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Berikutnya, sebuah sepeda motor yang diparkir di depan warung kopi Cakung, Jakarta Timur, diraib di gondol maling saat ditinggal pemiliknya untuk nobar pertandingan sepak bola. Masih dari Jakarta, ada seorang pria menggasak dua ponsel di sebuah kontrakan saat penghuninya tengah mandi.
1: Seorang pemuda di Jakarta Timur kehilangan sepeda motor saat sedang nobar Piala Champion di sebuah warkop di Jalan Penggilingan Cakung. Korban akhirnya pulang ke rumah dengan berjalan kaki sambil menangis sepanjang jalan meratapi motornya yang raib. Dalam melancarkan aksinya, pelaku yang berjumlah dua orang saling berbagi tugas, satu orang eksekutor, sedangkan satunya mengawasi kondisi. Aksi pencurian ini kini sudah dilaporkan ke polisi. Warga berharap polisi bertindak cepat, pasalnya kasus pencurian motor sudah beberapa kali terjadi di Jalan Penggilingan.
2: Lagi beli bubur, lagi nobar bola juga. Gak tahu tuh motornya ada yang maling. Pas tahunnya itu pas motornya hilang.
3: Sekitar jam berapa, Pak?
2: Jam 1:25. Setengah 2 lah. Ya pulang kayak jalan kaki lah, kasihan, nangis itu. Sempet, cuman dikejar sama temennya, udah nggak kekejar lah.
1: Aksi pencurian ponsel terjadi di sebuah kontrakan di Jalan Manunggal 3, Ciracas, Jakarta Timur pada Sabtu sore. Dalam rekaman CCTV yang berada di lokasi kejadian, terlihat pelaku masuk ke dalam rumah kontrakan korban yang tidak terkunci saat korban sedang mandi. Pelaku kemudian menggasak dua unit ponsel milik korban dan segera melarikan diri. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai jutaan rupiah. Usai mengetahui barang miliknya hilang, korban langsung melaporkan peristiwa ini kepada pihak RT setempat untuk ditindaklanjuti.
4: Korban posisi lagi di kamar mandi, sedang mandi. Nah, jadi malingnya lagi nyelonong masuk aja. Dan maling itu mengambil dua HP di rumah tersebut. Itu kejadian belum lama, ini kemarin Sabtu kayaknya, jam-jam sore. Untuk dua HP mungkin kisaran 4-5 juta ya.
1: Tim Puma Jatanras Polda NTB mengamankan belasan dari sekitar 50 motor curian dari sejumlah penadah di wilayah Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa NTB. Kendaraan-kendaraan tersebut merupakan hasil kejahatan jaringan yang melibatkan oknum mahasiswa, pegawai minimarket, dan penadah. 8 terduga pelaku berhasil diamankan termasuk seorang perempuan. Berdasarkan hasil penyelidikan, kendaraan curian tersebut dipindahkan ke sejumlah tempat di wilayah hukum Polda NTB dengan berbagai macam cara, termasuk melalui mobil box barang minimarket untuk mengelabui petugas.
5: Kendaraan? Ya, sekitar ada 50 kendaraan, tapi yang baru bisa kita ungkap cuma segini. Nah, karena yang

0: sisanya itu sudah dioper ke Dompu.
1: Ini jaringan antar provinsi, Bang.
0: Antar pulau, bukan provinsi, Mas ya. Juga ada keterlibatan mahasiswa di sini, salah satu universitas.
2: Kini petugas masih terus melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap terduga pelaku lainnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Di lokasi lain, sopir truk asal Lombok yang sedang menunggu jadwal keberangkatan kapal di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menjadi korban pemerasan. Pelaku meminta sejumlah uang kepada korban untuk membeli minuman keras. Video yang memperlihatkan seorang pria meminta secara paksa sejumlah uang kepada sopir truk ini di Jalan Perak Barat, Kota Surabaya, beredar luas di media sosial. Pelaku beralasan meminta uang untuk membeli minuman keras jenis arak. Namun permintaan uang ini ditolak oleh korban. Kesal permintaannya ditolak, pelaku kemudian mengancam korban. Nah, saat kejadian, sopir truk asal Lombok, Nusa Tenggara Barat ini tengah berhenti untuk menunggu giliran masuk ke kapal di Pelabuhan Tanjung Perak pada Sabtu sore 30 Mei lalu. Berbekal video yang viral, personil Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak bisa mengantongi identitas pelaku. Pria berinisial S ini ditangkap di rumahnya di Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, tanpa perlawanan.
4: Korban didatangi oleh terduga pelaku yang menggunakan kendaraan sepeda motor, meminta sejumlah uang dan melakukan pengancaman kepada korban. Kemudian anggota kami melakukan penyelidikan untuk mencari identitas terduga pelaku, dan diketahui terduga pelaku berinisial S, warga Semampir, Surabaya.
3: Ke kasus narkoba, tim Satres Narkoba Polrestabes Makassar menangkap 3 orang pengedar narkotika di Kota Makassar dan telah menyita lebih dari 1 kg sabu yang siap diedarkan di sebuah rumah indekos. Di lokasi lain, Polres Mandailing Natal memusnahkan 3.000 batang pohon ganja siap panen yang berada di atas lahan seluas 3 hektar, tepatnya di perbukitan Tor Sihite, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.
5: Tim Satres Narkoba Polrestabes Makassar membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang beroperasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam operasi yang dilakukan pada Selasa 12 Mei 2026 ini, polisi mengamankan 3 orang tersangka, di mana salah satu tersangkanya berinisial MIS ditangkap di sebuah rumah kos di Jalan Todopuli, Kota Makassar. Dari tangan para pelaku, petugas menyita barang bukti sabu dengan total berat sekitar 1,125 kg yang disembunyikan di sebuah lokasi di kawasan Kecamatan Panakukang, Makassar. Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka MIS berperan sebagai penjaga sekaligus pengelola gudang penyimpanan sabu yang dipercaya oleh pengendali jaringan. Tersangka bertugas menerima barang haram tersebut dan memecahkan ke dalam paket-paket kecil, kemudian menyiapkannya untuk diedarkan sesuai arahan atasannya. Sementara proses pemasaran sabu dilakukan melalui media sosial dengan memanfaatkan akun Instagram untuk menjaring para pembeli.
6: Dari barang bukti yang kita amankan ini juga kami mengamankan 3 tersangka. 3 tersangka ini semuanya laki-laki. Yang pertama itu kita amankan di kos-kosan, salah satu kos-kosan di Jalan Todopuli. Kemudian dari TKP tersebut kita amankan saudara MIS. Saudara MIS ini adalah perannya sebagai pemegang gudang yang dipercaya oleh bosnya untuk mengendalikan gudang itu, menerima barang, kemudian memecah dalam paketan-paketan kecil sesuai dengan perintah bosnya. Dan memasarkan menggunakan salah satu akun Instagram, yaitu Cuma Scroll.
5: Polres Mandailing Natal memusnahkan 3.000 batang pohon ganja siap panen setinggi 1 hingga 2 meter yang berada di atas lahan seluas 3 hektar, tepatnya di perbukitan Tor Sihite, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Untuk sampai ke lokasi, petugas harus berjalan kaki melewati hutan belantara, jalur yang ekstrim, dan perbukitan terjal selama 7 jam pada Sabtu 30 Mei 2026. Satu persatu pohon ganja pun dicabut oleh petugas dan menghancurkan gubuk milik petani ganja tersebut. Setelah seluruh pohon ganja dicabut, petugas pun langsung memusnahkan ribuan pohon ganja tersebut.

0: dengan cara dibakar.
1: Polresman Daerah Natal bersama-sama dengan rekan-rekan wartawan dan juga adik-adik aliansi mahasiswa di Kabupaten Mandailing Natal melaksanakan pemusnahan ladang ganja seluas kurang lebih 3 hektar di wilayah hukum Polres Madinah. Kegiatan berlangsung lancar dan saya selaku Kapolres melaksanakan pemusnahan ladang ganja dalam rangka operasi Antik Toba 2026 yang merupakan perintah langsung dari Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Sumut untuk membuktikan bahwa Polda Sumut khususnya dan Polres Mandailing Natal aktif dan akan melaksanakan pemberantasan tindak pidana narkoba secara menyeluruh sampai ke akar-akarnya.
0: Polisi kini memburu para pelaku penanam ganja yang kabur meninggalkan lokasi sebelum pemusnahan ganja dilakukan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Polisi menangkap pasutri pemilik wedding organizer Marwah yang berinisial RM dan ER yang kabur ke Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Jumat malam. Simak informasinya sesaat lagi.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Berikutnya, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur telah menangkap pemilik wedding organizer Marwah yang diduga melakukan tindak pidana penipuan. Polisi menetapkan tersangka kepada pasangan suami istri ini pada Sabtu pagi. Pak Sutri, pemilik wedding organizer Marwah berinisial RM dan ER, ditangkap di kawasan Desa Batu Layang, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Jumat malam. Kedua pelaku tak bisa berbuat banyak saat petugas Resmob mendatangi tempat persembunyiannya dan langsung meledak rumah kedua pelaku. Pelaku diduga sempat melarikan diri saat kasus dugaan penipuan wedding organizer di Bekasi viral di media sosial. Usai ditangkap, keduanya langsung digiring ke Polres Metro Jakarta Timur dan dipertemukan dengan puluhan korban yang ditipu oleh pelaku. Kedua tersangka kini mendekam di Mapolres Jakarta Timur untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Polres Metro Jakarta Timur mempertemukan pemilik wedding organizer Marwah dengan perwakilan korban, di mana jumlah korban telah mencapai 58 calon pengantin dengan total kerugian dilaporkan mencapai sekitar 2,6 miliar rupiah.
3: Saya ini nggak dihukum bahasanya, saya bisa usahain dalam 6 bulan, insya Allah. Kalau Marwah bangkrut, saya bisa bangun yang lain.
4: Inilah jawaban pemilik wedding organizer Marwah yang diduga melakukan tindak pidana penipuan terhadap para calon pengantin saat dipertemukan dengan para korbannya di Polres Metro Jakarta Timur. Pak Sutri berinisial RM dan ER ini ditangkap di tempat persembunyiannya di Kampung Pasir Kuda, Desa Batu Layang, Cililin, Bandung Barat, Jawa Barat. Tercatat 58 calon pengantin diduga menjadi korban. Dari jumlah tersebut, dua pasangan telah melaksanakan pernikahan namun tidak memperoleh fasilitas sesuai yang dijanjikan. Sedangkan 56 pasangan lainnya belum dapat melaksanakan acara pernikahan yang telah direncanakan. Total kerugian diperkirakan mencapai 2.658.885.000 rupiah. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring proses pendataan dan pemeriksaan terhadap korban lainnya yang masih berlangsung. Kombes Pol Alfianur Rizal, Kapolres Metro Jakarta Timur menyebut, terduga pelaku sengaja dipertemukan dengan korban sebagai bentuk transparansi kepada para korban.
5: Dan mbaknya ini semuanya pasti ingin tahu. Kalau misalnya nanti kalau nggak dipertemukan, pasti nanti hal-hal yang dipikirnya polisi tidak membantu untuk aset, jaminan, pertanggungjawaban, pengembalian dan sebagainya. Ini sudah saya sampaikan langsung, inilah ketransparanan kami.
4: Sebelumnya, kabar wedding organizer Marwah diduga melakukan penipuan viral usai pada pekan lalu, acara pernikahan Feni dan Aldi di Bekasi yang seharusnya penuh kemeriahan berubah menjadi tanpa dekorasi dan hidangan seperti yang sudah direncanakan. Seluruh layanan pernikahan seperti dekorasi, pelaminan, dan catering yang sudah dipesan tidak ada di hari pernikahan. Tertarik dengan paket pernikahan yang ditawarkan melalui Instagram, Feni menghubungi dan bertemu wedding organizer tersebut. Setelah paket pernikahan dipilih dan melakukan pelunasan, seminggu sebelum acara, korban mendapat informasi jika para vendor belum menerima bayaran dari pihak wedding organizer.
6: Biayanya 85.500.
7: Gedungnya sekarang apa tadi?
6: Kenapa?
7: Gedungnya udah dibayarkah atau masih?
6: Belum. DP aja sih sementara. Masih DP aja.
4: Korban lain yang juga ditipu oleh Marwah WO adalah pasangan Putri dan Tresna. Mereka rencananya akan melakukan pernikahan pada September mendatang dan sudah membayar pelunasan pada Marwah Wedding Organizer sebesar 50 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemilik wedding organizer Marwah tega menipu 58 calon pengantin. Salah satu calon pengantin yang jadi korban bercerita kepada CNN Indonesia bahwa mereka telah membayar lunas uang sebesar 50 juta rupiah untuk paketnya. Namun tiba-tiba perwakilan WO ini tidak bisa dihubungi.
8: Tahu ya, untuk kita tuh ditipu, itu memang tanggal 22 Mei itu kita kebetulan saya berdua habis dari kerja. Kemudian ketika ngelihat sosial media threads, itu ada salah satu rekanan itu, rekanan Marwah, MUA-nya kebetulan menulis utasan di threads bahwa seluruh sosial media Marwah Catering Service itu deaktif. Dan memang ownernya itu sudah checklist satu dan seluruh grup serta admin-admin vendor tersebut sudah checklist satu semua tuh Kak gitu. Jadi itu awalnya kita mendapatkan kabar kalau kita memang tertipu seperti itu.
9: Rencananya pesta pernikahan akan dilaksanakan kapan Mas dan Mbak, dan bagaimana kemudian awalnya menemukan wedding organizer Marwah ini?
8: Oke, awalnya itu kita memang melihat dari sosial media Kak. Kebetulan juga kakak kita kebetulan sudah mengadakan acara dengan vendor tersebut, dengan Marwah tersebut. Dan rencana kita tuh di tanggal 5 September 2026 tahun ini gitu.
9: Untuk kakaknya berarti saat itu kapan pelaksanaan pernikahannya dan berjalan lancar berarti ya Mas dengan Marwah?
8: Untuk saat itu sih kita di kakak kita tuh di bulan akhir tahun kalau nggak salah tuh November atau Desember, dan memang ketika kita visit ke sana itu semua berjalan lancar, bahkan kita tuh yang tadinya hanya baru DP, ketika menyaksikan acaranya kita langsung lunasin tuh Kak, yeah. Itu tidak berselang beberapa bulannya kita langsung lunasin, padahal kita masih di September kan, kayak gitu.
9: Baik, artinya kakaknya yang saat itu bisa berjalan proses pernikahannya di bulan atau sekitar November 2025 dan ini direncanakan September 2026 ya?
8: Betul, okay. Betul Kak.
9: Berapa uang DP yang sudah dibayar ini Mas? Dan sempat ada nggak sih obrolan dengan pihak Marwah begitu coba menghubungi ketika sudah membaca dari threads?
8: Oke, kita tuh sudah masuk uang tadi sekitar 50 juta lebih sih, Nah, kita tuh ketika menghubungi mereka berdua, itu di grup pun kita ada grup ya, grup acara gitu. Jadi seluruh chatting itu dibikinkan grup, yang mana grup itu isinya owner, admin, dan admin dari vendor gedung dekorasi dan lain-lain gitu. Jadi nah di situ kita hubungin tapi checklist satu semuanya sampai ke owner, yang kita tahu tuh ownernya memang Eka Rismayanti gitu.
9: Oke, artinya sejak tadi ya, bulan April, Mei, mengetahui dari thread, coba menghubungi, tapi tidak ada respons ya?
8: Betul, ya. Dan kita juga digantung Kak, dari bulan Februari itu kita ya. Udah, jadi kita dari admin yang pertama namanya Kaukut, kemudian kita dilempar lagi, satu admin lagi, dan terakhir kita dilempar langsung ke ownernya gitu. Dan itu red alert kita sih kalau... kita tuh menyangka kayaknya ini ada indikasi ke sana sih gitu.
9: Oke. Digantung itu maksudnya seperti apa Mas? Dilempar-lempar itu ketika coba di follow up kemudian tidak direspons atau seperti apa Mas ceritanya?
8: Betul. Jadi tuh kita tuh memang sebenarnya mau finalisasi gedung itu minggu kemarin tanggal 23 itu kan, karena sebelum-sebelumnya kita masih bimbang mengenai gedung atau venue ya. Kemudian kita udah komunikasi secara intens, cuman dari mereka ini, pihak mereka tuh tidak merespon sama sekali. Bahkan itu bisa direspon 2 hari setelahnya atau 3 hari setelah kita chat gitu. Jadi itu kebanyakan alasannya tuh ada yang lagi libur lah, Jumat, Sabtu, Minggu dia tidak bisa balas chat karena lagi event lah gitu. Jadi itu yang bikin kita digantung. Nah, kita tuh sebenarnya memang pengen langsung ke sana di tanggal 23-nya hari Sabtu, cuman 22 kita udah dapat kabar kayak gitu, ya itu agak cukup mengecewakan juga ya, sangat mengecewakan kita sih gitu.
9: Oke, saya mau dengar mungkin dari Mbak Putri ya. Mbak Putri, sebenarnya berapa sih Mbak besaran nominal yang harus dibayarkan jika menggunakan jasa dari wedding organizer Marwah ini? Dan apa saja yang di cover Mbak? Apakah memang catering saja atau gedungnya seperti yang tadi disebutkan Mas Resna ya? Detailnya tuh seperti apa sih Mbak sebenarnya paket-paket yang mereka tawarkan dan berapa biayanya Mbak?
10: Oke, sebelumnya kami tuh memang ngambilnya di sekitar 300 packs, Kak. 300 packs itu di Marwah kurang lebih 50 jutaan. Dan kita tuh memang kebetulan kami juga kerja, jadi kami tuh maunya yang simple awalnya, Kak. Makanya mereka tuh menyediakannya all in. Sudah ada venue, catering, attire, baju-baju pengantin, terus sudah ada juga dekorasi, makeup, itu semuanya udah lengkap. Jadi kami memang mengharapkan kami yang bekerja ini bisa menangani wedding tuh dengan kayak ya udah nanti tinggal wedding aja, tapi ternyata all in kayak gini kami dikecewakan gitu. Dan total uang kami keluar udah 50 juta dengan 300 packs seperti itu, Kak.
9: Dengan rencana pernikahan akan berlangsung pada September gitu ya. Betul. Artinya perlu ditegaskan, sejak diketahui indikasi, sudah membaca di sosial media begitu, hingga saat ini belum ada itikad baik atau komunikasi baik itu dengan admin-admin lain selain dengan ownernya begitu.
10: Sejujurnya kami sudah bertemu orang tuanya, salah satu orang tuanya si Ibu Eka, si pelaku. Ibu Eka ini orang tuanya tuh mengelak terus, Eka bilang dia tidak mengetahui keberadaan Eka dan suaminya si Radiansyah, keperginya kemana, dan dia tuh juga katanya juga salah satu korbannya padahal orang tuanya. Tapi kita tidak sebegitu percayanya ya untuk si orang tuanya sebagai korban. Kami percaya orang tua tuh pasti tahu keberadaan anaknya di mana, tapi mungkin bisa jadi menyimpan informasi aja.
2: Sejumlah tindak kejahatan dapat terungkap lewat rekaman CCTV. Dalam perkembangan beberapa tahun terakhir, fungsi CCTV lebih dari pencegahan atau memberi efek jera bagi pelaku kejahatan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Ke aksi berikutnya, gara-gara kecanduan judi online, ada seorang karyawan minimarket di Kebon Jeruk, Jakarta Barat mencuri uang dari brankas tempat kerjanya sebesar 52 juta rupiah. Pelaku akhirnya dipecat dan harus mendekam di penjara. Di lokasi lain, tepatnya di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, pelaku curanmor tertangkap setelah video pencurian viral di media sosial.
1: Pria ini tidak sadar karena keriknya menguras brankas minimarket di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat terekam CCTV. Bermodalkan akses sebagai karyawan, pelaku berinisial AS itu dengan mudah beraksi tanpa menimbulkan kecurigaan awal. Ia berhasil menggasak uang 52 juta rupiah. Petugas Subdit Resmo Polda Metro Jaya berhasil melacak dan menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Hasil penyelidikan mengungkap motif pelaku melakukan pencurian karena kecanduan judi online. Kini AS dijerat dengan pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Pria Parubaya tertangkap kamera CCTV saat mencuri ponsel dan tablet milik penjaga masjid Amanah Jalan Bromo Medan, Sumatera Utara pada Rabu 18 Maret lalu. Ia memanfaatkan kondisi masjid yang sepi serta penjaga masjid yang sedang ke kamar mandi. Berbekal rekaman CCTV, petugas akhirnya menangkap pelaku di Musola Pasar Sambas Medan, Sumatera Utara. Tersangka mengaku ponsel dan tablet hasil curiannya sudah digadaikan seharga Rp750.000. Uang tersebut kemudian digunakan untuk membeli narkoba dan judi online. Dari catatan kepolisian, tersangka sudah beberapa kali terlibat dalam kasus pencurian dengan target barang berharga milik para jemaah serta penjaga masjid. Aksi pencurian sepeda motor di Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV terlihat jelas seorang pria menuntun sepeda motor hasil curian saat menyeberang jalan. Pelaku kemudian membawa kendaraan tersebut dan memasukkannya ke dalam sebuah hotel di Jalan Iskandar, Kota Sampit. Berbekalkan rekaman video ini, petugas Reskrim Polsek Ketapang berhasil meringkus pelaku dalam waktu kurang dari 12 jam setelah kejadian. Para pelaku dijerat dengan pasal 476 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara. Selain kasus tersebut, Polres Kota Waringin Timur juga mengungkap 3 kasus curanmor lain di wilayah Polsek Jayakarya, Polsek Baamang, dan Polsek Ketapang. Polisi menyebut sejumlah kasus terjadi akibat kelalaian pemilik yang meninggalkan kendaraan dalam kondisi kontak masih terpasang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Penggunaan rekaman closed circuit television atau CCTV terbukti efektif dalam mengungkap sejumlah tindak kriminal. Dalam perkembangan beberapa tahun terakhir, fungsi CCTV lebih dari pencegahan atau

atau memberi efek jera bagi pelaku kejahatan. Dengan adanya tambahan kecerdasan buatan, CCTV bisa melakukan deteksi dan juga identifikasi. Selengkapnya kami rangkum dalam Inside Crime berikut ini untuk Anda.

0: CCTV ini merekam saat dua pria mencuri pagar besi rumah warga di Jalan Aluminium 1 Medan, Sumatera Utara pada bulan Maret lalu. Pagar besi tersebut digotong oleh kedua pelaku dan menjualnya kepada pengepul barang bekas seharga ratusan ribu rupiah. Berbekal dari rekaman CCTV, petugas unit Reskrim Polsek Medan Timur akhirnya menangkap satu dari dua pelaku pencurian. Di lokasi lain, dua orang pelaku curanmor terekam CCTV saat menggotong sepeda motor yang terparkir di teras rumah warga, serta mengincar motor yang tidak dikunci stang. Pelaku ditangkap setelah sempat bersembunyi di sebuah toren di wilayah Boyolali di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Keberadaan closed circuit television atau CCTV kerap merekam sejumlah tindakan kriminal. Beberapa pengguna di warung kopi, perumahan, kos-kosan, warung madura, hingga stasiun pengisian bahan bakar umum mengatakan CCTV berfungsi sebagai alat pemantauan dan pengawasan untuk meningkatkan keamanan, kontrol operasional, serta mendukung transparansi dalam berbagai aktivitas.
1: Kejadian tengah malam ada kehilangan HP di depan warung SEK, pelanggan. Biar aman warung kopi.
2: Berapa lama?
1: Bukannya 24 jam.
3: Mak, setiap mayoritas warga sini ada pasang CCTV semua. Titik-titik ada di balai RW ada, di taman juga ada. Kalau di posnya belum ada. Nah, manfaatnya paling enggak kan bisa membantu keamanan di sini. Tuh, jadi sini. Kalau yang dulu-dulu mungkin ada dan itu pun juga ada CCTV-nya terekam. Kehilangan motor.
4: Yang manfaatnya ya untuk apa? Ada kejahatan, terutama ya itu kan ada uang, kadang-kadang uangnya 50 ngakunya 100. Ya, udah dikembalikan kembaliannya kan kadang-kadang kurang kembaliannya. Gitu ya, ada yang curang gitu, ada yang ngambil barang di sini enggak bilang, itu kan bisa ketahuan semua.
2: Antisipasinya kejahatan apa biasanya, Pak?
4: Ya kalau kejahatan di sini lumayan nggak ada, masih aman di sini, Pak. Ya, cuman ya biasanya tuh udah bayar katanya tapi belum bayar sebenarnya. Jadinya kalau di situ kan dilihat lagi mana kapan bayarnya, nggak ada kan, nggak ada.
5: Kejadian kriminal di SPBU beberapa kali terjadi dan pernah terjadi juga di wilayah Jawa Timur pada beberapa lokasi. Dan pada situasi tersebut peranan CCTV sangat penting sebagai alat pemantauan dan juga sebagai bukti otentik dokumentasi yang dapat membantu proses identifikasi kejadian. Untuk penelusuran lebih lanjut bagi para pihak yang terlibat serta mempercepat tindak lanjut penyelesaian masalah. Selain itu, keberadaan CCTV juga berfungsi sebagai langkah pencegahan karena dapat meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan seluruh pihak, baik petugas kami di lapangan maupun pelanggan yang juga bertransaksi di SPBU.
0: Dalam perkembangan beberapa tahun terakhir, fungsi CCTV lebih dari bukti suatu kejadian. Dengan adanya tambahan kecerdasan buatan, CCTV bisa digunakan untuk menghitung jumlah orang yang masuk ke suatu tempat dan membantu memberi notifikasi saat ada hal yang diperlukan atau peringatan dini saat ada kejadian. CCTV pun mampu menangkap wajah seseorang. Jika database buronan dimasukkan ke server, wajah akan terdeteksi kamera dan memberi notifikasi kepada aparat penegak hukum. Kecanggihan CCTV juga bisa mendeteksi ketinggian, gender, seseorang yang memakai kacamata, serta melakukan pencarian objek berdasarkan teks dan gambar. Sesuai dengan kebutuhan, CCTV bisa ditempatkan di dalam atau luar ruangan dengan resolusi kamera mulai 2 sampai 12 megapiksel. Pada malam hari, CCTV pun bisa menampilkan gambar berwarna. Salah satu distributor resmi CCTV mengklaim tren permintaan CCTV mengalami kenaikan seiring dengan peningkatan kejahatan.
6: Saya alamin justru pada saat tren kadang ekonomi yang katanya orang lagi turun, sometimes kejahatan pasti semakin meningkat. Nah, cuman di beberapa sektor bisnis yang lain, nggak semua bisnis itu turun. Nah, bisnis-bisnis yang meningkat ini pasti membutuhkan keamanan. Jadi marketnya kalau di CCTV masih 10-20% paling tidak pertumbuhannya, maksud saya.
2: Kenapa alasan mereka begitu aware, Pak, dengan keselamatan dan menggunakan CCTV ini?
6: Jadi CCTV ini juga bukan cuma untuk sebagai keamanan juga, selain satu pasti keamanan, kedua pemantauan, ketiga tadi pembuktian.
0: Pemasangan CCTV disarankan dilakukan di titik dengan rasio risiko tinggi dan berfokus pada dampak.
2: Pemasangan CCTV bisa dilakukan menggunakan pendekatan berbasis risiko, misalnya di lokasi kepadatan atau tingkat kritikalitas tinggi. Di lift dan jembatan penyeberangan orang, CCTV dipasang untuk mencegah tindak kriminalitas, memberikan rasa aman bagi pejalan kaki, dan membantu aparat dalam memantau situasi secara langsung.
0: Menurut Direktur Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi Institut Teknologi 10 November Surabaya, Bagus Jati Santoso, untuk upaya pencegahan atau memberi efek jera bagi pelaku kejahatan, pengguna cukup menggunakan resolusi kamera standar. Sementara untuk deteksi dibutuhkan resolusi kamera yang tinggi dan kemampuan kecerdasan buatan. Dan untuk identifikasi seperti pengenalan wajah atau plat nomor kendaraan, diperlukan resolusi kamera dan laju bingkai yang tinggi, serta pencahayaan yang terkendali.
7: Kita melihat fungsinya dulu, ya. Dan tidak semua titik itu harus kita sampai identifikasi atau deteksi, tidak. Jadi mungkin yang titik yang paling banyak adalah menggunakan yang fungsi deteren saja atau pengawasan. Nah, jadi tugas kita adalah sekarang mencari titik temu nih, antara fungsionalitas sama cost nanti, ya. Mana yang kira-kira dengan fungsi yang tepat itu kita bisa mendapat manfaat yang banyak. Jadi tidak perlu harus semua berteknologi tinggi, tapi kita tentukan sesuai fungsi.
0: Rekaman CCTV diakui secara sah sebagai alat bukti hukum di Indonesia. Kedudukannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 garis miring PUU 14 Tahun 2016. Meski demikian, pihak kepolisian mengatakan tak semua data rekaman CCTV digunakan sebagai alat bukti untuk mengungkap tindak pidana yang akan digunakan dalam persidangan. Dalam pembuktian, penyidik perlu melihat kualitas data CCTV seperti kejernihan gambar dan sudut pandang. Namun paling tidak, rekaman CCTV menjadi petunjuk untuk upaya pembuktian tindak pidana yang diduga dilakukan oleh pelaku. Sejak Januari hingga Mei 2026, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur maupun Polres di wilayah hukum Polda Jawa Timur telah mengungkap 79 kasus dari rekaman CCTV.
8: Ya, walaupun tidak seluruhnya kita gunakan CCTV, tapi ada juga yang kita gunakan berdasarkan barang bukti CCTV, yaitu tindak pidana kriminal umum. Contohnya seperti pencurian dengan pemberatan, ya. Kemudian ada pencurian kendaraan bermotor. Lalu ada penganiayaan. Ini juga kita ungkap dengan menggunakan barang bukti CCTV. Ada sejumlah kurang lebih 79 kasus dari Januari sampai dengan Mei ini.
0: Untuk menekan angka kejahatan, kehadiran teknologi CCTV juga harus dibarengi tindak lanjut nyata, seperti respon cepat aparat maupun optimalisasi sistem pemantauan di lapangan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
9: Dan informasi lainnya hadir usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Lacak Kriminal.
10: Hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
11: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
10: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
12: Tap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
10: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
13: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
10: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
14: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
10: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
9: Iri dan sakit hati karena temannya lebih sukses secara finansial. Seorang pria tega membunuh seorang wanita mantan teman sekolahnya sendiri hingga melempar jasadnya dari atas jalan tol Layang Bor, Bogor, Jawa Barat. Keluarga korban pun menuntut tersangka dihukum mati. Lantas apa yang sebenarnya tersembunyi di balik motif tersangka? Simak penelusurannya dalam melacak kasus pembunuhan berikut ini.
0: CCTV tol merekam detik-detik kejadian tragis saat seorang pria membuang sesuatu di atas tol Layang Bor, Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu dini hari 23 Mei. Pelaku kemudian langsung kabur bersama mobilnya. Belakangan diketahui yang dibuang itu adalah tubuh manusia. Korban ditemukan tewas mengenaskan usai tubuhnya jatuh dari ketinggian hampir 20 meter. Dari hasil identifikasi, terungkap korban bernama Anggi, seorang pegawai keuangan di perusahaan law firm.
15: Disinilah titik ditemukannya jasad korban berinisial AA, di mana kalau kita melihat ke atas, ketinggian dari atas tol Jalan Layang sampai ke permukaan Jalan Raya Soleh Iskandar ini cukup tinggi, sekitar 20 meter, dan korban ditemukan terkapar tepat di depan saya. Ini adalah putaran lampu merah Simpang Yasmin. Disinilah korban ditemukan terkapar, di mana kalau kita lihat ini merupakan jalur area kendaraan yang cukup sibuk, baik dari arah Salabenda menuju Simpang Tugu Bogor.
0: Saya mencoba menelusuri lokasi temuan jenazah korban. Saya pun bertemu dengan Mulyadi, seorang pedagang siomay yang kerap manggal berjualan di sekitar lokasi kejadian. Mulyadi menyebut, jasad korban ditemukan sekitar pukul 2 pagi dan saat itu lokasi sudah ramai dikerumuni warga. Kurang dari 24 jam, berkat jejak CCTV dan GPS mobil korban, polisi berhasil melacak keberadaan tersangka di tol Cisumdawu, Sumedang, Sabtu siang 24 Mei 2026. Tersangka pun panik karena dikejar polisi. Hingga akhirnya mobil yang dikemudikan tersangka terperosok ke pinggir tol, tersangka pun tak berkutik saat diringkus polisi. Senin 25 Mei 2026, Kapolresta Bogor Kota mengungkap identitas tersangka. Ia tak lain adalah mantan teman SMK korban berinisial MF. Kapolresta Bogor Kota, Kombes Rio Wahyu Anggoro menyebut perampokan dan pembunuhan sadis itu berawal saat tersangka mengajak korban keliling usai ngopi bareng. Saat di kawasan Pakansari, tersangka langsung menodongkan golok dan mencekik leher korban dengan dasi hingga korban tak sadarkan diri. Di tengah perjalanan, korban pun mulai siuman. Lantaran panik, tersangka nekat melempar tubuh korban dari atas tol Layang Bor. Tersangka mengaku menghabisi nyawa mantan teman sekolahnya itu akibat iri dan sakit hati melihat korban lebih sukses secara finansial.
16: Kemudian tersangka memperlihatkan golok, lalu mengancam akan melakukan pembunuhan, tapi terjadilah si tersangka menyampaikan kalau mau damai ataupun mau aman minta uang. Si korban tidak mau. Kemudian di dalamnya eksekusi, pada waktu pelaksanaan eksekusi tiba-tiba terjadi di daerah Pakansari. Di dekat stadion Pakansari, korban dijerat dengan menggunakan

0: kapan ini ngopi-ngopi kan gitu. Kalau pacar mungkin udah dikenalin dengan keluarga, tapi ini belum.
1: Mau hukuman mati. Hukum mati, jangan seumur hidup. Kalau seumur hidup kan masih bisa direvisi ya. Kalau hukuman mati itu yang bayangin aja dia masih hidup. Andai kan jadi geletak di jalan kan masih hidup. Ini kenapa mesti ibu?
2: Lantas, bagaimana pakar psikologi forensik Reza Indragiri memandang kasus ini?
3: Adakah kemungkinan kondisi-kondisi psikologis khusus? Misalnya pengelolaan amarah yang sedemikian buruk, ataupun masalah-masalah psikis lainnya menyebabkan perilaku sang pelaku ini menjadi sedemikian brutal. Dan yang kedua adalah perlu dicek seberapa jauh kemungkinan adanya pengaruh nafza, zat-zat terlarang, mewarnai alam berpikir si pelaku.
2: Akibat ulah kejinya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman 20 tahun penjara. Sedangkan jenazah korban sudah dimakamkan di TPU sekitar wilayah Kemang, Kabupaten Bogor.
4: Dari bawah tol layang bor ini, kita tidak hanya melihat lokasi kejadian

0: juga sakit hati. Kepergian AA membuat luka mendalam bagi keluarga yang kehilangan sosok AA yang mandiri dan juga penurut. Kini jalur hukum akan membuktikan segalanya. Pelaku MF harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan penyesalan MF tidak akan mengembalikan kehidupan korban. Nuhun Ayantaka, Andika Marianto, Jakarta.
1: Ke kasus lain, teror sosok menyerupai pocong masih terus menghantui warga di sejumlah daerah. Nah, pada kali ini teror pocong menyasar pengguna jalan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Setelah videonya viral di media sosial, polisi lantas menyelidiki dan juga mengungkap siapa di balik sosok mirip pocong ini. Inilah visual sosok menyerupai pocong berdiri di pinggir jalanan di wilayah hutan Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Polisi lantas menyelidiki sosok pocong ini lantaran meresahkan warga dan pengguna jalan. Misteri ini akhirnya terkuak. Teror pocong jadi-jadian ini adalah ulah 5 remaja. Motif mereka adalah demi konten viral di media sosial. Karena usia para pelaku masih di bawah umur, polisi lantas menyerahkan para pelaku kembali kepada orang tua mereka masing-masing.
2: Dari keterangan yang diamankan, pengakuannya hanya iseng-iseng ikut-ikutan karena banyaknya viral terkait video pocong tersebut.
1: Aksi warga menggunakan kostum pocong pada akhir-akhir ini marak terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Narasi kota tidak aman pun menggema di media sosial sehingga menambah kekhawatiran masyarakat. Namun jadi pertanyaan, apakah aksi pocong-pocongan ini adalah aksi iseng ataukah sebuah modus kejahatan baru? Berikut ulasannya untuk Anda.

0: aksi warga menggunakan kostum pocong marak di sejumlah daerah. Aksi ini pun viral di media sosial dan meresahkan warga. Apakah ini menjadi modus kejahatan baru atau semata-mata iseng sang pelaku?
1: Beberapa warga yang mengetahui aksi teror pocong dari media sosial dan media massa mengatakan was-was karena takut dengan pocong dan adanya tindak kriminal. Fenomena ini pun bisa menjadi pengaruh buruk bagi anak-anak. Warga berharap agar pengamanan dan patroli diperbanyak pada malam hari.
2: Udah paham gitu lah kalau misalnya itu hoax atau gimana, takutnya orang-orang yang ada masalah dengan jantungnya atau apanya beneran yang kaget dan bisa mungkin langsung meninggal ya parahnya kayak gitu. Sangat meresahkan. Ya,
3: sebaiknya bolehlah dipertimbangkan lagi kalau mau ngeprank-ngeprank atau niatnya usil, soalnya kan ujung-ujungnya nanti yang tindak kriminal juga memanfaatkan momentum ini gitu.
4: Malah meresahkan sampai itu kayak dimanfaatkan buat oknum orang-orang dewasa yang kayak gitu, niatnya mau prank akhirnya sampai jadi sindikat gitu ya, sampai nanti ada tindak pencurian atau gimana itu.
5: Pocongnya itu ya membawa senjata tajam.

0: itu buat nakut-nakutin gitu, kadang ada yang nyegat gitu, kadang ada yang cuma nakut-nakutin aja.
1: Sebagai siswi SMK, tentunya juga kita sebenarnya tidak perlu melakukan hal tersebut, karena menurut saya sendiri itu adalah hal yang sangat membawa dampak negatif bagi warga di Indonesia sendiri.
2: Dosen Kajian Budaya dan Media Universitas Muhammadiyah Surabaya, Radius Setiawan mengatakan, hantu menjadi representasi atas kecemasan, kengerian, atau rasa takut. Representasi itu pun hadir dalam beberapa bentuk, misalnya kontrol sosial untuk mengatur perilaku anak kecil. Dalam perkembangannya, hantu bisa dijadikan sebagai bahan candaan atau prank yang strategis karena menimbulkan keterkejutan. Sementara untuk motif kriminalitas, hantu dihadirkan untuk membuat orang cemas dan kehilangan semangat rasional sehingga dimanfaatkan pelaku untuk kejahatan. Kini dengan adanya ruang digital, anak-anak hingga orang dewasa terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Akan menjadi persoalan ketika praktik penggunaan instrumen hantu dilakukan dengan tidak mengindahkan etika atau tidak bertanggung jawab demi mendapatkan engagement atau perhatian.
3: Kondisi ekonomi yang lagi tidak menentu, tekanan ekonomi, kadang-kadang orang berusaha untuk mencari pundi-pundi rupiah melalui cara-cara yang instan, cara-cara yang cenderung irasional, cara-cara yang nggak bertanggung jawab, bahkan cara-cara kriminal. Saya kira itu salah satu faktor sehingga banyak cara itu dilakukan karena dianggap dengan melakukan cara itu dia akan mendapatkan keuntungan.
2: Masyarakat perlu berpikir kritis sebelum membuat konten dan dampak yang akan terjadi. Aspek pembinaan untuk anak-anak juga harus dilakukan dan penegakan hukum untuk pelaku dewasa. Kanzata Marindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Dan informasi lainnya hadir saja dan tetaplah bersama kami di Laca Kriminal.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
2: Tapi intinya saya tahu.
3: Tapi masyarakat
2: dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Sekarang you diam.
3: Enggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
4: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
5: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
6: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia.
7: Berikutnya, seorang sopir taksi viral di media sosial setelah emosi dan memecahkan kaca spion mobil pengendara lain di Jalan Tol Jor, kawasan Pondok Pinang, hanya karena tidak diberi jalan saat hendak menyalip. Akibatnya, sopir itu pun ditangkap polisi. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal pada hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih, sampai jumpa.
8: Rekaman kamera pengawas yang viral di media sosial memperlihatkan aksi perusakan sebuah mobil oleh oknum sopir taksi daring di ruas Jalan Tol Jor, kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
9: Tolong, perusakan, tolong!
8: Dalam video tersebut, korban terlihat menghentikan kendaraannya di bahu jalan usai dihadang oleh mobil tersangka. Tersangka kemudian turun dengan membawa kunci roda dan merusak kaca spion serta badan kendaraan korban.
9: Tolong, tolong, tolong.
8: Menindaklanjuti laporan korban, personel Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan menangkap tersangka berinisial JF di Ciputat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, insiden bermula saat tersangka emosi karena tidak diberi jalan saat akan mendahului dari sisi kiri. Tersangka kemudian mengejar dan menyerempet kendaraan korban.
10: Pelaku tiba-tiba menyalip dari kanan dan langsung berhenti di depan. Seketika itu juga memberhentikan korban dan langsung menghampiri korban dengan membawa kunci roda.
8: Sementara itu yang juga viral adalah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik aksi dua orang penjambret yang berboncengan motor di kawasan Jalan Depasawi Luar, Kota Makassar. Pelaku kemudian menjambret ponsel milik siswi SMP. Korban bahkan sempat terjatuh dan terseret saat berusaha mempertahankan ponselnya. Personel gabungan tim Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama unit Reskrim Polsek Tamalate menangkap satu terduga pelaku utama berusia 25 tahun.
11: Pada dua pelaku melakukan penjamretan terhadap korban yang dipilih secara acak. Dan dalam hal ini, korban ini seorang siswi SMP di wilayah Kota Makassar pada saat berjalan berangkat menuju ke sekolah.
8: Satu unit telepon genggam milik korban diketahui masih dibawa kabur oleh rekan tersangka berinisial T yang kini masih dalam buruan pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam dalam dan menghibur selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan di CNN Indonesia News Update. Lalai dalam pengawasan seorang anak terperosok ke kandang gajah di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan. Kejadian itu viral di media sosial. Sementara di Magetan, Jawa Timur, aksi heroik dua siswa SD justru patut diapresiasi usai menyelamatkan lahan tebu dari peristiwa kebakaran hebat.
1: Yo, menggeh-menggeh, Wang.
2: Sebuah video viral memperlihatkan seorang anak terperosok ke dalam kandang

0: gajah di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Dalam rekaman video terlihat sang anak dievakuasi secara mandiri oleh keluarga tanpa bantuan petugas keamanan Taman Marga Satwa Ragunan. Kejadian ini memicu keprihatinan publik. Insiden terjadi akibat kurangnya pengawasan terhadap anak saat berada di area satwa. Menyikapi hal ini, pengelola Taman Marga Satwa Ragunan menilai adanya unsur kelalaian dan pelanggaran prosedur keamanan yang serius. Pengelola juga sedang melakukan penelusuran untuk mengetahui kronologi kejadian tersebut di tengah tingginya kunjungan libur panjang. Pengelola juga mengimbau pengunjung untuk selalu mematuhi aturan yang berlaku.
1: Hal yang viral kemarin, itu bentuk kelalaian orang tua tidak menjaga putra-putrinya sampai bisa masuk, itu artinya itu satu hal yang sangat berat pelanggarannya. Apabila ini nanti kita panggil orangnya, itu menjadi satu permasalahan ya, pelanggaran aturan di Ragunan.
0: Aksi heroik dua siswa sekolah dasar di Magetan, Jawa Timur mendadak viral. Sejumlah siswa berusaha menyelamatkan lahan tebu dari kebakaran. Peristiwa terjadi setelah sebuah balon udara jatuh di lahan tebu milik warga di Desa Pingkuk, Kecamatan Bendo, Magetan, Minggu pagi. Dua bocah masing-masing bernama Alvin dan Indral Alfiano dan Alvino Trisa Yosiawan melihat ada balon udara terbang rendah di atas Desa Pingkuk. Karena penasaran, mereka mengejar balon setinggi 10 meter ini di lahan tebu. Mereka sempat panik karena balon membakar lahan tebu. Berkat aksi sigap mereka, api bisa dipadamkan sebelum merembet ke seluruh area perkebunan.
2: Pertama itu terbang, terus kok lama-lama jatuh, terus saya kejar sama teman saya ini di lahan tebu, di cetokan.
3: Itu ada apinya nggak di waktu itu?
2: Masih ada.
3: So, sempat membakar lahan?
2: Iya, masih sempat membakar.
0: Warga mengaku khawatir jika balon udara jatuh dan membakar seluruh tanaman tebu sebab saat ini sudah mulai memasuki musim kemarau. Saat ini balon udara tidak bertuan tersebut diamankan warga dan dijadikan mainan anak-anak. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Berikutnya kemunculan puluhan titik api di salah satu rumah warga di Sleman, Yogyakarta membuat panik penghuni rumah. Berbagai barang dan perabot hangus terbakar dan para penghuni terpaksa mengungsi demi keselamatan.
5: Kepanikan terjadi saat api muncul tiba-tiba di kediaman keluarga Agus di Desa Kasuran, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemunculan api ini sudah berlangsung sejak Jumat malam 22 Mei yang lalu. Api tidak hanya muncul di satu titik, namun hampir di seluruh sudut rumah. Akibatnya berbagai barang dan perabot hangus terbakar. Hingga Senin pagi, api masih bermunculan di sejumlah titik, baik di dalam maupun di luar rumah. Setidaknya ada sekitar 70 titik api yang muncul selama sepekan terakhir.
6: Kurang lebih 70 kali, kurang lebih.
7: Bahkan setelah kemarin ditinjau UPN dan UGM masih muncul ya, Bu?
6: Iya, masih.
7: Kalau titik-titik apinya itu pasca ya. Kecil atau besar sih, Bu?
6: Dibilang kecil, kecil.
5: Pada Sabtu lalu, ahli dari Universitas Gadjah Mada dan UPN Veteran Yogyakarta telah datang memeriksa peristiwa kemunculan api ini. Dari pemeriksaan awal, api yang muncul di kediaman keluarga Agus ini akibat adanya konsentrasi gas metana yang bermigrasi keluar dari permukaan tanah. Pihak UGM juga berencana untuk mengambil sampel air dari rumah Agus untuk diuji kandungan di dalamnya.
8: Di belakang saya ini merupakan bekas dari kemunculan api di kediaman Agus di Sayegan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang membuat kedelapan penghuninya panik. Setidaknya selama seminggu ke belakang terdapat 72 titik api yang terus muncul dari berbagai lokasi di dalam rumah maupun di luar rumah. Sampai saat ini para penghuni rumah masih mengungsi sembari menunggu proses dekomposisi atas konsentrasi metana yang diindikasikan berada di dalam rumah.
5: Untuk sementara, 8 penghuni rumah mengungsi demi keselamatan. Mereka berharap penyebab pasti kemunculan api bisa segera ditemukan. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta.
4: Dan saatnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama ada perawat klinik gigi jadi korban penusukan. Rekaman CCTV memperlihatkan sesaat setelah seorang perawat klinik gigi menjadi korban penusukan oleh pasiennya sendiri di Jalan Raya Regensi, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang pada Sabtu. Pelaku berinisial MA datang ke klinik untuk menjalani pembersihan karang gigi. Setelah proses tindakan medis selesai, pelaku meminta izin ke toilet dan diantar oleh seorang perawat. Namun setelah keluar dari toilet, pelaku tiba-tiba mengeluarkan sebilah pisau dari dalam tas yang dibawanya dan langsung menusuk korban secara berulang kali. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka tusuk di kedua tangan, punggung, perut, dan pundak. Korban pun harus mendapatkan perawatan intensif. Berikutnya ada remaja yang rusak monitor foto box. Aksi dugaan vandalisme tiga remaja pria di Tangerang, Banten pada Sabtu. Salah satu dari mereka memukul layar monitor foto box dengan telepon genggam hingga rusak. Dalam rekaman juga terlihat kedua temannya panik, sementara pelaku sempat terdiam ketika menyadari aksinya terekam CCTV. Setelah monitor rusak, para remaja tersebut langsung meninggalkan lokasi. Akibat insiden itu, monitor photobox mengalami kerusakan parah dan tidak dapat digunakan lagi, sehingga pemilik usaha mengalami kerugian. Video ini viral di jagat maya, memicu kemarahan warganet yang mengecam tindakan tersebut dan menuntut pertanggungjawaban dari pelaku serta orang tuanya. Dan berikutnya ada ribuan lampion hiasi langit malam Candi Borobudur. Inilah suasana pelepasan ribuan lampion dalam perayaan Trisuci Waisak 2570 di Kompleks Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Minggu malam. Dalam prosesi ini sebanyak 2.570 lampion diterbangkan secara bersamaan menghiasi langit malam di atas Candi Borobudur, menciptakan pemandangan yang memukau. Kebahagiaan dan haru terlihat di wajah para peserta yang mengikuti prosesi pelepasan lampion tersebut. Melalui pelepasan lampion ini, para peserta memanjatkan doa dan harapan agar kebaikan, kedamaian, serta cita-cita yang mereka panjatkan dapat terwujud. Berikutnya, di momen libur panjang, pantai jadi salah satu pilihan untuk berwisata. Di Denpasar, Bali, sejumlah pantai di kawasan Sanur ramai dikunjungi wisatawan dan masyarakat lokal.
9: Pantai Mertasari menjadi salah satu dari sedikit lokasi yang tersisa untuk bermain layang-layang di kawasan kota Denpasar. Meskipun area bermain semakin terbatas, kondisi tersebut tidak menyurutkan minat para pecinta layangan untuk tetap melestarikan kebudayaan warisan leluhur mereka. Terdapat beberapa bentuk layangan tradisional khas Bali, diantaranya adalah bebean yang menyerupai ikan, pecukan yang berbentuk lekukan daun, serta janggan yang memiliki ornamen naga atau burung dengan ekor panjang.
10: Karena untuk melestarikan tradisi Bali sih kak, sama lebih seru aja, dari kecil kita hiburannya cuma layangan aja.
11: Untuk kalau saya sih, untuk hiburan bareng teman-teman, kebersamaan.
10: Ya karena dari awal udah hobi sih kak, karena ya, seru ya dapat dari kecil kita hiburan cuma layangan aja, apalagi kita di Bali kan dekat dengan pantai.
9: Masih di kawasan Sanur, Pantai Bangsal juga menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat lokal untuk menghabiskan waktu libur mereka. Berbagai aktivitas dilakukan mulai dari bermain air, bersepeda, olahraga jalan santai, hingga menikmati kuliner tradisional. Kondisi ramai ini turut memberikan dampak positif bagi para pedagang kuliner lokal yang meraup peningkatan omzet pendapatan hingga 50% dibandingkan hari biasa.
12: Berapa, Bu? 10.000. Kadang minta yang dicampur, kadang minta nggak dicampur gitu, apa aja ya dia minta. Lumayan ramai, sekitar 50%.
13: Dibanding hari biasa atau ya, libur biasa?
12: Hari biasa. Biasanya kalau hari-hari biasa itu sore yang ramai, paginya sedikit orang datang. Kalau kemarin baru dari pagi sampai sore ramai.
9: Karena letaknya yang berada di tengah kota dan mudah dijangkau, pantai-pantai di kawasan Sanur ini tetap menjadi destinasi favorit bagi penduduk Bali. Kartika Widowati, Denpasar, Bali.
4: Ratusan peternak ayam petelur di Blitar, Jawa Timur membagikan 1 juta telur gratis sebagai aksi protes atas anjloknya harga telur.

0: kemasan dapur dan memasak ke TDN aja. Dari mulai protein sampai bumbu dapur, semuanya ada di sini.
1: Ada buah-buahan juga.
2: Papa ambil beras ya.
3: Pilihan bahan masakan terbaik dan berkualitas, ciptakan hangatnya dapur keluarga Indonesia.
4: Kami dari Toko Daging Nusantara mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
5: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
3: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
6: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah.
7: Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
8: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
9: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
3: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
10: Hari demi hari, kami tumbuh bersama dengan ketulusan dan kepercayaan. Di setiap langkah, kami memilih bukan sekedar datang, tapi benar-benar hadir.
11: Monggo, Pak.
12: Monggo.
10: Dari ruang paling sederhana, kami memilih untuk selalu ada. Bersama tangan-tangan yang terus bergerak, kami menumbuhkan harapan menjadi hasil nyata yang bisa diabadikan. Menciptakan ruang untuk menumbuhkan harapan bagi keluarga serta masa depan mereka. Bagi PNM, mendampingi berarti mendengar, menguatkan, dan berbagi bersama. Bersama di setiap langkah, menemani di setiap perjuangan.
13: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
3: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
14: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
15: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
3: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di

0: redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Melonjaknya harga kedelai impor membuat para produsen tahu di Purwakarta, Jawa Barat terpaksa memperkecil ukuran tahu. Sementara di Blitar, Jawa Timur, ratusan peternak ayam petelur membagikan 1 juta telur gratis sebagai aksi protes atas anjloknya harga telur.
1: Ratusan warga memadati halaman kantor Bupati Blitar, Jawa Timur, Senin siang untuk mendapatkan pembagian telur gratis. Mereka rela berdesakan sejak pagi di bawah terik matahari yang menyengat. Ada 1 juta butir telur yang dibagikan oleh peternak ayam rakyat Blitar Raya. Aksi bagi telur gratis ini dilakukan sebagai bentuk protes peternak atas anjloknya harga telur ayam. Saat ini harga telur ayam berada di angka Rp21.000 per kilogram.
2: Kita bahwa selama ini kita ini berjuang di bidang protein yang murah di Kabupaten Blitar, tapi tidak mendapatkan sesuatu yang kita impikan, yaitu kesejahteraan.
1: Wilayah Blitar Raya merupakan sentra penghasil telur yang memasok sekitar 30% kebutuhan telur nasional. Peternak berharap harga telur kembali normal dan serapan telur kembali seperti semula. Sementara itu, lonjakan harga kedelai impor sejak 6 bulan terakhir memukul usaha para produsen tahu di Purwakarta, Jawa Barat. Harga kedelai impor yang sebelumnya pada kisaran Rp9.300 per kilogram, saat ini menjadi Rp11.000 per kilogram. Agar tidak gulung tikar, mereka terpaksa memperkecil ukuran tahu, namun tidak menaikkan harga jual.
3: Paling memperkecil ukuran, Pak. Kalau naikin harga, agak sulit ya kan?
4: Oh gitu.
3: Pembelinya ya ada.
1: Biasanya, satu kotak yang berisi 100 potong tahu, kini menjadi 110 potong tahu dengan ukuran lebih kecil. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Usai puncak ibadah haji, jutaan jemaah dari berbagai belahan dunia melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Sementara itu, jemaah haji Indonesia kloter pertama mulai bertolak ke tanah air pada hari ini.
5: Puncak ibadah haji telah usai. Ka'bah di Masjidil Haram Mekah kembali padat oleh jemaah haji yang menunaikan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Tawaf wada adalah tawaf terakhir yang dilakukan jemaah haji dan merupakan tawaf penghormatan kepada Baitullah atau Ka'bah sebelum meninggalkan kota Mekah untuk kembali ke negara asal. Tak sedikit jemaah yang larut dalam haru setelah melaksanakan tawaf.
6: Itu menangis terharu. Alhamdulillah, selama beberapa tahun kita menunggu, kurang lebih 13 tahun, inilah semuanya yang sudah kita laksanain, mudah-mudahan sesuai sama harapan kita. Segala hajat diijabah, segala doa diterima Allah.
5: Dalam ibadah haji,

0: tawaf wada hukumnya adalah wajib. Jika ditinggalkan, jemaah haji harus membayar dam atau denda menyembelih seekor kambing. Kecuali bagi jemaah haji perempuan yang sedang haid atau jemaah lansia serta jemaah yang sedang sakit. Sementara itu, jadwal kepulangan kloter pertama jemaah haji Indonesia dimulai pada Senin 1 Juni 2026 dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Para jemaah nampak semangat menanti kepulangan menuju tanah air. Nampak di antara barang bawaan mereka ada oleh-oleh untuk keluarga tercinta.
1: Bawa unta untuk cucu.
2: Mobil-mobilan juga ini ya?
1: Enggak, unta. Cuma unta dengan sedikit kurma aja karena yuk terkebatasan dana.
3: Unta gitu. Cucu memang minta unta, Mbak?
1: Minta unta, dibangun unta.
4: Ini ada gantungan kunci unta, mobil-mobilan untuk anak cucu di rumah. Karena ada ponakan banyak. Ada untuk buat anak, buat cucunya tetangga.
2: Terbagi.
0: Sementara itu, sejumlah koper milik jemaah haji Indonesia dibongkar petugas imigrasi karena dicurigai adanya cairan. Setelah dibongkar, ditemukan beberapa botol berisi air zam-zam yang dialasi dan dililit isolasi dengan sangat tebal. Sesuai aturan keselamatan penerbangan, penumpang dilarang memasukkan cairan ke dalam koper bagasi. Jemaah diminta untuk mematuhi aturan ini. Nantinya, jemaah akan menerima jatah air zam-zam saat tiba di tanah air. Lukman Rozak, Arab Saudi.
5: Seorang mantan kuli bangunan di Demak, Jawa Tengah sukses meraup cuan dengan membuat miniatur kapal. Omsetnya mencapai 100 juta rupiah setiap tahun. Informasinya sesaat lagi, tetap di News Update.

telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah Kota Pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Hari demi hari, kami tumbuh bersama. Dengan ketulusan dan kepercayaan. Di setiap langkah, kami memilih bukan sekedar datang, tapi benar-benar hadir.
3: Selamat
4: datang.
2: Dari ruang paling sederhana, kami memilih untuk selalu ada. Bersama tangan-tangan yang terus bergerak, kami menumbuhkan harapan. Menjadi hasil nyata yang bisa diabadikan. Menciptakan ruang untuk menumbuhkan harapan bagi keluarga serta masa depan mereka. Bagi PNM, mendampingi berarti mendengar, menguatkan, dan berbagi bersama. Bersama di setiap langkah, menemani di setiap perjuangan.
0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
7: Tap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masyarakat
1: dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Sekarang you diam.
2: Enggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.
3: Seorang mantan tukang bangunan di Demak, Jawa Tengah sukses menjadi pengusaha miniatur kapal. Setiap tahun omsetnya mencapai 100 juta rupiah. Informasi sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Victor Pangaribuan. Terima kasih. Sampai jumpa.
4: Eko Mulyo, pria berusia 38 tahun ini setiap hari memproduksi miniatur kapal di Desa Kedungwaru Kidul, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Saat ini, ia tengah menyelesaikan pesanan 10 miniatur kapal pukat dari Spanyol sekaligus mengerjakan pesanan dari Singapura. Seluruh miniatur pesanan ini dibuat dengan bahan fiberglass. Padahal saat memulai usaha ini 9 tahun lalu, Eko sama sekali tidak menguasai pembuatan kapal dari bahan fiberglass. Eko bukan berlatar perajin. Selepas lulus dari Madrasah Tsanawiyah, ia bekerja sebagai tukang bangunan di berbagai proyek termasuk di luar Jawa. Saat bertugas di Manado, ia jatuh sakit dan harus istirahat total selama 2 tahun. Dokter menyatakan ia tidak bisa lagi bekerja berat. Dalam masa pemulihan, Eko melihat seorang rekan lama membuat miniatur kapal layar dari bambu dan bertekad untuk belajar.
5: Itu ya, waktu itu ya saya sudah ada istilahnya inspirasi gitu untuk peluang saya baru. Saya coba buat sendiri, saya cari bahannya di sekitar dari bambu bekas, saya coba belah, saya irat-irat, lalu saya susun sedemikian rupa sampai akhirnya menjadi kapal seperti ini. Nah, untuk penjualan pertama dulu saya pesanan dari ibu-ibu PKK yang mengetahui saat saya produk pertama saya pajang di rumah mertua saya.
6: Sampai udah berdebu.
4: Miniatur perdananya dijual Rp50.000. Semangat Eko kian tumbuh ketika belasan miniatur yang ia bawa habis terjual dalam satu pameran di Kudus. Eko kemudian mulai membuat miniatur dari bahan kayu dan pralon bekas yang dipasarkan lewat media sosial. Pesanan miniatur kapal tanker Pertamina berbahan fiberglass menjadi tantangan berikutnya. Eko belajar mandiri dari teknik cetakan hingga campuran bahan kimia dan hasilnya memuaskan. Ia pun belajar membuat cetak biru sendiri. Sejak itu, pesanan miniatur kapal pun terus mengalir. Harga miniatur bervariasi sesuai ukuran. Pesanan dari Spanyol dihargai 6 juta rupiah per unit, sementara miniatur sepanjang 2 meter yang memakan waktu pengerjaan selama 1 bulan terjual dengan harga 30 juta rupiah. Omset Eko kini mencapai sekitar 100 juta rupiah per tahun. Keberhasilan ini membuat Eko bisa memberi manfaat bagi lingkungan, termasuk merekrut karyawan dari sekitar rumahnya.

0: terutama ilmu ngecat itu, terus kedisiplinan termasuk juga, gak kalah. Baik, justru bos paling baik ini. Ya, lumayan lah banyak ilmu di sini.
1: Kini, produk miniatur kapal juga dipesan dari sejumlah negara ASEAN, antara lain Thailand, Malaysia, dan Singapura. Nur Hoiri, Demak, Jawa Tengah.

Halo, selamat sore. Peristiwa Jalan 16 di Lenteng Agung menjadi apa ya? Sesuatu yang menjadi perhatian publik ya. Karena tidak hanya mengganggu mobilitas masyarakat, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai kondisi dan juga keamanan infrastruktur perkotaan. Lantas sejauh mana pengawasan dan juga pemeliharaan infrastruktur di Jakarta? Kami akan sajikan pembahasannya bersama Pino Pemprov dan juga pihak BRIN. Saya Heranov Al-Bashir, Anda tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Pemirsa, setiap tanggal 1 Juni bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Apakah masyarakat terutama Gen Z masih mengingat kelima sila dalam Pancasila? Peningkatan penumpang kereta cepat Wush di momen libur long weekend saat ini meningkat tinggi hingga 20.000 lebih pada Senin. Adanya peningkatan jumlah penumpang KCIC mengakomodir dengan kereta tambahan. Yogyakarta selalu menjadi salah satu tujuan wisata favorit ketika masa liburan tiba. Termasuk pada hari ini, suasana di kawasan Malioboro menjadi ramai oleh wisatawan.

0: Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan hari lahir Pancasila di Gedung Pancasila Jakarta Senin pagi. Acara ini juga dihadiri sejumlah pejabat negara, di antaranya Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri, para mantan wakil presiden, Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI serta Kapolri. Peringatan pada tahun ini mengusung tema Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia. Dalam amanatnya, Presiden menegaskan pentingnya transformasi ekonomi nasional yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Karena itu, pemerintah berkomitmen melakukan transformasi menuju sistem yang lebih berkeadilan, berkemanusiaan, serta memperkuat persatuan nasional.
1: Di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun, kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atas sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
0: Informasi selanjutnya, momen libur panjang kawasan Puncak Bogor masih menjadi destinasi favorit warga. Lantas, bagaimana suasana terbaru di sana? Kami ajak Anda bergabung bersama rekan kami, ada Nindya Yuwono, produser lapangan CNN Indonesia dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat sore, Nindi. Nampaknya ramai lancar di belakang Anda. Ada himbauan khusus bagi para pengendara yang akan melintas di daerah tersebut? Silakan.

0: Ini silakan.
1: Selamat sore Heranov, saat ini kami berada di Simpang Gadok Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di mana untuk situasi arus lalu lintas di tempat kami melaporkan saat ini masih ada sistem rekayasa lalu lintas one way dari arah Puncak menuju ke Jakarta. Jadi kalau kami tadi memantau Heranov dari arah Tol Jagorawi begitu, memang sudah masih tidak bisa masuk untuk mengarah ke Simpang Gadok tempat kami melaporkan saat ini. Dampaknya memang banyak kendaraan yang melintasi jalur alternatif di Jalan Raya Ciawi. Tadi kami sempat memantau juga ada beberapa kepadatan di titik Jalan Raya Ciawi dampak dari one way dari arah Puncak menuju ke Jakarta tempat kami melaporkan saat ini. Begitu Heranov. Kami akan bergeser sedikit, saya akan menunjukkan kepada Anda. Kemudian foto jurnalis CNN Indonesia Maranata akan menunjukkan kepada Anda beginilah situasi di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Heranov, di mana memang untuk sore hari ini sebenarnya untuk sistem rekayasa lalu lintas ini berlaku situasional mengingat hari ini adalah bisa dikatakan hari terakhir long weekend setelah Hari Raya Idul Adha, kemudian disusul Hari Raya Waisak, kemudian hari ini bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila, begitu, yang masih tanggal merah, masih banyak masyarakat atau pengendara ini yang melintasi jalur Puncak melalui Simpang Gadok tempat kami melaporkan saat ini. Dan memang kalau kita memantau Heranov, cukup banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan didominasi plat nomor B, ini artinya cukup banyak masyarakat dari arah Puncak menuju ke Jakarta ini untuk turun, begitu ya Heranov. Nah, untuk hari ini Heranov masih cukup banyak sebenarnya masyarakat yang menghabiskan waktu mengarah ke Puncak. Bisa dibuktikan tadi sebenarnya kalau kita pantau dari Jalan Raya Ciawi ini cukup banyak kendaraan yang mengikuti kepadatan begitu ya di jalan raya alternatif, jalur-jalur alternatif menuju ke Puncak Bogor. Ini juga didominasi kendaraan pribadi berplat nomor B. Ini artinya masih cukup banyak antusias masyarakat untuk mengarah ke Puncak Bogor, Jawa Barat. Di memang sebenarnya memang cukup banyak opsi wisata yang ditawarkan di Puncak Bogor, Jawa Barat. Nah, Heranov, kalau berbicara mengenai sepanjang long weekend sampai hari ini, beberapa hari ini memang volume kendaraan ini cukup banyak, ini ada di angka 23.000 sampai 30.000, ini data menurut Polsek Bogor, Jawa Barat, begitu ya Heranov. Nah, sebenarnya ada beberapa himbauan Heranov bagi masyarakat yang akan kembali ke Jakarta maupun masih mengarah ke Puncak Bogor, Jawa Barat, nantinya harus dalam keadaan, tidak hanya keadaan fisik begitu ya Heranov yang fit, namun juga kendaraan yang prima. Kembali ke Anda Heranov.
0: Baik, terima kasih atas laporannya Nindya Yuwono langsung kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Dari Puncak kita ke Yogyakarta yang selalu menjadi salah satu tujuan wisata favorit ketika masa liburan tiba. Termasuk ya pada hari ini, suasana di kawasan Malioboro menjadi ramai oleh wisatawan yang ingin menikmati suasana Jogja yang unik.
2: Malioboro tidak pernah sepi, apalagi ketika hari libur. Jalan ikonik di kota Jogja itu selalu ramai oleh wisatawan yang ingin menikmati suasananya, walaupun kegiatan di Malioboro sangatlah sederhana. Seperti jalan kaki di pedestriannya, berbelanja oleh-oleh dan cenderamata khas Jogja di toko-toko sepanjang Malioboro, dan menyusuri jalanan dengan naik delman atau beca.
3: Karena suasananya sih bagus.
4: Terus ini rencana liburan ke Jogja mau ke mana aja?
3: Ke Candi, pantai. Kita mau seminggu ya di sini ya. Seminggu kita di sini.
2: Begitu banyaknya destinasi wisata yang bisa dikunjungi di Yogyakarta membuat kota ini menjadi sangat ramai ketika musim liburan tiba. Jalanannya menjadi sangat padat oleh kendaraan dari luar daerah Jogja. Mengantisipasi hal itu, pemerintah setempat

0: telah menyediakan 2 kantong parkir tambahan dan menerapkan kebijakan melarang bus pariwisata melintas di kawasan Malioboro kecuali bus Trans Jogja. Bambang Jati Asmoro, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Bagaimana pemeliharaan dan pengawasan infrastruktur di Jakarta pasca insiden Jalan 16 di Lenteng Agung, Jakarta? Kami akan mengulasnya dengan pihak Pemprov Jakarta sesaat lagi. Tetaplah bersama Newsroom.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
1: Lega rasanya
2: dengan kemasan baru.
3: Hari demi hari, kami tumbuh bersama. Dengan ketulusan dan kepercayaan. Di setiap langkah, kami memilih bukan sekedar datang, tapi benar-benar hadir.
0: Mangga, Pak.
1: Mangga.
3: Dari ruang paling sederhana, kami memilih untuk selalu ada. Bersama tangan-tangan yang terus bergerak, kami menumbuhkan harapan. Menjadi hasil nyata yang bisa diabadikan. Menciptakan ruang untuk menumbuhkan harapan bagi keluarga serta masa depan mereka. Bagi PNM, mendampingi berarti mendengar, menguatkan, dan berbagi bersama. Bersama di setiap langkah, menemani di setiap perjuangan.
4: Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Yang tengah viral, perbaikan Jalan Amblas di kawasan Lenteng Agung terus dikebut. Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan menargetkan pengerjaan badan jalan sepanjang 10 meter rampung selama 3 hari.
1: Petugas Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan terus melakukan perbaikan Jalan Amblas di Lenteng Agung pada Sabtu 30 Mei 2026. Perbaikan ini dilakukan dengan memasang box culvert untuk menghubungkan aliran air dari saluran penghubung UI menuju Sungai Ciliwung. Kepala Suku Dinas SDA menargetkan pengerjaan bagian badan jalan sepanjang 10 meter rampung dalam 3 hari.
2: Proses untuk pekerjaan malam hari ini kita melanjutkan pekerjaan semalam ya. Semalam sudah kita selesaikan 4 meter. Nah ini kita targetkan nih. Di ruas yang jalan induknya ini 10 meter mudah-mudahan bisa kita selesaikan malam ini ya. Dan kita pemadatan mungkin besok malam termasuk nanti di rigidnya besok malam kita bisa kerjakan.
1: Meski perbaikan jalur utama ditargetkan selesai dalam 3 hari, Santo menyebut total waktu pengerjaan secara keseluruhan berlangsung hingga 2 minggu ke depan. Hal tersebut disebabkan adanya pengerjaan turap batu kali di sisi jalan yang harus dilakukan secara manual karena bersinggungan dengan utilitas kabel dan tiang. Sudin SDA Jakarta Selatan menganggarkan uang sebanyak Rp280 juta rupiah untuk perbaikan jalan amblas ini.
3: Perbaikan jalan amblas di kawasan Lenteng Agung Jakarta Selatan terus dikebut. Petugas dari Dinas Sumber Daya Air sendiri menyiagakan satu ekskavator untuk

0: sehingga para petugas harus menghentikan sementara proses perbaikan.
1: Saat ini, 3 lajur Jalan Raya Lenteng Agung arah Depok bisa difungsikan dengan ditutup plat baja. Namun demikian, pihak Dinas Perhubungan dan Kepolisian memberlakukan buka tutup jalan secara situasional, khususnya pada jam-jam sibuk. Untuk mengurangi kemacetan, kendaraan menuju Depok diimbau menggunakan jalur alternatif, yaitu putar arah di Universitas Pancasila, lalu mengikuti jalan menuju Setu Babakan dan melewati jalan Muhammad Kafi. Satrio Adi, Riki Maulana, Jakarta.
2: Pemirsa, peristiwa Jalan 16 di Lenteng Agung menjadi perhatian publik karena tidak hanya mengganggu mobilitas masyarakat tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai kondisi dan juga keamanan infrastruktur perkotaan. Sejauh mana pengawasan dan juga pemeliharaan infrastruktur di Jakarta? Untuk membahasnya langsung sudah bergabung dari luar studio dengan Nugraha Haryadi, Sekretaris Dinas Sumber Daya Air Jakarta, dan juga Adrien Tohari, Kepala Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN. Selamat sore Bapak-Bapak, Pak Maedi, Pak Adrien. Apa kabar keduanya? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mas Heranov. Ya. Terima kasih. Selamat sore juga para pemirsa.
2: Pak Adrien, sehat?
4: Alhamdulillah.
2: Oke, saya langsung terlebih dahulu ke Pak Maedi. Apa yang sudah dikerjakan, Pak, sejauh ini?
3: Jadi dari Dinas SDA, seperti sudah dilaporkan oleh tim CNN, bahwa kami sudah memasang box culvert ukuran 2 meter, itu sepanjang 15 meter di lokasi terjadinya Jalan 16. Ya. Dan hari ini kita sudah melakukan penutupan jalan di pukul 14.00 sampai nanti besok tanggal 2 Juni, hari Selasa, jam 5.00 sudah kita buka kembali. Jadi hari ini ada pembetonan di lokasi Jalan 16, di mana untuk pembetonan memerlukan waktu kurang lebih 8 jam untuk kering dan bisa digunakan oleh masyarakat pengguna jalan.
2: Kurun waktu 3 hari saja, Pak, sudah bisa efektif diperbaiki atau butuh waktu lama agar bisa dilewati oleh kendaraan?
3: Untuk bisa dilewati, hari ini bisa sampaikan, mulai pukul 14 tadi sudah dilakukan penutupan karena sedang ada pembetonan. Dan besok pagi, hari Selasa pagi, jam 5, itu insya Allah kita sudah bisa dilewati kembali jalan tersebut. Karena memang untuk beton perlu waktu untuk kemudian bisa kering. Jadi nanti insya Allah pukul 5 pagi, masyarakat pengguna jalan bisa menggunakan kembali Jalan Raya Lenteng Agung tersebut.
2: Tapi Pak Santo selaku Kadis SDA Jaksel menyebut, Pak, total waktu pengerjaan secara keseluruhan berlangsung hingga 2 minggu ke depan. Artinya masih butuh waktu lama ini.
3: Untuk jalannya itu bisa dilewati besok pagi insya Allah. Tapi mungkin ada beberapa pengerjaan-pengerjaan di hulu dan hilirnya, terutama di PHB tersebut, yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Tapi tidak mengganggu aktivitas daripada jalan tersebut.
2: Baik. Sudah deteksi Pak, apa penyebabnya sehingga timbul kerusakan ini, ajar 16?
3: Ya, kerusakannya itu salah satunya, itu yang paling utama ya, penyebabnya itu adalah dari konstruksi. Yang memang konstruksi saluran air tersebut, air bawah tanah, yang memang sudah lama Pak, dari tahun 1980-an, kurang lebih 46 tahun.
2: Oke.
3: Okay. 45 tahun. Dan adanya penurunan kondisi struktur. Sehingga kemudian aliran air menggerus material tanah yang ada di sekitarnya, yang ada di atasnya, kemudian ada kekosongan di bawah badan jalan, sehingga daya dukung dari jalan tersebut mengalami penurunan. Baik. Dan akhirnya jalan tadi amblas, Pak. Itu mungkin yang menjadi penyebab utama.
2: Tidak terdeteksi dari jauh-jauh hari, sehingga ada mitigasi di situ, Pak.
3: Ya, jadi kami sebenarnya sudah awalnya sudah melakukan perbaikan, tapi memang secara parsial, artinya belum menyeluruh. Setelah kami perbaikin, ternyata itu memang ada adanya kerusakan struktur.
2: Baik.
3: Secara menyeluruh. Makanya kami membongkar itu semua demi keamanan daripada pengguna jalan dan juga masyarakat, sehingga kemudian artinya kami membutuhkan waktu untuk perbaikan di lokasi tersebut.
2: Baik, saya langsung beralih ke Pak Adrien. Brin, dari statement tadi apa yang bisa menjadi catatan Anda, Pak Adrien? Sekaligus juga saya ingin tahu, Pak, apakah kondisi

0: tanah atau perubahan geologi di daerah tersebut telah dianalisis oleh pihak-pihak tertentu sebelumnya dari kacamata Anda?
1: Baik, terima kasih banyak. Jadi dengan kejadian jalan amblas itu sebenarnya kan sangat penting dilakukan monitoring ya, pemantauan, kemudian juga upaya-upaya perawatan terutama untuk infrastruktur yang sangat, yang sudah tua, yang sudah waktunya sudah cukup lama sejak dibangun. Jadi itu sangat penting untuk melakukan pemantauan apabila ada gejala-gejala, jalan itu mulai turun ya, itu perlu diantisipasi apakah ada kaitannya dengan seperti yang terjadi di Lenteng Agung ini, ada saluran air, bawah tanah yang kira-kira sudah mulai rusak, sehingga itu bisa diantisipasi jauh-jauh hari. Nah, salah satu metode yang bisa digunakan sebenarnya mendeteksi void ya atau rongga, itu bisa menggunakan alat georadar, Pak Nugraha. Jadi kalau misalnya pemerintah DKI punya alat georadar, apabila ada indikasi jalan mulai turun, mungkin itu perlu bisa dilakukan survei georadar untuk mendeteksi apakah ada gejala-gejala rongga yang sedang terbentuk di bawah permukaan jalan, Pak, sehingga nantinya bisa diantisipasi upaya-upaya untuk mengatasi hal tersebut. Kalau untuk pemetaan ini mungkin belum banyak dilakukan ya. Biasanya kita melakukan kegiatan itu sifatnya bukan preventif tapi rehabilitasi rekonstruksi ya.
0: Okay.
1: Jadi dari pelajaran apa yang terjadi di Lenteng Agung ini menurut saya sudah selayaknya nanti pemerintah DKI melakukan pemetaan terutama daerah-daerah jalan yang kira-kira sangat penting sangat penting bagi masyarakat terutama apabila ada gejala-gejala mulai terjadinya penurunan. Seperti itu.
0: Silakan dijawab Pak Medi, apakah sudah punya alat georadar dan juga di mapping potensi lainnya berikutnya di kemudian hari?
2: Ya, baik Pak, terima kasih masukannya Pak Adin. Memang kami dari Dinas SDA sesuai dengan arahan Pak Wagub dan juga Ibu Kadis SDA sedang melakukan pendataan-pendataan lokasi-lokasi terutama tadi saluran air bawah tanah crossing di DKI Jakarta yang usianya memang sudah cukup, misalnya dia di bawah tahun 90-an pembangunannya. Karena setiap konstruksi pasti punya umur, punya usia, di mana nanti perbaikan-perbaikan tersebut akan dilaksanakan oleh Dinas SDA untuk lokasi-lokasi yang memang perlu penanganan segera. Jadi untuk itu Dinas SDA sudah melakukan pendataan dan sedang melakukan pendataan terus-menerus. Okay. Sebenarnya kami juga sudah melakukan pendataan melalui PT Jakarta 1, tapi memang kita tambah lagi dengan tambahan usia. Usia dari konstruksi atau mungkin saluran-saluran yang ada di bawah tanah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan.
0: Tapi sudah punya georadar, alat tadi yang dikatakan oleh Pak Adan?
2: Kami sudah punya alat, Pak, untuk mendeteksi lokasi-lokasi ada di UP4 kami. Semacam georadar untuk kemudian bisa mendeteksi mana-mana saluran-saluran air yang memang belum atau sudah masanya untuk kemudian bisa kami adakan pemeliharaan. Demikian.
0: Ya. Kembali ke Pak Adrin, apa mitigasi berikutnya yang harus disiapkan oleh Pemprov, Pak?
1: Ya, mitigasi itu kan berarti kita mencegah terjadi suatu kejadian ya, yang mempunyai risiko. Jadi salah satu upaya yang perlu dilakukan yang pertama kali itu pendataan, pemetaan infrastruktur di bawah permukaan jalan yang kira-kira usia sudah tua gitu ya. Kemudian dilakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya risiko tersebut. Apabila memang dideteksi sudah ada jalan yang mulai turun permukaannya, maka jika sudah diketahui penyebabnya, maka segera dilakukan penanganan ya.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Baik, apakah ada metode baru yang tengah di survei oleh pihak BRIN sehingga muncul kajian untuk memperbaiki, untuk menstabilkan tanah, pergeseran tanah di ibu kota ini bisa dicegah bahayanya oleh masyarakat, Pak?
1: Ya, kalau kalau dari kami kami kan lembaga penelitian ya. Okay. Jadi yang biasa kami lakukan tuh mendeteksi adanya fenomena rongga yang terbentuk di bawah permukaan tanah. Nah, kalau di Jakarta sendiri karena memang tidak ada yang kita sebut dengan batu gamping, jadi fenomena sinkhole yang sempat tercetus gitu ya di masyarakat tuh bukan hal yang terjadi seperti di Lenteng Agung, tapi ini memang fenomena yang berkaitan dengan masa fungsi dari infrastruktur yang ada di bawah permukaan jalan seperti itu. Jadi kalau metode banyak sekali yang bisa digunakan, ya, metode untuk geofisika, salah satunya georadar ataupun metode geolistrik untuk memetakan adanya keberadaan rongga di bawah permukaan. Ya seperti itu. Yang kemudian kalau untuk mengatasinya, ya kalau misalnya menggunakan box culvert itu suatu hal yang memang bisa digunakan, dipersilakan. Tapi kalau misalnya itu berkaitan tidak dengan adanya saluran air, memang rongga itu terbentuk, ya itu memang harus digrouting, ya, dimasukkan campuran semen sehingga tanah itu menjadi kuat kembali untuk menerima beban kendaraan di atas.
0: Baik, ya, bisa dipahami ya Pak Medi, ya, tidak ada fenomena sinkhole sebenarnya yang terjadi di Lenteng Agung.
2: Ya, bisa Pak. Nanti mungkin juga kami bekerja sama dengan BRIN karena memang dari Pemda DKI khususnya dari SDA sudah berapa kali melakukan kerjasama dengan BRIN. Nanti mungkin kami akan mencoba kontak dari teman-teman dari BRIN untuk kemudian kami bisa dibantu bagaimana kemudian bisa memetakan, mendata lokasi-lokasi yang memang rawan daripada amblas atau penurunan. Demikian.
0: Pak Medi, apakah ada potensi gangguan bagi mereka yang tinggal di sekitar kawasan Jalan Amblas Lenteng Agung, baik itu sistem drainase maupun aliran air sekitar Lenteng Agung, apakah turut memperparah kejadian ini?
2: Nah, sampai saat ini tidak ada. Baik. Jadi semua masih berjalan dengan normal, karena memang itu hulunya di Danau UI,
0: baik,
2: dan kemudian lewatin PHB, PHB UI, dan kemudian lanjut langsung itu mengalir ke Sungai Ciliwung. Jadi sampai saat ini tidak ada terdeteksi adanya gangguan di masyarakat.
0: Yang juga harus menjadi perhatian Anda, Pak Medi, ada area galian utilitas Mampang Pesanggerahan di wilayah Jaksel. Insiden kemacetan penyempitan jalan kerap terjadi di lokasi itu, dan bukan selalu akibat ambles, Pak, tapi melainkan proyek galian kabel utilitas dan gorong-gorong yang sedang dikerjakan. Apa yang sudah dikerjakan sejauh ini nih dari keluhan masyarakat di Mampang Pesanggerahan?
2: Jadi kalau untuk keluhan masyarakat itu pasti Pemda DKI menindaklanjuti, tapi mungkin bisa lebih detail bisa ditanyakan oleh Dinas Bina Marga.
0: Baik.
2: Bagaimana kemudian bisa diantisipasi, karena memang kami Dinas SDA untuk utilitas itu adanya di Dinas Bina Marga.
0: Baik. Terakhir ke Pak Adrian, apa yang menjadi closing statement Anda sehingga ini menjadi perhatian Pemprov dan juga pihak-pihak tertentu menghindari potensi kejadian berikutnya di Jakarta?
1: Ya, kata kuncinya memang perawatan, ya. Baik. Perawatan itu hal yang sangat penting, terutama pada infrastruktur yang sudah sangat tua, dengan melakukan pemetaan apa adanya. Kalau ada sudah ada gejala-gejala jalan katakan turun permukaannya, itu berarti ada sesuatu yang terjadi di bawah permukaan jalan tersebut. Apakah ada kaitannya dengan adanya saluran air bawah permukaan ataupun karena memang terjadi gejala pergerakan, misalnya akibat di sisi luarnya itu ada aliran air yang sangat deras, ya.
0: Baik.
1: Nah, itu menurut saya hal yang sangat penting untuk dilakukan pemetaan, pendataan, kemudian dilakukan upaya mitigasi sesuai dengan skala prioritasnya.
0: Baik, perlu itu Pak, ya, Pak Medi, ya, pemeliharaan, pengawasan tetap dikerjakan di Jakarta menghindari potensi berikutnya. Terima kasih untuk waktu Anda, Bapak-Bapak berdua. Pak Nugraha Haryadi, yang akrab disapa Pak Medi, sebagai Sekretaris Dinas Sumber Daya Air Jakarta, dan juga Pak Adrian Tohari, Kepala Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN. Selamat sore Bapak-Bapak, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat sore. Terima kasih semua, terima kasih pemirsa.
0: Berikutnya, hamparan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah ini membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lintas perahu nelayan dan juga merusak baling-baling perahu. Rekaman kamera drone memperlihatkan tumpukan sampah yang terbawa arus membentuk hamparan layaknya pulau sampah di perairan Jakarta pada Senin pagi. Tumpukan sampah yang didominasi oleh limbah plastik serta kayu ini mengendap di Muara Kaliadem, kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, dan menciptakan sedimen lumpur yang mengganggu aktivitas nelayan. Keberadaan pulau sampah ini dikeluhkan oleh para nelayan. Mereka mengaku baling-baling perahu miliknya rusak akibat tersangkut sampah. Tak jarang perahu mereka juga kandas setelah terjebak di sedimen lumpur saat laut sedang pasang dan surut.
3: Kalau keluar nelayan itu kadang-kadang kalau air pasang, kadang-kadang sering terjadi nabrak kandasan. Ya kadang-kadang masih ada tunggak karena nggak ada perawatan di bibir kali ini.
4: Itu sampah apa sama lumpur itu bercampur?
3: Sampah sama lumpur.
5: Itu kalau udah banyak, akses keluarnya nyangkut di kapal semua, Bang. Di baling-baling kipasnya. Sama agak lambat lah, kita kan harus bersihin dulu, baru bisa keluar. Okay.
0: Beralih ke Yogyakarta, kemunculan puluhan titik api di salah satu rumah warga di Sleman membuat panik penghuni rumah. Berbagai barang dan perabot hangus terbakar. dan para penghuni terpaksa mengungsi demi keselamatan.
6: Kepanikan terjadi saat api muncul tiba-tiba di kediaman keluarga Agus di Desa Kasuran, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemunculan api ini sudah berlangsung sejak Jumat malam 22 Mei yang lalu. Api tidak hanya muncul di satu titik, namun hampir di seluruh sudut rumah. Akibatnya berbagai barang dan perabot hangus terbakar. Hingga Senin pagi, api masih bermunculan di sejumlah titik, baik di dalam maupun di luar rumah. Setidaknya ada sekitar 70 titik api yang muncul selama sepekan terakhir.
7: Kurang lebih 70 kali, kurang lebih.
8: Bahkan setelah kemarin ditinjau UPN dan UGM masih
7: muncul ya Bu? Iya, masih.
8: Kalau titik-titik apinya itu pasca ya. Kecil atau besar sih Bu?
7: Dibilang kecil, kecil.
6: Pada Sabtu lalu, ahli dari Universitas Gadjah Mada dan UPN Veteran Yogyakarta telah datang memeriksa peristiwa kemunculan api ini. Dari pemeriksaan awal, api yang muncul di kediaman keluarga Agus ini akibat adanya konsentrasi gas metana yang bermigrasi keluar dari permukaan tanah. Pihak UGM juga berencana untuk mengambil sampel air dari rumah Agus untuk diuji kandungan di dalamnya.
9: Di belakang saya ini merupakan bekas dari kemunculan api di kediaman Agus di Sayegan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta yang membuat kedelapan penghuninya panik. Setidaknya selama seminggu ke belakang terdapat 72 titik api yang terus muncul dari berbagai lokasi di dalam rumah maupun di luar rumah. Sampai saat ini para penghuni rumah masih mengungsi sembari menunggu proses dekomposisi atas konsentrasi metana yang diindikasikan berada di dalam rumah.
6: Untuk sementara, 8 penghuni rumah mengungsi demi keselamatan. Mereka berharap penyebab pasti kemunculan api bisa segera ditemukan. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta.
0: PPIH Debarkasi Surabaya mengimbau jemaah haji untuk tidak membawa air zam-zam sendiri di dalam koper saat penerbangan pulang. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut.

0: sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu, flu reda.
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Kami dilahirkan untuk menjadi besar. Tanpa melupakan akar. Untuk menjadi yang terdepan. Tanpa melupakan arti kemanusiaan. Untuk memberikan arti tentang dedikasi, memaknai hidup dan mewujudkan mimpi. Karena komitmen adalah segalanya bagi kami.
4: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
4: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Ke informasi selanjutnya, jenazah mantan Menteri Pertahanan Jenderal Purnawirawan Ria Mizar Riyakudu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta pada Senin. Upacara pemakaman digelar secara militer dipimpin langsung oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Sebelum dimakamkan, jenazah Jenderal Purnawirawan Ria Mizar Riyakudu disemayamkan di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan RI di Jalan Medan Merdeka Barat pada Senin pagi. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo Subianto tampak hadir melayat dan memberi penghormatan terakhirnya. Jenazah kemudian dibawa ke Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta Selatan untuk dikebumikan secara militer. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin hadir sebagai Inspektur Upacara. Syafri mengenang almarhum Ria Mizar semasa hidup merupakan pribadi yang berdedikasi tinggi menjaga kedaulatan negara, baik saat menjadi prajurit TNI maupun semasa menjabat Menteri Pertahanan tahun 2014 hingga 2019.
1: Ya, dedikasi almarhum itu sangat tinggi. Ya, dia mempertanggungjawabkan dedikasinya untuk menjaga kedaulatan negara tanpa mengharapkan balas jasa. Dan dia memberi contoh kepada prajurit-prajuritnya. Saya kira kita perlu jadikan ini teladan bagi prajurit-prajurit TNI Angkatan Darat. Begitu.

0: Pemirsa, sejumlah koper jemaah haji asal Jawa Timur dari kloter 1 dan 2 dibongkar oleh petugas Bandara King Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi jelang pemulangan jemaah haji ke tanah air. Dalam sebuah video yang dibagikan akun TikTok @aniamar80 terlihat puluhan botol yang berisi air zam-zam dikeluarkan petugas Bandara King Abdul Aziz dari dalam koper para jemaah haji. Menyikapi kejadian ini, Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Muhammad Asmadul Anam pada Minggu menyatakan mengimbau jemaah haji untuk tidak membawa air zam-zam sendiri di dalam koper saat penerbangan pulang. PPIH memastikan distribusi air zam-zam telah siap dilakukan. Seluruh air zam-zam sudah berada di asrama haji dan akan dibagikan bersamaan dengan penyerahan koper besar kepada jemaah di daerah masing-masing.
1: Untuk barang bawaan jemaah terkait dengan zam-zam tidak diperkenankan ya. Apalagi diletakkan di koper besar atau di koper kecil itu tidak boleh zam-zam diletakkan di situ. Kalau hanya dipakai untuk minum, ukuran 600 ml ada masalahnya, mending dibawa oleh mereka sendiri sebenarnya. Tidak diletakkan di dalam tas koper ataupun tas cabin juga tidak boleh. Jadi kopernya akan di cancel, bisa jadi tidak diikutkan penerbangan. Jadi nanti akan dimuat atau dibawa pada penerbangan akhir seperti itu.
0: Sementara itu, tim UAS Haji DPR respon polemik soal keberadaan dan peran kelompok bimbingan haji dan umroh, termasuk semua masalah yang ditimbulkan khususnya dalam pelaksanaan layanan jemaah di Armusna. Masalah ini antara lain terkait dengan persoalan jemaah haji di Masjidil Haram, dugaan pungutan liar terhadap jemaah, salah satunya terhadap penggunaan kursi roda hingga polemik dam dan badal haji. Ketua Tim UAS Haji Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan polemik tak perlu terjadi mengingat penyelenggara ibadah haji masih dalam masa transisi dari Kemenag ke Kementerian Haji dan Umroh. Selain itu juga Tim UAS menilai KBIHU selama ini memiliki kontribusi besar dalam membina dan mengedukasi jemaah bahkan beberapa tahun sebelum keberangkatan.
2: Kita justru merekomendasikan kepada Kementerian Agama semua proses ini dari mulai tadi sudah mulai tertib sekarang. Ada petugas yang dilatih PPIH di Indonesia itu mengenai jemaah landis yang lansia dan disabilitas. Ini sudah bagus. Sudah bisa diminimalisir terkait sekarang misalkan ada kecolongan, ada pungli atau apapun karena diantar sampai ke terminal. Kemudian mengenai dam tadi, dam sudah tertib, tinggal nanti ya ke depan kalau misalkan ada keputusan majelis ulama atau misalkan para pengambil kebijakan ahli fikih di kita, dan insya Allah nanti DPR juga akan mengundang para tokoh-tokoh agama untuk berbicara terkait semua problematika haji yang sekarang ini harus diambil keputusan secara ilmu fikih.
0: Setelah melewati masa puncak ibadah haji, jemaah yang masih bertahan di Mekah menyempatkan piknik sejenak sambil cari buah tangan. Nah, Thaif menjadi salah satu kota tujuan wisata. Ada apa saja di kota yang berada di tenggara kota Mekah itu? Langsung kita simak keseruannya berikut ini untuk Anda.
3: Masa puncak ibadah

0: Ibadah Haji 2026 sudah lewat. Saatnya piknik sejenak. Mari berkunjung ke kota Thaif. Kota yang berjarak 90 km di Tenggara Mekah ini punya beberapa tempat menarik. Di tempat berketinggian 1.800-an meter di atas permukaan laut ini, ada tempat penyulingan kuntum mawar yang bisa diolah menjadi parfum dan alat kecantikan lain. Sayang panen mawar hanya sekali setahun, namun produk penyulingannya bisa tersedia sepanjang tahun.
1: Gel lotion dari Toi.
2: Kenapa beli lotion?
1: Karena itu lotionnya itu kalau dipegang di tangan tuh Masya Allah lembut banget. Itu wanginya itu wangi-wangi bunga yang sangat-sangat natural. Dioleskan di tangannya itu lembut, Masya Allah wanginya. Wanginya bunga banget, Alhamdulillah.
0: Setelah belanja alat kecantikan, jemaah haji Turisiana Buana merasakan makan di resto Awalif International Hotel. Selain menyajikan pemandangan kota Thaif, resto yang berada di lantai 29 ini juga menyajikan menu makanan beragam, dari salad hingga makanan khas Arab.
3: Ini makanan aneh ini, belum pernah saya makan minum ini kayaknya vegetarian ini.
4: Biasanya makan nasi?
3: Iya, biasanya makan nasi. Jadi biar makan lebih banyak, kalau belum makan nasi, belum makan.
0: Selepas waktu makan siang, jemaah berkesempatan ziarah ke makam Abdullah bin Abbas, salah satu sepupu Nabi Muhammad SAW yang terkenal akan keluasan ilmunya. Menjelang sore, barulah menikmati kereta gantung di Pegunungan Al-Hada. Jalur kereta ini membentang sepanjang sekitar 4,5 km. Jaraknya bisa ditempuh selama kurang lebih 40 menit pulang pergi. Dari atas kereta gantung, kita bisa menikmati jalanan berkelok di Pegunungan Al-Hada yang menakjubkan. Komet Multazam, Thaif, Arab Saudi.

0: Informasi selanjutnya, dalam rangka perayaan Hari Turis Suci Waisak, ribuan lampion diterbangkan dan menghiasi langit kawasan Candi Borobudur pada Minggu malam. Di lokasi lain di Candi Sewu, Klaten, Jawa Tengah, ribuan umat Buddha dari berbagai daerah mengikuti puja bakti dan prosesi pradaksikna mengelilingi candi. Seluruh rangkaian perayaan menjadi momen refleksi sekaligus ajakan untuk menumbuhkan cinta kasih dan perdamaian.
1: Inilah suasana pelepasan ribuan lampion dalam perayaan Trisuci Waisak 2570 di Kompleks Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Minggu malam. Dalam proses ini, sebanyak 2.570 lampion diterbangkan secara bersamaan menghiasi langit malam di atas Candi Borobudur dan menciptakan pemandangan yang memukau. Kebahagiaan serta rasa haru terlihat di wajah para peserta yang mengikuti prosesi pelepasan lampion tersebut.
2: Ini benar-benar pengalaman kita yang pertama untuk ikut prosesi pelepasan lampion di hari Waisak ini. Benar-benar indah banget.
3: Terharu ya.
2: Terharu ya. Tadi sempat kayak agak merinding gitu pas semuanya tuh kayak sama-sama sambil ucap doa, sambil make a wish.
1: Hal serupa juga dirasakan pasangan suami istri asal Yogyakarta yang akhirnya kembali mengikuti pelepasan lampion setelah 8 tahun menunggu momen tersebut.
4: Terakhir 2018 karena jarang banget dapat tiket.
5: Ya, tiketnya sekarang susah banget sih, Mas. Terus, kalau nggak salah minimal 3 pack ya?
4: Iya.
1: Melalui pelepasan lampion ini, para peserta memanjatkan doa dan harapan agar kebaikan, kedamaian, serta cita-cita yang mereka panjatkan dapat terwujud. Sebelumnya, rangkaian perayaan Trisuci Waisak sudah digelar sejak Minggu sore, tepat pukul 15.40 menit, detik-detik Waisak di Candi Borobudur dimulai dengan pembunyian genta oleh biku. Ribuan umat Buddha tampak hening dalam meditasi dan doa bersama dengan sikap anjali di depan altar utama puja bakti. Usai meditasi, para biku melanjutkan rangkaian acara dengan prosesi blessing atau pemberian air berkah Waisak kepada para umat yang hadir. Pada Waisak tahun ini, tema yang diangkat adalah Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan dengan pesan untuk memperkuat persaudaraan dan menjaga perdamaian dunia. Sementara itu, di Pelandaran Candi Sewu Prambanan, Klaten, sekitar 6.000 umat Buddha dari berbagai wilayah mengikuti rangkaian perayaan Trisuci Waisak. Mereka datang dari Jawa Tengah, daerah istimewa.

0: Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat hingga sejumlah daerah di Sumatera. Sebelum memasuki detik-detik Waisak, para umat terlebih dahulu mengikuti puja bakti bersama. Setelah detik-detik Waisak berlangsung, ribuan umat melaksanakan pradaksina dengan berjalan mengelilingi Candi Sewu. Prosesi tersebut menjadi wujud penghormatan dan ungkapan syukur sekaligus pengingat untuk terus menumbuhkan cinta kasih dan keharmonisan dalam hidup. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Sebuah rupang Buddha transparan terbesar se-Indonesia berdiri megah di salah satu mal yang ada di Surabaya. Perwujudan Buddha transparan ini tidak hanya hadir dalam menyemarakkan Hari Raya Waisak di Surabaya, namun sekaligus memiliki makna mendalam sebagai simbol pencerahan, kebijaksanaan, serta welas asih Sang Buddha.
2: Bukan patung atau rupang biasa, sebuah mahakarya seni yang dirancang dari anyaman struktur jaring berbahan kawat baja anti karat berhasil menjadi daya pikat publik di salah satu mal di Surabaya. Ya, rupang Buddha setinggi 5,6 meter dan lebar 4,6 meter itu hadir di Waisak Festival 2026 di Surabaya. Rupang Buddha ini dihadirkan sebagai media visual utama untuk mengajak masyarakat menyelami filosofi keterikatan dan keterhubungan antar manusia. Dikemas menarik, festival ini menghadirkan berbagai macam aktivitas, mulai dari pohon bodhi yang berisikan harapan-harapan baik para pengunjung, immersive tunnel, serta aktivitas memandikan patung Buddha sebagai wujud doa dan harapan baik dalam kehidupan.
3: Di tahun ini, kita ada rupang Buddha transparan terbesar. Jadi kita kebetulan sudah 4 kali memecahkan rekor muri, dan ini adalah rekor muri kita yang keempat. Dan itu adalah daya tarik kita tahun ini. Lalu tema kita adalah interbeing, our happiness, our shared responsibility. Itu artinya adalah saling keterhubungan. Jadi kita adalah terhubung satu sama lain. Itu berusaha kita hadirkan melalui berbagai hal. Contohnya, di sebelahnya rupang utama kita itu juga nanti ada pohon bodhi. Di pohon bodhi itu kita membiarkan para pengunjung untuk bisa mengisi kertas wish yang terbuat dari paper seed. Itu isinya adalah biji-bijian bayam yang nanti akan ditanam dan kita danakan kepada para biksu dan sangha. Seperti itu contohnya. Lalu kita juga ada immersive tunnel. Yang immersive tunnel di sebelah situ adalah sebuah tunnel yang berisi animasi 360 dan itu kita buatkan cerita animasi tentang saling keterhubungan ini. Lalu yang terakhir di sini adalah mandi Buddha atau UFO. Itu sebuah interaksi bagi pengunjung untuk bisa mencoba.
2: Acara yang dilaksanakan selama 5 hari berturut-turut di Surabaya ini merupakan rangkaian dari Trihari Suci Waisak. Pengunjung juga dihibur dengan berbagai pengisi acara yang menampilkan berbagai penampilan terbaiknya. Tentu hal ini menjadi daya tarik bagi setiap pengunjung.
4: Bukan dari Buddha, saya Muslim, yang menjadi daya tarik sendiri adalah bagaimana toleransi ini ada di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas sendiri di sini Buddha sebagai non-minoritas itu ya, minoritas di sini. Jadi kita belajar meraju toleransi, hidup berdampingan, damai sesama umat manusia.
5: Pada momen Waisak ini kita dari Sekolah Minggu BDC ya, salah satu sekolah minggu yang ada di Surabaya Timur. Kali ini kita juga ikut memeriahkan Festival Waisak yang ada di TP dengan tema interbeing, yaitu saling keterikatan, saling kebersamaan. Jadi dalam momen Waisak ini kita mengharapkan kedamaian. Jadi untuk mempersatukan keberagaman itu menjadi saling keterikatan untuk menciptakan kedamaian yang lebih besar.
2: Pada Festival Waisak 2026 di Surabaya ini bukan sekedar perayaan Hari Raya Umat Buddha semata. Namun ada pesan yang lebih mendalam di baliknya. Festival ini juga hadir sebagai ruang refleksi bersama untuk merawat toleransi dan merawat kedamaian dalam keberagaman. Kia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
1: Dua warga Palestina dilaporkan tewas dalam serangan Israel di kawasan pelabuhan sebelah barat kota Gaza. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Lu reda?
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Hari demi hari, kami tumbuh bersama. Dengan ketulusan dan kepercayaan. Di setiap langkah, kami memilih bukan sekedar datang, tapi benar-benar hadir.
0: Mangga.
3: Dari ruang paling sederhana, kami memilih untuk selalu ada. Bersama tangan-tangan yang terus bergerak, kami menumbuhkan harapan. Menjadi hasil nyata yang bisa diabadikan. Menciptakan ruang untuk menumbuhkan harapan bagi keluarga serta masa depan mereka. Bagi PNM, mendampingi berarti mendengar, menguatkan, dan berbagi bersama. Bersama di setiap langkah, menemani di setiap perjuangan.
4: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Informasi mancanegara kita awali dari benua Asia. Sedikitnya 55 orang tewas akibat ledakan besar di desa Kaung Tat, Myanmar pada hari Minggu. Menurut laporan dari media setempat, insiden ini diduga berasal dari ledakan tidak sengaja sejumlah bahan yang disimpan untuk kegiatan pertambangan. Desa Kaung Tat berada berbatasan dengan China yang dikuasai Tang National Liberation Army. Kelompok bersenjata yang saat ini tengah menjalani gencatan senjata dengan militer Myanmar. Rekaman video ini diambil seorang warga dari Ruili, sebuah kota di provinsi Yunnan, Tiongkok. Tentara TNLA mengonfirmasi ledakan ini terjadi pada 31 Mei, namun tidak merinci jumlah korban. Menurut laporan BBC dan media lokal setempat menyebut, sedikitnya ada 55 orang tewas, ini terdiri dari 25 perempuan dan 30 pria. Sementara puluhan orang lainnya terluka dalam peristiwa ini. Beralih ke Timur Tengah, dua warga Palestina dilaporkan tewas dan sejumlah lainnya mengalami luka-luka dalam dugaan serangan Israel di kawasan pelabuhan sebelah barat kota Gaza. Insiden ini terjadi di tengah gencatan senjata yang masih berlangsung dan kembali memicu kekhawatiran terhadap keselamatan warga sipil. Ada sebuah video menunjukkan bekas darah di jalanan dan sebuah mobil yang mengalami kerusakan. Sejumlah warga terlihat berkumpul di sekitar area kejadian, sementara sebuah helikopter terlihat terbang di atas kota Gaza. Jasad korban kemudian dibawa ke kompleks medis Al-Shifa, di mana anggota keluarga dan kerabat berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir. Menurut warga setempat, para korban merupakan warga yang datang dari kamp pengungsian untuk menikmati suasana tepi laut dan mencari ketenangan dari kondisi yang mereka hadapi selama berbulan-bulan. Hingga laporan ini diterbitkan, pihak Israel belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan dugaan serangan di kawasan pelabuhan Gaza ini.
1: وين المنظمات الإنسانية والدولية؟ وين المعاهدات الدولية؟ الشعب الأعزل لا يمكن ضربه بهذه السهولة.
0: Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menambahkan Israel dan Rusia ke dalam daftar hitam PBB yang berisi negara-negara yang dicurigai melakukan kekerasan seksual di zona konflik. Laporan tahunan terbaru Guterres kepada Dewan Keamanan PBB tentang kekerasan seksual terkait konflik berisi deskripsi mengerikan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan bersenjata dan keamanan Israel dan Rusia. Ditambahkannya Israel dan Rusia ke dalam daftar hitam ini tidak secara otomatis mendapat tindakan hukuman khusus seperti sanksi, meskipun pengungkapan dan penghinaan publik dapat menyebabkan kerusakan reputasi yang signifikan bagi negara-negara yang terlibat. Nantinya bagi negara-negara yang berulang kali masuk dalam daftar hitam, dilarang berpartisipasi dalam operasi perdamaian PBB.
2: These violations occurred primarily during detention and interrogation and across 12 sites, including military camps under Israeli control, Israeli prison service facilities, and in one Israeli police station in a climate of total impunity. Moreover, explicit threats were made by Israeli armed and security forces, warning detainees not to report abuse to media or human rights organizations.
0: Adapun krisis kemanusiaan terus melanda berbagai wilayah dunia. Di Republik Demokratik Kongo, serangan yang diduga dilakukan kelompok bersenjata menewaskan sejumlah warga sipil. Nah, sementara di Suriah, ribuan pengungsi kembali menghadapi penderitaan setelah banjir Sungai Eufrat merendam kamp tempat tinggal mereka.
3: Di kota Beni, Republik Demokratik Kongo, warga berkumpul di lokasi serangan yang diduga dilakukan oleh kelompok Allied Democratic Force atau ADF. Jasad para korban tergeletak di tanah, sementara warga dan pejabat setempat berusaha mengevakuasi korban dan menenangkan keluarga yang berduka. Saksi mata menyebut para penyerang memasuki kawasan Ngadi pada sore hari dan menyerang warga sipil. Pemimpin masyarakat sipil setempat menyatakan warga sebelumnya telah memberikan peringatan kepada aparat keamanan, namun serangan tetap terjadi. Mereka mendesak pemerintah untuk meningkatkan perlengkapan dan kemampuan pasukan keamanan dalam menghadapi ancaman kelompok bersenjata di wilayah Timur Kongo. Sementara itu di Provinsi Raqqa, Suriah, banjir akibat meluapnya Sungai Eufrat memaksa ratusan keluarga pengungsi meninggalkan tenda-tenda mereka. Sejumlah tenda nampak masih terendam air dan kondisi ini mengakibatkan anak-anak harus berpindah menggunakan perahu karet. Menurut warga, air datang secara tiba-tiba dan memaksa mereka menyelamatkan diri tanpa sempat menyelamatkan harta benda. Banjir ini terjadi saat warga merayakan Hari Raya Idul Adha, menambah beban di tengah kondisi kemanusiaan yang sudah memprihatinkan. Media lokal melaporkan sekitar 2.400 keluarga terdampak kenaikan permukaan air Sungai Eufrat yang juga merusak lahan pertanian dan fasilitas umum di wilayah tersebut. Di India, penyelamat masih terus melakukan pencarian korban setelah sebuah gedung komersial berlantai 5 di kawasan Mehrauli, New Delhi, ambruk secara tiba-tiba pada akhir pekan. Operasi penyelamatan yang masih berlangsung di lokasi kejadian dekat stasiun Metro Saket, New Delhi. Personel dari berbagai instansi termasuk tim tanggap bencana nasional, pemadam kebakaran, kepolisian, dan otoritas manajemen bencana diterjunkan untuk menyingkirkan puing-puing bangunan. Menurut pihak kepolisian, tim penyelamat berhasil mengeluarkan 12 orang selamat dari timbunan reruntuhan. Dua di antaranya dilaporkan dalam kondisi kritis dan menjalani perawatan di pusat trauma AIIMS. Insiden terjadi pada akhir pekan saat sebagian besar kantor tutup, sehingga jumlah orang di dalam gedung diperkirakan lebih sedikit dibanding hari biasa.
0: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Victor Pangaribuan. Saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih, sampai jumpa.

0: Sorry, lagi flu
1: nih. Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda.
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
1: Halo, good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
3: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
3: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
6: Buat anak-anak yang jaga sini, maksudnya saya orang sini loh, Pak.
7: Iya, biarpun orang sini, sejak kapan mulai ada parkirannya dulu? Sejak kapan?
6: Buat tampan beli arah ini, Pak.
7: Saya bilang nggak ada, saya masih nunggu. Masih nunggu.
8: Sopir truk asal Lombok yang sedang menunggu jadwal keberangkatan kapal di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menjadi korban pemerasan. Pelaku meminta sejumlah uang kepada korban untuk membeli minuman keras. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap polisi setelah videonya viral di media sosial. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Victor Pangaribuan, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Peningkatan penumpang kereta cepat WUS di momen libur long weekend saat ini meningkat tinggi hingga 20.000 lebih pada Senin. Adanya peningkatan jumlah penumpang KCIC mengakomodir dengan kereta tambahan. Meski kepadatan mulai terjadi sejak 26 Mei kemarin, namun puncak tertinggi terjadi pada 1 Juni 2026 yang akan mencapai 20.000 lebih. Adanya peningkatan jumlah penumpang, KCIC mengakomodir dengan 6 kereta tambahan, 3 rangkaian dari Jakarta menuju Bandung dan sekitarnya dengan keberangkatan terakhir pukul 22.35 waktu Indonesia Barat. 3 kereta lainnya dari area Bandung menuju Jakarta dengan keberangkatan terakhir pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Mengantisipasi keinginan keberangkatan tepat waktu, calon penumpang diharapkan dapat melajukan pemesanan tiket melalui website online resmi KCIC atau perjalanan yang sudah bekerja sama dengan WUS.
9: Dengan adanya kereta tambahan ini, maka jam perjalanan pada hari ini menjadi lebih malam untuk kereta terakhir dari Halim 2225 dan dari Padalarang ataupun Tegaluar, dari Tegaluar itu berangkat pada pukul 21.20. Karena kami memprediksi untuk hari ini sendiri di momen arus balik terjadi peningkatan jumlah volume penumpang itu bisa mencapai lebih dari 20.000. Dan tentunya kami menyarankan kepada masyarakat agar dapat melakukan pemesanan tiket melalui jalur online.
8: Yogyakarta selalu jadi salah satu tujuan wisata favorit ketika masa liburan tiba. Kami ajak Anda melihat keramaian di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Bersama rekan kami jurnalis Transmedia Bambang Jati Asmoro. Halo, selamat sore Bambang. Hari ini terakhir masa libur panjang. Bagaimana suasana kawasan Malioboro sore ini dan apa saja yang bisa dinikmati oleh wisatawan di sana, Bambang?
10: Baik, selamat sore Victor. Saat ini saya melaporkan dari kawasan pedestrian di ruas Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti yang nampak di belakang saya saat ini, banyak sekali wisatawan yang ingin menghabiskan waktu di akhir libur panjang Idul Adha dan juga Waisak untuk bersama keluarga di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Tepat pada pukul 5 sore tadi, Victor, ruas jalan Malioboro telah ditutup bagi kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, kecuali bus Trans Yogyakarta, untuk memberikan kesempatan bagi para wisatawan yang ingin menghabiskan waktu malam hari di ruas jalan Malioboro. Terkait dengan apa saja yang bisa dinikmati ketika berlibur ke Malioboro, Victor, wisatawan bisa memanfaatkan sejumlah spot ikonik yang ada di sepanjang ruas jalan Malioboro, mulai dari papan bertuliskan jalan Malioboro, kemudian bangunan-bangunan yang masih bernuansa klasik, ada gedung DPRD Yogyakarta dan juga di depan kantor gubernur daerah istimewa Yogyakarta yang memang biasanya menjadi langganan bagi wisatawan untuk berfoto dengan latar belakang background-background

0: ikonik di bangunan di sepanjang ruas jalan Malioboro. Kemudian Victor, ada pula jasa penyewaan kostum adat Yogyakarta yang bisa wisatawan manfaatkan untuk berfoto mengabadikan momen bersama keluarga dan juga kerabat ketika berwisata ke kawasan Malioboro pun lengkap dengan tersedianya jasa fotografer sehingga dokumentasi para wisatawan ketika berlibur ke Malioboro bisa disimpan dengan proper dengan tentunya harga yang tidak menguras kantong, Victor.
1: Ya, saya dengar Malioboro ini sangat ketat ya penjagaannya, ada aturan-aturan baru. Malioboro ini telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok dan kini ada aturan baru kalau sebelumnya sanksi denda melalui pengadilan, sekarang sanksi langsung dilakukan di tempat tanpa melalui sidang. Kemudian ada larangan-larangan pedagang asongan dan PKL berjualan di pedestrian. Kemudian juga rencananya akan ada aturan larangan bus wisata melintas di kawasan Sumbu Filosofi dan titik 0 km. Dari pantauan Anda, Bambang, apakah masih ada yang melanggar aturan-aturan itu atau bahkan sekarang sudah sangat bersih, sudah sangat rapi, dan tidak ada yang berani melanggar aturan, Bambang?
0: Baik, terkait dengan sejumlah kebijakan yang memang diterapkan oleh Pemkot Yogyakarta di sepanjang ruas jalan Malioboro seperti yang Anda sebutkan tadi, Victor, salah satunya adalah kawasan tanpa asap rokok yang memungkinkan wisatawan untuk bisa berwisata dengan nyaman tanpa harus terganggu dengan asap rokok. Pun begitu dengan pedagang kaki lima, pedagang asongan yang biasanya menjajakan sate keliling yang langsung dibakar di sepanjang kawasan Malioboro saat ini memang mulai nampak tidak ada, Victor. Namun begitu memang masih ada sejumlah wisatawan yang nekat menyalakan rokok di sepanjang ruas jalan Malioboro. Namun begitu, ketika petugas Satpol PP Kota Yogyakarta melakukan razia, karena mereka memang berjaga di sejumlah titik di sepanjang ruas jalan Malioboro, mereka akan diberikan sanksi tegas, baik berupa denda maupun teguran, Victor.
1: Baik, terima kasih jurnalis Transmedia Bambang Jati Asmoro melaporkan langsung dari kawasan Malioboro, Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Warga Hindu atau umat Hindu suku Tengger di lereng Gunung Bromo kembali menggelar ritual suci Yajna Kasada 1948 Saka. Senin dini hari warga melarung sesaji hasil bumi hingga hewan ternak ke kawah Bromo. Uniknya puluhan pemarit nekat berebut berkah di tengah kawah yang membara.

0: Kabut tebal dan suhu ekstrim berkisar antara 7 hingga 9 derajat Celcius mengiringi ritual Yajna Kasada 1948 Saka. Ribuan umat Hindu suku Tengger tetap khusyuk memadati Pura Luhur Poten di lautan pasir Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Warga datang dengan membawa ongkek atau pikulan berisi aneka hasil bumi. Sesaji ini kemudian didoakan oleh puluhan dukun pandita dari 4 kabupaten, yakni Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Malang. Dalam ritual tahun ini, 3 dukun pandita baru resmi dikukuhkan. Mereka berasal dari desa Ngadisari dan Pandasari Probolinggo, serta desa Sedaeng, Pasuruan. Usai pembacaan sejarah Tengger dan doa bersama, puncak ritual dilakukan dengan melarung sesaji ke kawah Gunung Bromo. Tanpa rasa takut, di tengah kawah yang menganga dan membara, puluhan pemarit atau warga pemburu berkah telah bersiap dengan jaring dan sarung. Mereka saling berebut hasil bumi, uang hingga hewan ternak seperti ayam dan kambing yang dilemparkan warga. Meski berbahaya, para pemarit ini mengaku tak gentar karena sudah terbiasa. Dalam semalam, mereka bisa mengumpulkan uang ratusan ribu rupiah hingga membawa pulang hewan ternak.
1: 500.
2: Dibuat apa biasanya? Dibuat apa?
1: Beras.
2: Oh, beli beras. Tapi ibu tidak takut, itu kan kawah. Sudah terbiasa.
1: Iya.
2: Sudah terbiasa.
0: Tradisi Yajna Kasada sendiri merupakan bentuk penghormatan atas pengorbanan Raden Kusuma, putra bungsu pasangan Roro Anteng dan Joko Seger, yang merupakan leluhur suku Tengger.
3: Ya, untuk tahun ini mudah-mudahan ke depan semua umat suku Tengger menjadi umat yang lebih baik dan berbudi pekerti yang luhur, yang mana telah diwariskan oleh leluhur kita secara turun-temurun.
0: Momen Kasada paling ditunggu di Gunung Bromo, karena ritual ini memang ritual yang selama ini sudah banyak sekali dikenal oleh wisatawan.
4: Kita sedang mencari cara bagaimana wisatawan bisa ikut menyaksikan dan mengikuti ritual ini. Tetapi memang ritual yang dilakukan di bulan Kasada, ya, bulan Kasada di dalam agenda kalender Tengger ini menjadi satu momen di mana kita belajar tentang sebuah keikhlasan, tentang sebuah kebersamaan, tentang sebuah totalitas di dalam mempercayai sesuatu, ya.
0: Sebagai penutup rangkaian ritual, 10 tokoh masyarakat turut dikukuhkan sebagai warga kehormatan suku Tengger. Irsya Priyongko, Probolinggo, Jawa Timur.
5: Sopir truk asal Lombok yang sedang menunggu jadwal keberangkatan kapal di kawasan pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menjadi korban pemerasan. Pelaku meminta sejumlah uang kepada korban untuk membeli minuman keras. Video yang memperlihatkan seorang pria meminta secara paksa sejumlah uang kepada sopir truk di Jalan Perak Barat, Kota Surabaya, beredar luas di media sosial. Pelaku beralasan meminta uang untuk membeli minuman keras jenis arak. Namun permintaan uang ini ditolak oleh korban. Asal permintaannya ditolak, pelaku kemudian mengancam korban. Saat kejadian, sopir truk asal Lombok, Nusa Tenggara Barat ini sedang berhenti untuk menunggu giliran masuk ke kapal di Pelabuhan Tanjung Perak pada Sabtu sore 30 Mei. Berbekal video yang viral, personel Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak bisa mengantongi identitas pelaku. Pria berinisial S ini ditangkap di rumahnya di Kecamatan Semampir, Kota Surabaya tanpa perlawanan.
6: Ada motornya mana?
7: Ada motornya mana? Korban didatangi oleh terduga pelaku yang menggunakan kendaraan sepeda motor, meminta sejumlah uang dan melakukan pengancaman kepada korban. Kemudian anggota kami melakukan penyelidikan untuk mencari identitas terduga pelaku, dan diketahui terduga pelaku berinisial S, warga Semampir, Surabaya.
5: Sejumlah koper milik jemaah haji Indonesia terpaksa dibongkar oleh pihak otoritas penerbangan dan imigrasi di Arab Saudi. Informasinya sesaat lagi, usai jeda.

0: Sorry, lagi flu
1: nih. Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya
2: dengan kemasan baru.
3: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Allah.

0: Sejumlah koper milik jemaah haji Indonesia terpaksa dibongkar oleh pihak otoritas penerbangan dan imigrasi di Arab Saudi. Para jemaah itu ketahuan membawa air zam-zam di dalam koper mereka. Padahal para sesuai aturan penerbangan internasional, penumpang dilarang membawa cairan apapun dalam jumlah banyak dalam bagasi. Tindakan tegas ini terpaksa diambil oleh pihak keamanan Bandara King Abdul Aziz Jeddah saat proses pemeriksaan bagasi jemaah haji Indonesia. Dari hasil pemindaian mesin X-ray, petugas mendeteksi adanya pola mencurigakan pada sejumlah koper. Ketika dibongkar, petugas menemukan beberapa botol berisi air zam-zam yang dialasi dan dililit isolasi dengan sangat tebal. Sesuai aturan keselamatan penerbangan internasional, jemaah sama sekali tidak diperbolehkan memasukkan cairan ke dalam koper bagasi. Meskipun sudah diisolasi sedemikian rupa agar tidak bocor, hal tersebut tetap melanggar regulasi. Akibat kejadian ini, proses pemeriksaan sempat terhambat dan botol-botol air zam-zam ini disita petugas.
1: Barang bawaan ini yang sampai hari ini menjadi PR kami untuk mengingatkan jamaah, jangan bawa barang bawaan yang memang tidak diperkenankan. Seperti air zam-zam dibungkus botol, dimasukkan koper itu pasti dibongkar oleh petugas, dibuang. Tadi saya mendapat laporan dari kloter pertama ini ada puluhan, hampir ratusan botol-botol yang harus dibuang dari dalam koper. Ini sangat membahayakan dan tentu akan mengganggu perjalanan kita sendiri karena harus menunggu pembongkaran koper, kemudian merapikan kembali, baru dimasukkan ke pesawat. Itu artinya mengganggu perjalanan kita.
0: Proses pemulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air secara resmi telah dimulai pada 1 Juni 2026. Sebanyak 17 kelompok terbang diberangkatkan pada hari pertama dan proses ini berlangsung secara bertahap. Kita tergabung dengan jurnalis Transmedia Lukman Rojak di Jeddah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat sore waktu Jakarta, Lukman. Alhamdulillah, jemaah haji Indonesia akan kembali ke tanah air setelah perjalanan ibadah 40 hari begitu. Bagaimana proses pemulangan jemaah yang terbang hari pertama ini, Lukman?
2: Baik, selamat sore Victor dan selamat sore para pemirsa di tanah air. Benar sekali bahwa kepulangan gelombang pertama jemaah haji Indonesia telah berlangsung sejak 1 Juni semalam ya. Jadi kloter pertama yang terbang ke tanah air adalah SUB 01 Surabaya dan sebanyak 17 kloter telah diterbangkan ke tanah air. Dan hari ini itu ada kurang lebih 13 kloter lagi yang juga akan menjalani proses pemulangan. 6 kloter sudah terbang ke tanah air dan 1 kloter lagi sudah tiba di bandara, cuma karena memang ada sedikit kendala yakni delay pesawat Garuda mengalami delay hampir 2 jam. Kloter dari JIA 01 Yogyakarta itu masih tertahan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dan Victor, untuk memudahkan atau proses imigrasi di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, otoritas Arab Saudi bekerjasama dengan Kementerian Haji dan Umroh menghimbau kepada para jemaah haji yang hendak pulang ke tanah air

0: itu diharapkan untuk memperhatikan barang-barang bawaannya. Jadi otoritas Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah seperti yang kami beritakan tadi bahwa telah melakukan pembongkaran paksa terhadap barang-barang bawaan jamaah haji yang terindikasi membawa barang-barang yang dilarang. Salah satunya adalah air zam-zam yang dikemas dalam botol dalam jumlah besar. Dan ini pasti akan dibongkar dan tidak akan dikembalikan lagi ke pemiliknya. Nah, daripada nanti berurusan dengan pihak imigrasi, bea cukai dan otoritas Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, para jamaah haji dihimbau tidak membawa barang bawaan yang dilarang. Salah satunya adalah air zam-zam yang berlebihan. Dan kebiasaan para jamaah haji Indonesia itu memang suka membawa oleh-oleh yang banyak ya. Dan air zam-zam ini adalah salah satu oleh-oleh yang menjadi favorit untuk dibawa ke tanah air. Selain karena diyakini bisa membawa bisa dijadikan sebagai obat ya, air zam-zam. Air zam-zam ini juga nantinya akan dibagikan kepada para kolega, kerabat dan tetangga yang akan silaturahmi terhadap kepulangan para jamaah haji. Tidak hanya air zam-zam, Victor, sejumlah barang bawaan yang dilarang juga tidak boleh dibawa, diantaranya adalah power bank yang berkapasitas besar ya, di atas 20.000 watt, terus kemudian benda-benda yang mudah terbakar seperti korek api, barang-barang elektronik, terus kemudian ada juga barang-barang yang senjata tajam ya, senjata tajam atau senjata api mainan mungkin ya, itu juga dilarang untuk dibawa atau ditaruh di atas, di dalam koper bagasi. Dan ini tentu akan sangat menyusahkan sekali nanti ketika para jamaah haji akan melakukan pemeriksaan di X-ray. Karena X-ray di Arab Saudi ini sangat ketat sekali. Barang sekecil apapun disembunyikan di tempat sempit apapun itu pasti akan ketahuan. Jadi sekali lagi para jamaah haji diimbau untuk tetap bijaksana, tidak berlebihan membawa oleh-oleh, dan kita membawa oleh-oleh sekedarnya saja. Mungkin sebagai solusi ketika bawa jamaah haji membawa oleh-oleh yang terlalu banyak, nanti bisa dikirim melalui kargo yang insya Allah bisa sampai ke tanah air dalam waktu 4 hingga 6 hari. Seperti itu, dan alhamdulillah Victor, bisa kami laporkan juga bahwa proses ibadah haji mulai dari keberangkatan hingga kepulangan hari ini, termasuk puncak haji di Armusna, alhamdulillah berjalan dengan lancar, baik, dan tidak ada kendala yang cukup signifikan. Namun Kementerian Haji dan Umroh tetap akan melaksanakan atau melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosesi ibadah haji 2026, terlebih pada prosesi puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, di mana kita ketahui bersama bahwa ada dinamika kecil yang terjadi saat prosesi pelemparan jumroh di Mina, mabit di Muzdalifah dan di Arafah. Sejauh ini masih bisa, meskipun ada dinamika kecil, sejauh ini masih bisa terkendali dan bisa diatasi ya, seperti jamaah haji yang mungkin terlantar atau tidak kebagian tenda, semuanya bisa diatasi dengan baik. Dan overall pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini juga berjalan baik ya, dari berbagai sektor layanan, itu mulai dari akomodasi, perhotelan, transportasi, bus sholawat, terus kemudian konsumsi dan layanan kesehatan, semua berjalan sesuai dengan tugas, fungsi dan pokok yang masing-masing. Para petugas haji juga bekerja dengan maksimal melayani jamaah haji dengan layanan terbaik, dan ini alhamdulillah kinerja kita pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan haji 2026 ini mendapat apresiasi dari Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Kekompakan tim, kerjasama tim itu menjadi kunci dari keberhasilan haji, pelaksanaan haji tahun 2026 tahun ini.
1: Baik, pelaksanaan haji asal Indonesia ini lebih baik rupanya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya begitu. Terima kasih Lukman Rojak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, sehat selalu Lukman. Assalamualaikum, selamat sore.

0: Melonjaknya harga kedelai impor selama 6 bulan terakhir membuat para produsen tahu di Purwakarta, Jawa Barat kelimpungan. Mereka terpaksa memperkecil ukuran tahu agar usahanya tetap bertahan. Sementara di Blitar, Jawa Timur, ratusan peternak ayam petelur membagikan 1 juta telur gratis sebagai aksi protes atas anjloknya harga telur.
1: Ratusan warga memadati halaman kantor Bupati Blitar, Jawa Timur, Senin siang untuk mendapatkan pembagian telur gratis. Mereka rela berdesakan sejak pagi di bawah terik matahari yang menyengat. Ada 1 juta butir telur yang dibagikan oleh peternak ayam rakyat Blitar Raya. Aksi bagi telur gratis ini dilakukan sebagai bentuk protes peternak atas anjloknya harga telur ayam. Saat ini harga telur ayam berada di angka Rp21.000 per kilogram.
2: Kita bahwa selama ini kita ini berjuang di bidang protein yang murah di Kabupaten Blitar, tapi tidak mendapatkan sesuatu yang kita impikan, yaitu kesejahteraan.
1: Wilayah Blitar Raya merupakan sentra penghasil telur yang memasok sekitar 30% kebutuhan telur nasional. Peternak berharap harga telur kembali normal dan serapan telur kembali seperti semula. Sementara itu, lonjakan harga kedelai impor sejak 6 bulan terakhir memukul usaha para produsen tahu di Purwakarta, Jawa Barat. Harga kedelai impor yang sebelumnya pada kisaran Rp9.300 per kilogram, saat ini menjadi Rp11.000 per kilogram. Agar tidak gulung tikar, mereka terpaksa memperkecil ukuran tahu, namun tidak menaikkan harga jual.
3: Paling memperkecil ukuran, Pak. Kalau naikin harga, agak sulit kayaknya.
4: Oh gitu.
3: Pembelinya nggak ada.
1: Biasanya, satu kotak yang berisi 100 potong tahu, kini menjadi 110 potong tahu dengan ukuran lebih kecil. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Apakah masyarakat, terutama Gen Z, masih mengingat kelima sila dalam Pancasila? Dan apakah Indonesia sungguh-sungguh menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Kita sudah merangkum ceritanya untuk Anda berikut ini.
5: Tanggal 1 Juni setiap tahun diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Upacara digelar, pidato disampaikan, dan slogan-slogan tentang kebangsaan kembali digaungkan. Di balik perayaan itu, sejumlah warga, terutama Gen Z, mengatakan masih mengingat kelima sila dalam Pancasila. Mereka pun menyoroti penerapan nilai-nilai Pancasila yang belum berjalan dengan baik.
6: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk yang belum dilakukan oleh pemerintah, yang menurut saya kurang adalah sila yang nomor 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena banyak wilayah pelosok yang ada di Indonesia itu masih belum memiliki fasilitas yang layak. Misal internet, kemudian pemerataan ekonomi, dan mungkin kita mengharapkan solusi yang lebih baik lagi untuk kedepannya bagi pemerintah.
7: Pancasila, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi saya, di Indonesia ini sila yang belum terrealisasikan adalah di sila yang kedua, karena banyak di sekolah-sekolah siswa yang memiliki kurang adab kepada orang yang lebih tua, sesama teman, dan dengan lingkungannya sekitar.
8: Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan.

0: dan perwakilan. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi menurut saya yang belum dioptimalkan oleh pemerintah yaitu sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena di sini saya masih melihat ketidakadilan di antara kelas-kelas sosial yang ada di Indonesia. Dan saya juga tidak setuju adanya kelas-kelas sosial. Kita sebagai manusia harusnya hidup berdampingan dengan kebersamaan dan tidak membeda-bedakan.
1: Sekretaris Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Ajeng Widya Prakasita mengatakan, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mampu mengikuti perkembangan zaman. Namun, setelah lebih dari 8 dekade kemerdekaan, masih terlihat jurang antara nilai-nilai tersebut dengan realitas yang dihadapi masyarakat. Seperti persoalan pemerataan pendidikan, perlindungan hukum dan hak asasi manusia, serta keadilan bagi pekerja.
2: Keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia itu kan juga bukan suatu hal yang mudah diimplementasikan, kemudian memberikan kesempatan pendidikan juga tidak mudah, pemerataan dan lain sebagainya itu juga tidak mudah, sehingga pemerintah juga harus lebih serius gitu di dalam menciptakan sila tersebut, kira-kira seperti itu. Selain itu juga ketika kita bicara masalah perlindungan hukum, itu perlindungan hukum dan juga HAM kepada masyarakat di Indonesia, seperti kasus kekerasan aparat kepada masyarakat, kemudian juga penyelesaian masalah-masalah HAM dan lain sebagainya, keadilan kepada pekerja dan lain sebagainya, itu juga menjadi isu yang masih hot news ya, kira-kira seperti itu. Nah, itu juga tidak bisa hanya satu sisi saja yang mencoba untuk menyelesaikannya, tapi juga harus ada itikad yang serius gitu dari pihak pemerintah dan juga masyarakat secara menyeluruh gitu.
1: Pancasila yang lahir sebagai cita-cita besar para pendiri bangsa harus dipegang teguh baik pemerintah pusat maupun daerah. Nilai-nilai dalam Pancasila pun perlu diinternalisasi oleh masyarakat dengan berani memberi kritik kepada pemerintah agar berjalan selaras sesuai sila yang tertulis dalam Pancasila. Kanza Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Pesta Bola 2026 akan resmi dimulai pada 11 Juni mendatang dengan pertandingan pembuka antara tuan rumah Meksiko dan Afrika Selatan di Stadion Azteca, Mexico City. Informasi selengkapnya usai jeda. Kami segera kembali.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya
2: dengan kemasan baru.
3: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
4: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah.
5: Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
6: Bila kalian melakukan hitang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
7: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
3: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
8: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
3: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Dua kekuatan besar sepak bola Afrika, Senegal dan Aljazair, terus mematangkan persiapan mereka menjelang Pesta Bola 2026. Dengan target melaju sejauh mungkin di turnamen, kedua tim menunjukkan optimisme tinggi meski menghadapi tantangan berat di fase grup.
1: Di Charlotte, Amerika Serikat, timnas Senegal menjalani sesi latihan menjelang laga uji coba melawan tuan rumah Amerika Serikat. Pelatih Pep Thau menegaskan timnya telah melupakan kontroversi pencabutan gelar Piala Afrika dan kini sepenuhnya berfokus pada Pesta Bola 2026. Meski gelar juara Afrika yang mereka raih kemudian dibatalkan dan dialihkan kepada Maroko, Thau menyebut para pemain tetap merasa sebagai juara Afrika.
2: Gagner la CAN, c'était important, c'était un de nos objectifs. Maintenant, la CAN est derrière nous. On sait qu'on est champion d'Afrique. On arrive dans une autre compétition, la meilleure au monde, qui est la Coupe du Monde, avec des belles équipes. Une compétition qui sera plus une compétition de marathon que de sprint.
1: Diperkuat nama-nama besar seperti Sadio Mane, Nicolas Jackson, dan Iliman Njai, Senegal bertekad melampaui prestasi terbaik mereka saat menembus perempat final Pesta Bola 2002. Bek Moussa Niakhate menegaskan bahwa timnya akan bertanding tanpa rasa takut menghadapi siapapun. Sementara itu di Algiers, Aljazair resmi mengumumkan skuad final mereka untuk Pesta Bola 2026. Pelatih Vladimir Petkovic memanggil kembali gelandang Nabil Bentaleb serta memasukkan Hazem, Awar dan Amine Gouri yang sebelumnya absen karena cedera. Aljazair akan memulai perjalanan mereka dengan menghadapi juara bertahan Argentina di grup J yang juga dihuni Austria dan Yordania. Meski harus langsung bertemu Argentina, Petkovic menegaskan timnya tidak akan hanya berpikir tentang satu lawan.
3: Si je dois être sincère, ça me gêne un petit peu de parler seulement de l'Argentine.
4: Io vedo più spunto parlare di Argentina perché è la prima partita.
3: Moi je vois qu'on puisse parler de l'Argentine parce que c'est le premier match.
4: Noi non dobbiamo sottovalutare altre due partite che sono dopo questa partita.
3: Il faut pas penser que les deux prochains matchs après l'Argentine soient des matchs plus faciles.
4: E saranno di importanza cruciale anche per passare il turno.
3: E saranno aussi decisif pour passer les caps des 16e de finale.
1: Petkovic juga menegaskan bahwa Aljazair akan tetap bermain menyerang dan tidak masuk ke lapangan hanya untuk mencari hasil imbang. Dengan kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda, Senegal dan Aljazair menjadi dua dari 10 wakil Afrika yang berharap mampu memberikan kejutan di Pesta Bola 2026. Senegal akan memulai perjalanan mereka melawan Prancis, sementara Aljazair langsung mendapat ujian berat dengan menghadapi Argentina.
0: Pesta Bola 2026 akan resmi dimulai pada 11 Juni mendatang dengan pertandingan pembuka antara tuan rumah Meksiko dan Afrika Selatan di Stadion Azteca Mexico City. Sementara itu di grup B, tuan rumah Kanada akan memulai perjalanan mereka dengan menghadapi Bosnia dan Herzegovina yang tampil sebagai tim kuda hitam Eropa.
1: Pertemuan Meksiko dan Afrika Selatan di grup A menghadirkan nostalgia tersendiri. 16 tahun lalu, kedua tim juga bertemu dalam laga pembuka Piala Dunia 2010 di Johannesburg. Saat itu, Afrika Selatan membuka keunggulan melalui gol ikonik Sipiv Tshabalala sebelum pertandingan berakhir imbang satu sama. Kali ini, Meksiko yang bertindak sebagai tuan rumah berharap memanfaatkan dukungan publik Azteca untuk memulai turnamen dengan hasil positif. Dipimpin pelatih Javier Aguirre dan diperkuat penyerang berpengalaman Raul Jimenez, Altri menjadi favorit di hadapan pendukung sendiri. Namun, Afrika Selatan asuhan Hugo Broos siap memberikan perlawanan dan berupaya mengulang kenangan indah mereka pada pertemuan sebelumnya. Grup A juga dihuni Korea Selatan dan Republik Ceko. Korea Selatan mengandalkan Kapten Son Heung-min serta bek tangguh Kim Min-jae untuk memimpin perjuangan Taeguk Warriors. Sedangkan Republik Ceko kembali ke panggung dunia untuk pertama kalinya sejak tahun 2006 setelah lolos melalui babak playoff Eropa. Beralih ke grup B, tuan rumah Kanada akan membuka kampanye

0: mereka di Toronto dengan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada 12 Juni. Kanada, asuhan Jesse March, datang dengan ambisi besar untuk memanfaatkan status tuan rumah dan melangkah jauh di hadapan publik sendiri. Namun, Bosnia dan Herzegovina tidak bisa dipandang sebelah mata. Tim ini mencuri perhatian setelah menyingkirkan Italia dalam jalur playoff Eropa dan memastikan tempat di Pesta Bola 2026. Keberhasilan tersebut memicu perayaan besar di berbagai kota di Bosnia dan menjadikan mereka salah satu tim kuda hitam yang patut diwaspadai. Dua tim lain di grup B adalah Qatar dan Swiss. Qatar yang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 bertekad membuktikan kembali kualitas mereka di level tertinggi. Sedangkan Swiss yang dipimpin oleh Granit Xhaka dan pelatih Murat yakin hadir dengan reputasi sebagai tim yang konsisten menjadi penghuni fase gugur dalam berbagai turnamen besar.
1: Dan informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Victor Pangaribuan pamit. Terima kasih Anda telah bersama kami. Selamat malam. Sampai jumpa.

0: Sepanjang tahun 2025, Pegadaian telah melayani lebih dari 19 juta nasabah di seluruh Indonesia, memberikan solusi keuangan di saat yang paling dibutuhkan. Tak hanya menampilkan produk yang beragam, kekuatan sejati Pegadaian justru terletak pada pelayanannya. Di sini, pelayanan bukan sekedar transaksi, tapi tentang memahami, memberi rasa nyaman, dan hadir dengan sepenuh hati. Layanan yang menyentuh sisi emosional ini terlihat begitu konsisten di berbagai cabang Pegadaian. Lantas, apa kuncinya? Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Eka Febriansyah selaku Direktur Jaringan dan Operasi PT Pegadaian. Bapak berbincang tentang Pegadaian. Selalu melayani sepenuh hati, begitu konsisten di berbagai cabang.
1: Betul.
0: Apa sebenarnya makna dari melayani sepenuh hati bagi Pegadaian?
1: Ya. Melayani sepenuh hati bagi Pegadaian adalah bahwa Pegadaian memberikan layanan bukan hanya sebatas memenuhi kebutuhan finansial customer kami. Jadi Pegadaian memberikan layanan semua hal, baik kebutuhan keuangan maupun kita bisa memberikan edukasi, kita memberikan literasi, kita menjadi tempat untuk berbagi cerita, termasuk juga mungkin tempat kita untuk memberikan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang kami berikan kepada nasabah-nasabah kami, seperti itu.
0: Dan ini Bapak juga mengusung semangat di momentum saat ini, yaitu mengemaskan Indonesia. Apa makna mengemaskan Indonesia bagi Pegadaian saat ini, Bapak?
1: Ya, mengemaskan Indonesia. Jadi maknanya adalah bahwa kami ingin kehadiran Pegadaian ini bukan hanya berbisnis saja, bukan hanya menjadi lembaga keuangan saja, tapi kami ingin memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat Indonesia. Saat ini kami ada pembiayaan fidusia, misalnya yang berbasis fidusia, kami ada investasi emas, tabungan emas, ada cicilan emas, ada deposito emas, dan berbagai macam pilihan produk untuk investasi.
0: Bagaimana kemudian Pegadaian di usianya saat ini bertransformasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat di dunia digital?
1: Ya, jadi Pegadaian saat ini sudah melakukan digitalisasi untuk mungkin mostly proses bisnis dan layanan Pegadaian sudah digital. Kenapa? Karena memang ini sudah sesuai dengan tuntutan zaman dan juga tuntutan customer juga gitu lah. Pegadaian meluncurkan yang namanya Tring, ya, mobile apps kita yang bisa di download di handphone. Jadi saat ini memang kita lihat teknologi sudah semakin maju, sudah ada AI ya di mana-mana, dan Pegadaian pun mengadopsi ini gitu. Jadi layanan-layanan Pegadaian saat ini sudah banyak menggunakan itu. Nah, AI sifatnya memang mempercepat proses. Dia mempercepat prosesnya, ya, memudahkan, tapi sentuhan itu tidak kita hilangkan karena memang banyak kebutuhan yang perlu dijelaskan lewat hati seperti itu.
0: Nah, Bapak, lantas apa yang menjadi harapan terbesar Pegadaian di usianya saat ini untuk bisa mengemaskan Indonesia?
1: Harapan kami di sini bahwa Pegadaian adalah sebuah BUMN yang tentu saja ini adalah perusahaan resmi yang legal, yang diawasi oleh banyak stakeholder, OJK dan sebagainya. Dan harapan kami kehadiran Pegadaian bisa memberikan manfaat luas. Jadi masyarakat jangan ragu untuk datang ke Pegadaian, karena kami juga punya misi juga memberikan edukasi kepada masyarakat luas tentang investasi ya yang legal seperti itu. Kami juga akan terus melakukan inovasi untuk bisa melayani semua kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan terhadap produk maupun kebutuhan terkait dengan tadi literasi, edukasi, pendampingan dan sebagainya. Tujuan kami, karena kami di bawah pemerintahan juga ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, seperti itu.
0: Bagi sebagian orang ini bukan sekedar layanan keuangan, tapi solusi untuk berbagai kebutuhan dengan harapan untuk melangkah lebih tenang. Karena pada akhirnya layanan finansial terbaik bukan hanya soal cepat atau mudah, tapi soal kehadiran di saat yang paling dibutuhkan.

0: media sosial, seorang pria warga negara asing tak mau membayar tagihan biaya makan siang di sebuah kedai kopi di Jalan Taman Kebon Siri 2, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat diikuti dan ditagi salah seorang karyawan, sang bule malah meracau tak karuan. Dalam ocehannya, bule ini mengaku tak perlu membayar tagihan makan dan minum karena dirinya turut membangun negeri ini dengan mencegahnya pembangunan gedung-gedung bertingkat di Jakarta. Tak ingin terjadi keributan panjang, karyawan kedai kopi akhirnya membiarkan bule ini kabur tanpa membayar. Diketahui pelaku sempat mengeluarkan kartu kredit miliknya namun gagal untuk transaksi.
1: Kartu kreditnya dia yang dia pakai itu bermasalah. Jauh lagi, jalannya cepet. Jauh gue mintain bayaran, malah kabur dan malah ngoceh-ngoceh kayak gitu. Ini negara lo gue yang udah bangunin, udah gue bagusin, kota lo gue udah bagusin. Ya kan lo makan lo bayar lah.
0: Belum diketahui secara pasti identitas dan asal negara WNA tersebut. Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya berhasil menangkap KRHS, warga Jalan Bumiarjo Wonokromo Surabaya, yang diduga sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan terhadap seorang turis perempuan asal Jerman. Namun saat dibawa petugas, pelaku melakukan perlawanan dan berupaya melarikan diri sehingga polisi menembak kedua kakinya. Peristiwa penjamretan terjadi pada 3 Mei lalu di Jalan Karet Surabaya. Saat itu korban sedang berjalan kaki di kawasan Kota Lama bersama teman dan pendamping wisata sambil melakukan video call. Secara tiba-tiba pelaku yang mengendarai sepeda motor mendekati korban dan langsung merampas ponsel korban. Akibatnya korban terjatuh dan mengalami luka-luka, sementara pelaku kabur membawa hasil kejahatan.
2: Korban diketahui seorang perempuan warga negara asal Jerman yang saat kejadian sedang menggunakan telepon genggam miliknya. Korban yang sedang berjalan di Jalan Karet, Kota Surabaya, didatangi pelaku yang menggunakan sepeda motor, secara tiba-tiba merampas satu unit telepon genggam merek iPhone 13 yang sedang

0: dipegang oleh korban. Akibat kejadian tersebut, korban terjatuh dan mengalami luka-luka.
1: Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman penjara maksimal 9 tahun. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal. Kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Berikutnya, sebuah sepeda motor yang diparkir di depan warung kopi Cakung, Jakarta Timur, diraib digondol maling saat ditinggal pemiliknya untuk nobar pertandingan sepak bola. Masih dari Jakarta, ada seorang pria menggasak dua ponsel di sebuah kontrakan saat penghuninya tengah mandi.
1: Seorang pemuda di Jakarta Timur kehilangan sepeda motor saat sedang nobar Piala Champion di sebuah warkop di Jalan Penggilingan Cakung. Korban akhirnya pulang ke rumah dengan berjalan kaki sambil menangis sepanjang jalan meratapi motornya yang raib. Dalam melancarkan aksinya, pelaku yang berjumlah dua orang saling berbagi tugas, satu orang eksekutor, sedangkan satunya mengawasi kondisi. Aksi pencurian ini kini sudah dilaporkan ke polisi. Warga berharap polisi bertindak cepat, pasalnya kasus pencurian motor sudah beberapa kali terjadi di Jalan Penggilingan.
2: Lagi beli bubur, lagi nobar bola juga. Gak tahu tuh motornya ada yang maling. Pas tahunnya itu pas motornya hilang.
3: Sekitar jam berapa, Pak?
2: Jam 1, 1.25, 1.30 lah. Ya pulang kayak jalan kaki lah, kasihan, nangis. Sempet, cuman dikejar sama temennya, udah gak kekejar lah.
1: Aksi pencurian ponsel terjadi di sebuah kontrakan di Jalan Manunggal 3, Ciracas, Jakarta Timur pada Sabtu sore. Dalam rekaman CCTV yang berada di lokasi kejadian, terlihat pelaku masuk ke dalam rumah kontrakan korban yang tidak terkunci saat korban sedang mandi. Pelaku kemudian menggasak dua unit ponsel milik korban dan segera melarikan diri. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai jutaan rupiah. Usai mengetahui barang miliknya hilang, korban langsung melaporkan peristiwa ini kepada pihak RT setempat untuk ditindaklanjuti.
4: Korban posisi lagi di kamar mandi, sedang mandi. Nah, jadi malingnya lagi nyelonong masuk aja. Dan maling itu mengambil dua HP di rumah tersebut. Itu kejadian belum lama, ini kemarin Sabtu kayaknya, jam-jam sore. Untuk dua HP mungkin kisaran 4-5 juta ya.
1: Tim Puma Jatanras Polda NTB mengamankan belasan dari sekitar 50 motor curian dari sejumlah penadah di wilayah Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa NTB. Kendaraan-kendaraan tersebut merupakan hasil kejahatan jaringan yang melibatkan oknum mahasiswa, pegawai minimarket, dan penadah. 8 terduga pelaku berhasil diamankan termasuk seorang perempuan. Berdasarkan hasil penyelidikan, kendaraan curian tersebut dipindahkan ke sejumlah tempat di wilayah hukum Polda NTB dengan berbagai macam cara, termasuk melalui mobil box barang minimarket untuk mengelabui petugas.
5: Kendaraan? Ya, sekitar ada 50 kendaraan, tapi yang baru bisa kita ungkap cuma segini. Nah, karena yang sisanya itu sudah dioper ke Dompu.
6: Ini jaringan antar provinsi, Bang?
5: Antar pulau, bukan provinsi, Mas, ya? Nah. Juga ada terketelibatan mahasiswa di sini, salah satu universitas.
1: Kini petugas masih terus melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap terduga pelaku lainnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di lokasi lain, sopir truk asal Lombok yang sedang menunggu jadwal keberangkatan kapal di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menjadi korban pemerasan. Pelaku meminta sejumlah uang kepada korban untuk membeli minuman keras. Video yang memperlihatkan seorang pria meminta secara paksa sejumlah uang kepada sopir truk ini di Jalan Perak Barat, Kota Surabaya, beredar luas di media sosial. Pelaku beralasan meminta uang untuk membeli minuman keras jenis arak. Namun permintaan uang ini ditolak oleh korban. Kesal permintaannya ditolak, pelaku kemudian mengancam korban. Nah, saat kejadian, sopir truk asal Lombok, Nusa Tenggara Barat ini tengah berhenti untuk menunggu giliran masuk ke kapal di Pelabuhan Tanjung Perak pada saat

0: Sabtu sore 30 Mei lalu. Berbekal video yang viral, personil Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak bisa mengantongi identitas pelaku. Pria berinisial S ini ditangkap di rumahnya di Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, tanpa perlawanan.
1: Korban didatangi oleh terduga pelaku yang menggunakan kendaraan sepeda motor, meminta sejumlah uang dan melakukan pengancaman kepada korban. Kemudian anggota kami melakukan penyelidikan untuk mencari identitas terduga pelaku, dan diketahui terduga pelaku berinisial S, warga Semampir, Surabaya.
0: Ke kasus narkoba, tim Satres Narkoba Polrestabes Makassar menangkap 3 orang pengedar narkotika di Kota Makassar dan telah menyita lebih dari 1 kg sabu yang siap diedarkan di sebuah rumah indekos. Di lokasi lain, Polres Mandailing Natal memusnahkan 3.000 batang pohon ganja siap panen yang berada di atas lahan seluas 3 hektar, tepatnya di perbukitan Tor Sihite, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.
2: Tim Satres Narkoba Polrestabes Makassar membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang beroperasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam operasi yang dilakukan pada Selasa 12 Mei 2026 ini, polisi mengamankan 3 orang tersangka, di mana salah satu tersangkanya berinisial MIS ditangkap di sebuah rumah kos di Jalan Todopuli, Kota Makassar. Dari tangan para pelaku, petugas menyita barang bukti sabu dengan total berat sekitar 1,125 kg yang disembunyikan di sebuah lokasi di kawasan Kecamatan Panakukang, Makassar. Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka MIS berperan sebagai penjaga sekaligus pengelola gudang penyimpanan sabu yang dipercaya oleh pengendali jaringan. Tersangka bertugas menerima barang haram tersebut dan memecahkan ke dalam paket-paket kecil, kemudian menyiapkannya untuk diedarkan sesuai arahan atasannya. Sementara proses pemasaran sabu dilakukan melalui media sosial dengan memanfaatkan akun Instagram untuk menjaring para pembeli.
3: Dari barang bukti yang kita amankan ini juga kami mengamankan 3 tersangka. 3 tersangka ini semuanya laki-laki. Yang pertama itu kita amankan di kos-kosan, salah satu kos-kosan di Jalan Todopuli. Kemudian dari TKP tersebut kita amankan saudara MIS. Saudara MIS ini adalah perannya sebagai pemegang gudang yang dipercaya oleh bosnya untuk mengendalikan gudang itu, menerima barang, kemudian memecah dalam paketan-paketan kecil sesuai dengan perintah bosnya. Dan memasarkan menggunakan salah satu akun Instagram, yaitu Cuma Scroll.
2: Polres Mandailing Natal memusnahkan 3.000 batang pohon ganja siap panen setinggi 1 hingga 2 meter yang berada di atas lahan seluas 3 hektar, tepatnya di perbukitan Tor Sihite, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Untuk sampai ke lokasi, petugas harus berjalan kaki melewati hutan belantara, jalur yang ekstrim, dan perbukitan terjal selama 7 jam pada Sabtu 30 Mei 2026. Satu persatu pohon ganja pun dicabut oleh petugas dan menghancurkan gubuk milik petani ganja tersebut. Setelah seluruh pohon ganja dicabut, petugas pun langsung memusnahkan ribuan pohon ganja tersebut dengan cara dibakar.
4: Polres Mandailing Natal bersama-sama dengan rekan-rekan wartawan dan juga adik-adik aliansi mahasiswa di Kabupaten Mandailing Natal melaksanakan pemusnahan ladang ganja seluas kurang lebih 3 hektar di wilayah hukum Polres Madina. Kegiatan berlangsung lancar dan saya selaku Kapolres melaksanakan pemusnahan ladang ganja dalam rangka operasi Antik Toba 2026 yang merupakan perintah langsung dari Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Sumut untuk membuktikan bahwa Polda Sumut khususnya dan Polres Mandailing Natal aktif dan akan melaksanakan pemberantasan tindak pidana narkoba secara menyeluruh sampai ke akar-akarnya.
2: Polisi kini memburu para pelaku penanam ganja yang kabur meninggalkan lokasi sebelum pemusnahan ganja dilakukan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polisi menangkap pasutri pemilik wedding organizer Marwah yang berinisial RM dan ER yang kabur ke Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Jumat malam. Simak.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hitang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Berikutnya, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur telah menangkap pemilik wedding organizer Marwah yang diduga melakukan tindak pidana penipuan. Polisi menetapkan tersangka kepada pasangan suami istri ini pada Sabtu pagi. Pak Sutri, pemilik wedding organizer Marwah berinisial RM dan ER, ditangkap di kawasan Desa Batu Layang, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Jumat malam. Kedua pelaku tak bisa berbuat banyak saat petugas Resmob mendatangi tempat persembunyiannya dan langsung meledak rumah kedua pelaku. Pelaku diduga sempat melarikan diri saat kasus dugaan penipuan wedding organizer di Bekasi viral di media sosial. Usai ditangkap, keduanya langsung digiring ke Polres Metro Jakarta Timur dan dipertemukan dengan puluhan korban yang ditipu oleh pelaku. Kedua tersangka kini mendekam di Mapolres Jakarta Timur untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Polres Metro Jakarta Timur mempertemukan pemilik wedding organizer Marwah dengan perwakilan korban, di mana jumlah korban telah mencapai 58 calon pengantin dengan total kerugian dilaporkan mencapai sekitar 2,6 miliar rupiah.
5: Saya ini nggak dihukum bahasanya, saya bisa usahain dalam 6 bulan, insya Allah. Kalau Marwah bangkrut, saya bisa bangun yang lain.
6: Inilah jawaban pemilik wedding organizer Marwah yang diduga melakukan tindak pidana penipuan terhadap para calon pengantin saat dipertemukan dengan para korbannya di Polres Metro Jakarta Timur. Pak Sutri berinisial RM dan ER ini ditangkap di tempat persembunyiannya di Kampung Pasir Kuda, Desa Batu Layang, Cililin, Bandung Barat, Jawa Barat. Tercatat 58 calon pengantin diduga menjadi korban. Dari jumlah tersebut, dua pasangan telah melaksanakan pernikahan namun tidak memperoleh fasilitas sesuai yang dijanjikan. Sedangkan 56 pasangan lainnya belum dapat melaksanakan acara pernikahan yang telah direncanakan. Total kerugian diperkirakan mencapai 2.658.885.000 rupiah. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring proses pendataan dan pemeriksaan terhadap korban lainnya yang masih berlangsung. Kombes Pol Alfianur Rizal, Kapolres Metro Jakarta Timur menyebut, terduga pelaku sengaja dipertemukan dengan korban sebagai bentuk transparansi kepada para korban.
7: Dan mbaknya ini semuanya pasti ingin tahu. Kalau misalnya nanti kalau nggak dipertemukan, pasti nanti hal-hal yang dipikirnya polisi tidak membantu untuk aset, jaminan, pertanggungjawaban, pengembalian dan sebagainya. Ini sudah saya sampaikan langsung, inilah ketransparanan kami.
6: Sebelumnya, kabar wedding organizer Marwah diduga melakukan penipuan viral usai pada pekan lalu, acara pernikahan Feni dan Aldi di Bekasi yang seharusnya penuh kemeriahan berubah menjadi tanpa dekorasi dan hidangan seperti yang sudah direncanakan. Seluruh layanan pernikahan seperti dekorasi, pelaminan, dan catering yang sudah dipesan tidak ada di hari pernikahan. Tertarik dengan paket pernikahan yang ditawarkan melalui Instagram, Feni menghubungi dan bertemu wedding organizer tersebut. Setelah paket pernikahan dipilih dan melakukan pelunasan, seminggu sebelum acara, korban mendapat informasi jika para vendor belum menerima bayaran dari pihak wedding organizer.
8: Kiannya 85.500.
9: Gedungnya sekarang apa tadi?
8: Kenapa?
9: Gedungnya udah dibayarkan atau masih?
8: Belum. DP aja sih sementara. Masih DP aja.
6: Korban lain yang juga ditipu oleh Marwah WO adalah pasangan Putri dan Tresna. Mereka rencananya akan melakukan pernikahan pada September mendatang dan sudah membayar pelunasan pada Marwah Wedding Organizer sebesar 50 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pemilik wedding organizer Marwah tega menipu 58 calon pengantin. Salah satu calon pengantin yang jadi korban bercerita kepada CNN Indonesia bahwa mereka telah membayar lunas uang sebesar 50 juta rupiah untuk paketnya. Namun tiba-tiba perwakilan WO ini tidak bisa dihubungi.
9: Tahu ya, untuk kita tuh ditipu, itu memang tanggal 22 Mei itu kita kebetulan saya berdua habis dari kerja. Kemudian ketika ngelihat sosial media threads, itu ada salah satu rekanan itu, rekanan Marwah, MUA-nya kebetulan menulis utasan di threads bahwa seluruh sosial media Marwah Catering Service itu deaktif. Dan memang ownernya itu sudah checklist satu dan seluruh grup serta admin-admin vendor tersebut sudah checklist satu semua tuh Pak gitu. Jadi itu awalnya kita mendapatkan kabar kalau kita memang tertipu seperti itu.
10: Rencananya pesta pernikahan akan dilaksanakan kapan Mas dan Mbak, dan bagaimana kemudian awalnya menemukan wedding organizer Marwah ini?
9: Oke. Awalnya itu kita memang melihat dari sosial media Kak. Kebetulan juga kakak kita kebetulan sudah mengadakan acara dengan vendor tersebut, dengan Marwah tersebut. Dan rencana kita tuh di tanggal 5 September 2026 tahun ini gitu.
10: Untuk kakaknya berarti saat itu kapan pelaksanaan pernikahannya dan berjalan lancar berarti ya Mas dengan Marwah?
9: Untuk saat itu sih kita di kakak kita tuh di bulan akhir tahun kalau nggak salah tuh November atau Desember, dan memang ketika kita visit ke sana itu semua berjalan lancar, bahkan kita tuh yang tadinya hanya baru DP, ketika menyaksikan acaranya kita langsung lunasin tuh Kak, yeah. Itu tidak berselang beberapa bulannya kita langsung lunasin, padahal kita masih di September kan, kayak gitu.
10: Baik, artinya kakaknya yang saat itu bisa berjalan proses pernikahannya di bulan atau sekitar November 2025 dan ini direncanakan September 2026 ya?
9: Betul, Kak.
10: Berapa uang DP yang sudah dibayar ini Mas? Dan sempat ada nggak sih obrolan dengan pihak Marwah begitu coba menghubungi ketika sudah membaca dari threads?
9: Oke, kita tuh sudah masuk uang tadi sekitar 50 juta lebih sih, Nah, kita tuh ketika menghubungi mereka berdua, itu di grup pun, kita ada grup ya, grup acara gitu. Jadi seluruh chatting itu dibikinkan grup, yang mana grup itu isinya owner, admin, dan admin-admin dari vendor gedung, dekorasi dan lain-lain gitu. Jadi, nah di situ kita hubungin, tapi checklist satu semuanya sampai ke owner. Yang kita tahu tuh ownernya memang Eka Rismayanti gitu.
10: Oke, artinya sejak tadi ya, bulan April, Mei, mengetahui dari thread, coba menghubungi, tapi tidak ada respons ya?
9: Betul, dan kita juga digantung Kak, dari bulan Februari itu kita udah, jadi kita dari admin yang pertama namanya Kaukut, kemudian kita dilempar lagi, satu admin lagi, dan terakhir kita dilempar langsung ke ownernya gitu. Dan itu red alert kita sih kalau... kita tuh menyangka kayaknya ini ada indikasi ke sana sih. Gitu.
10: Oke, digantung itu maksudnya seperti apa Mas? Dilempar-lempar itu ketika coba di follow up, kemudian tidak direspons atau seperti apa Mas ceritanya?
9: Betul, jadi tuh kita tuh memang sebenarnya mau finalisasi gedung itu minggu kemarin tanggal 23 itu kan, karena sebelum-sebelumnya kita masih bimbang mengenai gedung atau venue ya. Kemudian kita udah komunikasi secara intens, cuman dari mereka ini, pihak mereka tuh tidak merespon sama sekali, bahkan itu bisa direspon 2 hari setelahnya atau 3 hari setelah kita chat gitu. Jadi itu kebanyakan alasannya tuh ada yang lagi libur lah, Jumat, Sabtu, Minggu dia tidak bisa balas chat karena lagi event lah gitu. Jadi itu yang bikin kita digantung. Nah, kita tuh sebenarnya memang pengen langsung ke sana di tanggal 23-nya.

0: hari Sabtu cuman 22 kita udah dapat kabar kayak gitu, ya itu agak cukup mengecewakan juga ya, sangat mengecewakan kita sih gitu.
1: Oke, saya mau dengar mungkin dari Mbak Putri ya. Mbak Putri, sebenarnya berapa sih Mbak besaran nominal yang harus dibayarkan jika menggunakan jasa dari wedding organizer Marwah ini? Dan apa saja yang di cover Mbak? Apakah memang catering saja atau gedungnya seperti yang tadi disebutkan Mas Resna ya? Detailnya tuh seperti apa sih Mbak sebenarnya paket-paket yang mereka tawarkan dan berapa biayanya Mbak?
2: Oke, sebelumnya kami tuh memang ngambilnya di sekitar 300 packs, Kak. 300 packs itu di Marwah kurang lebih 50 jutaan. Dan kita tuh memang kebetulan kami juga kerja, jadi kami tuh maunya yang simple awalnya, Kak. Makanya mereka tuh menyediakannya all in. Sudah ada venue, catering, attire, baju-baju pengantin, terus sudah ada juga dekorasi, makeup, itu semuanya udah lengkap. Jadi kami memang mengharapkan kami yang bekerja ini bisa menangani wedding tuh dengan kayak ya udah nanti tinggal wedding aja, tapi ternyata all in kayak gini kami dikecewakan gitu. Dan total uang kami keluar udah 50 juta dengan 300 packs seperti itu, Kak.
1: Dengan rencana pernikahan akan berlangsung pada September gitu ya. Betul. Artinya perlu ditegaskan, sejak diketahui indikasi sudah membaca di sosial media begitu, hingga saat ini belum ada itikad baik atau komunikasi baik itu dengan admin-admin lain selain dengan ownernya begitu.
2: Sejujurnya kami sudah bertemu orang tuanya, salah satu orang tuanya si Ibu Eka, si pelaku. Ibu Eka ini orang tuanya tuh mengelak terus, Eka bilang dia tidak mengetahui keberadaan Eka dan suaminya si Radiansyah, keperginya kemana, dan dia tuh juga katanya juga salah satu korbannya padahal orang tuanya. Tapi kita tidak sebegitu percayanya ya untuk si orang tuanya sebagai korban. Kami percaya orang tua tuh pasti tahu keberadaan anaknya di mana, tapi mungkin bisa jadi menyimpan informasi aja.
3: Sejumlah tindak kejahatan dapat terungkap lewat rekaman CCTV. Dalam perkembangan beberapa tahun terakhir, fungsi CCTV lebih dari pencegahan atau memberi efek jera bagi pelaku kejahatan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Iri dan sakit hati karena temannya lebih sukses secara finansial. Seorang pria tega membunuh seorang wanita mantan teman sekolahnya sendiri hingga melempar jasadnya dari atas jalan tol Layang Bor, Bogor, Jawa Barat. Keluarga korban pun menuntut tersangka dihukum mati. Lantas, apa yang sebenarnya tersembunyi di balik motif tersangka? Simak penelusurannya dalam melacak kasus pembunuhan berikut ini.
1: CCTV tol merekam detik-detik kejadian tragis saat seorang pria membuang sesuatu di atas tol Layang Bor, Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu dini hari 23 Mei. Pelaku kemudian langsung kabur bersama mobilnya. Belakangan diketahui yang dibuang itu adalah tubuh manusia. Korban ditemukan tewas mengenaskan usai tubuhnya jatuh dari ketinggian hampir 20 meter. Dari hasil identifikasi, terungkap korban bernama Anggi, seorang pegawai keuangan di perusahaan law firm.
2: Disinilah titik ditemukannya jasad korban berinisial AA, di mana kalau kita melihat ke atas, ketinggian dari atas tol Jalan Layang sampai ke permukaan Jalan Raya Soleh Iskandar ini cukup tinggi, sekitar 20 meter, dan korban ditemukan terkapar tepat di depan saya. Ini adalah putaran lampu merah Simpang Yasmin. Disinilah korban ditemukan terkapar, di mana kalau kita lihat ini merupakan jalur area kendaraan yang cukup sibuk, baik dari arah Salabenda menuju Simpang Tugu Bogor.
1: Saya mencoba menelusuri lokasi temuan jenazah korban. Saya pun bertemu dengan Mulyadi, seorang pedagang siomay yang kerap manggal berjualan di sekitar lokasi kejadian. Mulyadi menyebut, jasad korban ditemukan sekitar pukul 2 pagi dan saat itu lokasi sudah ramai dikerumuni warga. Kurang dari 24 jam, berkat jejak CCTV dan GPS mobil korban, polisi berhasil melacak keberadaan tersangka di tol Cisumdawu, Sumedang, Sabtu siang 24 Mei 2026. Tersangka pun panik karena dikejar polisi. Hingga akhirnya mobil yang dikemudikan tersangka terperosok ke pinggir tol. Tersangka pun tak berkutik saat diringkus polisi. Senin 20

5 Mei 2026, Kapolresta Bogor Kota mengungkap identitas tersangka. Ia tak lain adalah mantan teman SMK korban berinisial MF. Kapolresta Bogor Kota, Kombes Rio Wahyu Anggoro menyebut perampokan dan pembunuhan sadis itu berawal saat tersangka

0: iri dan sakit hati melihat korban lebih sukses secara finansial.
1: Kemudian tersangka memperlihatkan golok, lalu mengancam akan melakukan pembunuhan, tapi terjadilah si tersangka menyampaikan kalau mau damai ataupun mau aman minta uang. Si korban tidak mau. Kemudian di dalamnya eksekusi, pada waktu pelaksanaan eksekusi tiba-tiba terjadi di daerah Pakansari. Di dekat stadion Pakansari, korban dijerat dengan menggunakan dasi yang sudah dibawa oleh.
0: Di sisi lain, keluarga menepis dugaan bahwa korban dan tersangka menjalin hubungan asmara.
2: Almarhum dengan pelaku ini bukan pacar, bukan. Dia teman sekolah. Yang saya dapat infonya bahwa teman sekolah dulu waktu sekolah di SMK. Sama lah kita ketemu kawan. Oh, kita reunian atau kita kapan ini ngopi-ngopi kan gitu. Kalau pacar mungkin udah dikenalin dengan keluarga, tapi ini belum.
3: Hukuman mati. Jangan seumur hidup. Kalau seumur hidup kan masih bisa direvisi ya. Kalau hukuman mati itu yang bayangin aja dia masih hidup. Andai kan jadi geletak di jalan kan masih hidup. Ini kenapa mesti hidup?
0: Lantas, bagaimana pakar psikologi forensik Reza Indragiri memandang kasus ini?
4: Adakah kemungkinan kondisi-kondisi psikologis khusus? Misalnya pengelolaan amarah yang sedemikian buruk ataupun masalah-masalah psikis lainnya menyebabkan perilaku sang pelaku ini menjadi sedemikian brutal. Dan yang kedua adalah perlu dicek seberapa jauh kemungkinan adanya pengaruh nafza, zat-zat terlarang mewarnai alam berpikir si pelaku.
0: Akibat ulah kejinya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman 20 tahun penjara. Sedangkan jenazah korban sudah dimakamkan di TPU sekitar wilayah Kemang, Kabupaten Bogor.
5: Dari bawah tol layang bor ini, kita tidak hanya melihat lokasi kejadian

0: ini hanya karena ego dan juga sakit hati. Kepergian AA membuat luka mendalam bagi keluarga yang kehilangan sosok AA yang mandiri dan juga penurut. Kini jalur hukum akan membuktikan segalanya. Pelaku MF harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan penyesalan MF tidak akan mengembalikan kehidupan korban. Nuhun Ayantaka, Andika Marianto, Jakarta.
1: Ke kasus lain, teror sosok menyerupai pocong masih terus menghantui warga di sejumlah daerah. Nah, pada kali ini teror pocong menyasar pengguna jalan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Setelah videonya viral di media sosial, polisi lantas menyelidiki dan juga mengungkap siapa di balik sosok mirip pocong ini. Inilah visual sosok menyerupai pocong berdiri di pinggir jalanan di wilayah hutan Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Polisi lantas menyelidiki sosok pocong ini lantaran meresahkan warga dan pengguna jalan. Misteri ini akhirnya terkuak. Teror pocong jadi-jadian ini adalah ulah 5 remaja. Motif mereka adalah demi konten viral di media sosial. Karena usia para pelaku masih di bawah umur, polisi lantas menyerahkan para pelaku kembali kepada orang tua mereka masing-masing.
2: Dari keterangan yang diamankan, pengakuannya hanya iseng-iseng ikut-ikutan karena banyaknya viral terkait video pocong tersebut.
1: Aksi warga menggunakan kostum pocong pada akhir-akhir ini marak terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Narasi kota tidak aman pun menggema di media sosial sehingga menambah kekhawatiran masyarakat. Namun jadi pertanyaan, apakah aksi pocong-pocongan ini adalah aksi iseng ataukah sebuah modus kejahatan baru? Berikut ulasannya untuk Anda.

0: Aksi ini pun viral di media sosial dan meresahkan warga. Apakah ini menjadi modus kejahatan baru atau semata-mata iseng sang pelaku?
1: Beberapa warga yang mengetahui aksi teror pocong dari media sosial dan media massa mengatakan was-was karena takut dengan pocong dan adanya tindak kriminal. Fenomena ini pun bisa menjadi pengaruh buruk bagi anak-anak. Warga berharap agar pengamanan dan patroli diperbanyak pada malam hari.
2: Udah paham gitu lah kalau misalnya itu hoax atau gimana, takutnya orang-orang yang apa yang ada masalah dengan jantungnya atau apanya beneran yang kaget dan bisa mungkin langsung meninggal ya parahnya kayak gitu. Sangat meresahkan. Ya,
3: sebaiknya bolehlah dipertimbangkan lagi kalau mau ngeprank-ngeprank atau niatnya usil, soalnya kan ujung-ujungnya nanti yang tindak kriminal juga memanfaatkan momentum ini gitu.
4: Malah meresahkan sampai itu kayak dimanfaatkan buat oknum orang-orang dewasa yang kayak gitu, niatnya mau prank akhirnya sampai jadi sindikat gitu ya, sampai nanti ada tindak pencurian atau gimana itu.
5: Pocongnya itu ya membawa senjata tajam. Itu buat nakut-nakutin gitu, kadang ada yang nyegat gitu, kadang ada yang cuma nakut-nakutin aja.
6: Sebagai siswi SMK, tentunya juga kita sebenarnya tidak perlu melakukan hal tersebut. Karena menurut saya sendiri itu adalah hal yang sangat membawa dampak negatif bagi warga di Indonesia sendiri.
1: Dosen Kajian Budaya dan Media Universitas Muhammadiyah Surabaya, Radius Setiawan mengatakan, hantu menjadi representasi atas kecemasan, kengerian, atau rasa takut. Representasi itu pun hadir dalam beberapa bentuk. Misalnya kontrol sosial untuk mengatur perilaku anak kecil. Dalam perkembangannya, hantu bisa dijadikan sebagai bahan candaan atau prank yang strategis karena menimbulkan keterkejutan. Sementara untuk motif kriminalitas, hantu dihadirkan untuk membuat orang cemas dan kehilangan semangat rasional sehingga dimanfaatkan pelaku untuk kejahatan. Kini dengan adanya ruang digital, anak-anak hingga orang dewasa terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Akan menjadi persoalan ketika praktik penggunaan instrumen hantu dilakukan dengan tidak mengindahkan etika atau tidak bertanggung jawab demi mendapatkan engagement atau perhatian.
7: Kondisi ekonomi yang lagi tidak menentu, tekanan ekonomi, kadang-kadang orang berusaha untuk mencari pundi-pundi rupiah melalui cara-cara yang instan, cara-cara yang cenderung irasional, cara-cara yang nggak bertanggung jawab, bahkan cara-cara kriminal. Saya kira itu salah satu faktor sehingga banyak cara itu dilakukan karena dianggap dengan melakukan cara itu dia akan mendapat keuntungan.
1: Masyarakat perlu berpikir kritis sebelum membuat konten dan dampak yang akan terjadi. Aspek pembinaan untuk anak-anak juga harus dilakukan dan penegakan hukum untuk pelaku dewasa. Kanzata Marindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
8: Dan informasi lainnya hadir usai jeda, tetaplah bersama kami di Laca Kriminal.

0: Berikutnya, seorang sopir taksi viral di media sosial setelah emosi dan memecahkan kaca spion mobil pengendara lain di Jalan Tol Jor, kawasan Pondok Pinang, hanya karena tidak diberi jalan saat hendak menyalip. Akibatnya, sopir itu pun ditangkap polisi. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal pada hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih, sampai jumpa.
1: Rekaman kamera pengawas yang viral di media sosial memperlihatkan aksi perusakan sebuah mobil oleh oknum sopir taksi daring di ruas Jalan Tol Jor, kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
2: Tolong, perusakan, tolong!
1: Dalam video tersebut, korban terlihat menghentikan kendaraannya di bahu jalan usai dihadang oleh mobil tersangka. Tersangka kemudian turun dengan membawa kunci roda dan merusak kaca spion serta badan kendaraan korban.
2: Tolong, tolong, tolong.
1: Menindaklanjuti laporan korban, personel Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan menangkap tersangka berinisial JF di Ciputat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, insiden bermula

0: saat tersangka emosi karena tidak diberi jalan saat akan mendahului dari sisi kiri. Tersangka kemudian mengejar dan menyerempet kendaraan korban.
1: Pelaku tiba-tiba menyalip dari kanan dan langsung berhenti di depan. Seketika itu juga memberhentikan korban dan langsung menghampiri korban dengan membawa kunci roda.
0: Sementara itu yang juga viral adalah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik aksi dua orang penjambret yang berboncengan motor di kawasan Jalan Depasawi Luar Kota Makassar. Pelaku kemudian menjambret ponsel milik siswi SMP. Korban bahkan sempat terjatuh dan terseret saat berusaha mempertahankan ponselnya. Personel gabungan tim Resmopolda Sulawesi Selatan bersama unit Reskrim Polsek Tamalate menangkap satu terduga pelaku utama berusia 25 tahun.
2: Pada dua pelaku melakukan penjambretan terhadap korban yang dipilih secara acak. Dan dalam hal ini, korban ini seorang siswi SMP di wilayah Kota Makassar pada saat berjalan berangkat menuju ke sekolah.
0: Satu unit telepon genggam milik korban diketahui masih dibawa kabur oleh rekan tersangka berinisial T yang kini masih dalam buruan pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: pelajaran buat anak-anak yang jaga sini. Maksudnya saya orang sini loh, Pak.
1: Iya, biarpun orang sini, sejak kapan mulai ada parkirannya dulu?
2: Seorang pria meminta secara paksa sejumlah uang kepada sopir truk di Jalan Perak Barat, Kota Surabaya, beredar luas di media sosial. Pelaku beralasan meminta uang untuk membeli minuman keras jenis arak. Namun, permintaan uang ini ditolak oleh korban.
0: Saya warga sini ya?
1: Biarpun warga sini, saya kayak begitu. Nggak usah kayak begitu.
2: Kesal permintaannya ditolak, pelaku kemudian mengancam korban.
1: Langsung lapor sekarang, polisi.
2: Saat kejadian, sopir truk asal Lombok, Nusa Tenggara Barat ini sedang berhenti untuk menunggu giliran masuk ke kapal di Pelabuhan Tanjung Perak pada Sabtu sore 30 Mei. Berbekal video yang viral, personel Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak mengantongi identitas pelaku. Pria berinisial S ini ditangkap di rumahnya di Kecamatan Semampir, Kota Surabaya tanpa perlawanan.
3: Secara tiba-tiba, korban didatangi oleh terduga pelaku yang menggunakan kendaraan sepeda motor, meminta sejumlah uang dan melakukan pengancaman kepada korban. Kemudian anggota kami melakukan penyelidikan untuk mencari identitas terduga pelaku, dan diketahui terduga pelaku berinisial S, warga Semampir, Surabaya.
2: Polisi masih terus mendalami kasus ini untuk mengusut tuntas jaringan pemerasan di jalanan yang kerap meresahkan para sopir ekspedisi antar pulau. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
1: Langsung lapor sekarang, polisi.
4: Halo, selamat malam CNN Indonesia.

Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Timnas U19 Indonesia akan menghadapi Myanmar malam hari ini dalam laga pembuka Grup A ASEAN U19 Championship 2026. Lalu bagaimana kan skuad Garuda Muda untuk mempertahankan gelar juara? Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Diana Valencia, kita mulai CNN Indonesia Prime News lengkapnya.

0: Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur menangkap pemilik wedding organizer Marwah yang diduga melakukan tindak pidana penipuan. Polisi menetapkan tersangka kepada pasangan suami istri tersebut pada Sabtu pagi. Pak Sutri pemilik wedding organizer Marwah berinisial RM dan ER ditangkap di kawasan Desa Batu Layang, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Jawa Barat pada Jumat malam. Kedua pelaku tak bisa berbuat banyak saat petugas resmob mendatangi tempat persembunyian mereka dan langsung menggeledah rumah kedua pelaku. Pelaku diduga sempat melarikan diri saat kasus dugaan penipuan wedding organizer di Bekasi viral di media sosial. Dan usai ditangkap, keduanya langsung digiring ke Polres Metro Jakarta Timur dan dipertemukan dengan puluhan korban yang ditipu oleh pelaku. Kedua tersangka kini mendekam di Mapolres Jakarta Timur untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
1: Motif kalau dari hasil pemeriksaan kami diketahui bahwa uang-uang dari korban ini diputar lagi oleh para tersangka untuk menutupi kegiatan-kegiatan pernikahan sebelumnya. Jadi uang yang didapat dari klien lain itu digunakan untuk menyelenggarakan pesta pernikahan klien lainnya. Jadi uang itu secara tidak langsung ya gali lubang tutup lubang.
2: Total korban sendiri dan kerugiannya berapa?
1: Dari hasil pendataan kami saat ini bahwa kami mengetahui terdapat 58 klien dari Marwah Wedding ini dengan total kerugian sementara itu sekitar 2,6 miliar. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ada penambahan.
0: Lalu bagaimana polisi berhasil melakukan penangkapan terhadap wedding organizer Marwah yang berhasil menipu puluhan korban? Dan untuk membahasnya sudah bersama kami Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur, AKBP Bayu Kurniawan. Selamat malam, Mas Bayu.
3: Selamat malam, Mbak.
0: Mas Bayu, sejauh ini ada berapa orang sebenarnya yang berhasil ditangkap polisi dalam dugaan kasus penipuan ini? Dan apakah memang ada kemungkinan pelaku lain?
3: Kami telah melakukan penangkapan terhadap dua tersangka dalam kasus penipuan Marwah Wedding Organizer ini, Mbak. Dari hasil pemeriksaan kami, belum ada untuk kemungkinan tersangka lainnya, Mbak. Jadi memang dua pelaku yang merupakan suami istri ini secara bersama-sama melakukan penipuan dengan menggunakan WO Marwah ini.
0: Oke, ini artinya ada dua tersangka utama. Tapi kalau korbannya, Pak Bayu, berapa korban sebenarnya yang sudah melapor? Dan apakah memang ada korban lainnya yang dimungkinkan menjadi korban WO Marwah ini melihat di media sosial cukup banyak begitu yang bersuara soal kasus ini?
3: Betul sekali, Mbak. Saat ini kami telah melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang korban. Dan dari pendataan kami, kemungkinan ada sekitar 58 korban lainnya yang merupakan klien dari Marwah Wedding Organizer ini, Mbak.
0: Kalau bicara soal korban sebenarnya, bagaimana dua tersangka ini menjalankan wedding organizer ini, kemudian menipu para korban, baik yang sudah melapor ataupun yang mungkin baru saja akan melapor ke polisi?
3: Ya, pada awalnya para korban ini melihat iklan di media sosial, di Instagram, yang diposting oleh akun IG Marwah Wedding Organizer ini. Dan ketika para korban ini tertarik dengan tawaran-tawaran paket pernikahan, selanjutnya para korban ini menghubungi melalui WhatsApp. Yang kemudian di dalam komunikasi WhatsApp itulah disampaikan paket-paket, harga, dan promo-promo yang diberikan oleh Marwah Wedding Organizer ini, Mbak.
0: Sudah berapa lama sekiranya dua tersangka ini, perkiraan dari pihak kepolisian begitu ya, sudah menjalankan modus serupa?
3: Kalau dari laporan kami, ini terkait korban ini baru pernikahannya itu diselenggarakan seharusnya.

0: nya tanggal 23 Mei kemarin, tetapi tidak bisa terselenggara sama sekali. Jadi saat ini dari hasil pemeriksaan kami dimulai dari tanggal korban tersebut mengalami penipuan. Tetapi untuk wedding organizer ini sendiri telah berdiri sejak tahun 2023, Mbak.
1: Oke, ini artinya dari 2023, tetapi ada beberapa kasus yang mungkin baru saja viral di tahun-tahun ini, begitu ya Pak Bayu ya. Kalau dari cerita-cerita korban begitu Pak Bayu, apakah memang sebenarnya korban tertarik karena harganya yang murah atau mungkin komunikasi ataupun promo-promo yang dilakukan oleh wedding organizer Marwah ini?
0: Jadi dari pemeriksaan yang kami lakukan, memang paket yang diberikan oleh Marwah Wedding Organizer ini relatif murah dan juga ditambah lagi dengan promo-promo potongan. Contohnya itu seperti subsidi untuk sewa gedung. Marwah Organizer ini memberikan subsidi sebesar 20 juta rupiah kepada korban.
1: Oke, baik. Berarti ada dalam tanda kutip iming-iming begitu ya Pak Bayu kepada para korban, sehingga baik berupa promo ataupun cashback dan lain sebagainya, sehingga membuat korban juga tertarik menggunakan wedding organizer ini. Kalau potensi ataupun estimasi kerugian korban atas kasus penipuan ini, apakah sudah dihitung oleh teman-teman polisian?
0: Dari data yang kami kumpulkan itu sekitaran dari 58 orang klien dari Marwah Wedding Organizer ini sekitar 2,6 miliar, Mbak.
1: Oke, ini bukan angka yang sedikit, menyentuh angka miliaran rupiah. Itu pun mungkin juga belum terhitung korban-korban yang mungkin baru saja mau melaporkan ke polisi begitu ya. Pak Bayu, terakhir imbauan kepada masyarakat begitu ya. Kita tahu betul bahwa penipuan yang melibatkan wedding organizer ini bukan kali pertama terjadi di Indonesia. Imbauan kepada masyarakat supaya lebih selektif ketika merencanakan hari besarnya, memilih wedding organizer yang tepat dan benar.
0: Ya, kami dari Satreskrim memberikan himbauan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih WO untuk penyelenggaraan pernikahannya. Tolong benar-benar dicek dan diverifikasi terkait dengan track record dari WO tersebut. Dan apabila harga yang diberikan itu terlalu murah, ya masyarakat harus lebih berhati-hati karena kemungkinan itu bisa menjurus pada penipuan.
1: Jangan mudah tergiur dengan promo-promo ataupun harga yang murah. Lebih seleksi lagi begitu ya Pak dari rekam jejak wedding organizer, hingga mungkin klien-klien yang sudah pernah menggunakan wedding organizer serupa. Terima kasih atas waktu Anda, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Bayu Kurniawan, malam hari ini untuk CNN Indonesia Prime News. Terima kasih Pak Bayu, selamat beraktivitas kembali.
0: Terima kasih Mbak.
1: Kita ke informasi lainnya, kemunculan puluhan titik api di salah satu rumah warga di Sleman, Yogyakarta membuat panik penghuni rumah. Berbagai barang dan juga perabot hangus terbakar dan para penghuni terpaksa mengungsi demi keselamatan.
2: Kepanikan terjadi saat api muncul tiba-tiba di kediaman keluarga Agus di Desa Kasuran, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemunculan api ini sudah berlangsung sejak Jumat malam 22 Mei yang lalu. Api tidak hanya muncul di satu titik, namun hampir di seluruh sudut rumah. Akibatnya berbagai barang dan perabot hangus terbakar. Hingga Senin pagi, api masih bermunculan di sejumlah titik, baik di dalam maupun di luar rumah. Setidaknya ada sekitar 70 titik api yang muncul selama sepekan terakhir.
3: Kurang lebih 70 kali, kurang lebih.
4: Bahkan setelah kemarin ditinjau UPN dan UGM masih muncul ya Bu?
3: Iya masih.
4: Kalau titik-titik apinya itu pasca ya. Kecil atau besar sih Bu?
3: Dibilang kecil, kecil.
2: Pada Sabtu lalu, ahli dari Universitas Gajah Mada dan UPN Veteran Yogyakarta telah datang memeriksa peristiwa kemunculan api ini. Dari pemeriksaan awal, api yang muncul di kediaman keluarga Agus ini akibat adanya konsentrasi gas metana yang bermigrasi keluar dari permukaan tanah. Pihak UGM juga berencana untuk mengambil sampel air dari rumah Agus untuk diuji kandungan di dalamnya.
5: Di belakang saya ini merupakan bekas dari kemunculan api di kediaman Agus di Sayegan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta yang membuat kedelapan penghuninya panik.

0: setidaknya selama seminggu ke belakang terdapat 72 titik api yang terus muncul dari berbagai lokasi di dalam rumah maupun di luar rumah. Sampai saat ini para penghuni rumah masih mengungsi sembari menunggu proses dekomposisi atas konsentrasi metana yang diindikasikan berada di dalam rumah.
1: Untuk sementara, 8 penghuni rumah mengungsi demi keselamatan. Mereka berharap penyebab pasti kemunculan api bisa segera ditemukan. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta.
2: Enggan membayar usai menyantap makan siang di sebuah kedai kopi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, seorang warga negara asing meracau hebat saat ditagih. Sementara di Kabupaten Mojokerto, mobil petugas damkar terhalang tenda hajatan saat akan menuju ke lokasi kebakaran di Desa Kedung Gempol, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto pada Minggu malam.
3: Why?
4: Because I'm building your country! Look at the buildings! Look at the shops! Look at the five-star luxury that is coming right here.
5: Viral di media sosial, seorang pria warga negara asing tak mau membayar tagihan biaya makan siang di sebuah kedai kopi di Jalan Taman Kebon Siri 2 Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat diikuti dan ditagih salah seorang karyawan, sang bule malah meracau tak karuan. Dalam wajahannya, bule ini mengaku tak perlu membayar tagihan makan dan minum karena dirinya turut membangun negeri ini dengan megahnya pembangunan gedung-gedung bertingkat di Jakarta. Tak ingin terjadi keributan panjang, karyawan kedai kopi akhirnya membiarkan bule ini kabur tanpa membayar. Diketahui pelaku sempat mengeluarkan kartu kredit miliknya namun gagal transaksi.
6: Kartu kreditnya dia yang dia pakai itu bermasalah. Jauh lagi, jalannya cepet, jauh gue mintain bayaran. Malah kabur dan malah ngoceh-ngoceh kayak gitu. Ini negara lo gue yang udah bangunin, udah gue bagusin, kota lo gue udah bagusin. Ya kan lo makan lo bayar lah.
5: Belum diketahui secara pasti identitas dan asal negara WNA tersebut. Mobil berukuran besar milik pemadam kebakaran BPBD Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur terpaksa berbalik arah untuk melewati jalan kecil karena jalan utama terhalang tenda hajatan. Sedianya, petugas pemadam kebakaran akan ke Desa Kedung Gempol, Kecamatan Mojosari karena ada laporan kebakaran rumah. Petugas menghubungi markas damkar untuk mengganti mobil kecil agar dapat menerobos tenda hajatan di rumah salah satu warga. Menggunakan armada pemadam berukuran kecil, petugas akhirnya berhasil mencapai lokasi melalui jalur alternatif yang melintasi area persawahan. Setibanya di lokasi, petugas melakukan pemadaman dan pendinginan untuk mencegah api merambat ke bagian bangunan lain.
7: Ya, kita tadi lewat jalur pintas, Pak, tadi, Pak.
8: Lewat apa? Persawahan atau gimana?
7: Kita tadi lewat sawah juga tadi. Lewat sawah, sehingga kita mencari jalan pintas supaya cepat ke lokasi tujuan.
5: Diketahui kebakaran terjadi akibat sang pemilik rumah lupa mematikan kompor. Beruntung tidak ada korban jiwa.
9: Tadi ibu manasi nasi terus.
8: Nasi apa kuah?
9: Nasi.
8: Nasi di kompor.
9: Iya.
8: Terus?
9: Itu lupa kayaknya.
8: Lupa. Ditinggal kemana tadi mas?
9: Gak tahu.
8: Terus tapi ada api atau gimana? Taunya gimana?
9: Ya taunya apinya sudah merembet ke sana.
5: Kobaran api berhasil dikendalikan sebelum meluas ke seluruh rumah, meski bagian dapur mengalami kerusakan yang cukup parah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sebuah sepeda motor yang diparkir di depan warung kopi Cakung, Jakarta Timur, raib digondol maling saat ditinggal pemiliknya untuk nobar pertandingan sepak bola. Masih dari Jakarta, seorang pria menggasak dua ponsel di sebuah kontrakan saat penghuninya sedang mandi.
10: Seorang pemuda di Jakarta Timur kehilangan sepeda motor saat sedang nobar Piala Champion di sebuah warkop di Jalan Penggilingan Cakung. Korban akhirnya pulang ke rumah dengan berjalan kaki sambil menangis sepanjang jalan meratapi motornya yang raib. Dalam melancarkan aksinya, pelaku yang berjumlah dua orang saling berbagi tugas, satu orang eksekutor sedangkan satunya mengawasi kondisi. Aksi pencurian ini kini sudah dilaporkan ke polisi. Warga berharap polisi bertindak cepat, pasalnya kasus pencurian motor sudah beberapa kali terjadi di Jalan Penggilingan.
11: Lagi beli bubur, lagi nobar bola juga. Gak tahu tuh motornya ada yang maling. Pas tahunnya itu pas motornya hilang.
12: Sekitar jam berapa, Pak?
11: Jam 1:25. Setengah 2 lah. Ya pulang kayak jalan kaki lah, kasihan.

0: Nah ini istri. Sempet, cuman dikejar sama temennya, udah nggak kekejar lah.
1: Aksi pencurian ponsel terjadi di sebuah kontrakan di Jalan Manunggal 3, Ciracas, Jakarta Timur pada Sabtu sore. Dalam rekaman CCTV yang berada di lokasi kejadian, terlihat pelaku masuk ke dalam rumah kontrakan korban yang tidak terkunci saat korban sedang mandi. Pelaku kemudian menggasak dua unit ponsel milik korban dan segera melarikan diri. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai jutaan rupiah. Usai mengetahui barang miliknya hilang, korban langsung melaporkan peristiwa ini kepada pihak RT setempat untuk ditindaklanjuti.
2: Korban posisi lagi di kamar mandi, sedang mandi. Nah, jadi malingnya lagi nyelonong masuk aja. Dan maling itu mengambil dua HP di rumah tersebut. Itu kejadian belum lama, ini kemarin Sabtu kayaknya, jam-jam sore. Untuk dua HP mungkin kisaran 4-5 juta ya.
1: Tim Puma Jatanras Polda NTB mengamankan belasan dari sekitar 50 motor curian dari sejumlah penadah di wilayah Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa NTB. Kendaraan-kendaraan tersebut merupakan hasil kejahatan jaringan yang melibatkan oknum mahasiswa, pegawai minimarket, dan penadah. 8 terduga pelaku berhasil diamankan termasuk seorang perempuan. Berdasarkan hasil penyelidikan, kendaraan curian tersebut dipindahkan ke sejumlah tempat di wilayah hukum Polda NTB dengan berbagai macam cara, termasuk melalui mobil box barang minimarket untuk mengelabui petugas.
3: Kendaraan? Ya, sekitar ada 50 kendaraan, tapi yang baru bisa kita ungkap cuma segini. Nah, karena yang sisanya itu sudah dioper ke Dompu.
4: Ini jaringan antar provinsi, Bang?
3: Antar pulau, bukan provinsi, Mas, ya? Juga ada keterlibatan mahasiswa di sini, salah satu universitas.
1: Kini petugas masih terus melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap terduga pelaku lainnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Tim Satres Narkoba Polrestabes Makassar menangkap 3 orang pengedar narkotika di Kota Makassar dan menyita lebih dari 1 kg sabu yang siap diedarkan di sebuah rumah kos. Di lokasi lainnya, Polres Mandailing Natal memusnahkan 3.000 batang pohon ganja siap panen yang berada di atas lahan seluas 3 hektar tepatnya di perbukitan Tor Sihite, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.
6: Tim Satres Narkoba Polrestabes Makassar membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang beroperasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam operasi yang dilakukan pada Selasa 12 Mei 2026 ini, polisi mengamankan 3 orang tersangka, di mana salah satu tersangkanya berinisial MIS ditangkap di sebuah rumah kos di Jalan Todopuli, Kota Makassar. Dari tangan para pelaku, petugas menyita barang bukti sabu dengan total berat sekitar 1,125 kg yang disembunyikan di sebuah lokasi di kawasan Kecamatan Panakukang, Makassar. Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka MIS berperan sebagai penjaga sekaligus pengelola gudang penyimpanan sabu yang dipercaya oleh pengendali jaringan. Tersangka bertugas menerima barang haram tersebut dan memecahkan ke dalam paket-paket kecil, kemudian menyiapkannya untuk diedarkan sesuai arahan atasannya. Sementara proses pemasaran sabu dilakukan melalui media sosial dengan memanfaatkan akun Instagram untuk menjaring para pembeli.
7: Dari barang bukti yang kita amankan ini juga kami mengamankan 3 tersangka. 3 tersangka ini semuanya laki-laki. Yang pertama itu kita amankan di kos-kosan, salah satu kos-kosan di Jalan Todopuli. Kemudian dari TKP tersebut kita amankan saudara MIS. Saudara MIS ini adalah perannya sebagai pemegang gudang yang dipercaya oleh bosnya untuk mengendalikan gudang itu, menerima barang, kemudian memecah dalam paketan-paketan kecil sesuai dengan perintah bosnya. Dan memasarkan menggunakan salah satu akun Instagram, yaitu Cuma Scroll.
6: Polres Mandailing Natal memusnahkan 3.000 batang pohon ganja siap panen setinggi 1 hingga 2 meter yang berada di atas lahan seluas 3 hektar tepatnya di perbukitan Tor Sihite, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Untuk sampai ke lokasi, petugas harus berjalan kaki melewati hutan belantara, jalur yang ekstrim, dan perbukitan terjal selama 7 jam pada Sabtu 30 Mei 2026. Satu persatu pohon ganja pun dicabut oleh petugas dan menghancurkan gubuk milik petani ganja tersebut. Setelah seluruh pohon ganja dicabut, petugas pun langsung memusnahkan ribuan pohon ganja tersebut dengan cara dibakar.
8: Polres Mandailing Natal bersama-sama dengan rekan-rekan wartawan dan juga adik-adik aliansi mahasiswa di Kabupaten Mandailing Natal melaksanakan pemusnahan ladang ganja seluas kurang lebih 3 hektar di wilayah hukum Polres Madinah. Kegiatan berlangsung lancar dan saya selaku Kapolres melaksanakan pemusnahan ladang ganja dalam rangka operasi Antik Toba 2026 yang merupakan perintah langsung dari Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Sumut untuk membuktikan bahwa Polda Sumut khususnya dan Polres Mandailing Natal aktif dan akan melaksanakan pemberantasan tindak pidana narkoba secara menyeluruh sampai ke akar-akarnya.
6: Polisi kini memburu para pelaku penanam ganja yang kabur meninggalkan lokasi sebelum pemusnahan ganja dilakukan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Hamparan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu. Rekaman kamera drone memperlihatkan tumpukan sampah yang terbawa arus membentuk hamparan layaknya pulau sampah di perairan Jakarta pada Senin pagi. Tumpukan sampah yang didominasi oleh limbah plastik serta kayu ini mengendap di Muara Kali Adem, kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, dan menciptakan sedimen lumpur yang mengganggu aktivitas nelayan. Keberadaan pulau sampah ini dikeluhkan para nelayan. Mereka mengaku baling-baling perahu miliknya rusak akibat tersangkut sampah. Tak jarang, perahu mereka juga kandas setelah terjebak di sedimen lumpur saat laut sedang pasang dan surut.
9: Kalau keluar nelayan itu kadang-kadang kalau air apa pasang, kadang-kadang sering terjadi apa nabrak kandasan. Ya kadang-kadang masih ada tunggak karena nggak ada perawatan di bibir kali ini.
10: Itu kalau udah banyak, akses keluarnya nyangkut di kapal semua bang, di baling-baling kipasnya. Sama agak lambat lah, kita kan harus bersihin dulu, baru bisa keluar.
5: Para nelayan berharap pemerintah lekas menangani persoalan sampah di perairan Jakarta karena Muara Kali Adem merupakan jalur utama lalu lintas perahu nelayan tradisional. Gunawan Sugro, Jakarta. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo berduka atas meninggalnya mantan Menteri Pertahanan Jenderal Purnawirawan Ria Mirzad Triakudu. Jokowi mengenang Ria Mirzad Triakudu sebagai sosok pemimpin yang tegas dan memiliki prinsip yang kuat saat mengemban tugas. Informasi selengkapnya sesaat lagi.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda.
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Mah, dari gerbannya mau dimasak apa nih?
4: Urusan dapur dan memasak ke TDN aja. Dari mulai protein sampai bumbu dapur, semuanya ada di sini.
5: Ada buah-buahan juga.
6: Papa ambil beras ya.
2: Pilihan bahan masakan terbaik dan berkualitas, ciptakan hangatnya dapur keluarga Indonesia.
7: Kami dari Toko Daging Nusantara mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
8: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
9: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
8: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu, flu reda.
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
10: Timnas U19 Indonesia akan mengawali langkah mereka di Piala AFF U19 2026 dengan menantang Myanmar U19 pada laga pembuka Grup A di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang malam ini. Meski skuad Garuda Muda mengantongi rekor pertemuan yang sangat superior, pelatih Nova Arianto menegaskan dirinya sama sekali tidak ingin meremehkan kekuatan lawan.
11: Sebelum bertanding di laga pembuka, 4 tim di Grup A telah berlatih. Tim Indonesia, Myanmar, Vietnam, dan Timor Leste bersiap menampilkan strategi sekaligus taktik permainan untuk mengalahkan lawan. Stadion Utama Sumatera Utara yang berlokasi di Desa Sena, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi arena laga pembuka turnamen Piala AFF U19 2026 atau ASEAN U19 Boys Championships. Tim Indonesia memulai perjalanan dengan menghadapi Myanmar di laga pembuka fase grup. Pertandingan ini menjadi langkah awal Garuda Muda dalam upaya mempertahankan gelar juara yang berhasil diraih di edisi sebelumnya. Bermain di hadapan pendukungnya sendiri, Indonesia mengusung target meraih hasil maksimal sejak pertandingan pertama. Selain Myanmar, skuad asuhan Nova Arianto juga akan bersaing dengan Timor Leste dan Vietnam di Grup A untuk memperebutkan tiket menuju babak semifinal.
12: Kami tetap melihat Myanmar menjadi sebuah tim yang sangat baik ya, karena mereka juga melakukan TC di Thailand yang saya dengar, dan saya yakin mereka sudah dipersiapkan dengan baik, termasuk di tim U19 Myanmar adalah bermain di kompetisi U21 di Myanmar, sehingga secara tim saya pikir Myanmar cukup siap untuk bertanding besok dan kita tetap waspada.
11: Laga pembuka Grup A diawali pertandingan Vietnam melawan Timor Leste hari Senin pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Disusul tuan rumah sekaligus juara bertahan Indonesia melawan Myanmar di pukul 8 malam. Agus Supratman, Deli Serdang, Sumatera Utara.
10: Timnas U19 Indonesia siap bertarung pertahankan gelar juara di ASEAN 19 Championship 2026 dan sebagai ujian pertama, skuad Garuda akan menghadapi Myanmar. Lalu bagaimana kans dan ancang-ancang strategi tim besutan Nova Arianto ini, kita akan bahas malam hari ini bersama dengan pengamat sepak bola Indonesia Tommy Welly atau yang akrab disapa Bung Toel. Selamat malam Bung Toel.
13: Malam Mbak Diana.
10: Bung Toel, ini Indonesia dan Myanmar ini bukan kali pertama bertemu. Kalau melihat head to headnya sebenarnya, kita pernah kalah 5 dari 8 pertemuan, koreksi kalau saya salah. Bagaimana Anda melihat proyeksi pertandingan malam hari ini?
13: Karena ini kelompok usia 19 tahun yang artinya setiap generasi atau setiap pertemuan berbeda generasi, berbeda pemain, maka head to head menjadi tidak terlalu menjadi faktor pengaruh gitu. Jadi buat saya adalah kalau di kelompok umur ini kan fase development, fase pengembangan. Jadi ini tolak ukur kualitas sepak bola suatu negara. Di level 19 yang paling tinggi rekornya kan kalau bicara juara di 19 ini kan Australia 5 kali, Thailand 5 kali, Indonesia 2 kali. Yaitu 2013 era Evan Dimas dan 2024, 2 tahun lalu eranya Doni Tripamungkas gitu loh. Pelatih Indra Sapri. Jadi sebetulnya ini tolak ukur bagaimana pengembangan sepak bola di suatu negara sebelum mereka nanti ke jenjang senior gitu. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana lawan Myanmar, harusnya dan sesungguhnya apalagi kita tuan rumah, kualitas pengembangan sepak bola kita harus lebih baik lah dibanding Myanmar. Jadi peluang untuk menang ini menurut saya besar. Cuma persoalannya pertandingan pertama biasanya kadang soal mental gitu loh. Seberapa grogi, seberapa rileks gitu loh. Bisa mengeluarkan kemampuan terbaik itu aja.
6: Kalau dalam beberapa kesempatan sebenarnya Coach Nova ini kan juga tidak mau jumawa begitu ya dengan kualitas dari anak-anaknya, tetapi tetap membumi, tetapi tetap mempersiapkan ancang-ancang. Seperti kalau tidak salah sudah ada camp di Yogyakarta berlatih bersama. Tapi menurut Anda sebenarnya strategi apa yang akan dimainkan oleh Coach Nova malam hari ini?
13: Iya, kalau strategi pilihan taktik pasti Coach Nova lah yang paling ngerti dengan materi yang dia punya. Kalau saya lihat dari materi yang ada di tim ini dari 23 kan ada 6 yang diaspora lah ya. Itu kualitasnya

0: kita nggak tahu karena nggak mengikuti secara detail kompetisi yang mereka jalani gitu loh. Maksudnya mengetahui secara detail gitu, tapi kita akan lihat bagaimana kontribusi mereka gitu loh. Yang pasti di tim sekarang kehilangan Matthew Baker karena dipanggil tim nasional senior. Jadi Matthew Baker baru akan bisa main lagi kalau tim kita lolos ke semifinal gitu loh. Kalau tim Indonesia lolos ke semifinal, Matthew Baker bisa main. Tapi saya pikir kehilangan Matthew Baker di belakang sudah pasti Kusnova punya pilihan penggantinya lah. Kalau bicara di materi yang sekarang, di materi Kusnova, yang saya mau sebut misalnya ada di gelandang itu ada menurut saya ada pemain-pemain yang cukup menarik dengan kualitas yang potensial. Apakah akan langsung main sebagai starter? Kita lihat nanti. Tapi yang pasti catatan saya ada namanya Evanda Florasta, klubnya Bayangkara, lalu Najril Alvaro, klubnya Persib Bandung. Menurut saya mereka adalah gelandang-gelandang yang potensial, yang punya prospek bagus gitu loh. Nah sekarang bagaimana pemain itu bisa berkembang? Karena kalau bicara di kompetisi Liga 1, sesuai klubnya mereka, mereka jarang main gitu loh. Nah itu problematik pengembangan pemain usia muda. Contoh di striker juga ada Arkan Kakak, Persisolo. Nah kalau di Persisolonya nggak main kan juga itu problematik buat pengembangan seorang pemain muda. Tapi kita berharap TC, tim nasional bisa mengasah lagi keterampilan mereka dan di ajang ini bisa keluar kemampuan terbaiknya.
1: Oke, Bung Toel tadi sempat menyampaikan ya ada beberapa pemain yang sebenarnya memang sudah bermain di beberapa laga tapi belum terlihat ataupun tidak tahu begitu detail kemampuannya. Tapi dari semua nama-nama itu sebenarnya siapa pemain yang paling Anda siapa pemain yang paling Anda ingin lihat performanya pada malam hari ini?
0: Ya sejujurnya dua gelandang itu yang saya mau lihat, Evanda Florasta karena di level 17 juga sangat kuat pengaruhnya, perannya gitu, lalu Najril Alvaro yang juga di Persib juga bagus bagi gelandang, maksud saya cara bermainnya, visi bermainnya bagus gitu loh. Football IQ-nya bagus cara mainnya. Kalau di depan kan kita kehilangan Alberto ya, Alberto yang dikena skorsing karena tendangan kungfu dari Bayangkara itu. Secara teknis kerugian lah. Jadi mungkin tinggal Arkan Kakak dan Reno Salampesi Persipura. Reno Salampesi main di Persipura Liga 2, Arkan Kakak Persisolo Liga 1. Tapi nggak main kan, Arkan Kakak jarang main. Nah itu problematik pemain muda kita gitu loh. Butuh jam terbang di kompetisi.
1: Butuh jam terbang di kompetisi. Berarti diberikan kesempatan juga untuk yang muda-muda untuk berlatih dan beregenerasi begitu ya. Bung Toel, ini sebenarnya Indonesia kan kalau kita lihat begitu ya, satu grup dengan Myanmar, kemudian ada Timor Leste dan juga Vietnam. Kalau bicara soal kans melaju ke semifinal, seberapa optimis Anda melihat Indonesia melaju ke semifinal dari susunan grup ini?
0: Harusnya optimis ya, satu kualitas sepak bola kita, kualitas pemain muda kita, kedua main di kandang sendiri di Medan, di Sumatera Utara. Lalu yang ketiga adalah kekuatan AFF kan Asia Tenggara nggak akan jauh-jauh, pesaing utamanya antara Thailand, Vietnam, Australia gitu loh. Jadi menurut saya kan Indonesia untuk lolos ke semifinal ya cukup terbuka, tinggal bagaimana di dua pertandingan awal ini positif nggak, positif tuh 3 poin. Baru di pertandingan terakhir lawan Vietnam kan di grup. Nah itu head to headnya di situ lagi lah. Jadi menurut saya peluangnya sih terbuka. Kalau bisa juara grup. Minimal runner up terbaik. Tapi runner up terbaik hati-hati. Karena ada Malaysia juga yang mengintai. Jadi kalau prediksi saya Indonesia mulus. Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Australia yang semifinal. Dari AFF U19 ini.
1: Baik. Terima kasih Bung Toel. Kita saksikan bersama nanti di pukul 8 malam begitu ya pertandingan antara Indonesia dan juga Indonesia juga Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang. Terima kasih Bung Toel waktunya untuk CNN Indonesia Prime News.
0: Sama-sama, terima kasih.
1: Informasi lainnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo berduka atas meninggalnya mantan Menteri Pertahanan Jenderal Purnawirawan Ria Mirzad Ria Kudu. Jokowi mengenang RR sebagai sosok pemimpin yang tegas dan juga memiliki prinsip yang kuat saat mengemban tugas.
2: Ya, beliau seorang menteri yang sederhana, yang tegas dan berani. Kami berbelasungkawa atas wafatnya beliau Bapak

0: Jenderal Purnawirawan Riami Satria Kudu, semoga arwahnya diterima di sisinya, semua dosa diampuni, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan dan kesabaran.
1: Menteri Pertahanan era Jokowi Yusuf Kala, Jenderal Purnawirawan Riami Satria Kudu tutup usia pada Minggu 31 Mei 2026 di RSPAD Jakarta. Dan sebagai bentuk penghormatan terakhir atas jasa almarhum semasa menjadi Menteri Pertahanan, Kementerian Pertahanan melaksanakan upacara persemayaman jenazah Jenderal TNI Purnawirawan Riami Satria Kudu di kantor Kementerian Pertahanan pada Senin 1 Juni 2026. Beberapa pejabat tinggi negara dan kolega nampak datang untuk memberi penghormatan terakhir, termasuk Presiden Prabowo yang menyempatkan hadir belayat sebelum menghadiri upacara peringatan Hari Pancasila. Selanjutnya jenazah dibawa ke Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata untuk dikebumikan dengan upacara kemiliteran. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin hadir sebagai inspektur upacara. Syafri mengenang almarhum Riami Zar semasa hidupnya merupakan pribadi yang berdedikasi tinggi, menjaga kedaulatan negara baik saat menjadi prajurit TNI maupun semasa menjadi ataupun menjabat sebagai Menteri Pertahanan tahun 2014 sampai 2019.
2: Ya, dedikasi almarhum itu sangat tinggi. Ya, dia mempertanggungjawabkan dedikasinya untuk menjaga kedaulatan negara tanpa mengharapkan balas jasa. Dan dia memberi contoh kepada prajurit-prajuritnya. Saya kira kita perlu jadikan ini teladan bagi prajurit-prajurit TNI Angkatan Darat. Begitu.
1: Kita ke informasi lainnya, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Gedung Pancasila, Jakarta Dalam, dan dalam amanatnya, Presiden menegaskan pentingnya transformasi ekonomi nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila demi mewujudkan kesejahteraan rakyat secara merata. Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat pada Senin pagi. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia. Dalam amanatnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya transformasi ekonomi nasional yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai harus dapat dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, pemerintah berkomitmen melakukan transformasi menuju sistem yang lebih berkeadilan, berkemanusiaan, serta memperkuat persatuan nasional.
3: Di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun, kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atau sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius. Ekonomi yang berkemanusiaan. Dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
1: Informasi lainnya, pemerintah memberi waktu hingga awal 2027 bagi eksportir untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan ekspor satu pintu yang mulai berlaku secara bertahap pada 1 Juni 2026. Selama masa transisi ini, pelaksanaan kebijakan akan dievaluasi.

0: Danantara memaparkan persiapan operasional PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI, badan usaha milik negara yang akan mewakili dan mengelola sejumlah aktivitas ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Keberadaan PT DSI sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Gedung DPR RI. Perusahaan ini dibentuk sebagai bagian dari upaya perataan tata kelola ekspor nasional agar lebih terintegrasi dan transparan. Dalam jumpa pers di Gedung Danantara Jakarta Selatan Minggu siang, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan bahwa implementasi sistem ekspor satu pintu akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama berlaku mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026. Pada masa transisi ini, kegiatan ekspor masih dilakukan oleh perusahaan masing-masing. Namun setiap transaksi wajib dilaporkan melalui PT DSI. Sementara itu, pada tahap kedua yang dimulai 1 Januari 2027, PT DSI akan berperan penuh sebagai pembeli komoditas ekspor dari dalam negeri dan selanjutnya menjualnya ke pasar internasional.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2025. 2026 yang merupakan periode transisi di mana kegiatan ekspor berjalan seperti biasa oleh perusahaan yang bersangkutan. Namun demikian kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dalam pelaporan ini dilayani oleh Bea Cukai dalam format akses portal CISA 4.0 yang disiapkan oleh Dirjen Bea Cukai, dan dalam periode ini akan terus dilakukan evaluasi dalam 3 bulan pertama, dan evaluasi ini menjadi dasar bagi implementasi tahap berikutnya.
0: Di sisi lain, Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria menegaskan PT DSI akan dikelola dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, transparan, dan akuntabel. Hal ini dinilai penting agar tujuan pembentukan perusahaan dapat tercapai secara optimal.
2: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable. Ini menjadi patokan utama kita, karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah kami juga sedang melakukan proses seleksi yang ketat berkaitan dengan sumber daya manusia yang nanti akan bergabung dengan Danantara Sumber Daya Manusia Danantara Sumber Daya Indonesia. Ini juga sedang dilakukan proses seleksi yang ketat, dan insya Allah mudah-mudahan nanti minggu depan akan ada beberapa nama lagi yang akan diumumkan oleh Danantara menjadi bagian daripada tim. Kemudian juga berkaitan dengan teknologi, kita juga sedang mendevelop satu sistem yang baik. Tentu harapannya adalah bahwa ini amanah besar yang dititipkan oleh masyarakat Indonesia untuk mengelola sumber daya alam kita menjadi memberikan manfaat yang maksimal. Karena itu kami dari Danantara Indonesia akan berupaya sebaik mungkin dan dapat diawasi oleh masyarakat Indonesia dalam implementasi program ini.
0: Pada tahap awal, kebijakan ekspor satu pintu ini akan mencakup 3 komoditas strategis, yaitu minyak kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloy atau panduan besi. Pemerintah berharap kebijakan ini mampu menekan praktik under-invoicing atau pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya, mencegah pemindahan harga, serta memastikan devisa hasil ekspor dapat kembali dan memberi manfaat maksimal bagi perekonomian nasional.
3: Ratusan peternak ayam petelur se-Blitar yang melakukan aksi bagi-bagi 1 juta butir telur gratis pada Senin siang sebagai bentuk protes atas anjloknya harga telur di angka Rp21.000 per kilogram. Peternak menuntut pemerintah pusat menolak investor asing yang membuka peternakan telur baru, dan peternak resah jika harga dan serapan telur rendah, maka ancaman gulung tikar menghantui peternak telur skala mikro dan juga kecil.
4: Inilah proses pembagian 1 juta butir telur gratis oleh peternak rakyat se-Blitar Raya di halaman kantor Bupati Blitar, Jawa Timur, Senin siang. Ribuan warga antusias berebut telur yang telah disiapkan oleh peternak di 200 mobil bak terbuka.

0: bentuk keprihatinan dari peternak-peternak mikro kecil yang ada di Blitar Raya, baik Blitar, Tulungagung, dan Kediri, dan Trenggalek, juga Malang. Ini menjadi bentuk apresiasi kita bahwa selama ini kita ini berjuang di bidang protein yang murah di Kabupaten Blitar, tapi tidak mendapatkan sesuatu yang kita impikan, yaitu kesejahteraan.
1: Sementara warga yang mengantri sejak pagi mendapatkan telur gratis untuk dimasak di rumah.
2: Apa? Rencananya
1: 1 juta butir telur gratis sebagai bentuk aksi sosial para peternak kepada masyarakat Blitar. Seperti diketahui, Blitar sendiri merupakan sentra penghasil telur skala nasional yang memasok sekitar 30% kebutuhan nasional. Peternak berharap harga telur bisa kembali normal dan serapan bisa pulih. Yosi Bionovianto, Blitar, Jawa Timur.
3: 7 bulan pasca banjir, sejumlah warga termasuk lansia dan anak-anak di Dusun 1 Blok 5 Desa Belangkandis, Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang belum menerima bantuan hunian dan juga jaminan hidup yang layak. Sehari-hari mereka masih tinggal di tenda.
4: Tujuh bulan pasca bencana banjir melanda, sejumlah warga di kawasan Dusun 1 Blok 5 Desa Belangkandis, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, belum mendapat bantuan hunian yang layak. Akses menuju lokasi pengungsian pun cukup sulit. Warga maupun petugas harus melintasi medan jalan yang rusak, serta jembatan gantung sebagai jalur transportasi utama.
5: Hari ini saya sedang berada di Desa Belangkandis, Kecamatan Bandar Pusaka, yang mana hari ini saya masih menelusuri masih ada warga atau masyarakat setempat yang masih bertahan di tenda pengungsian. Kurang lebih ada sekitar 7 bulan masyarakat bertahan di tenda pengungsian yang hari ini masih belum mendapatkan bantuan hunian sementara atau huntara dan juga jaminan hidup atau jadup, stimulan ekonomi dan juga isi hunian atau perabotan.
4: Di area ini terdapat 6 unit tenda pengungsian yang juga dihuni oleh sejumlah warga lanjut usia atau lansia dengan kondisi kesehatan yang mulai menurun. Masyarakat mengaku belum menerima bantuan resmi secara menyeluruh seperti dana tunggu hunian atau DTH, jaminan hidup atau jadup, maupun bantuan stimulan ekonomi. Guna memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, para pengungsi harus bekerja serabutan dengan pendapatan yang tidak menentu. Salah seorang pengungsi, Suyati, yang tinggal bersama suami dan anaknya, berharap realisasi bantuan dapat segera dicairkan karena rumah mereka mengalami kerusakan total.
6: Belum ada, Pak. Itulah yang kami tunggu-tunggu juga, Pak. Kenapa semua ada mendapatkan kok kami yang di sini belum gitu loh, Pak. Kan kita, pastinya kita tadi iri. Kita kepingin juga nengok ya kan, Pak. Karena kita rumah pun habis, nggak ada satupun, satu batang pun nggak ada, Pak, rumah kami habis. Nah, kalau malam rasa dingin, ya dingin. Tapi ini nanti bentar lagi udah nggak bisa, Pak, ke dalam tenda. Walaupun ada kipas angin, kita nggak sanggup.
7: Terasa panas, Bu, ya?
6: Terasa panas.
4: Kondisi serupa juga dialami oleh pasangan lansia Siti Rokayah yang berusia 78 tahun dan Saroni berusia 88 tahun. Untuk bertahan hidup, keduanya hanya mengandalkan bantuan logistik dari relawan serta sokongan dari pihak keluarga.
8: Sudah mau 7 bulan.
7: 7 bulan bersama siapa, Bu?
8: Bertahan di sini.
7: Bersama suami berdua, Bu.
8: Berdua.
7: Sejauh ini bantuan apa saja yang udah Ibu terima, Bu?
8: Terima bantuan dari apa? Nasi apa Pak itu?
9: Dari relawan.
8: Dari relawan.
7: Relawan, Bu, ya. Terus bantuan huntara, Bu, apakah sudah didata nama Ibu?
9: Kalau didata sudah, Pak.
8: Sudah. Nah,
9: tapi belum mendapatkan.
8: Belum mendapatkan
9: sampai itu. Sekarang.
7: Sampai sekarang, Bu, ya.
4: Selain kelompok lansia, tenda darurat ini juga dihuni oleh anak-anak. Warga sangat berharap adanya upaya peninjauan dan bantuan langsung dari pihak pemerintah di bidang sanitasi, pasokan air bersih, serta kelayakan tempat tinggal. Warga korban banjir mengharapkan percepatan penyaluran bantuan kemanusiaan serta program relokasi agar mereka dapat kembali hidup.

0: secara layak. Muhammad Irwan, Aceh Tamiang, Aceh.
1: Warga Hindu suku Tengger di lereng Gunung Bromo kembali menggelar ritual suci Yatnya Kasada 1948 Saka. Senin dini hari warga melarung sesaji hasil bumi hingga hewan ternak ke Kawah Bromo. Dan uniknya puluhan pemarit nekat berebut berkah di tengah kawah yang membara.
2: Api dengan cepat membakar rumah panggung milik warga di Bilalange, Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Senin. Dengan menggunakan ember dan wadah air lainnya, warga berusaha memadamkan api agar tidak menyebar. Petugas unit damkar dan penyelamatan Kota Parepare yang mengerahkan 8 unit armada baru tiba di lokasi saat seluruh bangunan telah habis dilalap api lantaran kondisi lokasi kebakaran yang jauh di daerah pegunungan. Saat kejadian, pemilik rumah tengah berada di sungai untuk mandi, sementara anaknya nyaris menjadi korban karena saat kejadian tengah tertidur pulas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, penyebab kebakaran masih didalami oleh pihak kepolisian. Sebuah mobil minibus milik pedagang terbakar hebat di Jalan Guru Kota Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Diduga kebakaran terjadi saat pemiliknya memindahkan bahan bakar Pertalite dari tangki mobil ke dalam jerigen.
3: Bantu mematikan! Satu lagi!
2: Warga yang khawatir api merambat ke bangunan toko segera berupaya mendorong mobil menjauh dari lokasi dan berusaha memadamkan api dengan alat pemadam api ringan. Satu unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi dan berhasil mencegah api menjalar ke bangunan di sekitarnya. Sayangnya, minibus tersebut sudah terlanjur hangus terbakar. Akibat kejadian ini, korban diperkirakan mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kami memohon maaf atas kesalahan teknis yang baru saja terjadi, yang tadi Anda saksikan merupakan berita kebakaran yang menghanguskan sebuah rumah panggung di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dan usai jeda ada informasi soal Jemaah Haji Indonesia kloter pertama yang mulai bertolak ke tanah air pada Senin hari ini. Informasi selengkapnya hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.

0: sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultra Flu, flu reda.
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Halo! Good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
3: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
3: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Haji. Usai puncak ibadah haji, jutaan jemaah dari berbagai belahan dunia melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Sementara itu jemaah haji Indonesia kloter pertama mulai bertolak ke tanah air pada hari ini.
1: Puncak ibadah haji telah usai. Ka'bah di Masjidil Haram Mekah kembali padat oleh jemaah haji yang menunaikan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Tawaf wada adalah tawaf terakhir yang dilakukan jemaah haji dan merupakan tawaf penghormatan kepada Baitullah atau Ka'bah sebelum meninggalkan kota Mekah untuk kembali ke negara asal. Tak sedikit jemaah yang larut dalam haru setelah melaksanakan tawaf.
2: Itu menangis terharu. Alhamdulillah, selama beberapa tahun kita menunggu, kurang lebih 13 tahun, inilah semuanya yang sudah kita laksanain, mudah-mudahan sesuai sama harapan kita. Segala hajat diijabah, segala doa diterima Allah.
1: Dalam ibadah haji, tawaf wada hukumnya adalah wajib. Jika ditinggalkan, jemaah haji harus membayar dam atau denda menyembelih seekor kambing. Kecuali bagi jemaah haji perempuan yang sedang haid atau jemaah lansia serta jemaah yang sedang sakit. Sementara itu, jadwal kepulangan kloter pertama jemaah haji Indonesia dimulai pada Senin 1 Juni 2026 dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Para jemaah nampak semangat menanti kepulangan menuju tanah air. Nampak di antara barang bawaan mereka ada oleh-oleh untuk keluarga tercinta.
3: Bawa unta untuk cucu.
4: Mobil-mobilan juga nih ya?
3: Enggak, unta. Cuma unta dengan sedikit kurma aja karena yuk terkebatasan dana.
4: Unta gitu. Cucu memang minta unta, Mbak?
3: Minta unta, dibawa unta.
5: Ini ada gantungan kunci unta, mobil-mobilan untuk anak cucu di rumah. Karena ada ponakan banyak, ada untuk buat anak, buat cucunya tetangga.
4: Ya, terbagi, Bu ya?
5: Terbagi.
1: Sementara itu, sejumlah koper milik jemaah haji Indonesia dibongkar petugas imigrasi karena dicurigai adanya cairan. Setelah dibongkar, ditemukan beberapa botol berisi air zam-zam yang dialasi dan dililit isolasi dengan sangat tebal. Sesuai aturan keselamatan penerbangan, penumpang dilarang memasukkan cairan ke dalam koper bagasi. Jemaah diminta untuk mematuhi aturan ini. Nantinya, jemaah akan menerima jatah air zam-zam saat tiba di tanah air. Lukman Rozak, Arab Saudi.
0: Sejumlah koper milik jemaah haji Indonesia terpaksa dibongkar oleh pihak otoritas penerbangan dan juga imigrasi di Arab Saudi. Para jemaah itu ketahuan membawa air zam-zam di dalam koper mereka. Padahal sesuai dengan aturan penerbangan internasional, penumpang dilarang membawa cairan apapun dalam jumlah banyak di bagasi. Tindakan tegas ini terpaksa diambil oleh pihak keamanan Bandara King Abdul Aziz Jeddah saat proses pemeriksaan bagasi jemaah haji Indonesia. Dari hasil pemindaian mesin X-ray, petugas mendeteksi adanya pola mencurigakan pada sejumlah koper. Dan ketika dibongkar, petugas menemukan beberapa botol berisi air zam-zam yang dialasi dan dililit isolasi dengan sangat tebal. Sesuai aturan keselamatan penerbangan internasional, jemaah sama sekali tidak diperbolehkan memasukkan cairan ke dalam koper bagasi. Meskipun sudah diisolasi sedemikian rupa agar tidak bocor, hal tersebut tetap saja melanggar regulasi. Dan akibat kejadian ini, proses pemeriksaan sempat terhambat dan botol-botol air zam-zam ini disita petugas.
6: Barang bawaan ini yang sampai hari ini menjadi PR kami untuk mengingatkan jamaah, jangan bawa barang bawaan yang memang tidak diperkenankan, seperti air zam-zam dibungkus botol, dimasukkan koper, itu pasti dibongkar oleh petugas, dibuang. Tadi saya mendapat laporan dari kloter pertama ini ada puluhan, hampir ratusan botol-botol yang harus dibuang dari dalam koper. Ini sangat membahayakan dan tentu akan mengganggu perjalanan kita sendiri karena harus menunggu pembongkaran koper, kemudian merapikan kembali, baru dimasukkan ke pesawat. Itu artinya mengganggu perjalanan kita.

Warga Hindu suku Tengger di lereng Gunung Bromo kembali menggelar ritual suci Yatnya Kasada 1948 Saka. Pada Senin dini hari, warga melarung sesaji hasil bumi hingga hewan ternak ke kawah Bromo. Dan uniknya puluhan pemarit nekat berebut berkah di tengah kawah yang membara.

0: Kabut tebal dan suhu ekstrim berkisar antara 7 hingga 9 derajat Celcius mengiringi ritual Yajna Kasada 1948 Saka. Ribuan umat Hindu suku Tengger tetap khusyuk memadati Pura Luhur Poten di lautan pasir Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Warga datang dengan membawa ongkek atau pikulan berisi aneka hasil bumi. Sesaji ini kemudian didoakan oleh puluhan dukun pandita dari 4 kabupaten, yakni Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Malang. Dalam ritual tahun ini, 3 dukun pandita baru resmi dikukuhkan. Mereka berasal dari desa Ngadisari dan Pandasari Probolinggo, serta desa Sedaeng, Pasuruan. Usai pembacaan sejarah Tengger dan doa bersama, puncak ritual dilakukan dengan melarung sesaji ke kawah Gunung Bromo. Tanpa rasa takut, di tengah kawah yang menganga dan membara, puluhan pemarit atau warga pemburu berkah telah bersiap dengan jaring dan sarung. Mereka saling berebut hasil bumi, uang hingga hewan ternak seperti ayam dan kambing yang dilemparkan warga. Meski berbahaya, para pemarit ini mengaku tak gentar karena sudah terbiasa. Dalam semalam, mereka bisa mengumpulkan uang ratusan ribu rupiah hingga membawa pulang hewan ternak.
1: 500.
2: Dibuat apa biasanya? Dibuat apa?
1: Beras.
2: Oh, beli beras. Tapi ibu tidak takut, itu kan kawah. Sudah terbiasa.
1: Iya.
2: Sudah terbiasa.
0: Tradisi Yajna Kasada sendiri merupakan bentuk penghormatan atas pengorbanan Raden Kusuma, putra bungsu pasangan Roro Anteng dan Joko Seger yang merupakan leluhur suku Tengger.
3: Ada untuk tahun ini, mudah-mudahan ke depan semua umat suku Tengger menjadi umat yang lebih baik dan berbudi pekerti yang luhur, yang mana telah diwariskan oleh leluhur kita secara turun-temurun.
0: Momen Kasada paling ditunggu di Gunung Bromo, karena ritual ini memang ritual yang selama ini sudah banyak sekali dikenal oleh wisatawan.
4: Kita sedang mencari cara bagaimana wisatawan bisa ikut menyaksikan dan mengikuti ritual ini. Tetapi memang ritual yang dilakukan di bulan Kasada, ya, bulan Kasada di dalam agenda kalender Tengger ini menjadi satu momen di mana kita belajar tentang sebuah keikhlasan, tentang sebuah kebersamaan, tentang sebuah totalitas di dalam mempercayai sesuatu, ya.
0: Sebagai penutup rangkaian ritual, 10 tokoh masyarakat turut dikukuhkan sebagai warga kehormatan suku Tengger. Hirsya Priyongko, Probolinggo, Jawa Timur.
5: Informasi selanjutnya, wisata alam jadi pilihan utama bagi warga dalam mengisi libur panjang. Seperti objek wisata Curug Jenggala yang berada di lereng Gunung Slamet, Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah. Selain menyuguhkan pemandangan alam yang masih asri, di sini terdapat air terjun yang memiliki keunikan tinggi yang sejajar mencapai 30 meter. Sementara itu terkenal akan wisata pantainya, warga Bali memilih menghabiskan momen libur panjang dengan sekadar bersantai di pinggir pantai hingga menerbangkan layangan tradisional Bali dengan ukuran yang cukup besar.
6: Momen libur panjang dimanfaatkan banyak warga untuk berwisata, tidak terkecuali warga Banyumas, Jawa Tengah. Terlokasi di lereng Gunung Slamet, Baturaden, ada satu destinasi wisata alam yang menjadi pilihan warga untuk sekedar bersantai sambil menikmati pemandangan alam. Hawa sejuk pegunungan serta gemercik air sungai menyambut setiap wisatawan yang datang ke objek wisata air Curug Jenggala. Meski harus berjalan sekitar 1 km dengan medan yang menanjak, namun segala lelah terbayar.

0: dengan pemandangan yang disuguhkan air terjun yang punya ketinggian 30 meter ini. Selain memiliki pesona alam yang estetik, Curug Cenggala juga punya keunikan tersendiri, di mana ketiga air terjunnya memiliki tinggi yang sejajar dengan aliran sungai nan jernih berbatu. Selain bersuah foto, barbeque bersama kerabat terdekat juga dipilih warga sambil menikmati pemandangan alam sekitar. Membayar tiket seharga Rp15.000 saja, pengunjung sudah bisa menikmati wisata Curug Cenggala dengan segala keindahannya. Di lokasi berbeda, warga Bali punya cara tersendiri dalam memanfaatkan momen libur panjang. Terkenal dengan wisata pantainya, serta suguhan pemandangan Pantai Sanur yang menawan, sejumlah warga menghabiskan waktu dengan menerbangkan layang-layang tradisional di pesisir pantai. Pantai Mertasari menjadi salah satu dari sedikit lokasi yang tersisa untuk bermain layang-layang di kawasan Kota Denpasar. Meskipun area bermainnya semakin terbatas, kondisi itu tidak menyurutkan minat pecinta layang-layang untuk tetap melestarikan budaya warisan leluhur mereka. Terdapat beberapa bentuk layangan tradisional khas Bali, di antaranya bebean yang menyerupai ikan, pecukan yang berbentuk lekukan daun, serta janggan yang punya ornamen naga atau burung dengan ekor panjangnya. Layang-layang khas Bali ini merupakan warisan sakral yang dipercaya sebagai tradisi peninggalan Rare Anger.
1: Karena untuk melestarikan tradisi Bali sih Kak, sama lebih seru aja dari kecil kita hiburannya cuma layangan aja.
2: Untuk kalau saya sih, untuk hiburan bareng teman-teman kebersamaan.
1: Ya karena dari awal udah hobi sih Kak, karena ya, seru ya dapat dari kecil kita hiburan cuma layangan aja, apalagi kita di Bali kan dekat dengan pantai.
0: Letaknya yang berada di tengah kota dan mudah untuk dijangkau. Selain dengan menerbangkan layang-layang, berbagai aktivitas lain juga bisa dilakukan. Mulai dari bermain air, bersepeda, jalan santai, hingga menikmati kuliner tradisional. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Sorry, lagi flu
1: nih. Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultra Flu, flu reda.
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Hari demi hari, kami tumbuh bersama. Dengan ketulusan dan kepercayaan. Di setiap langkah, kami memilih bukan sekedar datang, tapi benar-benar hadir.
0: Mangga, Pak.
1: Mangga.
3: Dari ruang paling sederhana, kami memilih untuk selalu ada. Bersama tangan-tangan yang terus bergerak, kami menumbuhkan harapan. Menjadi hasil nyata yang bisa diabadikan. Menciptakan ruang untuk menumbuhkan harapan bagi keluarga serta masa depan mereka. Bagi PNM, mendampingi berarti mendengar, menguatkan, dan berbagi bersama. Bersama di setiap langkah, menemani di setiap perjuangan.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda.
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Sedikitnya 55 orang tewas akibat ledakan besar di desa Kaung Tat, Myanmar pada Minggu. Menurut laporan media

0: Tempat insiden ini diduga berasal dari ledakan tidak sengaja sejumlah bahan yang disimpan untuk kegiatan pertambangan. Desa Kaungtat berada di berbatasan dengan Cina yang dikuasai Taang National Liberation Army, kelompok bersenjata yang saat ini tengah menjalani gencatan senjata dengan militer Myanmar. Rekaman video ini diambil seorang warga dari Ruili, sebuah kota di Provinsi Yunnan, Tiongkok. Tentara TNLA mengkonfirmasi ledakan tersebut terjadi pada 31 Mei, namun tidak merinci jumlah korban. Menurut laporan BBC dan media lokal Shui Miai News Agency, sedikitnya ada 55 orang tewas, terdiri dari 25 perempuan dan 30 pria. Sementara puluhan orang lainnya terluka dalam peristiwa ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa menambahkan Israel dan Rusia ke dalam daftar hitam PBB yang berisi negara-negara yang dicurigai melakukan kekerasan seksual di zona konflik. Laporan tahunan terbaru Guterres kepada Dewan Keamanan PBB tentang kekerasan seksual terkait konflik berisi deskripsi mengerikan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan bersenjata dan keamanan Israel dan juga Rusia. Ditambahkannya Israel dan Rusia ke dalam daftar hitam ini tidak secara otomatis mendapat tindakan hukuman khusus seperti sanksi. Meskipun pengungkapan dan penghinaan publik dapat menyebabkan kerusakan reputasi yang signifikan bagi negara-negara yang terlibat. Nantinya bagi negara-negara yang berulang kali masuk dalam daftar hitam, dilarang berpartisipasi dalam operasi perdamaian PBB.
1: These violations occurred primarily during detention and interrogation and across 12 sites, including military camps under Israeli control, Israeli prison service facilities, and in one Israeli police station in a climate of total impunity. Moreover, explicit threats were made by Israeli armed and security forces, warning detainees not to report abuse to media or human rights organizations.
0: Sementara itu, rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas kendali militer di jalur Gaza hingga mencapai 70% memicu kekhawatiran baru. Di tengah krisis kemanusiaan yang masih berlangsung, warga Palestina takut akan terjadi gelombang pengungsian lebih besar. Sementara para pengamat menilai langkah tersebut berisiko mempengaruhi konflik.
2: Penderitaan warga Gaza Palestina belum berakhir karena pemerintah Zionis Israel terus merangsek dan mempersempit wilayah Palestina. Dalam sebuah pernyataan di sebuah seminar, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa militer Israel saat ini menguasai sekitar 60% wilayah Gaza dan menargetkan peningkatan kendali hingga 70%. Netanyahu menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari tekanan terhadap Hamas yang menjadi target utama operasi militer Israel.
3: אנחנו כרגע לופתים את חמאס, כן? אנחנו עכשיו ב-60% משטח הרצועה, אתם יודעים את זה. היינו ב-50, עברנו ל-60. הדירקטיבה שלי היא לעבור ל... תלכו לפי הסדר. קודם כל 70, בואו נתחיל בזה. לופתים אותם מכל עבר, אנחנו נטפל בשאריות.
2: Pernyataan itu langsung menimbulkan kecemasan di kalangan warga kota Gaza. Kondisi di Gaza yang porak-poranda akibat perang dan terbatasnya bahan pangan membuat warga Gaza terdesak dan hidup penuh penderitaan. Di Khan Yunis, antrian untuk mendapatkan air bersih adalah pemandangan sehari-hari. Warga menilai hampir seluruh Gaza telah mengalami kerusakan dan mempertanyakan kemana mereka harus pergi jika wilayah yang dapat ditinggali semakin menyempit. Selain itu, mereka melihat tidak ada perubahan walau saat ini sedang dalam kondisi gencatan senjata.
4: وش نسوي يعني؟ احنا بدنا العالم يوقف جنبينا عشان يبعد عنا الاحتلال وينسحب الاحتلال من
5: نتنياهو هو معني انه يحصر كل غزه في منطقه وياخذ غزه كلها له. بصراحه الواحد يتمنى يموت افضل له من اللي كل يوم بيصير وبنسمع. يعني الموت افضل لنا. الصراحه يعني كل يوم بيعطونا امل انه احنا نرجع لبلدنا انه الحرب الحرب ما انحلتش مين قال لك الحرب وقفت كل يوم في شهداء في قصف في دمار في خوف في رعب فيش امان لنا احنا قاعدين هنا وخوف ورعب كل يوم شهداء وكل يوم جرحى ومكان مش مكاننا وارض مش ارضنا.
2: Sementara itu, Direktur Proyek Israel-Palestina dari International Crisis Group, Mike Rodenbeck menilai pernyataan Netanyahu tidak dapat dilepaskan dari konteks politik dalam negeri Israel menjelang pemilu. Menurutnya, Netanyahu berupaya menampilkan citra tegas di hadapan pemilih sekaligus meningkatkan tekanan terhadap Hamas agar menyerahkan senjata. Namun, Rodenbeck mengingatkan bahwa perluasan kendali wilayah berisiko meningkatkan ketegangan dan memicu eskalasi konflik yang lebih besar.
6: Optics of, you know, toughness and victory and so on and so forth. So that has to be seen as the background, part of the background to it. And then the other part of the background is this sense of Israeli, you know, sort of frustration, impatience. I mean, they feed together actually, because this is part of the election, you know, business as well. But impatience with not making progress in Gaza, and of course, as far as the Israelis are concerned.
2: Menurut data International Crisis Group, Israel saat ini diperkirakan menguasai sekitar 64% wilayah Gaza, meningkat dari sekitar 53% yang diatur dalam kesepakatan gencatan senjata pada Oktober lalu. Pengamat menilai pengurangan wilayah bagi 2 juta penduduk Gaza dapat memperburuk kondisi kemanusiaan yang sudah sangat kritis.
0: Krisis kemanusiaan terus melanda berbagai wilayah dunia. Di Republik Demokratik Kongo, serangan yang diduga dilakukan kelompok bersenjata menewaskan sejumlah warga sipil. Sementara itu di Suriah, ribuan pengungsi kembali menghadapi penderitaan setelah banjir Sungai Eufrat merendam kamp tempat tinggal mereka.
7: Di kota Beni, Republik Demokratik Kongo, warga berkumpul di lokasi serangan yang diduga dilakukan oleh kelompok Allied Democratic Force atau ADF. Jasad para korban tergeletak di tanah, sementara warga dan pejabat setempat berusaha mengevakuasi korban dan menenangkan keluarga yang berduka. Saksi mata menyebut para penyerang memasuki kawasan Ngadi pada sore hari dan menyerang warga sipil. Pemimpin masyarakat sipil setempat menyatakan warga sebelumnya telah memberikan peringatan kepada aparat keamanan, namun serangan tetap terjadi. Mereka mendesak pemerintah untuk meningkatkan perlengkapan dan kemampuan pasukan keamanan dalam menghadapi ancaman kelompok bersenjata di wilayah timur Kongo. Sementara itu di Provinsi Raqqa, Suriah, banjir akibat meluapnya Sungai Eufrat memaksa ratusan keluarga pengungsi meninggalkan tenda-tenda mereka. Sejumlah tenda nampak masih terendam air dan kondisi ini mengakibatkan anak-anak harus berpindah menggunakan perahu karet. Menurut warga, air datang secara tiba-tiba dan memaksa mereka menyelamatkan diri tanpa sempat menyelamatkan harta benda. Banjir ini terjadi saat warga merayakan Hari Raya Idul Adha, menambah beban di tengah kondisi kemanusiaan yang sudah memprihatinkan. Media lokal melaporkan sekitar 2.400 keluarga terdampak kenaikan permukaan air Sungai Eufrat yang juga merusak lahan pertanian dan fasilitas umum di wilayah tersebut. Di India, penyelamat masih terus melakukan pencarian korban setelah sebuah gedung komersial berlantai 5 di kawasan Mehrauli, New Delhi, ambruk secara tiba-tiba pada akhir pekan. Operasi penyelamatan yang masih berlangsung di lokasi kejadian dekat stasiun Metro Sakit New Delhi. Personel dari berbagai instansi termasuk tim tanggap bencana nasional, pemadam kebakaran, kepolisian dan otoritas manajemen bencana diterjunkan untuk menyingkirkan puing-puing bangunan. Menurut pihak kepolisian, tim penyelamat berhasil mengeluarkan 12 orang selamat dari timbunan reruntuhan. Dua di antaranya dilaporkan dalam kondisi kritis dan menjalani perawatan di pusat trauma AIIMS. Insiden terjadi pada akhir pekan saat sebagian besar kantor tutup, sehingga jumlah orang di dalam gedung diperkirakan lebih sedikit dibanding hari biasa.
0: Kita kembali ke informasi dalam negeri, kemunculan puluhan titik api di salah satu rumah warga di Sleman, Yogyakarta membuat panik penghuni rumah. Berbagai barang dan juga perabot hangus terbakar dan para penghuni terpaksa mengungsi demi keselamatan mereka.
8: Kepanikan terjadi saat api muncul tiba-tiba di kediaman keluarga Agus di Desa Kasuran, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemunculan api ini sudah berlangsung sejak Jumat malam 22 Mei yang lalu.

0: api tidak hanya muncul di satu titik, namun hampir di seluruh sudut rumah. Akibatnya, berbagai barang dan perabot hangus terbakar. Hingga Senin pagi, api masih bermunculan di sejumlah titik, baik di dalam maupun di luar rumah. Setidaknya ada sekitar 70 titik api yang muncul selama sepekan terakhir.
1: Kurang lebih 70 kali, kurang lebih.
2: Bahkan setelah kemarin ditinjau UPN dan UGM masih muncul ya, Bu?
1: Iya, masih.
2: Kalau titik-titik apinya itu pasca ya. Kecil atau besar sih, Bu?
1: Dibilang kecil, kecil.
0: Pada Sabtu lalu, ahli dari Universitas Gadjah Mada dan UPN Veteran Yogyakarta telah datang memeriksa peristiwa kemunculan api ini. Dari pemeriksaan awal, api yang muncul di kediaman keluarga Agus ini akibat adanya konsentrasi gas metana yang bermigrasi keluar dari permukaan tanah. Pihak UGM juga berencana untuk mengambil sampel air dari rumah Agus untuk diuji kandungan di dalamnya.
3: Di belakang saya ini merupakan bekas dari kemunculan api di kediaman Agus di Sayegan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta yang membuat kedelapan penghuninya panik. Setidaknya selama seminggu ke belakang terdapat 72 titik api yang terus muncul dari berbagai lokasi di dalam rumah maupun di luar rumah. Sampai saat ini para penghuni rumah masih mengungsi sembari menunggu proses dekomposisi atas konsentrasi metana yang diindikasikan berada di dalam rumah.
0: Untuk sementara, 8 penghuni rumah mengungsi demi keselamatan. Mereka berharap penyebab pasti kemunculan api bisa segera ditemukan. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta.
4: Meski momen Lebaran Idul Adha sudah berlalu, namun kenaikan harga sejumlah bahan pangan tidak berlalu. Bicara soal kenaikan harga bahan pangan, pastinya yang paling tertekan adalah mereka yang punya penghasilan pas-pasan. Beragam siasat pun dilakukan masyarakat, salah satunya dengan berhemat. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Prime News pada malam hari ini. Saya Diana Valencia, pamit undur diri, selamat malam, sampai jumpa.

0: Kalau sudah naik, susahlah turun. Itulah harga sejumlah bahan pangan saat ini. Sempat disebut kenaikan harga karena momen Natal, Tahun Baru, Idul Fitri, lalu Idul Adha. Namun faktanya sejumlah bahan pangan harganya masih mahal. Sepertinya minyak goreng khususnya yang bersubsidi, yakni minyak kita, sejak awal bulan Mei, minyak kita langka. Walaupun ada, harganya pun mahal, di atas harga eceran tertinggi.
1: Iya, harganya selalu melambung tinggi. Kita kan ibu rumah tangga bingung.
2: Ya, sebenarnya sangat berat sekali. Sangat berat. Ya, bagi saya yang keluarga kecil, anaknya banyak.
0: Tidak hanya minyak goreng, harga sayur mayur seperti cabai bawang juga belakangan naik. Seperti di pasar tradisional Sidoharjo, Kota Lamongan, Jawa Timur, pada Jumat 29 Mei terpantau naik. Bawang merah naik dari Rp40.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Sementara cabai rawit dari Rp60.000 per kilogram menjadi Rp85.000 per kilogram. Selain minyak goreng dan sayur mayur, harga beras pun belakangan terpantau naik. Pada Jumat 29 Mei di Pasar Kosambi, Kota Bandung, harga beras medium dijual di kisaran harga Rp13.500 hingga Rp15.000 per kilogram. Sementara beras premium dijual mulai dari Rp16.000 hingga Rp18.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, kenaikan sudah terjadi sejak awal tahun secara bertahap. Kenaikan harga beras ini pun tentu dikeluhkan oleh ibu rumah tangga, salah satunya Poppy Pertiwi. Untuk menekan pengeluaran sehari-hari, ibu empat anak ini menyiasati kenaikan harga beras dengan memilih untuk menurunkan kualitas beras yang biasanya dibeli.
3: Dulu tuh saya biasa beli kan yang paling mahal tuh biasanya aku beli tuh Rp15.000 di 14-15an. Sekarang tuh udah di Rp16.000 lebih, barusan aku nanya yang biasa yang paling mahal itu. Paling kalau saya sih belinya yang agak-agak di bawahnya yang biasa aku beli, misalkan paling turun ke dua dari atas itulah.
0: Sementara itu, sejumlah pekerja kantoran dengan gaji pas-pasan menempuh jalan membawa bekal dari rumah ketimbang

0: membeli. Mereka mengaku lebih hemat memasak sendiri ketimbang beli jadi.
1: Menurutku bawa bekal. Jadi aku biasanya bahan-bahan makanan itu bisa habis buat seminggu atau mungkin 3 hari. Lebih hemat.
2: Pastinya masak sendiri. Kalau makan di luar, itu kan ada biaya lain-lain kan, kayak biaya yang masaknya, habis itu biaya sewanya juga. Jadinya pasti lebih hemat masak sendiri.
0: Kenaikan sejumlah harga pangan disebut-sebut dipengaruhi oleh tingginya permintaan saat momen hari raya. Namun faktanya, setelah momen hari raya berlalu, sejumlah harga masih bertengger. Sebelumnya, pemerintah juga mengklaim saat ini daya beli masyarakat dan inflasi kenaikan harga masih terjaga. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: rakyat desa nggak terdampak langsung, ya, ya, karena dia tidak menggunakan dolar, iyalah. Tapi harga-harga lihat ya, memung tinggi. Sekarang ini, misalnya contoh ya, ini pengusaha tahu dan tempe itu menjerit loh, karena harga kedelai itu naik, ya. Kalau misalnya terus-terus seperti ini, bisa tutup itu.
1: Harganya kalau melambung tinggi, kita kan ibu rumah tangga bingung.
2: Ya sebenarnya sangat berat sekali, sangat berat. Ya bagi saya yang keluarga kecil, anaknya banyak.
3: Begini, walaupun rupiah melemah, kan bond yieldnya turun karena aksi dari pemerintah, aksi dari teman-teman kita di apa di bendahara. Untuk sedikit membeli supaya yieldnya agak terkendali. Jadi selama bond market terkendali, kemampuan investor untuk asing ya, utamanya untuk melakukan investasi dan domestik juga di bond kita akan terjaga juga.

Halo, selamat malam. Nilai tukar rupiah kini terus dalam posisi yang menjemaskan. Bahkan pada minggu lalu hampir menembus angka psikologis, yakni di angka Rp18.000 per dolar Amerika. Benarkah segala pelemahan ini hanya akibat gonjang-ganjing geopolitik global atau ada kebijakan yang tidak tepat sasaran dan juga membuat kepercayaan pasar berkurang ke Indonesia? Di mana daya tahan masyarakat, terutama kelas menengah seperti kita? Kami akan membahas dengan sejumlah orang narasumber di studio CNN Indonesia. Dan untuk itu kita mulai Prime Plus with Bram Herlambang.

0: Baik, langsung saja saya perkenalkan sudah ada 5 orang narasumber di studio. Saya mulai dari sebelah kiri saya terlebih dahulu, yakni perencana keuangan Safir Senduk. Mas Safir, selamat malam.
1: Selamat malam, selamat malam.
0: Terima kasih sudah hadir, Mas Safir. Dan berikutnya ekonom Kor Indonesia, Dipo Satria Ramli. Mas Dipo, selamat malam.
2: Malam, Mas Bram.
0: Terima kasih sudah hadir. Dan berikutnya tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Aditya Laksmana. Pak Adit, selamat malam.
3: Selamat malam, ketemu kembali, Mas Bram.
0: Terima kasih sudah hadir kembali. Dan berikutnya ada anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Partai Gerindra, Kamru Samad. Kang Samad, selamat malam, Kang.
4: Malam, Mas Bram.
0: Terima kasih sudah hadir, Kang. Dan yang kelima adalah Kepala R&D dari Transmedia Sosial, Anugrah Prahasta. Mas Anu, selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Oke, biasanya saya akan ke narasumber baik dari pemerintah ataupun ekonom terlebih dahulu. Tapi kali ini saya ingin dengarkan terlebih dahulu dari Mas Anu terlebih dahulu. Karena beberapa waktu ini kita sudah membahas ini secara bergulir, bertahap begitu.
5: Betul.
0: Nah, bagaimana dengan netizen? Benarkah media sosial saat ini lebih ramai dan lebih khawatir begitu soal narasi pelemahan rupiah ini, Mas Anu?
5: Iya. Secara garis besar sebenarnya semenjak terakhir kita ngobrol di sini, saya mengkritisi bagaimana pemerintah kemudian berkomunikasi. Karena komunikasi pemerintah ini ibaratnya apapun kemudian triggernya, ini bisa menjadi negatif ketika keadaannya memang sedang tegang gitu. Nah, kita lihat 2 minggu terakhir misalnya, atau yang paling dekat deh, tanggal 30 kemarin, Wamenpar bicara di acara di Bandung. Bali, pokoknya for tourism lah gitu ya. Beliau mau bicarakan bahwa pelemahan rupiah ini adalah peluang bagi Indonesia untuk menyedot para wisata, dan agar wisatanya lebih stay lebih lama. Ini kan jadi rame akhirnya. Jadi artinya saya mengkritisi lagi bagaimana kemudian pemerintah benar-benar bisa satu pintu ketika bicara, ada koordinasi lah, sehingga ketegangan di sosial media ini tidak kemudian dibanjur lagi bensin gitu seolah-olah. Ini yang kemudian kalau waktu itu Mas Fitra bilang dari Bakom, kita pengen ini tenang dulu semuanya. Ini akhirnya nggak bisa jadi tenang.
0: Oke. Gitu, karena walaupun sebetulnya itu bukan statement utama ya. Maksudnya bukan dari menteri yang sektor ekonomi begitu loh.
5: Betul. Nah, ini yang menariknya. Jadi topik-topik yang kemudian tidak berkaitan secara langsung misalnya, ini menjadi tendensinya ke sana lagi.
0: Oke. Gitu. Jadi semua saling berkaitan maksudnya,
5: betul,
0: begitu ya.
5: Betul.
0: Baik-baik. Saya ke Mas Adit langsung kalau begitu. Jadi artinya bagaimana pemerintah melihat pelemahan ini terus menerus, walaupun angkanya naik sedikit demi sedikit, tapi ini bertahap begitu, Mas.
3: Ya, pemerintah melihat itu ya, fenomena koreksi rupiah, fluktuasi rupiah yang terjadi mungkin hampir 2 bulan terakhir ini ya, yang terjadi apa koreksi tajam ini. Dan memang kita melihat serius ini pemerintah bahwa ini ada dampaknya pasti. Karena apa namanya, kita ada importasi yang nilainya cukup besar, misalnya dari BBM, kebutuhan impor misalnya. Salah satunya itu begitu. Tetapi memang ini kan mesti dilihat secara tidak bisa dilihat dalam jangka pendek ya. Kita melihat apa pergerakan rupiah saat ini tidak bisa melihat hanya yang terjadi sekarang ini. Memang saat ini seolah-olah apa dengan apa suara kritis dari masyarakat, seolah-olah ekonomi kita ini sedang dalam menuju sesuatu yang tidak kita inginkan.
0: Gitu. Kalau seolah-olah berarti harusnya dalam kondisi aman kita ini menurut pemerintah?
3: Bukan soal aman atau tidak, tetapi kita melihatnya ini dalam spektrum yang panjang ya. Bahwa ini kan katakanlah sekarang di 16.500 asumsi APBN, itu menjadi referensi kita. Itu kan kita melihatnya dalam spektrum 1 tahun ke depan ini. 1 tahun apa sampai dengan akhir tahun. Kita mesti juga melihat bagaimana upaya-upaya pemerintah dan Bank Indonesia, bauran fiskal dan moneter ini, dalam ke depannya akan seperti apa. Tentu saja pemerintah tidak akan, dan juga Bank Indonesia tidak akan membiarkan koreksi ini terus berlanjut.
0: Oke, gitu. Mas, saya masuk
3: karena,
0: di situ.
3: Karena mesti dalam level yang bagaimana bisa suportif terhadap perekonomian nasional.
0: Gitu. Oke, pasar dibuka terakhir hari Jumat, saya ingat saya 17.883.
3: Ya,
0: hampir 17.800 dan orang sangat mengkhawatirkan psikologisnya 18.000, Mas.
3: Betul.
0: Artinya upaya pemerintah itu dianggap efektif atau tidak?
3: Pasar memang tidak mudah untuk dilawan ya, kekuatan pasar. Dan dalam hal ini pemerintah dan Bank Indonesia pasti juga harus terukur bagaimana katakanlah menghadapi apa tarikan pasar ini. Tapi yang pasti yang bisa saya jelaskan di sini adalah apa yang dilakukan pemerintah itu dilihat juga oleh pasar.
0: Oke.
3: Pemerintah ada di domain fiskal. Apa struktur apa kebijakan-kebijakan struktural sektor fiskal yang dilakukan pemerintah ini dilihat oleh pasar. Itulah yang sekarang ini dilakukan oleh pemerintah.
0: Okay.
3: Dengan bagaimana apa namanya perjalanan fiskal kita, kita juga harus melihat bahwa fiskal kita tidak buruk-buruk amat. Artinya fiskal kita masih solid dan masih suportif. Salah satunya yang indikator kesehatannya kan di defisit. Defisit di kuartal pertama 0,93, April sudah membaik menjadi 0,61.
0: Oke, jadi kepercayaan sudah bertambah harusnya dengan logika itu, Mas?
3: Dengan logika itu, karena itu fakta.
0: Baik.
3: Dan ada keseimbangan primer yang sudah surplus 28 triliun.
0: Baik.
3: Jadi April kemarin itu tidak ada defisit. Defisit dari apa kontraksi 95 triliun menjadi surplus 28 triliun, tentu itu sebuah indikator juga dari sisi fiskal bagaimana pemerintah juga melakukan upaya-upaya supaya fiskal ini menjadi kredibel.
0: Oke, baik.
3: Demikian pula dari sisi Bank Indonesia ya kita juga melihat.
0: Oke, tahan di situ dulu Mas Arit. Saya ke Mas Dipo kalau begitu. Jadi benarkah hari ini kepercayaan sudah kembali melihat logika yang disebutkan Mas Arit tadi?
1: Saya rasa belum ya. Jadi mungkin kalau kita ngelihat nilai rupiah, ya kan itu mungkin ada memang nilai fundamental ya. Jadi mungkin yang Bank Indonesia bilang, oh Juli akan turun, bahkan pemerintah bahkan quote angka, oh kita akan mencapai 15.000. Sebenarnya secara teori dan perhitungan itu ada benar ya. Iya kan?

0: Jadi maksudnya itu dia bukan asal-asalan lah angkanya. Yeah. Dia memang benar-benar memperhitungkan ada beberapa. Nah, tetapi untuk memperhitungkan itu sebenarnya ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Mm-hmm. Ya kan? Nah, saya rasa yang sangat sulit itu bukan menghitung nilai fundamental, ya kan? Tetapi justru persepsi pasar, ya kan? Dan itu yang sangat sulit buat pemerintah manage, ya kan? Dan juga kita perlu lihat ya, jadi si rupiah ini tidak hanya melemah melawan US dollar kan. Sebenarnya kan kita melemah melawan negara tetangga juga ya. Jadi kita melemah
1: Singapura
0: melawan
1: Singapura sekarang 14.000 kalau tidak salah.
0: Betul. Mm-hmm. Kita melemah melawan Singapura dollar, kita melemah melawan Malaysia ringgit, mm-hmm. Thailand baht bahkan Vietnam dong. Iya kan? Bahkan jadi kita trennya melemah, mereka menguat gitu. Jadi artinya apa? Kita enggak bisa 100% salahkan di apa? Geopolitik aja, iya kan? Mm-hmm. Kalau misalnya geopolitik aja seharusnya tren kita sama dengan mereka.
1: Mm-hmm. Tetapi nah, karena berbeda soal kepercayaan itu artinya kita sudah ada di fase yang mana? Bertahap mengembalikan kepercayaan atau ya dengan pelemahan rupiah, logika awam saya, jangan-jangan kepercayaan masih tergerus?
0: Saya rasa itu sesuatu yang selalu berubah ya. Jadi memang si pasar itu dan pelaku ekonomi dia selalu menyesuaikan. Tiap kali ada berita apa, ada pidato baru, ada informasi baru, dia menyesuaikan. Iya kan, masalah kepercayaan dia. Dan itu tergantung juga masalah kredibilitas dan segala. Sebagai contoh sedikit, ada di awal Februari ya, itu dari Moody's, salah satu pemeringkat rating agency, dia memberikan 3 concern di Indonesia lah. Satu adalah mengenai kebijakan yang berubah-ubah, unpredictable policy. Kedua adalah masalah institusi, dan dia specifically mention soal Danantara dan MBG. Dan yang lalu ketiga adalah masalah fiskal.
1: Oke, artinya, sorry saya masuk di situ. Yang MBG dan Danantara adalah soal pembelanjaan atau
0: soal transparansi dan accountability.
1: Transparansi ya.
0: Karena ini institusi baru ya. Iya kan? Jadi biasa mungkin pemerintah mendapat dividen dari BUMN-BUMN ini tapi dengan ada Danantara tidak gitu. Tetapi intinya sampai hari ini Danantara kan juga belum keluarin laporan keuangan. Transparansi cukup rendah lah. Tetapi poin saya sebenarnya adalah dari 3 itu, sebenarnya fiskal itu nomor 3. 2 dari 3 itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan angka. Iya kan? Hubungannya dengan komunikasi, dengan tata kelola, dengan hukum. Itu saya merasa. Jadi kita nggak bisa semena-mena hanya, oh kepercayaan masalah angka gitu. Justru yang non-angka itu yang sangat sulit dikendalikan oleh pemerintah ya.
1: Mas Adit, non-angka kalau kata Mas Dipo.
2: Memang kalau kita melihat dicontohkan Mas Dipo tadi ya, MBG dan Danantara, kita juga melihat usia ya. Usia Danantara kan memang 1 tahun. Artinya, apa... hal-hal yang selama ini sudah diperoleh oleh market dari pengelolaan BUMN di sebelumnya itu pasti belum nampak di situ gitu.
1: Dengan 1 tahun bukan waktu yang cukup Mas Adit untuk menilai kinerja begitu.
2: Iya, sebenarnya kita kan juga bisa melihat kinerja Danantara itu dari sisi yang lain ya. Bagaimana dia pengelolaan BUMN-nya, kemudian juga bagaimana dia menjalankan program-program prioritas pemerintah. Yang itu juga sebenarnya cerminan dari indikator apa yang dilakukan oleh Danantara begitu. Sebagai contoh misalnya hilirisasi, sekarang sudah 2 fase tahun ini. Ada sekitar hampir 30 proyek yang sudah groundbreaking tahun ini. Begitu. Dan ini adalah dilakukan sepenuhnya oleh Danantara semuanya itu, hilirisasi itu. Dan ini juga sesuatu seharusnya yang dilihat oleh market ya, mengenai sisi lain dari KPI lah, katakanlah tadi kan kalau yang dimasukkan.
1: Oke, saya masuk ke situ Mas Adit. Kalau kemudian Anda mengatakan harusnya market melihat itu, tapi kemudian ternyata market dianggap belum percaya, artinya pemerintah tetap menggunakan standar itu atau menyesuaikan standar market yang harusnya bisa dapat kepercayaan itu, Mas Adit?
2: Begini, kita melihat bahwa seharusnya memang pemerintah, idealnya pemerintah juga kombinasi ya. Bahwa pemerintah punya, kan tidak semua konsepsi kebijakan publik, kan tentu tidak semua kebijakan publik itu bisa diterima oleh semua pihak. Even market sekalipun kan. Dan disinilah pemerintah sebenarnya stay dalam apa yang menjadi visi dari pemerintah itu sendiri. Dalam kasus DSI sebenarnya, Danantara Sumber Daya Indonesia misalnya, itu kan clear sebenarnya. Apa yang menjadi visi besar Presiden Prabowo dengan DSI, yaitu adalah menegakkan ekonomi konstitusi, pasal 33, yang selama ini 30 tahun lebih, 15 ribu triliun potensi pendapatan kita
1: keluar
2: karena tata kelola yang ini. Dan itu kan memang direspons kemarin itu pada saat setelah pidato, responsnya begitu kita bisa melihat kan, bagaimana harga saham komoditas, emiten-emiten komoditas itu turun. Artinya ekspektasi pasar tidak inline dengan apa yang menjadi visi besar pemerintah. Dan inilah yang sebenarnya sekarang ini terjadi dan sedang dikelola oleh pemerintah, bagaimana visi besar ini bisa diterima oleh pasar. Dan tentu ini proses transisi, pembenahan, transformasi struktur ekonomi kita dalam melalui hilirisasi ini nanti juga bisa dilihat oleh pasar begitu.
1: Oke, baik Mas Dipo. Jadi artinya kalau saya tangkap kemudian, mohon koreksi kalau saya salah Mas Adit. Artinya pemerintah membuat satu visi tapi berharap pasar bisa menerima logika visi itu.
0: Iya.
1: Itukah kemudian yang memang kami awam bisa menangkap?
0: Kalau saya melihatnya gini sih Mas, memang secara ekonomi ini di pemerintahan ini ya, memang kita sedang melalui transisi era ekonomi sih Mas. Hmm. Ya, dan ini berbeda dengan periode-periode sebelumnya. Mungkin dulu sebelumnya kita sedikit lebih konservatif, ya kan. Nah kalau saya melihat mengenai pemerintahan ini ya, jadi kalau saya selalu, mana aja ada tiga layer Mas Bram. Jadi pertama adalah visi, kedua adalah strategi, lalu ketiga adalah personel. Hmm. Jadi kalau visi, saya rasa semua orang Indonesia pasti setuju lah pasal 33 SDA. Yang orang permasalahkan biasanya di level kedua tuh misalnya. Itu terlihat sekali misalnya tadi ya, ngomongin DSI, itu peraturan itu sangat-sangat terlihat terburu-buru dibuatnya.
1: Okay.
0: Ya kan, masih banyak sekali bolong, ya kan, dari dan tidak clear mengenai beberapa proses. Mm-hmm. Ya kan, terlihat sekali itu terburu-buru, ya kan. Jadi contohnya, oh kita berapa hari setelah itu kita baru tahu, oh itu ternyata Amerika exempted dari ekspor ini. Kan itu sangat berbahaya dengan geopolitik sekarang kita terlihat terkesan. Lalu juga kedua misalnya adalah soal timing, ya kan. Kalau negara lain mereka melakukan kontrol-kontrol itu sebenarnya biasa kan. Dan banyak negara yang melakukan ini. Yeah. Tetapi mereka biasa melakukan ketika investasi lagi tinggi. Jadi FDI tinggi, investor masuk, dia kontrol.
1: Okay.
0: Gitu. Nah kita lakukan ketika kita sedang ekonomi kurang baik kalau menurut saya. Jadi timing mungkin kurang pas.
1: Dan dalam logika pasar itu merugikan buat Indonesia?
0: Merugikan karena ada jadi ketidakpastian usaha Mas. Okay. Jadi mungkin secara spesifik, jadi contoh ya, si peraturan ini bilang kita ada tiga komoditas, sawit, batu bara, ferroalloy. Tapi tiga bulan lagi, nanti kita lihat lagi ya, ada lagi nggak yang kita masukin.
1: Okay.
0: Kan artinya sektor-sektor lain kan, wah jangan-jangan nanti saya juga masuk cengkeh, saya juga masuk kapas, ya kan, jangan-jangan setelah minerba gitu. Jadi saya rasa di saat kondisi ekonomi seperti ini, tugas pemerintah adalah menjaga iklim investasi. Ya kan, jadi kalau ya kan terlepas setuju nggak setuju, menurut saya adalah itu ya terlihat tidak matangnya itu sih Mas.
1: Baik.
0: Jadi masalah kebijakan dan personel.
1: Oke, jadi artinya pasar akhirnya memutuskan wait and see ya.
0: Iya.
1: Dan kemudian
0: dia nggak pusing lah.
1: Oke, baik-baik. Mas Dipo, saya ingin tarik ke bawah. Artinya dengan segala pelemahan dan potensinya ke depan, seberapa ini kemudian akan berpengaruh pada daya beli masyarakat. Tapi usai jeda, karena kami akan jeda terlebih dahulu, pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Plus.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultra Flu, flu reda.
3: Reda rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
4: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
5: Tapi intinya saya tahu.
6: Tapi masyarakat
5: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
6: Nggak kan giliran saya yang bicara.
4: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia.
0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultra Flu, flu reda.
3: Reda rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
7: Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus. Saya kembali ke Mas Dipo. Kalau begitu kita turunkan bahasannya. Kalau tadi makro begitu Mas Dipo, artinya apa yang paling mungkin bisa dirasakan masyarakat? Saya membaca hari ini kedelai naik, plastik naik, itu akhirnya berdampak pada semua paling tidak yang dibeli ibu-ibu tiap harinya.
8: Iya, saya rasa itu benar sekali Mas. Jadi kita pun sarankan untuk pemerintah yang mulai sedikit berempat.

0: BPS per April, jadi harga produsen itu dia udah naik 3,8%, tapi si harga konsumennya baru naik 2,4. Artinya apa? Harganya ke konsumen pasti akan naik nantinya.
1: Iya, berbanding jadi, terbalik ya?
0: Iya, jadi masih ketahan nih sekarang. Si produsennya masih menahan. Ya mungkin karena dia punya inventory, tapi apa. Jadi saya rasa itu memang perlu berhati-hati ya, karena seperti yang tadi disuksikan, itu naiknya pelan gitu. Jadi nggak kayak dulu 98 langsung, oh 4.000, 16.000 gitu. Saya rasa kali ini tidak seperti itu, ya kan. Tetapi pelan-pelan, tapi di berbagai macam tempat ya, karena memang rupiah yang melemah, lalu ada inflasi dari luar negeri, imported inflation. Saya rasa hal-hal ini yang perlu diperhatikan ya, karena dia kecil-kecil kita nggak sadari, eh kok makin mahal ya. Ya kan, kok makin mahal ya gitu.
1: Oke, dan ke depan dalam pembacaan Anda atau KOR akan lebih meningkat lagi harga kebutuhan yang sehari-hari tadi?
0: Saya rasa ya, jadi apa sih dengan rupiah melemah ini, apa sih yang terdampak? Ya memang barang-barang yang komponen impornya tinggi. Tapi sayang sekali di Indonesia banyak sekali industri yang komponen impornya tinggi gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin industri konstruksi, itu kita baja impor, semen impor, ya kan. Kalau kita ngomongin pangan tadi, kedelai kita impor, gandum kita impor. Jadi hampir banyak sekali industri, terutama yang padat karya ya. Jadi yang terutama yang padat karya itu sangat-sangat terdampak, ya kan.
1: Oke, baik-baik. Saya ke Mas Safir kalau begitu sekarang.
2: Ya.
1: Jadi Mas Safir, dengan kondisi seperti ini, sudah seberapa banyak masyarakat yang konsul ke Anda dengan kondisi indeks ekonomi begitu, Mas Safir?
2: Ya. Ini sebenarnya menarik ya, kenapa? Karena banyak orang berpikir bahwa selama penghasilan dia masih baik-baik saja, ya udah saya spending normal-normal saja gitu. Padahal sebetulnya kalau menurut saya di masa seperti sekarang ada tiga hal yang mesti dilakukan keluarga sebagai organisasi paling mikro di Indonesia gitu ya. Jadi pertama adalah memperkuat arus kasnya ya, memperkuat arus kasnya itu yang pertama. Kemudian kedua itu adalah mempertebal bantalan dana darurat yang mereka punya. Itu kedua. Kemudian ketiga adalah mengurangi paparan terhadap pengeluaran-pengeluaran yang ada hubungannya dengan impor. Which is susah sekali.
1: Betul.
2: Jadi bilang ya,
1: betul.
2: Banyak di antara kita, banyak sekali. Tapi ada beberapa hal yang mungkin kita bisa lakukan yang berhubungan dengan barang impor. Kita mulai dari yang pertama dulu deh. Cash flow. Perkuat cash flow dulu ya. Enaknya pertama adalah kalau ada orang yang dia sudah punya penghasilan dari uang kos, bunga deposito, bunga obligasi, dan dia bisa hidup dari situ, itu udah enak banget ya. Tapi kebanyakan orang di Indonesia mungkin tidak begitu.
1: Betul.
2: Mereka hidup dari gaji, dia gak kerja dia gak dapat gaji gitu ya. Jadi untuk mereka yang penghasilannya kalau gak kerja gak dapat gaji, ya jelas dia harus kontrol di pengeluarannya. Gitu. Dia harus bisa berbesar hati mengontrol pengeluarannya. Jadi begitu dapat gaji, fokus bayar untuk hal-hal yang penting dulu. Ya, sekolah anak lah, bahan kebutuhan pokok
1: atau maintenance kendaraan
2: atau
1: tiap
2: maintenance
1: hari
2: kendaraan yang nggak dipakai gitu, hal-hal seperti itu gitu. Di sini muncul isu sandwich generation lah segala macam. Mereka harus tahu kapan bisa bilang tidak dan seperti. Jadi perkuat cash flow-nya itu yang pertama. Kemudian buat mereka yang penghasilannya hanya dari gaji, ya sudah sekarang enak sekali untuk bisa dapat penghasilan tambahan loh. Bahkan Anda bisa bikin kita bisa bikin e-book. Dari pengetahuan kita bisa bikin e-book jual digital gitu ya. Kita bisa bikin foto mungkin masukin di aplikasi kayak Canva gitu-gitu. Itu sudah income yang lumayan ya seperti itu. Jadi pertama itu adalah fokus perkuat cash flow, itu yang pertama. Nah kemudian kedua itu adalah memperbesar bantalan dana darurat yang kita punya. Negara, semua organisasi punya dana darurat lah. Negara juga ada dana darurat. Tapi dalam kalau kita bicara skala keluarga, 3-6 bulan pengeluaran keluarga ini bisa jadi patokan lah ya. Dan biasanya makin negara tuh makin kondisi seperti ini. Mungkin angkanya bukan 3-6 bulan, tapi mungkin kalau bisa 4-5-6 bulan pengeluaran keluarga dia punya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kendalikan pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan impor, walaupun itu susah sekali gitu ya.
1: Saya masuk di poin kedua, Mas Safir. Jadi kalau misalkan saya membayangkan bantalannya diperkuat, tapi gajinya sama, sedangkan harga meningkat. Di mana pos untuk kemudian bantalan ini bisa kami dapatkan?
2: Ini menarik, kenapa? Karena nomor satu dia bisa sisihkan dari gaji yang dia dapatkan setiap bulan, disisihkan dari situ, dan mungkin baru akan terkumpul 2-4 bulan lagi. Lebih baik daripada nggak ada sama sekali, itu pertama. Atau yang kedua, mungkin sebenarnya dia sudah bisa punya dana darurat di bulan-bulan lalu, tapi sama dia dibeliin sofa, dibeliin elektronik, segala macam. Mungkin 1-2 ada yang bisa kita lepas, kita jadikan cash. Seperti itu. Ingat, memiliki lebih sedikit kadang lebih enak.
1: Tapi lebih baik punya tabungan atau cash dengan kondisi hari ini?
2: Wah, ini pertanyaan yang gak selesai-selesai ya. Tapi kalau saya bilang saat ini lebih baik punya tabungan.
1: Punya tabungan
2: walaupun
1: itu lebih penting,
2: mungkin
1: ya?
2: Jangan terlalu apa

0: agresif sekali gitu ya, tapi minimal dia punya tabungan.
1: Oke, okay, baik. Tahan di situ dulu. Saya ke Kang Samad kalau begitu. Yeah. Jadi dengan kondisi yang kita bahas seluruhnya hari ini, yeah, bagaimana Komisi 11 melihatnya? Apa desakan Komisi 11 yang agar pemerintah melakukan langkah lebih konkret lagi membenahi penguatan rupiah kita, Kang?
2: Jadi Mas Bram, sebetulnya kita udah teriak sejak 2019. Hmm. Saya di Komisi 11 udah 7 tahun.
1: Baik.
2: Bahwa struktur ekonomi kita ini tidak kuat. Dari segi apa? Kita lihat dari segi neraca transaksi. Kita lihat. Itu minus. Dan kalau toh positif, karena ditopang oleh utang luar negeri.
1: Oke.
2: Itu sejak periode 2014, 2019, sampai 2024 kemarin. Makanya kita selalu lihat, silpanya selalu besar, Mas Dipo pasti lihat kan, teriakin. Jadi SBN-nya, bunganya tinggi, lebih tinggi dari Singapura, lebih tinggi dari negara atau yang selevel dengan peringkatnya dengan Indonesia. Itu yang selalu kita teriak selama periode lalu tuh.
1: Berarti artinya walaupun tertutupi, ini kesenangan semu dong ya, kalau
2: iya,
1: dengan utang ya? Dengan
2: iya, itu ya? Para pengamat mengatakan waktu itu ya ekonomi ada abrakadabra gitu kan, kira-kira gitu ya. Okay. Nah, sekarang datang Presiden Prabowo, ingin lebih otentik, melakukan transformasi secara besar-besaran. Kira-kira gitu kan. Mm-hmm. Coba, Mas Dipo pasti potret. Mas Aditya juga tahu berarti berapa utang yang di satu tahun pertama dibandingkan dengan satu tahun pertama 10 tahun lalu misalnya.
1: Oke, okay, periode Pak Jokowi.
2: Pasti lebih kecil sih. Lebih kecil. Ini perubahan besar-besaran. Jadi dulu fundamental ekonomi memang dari dulu sudah di luar daripada yang diharapkan. Makanya rupiah selalu melemah.
1: Sorry, karena berarti saya simpulkan secara awam maksud Anda Pak Prabowo punya beban warisan yang tidak baik dalam kondisi kalau Anda bandingkan dengan
2: sebelumnya. Iya, karena masa ekonominya agak berbeda.
1: Oke. Okay.
2: Kira-kira gitu ya. Jadi masa ideologi ekonomi yang berbeda, Pak Prabowo ingin betul-betul lebih otentik pada ekonomi Pancasila, di mana kedaulatan ekonomi diletakkan di atas kepentingan nasional.
1: Oke. Okay.
2: Kira-kira gitu. Nah, karena itu semuanya ingin dikontrol secara bertahap. Nah, ini yang perlu dikomunikasikan ya, Mas Anugrah tadi sampaikan, perlu cara mengkomunikasikan yang efektif supaya masyarakat mengetahui. Dan ini kita udah teriak sejak 7-8 tahun yang lalu teman-teman di Komisi 11 tentang hal ini.
1: Oke, nah, saya masuk ke situ Kang. Jadi ya, artinya kalau menurut Anda dengan semua dikontrol Pak Prabowo ini, itu akan menjadi lebih bagus atau sebetulnya kita akan sama dengan kondisi sebelumnya, sebelum 2024? Oh, enggak,
2: akan lebih baik karena publik akan bisa lebih mengawasi.
1: Oke.
2: Kan gitu, misalnya arus masuk dan keluar barang, kan bea cukai. Sekarang betul-betul beliau lihat nih, dia pelototin bea cukai. Perlintasan manusia, imigrasi, dibenahi. Perlintasan uang, PPATK, Bank Indonesia dan seterusnya, kan dikontrol semua. Iya yeah, kan, terbitnya PP 2025 tentang DHE, kan semua, lihat. Ini untuk kedaulatan nasional. Ini yang berbeda, ini yang harus dikomunikasikan pemerintah. Bahwa ada perubahan arah orientasi ekonomi kita di periode sebelumnya dan periode hari ini.
1: Berarti kalau saya tangkap ini hanya soal waktu saja sebetulnya, Man. Kita sebetulnya akan melihat hasilnya, maksud Anda begitu?
2: Oh iya, ini optimis. Kenapa? Karena kita sudah menetapkan RPJMN. Di 2024 kemarin, 2030 kita udah menetapkan target pertumbuhan ekonomi kita. Kita udah kompilasi ya visi misi presiden, kemudian arah pembangunan, evaluasi KPI sebelumnya, IKU yang sudah ditetapkan, yang belum tercapai sudah tercapai, dan arah ke depannya koridornya sampai sudah ditetapkan. Kita mau dorong kemana 25 kawasan industri,
1: okay,
2: kawasan ekonomi khusus yang
1: kami
2: sudah ditetapkan.
1: Kami bisa melihat hasilnya kapan ini Kang? Tahun inikah atau kami harus bersabar
2: ini,
1: dulu tahun depan?
2: Ini kan sekarang masih terus penataan kelembagaan karena reformasi birokrasinya kan gak tuntas di periode lalu. Ini yang harus diselesaikan dulu. Okay. Makanya pidato beliau masih bicara tentang perizinan. Berarti kan reformasi birokrasi belum selesai. Kan gitu. Di saat yang sama masih terjadi korupsi di beberapa tempat. Di tahun ini misalnya. Itu juga harus dihentikan.
1: Baik.
2: Tapi berani beliau, dana desa, TKD, itu Apakah itu berisiko? Berisiko bagi presiden.

0: Kenapa? Pasti resisten di kepala desa. Pasti resisten kepala daerah. Tetapi ini bisa kita evaluasi, kita lihat ke depan. Karena berarti skema perubahan fiskalnya berubah total.
1: Menurut Komisi 11 tidak ada langkah konkret yang perlu dilakukan? Sudah cukup apa visi Pak Prabowo dilakukan hari ini?
0: Kalau dari penguatan rupiah, 7 langkah yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia, otoritas moneter, itu memang belum cukup efektif. Sekarang Rabu 2 minggu yang lalu baru saja menaikkan BI rate ya. Walaupun agak sedih juga karena jam 10 Presiden pidato minta bunga bank diturunkan, jam 2 Bank Sentral menaikkan BI rate gitu. Ya, tapi saya mengapresiasi bahwa BI betul-betul independen gitu. Melihat perspektif berdasarkan kepentingan moneter. Kan gitu kan. Tapi sebagai the ruling party, ya saya agak sedih juga karena beliau mengharapkan kan gitu. Mengharapkan supaya sektor real bisa lebih bergerak gitu.
1: Tahan dulu Kang. Saya ke Mas Dipo kalau begitu. Jadi dengan logika mengontrol semua, walaupun tadi Kang Samad mengatakan ya itu sebetulnya pembenahan reformasi birokrasi dulu. Pasar percaya nggak itu?
2: Ya itu dia, I think ini jadi si disconnect itu benar-benar di situ ya. Jadi Kang Samad betul sekali, pelaku ekonomi dan pasar itu sebenarnya belum mengerti mengenai kontrol ini. Kan ini hal yang baru ya. Dan saya yakin pun sebenarnya era ini akan masuk sejarah sebenarnya, sejarah ekonomi. Karena memang kita lagi melalui era transisi itu Mas. Sebagai contoh ya, misalnya saya pengusaha batu bara. Saya kan udah ada demo ya, market obligation, lalu saya udah biar resmi. Lalu namanya di Indonesia kan pasti ada yang gak resmi juga kan, ya kan, izin-izin segala, okelah. Lalu sekarang ada badan ekspor, ya kan. Oh tapi kalau saya untungnya kegedean, saya nanti bayar patriot bond juga. Jadi limitasinya itu di mana? Itu yang pasar tuh masih menerka-nerka sebenarnya, ya kan. Dan masalahnya, again, jadi saya rasa pasar itu mengerti pemerintah ingin kontrol sumber daya alam. Tetapi again, kalau kita lihat visi, strategi, dan personel, mungkin visi kita setuju. Tetapi strategi, kebijakan, detail, mungkin itu masih banyak bolong. Ya kan? Apalagi personal. Dan saya rasa ini bukan hanya di badan ekspor saja. Tetapi kayak misalnya di MBG, kita setuju, ya kan, anak-anak Indonesia kasih makan. Tapi kebijakannya kan terlihat belum matang kan, masih dadakan. Apalagi personelnya. Personelnya pun bukan ahli di bidangnya, bukan teknokrat, bukan profesional gitu.
1: Dan itu berhubungan dengan kepercayaan artinya?
2: Iya, jadi dengan pasar itu tuh disconnect di situ. Mungkin dia setuju di sini, tetapi dia soal kebijakan, strategi, dan personel itu belum pas. Gitu, karena again banyak terlihat sekali terburu-buru dibuatnya.
1: Saya masuk. Berarti artinya yang harus dibenahi programnya atau pelaksanaannya yang membuat kepercayaan pasar dan penguatan rupiah menjadi target utama?
2: Saya rasa dua-duanya ya. Jadi tadi Kang Samad sebenarnya menjelaskan sangat baik ya. Sebagai contoh ya soal tadi sempat mention soal ekonomi Pancasila. Tapi kita tuh apa sih ekonomi Pancasila? What is this ekonomi Pancasila? Ya kan si negara ini mau kontrol sampai mana? Kita tuh nggak tahu. Lalu ada Pak Fahri Hamzah ya, dia menulis sangat bagus ya, neoliberal versus Prabonomics. Kalau saya sebagai orang luar, saya bertanya, kenapa bukan tim ekonomi yang menulis? Ya kan, kenapa? Ya kan, jadi karena itu masih di level ideologi kan, masih di level visi. Belum di level kebijakan atau strategi gitu Mas. Kalau saya sebagai orang luar, saya bertanya, loh masa sih dari segitu banyak ekonomi di pemerintahan, ekonom tidak ada satupun yang bisa nulis seperti itu. Kalau saya tadi pemikirnya gitu. Jadi ini ya, antara disconnect si pemerintah ini kemana dan pasar kemana, kita masih mencoba memahami lah.
1: Jadi yang harus dilakukan komunikasinya kah atau pembenahan pelaksanaannya?
2: Saya rasa dua-duanya ya, tidak bisa. Itu hal yang menyambung ya. Masalah komunikasi itu ya, jadi kayak antar departemen suka berbeda-beda. Ya kan saya kasih contoh yang saya kemarin tuh saya senang sekali. Oh MBG dikurangi 63 triliun. Eh tapi badan BG ini bilang, oh nggak jadi gitu. Jadi kan kita bingung ya. Kayak pemerintah aja bingung, apalagi kita orang luar gitu. Jadi,
1: saya
2: rasa dua-duanya ya.
1: Saya konfirmasi ke Mas Arit kalau gitu.
3: Menarik yang soal tadi, apa visi, strategi, dan personel. Saya ingin komentar yang, visi kita sepakat ya dalam target. Untuk strategi, memang ini memang menjadi perdebatan. Karena tadi kalau disebut ada disconnect antara ekspektasi pasar, pelaku usaha, dan masyarakat pada umumnya mungkin, dan masyarakat sebagai pelaksana. Tapi kan kita juga mesti melihat begini, Mas Dipo dan teman-teman. Konsepsi perumusan kebijakan publik itu seperti apa? Tidak ada satu pun di dunia ini kebijakan publik yang sempurna 100%, tidak ada celah. Pasti tidak ada yang sempurna. Semua, every single public policy itu pasti mempunyai celah. Nah, disinilah pemerintah kan pasti melihat. Dalam kasus DSI misalnya, badan ekspor, badan khusus ekspor, saya yakin pemerintah juga memiliki banyak opsi. Ini bagaimana pembenahan tata kelola. Dari sekian opsi tentu dilihat mana yang manfaatnya paling besar,

0: mana yang celahnya itu paling kecil dan di mana pemerintah mempunyai potensi terbesar untuk menutup celah tersebut.
1: Oke, skala prioritas ya.
0: Skala prioritas. Mm-hmm. Disitulah muncul DSI. Dan mungkin ini tidak sesuai dengan ekspektasi pasar. Oh, ternyata ada semacam shocking lah ya di pasar. Tiba-tiba 180 derajat dari yang semula. Mas Divo misalnya eksportir, dia berhubungan dengan mitra importer di luar negeri, tiba-tiba harus melalui saya, harus diserahkan ke saya. Tentu ada problema implementasi di dalamnya. Kalau tadi disebutkan tergesa-gesa, inilah fungsinya ada masa transisi sampai dengan 7 bulan di Desember nanti. Tentu di situ pemerintah tidak tone deaf, tidak menutup mata terhadap apa yang selama ini sudah berjalan, best practice dari hubungan langsung eksportir dan importir di luar, tentu pemerintah juga akan melihat itu. Misalnya dari sisi pricing policy-nya, dari sisi margin-nya seperti apa, pengusaha-pengusaha di dalam negeri. Dan ini di tataran strategi, itu yang terjadi, ada gap ekspektasi antara apa yang ideal menurut pemerintah dan apa yang menjadi
1: keinginan
0: posisi
1: pasar.
0: Pemerintah dan apa yang menjadi harapan pasar. Dan ini ya kita yakin bahwa ini persoalan waktu, just matter of time aja. Bahwa nanti
1: Anda mengatakan itu persoalan waktu, anggaplah tunggu sampai akhir tahun. Tapi kan satu sisi taruhannya adalah pelemahan rupiah yang semakin tinggi, begitu loh, sepanjang waktu. Kami harus memilih yang mana sebagai publik?
0: Terapinya kan tidak single terapi ya untuk ini. Misalnya tadi soal DSI itu direspons oleh pasar dan wujudnya pada koreksi rupiah, fluktuasi rupiah. Untuk rupiah kan tidak harus pemerintah kemudian mengorbankan visi besar mengenai DSI tadi, mengenai ekspor sumber daya alam. Pemerintah melakukan hal-hal lain dari sisi fiskal tentunya dan dibarengi dengan Bank Indonesia dari sisi moneter. Dari sisi fiskal, katakanlah bagaimana pemerintah ini mengurangi dampak, setidak-tidaknya mengurangi dampak dengan memperkuat, mempertahankan daya beli masyarakat, begitu. Kemudian dari sisi fiskal.
1: Dengan apa mas, saya masuk di situ. Daya beli ini dengan paling konkret saya awam bisa melihat apa
0: paling
1: sebetulnya?
0: Paling konkret adalah pada saat Maret kemarin mulai ada dampak-dampak di kenaikan harga minyak dunia akibat konflik Iran. Negara lain sudah menaikkan harga BBM eceran. Pemerintah sampai sekarang tidak ada niat untuk menaikkan harga BBM untuk yang subsidi maupun non-subsidi yang
1: Pertamax,
0: karena itu yang konsumen terbesar. Itu sebenarnya sinyal kuat penegasan bahwa itu komitmen pemerintah menjaga daya beli publik, daya beli masyarakat.
1: Baik.
0: Kemudian, sebentar, ini satu lagi, minggu kemarin, sebelum Idul Adha, Menko Perekonomian mengumumkan stimulus semester kedua. Wujudnya kurang lebih sama, untuk ada momentum libur anak sekolah, sebentar lagi momentum di bidang transportasi, kemudian bahkan sudah punya visi ke depan untuk Nataru juga akan ada insentif yang sama, plus insentif-insentif ketenaga kerjaan, program magang, dan juga program vokasi. Artinya ini kan bagian juga pemerintah, saya untuk pendekatan untuk rupiah ini kita untuk mengurangi dampaknya dari sisi itu, kemudian juga mengurangi kebutuhan-kebutuhan dolar dari sisi impor BBM misalnya.
1: Baik. Mas Dipo, tanggapan Anda?
2: Cukup banyak ya tadi.
1: Oke, paling tidak ini, apakah bantalan konkret yang disebutkan tadi, misalkan tetap menahan BBM bersubsidi, harga Pertamax 92 misalkan sampai sekarang masih sama?
2: Ya, jadi saya rasa gini, Indonesia ini memang kita dihadapi berbagai macam tantangan lah ya. Tapi kalau dari ekonomi menurut saya yang paling berat adalah satu ya, rupiah yang melemah yang tadi kita diskusi. Lalu kedua adalah imported inflation, inflasi dari luar negeri. Tapi specifically, itu dia ya, jadi pemerintah dan itu sudah benar ya kan BBM subsidi ditahan. Tetapi kita perlu ingat penggunaan minyak itu untuk transportasi sebenarnya hanya 60%. 40% itu adalah untuk industri, tadi untuk petrokimia dan plastik dan segala. Jadi walaupun sudah ditahan di 60%, inflasi itu akan tetap masuk dari 40% itu. Jadi rupiah yang melemah plus si imported inflation. Nah, kalau daya beli menurut saya memang struktur ekonomi kita sendiri memang belum kuat. Iya kan? Jadi kita masih ada masalah yang dulu-dulu lah, masalah kelas menengah yang sangat sedikit, orang miskin masih banyak gitu. Bahkan kita lihat kalau angka triwulan 1 tadi sempat di-mention juga, yang menikmati pertumbuhan konsumsi rumah tangga 5,2% itu sebenarnya menengah atas dan kelas atas. Yang sebenarnya bukan menengah dan menengah bawah dan ke bawah gitu. Jadi saya rasa ini tetap menjadi tantangan. Dan again, saya rasa kita perlu mulai berempati ya dengan masalah yang akan dihadapi masyarakat kita. Ya kan, pemerintah mungkin bilang aman, tetapi ya nilai tukar naik terus. Ya kan, dan juga sebenarnya aman itu sebenarnya maksudnya APBN-nya aman, belum tentu ekonomi rakyatnya aman gitu. Jadi saya rasa tugas kita masih banyak sekali ya.
1: Untuk... Jadi kalau APBN aman, kita belum tentu aman sebagai masyarakat.
2: Oh ya kan nggak ada hubungan sama kantong kita kan, gaji tetap sama ya kan.
1: Oke, okay, oke. Okay. Baik-baik, itu pengetahuan baru buat saya yang awal. Yeah.

Tanyakan kepada Mas Anu, jadi sebetulnya apa yang paling masyarakat inginkan dan suarakan sepanjang beberapa minggu terakhir? Tapi usai jeda, lebih dalam lagi di segmen 3, tetaplah bersama kami di Prime Plus.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya
2: dengan kemasan baru.
3: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
3: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Stok pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
3: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
6: Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus, dan seperti biasa di segmen 3 kali ini kita akan mendalami bagaimana tanggapan netizen di media sosial terkait dengan isu pelemahan rupiah kali ini. Masih bersama dengan Kepala R&D dari Transmedia Sosial, Anugrah Prahasta Masanu. Jadi sesuai dengan pertanyaan saya sebelum jeda, apa sebetulnya yang paling diinginkan masyarakat dengan kondisi hari ini?
7: Oke, secara garis besar tadi sudah disebut sama Mas Dipo, empati.
6: Empati.
7: Karena seolah-olah sekarang ini pemerintah dan masyarakat, netizen tepatnya, itu berada dalam dua dimensi yang berbeda nih. Mm-hmm. Di satu sisi bicara makro, di satu sisi perasaan mikro. Nah ini kan beda nih. Apa yang dibilang strategi betul, tapi apa yang dirasakan per hari-hari ini berbeda.
6: Oke, okay. Gitu. Baik, sambil kita lihat datanya.
7: Baik.
6: Teman-teman produser boleh dibuka slide pertama.
7: Ya inilah landscape percakapan per hari ini. Mm-hmm. 75% memang negatif tentang pelemahan rupiah ini. Hmm. Seperti kita lihat dari 3 minggu yang lalu, selalu negatif, ini linear sekali dengan pelemahan rupiah. Semakin melemah, semakin negatif. Bumbunya adalah ada sesuatu yang baru, yaitu sarkasem. Hmm. Sarkasem yang muncul di netizen Indonesia. Ini mulai meningkat nih. Nah, kita bisa lihat di timeline-nya, boleh next.
6: Oke, kita geser. Artinya secara kuantitas sarkas itu lebih banyak hari ini. Tuh. Dibandingkan dengan beberapa minggu yang lalu.
7: Betul.
6: Oke, kita geser dulu slide-nya teman-teman.
7: Ya.
6: Oke.
7: Dari tanggal 16, puncaknya adalah ketika Pak Prabowo bicara di Nganjuk. Mm-hmm. Itu sentimennya meledak, negatifnya meledak. Lalu kita lihat lagi di tanggal 26 sampai 28 Mei, all time low. Rekor sejarah 17.906 menyentuh angka situ. Sentimennya ini breakout, ekstrim sekali. Semua seolah-olah kemudian, walaupun ya misalnya ada orang-orang yang mungkin dia tidak terdampak secara langsung, tapi melihat angka seperti itu, melihat pertumbuhan, kalau kita buka di Google Search misalnya, dolar rupiah, diklik enter, lalu ada chartnya. Lalu kita mundurkan 5 tahun, ini naik terus kan?
6: Oh oke. Okay.
7: 6 bulan naik terus. Mm-hmm. Bahkan tidak ada satu timeline yang stabil misalnya.
6: Oh, stabil aja itu.
7: Stabil aja nggak ada gitu. Artinya jadi secara sederhana

0: masyarakat dimanapun di Indonesia atau di dunia lah melihat itu saja sudah melihat, wah ini naik terus nih. Nah ini yang kemudian men-trigger banyak sekali sarkasme yang muncul gitu. Apalagi kemudian kata-katanya sudah mulai jadi anekdot ya, sudah menjadi jokes gitu. Nah jokes ini ada nanti saya ceritakan algoritmenya kenapa ini bisa jadi rame banget gitu.
1: Oke. Tahan dulu di situ, saya minta tanggapan dari Kang Samad. Kalau begitu, jadi menurut Anda visi presiden sudah benar menurut Anda tadi. Tapi artinya masyarakat menerima yang berbeda, Kang. Apa yang sebetulnya Partai Gerindra dan juga pemerintah bisa benahi di situ?
2: Pertama udah pasti soal komunikasi ya. Karena ini ada transformasi secara besar-besaran dari segi kebijakan dan arah pembangunan ekonomi nasional. Itu yang perlu dikomunikasikan dengan. Karena itu forum-forum dialog sangat diperlukan. Diperlukan untuk bisa mendebat, mengkritisi setiap kebijakan yang ditelurkan, bahkan akan ditelurkan. Bukan hanya ke parlemen, tetapi juga ke publik. Dan hari ini kekuatan media sosial sangat penting di dalam mengguidance arah keinginan publik seperti apa. Kita sudah melihat peristiwa tahun lalu misalnya. Dan kita menyaksikan peran media sosial justru menjadi cikal bakal lahirnya sebuah gerakan yang begitu besar. Nah, ini yang harus kita, tidak bisa kita nafikan dan harus kita dengar. Karena itu forum dialog pemerintah dengan publik harus diperbanyak.
1: Oke, atau data-data seperti ini bisa menjadi rekomendasi apa bagi Gerindra dan Pak Prabowo?
2: Oh ya, ini sangat penting. Karena walaupun memang lebih banyak karena faktor suasana psikologi para netizen yang terbawa dengan arus besar, tapi ruang untuk menjelaskan itu tetap harus ada dan harus dilakukan. Karena itu kita di praksi Partai Gerindra, kita selalu membuka diri. Membuka diri ketika memang terlalu panas, biasanya kita nggak bicara data dulu. Tapi setelah agak landai baru kita masuk. Misalnya soal penggunaan APBN untuk keperluan kurban. Kan gitu kan, setelah agak landai baru kita masuk soal data-data. Kita di DPR kita jelaskan.
1: Oke, meresponnya melihat psikologis
2: kita mesti,
1: publik juga ya.
2: Tapi kita mengapresiasi publik karena apa yang diperlukan? Transparansi.
3: Betul.
2: Akuntabilitas. Nah itu harus dibuktikan oleh pemerintah.
3: Betul.
2: Dan kita DPR berada pada posisi yang sama. Supaya akuntabilitas publiknya bisa dipertanggungjawabkan. Itu posisinya.
1: Okay. Seberapa itu bisa menjawab sebetulnya gap logika pemerintah dan logika publik yang Anda sebutkan tadi?
0: Ya sebenarnya ini semua kan dampak ya. Dampak atas satu tindakan yang kemudian tidak terluapkan, tidak terkomunikasikan dengan baik dari netizen. Yang akhirnya seolah-olah ini pemerintah dengar gak sih? Yang akhirnya jadi menumpuk, nah inilah hasilnya gitu. Dan ini semua betul kata yang sama tadi, komunikasinya gitu. Nah tinggal sekarang kita bicara komunikasi yang seperti apa. Karena nanti akan kita breakdown nih, komunikasinya seperti apa.
1: Oke, baik, kita geser dulu. Untuk kita melihat sebetulnya kebutuhan antar jaraknya itu ada di mana,
0: betul,
1: begitu ya.
0: Betul.
1: Oke, digeser dulu teman-teman.
0: Nah kita lihat. Ini masih ngomongin dampak ya. Kalau kita bicara ada penjelasan tentang faktor global. Oh rupiah melemah ini karena faktor global. Lihat sentimennya. Tetap aja melebihi percakapan utamanya. Yang merah ini, table merah.
1: Lalu bahkan ini khusus sarkasme ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Artinya jadi ini kan semua dampak nih. Dampak bagaimana kemudian komunikasi yang tidak nyambung nih. Antara apa yang ditanyakan sama masyarakat, diharapkan, dijelaskan gitu ya. Lalu tidak muncul gitu. Dari narasi-narasi pemerintah. Yang paling terakhir adalah peluang wisata yang kemarin tanggal 30 Wamenpar. Ini menambah banyaknya sarkasme negatif gitu terhadap pemerintah. Yang menurut saya tadi ya, ini harus dikoordinasikan dulu deh. Kayaknya semua pejabat, kementerian atau lembaga atau siapapun yang punya wewenang untuk berbicara dalam konteks yang lebih luas atau berhubungan dengan nasional, sepertinya benar-benar harus kita duduk dulu ya kan. Kita bikin dulu juglaknya nih gitu, kita bikin poin-poinnya dulu sehingga jangan sampai netizen ini disentuh hatinya gitu.
1: Oke, emosionalnya artinya. Mas, saya ini kan ada 6, tapi dalam yang saya tangkap anggaplah 4, 5, 6 ini kan soal salah bicara.

0: Betul. Atau kemudian
1: blur lah ya.
0: Komunikasi yang tidak tepat sasaran misalkan. Betul. Begitu. Tapi soal faktor global, fundamental kuat, undervalued itu kan sebetulnya menjadi pesan utama pemerintah. Betul. Mengapa ada gap di situ? Mengapa kemudian respon sarkasnya lebih besar daripada pesannya?
1: Karena contohnya gini sebenarnya, faktor global. Mm-hmm. Indonesia melemah terhadap dolar, tapi dolar melemah di pasar asing. Jadi Indonesia doang dong yang melemah.
0: Okay.
1: Indonesia melemah terhadap dolar, tapi tetangga-tetangga kita nguat. Mm-hmm. Kita doang dong. Nah, ini kemudian perbandingan-perbandingan yang diangkat nih secara kalau di topiknya faktor global ya. Enggak global kok, kita doang nih kayaknya. Okay. Nah, kayak gitu bahasanya kurang
0: karena
1: lebih.
0: Karena orang bisa membandingkan sendiri ya.
1: Betul, okay. Apalagi kemudian kita harus sadari juga bahwa tidak semua netizen punya literasi yang lengkap tentang ekonomi.
2: Yeah.
1: Bagaimana misalnya Mas Dipo bisa membedah ini gitu ya, Pak Adi bisa membedah ini. Enggak semua netizen kita punya literasi seperti itu, kita harus sadarin itu gitu.
0: Oke, okay. Baik-baik. Saya minta komentar Mas Dipo. Mas Dipo, saya ingin spesifik pada tiga ini Mas. Kalau kemudian ini pesan pemerintah soal kondisi hari ini, mengapa ini juga rasanya belum bisa menjawab keresahan publik, Mas?
3: Iya, saya rasa itu dia ya. Jadi mungkin di satu sisi masalah komunikasi, tapi mungkin di satu sisi juga ya pemerintah juga mungkin bingung kali ya soal apa yang perlu dilakukan untuk menguat ini. Jadi memang dan menurut saya gaya komunikasi ini penting ya, karena netizen itu kan dia juga compare kan, oh di Singapura, di negara-negara maju lain gimana sih mereka menghadapi ini. Dan saya lihat kalau di negara lain, misalnya kita lihat Singapura atau beberapa, mereka itu sangat terbuka, oke, kita akan menghadapi masalah ekonomi, dan juga mereka bilang, oh kita perlu berhati-hati. Sedangkan di Indonesia temanya itu kita aman-aman-aman, ya kan, itu kayak the theme of the ini kan, tapi justru si aman-aman-aman ini tidak menunjukkan ada empati, ya kan, karena harga sudah naik di lapangan, ya kan. Okay. Jadi harga plastik, harga suku cadang dan segala, seakan-akan pemerintah tidak mengetahui masalah ini gitu.
0: Jadi saya komunikasi rasa yang lebih baik adalah memberikan gambaran secara jujur.
3: Kalau saya sih iya, sudah jelas ya, karena kan ini berdampak kepada semua ya. Kita melakukan studi yang cukup intensif sih Mas Dikor mengenai dampak rupiah sama import and inflation.
0: Tapi
3: dan
0: kalau
3: itu banyak
0: kemudian
3: sekali
0: berkaca di ini kan, ini Pak Purba ya kalau nggak salah ya,
1: yeah,
0: stres tapi aman ini. Artinya kan beliau menggambarkan bagaimana tekanan itu kepada dirinya, tapi yeah, juga ternyata di komen negatif.
3: Iya, jadi kalau mungkin untuk beberapa institusi ya, seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, Menteri Perekonomian, mereka, omongan mereka memiliki bobot lebih Mas.
0: Oke. Okay.
3: Gitu, jadi
0: lebih menarik perhatian ya?
3: Lebih menarik perhatian. Orang-orang pasar dan pelaku ini sangat mendengarkan apa yang mereka omongkan. Ya kan, jadi kalau saran saya malah jangan terlalu banyak ngomong malah mestinya. Kalau Kemenq atau BI, mereka harus justru berhati-hati di kondisi ini. Gitu, justru terkadang kan janji ya, jadi kayak, oh ya serok aja serok. Ya kan, saya rasa itu dia, jadi kredibilitas ini masalah yang kita hadapi hari ini adalah masalah krisis kepercayaan.
0: Baik.
3: Ya kan, percaya pasar nggak sih, pasar percaya nggak sih minggu depan akan naik, kita mesti nyerok apa enggak gitu kan. Mungkin sekali oke, dua kali oke, tapi setelah berapa kali kepercayaan itu makin lama makin pudar ya.
0: Oke. Mas Adit, Bram, apa komentar? Silakan, Kang. Silakan.
2: Tapi kalau kita lihat dari segi political will seorang presiden soal komunikasi, belum pernah ada presiden dalam zaman reformasi ini melakukan dua hal dari segi political will komunikasi. Pertama, membentuk badan komunikasi. Itu artinya presiden menempatkan komunikasi publik sesuatu yang penting.
0: Betul.
2: Sampai beliau membentuk satu organ tersendiri di lingkungan kepresidenan. Itu satu. Kedua, pernah gak kita melihat ada presiden berdialog 2-3 jam dengan civil society?
0: Iya.
2: Tentang berbagai macam isu dan itu nature.
0: Oke, dan ditanyakan ya.
2: Apa artinya? Sudah ada political will. Tinggal bagaimana tim mengorkestrasi sebetulnya.
3: Masalah
2: yang beliau
3: eksekusi. Ya.
2: Mengorkestrasi sehingga implementasi yang mikro-mikro bisa terurai. Penjelasannya lebih down to earth. Ini sebetulnya yang problem utama.
0: Atau saya menganggap presiden komunikasi tadi, tapi yang menjadi masalah kan kalau Anda bilang pejabat di bawah presiden.
3: Iya, jadi visi, strategi, personel gitu kan. Kalau saya selalu ngeliat gitu ya. Jadi mungkin visi kita setuju, gak ada masalah gitu kan. Cuma di strategi kebijakannya, terutama orang-orangnya, ini yang suka menjadi masalah gitu. Jadi kalau saya melihatnya gitu ya. Jadi mungkin banyak orang juga setuju, ya kan, masalah tadi ya, badan ekspor, atau setuju mengenai program EBG, ya kan. Tetapi eksekusinya, kebijakannya, dan personalnya itu kadang-kadang kurang pas gitu Mas Helo.
0: Oke, menjadi kekhawatirannya di situ ya. Baik-baik, kita akan lanjutkan dulu slide berikutnya. Slide keempat.
1: Ya, ini adalah kenapa sarkasme itu menjadi didorong di platform sosial media.
0: Yeah.
1: Pertama adalah algoritmik. Algoritme sosial media ini ketika sarkasme ini menjadi konten yang gampang didistribusikan, dia akan dorong terus. Kebijakan platform sosial media 2026 itu selama satu konten itu penuh dengan engagement dalam 10 menit awal, dia akan terus didorong oleh algoritme platform sosial media.
0: Oke.
1: Jadi artinya kita lihat kalau sarkasmenya sekarang tinggi, konten ini tuh shareable banget.
0: Oke, baik.
1: Konten ini tuh gampang banget menerima yang poin nomor 2, psikologis. Jadi gampang banget diterima sama orang dan gampang banget disetujui sama orang. Artinya komunikasi yang didorong dari yang negatif terhadap pemerintah atau yang mengkritik terhadap pemerintah itu bahasa yang sangat mudah diterima orang.
0: Konteksnya lebih mudah dipahami. Betul. Ya dengan
1: pertama mudah dipahami, yang kedua relate dengan dia, yang ketiga gampang disetujui gitu. Oh, iya sih. Nah iya sih ini kan kemudian gue share deh. Nah, selesai itu. Gue share deh kemana-kemana, udah kemana-mana aja.
0: Tapi oke, saya masuk di situ. Karena saya juga pemain sosial media. Bicara soal relevansi itu kan berarti orang harus mengalami dong. Artinya kan secara logika awam, betul, semua orang juga merasakan kondisi yang serupa.
1: Betul. Contohnya misalnya gini, keadaan mikronya misalnya, harga Netflix jadi mahal nih.
0: Okay.
1: Kerasa nggak?
0: Ya
1: kan, itu relate hampir sama. Kalau di urban area mungkin ya, atau di kota-kota besar, pasti minimal itu relate. Lalu subscription chat GPT mahal lagi nih, gue nggak bisa ngambil yang pro nih. Nah ini hal-hal yang sederhana sebenarnya, itu baru di kelompok kita ibaratnya ya. Di kelompok yang lain ada lagi tuh bahasa-bahasa yang cancel date deh, cancel date karena nanti nunggu rupiahnya naik. Nah gitu-gitu kan, maksudnya ini yang kemudian dijadikan apa anekdot gitu. Tapi ini relate dengan keadaan saudara-saudara kita lah, netizen-netizen kita.
0: Oke, ini pisau bermata dua ya, relevansi dan relate ini. Mas Adit, komentar Anda. Bakom melihatnya seperti apa pola komunikasi seperti ini, Mas?
4: Iya, memang komunikasi ini memang menjadi salah satu tantangan ya dalam pemerintahan saat ini dan tentu saja di Bakom ya. Apalagi situasi sekarang ini dari tengah kondisi ekonomi seperti ini memang luar biasa challenging-nya begitu. Dan benar seperti disampaikan oleh Mas Anugrah tadi, memang itu pun juga yang kami rekam di dalam keseharian kerja-kerja kami di Bakom. Kita juga tidak menutup mata, tidak menutup telinga terhadap percakapan-percakapan di media sosial. Justru ini yang memang menjadi salah satu pijakan kita, bagaimana kita memformulasikan narasi-narasi untuk setiap, baik itu respons atas yang berkembang di publik, maupun bagaimana kita menyusun narasi-narasi untuk kebijakan-kebijakan yang memang akan kita amplifikasi kepada publik. Memang itu menjadi pijakan kita. Apa yang ditemukan oleh Mas Anugrah tadi dipaparkan kurang lebih sama. Saya kira semua analis medsos dalam situasi sekarang ini tidak berbeda jauh. Suasana psikologis netizen masyarakat yang dibagi.
0: Tapi membuat Bakom akhirnya merubah polanya, menyesuaikan dengan menerima pesan ini, Mas?
4: Oh iya, kita juga sekarang sudah menerima bagaimana memformulasikan narasinya berbasis psikologi publik. Jadi persoalan-persoalan teknokratik itu sendiri memang bagaimana cara pengemasannya begitu. Karena memang emosi publik dan psikologi publik itu yang sekarang menjadi pijakan prioritas dasar dari kita untuk melihat. Yang lain saya ingin juga mengatakan soal empati tadi Mas Dipo menyinggung soal empati. Saya kira pemerintah sekarang ini juga ada sisi empati, bukan tidak ada sama sekali. Setidaknya dari Pak Prabowo sendiri ya, dengan dari dua kali pidato beliau terakhir pada saat
0: tadi pagi
4: di Hari Pancasila. Dengan beliau mengakui bahwa memang sekarang ini persoalan kesejahteraan masyarakat yang belum merata ini menjadi tantangan dalam pemerintahan di periode sekarang ini. Dan ini menjadi tekad beliau. Saya kira ini juga cerminan bahwa setidaknya tidak langsung Presiden juga melihat, mengakui dan mengkonfirmasi apa yang dialami masyarakat saat ini melalui apa yang disampaikan tadi pagi dan pada saat sebelumnya di DPR ya. Pada saat beliau menyebutkan kelas menengah, kemiskinan, segala macam. Itu adalah cerminan bahwa pemerintah juga melihat ya, juga mendengar dan merasakan apa yang saat ini menjadi concern daripada masyarakat secara umum. Secara
0: termasuk luar. Statement berdikari kalau saya tidak salah mengutip bahwa ya tidak akan ada bangsa yang menolong kita ketika kita jatuh.
4: Bagaimana?
0: Statement Pak Presiden tadi pagi bahwa kita harus berdiri sendiri di kondisi yang
4: tentu dalam situasi sekarang ini kan semua SDM kan selamatkan diri masing-masing. Artinya kita juga harus tidak bisa menggantungkan pada sisi negara yang lain. Negara lain pun juga

0: sama seperti halnya yang sama mementingkan apa
1: kepentingan masing-masing
0: pada dalam kondisi saat ini begitu. Saya kira itu poin-poin yang kita mesti melihat juga sisi empati pemerintah dengan kondisi yang sekarang ini.
1: Oke, baik. Dan slide terakhir kita akan bergeser.
2: Oke. Nah, inilah slide yang kita bisa breakdown bagaimana komunikasinya. Yang sebelah kiri adalah narasi yang didorong oleh mainstream media dan pemerintah. Yang sebelah kanan adalah netizen dan homeless media. Kita lihat PDB tumbuh 5,61% di kuartal pertama 2026. Sementara di homeless bilangnya harga tahu tempe naik minggu ini. Lalu inflasi terjaga di bawah target. Onderdil kendaraan makin tidak terjangkau.
1: Iya, oke.
2: Secara kumulatif dua percakapan inilah yang kemudian kita bisa bandingkan secara sederhana. Mana sih yang kira-kira bakal rame? Mana sih yang bakal kira-kira relate dengan orang? Nah, artinya jadi yang sebelah kiri ini mau tidak mau harus berupaya untuk bicaranya yang relate dengan orang yang saat ini terjadi gitu.
1: Oke, menurunkan bukan pesannya tapi skupnya, skup bahasannya.
2: Ya? Kalau saya melihatnya gini, yang kanan ini kita bicara rasa, yang kiri ini kita bicara teknisnya.
1: Oke. Okay, gitu. Okay.
2: Jadi kalau kiri kita bicara kondisinya relatif baik secara makroekonomi, tapi yang kanan ini kondisinya dirasakan buruk. Rasa ini yang sepertinya tidak ada dalam narasi-narasi tonnya pemerintah. Seolah-olah seperti itu. Karena kalau misalnya oke, pemerintah bilang inflasi terjaga, tapi kok gaji saya lama-lama kok jadi makin merasa mengecil ya? Padahal angkanya segitu-segitu aja gitu.
1: Oke, okay, atau misalkan underdeal makin tidak terjangkau ini urusannya dengan ojol atau kemudian pengiriman
2: logistik dan lain-lain.
1: Iya, betul-betul yang itu biasanya mengaruh dengan ibu-ibu ya.
2: Iya, dan itu kan eksponensial banget gitu ya. Maksudnya hampir seluruh orang sepertinya ikut bisa merasakan lah. Gitu.
1: Oke, okay, baik. Saya ke Mas Hafir kalau begitu. Yes. Jadi Anda melihat yang bagian ini terutama, poin-poin ini, seberapa ini sebetulnya sangat dekat sekali dengan masyarakat kita, terutama saat kita mengalokasikan dana-dana kita, Mas.
3: Ya, ini ibaratnya gini, kalau Mas Dipo ngomong sebelah kiri, saya ngomong sebelah kanan. Benar, itu benar.
1: Soal rasa tadi.
3: Iya, soal rasa. Tapi benar ya. Jadi pertanyaan Anda apa tadi, apa yang bisa dilakukan?
1: Iya, jadi kita harus bagaimana dengan rasa ini tadi untuk memberikan pos-pos yang ada gitu loh.
3: Iya, iya. Jadi nomor satu, pertama, atur dulu siapa yang kita follow di sosial media. Ini penting banget. Ini kita mungkin kita tahu ini terjadi. Ketika kita meminati satu topik, bedakan siapa yang kita follow.
4: Iya.
3: Bedakan antara pakar dan influencer. Pakar, dia biasanya punya ya entah kredensial, entah dia pengalaman di satu bidang, seperti itu. Influencer belum tentu punya, tapi dia biasanya lebih bagus di visual. Suara lebih kencang, lebih drama, segala macam gitu ya. Tapi kredensialnya mungkin berbeda. Pakar dia mungkin lebih dalam, lebih tepat, tapi secara visual nggak menarik. Okay. Tapi kalau kita ingin belajar sesuatu, ya memang harus follow pakar. Seperti itu. Jadi nomor satu, atur siapa yang kita follow. Karena sekarang semua orang punya media, semua orang bisa punya media. Bicara. Dulu kita harus lihat ke atas. Sekarang semua orang bisa lihat YouTube orang lain, semua bisa punya channel TV Mas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memang kita harus fokus di hal-hal seperti ini dan memang penganggaran itu penting sekali. Dan saya selalu bilang, please dalam satu tahun ke depan jangan ambil keputusan besar yang berhubungan dengan kredit barang-barang. Kita memutuskan mengambil barang-barang sebenarnya nggak begitu penting. Kita masih bisa tunda, tapi kita ambil hanya karena mungkin status kita, mungkin karir kita lagi naik, mungkin. Tapi yang kita suapi hanya ego dan itu kita bayar dengan kredit.
1: Misalkan apa?
3: Handphone,
1: mobil, rumah.
3: Ya itu bisa okay. Terjadi gitu ya. Itu ini walaupun saya ngomong gini nggak semua senang loh ya, nggak semua senang ya. Mungkin ada ekonom yang bilang nih kalau semua ngikutin apa yang dibilang Pak Safir nanti industri nggak jalan. Ini memang tidak akan bisa menyenangkan semua orang gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari skalanya mikro ya dalam setahun ke depan, kalau misalnya kita tidak butuh amat kendaraan pribadi misalnya
1: atau upgrade
3: gitu ya, kendaraan kemarin kita masih baik-baik saja, tunda dulu please mengambil cicilan baru, apalagi ada suku bunga yang meningkat gitu ya, seperti itu. Kemudian ketiga ini adalah fokus mencari penghasilan baru di luar bidang yang kita sudah tekuni sekarang, dan kalau perlu bidangnya betul-betul berbeda lah seperti itu. Nah, banyak orang mungkin dia merasa gengsi mencari penghasilan baru karena di tempat lain dia harus mulai dari nol. Seperti itu. Karir saya sudah bagus di sini. Ingat, orang yang dengan karir bagus sekalipun di ekonomi seperti sekarang bisa tiba-tiba mengalami PHK.
1: Oke. Satu pertanyaan yang mungkin banyak ditanyakan netizen. Dalam indeks ekonomi, kenapa orang masih banyak yang paling tidak nonton konser, staycation di akhir pekan? Kenapa? Apa? Logikanya saya belum dapat. Apa yang bisa Anda
3: Itu namanya efek lipstick, lipstick effect. Jadi intinya lipstick effect itu begini. Intinya adalah orang seringkali di ekonomi seperti sekarang, mereka mungkin penghasilannya menurun lah, uang tidak banyak. Tapi mereka membeli kemewahan-kemewahan kecil. Ini contohnya nih ya, ngopi-ngopi cantik di tempat-tempat yang cantik seperti itu walaupun harganya lebih mahal. Yeah. Kenapa? Karena dia ada kepuasan membeli sesuatu kemewahan yang masih terjangkau. Atau membeli mainan-mainan atau boneka-boneka viral seperti itu. Konser-konser yang seperti dia gak suka-suka amat, tapi karena orang lagi di mana-mana sosial media ngebahas, jadi dia nge-FOMO seperti itu. Sekali apa yang saya bicarakan gak semua senang gitu ya. Tapi itu namanya efek lipstick. Dan efek lipstick ini kalau buat saya oke-oke aja sepanjang kita masih bisa ada batasannya mungkin.
1: Oke, okay, atau mungkin ada substitusi ketika ada pengeluaran di bidang itu ya?
3: Yes, iya. Ada pengeluaran lain yang mungkin kita stop mungkin, tapi intinya biasanya efek lipstick ini hubungannya ke reward ke diri sendiri sih biasanya.
1: Atau itu menjadi pelarian indeks ekonomi?
3: Pelarian sih enggak, tapi memang orang merasa bahwa kemewahan-kemewahan ini tetap harus saya beli loh, tetap harus saya dapatkan.
1: Oke. Okay.
3: Jadi ini efek lipstick ini cukup menarik ya, karena orang biasa kalau cewek itu kan lipstick kita ngira itu kebutuhan, tapi ada lipstick yang warna-warna tertentu itu udah bukan kebutuhan lagi, itu kemewahan.
1: Oke, okay, baik. Ini bukan soal ngasih makan perut, tapi ngasih makan ego ya.
3: Ego, betul.
1: Oke, okay. Di segmen berikutnya kami akan memberikan kesempatan pada Anda untuk bisa bertanya maupun memberikan pernyataan yang akan kami bahas dengan kelima orang narasumber yang ada di studio. Untuk itu tetaplah bersama kami di Prime Plus.

0: sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultra Flu, flu reda.
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
4: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah.
5: Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
6: Bila kalian melakukan hutang piutang, ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
7: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
3: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: menyambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus. Dan seperti janji saya tadi, kami sudah merangkumkan 4 pertanyaan dari Anda di kanal YouTube CNN Indonesia. Kami akan tampilkan untuk kita bahas bersama dengan 5 orang narasumber. Pertama dari @kedai199 Ungaran, semua ide, konsep, dan cita-cita bagus banget, sayangnya implementasinya hancur. Berikutnya @yudinurhilanudin2815, sebagian masyarakat yang punya utang atau cicilan, jenis utang seperti apa yang perlu diwaspadai dan hindari saat tren rupiah sedang melemah. Dan berikutnya @ishegurnita2864, langkah efisiensi keuangan apa saja yang paling rasional dilakukan oleh sebuah keluarga dalam menghadapi potensi melemahnya rupiah. Dan terakhir, @ibralakazam5, bagaimana masyarakat dapat berkontribusi secara nyata untuk membantu memperkuat nilai tukar rupiah dari sisi konsumsi. Baik, saya tertarik pada 2, dari Yudi sama Isha ini, Mas Safir. Jadi utang apa yang harus dihindari dan... Ya. Langkah keuangan rasional apa yang dilakukan sebuah keluarga, Mas?
3: Ini semua rasa ya. Kita bicara Mas Yudi dulu deh. Jadi gini. Okay. Jadi Mas Yudi ini ceritanya beliau ini kayaknya udah punya utang nih ya. Karena dia udah sebagai
2: terlanjur ya. Terlanjur.
3: Tapi kayaknya dia lihat mau ambil utang lagi, Bro. Itu lah jenis utang seperti apa? Saya pikir, Bro, dia udah punya utang, dia mau ambil utang lagi. Itu aja udah mesti dipertanyakan gitu ya. Tapi oke lah kalau misalnya dia tanya, utang seperti apa yang mesti diwaspadai ya. Utang pada barang-barang yang sebetulnya dia nggak miliki sekarang pun nggak apa-apa. Gitu. Cuma kadang-kadang ada ego, ada emosi. Kemudian dia mulai cari-cari tuh kebutuhannya. Jangan tanya sama saya contoh barangnya apa gitu ya. Karena bisa beda-beda barangnya. Itu hal-hal seperti itu yang mesti diwaspadai.
2: Tapi kalau bisakah kemudian pada kebutuhan pokok misalkan, karena harga meningkat tapi gaji tetap, maka menambalnya adalah dengan hutang?
3: Salah satu itu bisa dilakukan. Cuma memang ada beberapa kasus di mana orang itu menambal pengeluaran yang lebih besar daripada pemasukan dari utang. Okay. Dalam jangka pendek itu bisa dilakukan, tapi dalam jangka panjang dia mungkin tidak mencari penghasilan tambahan. Karena kalau dia melakukan diversifikasi income, mencari penghasilan tambahan, dia tidak akan ambil utang lagi untuk menutup defisitnya. Jadi sekali lagi, dalam jangka pendek mungkin masih oke, tapi dalam jangka panjang jelas dia harus tambah penghasilan. Okay, dan jadi... jangan lupa Mas Bram, di zaman sekarang nambah penghasilan itu tidak sulit. Karena kita udah ada AI, udah ada teknologi gitu ya. Walaupun kalau kita bicara e-book tadi, sebenarnya bisa dilihat e-book yang pakai AI itu bisa kelihatan lah dibanding yang pakai AI.
2: Oke, jadi sebenarnya untuk Mas Yudi sarannya jangan menambah hutang ya?
3: Jangan menambah hutang lagi sebetulnya.
2: Betul. Baik, untuk ini Mas, langkah keuangan yang paling rasional dilakukan keluarga?
3: Anda pasti sering lihat kita orang, kita bicara Jabodetabek dulu deh. Yeah. Hobi kita orang Jabodetabek atau dimanapun di kota besar, setiap kali long weekend sukanya ngapain? Jalan ke kota terdekat, betul?
2: Yeah.
3: Dan kalau dia punya kendaraan pribadi yang pakai bensin, bukan listrik, apa yang dia lakukan? Dia pakai bensin, dia bawa itu. Padahal udah dibilang, please hemat energi, apalagi sekarang gitu ya. Tapi yang dilakukan adalah setiap long weekend pergi ke kota terdekat, bawa kendaraan yang ada bensinnya. Gitu ya. Jadi yang bisa dilakukan di masa ekonomi seperti sekarang, silakan tetap pergi ke kota terdekat, tapi pakai kereta mungkin. Seperti itu. Ini hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah, pada beberapa barang, tidak semua barang impor lebih baik. Kalau kita bicara tas deh, sekarang banyak banget tas lokal, bagus-bagus. Dan ternyata Mas, yang saya lihat adalah, seringkali orang nggak peduli-peduli amat kok kita pakai barang apa. Ya. Yang kedua adalah, kalau kita merasa membeli barang bagus, itu akan bikin orang kagum sama kita, ketahuilah ketika kita membeli barang bagus, dan orang kagum sama kita, ketahuilah bahwa orang sebetulnya nggak kagum sama kita. Yang dia kagumi adalah, dia cuma membayangkan kalau dia memakai barang yang kita punya. Dia tidak kagum sama kita. Jadi mindset seperti ini yang harus kita punya di masa melemahnya rupiah seperti sekarang.
2: Jadi artinya sebelum merubah habit, ubah cara berpikir dulu ya?
3: Betul, iya.
2: Oke, menarik-menarik. Mas Dipo, apa tanggapan Anda soal komentar masyarakat ini?
4: Ya, I think saya sih setuju sekali ya sama Mas Safir tadi. Ini memang di kondisi ke depan ini begitu banyak ketidakpastian ya. kalau kita lihat misalnya di level makro dunia usaha aja udah wait and see. Mm-hmm. Saya rasa wajar masyarakat pun mesti mulai wait and see ya. Tadi dari mesti mau belanja apa, ya kan terutama menghindari ya haramkan hutang lah. Yeah. Kalau saya sih kalau bisa jangan berhutang. Lalu kalau saya selalu rekomendasi misalnya biasa belanja 100 ribu mungkin sekarang 80 ribu. Jadi boleh tetap belanja tapi kuranginlah 20%.
2: Okay.
4: Ya kan saya rasa dengan begitu banyak ketidakpastian berapa bulan ke depan saya rasa itu cukup bijaksana sih buat keluarga melakukan hal itu.
2: Oke, okay, itu kalau untuk internal, tapi soal kontribusi terhadap nilai tukar, apa yang paling mungkin Mas kita lakukan?
4: Ya paling gampang sih jangan beli barang import ya.
2: Oke. Okay.
4: Ya kan jadi tadi ya beli tas
2: lokal brand
4: tas lokal ya,
2: ya
4: kan. Gak usah keluar negeri dulu ya kan. Jangan panik buying itu juga menurut saya penting ya. Jangan panik buying beli dolar menurut saya cukup berbahaya. Ya kan? Kan ada juga mungkin dia enggak terlalu ngerti, enggak ada kebutuhan nih kayak apa mesti beli dolar ya gitu.
2: Okay.
4: Saya rasa kalau memperkuat nilai tukar ya tetap transaksi rupiah lah.
3: Dan okay. Mas Bram ini benar banget, kata-kata misalnya jangan keluar negeri dulu, ini benar banget.
2: Mm-hmm.
3: Tapi bagi sebagian orang itu kenain ego, ini kena ego mereka loh.
2: Mm-hmm.
3: Masa saya disuruh jangan keluar negeri, tapi ini benar gitu. Di masa
2: terjadi
3: seperti sekarang, please, kita gak tahu apa yang akan terjadi, tunda dulu jalan-jalan keluar negeri.
2: Okay.
3: Ini serius, ini beneran.
2: Oke, okay. Saya lempar ke Kang Samad kalau begitu. Jadi salah satunya tadi kalau disebutkan Mas Dipo dan Mas Safir, jangan keluar negeri, jangan beli dolar dulu. Itukah yang kemudian juga bisa berkontribusi pada penguatan rupiah kita?
5: Iya, kalau yang hal-hal yang bisa diedukasi ke masyarakat memang memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri.
2: Mm-hmm.
5: Itu yang utama sekali. Yang kedua, kalau ingin berwisata, wisata di dalam negeri. Kira-kira begitu.
2: Mm-hmm.
5: Lalu kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting, karena beberapa kebutuhan pembayaran kita untuk palutasin seperti haji kan udah selesai. Palian rutin tinggal impor crude oil kita dan beberapa komponen dari industri nasional kita. Kita harapkan ke depannya dengan berlakunya PP 7 ya 2025 1 Juni 2026 tentang depisa hasil ekspor, maka akan memiliki dampak dalam 3, 6 bulan atau 12 bulan ke depan.
2: Hmm.
5: Itu yang kita harapkan. Kedua, yang kita juga harapkan adalah menyangkut dengan cara pemerintah berkomunikasi. Supaya terus ditingkatkan kualitasnya khususnya hal-hal yang sifatnya mikro.
2: Hmm.
5: Gimana menjawab mengenai kekhawatiran mereka terhadap kenaikan harga tempe. Bagaimana menjawab kekhawatiran mereka terhadap kemungkinan cicilannya akan mengalami tunggakan karena komponen pengeluaran makin membesar atau rupiahnya terkena inflasi, kira-kira gitu ya.
2: Mm-hmm.
5: Kemudian bagaimana mengatasi kebutuhan lainnya yang kira-kira di luar dari yang direncanakan. Ya apakah dari segi kesehatan atau dari segi lain-lain yang menjadi kebutuhan. Tapi kita bersyukur karena di awal pemerintahan ini itu perubahan kebijakan fiskal yang saya sebut transformasi itu udah berbeda sekali dengan tahun sebelumnya. Karena APBN 2026 itu sepenuhnya navigasinya di pemerintahan sekarang.
2: Betul.
5: Kalau APBN sebelumnya belanjanya misalnya DAK fisik itu memerlukan sejak penyerahan DIPA, perlu perencanaan, perlu MK, perlu pelaksana, itu kira-kira perlu 120 sampai 150 hari baru bisa eksekusi APBN.
2: Okay.
5: Di tahun ini Mas Bram, minggu kedua Januari APBN kita sudah mulai dirasakan oleh masyarakat melalui program prioritas. Itulah kenapa pertumbuhan government spending di kuartal pertama mencapai 28,11% Karena itu, walaupun nanti tentu akan ada penurunan karena kita harapkan di kuartal kedua ini dunia usaha mulai bergerak.
2: Okay.
5: Kita dorong industri perbankan kita terus mengoptimalkan fungsi intermediasi supaya LDR mereka itu bisa dinaikkan, kira-kira okay. Begitu ya.
2: Baik.
5: Sehingga sektor realnya bisa terus bergerak. Nah, tadi iklim dunia usaha, pemerintah, kepastian, kontinuitas, konsistensi, ini yang sangat diperlukan oleh iklim dunia usaha.
2: Okay.
5: Kira-kira
2: konsistensi
5: begitu.
2: Ya, karena yeah. PR-nya tadi adalah wait and see dan ketidakpastian kalau menurut Mas Dipo. Yeah. Oke, okay, Mas Adit, soal ini Mas, sayangnya implementasinya hancur. Ide konsep cita-citanya bagus banget.
4: Mm-hmm.
6: Kalau kita lihat di beberapa program, memang pemerintah mengakui ada, setelah dievaluasi ada perbaikan. Ada upaya-upaya yang harus diperbaiki dalam tata kelolanya, seperti MBG misalnya. Itu kan jelas pemerintah sudah ada upaya-upaya perbaikan, dan itu tentu juga dari setelah mendengarkan dan melihat evaluasi setelah berjalan lebih dari satu tahun. Sekarang nanti akan mulai tidak lagi 6 hari, tetapi 5 hari atau sesuai dengan hari sekolah siswa. Artinya itu juga bagian dari evaluasi, dan ini juga ada dampak pada penghematan anggaran. Ya, jadi memang dari sisi implementasi pemerintah tidak menutup mata, seandainya memang ada kebijakan-kebijakan yang perlu dievaluasi, kemudian harus diubah dari sisi tata kelola maupun implementasinya. Nah, saya ingin mengomentari yang 4 pertanyaan ini ya, dari sisi narasi kebijakan ya. Memang tadi yang sampaikan Mas Safir benar sekali, secara pragmatis mengurangi konsumsi begitu. Tetapi dari sisi kebijakan tentu pemerintah juga berharap ekonomi ini berputar, tumbuh. Kalau perputaran ekonomi itu kan salah satu dari konsumsi. Tetapi pemerintah juga menyadari kondisi ekonomi masyarakat sekarang ini tidak dalam kondisi yang suportif begitu. Oleh karena itu, apa yang dilakukan pemerintah dari sisi kebijakan untuk terkait dengan pertanyaan-pertanyaan publik? Ada dua, menjaga perputaran ekonomi sekaligus menjaga daya beli. Karena dengan menjaga daya beli itu dan mempertahankan daya beli itulah, dalam situasi ini masyarakat tetap ada ruang fiskal untuk melakukan spending. Sehingga ekonomi tetap berjalan. Kalau sama sekali

0: kondisi tekanan ekonomi rumah tangga, tentu dengan sendirinya apa namanya akan melakukan rasionalisasi spending. Bahwa itu penyebabnya karena ekonomi negara sedang tidak baik-baik saja atau ekonomi rumah tangga dia yang sedang tidak baik-baik saja, pasti akan ada rasionalisasi. Rasionalisasi itu tentu bukan berarti tidak mengkonsumsi sama sekali. Tentu harus ada konsumsi. Setidak-tidaknya di kebutuhan pokok. Tetapi untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, misalnya tadi jalan-jalan dari Pak Kang Samad ke dalam negeri, pemerintah juga menyiapkan bantalannya dengan melakukan memberikan stimulus insentif dari Nataru, Lebaran, kemudian libur anak sekolah sampai dengan Nataru, semua sudah dipersiapkan masyarakat. Artinya apa? Pemerintah melihat kondisi masyarakat memang perlu ada insentif. Dan pemerintah berkepentingan ekonomi tetap berputar supaya ada dengan melalui konsumsi publik begitu.
1: Jadi kalau menahan di rumah saja itu malah hal yang jelek ya buat
0: ya, untuk ekonomi pemerintah ya. Kita melihat untuk kebutuhan memang ada kebutuhan ekonomi itu berputar melalui konsumsi public spending itu. Itulah yang disiapkan oleh pemerintah saat ini begitu.
1: Baik. Kami akan masih melanjutkan di segmen setelah ini. Tetaplah bersama kami di Prime Plus.
2: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
2: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
2: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Dan sampai kita pada segmen terakhir, artinya saya harus meminta closing statement dari 5 orang narasumber. Saya akan mulai dari Mas Anu terlebih dahulu. Yep. Jadi bagaimana? Saya akan selalu bertanya di akhir acara adalah bagaimana ke depannya. Tapi yeah, dengan kondisi hari ini, menurut Anda akan kemana sebetulnya netizen?
1: Oke, saya menyambung dari Pak Adi tadi, rasionalisasi pengeluaran. Atau saya mengilhaminya adalah efisiensi lah. Jadi yang efisiensi pemerintah, tapi ternyata saya juga harus efisiensi. Baiklah, gitu. Kita lihat nanti netizen akan ngomong apa ya dengan rasionalisasi ini. Gitu. Tapi tadi juga Mas Dipo bicara tentang strategi dan personil, betul. Kang Samad juga bicara tentang ada gap nih di komunikasinya gitu. Kalau Mas Bram tadi sempat bertanya juga tentang apa nih gap komunikasi antara di masyarakat gitu, antara pemerintah ke masyarakat. Saya melihatnya justru malah gini ya, jangan-jangan gap komunikasinya di pemerintah. Antara presiden dan pemerintahannya gitu. Antara presiden dan pelaksananya. Antara menteri dan pelaksananya misalnya. Atau di dalam pemerintahnya sendiri. Saya melihat kok jadi takutnya begini ya gitu. Karena kalau tadi bicara visi dan misi, sudah pasti netizen tidak bergejolak lah ketika presiden bilang visi dan misi. Artinya penerimaannya bagus-bagus saja gitu. Tapi bahwa kemudian in terms of personnel tadi kata Mas Dipo, kita juga harus sama-sama sadar bahwa netizen ini kan watcher ya. Jadi ya harus siap juga diawasi oleh lebih dari 200 juta penduduk Indonesia gitu. Nah ini yang kemudian ketika sudah diawasi, pertanyaannya adalah ketika saya

0: memberikan hasil evaluasi pengawasan saya kemana nih? Nah ini outputnya kemudian kemana gitu? Karena kemudian inputnya dia tidak merasa, tidak dirasakan oleh masyarakat.
1: Oke, baik. Terima kasih, Mas Anu. Mas Safir, terakhir dari Anda.
2: Wah, ini menarik. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi ya, ada banyak sekali contoh-contoh pengeluaran yang memang seperti yang saya bilang, pada beberapa kasus, 1-2 tahun ke depan jangan ambil keputusan terlalu besar dulu dalam soal pengeluaran, apalagi kalau itu melibatkan kredit ya. Tapi sekali lagi seperti yang saya bilang tadi, pada beberapa pengeluaran itu nyentuh ego. Jalan-jalan ke luar negeri, Mas Dipo, Mas Safir bilang jangan dulu, itu kan nyentuh ego, Mas. Bagi sebagian orang itu keganggu banget itu. Kata Mas Safir, Mas beli kendaraan baru mungkin harus hati-hati dulu gitu ya, apalagi kalau itu pakai kredit. Maka jalan tengahnya adalah kalau itu tetap mau dia lakukan, jalan tengahnya adalah rasionalisasi. Contoh misalnya kalau kita pengen beli kendaraan ya sudah, pertimbangkan barang second.
1: Oke.
2: Tapi beli kendaraan secondnya di penjual kendaraan second yang profesional. Sehingga nanti jangan lagi ada keluhan, oh kalau beli kendaraan second nanti mesin gini-gini. Enggak, belinya di penjual kendaraan second yang profesional. Beberapa orang pemakai laptop, banyak yang mereka sekarang beli laptopnya udah rasional tuh. Ya mereka beli laptop yang mungkin usianya 3 tahun tapi masih bagus, pernah dipakai sama kantoran mungkin gitu ya. Dan itu lumayan penghematan yang cukup baik seperti itu. Kemudian hal lain seperti yang saya bilang tadi, dana darurat. Jangan pernah kehabisan cash. Ini juga tidak mudah dilakukan. Terutama bagi mereka yang sekarang pengeluaran itu masih kejar-kejaran sama income. Dan benar seperti dibilang apa Kang KS tadi, kalau orang penghasilannya masih kurang, gimana dia punya dana darurat, ya jelas dia harus ada tambahan income yang lain. Baik. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Mas Safir. Kang Samad, terakhir singkat Kang.
3: Mas Bram, sepanjang tahun ini kita bicara ekonomi dan kita bersyukur publik sangat aware terhadap kebijakan ekonomi pemerintah. Dan sebagai bentuk pertanggungjawaban presiden, beliau membuat tradisi baru di mana KEM PPKM, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, selaku kepala pemerintahan beliau datang sendiri membacakan. Di dalam KEM PPKM ada target pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai tahun depan, ada target angka pengangguran yang ingin diturunkan tahun depan, ada target angka kemiskinan yang ingin diturunkan di tahun depan, ada nilai tukar nelayan, nilai tukar petani, dan nilai tukar rupiah yang ingin dicapai di tahun depan, dan lifting minyak dan seterusnya. Ini artinya beliau sangat menghargai masukan dari para publik, sampai yang selama ini tidak pernah presiden membacakan KEM PPKM ini, beliau biasanya baru tampil ketika membacakan nota keuangan APBN. Setelah melalui pembahasan dengan parlemen, ini beliau. Artinya beliau sangat care terhadap aspirasi yang ada. Baik. Karena itu mari kita terus mengawasi jalannya pemerintahan. Kita optimis, civil society bagian daripada kekuatan kita untuk mendorong supaya kebijakan pembangunan ekonomi kita lebih berkualitas di hari-hari mendatang.
1: Oke, gitu. Baik, terima kasih Kang Samad. Terakhir Mas Dipo, singkat Mas.
4: Iya, mungkin kalau saya melihatnya memang beberapa bulan ke depan memang kita ada dua tantangan utama yang tadi kita untuk recap aja. Jadi memang tren rupiah yang terus melemah ini, dan saya rasa pemerintah sudah banyak melakukan, tapi again persepsi pasar itu yang sangat sulit di manage oleh pemerintah. Lalu kedua adalah masalah imported inflation. Jadi memang kita ada dua masalah yang akan dirasakan oleh masyarakat langsung. Banyak dunia usaha, dia sudah mulai wait and see, dia mulai berhati-hati, tidak hiring, bahkan ada yang berbicara PHK. Dan apa ya, betul ya kan soal ekspor, ada beberapa industri yang mungkin dengan rupiah melemah, dia bisa lebih ekspor ya, terutama yang komoditas. Tetapi kalau kita melihat industri yang padat karya, ya kan, itu sebenarnya mungkin dia ketika rupiah melemah segini dia untung, tetapi kalau terus naik, dia akhirnya rugi juga karena cost-nya, biaya bahan bakunya naik. Nah saya rasa masyarakat perlu mengetahui hal-hal ini. Again, ya kan menurut saya penting sekali, walaupun pemerintah sudah berempati, saya rasa penting untuk terus berempati, karena again, masalahnya harga-harga itu sudah naik di lapangan gitu. Baik. Mas. Jadi apa ya, kita perlu sangat-sangat berhati-hati lah.
1: Oke, dan perlu langkah lebih tepat lagi begitu ya. Mas Adi, terakhir ya,
5: makasih, singkat Mas. Menyambung dari Kang Somad tadi, kurang lebih ya ini ya, sampai dengan dari awal tahun sampai dengan saat sekarang ini kan concern masyarakat sangat tinggi pada persoalan ekonomi ya. Ya mungkin ada kaitannya, pasti ada kaitannya dengan kondisi yang saat ini. Dan ini tentu disadari oleh pemerintah bahwa kebijakan ekonomi itu sekarang menjadi atensi besar publik. apapun yang dilakukan oleh pemerintah. Dan tadi disampaikan oleh semuanya, dengan kondisi ekonomi ini, pemerintah sangat tidak menutup mata. Pemerintah mendengar, pemerintah melihat, dan pemerintah merasakan. Oleh karena itu, formulasi kebijakan yang sekarang dilaksanakan pemerintah adalah dalam rangka care pemerintah, concern pemerintah dengan kondisi-kondisi masyarakat tersebut. Apa yang dilakukan pemerintah saat ini adalah yang utama dan terutama adalah menjaga daya beli masyarakat. Itu okay. Itu yang utama sekali. Ya. Mm-hmm. Di samping juga hal-hal yang lain, mendorong investasi, kemudian penciptaan lapangan kerja itu juga bagian dari apa menjaga daya beli publik. Jadi semua formulasi kebijakan yang saat ini dilakukan pemerintah dan ke depan, terutama dalam merespons situasi ekonomi saat ini adalah bagaimana daya beli masyarakat ini tetap bisa terjaga sehingga segala kesulitan-kesulitan yang tadi disuarakan melalui netizen itu setidak-tidaknya itu bisa menjadi terapi dari masyarakat untuk masyarakat kita.
1: Oke, baik. Terima kasih Mas Adit, ya. Terima kasih Kang Samad, Mas Anu, kemudian Mas Dipo dan juga Mas Safir. Kami masih akan kembali di hari dan jam yang sama di minggu depan. Saya Bram Herlambang pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports.

0: Suara teriakan minta tolong memecah kesunyian siang dan memicu kepanikan di sebuah klinik gigi di Jalan Raya Regensi, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang pada hari Sabtu. Seorang perawat menjadi korban penusukan oleh pasiennya sendiri. Pelaku yang baru saja melakukan penganiayaan sempat terlihat mondar-mandir dengan membawa senjata tajam jenis pisau. Pelaku berinisial MA akhirnya berhasil ditangkap warga, lalu diserahkan ke pihak kepolisian. Sementara korban, seorang perawat bernama Vero, tidak sadarkan diri dan mengeluarkan banyak darah akibat sejumlah luka tusuk pada kedua tangan, punggung, perut, dan juga pundak. Korban pun langsung dilarikan ke rumah sakit setempat. Menurut saksi mata, awalnya pelaku datang ke klinik untuk menjalani pembersihan karang gigi. Setelah proses tindakan medis selesai, ia meminta izin ke toilet dan diantar oleh perawat. Namun setelah keluar dari toilet, pelaku tiba-tiba mengeluarkan pisau dari dalam tas yang ia bawa dan langsung menusuk korban secara brutal.
1: Dalam rekam medis tercatat bahwa pasien ini adalah pasien baru dan tidak pernah datang ke klinik sebelumnya.
2: Kalau dilihat dari kondisi korban, itu ada 5 tusukan.
3: Masih didalami oleh polisi Jatiluhur?
2: Masih kita dalami.
0: Saat ini pelaku sudah diamankan di Polsek Jatiwung. Polisi masih mendalami apa motif pelaku melakukan aksi penusukan tersebut. Sementara korban masih dirawat di RSUD Kabupaten Tangerang. Salah satu luka terbuka di tangan kiri korban berada di dekat pembuluh nadi yang menyebabkan korban kehilangan banyak darah dan mengalami kondisi luka syok berat. Seorang remaja 19 tahun menjadi korban penganiayaan yang dilakukan seorang pria kekar yang mengaku oknum anggota TNI. Nampak pelaku berkali-kali menendang dan menyabet potongan selang plastik ke tubuh korban. Peristiwa ini terjadi di rumah korban di Kelurahan Dawuhan, Situbondo pada Sabtu siang dan videonya direkam oleh rekan korban yang berada di lantai 2. Setelah puas menganiaya korban, pelaku langsung meninggalkan lokasi. Sementara korban mengalami luka memar di sejumlah bagian tubuh akibat sabetan selang. Menurut korban, pelaku datang seorang diri ke rumah korban dan langsung menuduh korban telah mengganggu pacarnya. Korban dan keluarganya sudah melapor ke Denpom TNI Situbondo. Namun oleh Gakum Subdenpom 535 Situbondo, Peltu Erwan Susianto, korban diarahkan untuk melapor perkara tersebut ke Polisi Militer Angkatan Laut atau Pomal di Banyuwangi.
4: Saya sudah melaporkan ke Denpom Situbondo, tapi ternyata bukan kewenangannya, saya harus lanjutkan ke Pomal Banyuwangi. Sana kewenangannya. Saya sudah ditanyakan untuk dimediasi, tapi saya ini berhubungan dengan nyawa dan kebiasaan untuk aparat supaya tidak semena-mena.
0: Korban dan keluarganya berharap mendapatkan keadilan atas kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia. Halo, selamat malam. Beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Hari ini bersama saya Bram Herlambang dan inilah redaksi malam selengkapnya. Puluhan titik api bermunculan secara misterius di salah satu rumah warga di Sleman, Yogyakarta dan membuat panik para penghuni rumah. Dalam sepekan terakhir terhitung ada 70 titik api yang bermunculan di berbagai sudut rumah.
5: Kepanikan terjadi saat api muncul tiba-tiba di kediaman keluarga Agus di Desa Kasuran, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemunculan api ini sudah berlangsung sejak Jumat malam 22 Mei yang lalu. Api tidak hanya muncul di satu titik, namun hampir di seluruh sudut rumah. Akibatnya berbagai barang dan perabot hangus terbakar. Hingga Senin pagi, api masih bermunculan di sejumlah titik, baik di dalam maupun di luar rumah. Setidaknya ada sekitar 70 titik api yang muncul selama sepekan terakhir.
6: Kurang lebih 70 kali, kurang lebih.
7: Bahkan setelah kemarin ditinjau UPN dan UGM masih muncul ya, Bu?
6: Iya, masih.
7: Kalau titik-titik apinya itu pasca ya. Kecil atau besar sih, Bu?
6: Dibilang kecil.
5: Pada Sabtu lalu, ahli dari Universitas Gadjah Mada dan UPN Veteran Yogyakarta telah datang memeriksa peristiwa kemunculan api ini. Dari pemeriksaan awal, api yang muncul di kediaman keluarga Agus ini akibat adanya konsentrasi gas metana yang bermigrasi keluar dari permukaan tanah. Pihak UGM juga berencana untuk mengambil sampel air dari rumah Agus untuk diuji kandungan di dalamnya.
8: Di belakang saya ini merupakan bekas dari kemunculan api di kediaman Agus di Sayegan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta yang membuat kedelapan penghuninya panik. Setidaknya selama seminggu ke belakang terdapat 72 titik api yang terus muncul dari berbagai lokasi di dalam rumah maupun di luar rumah. Sampai saat ini para penghuni rumah masih mengungsi sembari menunggu proses dekomposisi atas konsentrasi metana yang diindikasikan berada di dalam rumah.
5: Untuk sementara, 8 penghuni rumah mengungsi demi keselamatan. Mereka berharap penyebab pasti kemunculan api bisa segera ditemukan. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta.
0: Setelah viral di media sosial, seorang sopir taksi yang memecahkan kaca spion mobil pengendara lain di Jalan Tol Jor, Pondok Pinang akhirnya ditangkap. Polisi juga berhasil menangkap pelaku penjambretan siswi SMP di Makassar yang aksinya sempat viral di media sosial.
9: Tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, perusakan, tolong.
10: Rekaman kamera pengawas yang viral di media sosial memperlihatkan aksi perusakan sebuah mobil oleh oknum sopir taksi daring di ruas Jalan Tol Jor, kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dalam video tersebut, korban terlihat menghentikan kendaraannya di bahu jalan usai dihadang oleh mobil tersangka. Tersangka kemudian turun dengan membawa kunci roda dan merusak kaca spion serta badan kendaraan korban. Menindaklanjuti laporan korban, personel Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan menangkap tersangka berinisial JF di Ciputat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, insiden bermula saat tersangka emosi karena tidak diberi jalan saat akan mendahului dari sisi kiri. Tersangka kemudian mengejar dan menyerempet kendaraan korban.
11: Pelaku tiba-tiba menyalip dari kanan dan langsung berhenti di depan. Seketika itu juga memberhentikan korban dan langsung menghampiri korban dengan membawa kunci roda.
10: Sementara itu yang juga viral adalah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik aksi dua orang penjambret yang berboncengan motor di kawasan Jalan Depasawi Luar Kota Makassar. Pelaku kemudian menjambret ponsel milik siswi SMP. Korban bahkan sempat terjatuh dan terseret saat berusaha mempertahankan ponselnya. Personel gabungan tim Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama unit Reskrim Polsek Tamalate menangkap satu terduga pelaku utama berusia 25 tahun. Satu unit telepon genggam milik korban diketahui masih dibawa kabur oleh rekan tersangka berinisial T yang kini masih dalam buruan pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Video viral merekam aksi pemerasan sopir truk di kawasan pelabuhan Tanjung Perak. Sementara itu di Tasikmalaya, maling motor ditangkap petugas usai aksinya terekam CCTV. Lucunya, korban justru menjadi untung karena motornya sudah dimodifikasi oleh tersangka. Selain dicat ulang, pelek, ban hingga kaca spion dimodifikasi jadi lebih bagus.
12: Diran buat anak-anak yang jaga sini, maksudnya saya orang sini, Pak.
13: Inilah aksi Bang Jago saat memalak sejumlah uang kepada sopir truk ekspedisi antar pulau beredar luas di media sosial. Pelaku tersengotot minta uang untuk membeli minuman keras jenis arak, namun ditolak oleh korban. Pelaku yang kesal kemudian mengancam korban. Saat kejadian, sopir truk asal Lombok, Nusa Tenggara Barat ini sedang berhenti untuk menunggu giliran masuk ke kapal di Pelabuhan Tanjung Perak di Jalan Perak Barat, Kota Surabaya, Sabtu sore 30 Mei. Berbekal video yang viral, personel Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak langsung menangkap pria berinisial S di rumahnya di Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Dua orang pelaku curanmor menyatroni rumah warga di Jalan Balai Rakyat Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu sore. Kedua pelaku langsung membagi tugas. Pelaku yang berada di atas motor memantau situasi, sedangkan pelaku lainnya mengambil motor yang terparkir di halaman rumah seorang warga. Saat berusaha membobol motor curian menggunakan kunci T, aksinya diketahui pemilik motor yang kemudian meneriaki pelaku. Mendengar teriakan tersebut, pelaku langsung menodongkan senjata api ke arah korban. Setelah itu, mereka kabur dengan membawa motor hasil curiannya. Korban kini telah melaporkan kasus ini ke Polsek Kramat Jati. Kamera pengawas merekam aksi pencurian di Sukarame, Tasikmalaya, Jawa Barat 26 Januari lalu. Pelaku terpantau menggondol sepeda motor curian bersama temannya. Selang 4 bulan, polisi pun berhasil menangkap tersangka di Majalengka. Usai pengejaran di pematang sawah, 3 tersangka berhasil dibekuk Kamis lalu. Dari hasil pemeriksaan, modus pencurian tersangka dengan cara berpura-pura meminjam motor korban yang dikenalnya. Mereka lalu menggandakan kunci motor korban untuk dicuri. Motor curian kemudian dijual ke seorang penadah di Majalengka. Lucunya, motor hasil curian ini dimodifikasi sebelum diamankan polisi.
14: Apa yang bedanya apa?
15: Dari lampu pelek.
14: Lampu pelek jadi bagus itu ya.
13: Selain motor curian, dalam kasus ini polisi juga mengamankan barang bukti berupa telepon genggam dan kunci palsu yang digunakan saat beraksi. Tim Liputan CNN Indonesia.

Dan di informasi berikutnya, sempat buron selama 5 bulan, ada seorang maling motor yang bersenjata api di Pringsewu, Lampung, berujung ditembak oleh polisi. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, penjambret turis asing juga dihadi oleh timah panas oleh polisi di bagian kakinya lantaran melawan saat akan ditangkap.

0: Pelarian Andi Anggara alias Doglang, pelaku spesialis curanmor di Kabupaten Pringsewu, Lampung akhirnya berakhir. Buronan Polres Pringsewu sejak Januari 2026 ini berhasil diringkus saat bersembunyi di wilayah Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Lampung pada 30 Mei 2026 lalu. Lantaran dinilai membahayakan petugas, polisi akhirnya memberikan tindakan tegas terukur hingga pelaku berhasil dilumpuhkan. Pelaku curanmor ini biasa membekali diri dengan senjata api dan dikenal licin dan tidak segan melukai korban saat menjalankan aksinya. Dari keterangan para pelaku lain yang lebih dahulu ditangkap, Andi diduga terlibat dalam 12 aksi curanmor yang dilakukan komplotan tersebut. Saat ini, pelaku beserta barang bukti sudah diamankan di Polres Pringsewu untuk proses penyidikan lebih lanjut. Inilah akhir petualangan KRHS, pemuda 26 tahun warga Jalan Bumi Arjo, Surabaya. Dirinya hanya bisa merintih kesakitan setelah kedua kakinya ditembak petugas hingga ambles tidak bisa berdiri tegak. Pelaku ini merupakan jambret sadis yang menyasar wisatawan asing di kawasan Kota Lama, Surabaya. Aksi bermula ketika korban, seorang turis asal Jerman, sedang asyik berjalan kaki dan sedang melakukan video call kekasihnya. Melihat kesempatan, pelaku yang menggunakan sepeda motor langsung merampas telepon genggam tersebut. Namun pelaku tidak sadar jika wajahnya sempat terekam jelas lewat fitur rekam layar oleh pacar korban yang berada di Jerman. Berbekal rekaman wajah yang jelas itu, unit reaksi cepat Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak langsung menggerebek rumah tersangka. Naas, karena mencoba melawan dan kabur saat diamankan, petugas tanpa ampun memberikan tindakan tegas terukur di kedua kaki pelaku. Kini pelaku hanya bisa menyesali perbuatannya di balik jeruji besi sambil menahan sakit pada kedua kakinya yang bolong ditembak petugas. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa telepon genggam milik korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Setelah sempat viral di media sosial, pemilik wedding organizer Marwah yang menipu puluhan calon pengantin di Bekasi, Jawa Barat, akhirnya ditangkap. Pelaku diduga menerapkan modus gali lubang tutup lubang dengan memakai uang klien baru untuk menutup biaya pernikahan klien sebelumnya. Total kerugian yang dilaporkan mencapai hampir 3 miliar rupiah.

0: Inilah detik-detik pasangan suami istri RM dan ER, pemilik wedding organizer Marwah, saat ditangkap polisi di persembunyiannya di sebuah rumah kontrakan di Kampung Pasir Kuda, Desa Batu Layang, Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat malam. Sebelumnya, RM dan ER sempat kabur saat kasus dugaan penipuan wedding organizer di Bekasi viral di media sosial. Keduanya pun langsung digiring ke Polres Metro Jakarta Timur dan dipertemukan dengan puluhan korban mereka. Sejauh ini ada 58 calon pengantin yang diduga menjadi korban penipuan wedding organizer tersebut. Dua pasangan telah melaksanakan pernikahan namun tidak memperoleh fasilitas sesuai yang dijanjikan. Sedangkan 56 pasangan lainnya belum dapat melaksanakan acara pernikahan yang telah direncanakan. Hingga saat ini 28 korban sudah membuat laporan polisi dengan total kerugian mencapai hampir 3 miliar rupiah. Hasil penyelidikan sementara, tersangka ER merupakan residivis kasus serupa di wilayah Jawa Barat.
1: Motif kalau dari hasil pemeriksaan kami diketahui bahwa uang-uang dari korban ini diputar lagi oleh para tersangka untuk menutupi kegiatan-kegiatan pernikahan sebelumnya. Jadi uang yang didapat dari klien lain itu digunakan untuk menyelenggarakan pesta pernikahan klien lainnya. Jadi uang itu secara tidak langsung ya gali lubang tutup lubang.

0: banget nih saudara gue lah kena korban.
1: Sebelumnya Sabtu 23 Mei lalu viral di media sosial pesta pernikahan pasangan pengantin asal Tambun Kabupaten Bekasi di Islamic Center Bekasi Jawa Barat yang dihelat tanpa dekorasi, catering maupun fotografer akibat ditipu wedding organizer. Meski begitu, akad pernikahan tetap berlangsung sederhana dengan dipandu oleh MC. Korban mengaku penyedia jasa pernikahan itu didapatnya di media sosial Instagram dan menawarkan banyak promo menggiurkan. Korban telah melakukan pelunasan secara bertahap pada awal April 2026. Usai kejadian, korban sempat mendatangi kantor WO di Cakung, Jakarta Timur, tetapi kosong. Mereka pun diinformasikan jika kantor pindah ke Rorotan. Namun saat didatangi ke Rorotan, pengelola malah berbelit-belit saat ditanya perihal pembayaran kepada vendor. Tuah dari ulahnya, pasangan suami istri ini dijerat pasal 486 dan pasal 489 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Viral di media sosial, seorang pria bule tidak mau membayar tagihan biaya makan siang di sebuah kedai kopi di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sementara itu di lokasi lainnya beredar video viral seorang bocah perempuan terjatuh ke kandang gajah di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan.
3: Hey, bayar dulu!
4: Inilah detik-detik seorang pria bule kabur tanpa membayar usai makan siang di salah satu kafe di Jalan Taman Kebon Siri 2, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat dikejar dan ditagi oleh karyawan kafe, sang bule menolak membayar tagihan makanannya senilai Rp94.000 lantaran mengaku telah berjasa membangun gedung-gedung bertingkat di Jakarta.
5: Because I'm building your country! Look at the buildings! Look at the shops! Look at the five-star luxury that is coming right here! Leave me alone.
4: Lantaran terus meracau, karyawan kafe akhirnya membiarkan bule tersebut pergi. Menurut karyawan kafe, sebelum kabur, pria asing tersebut sempat menggunakan kartu kredit untuk membayar tagihan. Namun gagal lantaran kartu kreditnya bermasalah.
3: Hey, bayar dulu!
4: Momen seorang anak perempuan terjatuh ke kandang gajah di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan pada Selasa 26 Mei lalu viral di media sosial. Terlihat sang anak dievakuasi secara mandiri oleh pihak keluarga tanpa bantuan petugas keamanan Taman Marga Satwa Ragunan. Sabtu siang, pengelola Taman Marga Satwa Ragunan buka suara. Humas Taman Marga Satwa Ragunan Wahyudi Bambang menyayangkan kejadian ini dan menduga keluarga korban lalai untuk menjaga dan mengawasi sang anak saat berada di area satwa. Pengelola menegaskan setiap pengunjung wajib mematuhi aturan termasuk larangan melewati batas pengaman kandang satwa. Viral, aksi dugaan vandalisme seorang remaja pria memukul layar monitor photobox dengan telepon genggam hingga rusak di Tangerang, Banten pada Sabtu. Kedua temannya panik, sementara pelaku sempat terdiam ketika menyadari aksinya terekam CCTV. Ketiga remaja itu kemudian langsung meninggalkan lokasi. Akibat insiden itu, monitor photobox mengalami kerusakan parah dan tidak dapat digunakan lagi, sehingga pemilik usaha mengalami kerugian. Video ini memicu kemarahan warganet yang mengecam tindakan tersebut dan menuntut pertanggungjawaban dari pelaku serta orang tuanya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Lima warga Biak, Papua tewas akibat ledakan bom atau mortir diduga sisa Perang Dunia Kedua. Adapun di Surabaya Jawa Timur, seorang perempuan lansia tewas dalam kebakaran sebuah ruko penyimpanan sepeda. Dan berikut kilas peristiwa.

0: Ledakan yang diduga berasal dari bom atau mortir sisa Perang Dunia Kedua terjadi di kampung Yenures, distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Papua pada Minggu. Akibat peristiwa tersebut, 5 orang dilaporkan meninggal dunia, 19 orang mengalami luka ringan, dan 55 warga terdampak mengungsi ke tempat pengungsian yang telah disediakan pemerintah daerah. Sementara itu, Kepolisian Daerah Papua masih melakukan penyelidikan untuk memastikan jenis bahan peledak yang memicu ledakan tersebut. Puluhan pelajar dilaporkan hilang saat melakukan pendakian di Gunung Nepo di perbatasan kota Parepare dan Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Usai menerima laporan, Sabtu malam tim SAR gabungan langsung menuju titik koordinat yang dikirimkan salah satu pendaki. Saat ditemukan, kondisi para pendaki dalam keadaan lemas karena kehabisan bekal, bahkan salah satu pendaki dilaporkan mengalami kesurupan. Usai berhasil dievakuasi, Minggu dini hari para pendaki dijemput oleh pihak keluarga. Pihak BPBD mengimbau para pendaki agar selalu mempersiapkan kondisi fisik dan mental sebelum melakukan pendakian agar kejadian serupa tidak terulang. Kobaran api dengan cepat membakar seluruh bangunan ruko penyimpanan sepeda di Jalan Sidoyoso 4, Kota Surabaya, Minggu dini hari. Sebanyak 20 unit armada mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Usai proses pemadaman, petugas menemukan jenazah seorang perempuan lansia bernama Tan Lian Wio, berusia 68 tahun. Korban ditemukan di depan pintu kamar mandi lantai 2. Berdasarkan keterangan pihak RT, saat kejadian korban sedang berada seorang diri di dalam ruko. Sementara anggota keluarga lainnya tinggal di area rumah bagian belakang. Kasus kebakaran kini ditangani oleh Polrestabes Surabaya guna memastikan ada tidaknya unsur kelalaian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Terekam CCTV saat mencuri di sebuah kontrakan dengan memanjat pagar. Seorang pemuda berujung ditangkap polisi. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: membuka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Tap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
2: Pelaku pencurian di rumah kontrakan di Palembang dibekuk warga dan juga anggota TNI ketika sedang asyik pesta sabu. Adapun pura-pura membesuk pasien, seorang pemuda mencuri handphone milik keluarga pasien di rumah sakit. Sayangnya informasi ini sekaligus menutup jumpa kita. Ingat redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Bram Herlawang pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.

0: CCTV merekam aksi pencurian yang dilakukan seorang pemuda di kontrakan Sila Beranti, Jakabaring, Palembang, Jumat malam. Pelaku memanjat pagar kontrakan lalu menggondol handphone, uang tunai, tas, dan barang berharga lainnya milik korban. Pelaku yang berhasil diidentifikasi lalu ditangkap warga bersama petugas TNI ketika sedang asik pesta sabu di rumah kontrakannya Sabtu siang. Dari hasil penangkapan ini, warga dan petugas TNI mengamankan barang bukti handphone. Tersangka lalu diserahkan ke Polrestabes Palembang untuk diproses lebih lanjut. Seorang pemuda bernama Raka harus berurusan dengan polisi setelah tertangkap tangan mencuri tas milik keluarga pasien di Rumah Sakit Bari, Palembang. Dari hasil pemeriksaan, pelaku berpenampilan rapi saat beraksi agar tidak dicurigai. Ia juga diduga sudah beberapa kali menjalankan aksinya dengan modus berpura-pura membesuk pasien. Ia mencari keluarga pasien yang lengah terhadap barang bawaannya. Dari tangan pelaku, diamankan sebuah tas yang berisi 2 unit handphone yang sebelumnya sempat dibawa kabur. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: CNN Indonesia Breaking News.
2: Selamat malam, Anda menyaksikan CNN Indonesia Breaking News dan kali ini bersama saya Bram Herlambang. Sebuah kebakaran hebat melanda sejumlah bangunan di kawasan Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin malam ini. Belum diketahui apa pasti penyebab terjadinya kebakaran, namun dugaan sementara api muncul akibat hubungan arus pendek listrik. Api berkobar hebat dari pemukiman warga di kawasan Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin malam. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menyambar dan kian berkobar. Menurut keterangan salah seorang warga, api muncul dari salah satu rumah yang kemudian menyambar ke bangunan lainnya. Dugaan sementara api berasal dari hubungan arus pendek listrik dan hingga saat ini api masih berkobar hebat dan petugas damkar masih berupaya melakukan pemadaman. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di sana, sudah ada rekan kami jurnalis CNN Indonesia, Rizky Ikhtiar Yahya di sana. Selamat malam, Rizky. Jadi bagaimana sejauh ini upaya pemadaman di sana?
3: Selamat malam, Bram, dan pemirsa. Saat ini saya berada di kawasan Kemayoran Gempol, Kemayoran, Jakarta Pusat, di mana memang kebakaran hebat baru saja terjadi di wilayah pemukiman padat penduduk di kawasan ini. Bisa dilihat di belakang saya, Bram, api masih berkobar hebat. Melanda di pemukiman warga yang memang posisinya di depan ini merupakan toko-toko dari penjual-penjual pakaian dan berbagai macam jualan lainnya gitu. Dan di belakangnya ini adalah dan hingga saat ini kami belum tahu secara pasti penyebab terjadinya kebakaran, namun memang pemadam kebakaran dari beberapa dari sini pemadam kebakaran telah mengerahkan sebanyak 33 unit mobil pemadam kebakaran dengan total kurang lebih mencapai 100 orang personil untuk berupaya melakukan prosesi pemadaman di belakang saya ini. Kalau saya bisa bergeser ke sebelah kiri, api terlihat masih cukup besar di belakang saya. dan kepulan asap hitam pekat juga masih terlihat, menandai bahwa kebakaran yang terjadi di kawasan pemukiman padat penduduk ini masih cukup besar begitu ya terjadi, dan

0: petugas pemadam kebakaran juga masih terus berupaya melakukan proses pemadaman terhadap pemukiman warga di kawasan ini. Memang awal kejadian sendiri api muncul di dari pemukiman warga sekitar pukul 21 lebih 30 menit tadi, begitu Bram. Dan hingga saat ini sekarang jam menunjukkan pukul 10:30 malam dan api juga belum bisa dipadamkan. Pemadam kebakaran juga terus berupaya mengerahkan mobil damkar untuk melokalisir titik api yang memang cukup melebar begitu ya posisinya Bram. Dan saat ini saya berada ada di sisi belakang lokasi kebakaran, di mana di bagian sisi depan sendiri ini seluruh bangunan, hampir seluruh bangunan sudah hangus belalap jagung merah. Kami sebenarnya bisa ingin menggambarkan ke bagian depan, namun posisi yang gelap dalam keadaan lampu padam tidak bisa membuat kami tidak bisa menjangkau ke lokasi kejadian. Namun meski begitu terlihat api masih cukup besar di belakang saya, terus berkobar hebat di belakang saya, dan petugas juga masih terus melakukan upaya pemadaman begitu, Bram.
1: Oke, tentu Anda tetap harus menjaga jarak aman dan keselamatan Anda sendiri saat melakukan peliputan ini, Rizky. Tapi yang ingin saya perdalam adalah Anda mengatakan 33 mobil pemadam, 100 personil yang sudah memadamkan. Jadi artinya kalau bisa Anda gambarkan secara deskriptif, seberapa besar wilayah yang terdampak, Rizky?
0: Ya, seperti yang tadi kami sampaikan, Ram, memang posisi area luas area yang terbakar ini cukup besar gitu ya, Bram, ya, di mana di bagian depan ini merupakan bagian toko-toko yang menjual berbagai peralatan seperti baju, pakaian gitu, dan di belakang ini di belakangnya merupakan adalah pemukiman warga. Dan ketika saya tadi sudah masuk ke lokasi kebakaran sendiri, memang bagian kios-kios depan ini sudah terbakar gitu, Bram, dan juga menyambar ke bagian belakang pemukiman warga gitu, Bram. Dan memang saat ini petugas terus berupaya melakukan proses pemadaman dengan upaya yang ekstra begitu, mengingat memang luas area yang terbakar ini cukup besar begitu, Bram. Tampak juga di belakang saya di ruas jalan Benjamin Sueb, seperti yang bisa saya gambarkan saat ini posisinya sudah ditutup oleh banyak mobil damkar yang ikut untuk membantu proses pemadaman. Tampak di belakang saya arus lalu lintas dari kawasan Benjamin Sueb menuju kawasan Ciung Kemayoran memang sudah tidak bisa dilintasi kendaraan sama sekali, mengingat banyaknya mobil pemadam kebakaran yang parkir di sekitar lokasi untuk melakukan proses pemadaman. Dan juga seperti yang bisa dilihat di layar kaca, banyak sekali warga yang menyaksikan langsung kejadian kebakaran yang memang cukup besar gitu ya, terjadi sekitar pukul 10:30 pagi tadi begitu, Bram.
1: Oke, Rizky, saya perjelas. Jadi artinya kalau saya bisa menggambarkan posisi Anda ada di jalan seberang tempat kebakaran, sementara jalan seberangnya dipenuhi oleh 33 mobil damkar. Begitu ya, Rizky, ya?
0: Ya, betul sekali, Bram. Jadi posisi lokasi kebakaran ini ada di ruas jalan Kemayoran Gempol, di mana dari ada dua sisi jalan yang bisa diakses, yakni belakangnya melalui jalan Benjamin Sueb dan depan melalui jalan Kemayoran Gempol. Posisi yang terbakar ini adalah tepat di depan jalan Kemayoran Gempol, begitu, Bram. Di mana di sisi jalan Kemayoran Gempol ini terdapat beberapa toko yang menjual berbagai perlengkapan seperti baju, pakaian, dan segala macam. Dan di belakang bagian toko itu merupakan adalah area pemukiman warga. Dan tadi area yang terbakar itu sudah hampir sepenuhnya membakar area toko dan juga pemukiman warga yang ada di belakang sebrang. Khusus di jalan Benjamin Sueb ini, kami berada di area belakang lokasi kebakaran, gitu, di mana memang upaya proses pemadaman dilakukan dari berbagai sisi, baik dari sisi depan, sisi samping, sisi belakang, dan juga sisi depan. Ini juga untuk melakukan upaya agar api yang berkobar hebat ini bisa segera dipadamkan, gitu, Bram.
1: Oke, Rizky, berarti artinya seberapa sulit dari posisi mobil damkar di jalan raya untuk bisa masuk pada pemukiman dengan saya membayangkan mungkin celah jalan yang sempit atau kemudian banyak bangunan yang padat, begitu, Rizky?
0: Kalau untuk akses sendiri memang kalau pemukiman warga di belakang ini cukup padat gitu, Bram, ya. Dan untuk akses jalan untuk pemadam sendiri agak sedikit sulit. Namun posisi kebakaran yang kios-kios ini tepat berada di jalan raya, gitu, Bram, dan bisa diakses oleh pemadam kebakaran. Mungkin hanya sekitar satu mobil gitu ya, tidak bisa dua arah atau dua mobil gitu, jadi cuma bisa satu mobil. Dan memang posisi karena luas lokasi kebakaran ini cukup luas yang terbakar, jadi petugas tidak hanya melakukan upaya pemadaman di satu titik lokasi, melainkan dari beberapa titik lokasi yang seperti kami sampaikan tadi, bisa dari sisi belakang, sisi samping, sisi kanan. Hal ini dilakukan agar proses pemadaman bisa merata dan api yang berkobar hebat di belakang saya ini bisa cepat padam dan tidak meluas ke area-area lain. Ingat, memang kalau di belakang saya ini, kalau bisa saya gambarkan, lokasinya adalah merupakan pemukiman padat penduduk yang cukup rapat gitu ya bangunannya, dan memang banyak bahan yang mudah terbakar di lokasi kebakaran dan membuat api memang dengan cepat. Bisa dilihat di belakang saya, sekitar dari pukul 9:30 dan sekarang sudah menunjukkan pukul 10:30, api belum juga bisa padam. Hal itu okay. Karena memang bangunannya ini cukup tempel gitu ya, karena kalau kita bisa gambarkan gitu, bangunan dengan bangunan yang lain ini cukup rapat gitu ya. Jadi okay. Sehingga memang api cukup sulit untuk dipadamkan begitu, Bram.
1: Oke, okay, Rizky, bagaimana soal warga yang meninggali lokasi kebakaran? Apakah memang semua bisa mengevakuasi atau ada korban sejauh ini yang Anda dapatkan infonya?
0: Ya, sepenglihatan kami di lapangan memang tadi kami melihat langsung kondisi para korban yang memang saat ini cukup panik begitu ya, menyelamatkan diri, harta benda mereka, terutama mereka para pedagang gitu, Bram, yang mengeluarkan barang dagangan mereka dari kios gitu, yang dengan di tengah kondisi api yang cukup besar dan banyaknya warga dan juga banyaknya petugas pemadam kebakaran melakukan pemadaman, namun sejumlah warga juga tetap berupaya untuk melakukan proses evakuasi barang-barang mereka gitu. Tadi juga banyak juga warga yang menangis histeris gitu melihat rumah mereka terbakar gitu, karena memang api cukup besar dan cukup sedikit cepat gitu ya melanda pemukiman mereka gitu. Dan baik, ini juga mereka terus berupaya melakukan evakuasi barang-barang berharga yang masih bisa digunakan gitu.
1: Oke, okay, baik Rizky, kami nanti akan menghubungi Anda kembali. Tolong tetap jaga jarak aman, tetap jaga keselamatan Anda saat melakukan peliputan ini. Terima kasih rekan kami jurnalis CNN Indonesia Rizky Ikhtiar yang melaporkan langsung dari kawasan Kemayoran. Kebakaran hebat melanda sejumlah bangunan di kawasan Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin malam. Belum diketahui pasti apa penyebab terjadinya kebakaran, namun dugaan sementara api muncul akibat hubungan arus pendek listrik. Kebakaran melanda pemukiman di Jalan Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sebanyak 33 unit pemadam kebakaran dan 100 petugas dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Damkar menerima informasi kebakaran sekitar pukul 20.55 waktu Indonesia Barat, dan sekitar pukul 21.05 petugas damkar mulai memadamkan api, dan hingga kini petugas masih berupaya memadamkan api. Hingga kini belum diketahui apa penyebab pasti kebakaran serta berapa banyak rumah yang dilalap si jago merah. Selain itu, jumlah korban jiwa maupun luka juga belum diketahui. Dan kami akan kembali bersama rekan kami Rizky Ikhtiar Yaya yang masih berada di kawasan Kemayoran. Rizky, saya kembali ke Anda. Jadi sejauh ini apakah Anda sudah melihat ada mobil ambulans misalkan yang membawa masyarakat atau warga yang perlu dievakuasi misalkan?
0: Ya, Bram, kalau saya bisa bergeser ke sebelah kanan, memang petugas dari ambulans sudah bersiaga di sekitar lokasi. Tampak di belakang saya memang terlihat petugas ambulans bersama mobil bersiaga di sekitar lokasi untuk bersiaga mengantisipasi terjadinya adanya korban luka. Dan tadi penglihatan kami di lapangan juga ada satu orang warga yang dibopong begitu dievakuasi dari dalam lokasi kebakaran ke area ambulans. Kami belum mengetahui secara pasti apakah korban menderita di luka di bagian mana, kita tahu belum pasti secara detail karena memang posisi tadi semuanya dalam keadaan panik dan berupaya melakukan proses evakuasi ke dalam mobil ambulans begitu, Bram.
1: Oke, Rizky, di belakang Anda saya melihat ada beberapa orang lalu-lalang membawa barang seperti kontainer maupun gas LPG. Itu apakah memang warga yang masih mengevakuasi barang? Dan apakah motor-motor di belakang Anda ini adalah motor warga yang diselamatkan?
0: Ya, betul sekali, Bram. Memang tampak di belakang saya ini banyak motor-motor di sekitar lokasi yang memang terakhir merupakan milik warga sekitar yang berupaya dievakuasi keluar karena mereka takut dan khawatir kalau motor mereka menjadi korban kebakaran gitu, Bram. Dan saat ini memang mereka hanya bisa menaruh gitu ya barang-barang mereka di jalan dengan spesifik banyak jalan dengan spesifik untuk ke tempat yang lebih aman karena memang kalau jika di lokasi kejadian api masih cukup besar gitu ya melanda dan mereka khawatir barang-barang mereka itu bisa terbakar begitu, Bram.
1: Oke, Rizky, tadi informasi Anda 33 mobil damkar, 100 petugas, artinya arealnya saya membayangkan pasti cukup besar. Artinya adakah upaya untuk bisa menghambat penyebarannya atau misalkan menyiram gedung yang belum terbakar begitu pada sekitar lokasi yang sudah terdampak?
0: Ya, betul sekali, Bram. Memang proses pemadaman sendiri masih terus dilakukan oleh petugas damkar. Tadi update terakhir kami mendapat informasi ada sekitar 34 mobil pemadam kebakaran dengan total personil mencapai 100 orang personil gitu ya. Dan seperti yang tadi saya ceritakan di mana memang proses pemadaman ini dilakukan dari berbagai titik lokasi. Ada yang berdarian dari area depan titik api timbul dan ada juga dari area belakang dan juga ada dari area samping. Hal itu dilakukan untuk memudahkan agar api bisa sepenuhnya padam dan petugas bisa melakukan proses pendinginan di sekitar lokasi. Dan mengingat juga tadi tempat ada beberapa petugas pemadam kebakaran yang melakukan proses pembasahan gitu ya, pembasahan kepada rumah-rumah ataupun toko-toko yang memang belum terbakar agar upaya ini dilakukan biar tidak rambat apinya gitu.
1: Oke, Rizky, bisakah Anda gambarkan kepada saya bagaimana sebetulnya akses baik dari jalan raya hingga paling tidak pada titik-titik kebakaran yang sudah Anda lalui saat berangkat sampai di lokasi tadi, Rizky?
0: Ya, baik. Untuk kami himbau kepada masyarakat yang memang ingin melintas di kawasan Kemayoran Gempol ini agar menghindari kawasan ini karena memang kawasan ini masih ditutup gitu ya untuk umum karena posisi saat ini di jalan seperti saya bisa gambarkan posisinya, Bram, kalau saya bisa bergeser ke kanan, ini banyak sekali mobil ambulans yang bersiaga di sekitar lokasi dan juga banyak sekali mobil-mobil pemadam kebakaran yang parkir untuk membantu proses pemadaman gitu. Dan di belakang saya juga tampak banyak warga yang membawa barang-barang mereka gitu untuk menyelamatkan diri agar barang-barang mereka sendiri bisa selamat begitu dari amukan si jago merah begitu, Bram. Dan kalau saya bisa terus ke belakang, ini posisinya ada petugas dari Palang Merah Indonesia Kota Jakarta Pusat yang juga bersiaga mengantisipasi adanya korban gitu dari lokasi kebakaran untuk kita segera melakukan proses evakuasi terhadap korban yang ada di jalan gitu. Dan namun hingga saat ini kami belum mengetahui secara pasti apakah memang ada atau tidak korban, namun kami berharap jangan sampai terjadi ada korban jiwa maupun korban luka dalam musibah kebakaran gitu, Bram.
1: Iya, tentu harapan kita semua tidak ada korban luka maupun jiwa dalam kondisi seperti ini, dalam bencana kali ini. Nah, bisa Anda ceritakan, jadi sebetulnya sudah adakah informasi apakah mereka-mereka warga yang rumahnya terdampak ini mendapatkan tempat sementara, baik misalkan seperti tenda atau mungkin tempat penampungan dari pemerintah setempat begitu, Rizky?
0: Ya, saat ini fokus penanganan kebakaran sendiri saat ini dilakukan hanya untuk melakukan proses pemadaman api yang memang cukup berkobar hebat gitu. Untuk penanganan selanjutnya mulai dari penanganan korban kebakaran, mulai dari penampungan, pengungsian, segala macam, kami belum bisa memastikan kepada pemerintah terkait karena di sini kondisinya semua dalam keadaan untuk fokus untuk melakukan proses pemadaman, begitu Bram. Namun nanti kami akan mengupdate kembali terkait kondisi pengungsian nanti bagi warga, kira-kira warga yang menjadi korban kebakaran ini akan diungsikan kemana gitu oleh pemerintah.

0: menanyakan kepada mungkin warga yang ada di sekitar Anda, yang mungkin berada di sekitar motor, yang baru saja mungkin menyelamatkan barang-barang mereka dari kebakaran, begitu Rizky?
1: Kami coba konfirmasi sebenarnya, Pak. Pada posisi semua lagi pada sekitar, Pak. Ibu, rumahnya kena. Ibu, bisa jelaskan, Bu, tadi awalnya kita...
2: Nggak tahu, kurang tahu. Kalau dengar kebakaran, langsung kita tumpuk, langsung loncat, dan tangga langsung turun gitu aja, nggak bawa apa-apa.
1: Ibu lagi ngapain tadi, Bu?
2: Lagi di atas, lagi nonton TV, belum tidur. Iya. Sekitar jam setengah sembilanan. Iya. Waktu itu aku belum tidur, masih nonton TV gitu, masih nonton sinetron. Langsung gede, Pak. Langsung di belakang rumah saya langsung gede. Jadi saya udah gak sempet selamatin apa-apa tuh. Terus itu masih di dalam rumah? Iya, di dalam rumah masih di... Iya. Bisa keluar cuma orang doang. Ada sama suami saya, anak lagi kerja.
1: Udah.
2: Mungkin gua udah keluar.
1: Gak ada barang-barang yang tiba.
2: Mana sama dompet satu doang yang bisa dibawa.
1: Harapannya apa, Bu?
2: Ya, harapannya ya tolong deh di ini lagi gitu, biar kita bisa buat dulu, biar kita bisa tahan lagi.
1: Saat ini belum ada posko-posko?
2: Belum, baru itu baru kejadian, jadi belum ada. Iya, belum. Ya, insya Allah mudah-mudahan ada.
1: Kalau ibu di sini udah berapa lama?
2: Saya udah berapa tahun. Lama, iya.
1: Keluar
2: ya? Ya, kayaknya sih. Yang
1: di depan itu toko ya?
2: Mana ini?
1: Di depan-depan sana?
2: Iya.
1: Posisi rumah ibu ada di mana?
2: Di belakang.
1: Di belakang toko-toko?
2: Iya.
1: Berapa RT kira-kira?
2: Mungkin berapa ya, itu rumah Pak RW juga semua habis. Kalau 5 RT apa, nggak tahu deh, orang belum bisa masuk.
1: Makasih, Bu, kami sudah berusaha. Ya, itulah salah satu penuturan dari salah satu korban kebakaran yang berada di kawasan Kemayoran Gempol, gitu, Bram. Tadi bisa disaksikan sendiri kalau tembak api begitu. Dan warga sendiri tidak bisa menyelamatkan barang-barang mereka yang masih tertinggal di dalam, gitu, Bro.
0: Oke, Rizky, satu pertanyaan terakhir. Dengan waktu sepanjang ini, dengan jumlah mobil pemadam yang cukup banyak, 34 kalau Anda terakhir mengatakan, apakah pasokan air menjadi aman? Seingat saya memang ada sungai di sekitar lokasi, apakah itu juga cukup membantu proses pemadaman kali ini?
1: Betul sekali, Bram. Memang di selain ada 34 mobil pemadam kebakaran, memang juga ada sumber air ini cukup dekat gitu ya, dari lokasi kebakaran. Jadi petugas bisa menjangkau sumber air ini dari area kali yang berada tak jauh dari lokasi kejadian. Jadi mereka memang mengandalkan sumber air yang berada di kali ini untuk bisa melakukan proses pemadaman ke pemukiman warga yang saat ini masih terbakar, gitu, Bram.
0: Oke, baik. Terima kasih Rizky Ikhtiar Yahya, jurnalis CNN Indonesia, bisa melaporkan langsung dari Kemayoran. Tetap jaga keselamatan dan jarak aman Anda. Selamat kembali bertugas. Demikian CNN Indonesia Breaking News kali ini, saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.
3: CNN Indonesia Breaking News.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan di CNN Indonesia News Update. Lalai dalam pengawasan seorang anak terperosok ke kandang gajah di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan. Kejadian itu viral di media sosial. Sementara di Magetan, Jawa Timur, aksi heroik dua siswa SD justru patut diapresiasi usai menyelamatkan lahan tebu dari peristiwa kebakaran hebat.
1: Yo, menggeh-menggeh, Wan.
2: Sebuah video viral memperlihatkan seorang anak terperosok ke dalam kandang gajah di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan. Dalam rekaman video terlihat sang anak dievakuasi secara mandiri oleh keluarga tanpa bantuan petugas keamanan Taman Margasatwa Ragunan. Kejadian ini memicu keprihatinan publik. Insiden terjadi akibat kurangnya pengawasan terhadap anak saat berada di area satwa. Menyikapi hal ini, pengelola Taman Margasatwa Ragunan menilai adanya unsur kelalaian dan pelanggaran prosedur keamanan yang serius. Pengelola juga sedang melakukan penelusuran untuk mengetahui kronologi kejadian tersebut di tengah tingginya kunjungan libur panjang. Pengelola juga mengimbau pengunjung untuk selalu mematuhi aturan yang berlaku.
3: Hal yang viral kemarin itu bentuk kelalaian orang tua tidak menjaga putra-putrinya sampai bisa masuk, itu artinya itu satu hal yang sangat berat pelanggarannya. Apabila ini nanti kita panggil orangnya, itu menjadi satu permasalahan ya, pelanggaran aturan di Ragunan.
1: Yo, menggeh menggeh, Wan.
2: Aksi heroik dua siswa sekolah dasar di Magetan, Jawa Timur mendadak viral. Sejumlah siswa berusaha menyelamatkan lahan tebu dari kebakaran. Peristiwa terjadi setelah sebuah balon udara jatuh di lahan tebu milik warga di Desa Pingkuk, Kecamatan Bendo, Magetan, Minggu pagi. Dua bocah masing-masing bernama Alvin Danindral Alfiano dan Alvino Trisa Yosiawan melihat ada balon udara terbang rendah di atas Desa Pingkuk. Karena penasaran, mereka mengejar balon setinggi 10 meter ini di lahan tebu. Mereka sempat panik karena balon membakar lahan tebu. Berkat aksi sikap mereka, api bisa dipadamkan sebelum merembet ke seluruh area perkebunan.
4: Pertama itu terbang, terus kok lama-lama jatuh, terus saya kejar sama teman saya ini di lahan tebu, di cetokan.
5: Itu ada apinya nggak di waktu itu?
4: Masih ada.
5: So, sempat membakar lahan?
4: Iya, masih sempat membakar.
2: Warga mengaku khawatir jika balon udara jatuh dan membakar seluruh tanaman tebu sebab saat ini sudah mulai memasuki musim kemarau. Saat ini balon udara tidak bertuan tersebut diamankan warga dan dijadikan mainan anak-anak. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya kemunculan puluhan titik api di salah satu rumah warga di Sleman, Yogyakarta membuat panik penghuni rumah. Berbagai barang dan perabot hangus terbakar dan para penghuni terpaksa mengungsi demi keselamatan.
6: Kepanikan terjadi saat api muncul tiba-tiba di kediaman keluarga Agus di Desa Kasuran, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemunculan api ini sudah berlangsung sejak Jumat malam 22 Mei yang lalu. Api tidak hanya muncul di satu titik, namun hampir di seluruh sudut rumah. Akibatnya berbagai barang dan perabot hangus terbakar. Hingga Senin pagi, api masih bermunculan di sejumlah titik, baik di dalam maupun di luar rumah. Setidaknya ada sekitar 70 titik api yang muncul selama sepekan terakhir.
7: Kurang lebih 17, 70 kali, kurang lebih.
8: Bahkan setelah kemarin ditinjau UPN dan UGM,

0: Benar. Iya, masih.
1: Kalau titik-titik apinya ini pasca ya. Kecil atau besar sih, Bu?
0: Dibilang kecil, kecil.
2: Pada Sabtu lalu, ahli dari Universitas Gadjah Mada dan UPN Veteran Yogyakarta telah datang memeriksa peristiwa kemunculan api ini. Dari pemeriksaan awal, api yang muncul di kediaman keluarga Agus ini akibat adanya konsentrasi gas metana yang bermigrasi keluar dari permukaan tanah. Pihak UGM juga berencana untuk mengambil sampel air dari rumah Agus untuk diuji kandungan di dalamnya.
3: Di belakang saya ini merupakan bekas dari kemunculan api di kediaman Agus di Sayegan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta yang membuat kedelapan penghuninya panik. Setidaknya selama seminggu ke belakang terdapat 72 titik api yang terus muncul dari berbagai lokasi di dalam rumah maupun di luar rumah. Sampai saat ini para penghuni rumah masih mengungsi sembari menunggu proses dekomposisi atas konsentrasi metana yang diindikasikan berada di dalam rumah.
2: Untuk sementara, 8 penghuni rumah mengungsi demi keselamatan. Mereka berharap penyebab pasti kemunculan api bisa segera ditemukan. Babang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta.
4: Dan saatnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama ada perawat klinik gigi jadi korban penusukan. Rekaman CCTV memperlihatkan sesaat setelah seorang perawat klinik gigi menjadi korban penusukan oleh pasiennya sendiri di Jalan Raya Regensi, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang pada Sabtu. Pelaku berinisial MA datang ke klinik untuk menjalani pembersihan karang gigi. Setelah proses tindakan medis selesai, pelaku meminta izin ke toilet dan diantar oleh seorang perawat. Namun setelah keluar dari toilet, pelaku tiba-tiba mengeluarkan sebilah pisau dari dalam tas yang dibawanya dan langsung menusuk korban secara berulang kali. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka tusuk di kedua tangan, punggung, perut, dan pundak. Korban pun harus mendapatkan perawatan intensif. Berikutnya ada remaja yang rusak monitor foto box. Aksi dugaan vandalisme 3 remaja pria di Tangerang, Banten pada Sabtu. Salah satu dari mereka memukul layar monitor foto box dengan telepon genggam hingga rusak. Dalam rekaman juga terlihat kedua temannya panik, sementara pelaku sempat terdiam ketika menyadari aksinya terekam CCTV. Setelah monitor rusak, para remaja tersebut langsung meninggalkan lokasi. Akibat insiden itu, monitor foto box mengalami kerusakan parah dan tidak dapat digunakan lagi, sehingga pemilik usaha mengalami kerugian. Video ini viral di jagat maya, memicu kemarahan warga net yang mengecam tindakan tersebut dan menuntut pertanggungjawaban dari pelaku serta orang tuanya. Dan berikutnya ada ribuan lampion hiasi langit malam Candi Borobudur. Inilah suasana pelepasan ribuan lampion dalam perayaan Trisuci Waisak 2570 di Kompleks Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Minggu malam. Dalam prosesi ini sebanyak 2.570 lampion diterbangkan secara bersamaan menghiasi langit malam di atas Candi Borobudur, menciptakan pemandangan yang memukau. Kebahagiaan dan haru terlihat di wajah para peserta yang mengikuti prosesi pelepasan lampion tersebut. Melalui pelepasan lampion ini, para peserta memanjatkan doa dan harapan agar kebaikan, kedamaian, serta cita-cita yang mereka panjatkan dapat terwujud. Berikutnya, di momen libur panjang, pantai jadi salah satu pilihan untuk berwisata. Di Denpasar, Bali, sejumlah pantai di kawasan Sanur ramai dikunjungi wisatawan dan masyarakat lokal.
5: Pantai Mertasari menjadi salah satu dari sedikit lokasi yang tersisa untuk bermain layang-layang di kawasan kota Denpasar. Meskipun area bermain semakin terbatas, kondisi tersebut tidak menyurutkan minat para pecinta layangan untuk tetap melestarikan kebudayaan warisan leluhur mereka. Terdapat beberapa bentuk layangan tradisional khas Bali. Di antaranya adalah bebean yang menyerupai ikan, pecukan yang berbentuk lekukan daun, serta janggan yang memiliki ornamen naga atau burung dengan ekor panjang.
6: Karena untuk melestarikan tradisi Bali sih, Kak. sama lebih seru aja. Dari kecil kita hiburannya cuma layangan.

0: Untuk kalau saya sih untuk hiburan bareng teman-teman, kebersamaan.
1: Ya karena dari awal udah hobi sih kak. Karena ya, seru ya dapat dari kecil kita hiburan cuma layangan aja, apalagi kita di Bali kan dekat dengan pantai.
2: Masih di kawasan Sanur, Pantai Bangsal juga menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat lokal untuk menghabiskan waktu libur mereka. Berbagai aktivitas dilakukan mulai dari bermain air, bersepeda, olahraga jalan santai, hingga menikmati kuliner tradisional. Kondisi ramai ini turut memberikan dampak positif bagi para pedagang kuliner lokal yang meraup peningkatan omzet pendapatan hingga 50% dibandingkan hari biasa. Berapa,
3: Bu? 10.000. Kadang minta yang dicampur, kadang minta nggak dicampur gitu. Apa aja ya dia minta. Lumayan ramai. Sekitar 50%.
4: Dibanding hari biasa atau ya, libur biasa?
3: Hari biasa. Biasanya kalau hari-hari biasa itu sore yang ramai. Paginya sedikit orang datang. Kalau kemarin baru dari pagi sampai sore ramai.
2: Karena letaknya yang berada di tengah kota dan mudah dijangkau, pantai-pantai di kawasan Sanur ini tetap menjadi destinasi favorit bagi penduduk Bali. Kartika Widowati, Denpasar, Bali.
5: Ratusan peternak ayam petelur di Blitar, Jawa Timur membagikan 1 juta telur gratis sebagai aksi protes atas anjloknya harga telur.

0: Melonjaknya harga kedelai impor membuat para produsen tahu di Purwakarta, Jawa Barat terpaksa memperkecil ukuran tahu. Sementara di Blitar, Jawa Timur, ratusan peternak ayam petelur membagikan 1 juta telur gratis sebagai aksi protes atas anjloknya harga telur.
1: Ratusan warga memadati halaman kantor Bupati Blitar, Jawa Timur, Senin siang untuk mendapatkan pembagian telur gratis. Mereka rela berdesakan sejak pagi di bawah terik matahari yang menyengat. Ada 1 juta butir telur yang dibagikan oleh peternak ayam rakyat Blitar Raya. Aksi bagi telur gratis ini dilakukan sebagai bentuk protes peternak atas anjloknya harga telur ayam. Saat ini harga telur ayam berada di angka Rp21.000 per kilogram.
2: Kita bahwa selama ini kita ini berjuang di bidang protein yang murah di Kabupaten Blitar, tapi tidak mendapatkan sesuatu yang kita impikan, yaitu kesejahteraan.
1: Wilayah Blitar Raya merupakan sentra penghasil telur yang memasok sekitar 30% kebutuhan telur nasional. Peternak berharap harga telur kembali normal dan serapan telur kembali seperti semula. Sementara itu, lonjakan harga kedelai impor sejak 6 bulan terakhir memukul usaha para produsen tahu di Purwakarta, Jawa Barat. Harga kedelai impor yang sebelumnya pada kisaran Rp9.300 per kilogram, saat ini menjadi Rp11.000 per kilogram. Agar tidak gulung tikar, mereka terpaksa memperkecil ukuran tahu, namun tidak menaikkan harga jual.
3: Paling memperkecil ukuran, Pak. Kalau naikin harga, agak sulit kayaknya.
4: Oh gitu.
3: Pembelinya nggak ada.
1: Biasanya, satu kotak yang berisi 100 potong tahu, kini menjadi 110 potong tahu dengan ukuran lebih kecil. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Usai puncak ibadah haji, jutaan jemaah dari berbagai belahan dunia melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Sementara itu jemaah haji Indonesia kloter pertama mulai bertolak ke tanah air pada hari ini.
5: Puncak ibadah haji telah usai. Ka'bah di Masjidil Haram Mekah kembali padat oleh jemaah haji yang menunaikan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Tawaf wada adalah tawaf terakhir yang dilakukan jemaah haji dan merupakan tawaf

0: tawaf penghormatan kepada Baitullah atau Ka'bah sebelum meninggalkan kota Mekah untuk kembali ke negara asal. Tak sedikit jemaah yang larut dalam haru setelah melaksanakan tawaf. Setelah melaksanakan tawaf wada.
1: Itu menangis terharu. Alhamdulillah, selama beberapa tahun kita menunggu, kurang lebih 13 tahun, inilah semuanya yang sudah kita laksanain, mudah-mudahan sesuai sama harapan kita. Segala hajat diijabah, segala doa diterima Allah.
0: Dalam ibadah haji, tawaf wada hukumnya adalah wajib. Jika ditinggalkan, jemaah haji harus membayar dam atau denda menyembelih seekor kambing. Kecuali bagi jemaah haji perempuan yang sedang haid atau jemaah lansia serta jemaah yang sedang sakit. Sementara itu, jadwal kepulangan kloter pertama jemaah haji Indonesia dimulai pada Senin 1 Juni 2026 dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Para jemaah nampak semangat menanti kepulangan menuju tanah air. Nampak di antara barang bawaan mereka ada oleh-oleh untuk keluarga tercinta.
2: Bawa unta untuk cucu.
3: Mobil-mobilan juga ini ya?
2: Enggak, unta. Cuma unta dengan sedikit kurma aja karena terkebatasan dana.
3: Unta gitu. Cucu memang minta unta, Mbak?
2: Minta unta, dibangun unta.
1: Ini ada gantungan kunci unta, mobil-mobilan untuk anak cucu di rumah. Karena ada ponakan banyak, ada untuk buat anak, buat cucunya tetangga.
3: Terbagi, Bu ya?
1: Terbagi.
0: Sementara itu, sejumlah koper milik jemaah haji Indonesia dibongkar petugas imigrasi karena dicurigai adanya cairan. Setelah dibongkar, ditemukan beberapa botol berisi air zam-zam yang dialasi dan dililit isolasi dengan sangat tebal. Sesuai aturan keselamatan penerbangan, penumpang dilarang memasukkan cairan ke dalam koper bagasi. Jemaah diminta untuk mematuhi aturan ini. Nantinya, jemaah akan menerima jatah air zam-zam saat tiba di tanah air. Lukman Rozak, Arab Saudi.
4: Seorang mantan kuli bangunan di Demak, Jawa Tengah sukses meraup cuan dengan membuat miniatur kapal. Omsetnya mencapai 100 juta rupiah setiap tahun. Informasinya sesaat lagi, tetap di News Update.

0: Seorang mantan tukang bangunan di Demak, Jawa Tengah sukses menjadi pengusaha miniatur kapal. Setiap tahun omsetnya mencapai 100 juta rupiah. Informasi sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Victor Pangaribuan, terima kasih. Sampai jumpa.
1: Eko Mulyo, pria berusia 38 tahun ini setiap hari memproduksi miniatur kapal di Desa Kedungwaru Kidul, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Saat ini, ia tengah menyelesaikan pesanan 10 miniatur kapal pukat dari Spanyol sekaligus mengerjakan pesanan dari Singapura. Seluruh miniatur pesanan ini dibuat dengan bahan fiberglass. Padahal saat memulai usaha ini 9 tahun lalu, Eko sama sekali tidak menguasai pembuatan kapal dari bahan fiberglass. Eko bukan berlatar perajin. Selepas lulus dari Madrasah Tsanawiyah, ia bekerja sebagai tukang bangunan di berbagai proyek termasuk di luar Jawa. Saat bertugas di Manado, ia jatuh sakit dan harus istirahat total selama 2 tahun. Dokter menyatakan ia tidak bisa lagi bekerja berat. Dalam masa pemulihan, Eko melihat seorang rekan lama membuat miniatur kapal layar dari bambu dan bertekad untuk belajar.
2: Gitu ya, waktu itu ya saya sudah ada istilahnya inspirasi gitu untuk peluang usaha baru. Saya coba buat sendiri, saya cari bahannya di sekitar dari bambu bekas, saya coba belah, saya irat-irat, lalu saya susun sedemikian rupa sampai akhirnya menjadi kapal seperti ini. Nah, untuk penjualan pertama dulu saya pesanan dari ibu-ibu PKK yang mengetahui saat saya produk pertama saya pajang di rumah mertua saya.
3: Sampai usaha berdebu.
1: Miniatur perdananya dijual Rp50.000. Semangat Eko kian tumbuh ketika belasan miniatur yang ia bawa habis terjual dalam satu pameran di Kudus. Eko kemudian mulai membuat miniatur dari bahan kayu dan pralon bekas yang dipasarkan lewat media sosial. Pesanan miniatur kapal tanker Pertamina berbahan fiberglass menjadi tantangan berikutnya. Eko belajar mandiri dari teknik cetakan hingga campuran bahan kimia dan hasilnya memuaskan. Ia pun belajar membuat cetak biru sendiri. Sejak itu, pesanan miniatur kapal pun terus mengalir. Harga miniatur bervariasi sesuai ukuran. Pesanan dari Spanyol dihargai 6 juta rupiah per unit, sementara miniatur sepanjang 2 meter yang memakan waktu pengerjaan selama 1 bulan terjual dengan harga 30 juta rupiah. Omset Eko kini mencapai sekitar 100 juta rupiah per tahun. Keberhasilan ini membuat Eko bisa memberi manfaat bagi lingkungan, termasuk merekrut karyawan dari sekitar rumahnya.
4: Terutama ilmu ngecat itu, terus kedisiplinan termasuk juga, gak salah. Baik, justru bos paling baik ini. Ya, lumayan lah, banyak ilmu di sini.
1: Kini, produk miniatur kapal juga dipesan dari sejumlah negara ASEAN, antara lain Thailand, Malaysia, dan Singapura. Nur Hoiri, Demak, Jawa Tengah.

0: giliran buat anak-anak yang jaga sini. Maksudnya saya orang sini loh, Pak.
1: Iya, biarpun orang sini, sejak kapan mulai ada parkirannya dulu?
2: Seorang pria meminta secara paksa sejumlah uang kepada sopir truk di Jalan Perak Barat, Kota Surabaya, beredar luas di media sosial. Pelaku beralasan meminta uang untuk membeli minuman keras jenis arak. Namun, permintaan uang ini ditolak oleh korban.
0: Saya warga sini ya?
3: Biarpun warga sini, saya bisa kayak begitu. Nggak usah kayak begitu.
2: Kesal permintaannya ditolak, pelaku kemudian mengancam korban.
3: Langsung lapor sekarang, polisi.
2: Saat kejadian, sopir truk asal Lombok, Nusa Tenggara Barat ini sedang berhenti untuk menunggu giliran masuk ke kapal di Pelabuhan Tanjung Perak pada Sabtu sore 30 Mei. Berbekal video yang viral, personel Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak mengantongi identitas pelaku. Pria berinisial S ini ditangkap di rumahnya di Kecamatan Semampir, Kota Surabaya tanpa perlawanan.
4: Secara tiba-tiba, korban didatangi oleh terduga pelaku yang menggunakan kendaraan sepeda motor, meminta sejumlah uang dan melakukan pengancaman kepada korban. Kemudian anggota kami melakukan penyelidikan untuk mencari identitas terduga pelaku, dan diketahui terduga pelaku berinisial S, warga Semampir, Surabaya.
2: Polisi masih terus mendalami kasus ini untuk mengusut tuntas jaringan pemerasan di jalanan yang kerap meresahkan para sopir ekspedisi antar pulau. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
3: Langsung lapor sekarang, polisi.
5: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Timnas U19 Indonesia akan menghadapi Myanmar malam hari ini dalam laga pembuka grup A ASEAN U19 Championship 2026. Lalu bagaimana kan skuad Garuda Muda untuk mempertahankan gelar juara? Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Diana Valencia, kita mulai CNN Indonesia Prime News lengkapnya.

Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur menangkap pemilik wedding organizer Marwah yang diduga melakukan tindak pidana penipuan. Polisi menetapkan tersangka kepada pasangan suami istri tersebut pada Sabtu pagi. Pak Sutri, pemilik wedding organizer Marwah berinisial RM dan ER ditangkap di kawasan Desa Batu Layang, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Jawa Barat pada Jumat malam. Kedua pelaku tak bisa berbuat banyak saat petugas resmob mendatangi tempat persembunyian mereka dan langsung menggeledah rumah kedua pelaku. Pelaku diduga sempat melarikan diri saat kasus dugaan penipuan wedding organizer di Bekasi viral di media sosial. Dan usai ditangkap, keduanya langsung digiring ke Polres Metro Jakarta Timur dan dipertemukan dengan puluhan korban yang ditipu oleh

0: pelaku. Kedua tersangka kini mendekam di Mapolres Jakarta Timur untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
1: Motif kalau dari hasil pemeriksaan kami diketahui bahwa uang-uang dari korban ini diputar lagi oleh para tersangka untuk menutupi kegiatan-kegiatan pernikahan sebelumnya. Jadi uang yang didapat dari klien lain itu digunakan untuk menyelenggarakan pesta pernikahan klien lainnya. Jadi uang itu secara tidak langsung ya gali lubang tutup lubang.
2: Total korban sendiri dan kerugiannya berapa?
1: Dari hasil pendataan kami saat ini bahwa kami mengetahui terdapat 58 klien dari Marwah Wedding ini dengan total kerugian sementara itu sekitar 2,6 miliar. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ada penambahan.
0: Lalu bagaimana polisi berhasil melakukan penangkapan terhadap wedding organizer Marwah yang berhasil menipu puluhan korban, dan untuk membahasnya sudah bersama kami Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur, AKBP Bayu Kurniawan. Selamat malam, Mas Bayu.
3: Selamat malam, Mbak.
0: Mas Bayu, sejauh ini ada berapa orang sebenarnya yang berhasil ditangkap polisi dalam dugaan kasus penipuan ini, dan apakah memang ada kemungkinan pelaku lain?
3: Kami telah melakukan penangkapan terhadap dua tersangka dalam kasus penipuan Marwah Wedding Organizer ini, Mbak. Dari hasil pemeriksaan kami, belum ada untuk kemungkinan tersangka lainnya, Mbak. Jadi memang dua pelaku yang merupakan suami istri ini secara bersama-sama melakukan penipuan dengan menggunakan WO Marwah ini.
0: Oke, ini artinya ada dua tersangka utama. Tapi kalau korbannya, Pak Bayu, berapa korban sebenarnya yang sudah melapor? Dan apakah memang ada korban lainnya yang dimungkinkan menjadi korban WO Marwah ini, melihat di media sosial cukup banyak begitu yang bersuara soal kasus ini?
3: Betul sekali, Mbak. Saat ini kami telah melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang korban. Dan dari pendataan kami, kemungkinan ada sekitar 58 korban lainnya yang merupakan klien dari Marwah Wedding Organizer ini, Mbak.
0: Kalau bicara soal korban sebenarnya, bagaimana dua tersangka ini menjalankan wedding organizer ini, kemudian menipu para korban, baik yang sudah melapor ataupun yang mungkin baru saja akan melapor ke polisi?
3: Ya, pada awalnya para korban ini melihat iklan di media sosial, di Instagram, yang diposting oleh akun IG Marwah Wedding Organizer ini. Dan ketika para korban ini tertarik dengan tawaran-tawaran paket pernikahan, selanjutnya para korban ini menghubungi melalui WhatsApp. Yang kemudian di dalam komunikasi WhatsApp itulah disampaikan paket-paket, harga, dan promo-promo yang diberikan oleh Marwah Wedding Organizer ini, Mbak.
0: Sudah berapa lama sekiranya dua tersangka ini, perkiraan dari pihak kepolisian begitu ya, sudah menjalankan modus serupa?
3: Kalau dari laporan kami, ini terkait korban ini baru pernikahannya itu diselenggarakan seharusnya tanggal 23 Mei kemarin, tetapi tidak bisa terselenggara sama sekali. Jadi saat ini dari hasil pemeriksaan kami dimulai dari tanggal korban tersebut mengalami penipuan. Tetapi untuk wedding organizer ini sendiri telah berdiri sejak tahun 2023, Mbak.
0: Oke, ini artinya dari 2023, tetapi ada beberapa kasus yang mungkin baru saja viral di tahun-tahun ini begitu ya, Pak Bayu ya. Kalau dari cerita-cerita korban begitu, Pak Bayu, apakah memang sebenarnya korban tertarik karena harganya yang murah atau mungkin komunikasi ataupun promo-promo yang dilakukan oleh wedding organizer Marwah ini?
3: Jadi dari pemeriksaan yang kami lakukan, memang paket yang diberikan oleh Marwah Wedding Organizer ini relatif murah dan juga ditambah lagi dengan promo-promo potongan. Contohnya itu seperti subsidi untuk sewa gedung. Nah, Marwah Organizer ini memberikan subsidi sebesar 20 juta rupiah kepada korban.
0: Oke, baik. Berarti ada dalam tanda kutip iming-iming begitu ya, Pak Bayu, kepada para korban sehingga baik berupa promo ataupun cashback dan lain sebagainya sehingga membuat korban juga tertarik menggunakan wedding organizer ini. Kalau potensi ataupun estimasi kerugian korban atas kasus penipuan ini, apakah sudah dihitung oleh teman-teman polisian?
3: Dari data yang kami kumpulkan itu sekitaran dari 50

0: 8 orang klien dari Marwa Wedding Organizer ini sekitar 2,6 miliar Mbak.
1: Oke, ini bukan angka yang sedikit, menyentuh angka miliaran rupiah. Itu pun mungkin juga belum terhitung korban-korban yang mungkin baru saja mau melaporkan ke polisi begitu ya. Pak Bayu, terakhir imbauan kepada masyarakat begitu ya. Kita tahu betul bahwa penipuan yang melibatkan wedding organizer ini bukan kali pertama terjadi di Indonesia. Imbauan kepada masyarakat supaya lebih selektif ketika merencanakan hari besarnya, memilih wedding organizer yang tepat dan benar.
0: Ya, kami dari Satreskrim memberikan himbauan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih WO untuk penyelenggaraan pernikahannya. Tolong benar-benar dicek dan diverifikasi terkait dengan track record dari WO tersebut. Dan apabila harga yang diberikan itu terlalu murah, ya masyarakat harus lebih berhati-hati karena kemungkinan itu bisa menjurus pada penipuan.
1: Jangan mudah tergiur dengan promo-promo ataupun harga yang murah, lebih seleksi lagi begitu ya Pak dari rekam jejak wedding organizer hingga mungkin klien-klien yang sudah pernah menggunakan wedding organizer serupa. Terima kasih atas waktu Anda, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Bayu Kurniawan malam hari ini untuk CNN Indonesia Prime News. Terima kasih Pak Bayu, selamat beraktivitas kembali.
0: Terima kasih Mbak.
1: Kita ke informasi lainnya, kemunculan puluhan titik api di salah satu rumah warga di Sleman, Yogyakarta membuat panik penghuni rumah. Berbagai barang dan juga perabot hangus terbakar dan para penghuni terpaksa mengungsi demi keselamatan.
2: Kepanikan terjadi saat api muncul tiba-tiba di kediaman keluarga Agus di Desa Kasuran, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemunculan api ini sudah berlangsung sejak Jumat malam 22 Mei yang lalu. Api tidak hanya muncul di satu titik, namun hampir di seluruh sudut rumah. Akibatnya berbagai barang dan perabot hangus terbakar. Hingga Senin pagi, api masih bermunculan di sejumlah titik, baik di dalam maupun di luar rumah. Setidaknya ada sekitar 70 titik api yang muncul selama sepekan terakhir.
3: Kurang lebih 70 kali, kurang lebih.
4: Bahkan setelah kemarin ditinjau UPN dan UGM masih muncul ya Bu?
3: Iya masih.
4: Kalau titik-titik apinya itu pasca ya. Kecil atau besar sih Bu?
3: Dibilang kecil, kecil.
2: Pada Sabtu lalu, ahli dari Universitas Gadjah Mada dan UPN Veteran Yogyakarta telah datang memeriksa peristiwa kemunculan api ini. Dari pemeriksaan awal, api yang muncul di kediaman keluarga Agus ini akibat adanya konsentrasi gas metana yang bermigrasi keluar dari permukaan tanah. Pihak UGM juga berencana untuk mengambil sampel air dari rumah Agus untuk diuji kandungan di dalamnya.
5: Di belakang saya ini merupakan bekas dari kemunculan api di kediaman Agus di Sayegan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta yang membuat kedelapan penghuninya panik. Setidaknya selama seminggu ke belakang terdapat 72 titik api yang terus muncul dari berbagai lokasi di dalam rumah maupun di luar rumah. Sampai saat ini para penghuni rumah masih mengungsi sembari menunggu proses dekomposisi atas konsentrasi metana yang diindikasikan berada di dalam rumah.
2: Untuk sementara, 8 penghuni rumah mengungsi demi keselamatan. Mereka berharap penyebab pasti kemunculan api bisa segera ditemukan. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta.
1: Enggan membayar usai menyantap makan siang di sebuah kedai kopi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, seorang warga negara asing meracau hebat saat ditagih. Sementara di Kabupaten Mojokerto, mobil petugas damkar terhalang tenda hajatan saat akan menuju ke lokasi kebakaran di Desa Kedung Gempol, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto pada Minggu malam.
6: Why? Because I'm building your country! Look at the buildings! Look at the shops! Look at the five-star luxury that is coming right here.
1: Viral di media sosial, seorang pria warga negara asing tak mau membayar tagihan biaya makan siang di sebuah kedai kopi di Jalan Taman Kebon Siri 2 Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat diikuti dan ditagi salah seorang karyawan, sang bule malah meracau tak karuan. Dalam wajahannya, bule ini mengaku tak perlu membayar tagihan makan dan minum karena

0: pihaknya turut membangun negeri ini dengan megahnya pembangunan gedung-gedung bertingkat di Jakarta. Tak ingin terjadi keributan panjang, karyawan kedai kopi akhirnya membiarkan bule ini kabur tanpa membayar. Diketahui pelaku sempat mengeluarkan kartu kredit miliknya namun gagal transaksi.
1: Kartu kreditnya dia yang dia pakai itu bermasalah. Jauh lagi, jalannya cepet. Jauh gue mintain bayaran, malah kabur dan malah ngoceh-ngoceh kayak gitu. Ini negara lo gue yang udah bangunin, udah gue bagusin, kota lo gue udah bagusin. Ya kan lo makan lo bayar lah.
0: Belum diketahui secara pasti identitas dan asal negara WNA tersebut. Mobil berukuran besar milik pemadam kebakaran BPBD Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur terpaksa berbalik arah untuk melewati jalan kecil karena jalan utama terhalang tanda hajatan. Sedianya, petugas pemadam kebakaran akan ke Desa Kedung Gempol, Kecamatan Mojosari karena ada laporan kebakaran rumah. Petugas menghubungi markas damkar untuk mengganti mobil kecil agar dapat menerobos tanda hajatan di rumah salah satu warga. Menggunakan armada pemadam berukuran kecil, petugas akhirnya berhasil mencapai lokasi melalui jalur alternatif yang melintasi area persawahan. Setibanya di lokasi, petugas melakukan pemadaman dan pendinginan untuk mencegah api merambat ke bagian bangunan lain.
2: Ya, kita tadi lewat jalur pintas, Pak, tadi, Pak.
3: Lewat apa, persawahan atau gimana?
2: Kita tadi lewat sawah juga tadi. Lewat sawah, sehingga kita mencari jalan pintas supaya cepat ke lokasi tujuan.
0: Diketahui kebakaran terjadi akibat sang pemilik rumah lupa mematikan kompor. Beruntung tidak ada korban jiwa.
4: Tadi ibu manasi nasi terus.
3: Nasi apa kuah?
4: Nasi.
3: Nasi di kompor?
4: Iya.
3: Terus?
4: Itu lupa kayaknya.
3: Lupa, ditinggal kemana tadi mas?
4: Gak tahu.
3: Terus tapi ada api atau gimana? Taunya gimana?
4: Ya taunya apinya sudah merembet ke sana.
0: Kobaran api berhasil dikendalikan sebelum meluas ke seluruh rumah, meski bagian dapur mengalami kerusakan yang cukup parah. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sebuah sepeda motor yang diparkir di depan warung kopi Cakung, Jakarta Timur, raib digondol maling saat ditinggal pemiliknya untuk nobar pertandingan sepak bola. Masih dari Jakarta, seorang pria menggasak dua ponsel di sebuah kontrakan saat penghuninya sedang mandi.
6: Seorang pemuda di Jakarta Timur kehilangan sepeda motor saat sedang nobar Piala Champion di sebuah warkop di Jalan Penggilingan Cakung. Korban akhirnya pulang ke rumah dengan berjalan kaki sambil menangis sepanjang jalan meratapi motornya yang raib. Dalam melancarkan aksinya, pelaku yang berjumlah dua orang saling berbagi tugas, satu orang eksekutor sedangkan satunya mengawasi kondisi. Aksi pencurian ini kini sudah dilaporkan ke polisi. Warga berharap polisi bertindak cepat, pasalnya kasus pencurian motor sudah beberapa kali terjadi di Jalan Penggilingan.
7: Lagi beli bubur, lagi nobar bola juga. Gak tahu tuh motornya ada yang maling. Pas tahunnya itu pas motornya hilang.
8: Sekitar jam berapa, Pak?
7: Jam 1, 1.25, 1.30 lah. Ya pulang kayak jalan kaki lah, kasihan, nangis itu. Sempet, cuman dikejar sama temennya, udah nggak kekejar lah.
6: Aksi pencurian ponsel terjadi di sebuah kontrakan di Jalan Manunggal 3, Ciracas, Jakarta Timur pada Sabtu sore. Dalam rekaman CCTV yang berada di lokasi kejadian, terlihat pelaku masuk ke dalam rumah kontrakan korban yang tidak terkunci saat korban sedang mandi. Pelaku kemudian menggasak dua unit ponsel milik korban dan segera melarikan diri. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai jutaan rupiah. Usai mengetahui barang miliknya hilang, korban langsung melaporkan peristiwa ini kepada pihak RT setempat untuk ditindaklanjuti.
9: Korban posisi lagi di kamar mandi, sedang mandi. Nah, jadi malingnya lagi nyelonong masuk aja. Dan maling itu mengambil dua HP di rumah tersebut. Itu kejadian belum lama, ini kemarin Sabtu kayaknya, jam-jam sore. Untuk 2 HP mungkin kisaran 4-5 juta ya.
6: Tim Puma Jatanras Polda NTB mengamankan belasan dari sekitar 50 motor curian dari sejumlah penadah di wilayah Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa NTB. Kendaraan-kendaraan tersebut merupakan hasil kejahatan jaringan yang melibatkan oknum mahasiswa, pegawai minimarket, dan penadah. 8 terduga pelaku berhasil diamankan termasuk seorang perempuan. Berdasarkan hasil penyelidikan, kendaraan curian tersebut dipindahkan ke sejumlah tempat di wilayah hukum Polda

0: NTB dengan berbagai macam cara, termasuk melalui mobil box barang minimarket untuk mengelabui petugas.
1: Kendaraan? Ya, sekitar ada 50 kendaraan, tapi yang baru bisa kita ungkap cuma segini. Nah, karena yang sisanya itu sudah dioper ke Dompu.
2: Ini jaringan antar provinsi, Bang?
1: Antar pulau, bukan provinsi, Mas, ya. Nah, juga ada terketelibatan mahasiswa di sini, salah satu universitas.
0: Kini petugas masih terus melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap terduga pelaku lainnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Tim Satres Narkoba Polrestabes Makassar menangkap 3 orang pengedar narkotika di Kota Makassar dan menyita lebih dari 1 kg sabu yang siap diedarkan di sebuah rumah kos. Di lokasi lainnya, Polres Mandailing Natal memusnahkan 3.000 batang pohon ganja siap panen yang berada di atas lahan seluas 3 hektar tepatnya di perbukitan Tor Sihite, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.
4: Tim Satres Narkoba Polrestabes Makassar membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang beroperasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam operasi yang dilakukan pada Selasa 12 Mei 2026 ini, polisi mengamankan 3 orang tersangka, di mana salah satu tersangkanya berinisial MIS ditangkap di sebuah rumah kos di Jalan Todopuli, Kota Makassar. Dari tangan para pelaku, petugas menyita barang bukti sabu dengan total berat sekitar 1,125 kg yang disembunyikan di sebuah lokasi di kawasan Kecamatan Panakukang, Makassar. Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka MIS berperan sebagai penjaga sekaligus pengelola gudang penyimpanan sabu yang dipercaya oleh pengendali jaringan. Tersangka bertugas menerima barang haram tersebut dan memecahkan ke dalam paket-paket kecil, kemudian menyiapkannya untuk diedarkan sesuai arahan atasannya. Sementara proses pemasaran sabu dilakukan melalui media sosial dengan memanfaatkan akun Instagram untuk menjaring para pembeli.
5: Dari barang bukti yang kita amankan ini juga kami mengamankan 3 tersangka. 3 tersangka ini semuanya laki-laki. Yang pertama itu kita amankan di kos-kosan, salah satu kos-kosan di Jalan Todopuli. Kemudian dari TKP tersebut kita amankan saudara MIS. Saudara MIS ini adalah perannya sebagai pemegang gudang yang dipercaya oleh bosnya untuk mengendalikan gudang itu, menerima barang, kemudian memecah dalam paketan-paketan kecil sesuai dengan perintah bosnya. Dan memasarkan menggunakan salah satu akun Instagram, yaitu Cuma Scroll.
4: Polres Mandailing Natal memusnahkan 3.000 batang pohon ganja siap panen setinggi 1 hingga 2 meter yang berada di atas lahan seluas 3 hektar tepatnya di perbukitan Tor Sihite, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Untuk sampai ke lokasi, petugas harus berjalan kaki melewati hutan belantara, jalur yang ekstrim, dan perbukitan terjal selama 7 jam pada Sabtu 30 Mei 2026. Satu persatu pohon ganja pun dicabut oleh petugas dan menghancurkan gubuk milik petani ganja tersebut. Setelah seluruh pohon ganja dicabut, petugas pun langsung memusnahkan ribuan pohon ganja tersebut dengan cara dibakar.
6: Polres Mandailing Natal bersama-sama dengan rekan-rekan wartawan dan juga adik-adik aliansi mahasiswa di Kabupaten Mandailing Natal melaksanakan pemusnahan ladang ganja seluas kurang lebih 3 hektar di wilayah hukum Polres Madinah. Kegiatan berlangsung lancar dan saya selaku Kapolres melaksanakan pemusnahan ladang ganja dalam rangka operasi Antik Toba 2026 yang merupakan perintah langsung dari Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Sumut untuk membuktikan bahwa Polda Sumut khususnya dan Polres Mandailing Natal aktif dan akan melaksanakan pemberantasan tindak pidana narkoba secara menyeluruh sampai ke akar-akarnya.
4: Polisi kini memburu para pelaku penanam ganja yang kabur meninggalkan lokasi sebelum pemusnahan ganja dilakukan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Hamparan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
4: Rekaman kamera drone memperlihatkan tumpukan sampah yang terbawa arus membentuk hamparan layaknya pulau sampah di perairan Jakarta pada Senin pagi. Tumpukan sampah yang didominasi oleh limbah plastik serta kayu ini mengendap di Muara Kali Adem, kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, dan menciptakan sedimen lumpur yang mengganggu aktivitas nelayan. Keberadaan pulau sampah ini dikeluhkan para nelayan. Mereka mengaku baling-baling perahu miliknya rusak akibat tersangkut sampah. Tak jarang, perahu mereka juga kandas setelah terjebak di sedimen lumpur saat laut sedang pasang dan surut.
7: Kalau keluar nelayan itu kadang-kadang kalau air pasang, kadang-kadang sering terjadi nabrak kandasan. Ya kadang-kadang masih ada tunggak karena nggak ada perawatan di bibir kali ini.
8: Itu kalau udah banyak, akses keluarnya nyangkut di kapal semua bang, di baling-baling kipasnya. Sama agak lambat lah, kita kan harus bersihin dulu, baru bisa keluar.
4: Para nelayan berharap pemerintah lekas menangani persoalan sampah di perairan Jakarta karena Muara Kali Adem merupakan jalur utama lalu lintas perahu nelayan tradisional. Gunawan Sugro, Jakarta.
3: Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo berduka atas meninggalnya mantan Menteri Pertahanan Jenderal Purnawirawan Ria Mirzad Triakudu. Jokowi mengenang Ria Mirzad Triakudu sebagai sosok pemimpin yang tegas dan memiliki prinsip yang kuat saat mengemban tugas. Informasi selengkapnya sesaat lagi.

telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Kami perbarui informasi Anda seputar haji. Usai puncak ibadah haji, jutaan jemaah dari berbagai belahan dunia melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Sementara itu jemaah haji Indonesia kloter pertama mulai bertolak ke tanah air pada hari ini.
1: Puncak ibadah haji telah usai. Ka'bah di Masjidil Haram Mekah kembali padat oleh jemaah haji yang menunaikan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Tawaf wada adalah tawaf terakhir yang dilakukan jemaah haji dan merupakan tawaf penghormatan kepada Baitullah atau Ka'bah sebelum meninggalkan kota Mekah untuk kembali ke negara asal. Tak sedikit jemaah yang larut dalam haru setelah melaksanakan tawaf.
2: Itu menangis terharu. Alhamdulillah, selama beberapa tahun kita menunggu, kurang lebih 13 tahun, inilah semuanya yang sudah kita laksanain, mudah-mudahan sesuai sama harapan kita. Segala hajat diijabah, segala doa diterima Allah.
1: Dalam ibadah haji, tawaf wada hukumnya adalah wajib. Jika ditinggalkan, jemaah haji harus membayar dam atau denda menyembelih seekor kambing. Kecuali bagi jemaah haji perempuan yang sedang haid atau jemaah lansia serta jemaah yang sedang sakit. Sementara itu, jadwal kepulangan kloter pertama jemaah haji Indonesia dimulai pada Senin 1 Juni 2026 dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Para jemaah nampak semangat menanti kepulangan menuju tanah air. Nampak di antara barang bawaan mereka ada oleh-oleh untuk keluarga tercinta.
3: Bawa unta untuk cucu.
4: Mobil-mobilan juga ini ya?
3: Enggak, unta. Cuma unta dengan sedikit kurma aja karena terkebatasan dana.
4: Unta gitu. Cucu memang minta unta, Mbak?
3: Minta unta, jualan unta.
5: Ini ada gantungan kunci unta, mobil-mobilan untuk anak cucu di rumah. Karena ada ponakan banyak, ada untuk buat anak, buat cucunya tetangga.
4: Terbagi, Bu ya?
5: Terbagi.
1: Sementara itu, sejumlah koper milik jemaah haji Indonesia dibongkar petugas imigrasi karena dicurigai adanya cairan. Setelah dibongkar, ditemukan beberapa botol berisi air zam-zam yang dialasi dan dililit isolasi dengan sangat tebal. Sesuai aturan keselamatan penerbangan, penumpang dilarang memasukkan cairan ke dalam koper bagasi. Jemaah diminta untuk mematuhi aturan ini. Nantinya, jemaah akan menerima jatah air zam-zam saat tiba di tanah air. Lukman Rozak, Arab Saudi.
0: Sejumlah koper milik jemaah haji Indonesia terpaksa dibongkar oleh pihak otoritas penerbangan dan juga imigrasi di Arab Saudi. Para jemaah itu ketahuan membawa air zam-zam di dalam koper mereka. Padahal sesuai dengan aturan penerbangan internasional, penumpang dilarang membawa cairan apapun dalam jumlah banyak di bagasi. Tindakan tegas ini terpaksa diambil oleh pihak keamanan Bandara King Abdul Aziz Jeddah saat proses pemeriksaan bagasi jemaah haji Indonesia. Dari hasil pemindaian mesin X-ray, petugas mendeteksi adanya pola mencurigakan pada sejumlah koper. Dan ketika dibongkar, petugas menemukan beberapa botol berisi air zam-zam yang dialasi dan dililit isolasi dengan sangat tebal. Sesuai aturan keselamatan penerbangan internasional, jemaah sama sekali tidak diperbolehkan memasukkan cairan ke dalam koper bagasi. Meskipun sudah diisolasi sedemikian rupa agar tidak bocor, hal tersebut tetap saja melanggar regulasi. Dan akibat kejadian ini, proses pemeriksaan sempat terhambat dan botol-botol air zam-zam ini disita petugas.
6: Barang bawaan ini yang sampai hari ini menjadi PR kami untuk mengingatkan jamaah, jangan bawa barang bawaan yang memang tidak diperkenankan, seperti air zam-zam dibungkus botol, dimasukkan koper, itu pasti dibongkar oleh petugas, dibuang. Tadi saya mendapat laporan dari kloter pertama ini ada puluhan, hampir ratusan botol-botol yang harus dibuang dari dalam koper. Ini sangat membahayakan dan tentu akan mengganggu perjalanan kita sendiri karena harus menunggu pembongkaran koper, kemudian merapikan kembali, baru dimasukkan ke pesawat. Itu artinya mengganggu perjalanan kita.

Warga Hindu suku Tengger di lereng Gunung Bromo kembali menggelar ritual suci Yatnya Kasada 1948 Saka. Pada Senin dini hari, warga melarung sesaji hasil bumi hingga hewan ternak ke kawah Bromo. Dan uniknya puluhan pemarit nekat berebut berkah di tengah kawah yang membara.

0: Kabut tebal dan suhu ekstrim berkisar antara 7 hingga 9 derajat Celcius mengiringi ritual Yajna Kasada 1948 Saka. Ribuan umat Hindu suku Tengger tetap khusyuk memadati Pura Luhur Poten di lautan pasir Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Warga datang dengan membawa ongkek atau pikulan berisi aneka hasil bumi. Sesaji ini kemudian didoakan oleh puluhan dukun pandita dari 4 kabupaten, yakni Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Malang. Dalam ritual tahun ini, 3 dukun pandita baru resmi dikukuhkan. Mereka berasal dari desa Ngadisari dan Pandasari Probolinggo, serta desa Sedaeng, Pasuruan. Usai pembacaan sejarah Tengger dan doa bersama, puncak ritual dilakukan dengan melarung sesaji ke kawah Gunung Bromo. Tanpa rasa takut, di tengah kawah yang menganga dan membara, puluhan pemarit atau warga pemburu berkah telah bersiap dengan jaring dan sarung. Mereka saling berebut hasil bumi, uang hingga hewan ternak seperti ayam dan kambing yang dilemparkan warga. Meski berbahaya, para pemarit ini mengaku tak gentar karena sudah terbiasa. Dalam semalam, mereka bisa mengumpulkan uang ratusan ribu rupiah hingga membawa pulang hewan ternak.
1: 500.
2: Dibuat apa biasanya? Dibuat apa?
1: Beras.
2: Oh, beli beras. Tapi ibu tidak takut, itu kan kawah. Sudah terbiasa?
1: Iya.
2: Sudah terbiasa.
0: Tradisi Yajna Kasada sendiri merupakan bentuk penghormatan atas pengorbanan Raden Kusuma, putra bungsu pasangan Roro Anteng dan Joko Seger yang merupakan leluhur suku Tengger.
3: Ada untuk tahun ini, mudah-mudahan ke depan semua umat suku Tengger menjadi umat yang lebih baik dan berbudi pekerti.

0: yang luhur yang mana telah diwariskan oleh leluhur kita secara turun-temurun.
1: Momen kasada paling ditunggu di Gunung Bromo karena ritual ini memang ritual yang selama ini sudah banyak

0: Pasang, tentang sebuah kebersamaan, tentang sebuah totalitas di dalam mempercayai sesuatu ya.
1: Sebagai penutup rangkaian ritual, 10 tokoh masyarakat turut dikukuhkan sebagai warga kehormatan suku Tengger. Dirsya Priyongko, Probolinggo, Jawa Timur.
2: Informasi selanjutnya, wisata alam jadi pilihan utama bagi warga dalam mengisi libur panjang. Seperti objek wisata Curug Jenggala yang berada di lereng Gunung Slamet, Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah. Selain menyuguhkan pemandangan alam yang masih asri, di sini terdapat air terjun yang memiliki keunikan tinggi yang sejajar mencapai 30 meter. Sementara itu terkenal akan wisata pantainya, warga Bali memilih menghabiskan momen libur panjang dengan sekadar bersantai di pinggir pantai hingga menerbangkan layangan tradisional Bali dengan ukuran yang cukup besar.
3: Momen libur panjang dimanfaatkan banyak warga untuk berwisata, tidak terkecuali warga Banyumas, Jawa Tengah. Berlokasi di lereng Gunung Slamet, Baturaden, ada satu destinasi wisata alam yang menjadi pilihan warga untuk sekedar bersantai sambil menikmati pemandangan alam. Hawa sejuk pegunungan serta gemercik air sungai menyambut setiap wisatawan yang datang ke objek wisata air Curug Jenggala. Meski harus berjalan sekitar 1 km dengan medan yang menanjak, namun segala lelah terbayarkan dengan pemandangan yang disuguhkan air terjun yang punya ketinggian 30 meter ini. Selain memiliki pesona alam yang estetik, Curug Jenggala juga punya keunikan tersendiri, di mana ketiga air terjunnya memiliki tinggi yang sejajar dengan aliran sungai nan jernih berbatu. Selain bersuah foto, barbeque bersama kerabat terdekat juga dipilih warga sambil menikmati pemandangan alam sekitar.
4: Warga sejuk, itu juga sangat bikin adem ya, karena kita kan hidup di Purwokerto udah ramai, banyak kendaraan, banyak polusi. Terus solusinya itu datang ke Jenggala, terus lihat keindahannya.
3: Cukup dengan membayar tiket seharga Rp15.000 saja, pengunjung sudah bisa menikmati wisata Curug Jenggala dengan segala keindahannya. Di lokasi berbeda, warga Bali punya cara tersendiri dalam memanfaatkan momen libur panjang. Terkenal dengan wisata pantainya, serta suguhan pemandangan Pantai Sanur yang menawan, sejumlah warga menghabiskan waktu dengan menerbangkan layang-layang tradisional di pesisir pantai. Pantai Mertasari menjadi salah satu dari sedikit lokasi yang tersisa untuk bermain layang-layang di kawasan Kota Denpasar. Meskipun area bermainnya semakin terbatas, kondisi itu tidak menyurutkan minat pecinta layang-layang untuk tetap melestarikan budaya warisan leluhur mereka. Terdapat beberapa bentuk layangan tradisional khas Bali, di antaranya bebean yang menyerupai ikan, pecukan yang berbentuk lekukan daun, serta janggan yang punya ornamen naga atau burung dengan ekor panjangnya. Layang-layang khas Bali ini merupakan warisan sakral yang dipercaya sebagai tradisi peninggalan Rare Anger.
5: Karena untuk melestarikan tradisi Bali sih kak, sama lebih seru aja dari kecil kita hiburannya cuma layangan aja.
6: Untuk kalau saya sih, untuk hiburan bareng teman-teman kebersamaan.
5: Ya karena dari awal udah hobi sih kak, karena ya, seru ya dapat dari kecil kita hiburan cuma layangan aja, apalagi kita di Bali kan dekat dengan pantai.
3: Letaknya yang berada di tengah kota dan mudah untuk dijangkau. Selain dengan menerbangkan layang-layang, berbagai aktivitas lain juga bisa dilakukan. Mulai dari bermain air, bersepeda, jalan santai, hingga menikmati kuliner tradisional. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

Sedikitnya 55 orang tewas akibat ledakan besar di desa Kaungtat, Myanmar pada Minggu. Menurut laporan media setempat, insiden ini diduga berasal dari ledakan tidak sengaja sejumlah bahan yang disimpan untuk kegiatan pertambangan. Desa Kaungtat berada di berbatasan dengan China yang dikuasai Taang National Liberation Army, kelompok bersenjata yang saat ini tengah menjalani gencatan senjata dengan militer Myanmar. Rekaman video ini diambil seorang warga dari Ruili, sebuah kota di Provinsi Yunnan, Tiongkok. Tentara TNLA mengkonfirmasi ledakan tersebut terjadi pada 31 Mei, namun tidak merinci jumlah korban. Menurut laporan BBC dan media lokal Shui Miai News Agency, sedikitnya ada 55 orang tewas, terdiri dari 25 perempuan

0: dan 30 pria. Sementara puluhan orang lainnya terluka dalam peristiwa ini. Perserikatan bangsa-bangsa menambahkan Israel dan Rusia ke dalam daftar hitam PBB yang berisi negara-negara yang dicurigai melakukan kekerasan seksual di zona konflik. Laporan tahunan terbaru Guterres kepada Dewan Keamanan PBB tentang kekerasan seksual terkait konflik berisi deskripsi mengerikan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan bersenjata dan keamanan Israel dan juga Rusia. Ditambahkannya Israel dan Rusia ke dalam daftar hitam ini tidak secara otomatis mendapat tindakan hukuman khusus seperti sanksi. Meskipun pengungkapan dan penghinaan publik dapat menyebabkan kerusakan reputasi yang signifikan bagi negara-negara yang terlibat. Nantinya bagi negara-negara yang berulang kali masuk dalam daftar hitam, dilarang berpartisipasi dalam operasi perdamaian PBB.
1: These violations occurred primarily during detention and interrogation and across 12 sites, including military camps under Israeli control, Israeli prison service facilities, and in one Israeli police station in a climate of total impunity. Moreover, explicit threats were made by Israeli armed and security forces, warning detainees not to report abuse to media or human rights organizations.
0: Sementara itu, rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas kendali militer di jalur Gaza hingga mencapai 70% memicu kekhawatiran baru. Di tengah krisis kemanusiaan yang masih berlangsung, warga Palestina takut akan terjadi gelombang pengungsian lebih besar. Sementara para pengamat menilai langkah tersebut berisiko mempengaruhi konflik.
2: Penderitaan warga Gaza Palestina belum berakhir karena pemerintah Zionis Israel terus merangsek dan mempersempit wilayah Palestina. Dalam sebuah pernyataan di sebuah seminar, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa militer Israel saat ini menguasai sekitar 60% wilayah Gaza dan menargetkan peningkatan kendali hingga 70%. Netanyahu menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari tekanan terhadap Hamas yang menjadi target utama operasi militer Israel.
3: אנחנו כרגע לופתים את חמאס, כן? אנחנו עכשיו ב-60% משטח הרצועה, אתם יודעים את זה. היינו ב-50, עברנו ל-60. הדירקטיבה שלי היא לעבור ל... תלכו לפי הסדר. קודם כל 70, בואו נתחיל בזה. לופתים אותם מכל עבר, אנחנו נטפל בשאריות.
2: Pernyataan itu langsung menimbulkan kecemasan di kalangan warga kota Gaza. Kondisi di Gaza yang porak-poranda akibat perang dan terbatasnya bahan pangan membuat warga Gaza terdesak dan hidup penuh penderitaan. Di Khan Yunis, antrian untuk mendapatkan air bersih adalah pemandangan sehari-hari. Warga menilai hampir seluruh Gaza telah mengalami kerusakan dan mempertanyakan kemana mereka harus pergi jika wilayah yang dapat ditinggali semakin menyempit. Selain itu, mereka melihat tidak ada perubahan walau saat ini sedang dalam kondisi gencatan senjata.
4: وش نسوي يعني؟ احنا بدنا العالم يوقف جنبينا عشان يبعد عنا الاحتلال وينسحب الاحتلال من
5: نتنياهو هو معني انه يحصر كل غزة في منطقة وياخذ غزة كلها له. بصراحة الواحد يتمنى يموت افضل من اللي كل يوم بيصير وبنسمع. يعني الموت افضل لنا. الصراحة يعني كل يوم بيعطونا أمل إنه إحنا نرجع لبلدنا إنه الحرب الحرب ما انحلتش مين قال لك الحرب وقفت كل يوم في سهدة في قصف في دمار في خوف في رعب فيش أمان إلنا إحنا قاعدين هنا وخوف ورعب كل يوم سهدة وكل يوم جرحى ومكان مش مكاننا وأرض مش أرضنا.
2: Sementara itu, Direktur Proyek Israel-Palestina dari International Crisis Group, Mike Rodensberg, menilai pernyataan Netanyahu tidak dapat dilepaskan dari konteks politik dalam negeri Israel menjelang pemilu. Menurutnya, Netanyahu berupaya menampilkan citra tegas di hadapan pemilih, sekaligus meningkatkan tekanan terhadap Hamas agar menyerahkan senjata. Namun, Rodensberg mengingatkan bahwa perluasan kendali wilayah berisiko meningkatkan ketegangan dan memicu eskalasi konflik yang lebih besar.
6: Optics of, you know, toughness and victory and so on and so forth. So that has to be seen as the background, part of the background to it. And then the other part of the

0: background is this sense of Israeli, you know, sort of frustration, impatience. I mean, they feed together actually, because this is part of the election, you know, business as well. But impatience with not making progress in Gaza, and of course, as far as the Israelis are concerned.
1: Menurut data International Crisis Group, Israel saat ini diperkirakan menguasai sekitar 64% wilayah Gaza, meningkat dari sekitar 53% yang diatur dalam kesepakatan gencatan senjata pada Oktober lalu. Pengamat menilai pengurangan wilayah bagi 2 juta penduduk Gaza dapat memperburuk kondisi kemanusiaan yang sudah sangat kritis.
2: Krisis kemanusiaan terus melanda berbagai wilayah dunia. Di Republik Demokratik Kongo, serangan yang diduga dilakukan kelompok bersenjata menewaskan sejumlah warga sipil. Sementara itu di Suriah, ribuan pengungsi kembali menghadapi penderitaan setelah banjir Sungai Eufrat merendam kamp tempat tinggal mereka.
3: Di kota Beni, Republik Demokratik Kongo, warga berkumpul di lokasi serangan yang diduga dilakukan oleh kelompok Allied Democratic Force atau ADF. Jasad para korban tergeletak di tanah, sementara warga dan pejabat setempat berusaha mengevakuasi korban dan menenangkan keluarga yang berduka. Saksi mata menyebut para penyerang memasuki kawasan Ngadi pada sore hari dan menyerang warga sipil. Pemimpin masyarakat sipil setempat menyatakan warga sebelumnya telah memberikan peringatan kepada aparat keamanan, namun serangan tetap terjadi. Mereka mendesak pemerintah untuk meningkatkan perlengkapan dan kemampuan pasukan keamanan dalam menghadapi ancaman kelompok bersenjata di wilayah timur Kongo. Sementara itu di Provinsi Raqqa, Suriah, banjir akibat meluapnya Sungai Eufrat memaksa ratusan keluarga pengungsi meninggalkan tenda-tenda mereka. Sejumlah tenda nampak masih terendam air dan kondisi ini mengakibatkan anak-anak harus berpindah menggunakan perahu karet. Menurut warga, air datang secara tiba-tiba dan memaksa mereka menyelamatkan diri tanpa sempat menyelamatkan harta benda. Banjir ini terjadi saat warga merayakan Hari Raya Idul Adha, menambah beban di tengah kondisi kemanusiaan yang sudah memprihatinkan. Media lokal melaporkan sekitar 2.400 keluarga terdampak kenaikan permukaan air Sungai Eufrat yang juga merusak lahan pertanian dan fasilitas umum di wilayah tersebut. Di India, penyelamat masih terus melakukan pencarian korban setelah sebuah gedung komersial berlantai 5 di kawasan Mehrauli, New Delhi, ambruk secara tiba-tiba pada akhir pekan. Operasi penyelamatan yang masih berlangsung di lokasi kejadian dekat stasiun Metro Sakit New Delhi. Personel dari berbagai instansi termasuk tim tanggap bencana nasional, pemadam kebakaran, kepolisian dan otoritas manajemen bencana diterjunkan untuk menyingkirkan puing-puing bangunan. Menurut pihak kepolisian, tim penyelamat berhasil mengeluarkan 12 orang selamat dari timbunan reruntuhan. Dua di antaranya dilaporkan dalam kondisi kritis dan menjalani perawatan di pusat trauma AIIMS. Insiden terjadi pada akhir pekan saat sebagian besar kantor tutup, sehingga jumlah orang di dalam gedung diperkirakan lebih sedikit dibanding hari biasa.
2: Kita kembali ke informasi dalam negeri, kemunculan puluhan titik api di salah satu rumah warga di Sleman, Yogyakarta membuat panik penghuni rumah. Berbagai barang dan juga perabot hangus terbakar dan para penghuni terpaksa mengungsi demi keselamatan mereka.
4: Kepanikan terjadi saat api muncul tiba-tiba di kediaman keluarga Agus di Desa Kasuran, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemunculan api ini sudah berlangsung sejak Jumat malam 22 Mei yang lalu. Api tidak hanya muncul di satu titik, namun hampir di seluruh sudut rumah. Akibatnya berbagai barang dan perabot hangus terbakar. Hingga Senin pagi, api masih bermunculan di sejumlah titik, baik di dalam maupun di luar rumah. Setidaknya ada sekitar 70 titik api yang muncul selama sepekan terakhir.
5: Kurang lebih 70 kali, kurang lebih.
6: Bahkan setelah kemarin ditinjau UPN dan UGM masih muncul ya, Bu?
5: Iya, masih.
6: Kalau titik-titik apinya itu pasca ya. Kecil atau besar sih, Bu?
5: Dibilang kecil, kecil.
4: Pada Sabtu lalu,

0: ahli dari Universitas Gajah Mada dan UPN Veteran Yogyakarta, telah datang memeriksa peristiwa kemunculan api ini. Dari pemeriksaan awal, api yang muncul di kediaman keluarga Agus ini akibat adanya konsentrasi gas metana yang bermigrasi keluar dari permukaan tanah. Pihak UGM juga berencana untuk mengambil sampel air dari rumah Agus untuk diuji kandungan di dalamnya.
1: Di belakang saya ini merupakan bekas dari kemunculan api di kediaman Agus di Sayegan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta yang membuat kedelapan penghuninya panik. Setidaknya selama seminggu ke belakang terdapat 72 titik api yang terus muncul dari berbagai lokasi di dalam rumah maupun di luar rumah. Sampai saat ini para penghuni rumah masih mengungsi sembari menunggu proses dekomposisi atas konsentrasi metana yang diindikasikan berada di dalam rumah.
0: Untuk sementara, 8 penghuni rumah mengungsi demi keselamatan. Mereka berharap penyebab pasti kemunculan api bisa segera ditemukan. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta.
2: Meski momen Lebaran Idul Adha sudah berlalu, namun kenaikan harga sejumlah bahan pangan tidak berlalu. Bicara soal kenaikan harga bahan pangan, pastinya yang paling tertekan adalah mereka yang punya penghasilan pas-pasan. Beragam siasat pun dilakukan masyarakat, salah satunya dengan berhemat. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Prime News pada malam hari ini. Saya Diana Valencia, pamit undur diri, selamat malam, sampai jumpa.

0: Kalau sudah naik, susahlah turun. Itulah harga sejumlah bahan pangan saat ini. Sempat disebut kenaikan harga karena momen Natal, Tahun Baru, Idul Fitri, lalu Idul Adha. Namun faktanya sejumlah bahan pangan harganya masih mahal. Sepertinya minyak goreng khususnya yang bersubsidi, yakni minyak kita, sejak awal bulan Mei, minyak kita langka. Walaupun ada, harganya pun mahal, di atas harga eceran tertinggi.
1: Iya, harganya selalu melambung tinggi. Kita kan ibu rumah tangga, bingung.
2: Ya, sebenarnya sangat berat sekali. Sangat berat, ya bagi saya yang keluarga kecil, anaknya banyak.
0: Tidak hanya minyak goreng, harga sayur mayur seperti cabai bawang juga belakangan naik. Seperti di pasar tradisional Sidoharjo, Kota Lamongan, Jawa Timur, pada Jumat 29 Mei terpantau naik. Bawang merah naik dari Rp40.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Sementara cabai rawit dari Rp60.000 per kilogram menjadi Rp85.000 per kilogram. Selain minyak goreng dan sayur mayur, harga beras pun belakangan terpantau naik. Pada Jumat 29 Mei di Pasar Kosambi, Kota Bandung, harga beras medium dijual di kisaran harga Rp13.500 hingga Rp15.000 per kilogram. Sementara beras premium dijual mulai dari Rp16.000 hingga Rp18.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, kenaikan sudah terjadi sejak awal tahun secara bertahap. Kenaikan harga beras ini pun tentu dikeluhkan oleh ibu rumah tangga, salah satunya Poppy Pertiwi. Untuk menekan pengeluaran sehari-hari, ibu empat anak ini menyiasati kenaikan harga beras dengan memilih untuk menurunkan kualitas beras yang biasanya dibeli.
3: Dulu tuh saya biasa beli kan yang paling mahal tuh biasanya aku beli tuh Rp14.000, 14-15an. Sekarang tuh udah di Rp16.000 lebih, barusan aku nanya yang biasa yang paling mahal itu. Paling kalau saya sih belinya yang agak-agak di bawahnya, yang biasa aku beli misalkan paling turun kedua dari atas itulah.
0: Sementara itu, sejumlah pekerja kantoran dengan gaji pas-pasan menempuh jalan membawa bekal dari rumah ketimbang membeli. Mereka mengaku lebih hemat memasak sendiri ketimbang beli jadi.
4: Menurutku bawa bekal. Jadi aku biasanya beli bahan makanan itu bisa habis buat seminggu atau mungkin 3 hari. Lebih hemat.
5: Pastinya masak sendiri. Kalau makan di luar, itu kan ada biaya lain-lain kan, kayak biaya yang masaknya habis itu, biaya sewanya juga, jadinya pasti lebih hemat masak sendiri.
0: Kenaikan sejumlah harga pangan disebut-sebut dipengaruhi oleh

banyaknya permintaan saat momen hari raya. Namun faktanya setelah momen hari raya berlalu, sejumlah harga masih bertengger. Sebelumnya pemerintah juga mengklaim saat ini daya beli masyarakat dan inflasi kenaikan harga masih terjaga. Tim Liputan, CNN Indonesia.

tanah airku Indonesia.

0: Suara teriakan minta tolong memecah kesunyian siang dan memicu kepanikan di sebuah klinik gigi di Jalan Raya Regensi, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang pada hari Sabtu. Seorang perawat menjadi korban penusukan oleh pasiennya sendiri. Pelaku yang baru saja melakukan penganiayaan sempat terlihat mondar-mandir dengan membawa senjata tajam jenis pisau. Pelaku berinisial MA akhirnya berhasil ditangkap warga, lalu diserahkan ke pihak kepolisian. Sementara korban, seorang perawat bernama Vero, tidak sadarkan diri dan mengeluarkan banyak darah akibat sejumlah luka tusuk pada kedua tangan, punggung, perut, dan juga pundak. Korban pun langsung dilarikan ke rumah sakit setempat. Menurut saksi mata, awalnya pelaku datang ke klinik untuk menjalani pembersihan karang gigi. Setelah proses tindakan medis selesai, ia meminta izin ke toilet dan diantar oleh perawat. Namun setelah keluar dari toilet, pelaku tiba-tiba mengeluarkan pisau dari dalam tas yang ia bawa dan langsung menusuk korban secara brutal.
1: Dalam rekam medis tercatat bahwa pasien ini adalah pasien baru dan tidak pernah datang ke klinik sebelumnya.
2: Kalau dilihat dari kondisi korban itu ada lima tusukan.
3: Masih didalami oleh polisi Jawa Timur.
2: Masih kita dalami.
0: Saat ini pelaku sudah diamankan di Polsek Jatiwung. Polisi masih mendalami apa motif pelaku melakukan aksi penusukan tersebut. Sementara korban masih dirawat di RSUD Kabupaten Tangerang. Salah satu luka terbuka di tangan kiri korban berada di dekat pembuluh nadi yang menyebabkan korban kehilangan banyak darah dan mengalami kondisi luka syok berat. Seorang remaja 19 tahun menjadi korban penganiayaan yang dilakukan seorang pria kekar yang mengaku oknum anggota TNI. Nampak pelaku berkali-kali menendang dan menyabet potongan selang plastik ke tubuh korban. Peristiwa ini terjadi di rumah korban di Kelurahan Dawuhan, Situbondo pada Sabtu siang dan videonya direkam oleh rekan korban yang berada di lantai 2. Setelah puas menganiaya korban, pelaku langsung meninggalkan lokasi. Sementara korban mengalami luka memar di sejumlah bagian tubuh akibat sabetan selang. Menurut korban, pelaku datang seorang diri ke rumah korban dan langsung menuduh korban telah mengganggu pacarnya. Korban dan keluarganya sudah melapor ke Denpom TNI Situbondo. Namun oleh Gakum Subdenpom 535 Situbondo, Peltu Erwan Susianto, korban diarahkan untuk melapor perkara tersebut ke Polisi Militer Angkatan Laut atau Pomal di Banyuwangi.
4: Saya sudah melaporkan ke Denpom Situbondo, tapi ternyata bukan kewenangannya, saya harus menunjukkan ke Pomal Banyuwangi. Sana kewenangannya. Saya sudah ditanyakan untuk dimediasi, tapi saya ini berhubungan dengan nyawa dan kebiasaan untuk aparat supaya tidak semena-mena.
0: Korban dan keluarganya berharap mendapatkan keadilan atas kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia. Halo, selamat malam. Beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Hari ini bersama saya Bram Herlambang dan inilah redaksi malam selengkapnya. Puluhan titik api bermunculan secara misterius di salah satu rumah warga di Sleman, Yogyakarta dan membuat panik para penghuni rumah. Dalam sepekan terakhir terhitung ada 70 titik api yang bermunculan di berbagai sudut rumah.
5: Kepanikan terjadi saat api muncul tiba-tiba di kediaman keluarga Agus di Desa Kasuran, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemunculan api ini sudah berlangsung sejak Jumat malam 22 Mei yang lalu. Api tidak hanya muncul di satu titik, namun hampir di seluruh sudut rumah. Akibatnya berbagai barang dan perabot hangus terbakar. Hingga Senin pagi, api masih bermunculan di sejumlah titik, baik di dalam maupun di luar rumah. Setidaknya ada sekitar 70 titik api yang muncul selama sepekan terakhir.
6: Kurang lebih 70 kali, kurang lebih.
7: Bahkan setelah kemarin ditinjau UPN dan UGM masih muncul ya, Bu?
6: Iya, masih.
7: Kalau titik-titik apinya itu pasca ya. Kecil atau besar sih, Bu?
6: Dibilang kecil.
5: Pada Sabtu lalu, ahli dari Universitas Gajah Mada dan UPN Veteran Yogyakarta, telah datang memeriksa peristiwa kemunculan api ini. Dari pemeriksaan awal, api yang muncul di kediaman keluarga Agus ini akibat adanya konsentrasi gas metana yang bermigrasi keluar dari permukaan tanah. Pihak UGM juga berencana untuk mengambil sampel air dari rumah Agus untuk diuji kandungan di dalamnya.
8: Di belakang saya ini merupakan bekas dari kemunculan api di kediaman Agus di Sayegan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta yang membuat kedelapan penghuninya panik. Setidaknya selama seminggu ke belakang terdapat 72 titik api yang terus muncul dari berbagai lokasi di dalam rumah maupun di luar rumah. Sampai saat ini para penghuni rumah masih mengungsi sembari menunggu proses dekomposisi atas konsentrasi metana yang diindikasikan berada di dalam rumah.
5: Untuk sementara, 8 penghuni rumah mengungsi demi keselamatan. Mereka berharap penyebab pasti kemunculan api bisa segera ditemukan. Babang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta.
0: Setelah viral di media sosial, seorang sopir taksi yang memecahkan kaca spion mobil pengendara lain di Jalan Tol Jor, Pondok Pinang akhirnya ditangkap. Polisi juga berhasil menangkap pelaku penjambretan siswi SMP di Makassar yang aksinya sempat viral di media sosial.
9: Tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, perusakan, tolong.
10: Rekaman kamera pengawas yang viral di media sosial memperlihatkan aksi perusakan sebuah mobil oleh oknum sopir taksi daring di ruas Jalan Tol Jor, kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
9: Tolong, perusakan, tolong!
10: Dalam video tersebut, korban terlihat menghentikan kendaraannya di bahu jalan usai dihadang oleh mobil tersangka. Tersangka kemudian turun dengan membawa kunci roda dan merusak kaca spion serta badan kendaraan korban. Menindaklanjuti laporan korban, personel Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan menangkap tersangka berinisial JF di Ciputat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, insiden bermula saat tersangka emosi karena tidak diberi jalan saat akan mendahului dari sisi kiri. Tersangka kemudian mengejar dan menyerempet kendaraan korban.
11: Pelaku tiba-tiba menyalip dari kanan dan langsung berhenti di depan, seketika itu juga memberhentikan korban dan langsung menghampiri korban dengan membawa kunci roda.
10: Sementara itu yang juga viral adalah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik aksi dua orang penjambret yang berboncengan motor di kawasan Jalan Depasawi Luar Kota Makassar. Pelaku kemudian menjambret ponsel milik siswi SMP. Korban bahkan sempat terjatuh dan terseret saat berusaha mempertahankan ponselnya. Personel gabungan tim Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama unit Reskrim Polsek Tamalate menangkap satu terduga pelaku utama berusia 25 tahun. Satu unit telepon genggam milik korban diketahui masih dibawa kabur oleh rekan tersangka berinisial T yang kini masih dalam buruan pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Video viral merekam aksi pemerasan sopir truk di kawasan pelabuhan Tanjung Perak. Sementara itu di Tasikmalaya, maling motor ditangkap petugas usai aksinya terekam CCTV. Lucunya, korban justru menjadi untung karena motornya sudah dimodifikasi oleh tersangka. Selain dicat ulang, pelek, ban hingga kaca spion dimodifikasi jadi lebih bagus.
12: Inilah aksi Bang Jago saat memalak sejumlah uang kepada sopir truk ekspedisi antar pulau beredar luas di media sosial. Pelaku terus ngotot minta uang untuk membeli minuman keras jenis arak, namun ditolak oleh korban. Pelaku yang kesal kemudian mengancam korban. Saat kejadian, sopir truk asal Lombok, Nusa Tenggara Barat ini sedang berhenti untuk menunggu giliran masuk ke kapal di Pelabuhan Tanjung Perak di Jalan Perak Barat, Kota Surabaya, Sabtu sore 30 Mei. Berbekal video yang viral, personel Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak langsung menangkap pria berinisial S di rumahnya di Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Dua orang pelaku curanmor menyatroni rumah warga di Jalan Balai Rakyat Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu sore. Kedua pelaku langsung membagi tugas. Pelaku yang berada di atas motor memantau situasi, sedangkan pelaku lainnya mengambil motor yang terparkir di halaman rumah seorang warga. Saat berusaha membobol motor curian menggunakan kunci T, aksinya diketahui pemilik motor yang kemudian meneriaki pelaku. Mendengar teriakan tersebut, pelaku langsung menodongkan senjata api ke arah korban. Setelah itu, mereka kabur dengan membawa motor hasil curiannya. Korban kini telah melaporkan kasus ini ke Polsek Kramat Jati. Kamera pengawas merekam aksi pencurian di Sukarame, Tasikmalaya, Jawa Barat 26 Januari lalu. Pelaku terpantau menggondol sepeda motor curian bersama temannya. Selang 4 bulan, polisi pun berhasil menangkap tersangka di Majalengka. Usai pengejaran di pematang sawah, tiga tersangka berhasil dibekuk Kamis lalu.

0: Dari hasil pemeriksaan, modus pencurian tersangka dengan cara berpura-pura meminjam motor korban yang dikenalnya. Mereka lalu menggandakan kunci motor korban untuk dicuri. Motor curian kemudian dijual ke seorang penadah di Majalengka. Lucunya, motor hasil curian ini dimodifikasi sebelum diamankan polisi.
1: Apa yang bedanya apa?
2: Dari lampu pelak.
1: Lampu pelak jadi bagus itu ya.
0: Selain motor curian, dalam kasus ini polisi juga mengamankan barang bukti berupa telepon genggam dan kunci palsu yang digunakan saat beraksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan di informasi berikutnya, sempat buron selama 5 bulan, ada seorang maling motor yang bersenjata api di Pringsewu, Lampung, berujung ditembak oleh polisi. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, penjambret turis asing juga dihadiahi oleh timah panas oleh polisi di bagian kakinya lantaran melawan saat akan ditangkap.

0: Pelarian Andi Anggara alias Doglang, pelaku spesialis curanmor di Kabupaten Pringsewu, Lampung akhirnya berakhir. Buronan Polres Pringsewu sejak Januari 2026 ini berhasil diringkus saat bersembunyi di wilayah Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Lampung pada 30 Mei 2026 lalu. Lantaran dinilai membahayakan petugas, polisi akhirnya memberikan tindakan tegas terukur hingga pelaku berhasil dilumpuhkan. Pelaku curanmor ini biasa membekali diri dengan senjata api dan dikenal licin dan tidak segan melukai korban saat menjalankan aksinya. Dari keterangan para pelaku lain yang lebih dahulu ditangkap, Andi diduga terlibat dalam 12 aksi curanmor yang dilakukan komplotan tersebut. Saat ini, pelaku beserta barang bukti sudah diamankan di Polres Pringsewu untuk proses penyidikan lebih lanjut. Inilah akhir petualangan KRHS, pemuda 26 tahun warga Jalan Bumi Arjo, Surabaya. Dirinya hanya bisa merintih kesakitan setelah kedua kakinya ditembak petugas hingga ambles tidak bisa berdiri tegak. Pelaku ini merupakan jambret sadis yang menyasar wisatawan asing di kawasan Kota Lama, Surabaya. Aksi bermula ketika korban, seorang turis asal Jerman, sedang asyik berjalan kaki dan sedang melakukan video call kekasihnya. Melihat kesempatan, pelaku yang menggunakan sepeda motor langsung merampas telepon genggam tersebut. Namun pelaku tidak sadar jika wajahnya sempat terekam jelas lewat fitur rekam layar oleh pacar korban yang berada di Jerman. Berbekal rekaman wajah yang jelas itu, unit reaksi cepat Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak langsung menggerebek rumah tersangka. Naas, karena mencoba melawan dan kabur saat diamankan, petugas tanpa ampun memberikan tindakan tegas terukur di kedua kaki pelaku. Kini pelaku hanya bisa menyesali perbuatannya di balik jeruji besi sambil menahan sakit pada kedua kakinya yang bolong ditembak petugas. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa telepon genggam milik korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Setelah sempat viral di media sosial, pemilik wedding organizer Marwah yang menipu puluhan calon pengantin di Bekasi, Jawa Barat, akhirnya ditangkap. Pelaku diduga menerapkan modus gali lubang tutup lubang dengan memakai uang klien baru untuk menutup biaya pernikahan klien sebelumnya. Total kerugian yang dilaporkan mencapai hampir 3 miliar rupiah.
2: Inilah detik-detik pasangan suami istri RM dan ER, pemilik wedding organizer Marwah, saat ditangkap polisi di persembunyiannya di sebuah rumah kontrakan di Kampung Pasir Kuda, Desa Batu Layang, Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat malam. Sebelumnya, RM dan ER sempat kabur saat kasus dugaan penipuan wedding organizer di Bekasi viral di media sosial. Keduanya pun langsung digiring ke Polres Metro Jakarta Timur dan dipertemukan dengan puluhan korban mereka. Sejauh ini ada 58 calon pengantin yang diduga menjadi korban penipuan wedding organizer tersebut. Dua pasangan telah melaksanakan pernikahan, namun tidak memperoleh fasilitas sesuai yang dijanjikan. Sedangkan 56 pasangan lainnya belum dapat melaksanakan acara pernikahan yang telah direncanakan.

0: Hingga saat ini 28 korban sudah membuat laporan polisi dengan total kerugian mencapai hampir 3 miliar rupiah. Hasil penyelidikan sementara, tersangka ER merupakan residivis kasus serupa di wilayah Jawa Barat.
1: Motif kalau dari hasil pemeriksaan kami diketahui bahwa uang-uang dari korban ini diputar lagi oleh para tersangka untuk menutupi kegiatan-kegiatan pernikahan sebelumnya. Jadi uang yang didapat dari klien lain itu digunakan untuk menyelenggarakan pesta pernikahan klien lainnya. Jadi uang itu secara tidak langsung ya gali lubang tutup lubang.
0: Sebelumnya Sabtu 23 Mei lalu viral di media sosial pesta pernikahan pasangan pengantin asal Tambun Kabupaten Bekasi di Islamic Center Bekasi Jawa Barat yang dihelat tanpa dekorasi, catering maupun fotografer akibat ditipu wedding organizer. Meski begitu akad pernikahan tetap berlangsung sederhana dengan dipandu oleh MC. Korban mengaku penyedia jasa pernikahan itu didapatnya di media sosial Instagram dan menawarkan banyak promo menggiurkan. Korban telah melakukan pelunasan secara bertahap pada awal April 2026. Usai kejadian, korban sempat mendatangi kantor WO di Cakung, Jakarta Timur, tetapi kosong. Mereka pun diinformasikan jika kantor pindah ke Rorotan. Namun saat didatangi ke Rorotan, pengelola malah berbelit-belit saat ditanya perihal pembayaran kepada vendor. Tuah dari ulahnya, pasangan suami istri ini dijerat pasal 486 dan pasal 489 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Viral di media sosial, seorang pria bule tidak mau membayar tagihan biaya makan siang di sebuah kedai kopi di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sementara itu di lokasi lainnya beredar video viral seorang bocah perempuan terjatuh ke kandang gajah di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan.
3: Hei, bayar dulu!
4: Inilah detik-detik seorang pria bule kabur tanpa membayar usai makan siang di salah satu kafe di Jalan Taman Kebon Siri 2, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat dikejar dan ditagi oleh karyawan kafe, sang bule menolak membayar tagihan makanannya senilai Rp94.000 lantaran mengaku telah berjasa membangun gedung-gedung bertingkat di Jakarta.
5: Because I'm building your country! Look at the buildings! Look at the shops! Look at the five-star luxury that is coming right here! Leave me alone.
4: Lantaran terus meracau, karyawan kafe akhirnya membiarkan bule tersebut pergi. Menurut karyawan kafe, sebelum kabur, pria asing tersebut sempat menggunakan kartu kredit untuk membayar tagihan. Namun gagal lantaran kartu kreditnya bermasalah.
3: Hei, bayar dulu!
4: Momen seorang anak perempuan terjatuh ke kandang gajah di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan pada Selasa 26 Mei lalu viral di media sosial. Terlihat sang anak dievakuasi secara mandiri oleh pihak keluarga tanpa bantuan petugas keamanan Taman Marga Satwa Ragunan. Sabtu siang, pengelola Taman Marga Satwa Ragunan buka suara. Humas Taman Marga Satwa Ragunan Wahyudi Bambang menyayangkan kejadian ini dan menduga keluarga korban lalai untuk menjaga dan mengawasi sang anak saat berada di area satwa. Pengelola menegaskan setiap pengunjung wajib mematuhi aturan termasuk larangan melewati batas pengaman kandang satwa. Viral, aksi dugaan vandalisme seorang remaja pria memukul layar monitor photobox dengan telepon genggam hingga rusak di Tangerang, Banten pada Sabtu. Kedua temannya panik, sementara pelaku sempat terdiam ketika menyadari aksinya terekam CCTV. Ketiga remaja itu kemudian langsung meninggalkan lokasi. Akibat insiden itu, monitor photobox mengalami kerusakan parah dan tidak dapat digunakan lagi, sehingga pemilik usaha mengalami kerugian. Video ini memicu kemarahan warganet yang mengecam tindakan tersebut dan menuntut pertanggungjawaban dari pelaku serta orang tuanya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Lima warga Biak, Papua tewas akibat ledakan bom atau mortir diduga sisa Perang Dunia Kedua. Adapun di Surabaya Jawa Timur, seorang perempuan lansia tewas dalam kebakaran sebuah ruko penyimpanan sepeda. Dan berikut kilas peristiwa.

0: Ledakan yang diduga berasal dari bom atau mortir sisa Perang Dunia Kedua terjadi di kampung Yenures, distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Papua pada Minggu. Akibat peristiwa tersebut, 5 orang dilaporkan meninggal dunia, 19 orang mengalami luka ringan, dan 55 warga terdampak mengungsi ke tempat pengungsian yang telah disediakan pemerintah daerah. Sementara itu, Kepolisian Daerah Papua masih melakukan penyelidikan untuk memastikan jenis bahan peledak yang memicu ledakan tersebut. Puluhan pelajar dilaporkan hilang saat melakukan pendakian di Gunung Nepo di perbatasan Kota Parepare dan Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Usai menerima laporan, Sabtu malam tim SAR gabungan langsung menuju titik koordinat yang dikirimkan salah satu pendaki. Saat ditemukan, kondisi para pendaki dalam keadaan lemas karena kehabisan bekal, bahkan salah satu pendaki dilaporkan mengalami kesurupan. Usai berhasil dievakuasi, Minggu dini hari para pendaki dijemput oleh pihak keluarga. Pihak BPBD mengimbau para pendaki agar selalu mempersiapkan kondisi fisik dan mental sebelum melakukan pendakian agar kejadian serupa tidak terulang. Kobaran api dengan cepat membakar seluruh bangunan ruko penyimpanan sepeda di Jalan Sidoyoso 4, Kota Surabaya, Minggu dini hari. Sebanyak 20 unit armada mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Usai proses pemadaman, petugas menemukan jenazah seorang perempuan lansia bernama Tan Lian Wio, berusia 68 tahun. Korban ditemukan di depan pintu kamar mandi lantai 2. Berdasarkan keterangan pihak RT, saat kejadian korban sedang berada seorang diri di dalam ruko. Sementara anggota keluarga lainnya tinggal di area rumah bagian belakang. Kasus kebakaran kini ditangani oleh Polrestabes Surabaya guna memastikan ada tidaknya unsur kelalaian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Terekam CCTV saat mencuri di sebuah kontrakan dengan memanjat pagar. Seorang pemuda berujung ditangkap polisi. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
4: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda.

0: Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

Pelaku pencurian di rumah kontrakan di Palembang dibekuk warga dan juga anggota TNI ketika sedang asik pesta sabu. Adapun pura-pura membesuk pasien, seorang pemuda mencuri handphone milik keluarga pasien di rumah sakit. Sayangnya informasi ini sekaligus menutup jumpa kita. Ingat redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Bram Herlawang pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.

CCTV merekam aksi pencurian yang dilakukan seorang pemuda di kontrakan Sila Beranti, Jakabaring, Palembang, Jumat malam. Pelaku memanjat pagar kontrakan lalu menggondol handphone, uang tunai, tas, dan barang berharga lainnya milik korban. Pelaku yang berhasil diidentifikasi lalu ditangkap warga bersama petugas TNI ketika sedang asik pesta sabu di rumah kontrakannya Sabtu siang. Dari hasil penangkapan ini, warga dan petugas TNI mengamankan barang bukti handphone. Tersangka lalu diserahkan ke Polrestabes Palembang untuk diproses lebih lanjut. Seorang pemuda bernama Raka harus berurusan dengan polisi setelah tertangkap tangan mencuri tas milik keluarga pasien di Rumah Sakit Bari, Palembang. Dari hasil pemeriksaan, pelaku berpenampilan rapi saat beraksi agar tidak dicurigai. Ia juga diduga sudah beberapa kali menjalankan aksinya dengan modus berpura-pura membesuk pasien. Ia mencari keluarga pasien yang lengah terhadap barang bawaannya. Dari tangan pelaku diamankan sebuah tas yang berisi 2 unit handphone yang sebelumnya sempat dibawa kabur. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.

Halo, selamat sore. Peristiwa Jalan 16 di Lenteng Agung menjadi apa ya? Sesuatu yang menjadi perhatian publik ya. Karena tidak hanya mengganggu mobilitas masyarakat, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai kondisi dan juga keamanan infrastruktur perkotaan. Lantas sejauh mana pengawasan dan juga pemeliharaan infrastruktur di Jakarta? Kami akan sajikan pembahasannya bersama pihak Pemprov dan juga pihak BRIN. Saya Heranov Al-Bashir. Anda tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Pemirsa, setiap tanggal 1 Juni bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Apakah masyarakat terutama Gen Z masih mengingat kelima sila dalam Pancasila? Peningkatan penumpang kereta cepat WUSH di momen libur long weekend saat ini meningkat tinggi hingga 20 ribu lebih pada Senin. Adanya peningkatan jumlah penumpang KCIC mengakomodir dengan kereta tambahan. Yogyakarta selalu menjadi salah satu tujuan wisata favorit ketika masa liburan tiba. Termasuk pada hari ini, suasana di kawasan Malioboro menjadi ramai oleh wisatawan.

0: Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan hari lahir Pancasila di Gedung Pancasila Jakarta Senin pagi. Acara ini juga dihadiri sejumlah pejabat negara, di antaranya Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri, para mantan wakil presiden, Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, serta Kapolri. Peringatan pada tahun ini mengusung tema Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia. Dalam amanatnya, Presiden menegaskan pentingnya transformasi ekonomi nasional yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Karena itu, pemerintah berkomitmen melakukan transformasi menuju sistem yang lebih berkeadilan, berkemanusiaan, serta memperkuat persatuan nasional.
1: Di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun, kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atas sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
0: Informasi selanjutnya, momen libur panjang kawasan Puncak Bogor masih menjadi destinasi favorit warga. Lantas bagaimana suasana terbaru di sana? Kami ajak Anda bergabung bersama rekan kami, ada Nindya Yuwono, produser lapangan CNN Indonesia dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat sore Nindi, nampaknya ramai lancar di belakang Anda. Ada himbauan khusus bagi para pengendara yang akan melintas di daerah tersebut? Silakan.

0: Nindi, silakan.
1: Selamat sore Heranov, saat ini kami berada di Simpang Gadok Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di mana untuk situasi arus lalu lintas di tempat kami melaporkan saat ini masih ada sistem rekayasa lalu lintas one way dari arah Puncak menuju ke Jakarta. Jadi kalau kami tadi memantau Heranov dari arah Tol Jagorawi begitu, memang sudah masih tidak bisa masuk untuk mengarah ke Simpang Gadok tempat kami melaporkan saat ini. Dampaknya memang banyak kendaraan yang melintasi jalur alternatif di Jalan Raya Ciawi. Tadi kami sempat memantau juga ada beberapa kepadatan di titik Jalan Raya Ciawi dampak dari one way dari arah Puncak menuju ke Jakarta tempat kami melaporkan saat ini. Begitu Heranov. Kami akan bergeser sedikit, saya akan menunjukkan kepada Anda. Kemudian foto jurnalis CNN Indonesia Maranata akan menunjukkan kepada Anda beginilah situasi di Simpang Gadok Kabupaten Bogor Jawa Barat, Heranov, di mana memang

0: Banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan didominasi plat nomor B ini, artinya cukup banyak masyarakat dari arah Puncak menuju ke Jakarta ini untuk turun, begitu ya Heranov. Nah, untuk hari ini Heranov masih cukup banyak sebenarnya masyarakat yang menghabiskan waktu mengarah ke Puncak. Bisa dibuktikan tadi sebenarnya kalau kita pantau dari Jalan Raya Ciawi, ini cukup banyak kendaraan yang mengikuti kepadatan begitu ya di jalan raya alternatif, jalur-jalur alternatif menuju ke Puncak Bogor. Ini juga didominasi kendaraan pribadi berplat nomor B. Ini artinya masih cukup banyak antusias masyarakat untuk mengarah ke Puncak Bogor, Jawa Barat. Di memang sebenarnya memang cukup banyak opsi wisata yang ditawarkan di Puncak Bogor, Jawa Barat. Nah, Heranov, kalau berbicara mengenai sepanjang long weekend sampai hari ini, beberapa hari ini memang volume kendaraan ini cukup banyak. Ini ada di angka 23.000 sampai 30.000. Ini data menurut Polsek Bogor, Jawa Barat, begitu ya Heranov. Nah, sebenarnya ada beberapa himbauan Heranov bagi masyarakat yang akan kembali ke Jakarta maupun masih mengarah ke Puncak Bogor, Jawa Barat. Nantinya harus dalam keadaan, tidak hanya keadaan fisik begitu ya Heranov yang fit, namun juga kendaraan yang prima. Kembali ke Anda Heranov.
1: Baik, terima kasih atas laporannya Nindya Yuwono langsung kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Dari Puncak kita ke Yogyakarta yang selalu menjadi salah satu tujuan wisata favorit ketika masa liburan tiba. Termasuk ya pada hari ini, suasana di kawasan Malioboro menjadi ramai oleh wisatawan yang ingin menikmati suasana Jogja yang unik.
2: Malioboro tidak pernah sepi, apalagi ketika hari libur. Jalan ikonik di kota Jogja itu selalu ramai oleh wisatawan yang ingin menikmati suasananya, walaupun kegiatan di Malioboro sangatlah sederhana. Seperti jalan kaki di pedestriannya, berbelanja oleh-oleh dan cenderamata khas Jogja di toko-toko sepanjang Malioboro, dan menyusuri jalanan dengan naik delman atau becak.
3: Karena suasananya sih bagus.
4: Terus ini rencana liburan ke Jogja mau ke mana aja?
3: Ke Candi, pantai. Kita mau seminggu ya di sini ya. Seminggu kita di sini.
2: Begitu banyaknya destinasi wisata yang bisa dikunjungi di Yogyakarta, membuat kota ini menjadi sangat ramai ketika musim liburan tiba. Jalanannya menjadi sangat padat oleh kendaraan dari luar daerah Jogja. Mengantisipasi hal itu, pemerintah setempat telah menyediakan 2 kantong parkir tambahan dan menerapkan kebijakan melarang bus pariwisata melintas di kawasan Malioboro kecuali bus Trans Jogja. Bambang Jati Asmoro, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Bagaimana pemeliharaan dan pengawasan infrastruktur di Jakarta pasca insiden Jalan 16 di Lenteng Agung, Jakarta? Kami akan mengulasnya dengan pihak Pemprov Jakarta sesaat lagi. Tetaplah bersama Newsroom.

0: Yang tengah viral, perbaikan Jalan 16 di kawasan Lenteng Agung terus dikebut. Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan menargetkan pengerjaan badan jalan sepanjang 10 meter rampung selama 3 hari.
1: Petugas Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan terus melakukan perbaikan Jalan 16 di Lenteng Agung pada Sabtu 30 Mei 2026. Perbaikan ini dilakukan dengan memasang box culvert untuk menghubungkan aliran air dari saluran penghubung UI menuju Sungai Ciliwung. Kepala Suku Dinas SDA menargetkan pengerjaan bagian badan jalan sepanjang 10 meter rampung dalam 3 hari.
2: Proses untuk pekerjaan malam hari ini, kita melanjutkan pekerjaan semalam ya. Semalam sudah kita selesaikan 4 meter. Nah ini kita targetkan nih, di ruas yang jalan induknya ini 10 meter, mudah-mudahan bisa kita selesaikan malam ini ya. Dan kita pemadatan mungkin besok malam, termasuk nanti di rigidnya besok malam kita bisa kerjakan.
1: Meski perbaikan jalur utama ditargetkan selesai dalam 3 hari, Santo menyebut total waktu pengerjaan secara keseluruhan berlangsung hingga 2 minggu ke depan. Hal tersebut disebabkan adanya pengerjaan turap batu kali di sisi jalan yang harus dilakukan secara manual karena bersinggungan dengan

0: kualitas kabel dan tiang. Sudin SDA Jakarta Selatan menganggarkan uang sebanyak 280 juta rupiah untuk perbaikan jalan amblas ini.
1: Perbaikan jalan ambles di kawasan Lenteng Agung Jakarta Selatan terus dikebut. Petugas dari Dinas Sumber Daya Air sendiri menyiagakan satu ekskavator untuk kemudian membongkar jalan, dan nantinya di belakang saya ini sisa jalan yang amblas akan dipasang box beton berukuran 2x2 meter sepanjang 16 meter. Dan yang menjadi kendala pada saat pengerjaan atau perbaikan ialah hujan yang cukup deras di kawasan Jakarta Selatan pada sore hingga malam hari, sehingga arus lalu lintasnya juga kembali padat dan aliran air di bawah amblasnya jalan ini cukup deras, sehingga para petugas harus menghentikan sementara proses perbaikan.
0: Saat ini, 3 lajur jalan raya Lenteng Agung arah Depok bisa difungsikan dengan ditutup plat baja. Namun demikian, pihak Dinas Perhubungan dan Kepolisian memberlakukan buka tutup jalan secara situasional, khususnya pada jam-jam sibuk. Untuk mengurangi kemacetan, kendaraan menuju Depok diimbau menggunakan jalur alternatif, yaitu putar arah di Universitas Pancasila, lalu mengikuti jalan menuju Setu Babakan dan melewati jalan Muhammad Kafi. Satrio Adi, Riki Maulana, Jakarta.
2: Pemirsa, peristiwa jalan amblas di Lenteng Agung menjadi perhatian publik karena tidak hanya mengganggu mobilitas masyarakat tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai kondisi dan juga keamanan infrastruktur perkotaan. Sejauh mana pengawasan dan juga pemeliharaan infrastruktur di Jakarta? Untuk membahasnya langsung sudah bergabung dari luar studio dengan Nugraha Haryadi, Sekretaris Dinas Sumber Daya Air Jakarta, dan juga Adrien Tohari, Kepala Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN. Selamat sore Bapak-Bapak, Pak Medi, Pak Adrien. Apa kabar keduanya? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mas Heranov. Ya. Terima kasih. Selamat sore juga para pemirsa.
2: Pak Adrien, sehat?
4: Alhamdulillah.
2: Oke, saya langsung terlebih dahulu ke Pak Medi. Apa yang sudah dikerjakan, Pak, sejauh ini?
3: Jadi dari Dinas SDA, seperti sudah dilaporkan oleh tim CNN, bahwa kami sudah memasang box culvert ukuran 2 meter itu sepanjang 15 meter di lokasi terjadinya jalan amblas. Ya. Dan hari ini kita sudah melakukan penutupan jalan di pukul 14.00 sampai nanti besok tanggal 2 Juni hari Selasa jam 5.00 sudah kita buka kembali. Jadi hari ini ada pembetonan di lokasi jalan amblas, di mana untuk pembetonan memerlukan waktu kurang lebih 8 jam untuk kering dan bisa digunakan oleh masyarakat pengguna jalan.
2: Kurun waktu 3 hari saja, Pak, sudah bisa efektif diperbaiki atau butuh waktu lama agar bisa dilewati oleh kendaraan?
3: Untuk bisa dilewati, hari ini bisa sampaikan, mulai pukul 14 tadi sudah dilakukan penutupan karena sedang ada pembetonan. Dan besok pagi, hari Selasa pagi, jam 5, itu insya Allah kita sudah bisa dilewati kembali jalan tersebut. Karena memang untuk beton perlu waktu untuk kemudian bisa kering. Jadi nanti insya Allah pukul 5 pagi, masyarakat pengguna jalan bisa menggunakan kembali jalan raya Lenteng Agung tersebut.
2: Tapi Pak Santo selaku Kadis SDA Jaksel menyebut, Pak, total waktu pengerjaan secara keseluruhan berlangsung hingga 2 minggu ke depan. Artinya masih butuh waktu lama ini.
3: Untuk jalannya itu bisa dilewati besok pagi, insya Allah. Tapi mungkin ada beberapa pengerjaan-pengerjaan di hulu dan hilirnya, terutama di PHB tersebut, yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Tapi tidak mengganggu aktivitas daripada jalan tersebut.
2: Baik. Sudah deteksi, Pak, apa penyebabnya sehingga timbul kerusakan ini, jalan amblas?
3: Ya, kerusakannya itu salah satunya, itu yang paling utama ya, penyebabnya itu adalah dari konstruksi. Yang memang konstruksi saluran air tersebut, air bawah tanah, yang memang sudah lama, Pak, dari tahun 1980-an, kurang lebih 46 tahun.
2: Oke.
3: Okay. 45 tahun. Dan adanya penurunan kondisi struktur. Sehingga kemudian aliran air menggerus material tanah yang ada di sekitarnya, yang ada di atasnya. Kemudian ada kekosongan di bawah badan jalan, sehingga daya dukung dari jalan tersebut mengalami penurunan. Baik. Dan akhirnya jalan tadi amblas, Pak. Itu mungkin yang menjadi penyebab utama.
2: Tidak terdeteksi dari jauh-jauh hari, sehingga ada mitigasi di sini.

0: Gitu, Pak.
1: Ya, jadi kami sebenarnya sudah berapa awalnya sudah melakukan perbaikan, tapi memang secara parsial, artinya belum menyeluruh. Setelah kami perbaikin, ternyata itu memang ada kegagalan, bukan kegagalan, adanya kerusakan struktur
0: Baik.
1: Secara menyeluruh. Makanya kami membongkar itu semua demi keamanan daripada pengguna jalan dan juga masyarakat, sehingga kemudian artinya kami membutuhkan waktu untuk perbaikan di lokasi tersebut.
0: Baik, saya langsung beralih ke Pak Adrin. Brin, dari statement tadi apa yang bisa menjadi catatan Anda, Pak Adrin? Sekaligus juga saya ingin tahu, Pak, apakah kondisi tanah atau perubahan geologi di daerah tersebut telah dianalisis oleh pihak-pihak tertentu sebelumnya dari kacamata Anda?
2: Baik, terima kasih banyak. Jadi dengan kejadian jalan amblas itu sebenarnya kan sangat penting dilakukan monitoring ya, pemantauan, kemudian juga upaya-upaya perawatan terutama untuk infrastruktur yang sudah tua, yang sudah waktunya sudah cukup lama sejak dibangun. Jadi itu sangat penting untuk melakukan pemantauan apabila ada gejala-gejala jalan itu mulai turun ya, itu perlu diantisipasi apakah ada kaitannya dengan seperti yang terjadi di Lenteng Agung ini, ada saluran air bawah tanah yang kira-kira sudah mulai rusak, sehingga itu bisa diantisipasi jauh-jauh hari. Nah, salah satu metode yang bisa digunakan sebenarnya mendeteksi void ya atau rongga, itu bisa menggunakan alat georadar, Pak Nugraha. Jadi kalau misalnya pemerintah DKI punya alat georadar, apabila ada indikasi jalan mulai turun, mungkin itu perlu bisa dilakukan survei georadar untuk mendeteksi apakah ada gejala-gejala rongga yang sedang terbentuk di bawah permukaan jalan, Pak, sehingga nantinya bisa diantisipasi upaya-upaya untuk mengatasi hal tersebut. Kalau untuk pemetaan ini mungkin mungkin belum banyak dilakukan ya. Biasanya kita melakukan kegiatan itu sifatnya bukan preventif, tapi rehabilitasi, rekonstruksi ya.
0: Okay.
2: Jadi dari pelajaran apa yang terjadi di Lenteng Agung ini, menurut saya sudah selayaknya nanti pemerintah DKI melakukan pemetaan, terutama daerah-daerah jalan yang kira-kira sangat penting, sangat penting bagi masyarakat, terutama apabila ada gejala-gejala mulai terjadinya penurunan. Seperti itu.
0: Silakan dijawab Pak Medi, apakah sudah punya alat georadar dan juga di mapping potensi lainnya berikutnya di kemudian hari?
1: Ya, baik Pak. Terima kasih masukannya Pak Adin. Memang kami dari Dinas SDA, sesuai dengan arahan Pak Wagub dan juga Ibu Kadis SDA, sedang melakukan pendataan-pendataan lokasi-lokasi, terutama tadi saluran air bawah tanah, crossing di DKI Jakarta yang usianya memang sudah cukup. Misalnya di bawah tahun 90-an pembangunannya. Karena setiap konstruksi pasti punya umur, punya usia, di mana nanti perbaikan-perbaikan tersebut akan dilaksanakan oleh Dinas SDA untuk lokasi-lokasi yang memang perlu penanganan segera. Jadi untuk itu Dinas SDA sudah melakukan pendataan dan sedang melakukan pendataan terus-menerus. Sebenarnya kami juga sudah melakukan pendataan melalui PT Jakarta 1, tapi memang kita tambah lagi dengan tambahan usia. Usia dari konstruksi atau mungkin saluran-saluran yang ada di bawah tanah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan.
0: Tapi sudah punya georadar, alat tadi yang dikatakan oleh Pak Adrin?
1: Kami sudah punya alat, Pak, untuk mendeteksi lokasi-lokasi ada di UP4 kami. Semacam georadar untuk kemudian bisa mendeteksi mana-mana saluran-saluran air yang memang belum atau sudah masanya untuk kemudian bisa kami adakan pemeliharaan. Demikian.
0: Kembali ke Pak Adrin, apa mitigasi berikutnya yang harus disiapkan oleh Pemprov, Pak?
2: Ya, mitigasi itu kan berarti kita mencegah terjadi suatu kejadian ya, yang mempunyai risiko. Jadi salah satu upaya yang perlu dilakukan yang pertama kali itu pendataan, pemetaan infrastruktur di bawah permukaan jalan yang kira-kira usia sudah tua gitu ya. Kemudian dilakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya risiko tersebut. Apabila memang dideteksi sudah ada jalan yang mulai turun permukaannya, maka jika sudah diketahui penyebabnya, maka segera dilakukan penanganan ya.
0: Baik.
2: Seperti itu.
0: Baik, apakah ada metode baru yang tengah di survei oleh pihak BRIN sehingga muncul kajian untuk memperbaiki, untuk menstabilkan tanah, pergeseran tanah di ibu kota ini bisa dicegah bahayanya oleh masyarakat, Pak?
2: Ya kalau kalau dari kami biasa kami kan apa lembaga penelitian ya. Jadi yang biasa kami lakukan tuh mendeteksi adanya fenomena rongga yang terbentuk di bawah permukaan tanah. Nah kalau

0: Jakarta sendiri karena memang tidak ada yang kita sebut dengan batu gamping, jadi fenomena sinkhole yang sempat tercetus gitu ya di masyarakat itu bukan bukan hal yang terjadi seperti di Lenteng Agung, tapi ini memang fenomena yang berkaitan dengan masa fungsi dari infrastruktur yang ada di bawah permukaan jalan seperti itu. Jadi
1: Oke.
0: kalau metode banyak sekali yang bisa digunakan ya, metode untuk geofisika, salah satunya georadar ataupun metode geolistrik untuk memetakan adanya keberadaan rongga di bawah permukaan. Ya seperti itu. Yang kemudian kalau untuk mengatasinya, ya kalau misalnya menggunakan box culvert itu suatu hal yang memang bisa digunakan, dipersilakan. Tapi kalau misalnya itu berkaitan tidak dengan adanya saluran air, memang rongga itu terbentuk, ya itu memang harus digrouting ya, dimasukkan campuran semen sehingga tanah itu menjadi kuat kembali untuk menerima beban kendaraan di atasnya.
1: Baik, ya bisa dipahami ya Pak Medi ya, tidak ada fenomena sinkhole sebenarnya yang terjadi di Lenteng Agung.
2: Ya bisa Pak. Nanti mungkin juga kami bekerja sama dengan BRIN karena memang dari Pemda DKI khususnya dinas SDA sudah berapa kali melakukan kerjasama dengan BRIN. Nanti mungkin kami akan mencoba kontak dari teman-teman dari BRIN untuk kemudian kami bisa dibantu bagaimana kemudian bisa memetakan, mendata lokasi-lokasi yang memang rawan daripada amblas atau penurunan. Demikian.
1: Pak Medi, apakah ada potensi gangguan bagi mereka yang tinggal di sekitar kawasan Jalan Amblas Lenteng Agung, baik itu sistem drainase maupun aliran air sekitar Lenteng Agung, apakah turut memperparah kejadian ini?
2: Nah, sampai saat ini tidak ada.
1: Baik.
2: Jadi semua masih berjalan dengan normal, karena memang itu hulunya di Danau UI,
1: baik,
2: dan kemudian lewatin PHB, PHB UI, dan kemudian lanjut langsung itu mengalir ke Sungai Ciliwung. Jadi sampai saat ini tidak ada terdeteksi adanya gangguan di masyarakat.
1: Yang juga harus menjadi perhatian Anda, Pak Medi, ada area galian utilitas Mampang Pesanggerahan di wilayah Jaksel. Insiden kemacetan penyempitan jalan kerap terjadi di lokasi itu dan bukan selalu akibat ambles, Pak, tapi melainkan proyek galian kabel utilitas dan gorong-gorong yang sedang dikerjakan. Apa yang sudah dikerjakan sejauh ini nih dari keluhan masyarakat di Mampang Pesanggerahan?
2: Jadi kalau untuk keluhan masyarakat itu pasti Pemda DKI menindaklanjuti, tapi mungkin bisa lebih detail bisa ditanyakan oleh Dinas Bina Marga.
1: Baik.
2: Bagaimana kemudian bisa diantisipasi, karena memang kami Dinas SDA untuk utilitas itu adanya di Dinas Bina Marga.
1: Baik, terakhir ke Pak Adrian, apa yang menjadi closing statement Anda sehingga ini menjadi perhatian Pemprov dan juga pihak-pihak tertentu menghindari potensi kejadian berikutnya di Jakarta?
0: Ya, kata kuncinya memang perawatan ya.
1: Baik.
0: Perawatan itu hal yang sangat penting, terutama pada infrastruktur yang sudah sangat tua, dengan melakukan pemetaan apa adanya. Kalau ada sudah ada gejala-gejala jalan katakan turun permukaannya, itu berarti ada sesuatu yang terjadi di bawah permukaan jalan tersebut. Apakah ada kaitannya dengan adanya saluran air bawah permukaan ataupun karena memang terjadi gejala pergerakan, misalnya akibat di sisi luarnya itu ada aliran air yang sangat deras ya.
1: Baik.
0: Nah, itu menurut saya hal yang sangat penting untuk dilakukan pemetaan, pendataan, kemudian dilakukan upaya mitigasi sesuai dengan skala prioritasnya.
1: Baik, perlu itu Pak ya, Pak Medi ya, pemeliharaan, pengawasan tetap dikerjakan di Jakarta, menghindari
2: baik,
1: potensi
2: Pak
1: berikutnya. Terima kasih untuk waktu Anda, Bapak-Bapak berdua. Pak Nugraha Haryadi yang akrab disapa Pak Medi sebagai Sekretaris Dinas Sumber Daya Air Jakarta dan juga Pak Adrian Tohari, Kepala Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN. Selamat sore Bapak-Bapak, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat sore. Terima kasih semua, terima kasih pemirsa.
1: Berikutnya, hamparan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah ini membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lintas perahu nelayan dan juga merusak baling-baling perahu. Rekaman kamera drone memperlihatkan tumpukan sampah yang terbawa arus membentuk hamparan layaknya pulau sampah di perairan Jakarta pada Senin pagi. Tumpukan sampah yang didominasi oleh limbah plastik serta kayu ini mengendap di Muara Kaliadem, kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, dan menciptakan sedimen lumpur yang mengganggu aktivitas nelayan. Keberadaan pulau sampah ini dikeluhkan oleh para nelayan. Mereka mengaku baling-baling perahu miliknya rusak akibat tersangkut sampah. Tak jarang perahu mereka juga kandas setelah terjebak di sedimen lumpur saat laut sedang pasang dan surut.
3: Kalau keluar nelayan itu kadang-kadang kalau air apa pasang, kadang-kadang sering terjadi apa nabrak kandasan. Ya kadang-kadang masih ada tunggak karena nggak ada perawatan di bibir kali ini.
4: Itu sampah apa mas sama lumpur itu bercampur?
3: Sampah sama lumpur.
5: Itu kalau udah banyak akses keluarnya nyangkut.

0: di kapal semua bang, di baling-baling kipasnya, sama agak lambat lah, kita kan harus bersihin dulu, baru bisa keluar.
1: Beralih ke Yogyakarta, kemunculan puluhan titik api di salah satu rumah warga di Sleman membuat panik penghuni rumah. Berbagai barang dan perabot hangus terbakar dan para penghuni terpaksa mengungsi demi keselamatan.
2: Kepanikan terjadi saat api muncul tiba-tiba di kediaman keluarga Agus di Desa Kasuran, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemunculan api ini sudah berlangsung sejak Jumat malam 22 Mei yang lalu. Api tidak hanya muncul di satu titik, namun hampir di seluruh sudut rumah. Akibatnya berbagai barang dan perabot hangus terbakar. Hingga Senin pagi, api masih bermunculan di sejumlah titik, baik di dalam maupun di luar rumah. Setidaknya ada sekitar 70 titik api yang muncul selama sepekan terakhir.
3: Kurang lebih 70 kali, kurang lebih.
4: Bahkan setelah kemarin ditinjau UPN dan UGM masih
3: benar,
4: muncul ya Bu?
3: Iya masih.
4: Kalau titik-titik apinya itu pasca ya, kecil atau besar sih Bu?
3: Dibilang kecil, kecil.
2: Pada Sabtu lalu, ahli dari Universitas Gadjah Mada dan UPN Veteran Yogyakarta telah datang memeriksa peristiwa kemunculan api ini. Dari pemeriksaan awal, api yang muncul di kediaman keluarga Agus ini akibat adanya konsentrasi gas metana yang bermigrasi keluar dari permukaan tanah. Pihak UGM juga berencana untuk mengambil sampel air dari rumah Agus untuk diuji kandungan di dalamnya.
5: Di belakang saya ini merupakan bekas dari kemunculan api di kediaman Agus di Sayegan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta yang membuat kedelapan penghuninya panik. Setidaknya selama seminggu ke belakang terdapat 72 titik api yang terus muncul dari berbagai lokasi di dalam rumah maupun di luar rumah. Sampai saat ini para penghuni rumah masih mengungsi sembari menunggu proses dekomposisi atas konsentrasi metana yang diindikasikan berada di dalam rumah.
2: Untuk sementara, 8 penghuni rumah mengungsi demi keselamatan. Mereka berharap penyebab pasti kemunculan api bisa segera ditemukan. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta.
1: PPIH Debarkasi Surabaya mengimbau jemaah haji untuk tidak membawa air zam-zam sendiri di dalam koper saat penerbangan pulang. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut.
6: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
6: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
8: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
6: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
1: Informasi selanjutnya, jenazah mantan Menteri Pertahanan Jenderal Purnawirawan Ria Mizar Riyakudu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta pada Senin. Upacara pemakaman digelar secara militer dipimpin langsung oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Sebelum dimakamkan, jenazah Jenderal Purnawirawan Ria Mizar Riyakudu disemayamkan di Aula Bhinneka Tunggal Ika Kementerian Pertahanan RI di Jalan Medan Merdeka Barat pada Senin pagi. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo Subianto tampak hadir melayat dan memberi penghormatan terakhirnya. Jenazah kemudian dibawa ke Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta Selatan untuk dikebumikan secara militer. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin hadir sebagai Inspektur Upacara. Syafri mengenang almarhum Ria Mizard semasa hidup merupakan pribadi yang berdedikasi tinggi menjaga kedaulatan negara, baik saat menjadi prajurit TNI maupun semasa menjabat Menteri Pertahanan tahun 2014 hingga 2019.
9: Ya, dedikasi almarhum itu sangat tinggi. Ya, dia mempertanggungjawabkan dedikasinya untuk menjaga kedaulatan negara tanpa mengharapkan balas jasa. Dan dia memberi contoh kepada prajurit-prajuritnya. Saya kira kita perlu jadikan ini teladan bagi prajurit-prajurit TNI Angkatan Darat. Begitu.

0: Pemirsa, sejumlah koper jemaah haji asal Jawa Timur dari kloter 1 dan 2 dibongkar oleh petugas Bandara King Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi jelang pemulangan jemaah haji ke tanah air. Dalam sebuah video yang dibagikan akun TikTok @aniamar80 terlihat puluhan botol yang berisi air zam-zam dikeluarkan petugas Bandara King Abdul Aziz dari dalam koper para jemaah haji. Menyikapi kejadian ini, Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Muhammad Asmadul Anam pada Minggu menyatakan mengimbau jemaah haji untuk tidak membawa air zam-zam sendiri di dalam koper saat penerbangan pulang. PPIH memastikan distribusi air zam-zam telah siap dilakukan. Seluruh air zam-zam sudah berada di asrama haji dan akan dibagikan bersamaan dengan penyerahan koper besar kepada jemaah di daerah masing-masing.
1: Untuk barang bawaan jamaah terkait dengan jamaah tidak boleh diletakkan ya. Apalagi diletakkan di koper besar atau di koper kecil itu tidak boleh jamaah diletakkan di situ. Kalau hanya dipakai untuk minum, untuk ukuran 600 ml ya, dari masalahnya mungkin dibawa oleh mereka sendiri sebenarnya. Tidak diletakkan di dalam tas koper ataupun tas cabin juga tidak boleh. Jadi kopernya akan di cancel bisa jadi tidak diikutkan penerbangan. Jadi nanti akan dimuat atau di bawah pada penerbangan akhir seperti itu.
0: Sementara itu, tim Was Haji DPR respon polemik soal keberadaan dan peran kelompok bimbingan haji dan umroh termasuk semua masalah yang ditimbulkan khususnya dalam pelaksanaan layanan jemaah di Armusna. Masalah ini antara lain terkait dengan persoalan jemaah haji di Masjidil Haram, dugaan pungutan liar terhadap jemaah, salah satunya terhadap penggunaan kursi roda hingga polemik dam dan badal haji. Ketua Tim Was Haji Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan polemik tak perlu terjadi mengingat penyelenggara ibadah haji masih dalam masa transisi dari Kemenag ke Kementerian Haji dan Umroh. Selain itu juga Tim Was menilai KBIHU selama ini memiliki kontribusi besar dalam membina dan mengedukasi jemaah bahkan beberapa tahun sebelum keberangkatan.
2: Kita justru merekomendasikan kepada Kementerian Agama semua proses ini dari mulai tadi sudah mulai tertib sekarang. Ada petugas yang dilatih PPIH di Indonesia itu mengenai jemaah landis yang lansia dan disabilitas. Ini sudah bagus. Sudah bisa diminimalisir terkait sekarang misalkan ada kecolongan, ada pungli atau apapun karena diantar sampai ke terminal. Kemudian mengenai dam tadi, dam sudah tertib, tinggal nanti ya ke depan kalau misalkan ada keputusan majelis ulama atau misalkan para pengambil kebijakan ahli fikih di kita, dan insya Allah nanti DPR juga akan mengundang para tokoh-tokoh agama untuk berbicara terkait semua problematika haji yang sekarang ini harus diambil keputusan secara ilmu fikih.
0: Setelah melewati masa puncak ibadah haji, jemaah yang masih bertahan di Mekah menyempatkan piknik sejenak sambil cari buah tangan. Nah, Thaif menjadi salah satu kota tujuan wisata. Ada apa saja di kota yang berada di tenggara kota Mekah itu? Langsung kita simak keseruannya. Berikut ini untuk Anda.
3: Masa puncak ibadah haji 2026 sudah lewat. Saatnya piknik sejenak. Mari berkunjung ke kota Thaif. Kota yang berjarak 90 km di tenggara Mekah ini punya beberapa tempat menarik. Di tempat berketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut ini, ada tempat penyulingan kuntum mawar yang bisa diolah menjadi parfum dan alat kecantikan lain. Sayang panen mawar hanya sekali setahun, namun produk penyulingannya bisa tersedia sepanjang tahun.
4: Gel lotion dari Thaif.
5: Kenapa beli lotion?
4: Karena itu lotionnya itu kalau dipegang di tangan tuh masya Allah lembut banget. Itu wanginya itu wangi-wangi bunga yang sangat-sangat natural. Dioleskan di tangannya itu lembut, masya Allah wanginya, wanginya bunga banget. Alhamdulillah.
3: Setelah belanja alat kecantikan, jemaah haji Turisiana Buana merasakan makan di resto Awalif International Hotel. Selain menyajikan pemandangan kota Thaif, resto yang berada di lantai 29 ini juga menyajikan menu makanan beragam, dari salad hingga makanan khas Arab.
6: Ini makanan aneh ini, belum pernah saya makan minum ini. Ini kayaknya vegetarian ini.
5: Biasanya makan nasi?
6: Iya, biasanya makan nasi. Biar makan lebih banyak, kalau belum makan nasi belum makan.
3: Selepas waktu makan siang, jemaah berkesempatan ziarah ke makam Abdullah bin Abbas, salah satu sepupu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal akan keluasan ilmunya. Menjelang sore barulah menikmati kereta gantung di Pegunungan Al-Hada. Jalur kereta ini membentang sepanjang sekitar 4,5 km. Jaraknya bisa ditempuh selama kurang lebih 40 menit pulang pergi. Dari atas kereta gantung, kita bisa menikmati jalanan berkelok di Pegunungan Al-Hada yang menakjubkan. Komet Multazam, Thaif, Arab Saudi.

0: Informasi selanjutnya, dalam rangka perayaan Hari Turis Suci Waisak, ribuan lampion diterbangkan dan menghiasi langit kawasan Candi Borobudur pada Minggu malam. Di lokasi lain di Candi Sewu, Klaten, Jawa Tengah, ribuan umat Buddha dari berbagai daerah mengikuti puja bakti dan prosesi pradaksikna mengelilingi candi. Seluruh rangkaian perayaan menjadi momen refleksi sekaligus ajakan untuk menumbuhkan cinta kasih dan perdamaian.
1: Inilah suasana pelepasan ribuan lampion dalam perayaan Tri Suci Waisak 2570 di Kompleks Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Minggu malam. Dalam proses ini, sebanyak 2.570 lampion diterbangkan secara bersamaan menghiasi langit malam di atas Candi Borobudur dan menciptakan pemandangan yang memukau. Kebahagiaan serta rasa haru terlihat di wajah para peserta yang mengikuti prosesi pelepasan lampion tersebut.
2: Ini benar-benar pengalaman kita yang pertama untuk ikut prosesi pelepasan lampion di hari Waisak ini. Benar-benar indah banget.
3: Terharu ya.
2: Tadi sempat kayak agak merinding gitu pas semuanya tuh kayak sama-sama sambil ucap doa, sambil make a wish.
1: Hal serupa juga dirasakan pasangan suami istri asal Yogyakarta yang akhirnya kembali mengikuti pelepasan lampion setelah 8 tahun menunggu momen tersebut.
4: Terakhir 2018 karena jarang banget dapat tiket.
5: Ya, tiketnya sekarang susah banget sih, Mas. Terus, kalau nggak salah minimal 3 pack ya?
4: Iya.
1: Melalui pelepasan lampion ini, para peserta memanjatkan doa dan harapan agar kebaikan, kedamaian, serta cita-cita yang mereka panjatkan dapat terwujud. Sebelumnya, rangkaian perayaan Tri Suci Waisak sudah digelar sejak Minggu sore. Tepat pukul 15.40 menit, detik-detik Waisak di Candi Borobudur dimulai dengan pembunyian genta oleh biku. Ribuan umat Buddha tampak hening dalam meditasi dan doa bersama dengan sikap anjali di depan altar utama puja bakti. Usai meditasi, para biku melanjutkan rangkaian acara dengan prosesi blessing atau pemberian air berkah Waisak kepada para umat yang hadir. Pada Waisak tahun ini, tema yang diangkat adalah Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan dengan pesan untuk memperkuat persaudaraan dan menjaga perdamaian dunia. Sementara itu, di Pelandaran Candi Sewu Prambanan, Klaten, sekitar 6.000 umat Buddha dari berbagai wilayah mengikuti rangkaian perayaan Trisuci Waisak. Mereka datang dari Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, hingga sejumlah daerah di Sumatera. Sebelum memasuki detik-detik Waisak, para umat terlebih dahulu mengikuti puja bakti bersama. Setelah detik-detik Waisak berlangsung, ribuan umat melaksanakan pradaksina dengan berjalan mengelilingi Candi Sewu. Prosesi tersebut menjadi wujud penghormatan dan ungkapan syukur, sekaligus pengingat untuk terus menumbuhkan cinta kasih dan keharmonisan dalam hidup. Tim Liputan, CNN Indonesia. Sebuah

0: Kupang Buddha transparan terbesar se-Indonesia berdiri megah di salah satu mal yang ada di Surabaya. Perwujudan Buddha transparan ini tidak hanya hadir dalam menyemarakkan Hari Raya Waisak di Surabaya, namun sekaligus memiliki makna mendalam sebagai simbol pencerahan, kebijaksanaan, serta welas asih Sang Buddha.
1: Bukan patung atau rupang biasa, sebuah mahakarya seni yang dirancang dari anyaman struktur jaring berbahan kawat baja anti karat berhasil menjadi daya pikat publik di salah satu mal di Surabaya. Ya, rupang Buddha setinggi 5,6 meter dan lebar 4,6 meter itu hadir di Waisak Festival 2026 di Surabaya. Rupang Buddha ini dihadirkan sebagai media visual utama untuk mengajak masyarakat menyelami filosofi keterikatan dan keterhubungan antar manusia. Dikemas menarik, festival ini menghadirkan berbagai macam aktivitas. Mulai dari pohon bodhi yang berisikan harapan-harapan baik para pengunjung, immersive tunnel, serta aktivitas memandikan patung Buddha sebagai wujud doa dan harapan baik dalam kehidupan.
2: Di tahun ini, kita ada rupang Buddha transparan terbesar. Jadi kita kebetulan sudah 4 kali memecahkan rekor muri, dan ini adalah rekor muri kita yang keempat. Dan itu adalah daya tarik kita tahun ini. Lalu tema kita adalah interbeing, our happiness, our shared responsibility. Itu artinya adalah saling keterhubungan. Jadi kita adalah terhubung satu sama lain. Itu berusaha kita hadirkan melalui berbagai hal. Contohnya, di sebelahnya rupang utama kita itu juga nanti ada pohon bodhi. Di pohon bodhi itu kita membiarkan para pengunjung untuk bisa mengisi kertas wish yang terbuat dari paper seed. Itu isinya adalah biji-bijian bayam yang nanti akan ditanam dan kita danakan kepada para biksu dan sangha. Seperti itu contohnya. Lalu kita juga ada immersive tunnel. Yang immersive tunnel di sebelah situ adalah sebuah tunnel yang berisi animasi 360, dan itu kita buatkan cerita animasi tentang saling keterhubungan ini. Lalu yang terakhir di sini adalah mandi Buddha atau UFO. Itu sebuah interaksi bagi pengunjung untuk bisa mencoba.
1: Acara yang dilaksanakan selama 5 hari berturut-turut di Surabaya ini merupakan rangkaian dari Trihari Suci Waisak. Pengunjung juga dihibur dengan berbagai pengisi acara yang menampilkan berbagai penampilan terbaiknya. Tentu hal ini menjadi daya tarik bagi setiap pengunjung.
3: Bukan dari Buddha, saya Muslim. Yang menjadi daya tarik sendiri adalah bagaimana toleransi ini ada di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas sendiri di sini Buddha sebagai non-minoritas itu ya, minoritas di sini. Jadi kita belajar meraju toleransi, hidup berdampingan, damai sesama umat manusia.
4: Pada momen Waisak ini kita dari Sekolah Minggu BDC ya, salah satu sekolah minggu yang ada di Surabaya Timur. Kali ini kita juga ikut memeriahkan Festival Waisak yang ada di TP dengan tema interbeing, yaitu saling keterikatan, saling kebersamaan. Jadi dalam momen Waisak ini kita mengharapkan kedamaian. Jadi untuk mempersatukan keberagaman itu menjadi saling keterikatan untuk menciptakan kedamaian yang lebih besar.
1: Pada Festival Waisak 2026 di Surabaya ini bukan sekedar perayaan Hari Raya Umat Buddha semata. Namun ada pesan yang lebih mendalam di baliknya. Festival ini juga hadir sebagai ruang refleksi bersama untuk merawat toleransi dan merawat kedamaian dalam keberagaman. Kia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Dua warga Palestina dilaporkan tewas dalam serangan Israel di kawasan pelabuhan sebelah barat kota Gaza. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Informasi mancanegara kita awali dari benua Asia. Sedikitnya 55 orang tewas akibat ledakan besar di desa Kaungtat, Myanmar pada hari Minggu. Menurut laporan dari media setempat, insiden ini diduga berasal dari ledakan tidak sengaja sejumlah bahan yang disimpan untuk kegiatan pertambangan. Desa Kaungtat berada berbatasan dengan China yang dikuasai Tang National Liberation Army. Kelompok bersenjata yang saat ini tengah menjalani gencatan senjata dengan militer Myanmar. Rekaman video ini diambil seorang warga dari Ruili, sebuah kota di provinsi Yunnan, Tiongkok. Tentara TNLA mengonfirmasi ledakan ini terjadi pada 31 Mei namun tidak merinci jumlah korban. Menurut laporan BBC dan media lokal setempat menyebut, sedikitnya ada 55 orang tewas, ini terdiri dari 25 perempuan dan 30 pria. Sementara puluhan orang lainnya terluka dalam peristiwa ini. Beralih ke Timur Tengah, dua warga Palestina dilaporkan tewas dan sejumlah lainnya mengalami luka-luka dalam dugaan serangan Israel di kawasan pelabuhan sebelah barat kota Gaza. Insiden ini terjadi di tengah gencatan senjata yang masih berlangsung dan kembali memicu kekhawatiran terhadap keselamatan warga sipil. Ada sebuah video menunjukkan bekas darah di jalanan dan sebuah mobil yang mengalami kerusakan. Sejumlah warga terlihat berkumpul di sekitar area kejadian, sementara sebuah helikopter terlihat terbang di atas kota Gaza. Jasad korban kemudian dibawa ke kompleks medis Al-Shifa, di mana anggota keluarga dan kerabat berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir. Menurut warga setempat, para korban merupakan warga yang datang dari kamp pengungsian untuk menikmati suasana tepi laut dan mencari ketenangan dari kondisi yang mereka hadapi selama berbulan-bulan. Hingga laporan ini diterbitkan, pihak Israel belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan dugaan serangan di kawasan pelabuhan Gaza ini.
1: وين المنظمات الإنسانية والدولية؟ وين المعاهدات الدولية؟ الشعب الأعزل لا يمكن ضربه بهذه السهولة.
0: Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menambahkan Israel dan Rusia ke dalam daftar hitam PBB yang berisi negara-negara yang dicurigai melakukan kekerasan seksual di zona konflik. Laporan tahunan terbaru Guterres kepada Dewan Keamanan PBB tentang kekerasan seksual terkait konflik berisi deskripsi mengerikan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan bersenjata dan keamanan Israel dan Rusia. Ditambahkannya Israel dan Rusia ke dalam daftar hitam ini tidak secara otomatis mendapat tindakan hukuman khusus seperti sanksi, meskipun pengungkapan dan penghinaan publik dapat menyebabkan kerusakan reputasi yang signifikan bagi negara-negara yang terlibat. Nantinya bagi negara-negara yang berulang kali masuk dalam daftar hitam, dilarang berpartisipasi dalam operasi perdamaian PBB.
2: These violations occurred primarily during detention and interrogation and across 12 sites, including military camps under Israeli control, Israeli prison service facilities, and in one Israeli police station in a climate of total impunity. Moreover, explicit threats were made by Israeli armed and security forces, warning detainees not to report abuse to media or human rights organizations.
0: Adapun krisis kemanusiaan terus melanda berbagai wilayah dunia. Di Republik Demokratik Kongo, serangan yang diduga dilakukan kelompok bersenjata menewaskan sejumlah warga sipil. Nah, sementara di Suriah, ribuan pengungsi kembali menghadapi penderitaan setelah banjir Sungai Eufrat merendam kamp tempat tinggal mereka.
3: Di kota Beni, Republik Demokratik Kongo, warga berkumpul di lokasi serangan yang diduga dilakukan oleh kelompok Allied Democratic Force atau ADF. Jasad para korban tergeletak di tanah, sementara warga dan pejabat setempat berusaha mengevakuasi korban dan menenangkan keluarga yang berduka. Saksi mata menyebut para penyerang memasuki kawasan Ngadi pada sore hari dan menyerang warga sipil. Pemimpin masyarakat sipil setempat menyatakan warga sebelumnya telah memberikan peringatan kepada aparat keamanan, namun serangan tetap terjadi. Mereka mendesak pemerintah untuk meningkatkan perlengkapan dan kemampuan pasukan keamanan dalam menghadapi ancaman kelompok bersenjata di wilayah Timur Kongo. Sementara itu di Provinsi Raqqa, Suriah, banjir akibat meluapnya Sungai Eufrat memaksa ratusan keluarga pengungsi meninggalkan tenda-tenda mereka. Sejumlah tenda nampak masih terendam air dan kondisi ini mengakibatkan anak-anak harus berpindah menggunakan perahu karet. Menurut warga, air datang secara tiba-tiba dan memaksa mereka menyelamatkan diri tanpa sempat menyelamatkan harta benda. Banjir ini terjadi saat warga merayakan Hari Raya Idul Adha, menambah beban di tengah kondisi kemanusiaan yang sudah memprihatinkan. Media lokal melaporkan sekitar 2.400 keluarga terdampak kenaikan permukaan air Sungai Eufrat yang juga merusak lahan pertanian dan fasilitas umum di wilayah tersebut. Di India, penyelamat masih terus melakukan pencarian korban setelah sebuah gedung komersial berlantai 5 di kawasan Mehrauli, New Delhi, ambruk secara tiba-tiba pada akhir pekan. Operasi penyelamatan yang masih berlangsung di lokasi kejadian dekat stasiun Metro Sakit New Delhi. Personel dari berbagai instansi termasuk tim tanggap bencana nasional, pemadam kebakaran, kepolisian dan otoritas manajemen bencana diterjunkan untuk menyingkirkan puing-puing bangunan. Menurut pihak kepolisian, tim penyelamat berhasil mengeluarkan 12 orang selamat dari timbunan reruntuhan. Dua di antaranya dilaporkan dalam kondisi kritis dan menjalani perawatan di pusat trauma AIIMS. Insiden terjadi pada akhir pekan saat sebagian besar kantor tutup, sehingga jumlah orang di dalam gedung diperkirakan lebih sedikit dibanding hari biasa.
0: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Victor Pangaribuan. Saya Herano Al-Bashir pamit, terima kasih, sampai jumpa.
4: Pinggiran buat anak-anak yang jaga sini, maksudnya saya orang sini loh, Pak.
5: Iya, biarpun orang sini, sejak kapan mulai ada parkirannya dulu? Ya kapan?
4: Gua tampan beli arah ini loh, anak.
5: Saya bilang nggak ada, saya masih nunggu. Masih nunggu.
6: Sopir truk asal Lombok yang sedang menunggu jadwal keberangkatan kapal di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menjadi korban pemerasan. Pelaku meminta sejumlah uang kepada korban untuk membeli minuman keras. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap polisi setelah videonya viral di media sosial. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Victor Pangaribuan, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Peningkatan penumpang kereta cepat WUS di momen libur long weekend saat ini meningkat tinggi hingga 20 ribu lebih pada Senin. Adanya peningkatan jumlah penumpang KCIC mengakomodir dengan kereta tambahan. Meski kepadatan mulai terjadi sejak 26 Mei kemarin, namun puncak tertinggi terjadi pada 1 Juni 2026 yang akan mencapai 20 ribu lebih. Adanya peningkatan jumlah penumpang, KCIC mengakomodir dengan 6 kereta tambahan, 3 rangkaian dari Jakarta menuju Bandung dan sekitarnya dengan keberangkatan terakhir pukul 22.35 waktu Indonesia Barat. 3 kereta lainnya dari area Bandung menuju Jakarta dengan keberangkatan terakhir pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Mengantisipasi keinginan keberangkatan tepat waktu, calon penumpang diharapkan dapat melajukan pemesanan tiket melalui website online resmi KCIC atau perjalanan yang sudah bekerja sama dengan WUS.
7: Dengan adanya kereta tambahan ini, maka jam perjalanan pada hari ini menjadi lebih malam untuk kereta terakhir dari Halim 2225 dan dari Padalarang ataupun Tegaluar, dari Tegaluar itu berangkat pada pukul 21.20. Karena kami memprediksi untuk hari ini sendiri di momen arus balik terjadi peningkatan jumlah volume penumpang itu bisa mencapai lebih dari 20 ribu. Dan tentunya kami menyarankan kepada masyarakat agar dapat melakukan pemesanan tiket melalui jalur online.
6: Yogyakarta selalu jadi salah satu tujuan wisata favorit ketika masa liburan tiba. Kami ajak Anda melihat keramaian di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Bersama rekan kami jurnalis Transmedia Bambang Jati Asmoro. Halo, selamat sore Bambang. Hari ini terakhir masa libur panjang. Bagaimana suasana kawasan Malioboro sore ini dan apa saja yang bisa dinikmati oleh wisatawan di sana, Bambang?
8: Baik, selamat sore Victor. Saat ini saya melaporkan dari kawasan pedestrian di ruas Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti yang nampak di belakang saya saat ini, banyak sekali wisatawan yang ingin menghabiskan waktu di akhir libur panjang Idul Adha dan juga Waisak untuk bersama keluarga di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Tepat pada pukul 5 sore tadi, Victor, ruas jalan Malioboro telah ditutup bagi kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, kecuali bus Trans Yogyakarta, untuk memberikan kesempatan bagi para wisatawan yang ingin menghabiskan waktu malam hari di ruas jalan Malioboro. Terkait dengan apa saja yang bisa dinikmati ketika berlibur ke Malioboro, Victor, wisatawan bisa memanfaatkan sejumlah spot ikonik yang ada di sepanjang ruas jalan Malioboro, mulai dari papan bertuliskan jalan Malioboro, kemudian bangunan-bangunan yang masih bernuansa klasik, ada gedung DPRD Yogyakarta dan juga di depan kantor gubernur daerah istimewa Yogyakarta yang memang biasanya menjadi langganan bagi wisatawan untuk berfoto dengan latar belakang background-background ikonik di bangunan di sepanjang ruas jalan Malioboro. Kemudian Victor, ada pula jasa penyewaan kostum adat Yogyakarta yang bisa wisatawan manfaatkan untuk berfoto mengabadikan momen bersama keluarga dan juga kerabat ketika berwisata ke kawasan Malioboro, pun lengkap dengan tersedianya jasa fotografer sehingga dokumentasi para wisatawan ketika berlibur ke Malioboro bisa disimpan dengan proper dengan tentunya harga yang tidak menguras kantong, Victor.
6: Ya, saya dengar Malioboro ini sangat ketat ya penjagaannya, ada aturan-aturan baru. Malioboro ini telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok dan kini ada aturan baru, kalau sebelumnya sanksi denda melalui pengadilan, sekarang sanksi langsung dilakukan di tempat tanpa melalui sidang. Kemudian ada larangan-larangan pedagang asongan dan PKL berjualan di pedestrian. Kemudian juga rencananya akan ada aturan larangan bus wisata melintas di kawasan Sumbu Filosofi dan titik 0 km. Dari pantauan Anda, Bambang, apakah masih ada yang melanggar aturan-aturan itu atau bahkan sekarang sudah sangat bersih, sudah sangat rapi, dan tidak ada yang berani melanggar aturan, Bambang?
8: Baik, terkait dengan sejumlah kebijakan yang memang diterapkan oleh Pemkot Yogyakarta di sepanjang ruas jalan Malioboro seperti yang Anda sebutkan tadi, Victor, salah satunya adalah kawasan tanpa asap rokok yang memungkinkan wisatawan untuk bisa berwisata dengan nyaman tanpa harus terganggu dengan asap rokok. Pun begitu dengan pedagang kaki lima, pedagang asongan yang biasanya menjajakan sate keliling yang langsung dibakar di sepanjang kawasan Malioboro, saat ini memang mulai nampak tidak ada, Victor. Namun begitu memang masih ada sejumlah wisatawan yang nekat menyalakan rokok di sepanjang ruas jalan Malioboro. Namun begitu, ketika petugas Satpol PP Kota Yogyakarta melakukan razia, karena mereka memang berjaga di sejumlah titik di sepanjang ruas jalan Malioboro, mereka akan diberikan sanksi tegas, baik berupa denda maupun teguran, Victor.
6: Baik, terima kasih jurnalis Transmedia Bambang Jati Asmoro melaporkan langsung dari kawasan Malioboro, Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Warga Hindu atau umat Hindu suku Tengger di lereng Gunung Bromo kembali menggelar ritual suci Yajna Kasada 1948 Saka. Senin dini hari warga melarung sesaji hasil bumi hingga hewan ternak ke kawah Bromo. Uniknya puluhan pemarit nekat berebut berkah di tengah kawah yang membara.

0: Kabut tebal dan suhu ekstrim berkisar antara 7 hingga 9 derajat Celcius mengiringi ritual Yajna Kasada 1948 Saka. Ribuan umat Hindu suku Tengger tetap khusyuk memadati Pura Luhur Poten di lautan pasir Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Warga datang dengan membawa ongkek atau pikulan berisi aneka hasil bumi. Sesaji ini kemudian didoakan oleh puluhan dukun pandita dari 4 kabupaten, yakni Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Malang. Dalam ritual tahun ini, 3 dukun pandita baru resmi dikukuhkan. Mereka berasal dari desa Ngadisari dan Pandasari Probolinggo, serta desa Sedaeng, Pasuruan. Usai pembacaan sejarah Tengger dan doa bersama, puncak ritual dilakukan dengan melarung sesaji ke kawah Gunung Bromo. Tanpa rasa takut, di tengah kawah yang menganga dan membara, puluhan pemarit atau warga pemburu berkah telah bersiap dengan jaring dan sarung. Mereka saling berebut hasil bumi, uang hingga hewan ternak seperti ayam dan kambing yang dilemparkan warga. Meski berbahaya, para pemarit ini mengaku tak gentar karena sudah terbiasa. Dalam semalam, mereka bisa mengumpulkan uang ratusan ribu rupiah hingga membawa pulang hewan ternak.
1: 500.
2: Dibuat apa biasanya? Dibuat apa?
1: Beras.
2: Oh, beli beras. Tapi ibu tidak takut, itu kan kawah. Sudah terbiasa?
1: Iya.
2: Sudah terbiasa.
0: Tradisi Yajna Kasada sendiri merupakan bentuk penghormatan atas pengorbanan Raden Kusuma, putra bungsu pasangan Roro Anteng dan Joko Seger, yang merupakan leluhur suku Tengger.
3: Ya, untuk tahun ini mudah-mudahan ke depan semua umat suku Tengger menjadi umat yang lebih baik dan berbudi pekerti yang luhur, yang mana telah diwariskan oleh leluhur kita secara turun-temurun.
0: Momen Kasada paling ditunggu di Gunung Bromo karena ritual ini memang ritual yang

0: selama ini sudah banyak sekali dikenal oleh wisatawan.
1: Kita sedang mencari cara bagaimana wisatawan bisa ikut menyaksikan dan mengikuti ritual ini. Tetapi memang ritual yang dilakukan di bulan Kasada, ya, bulan Kasada di dalam agenda kalender Tengger ini menjadi satu momen di mana kita belajar tentang sebuah keikhlasan, tentang sebuah kebersamaan, tentang sebuah totalitas di dalam mempercayai sesuatu, ya.
0: Sebagai penutup rangkaian ritual, 10 tokoh masyarakat turut dikukuhkan sebagai warga kehormatan suku Tengger. Hirsya Priyongko, Probolinggo, Jawa Timur.
2: Sopir truk asal Lombok yang sedang menunggu jadwal keberangkatan kapal di kawasan pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menjadi korban pemerasan. Pelaku meminta sejumlah uang kepada korban untuk membeli minuman keras. Video yang memperlihatkan seorang pria meminta secara paksa sejumlah uang kepada sopir truk di Jalan Perak Barat, Kota Surabaya, beredar luas di media sosial. Pelaku beralasan meminta uang untuk membeli minuman keras jenis arak. Namun permintaan uang ini ditolak oleh korban. Kesal permintaannya ditolak, pelaku kemudian mengancam korban. Saat kejadian, sopir truk asal Lombok, Nusa Tenggara Barat ini sedang berhenti untuk menunggu giliran masuk ke kapal di pelabuhan Tanjung Perak pada Sabtu sore 30 Mei. Berbekal video yang viral, personel Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak bisa mengantongi identitas pelaku. Pria berinisial S ini ditangkap di rumahnya di Kecamatan Semampir, Kota Surabaya tanpa perlawanan.
3: Ada motornya mana? Korban didatangi oleh terduga pelaku yang menggunakan kendaraan sepeda motor, meminta sejumlah uang dan melakukan pengancaman kepada korban. Kemudian anggota kami melakukan penyelidikan untuk mencari identitas terduga pelaku, dan diketahui terduga pelaku berinisial S, warga Semampir, Surabaya.
2: Sejumlah koper milik jemaah haji Indonesia terpaksa dibongkar oleh pihak otoritas penerbangan dan imigrasi di Arab Saudi. Informasinya sesaat lagi, usai jeda.

0: Sejumlah koper milik jemaah haji Indonesia terpaksa dibongkar oleh pihak otoritas penerbangan dan imigrasi di Arab Saudi. Para jemaah itu ketahuan membawa air zam-zam di dalam koper mereka. Padahal para sesuai aturan penerbangan internasional, penumpang dilarang membawa cairan apapun dalam jumlah banyak dalam bagasi. Tindakan tegas ini terpaksa diambil oleh pihak keamanan Bandara King Abdul Aziz Jeddah saat proses pemeriksaan bagasi jemaah haji Indonesia. Dari hasil pemindaian mesin X-ray, petugas mendeteksi adanya pola mencurigakan pada sejumlah koper. Ketika dibongkar, petugas menemukan beberapa botol berisi air zam-zam yang dialasi dan dililit isolasi dengan sangat tebal. Sesuai aturan keselamatan penerbangan internasional, jemaah sama sekali tidak diperbolehkan memasukkan cairan ke dalam koper bagasi. Meskipun sudah diisolasi sedemikian rupa agar tidak bocor, hal tersebut tetap melanggar regulasi. Akibat kejadian ini, proses pemeriksaan sempat terhambat dan botol-botol air zam-zam ini disita petugas.
1: Barang bawaan ini yang sampai hari ini menjadi PR kami untuk mengingatkan jamaah, jangan bawa barang bawaan yang memang tidak diperkenankan, seperti air zam-zam dibungkus botol, dimasukkan koper, itu pasti dibongkar oleh petugas, dibuang. Tadi saya mendapat laporan dari kloter pertama ini ada puluhan, hampir ratusan botol-botol yang harus dibuang dari dalam koper. Ini sangat membahayakan dan tentu akan mengganggu perjalanan kita sendiri karena harus menunggu pembongkaran koper, kemudian merapikan kembali, baru dimasukkan ke pesawat. Itu artinya mengganggu perjalanan kita.
0: Proses pemulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air secara resmi telah dimulai pada 1 Juni 2026. Sebanyak 17 kelompok terbang diberangkatkan pada hari pertama dan proses ini berlangsung secara bertahap. Kita tergabung dengan jurnalis Transmedia Lukman Rojak di Jeddah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat sore waktu Jakarta, Lukman. Alhamdulillah, jemaah haji Indonesia akan kembali ke tanah air setelah perjalanan ibadah 40 hari begitu. Bagaimana proses pemulangan jemaah?

01 Surabaya dan sebanyak 17 kloter telah diterbangkan ke tanah air. Dan hari ini itu ada kurang lebih 13 kloter lagi yang juga akan menjalani proses pemulangan. 6 kloter sudah terbang ke tanah air dan 1 kloter lagi sudah tiba di bandara, cuma karena memang ada sedikit kendala, yakni delay pesawat Garuda mengalami delay hampir 2 jam. Kloter dari JIA 01 Yogyakarta itu masih tertahan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dan Victor, untuk memudahkan atau proses imigrasi di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, otoritas Arab Saudi bekerjasama dengan Kementerian Haji dan Umroh menghimbau kepada para jamaah haji yang hendak pulang ke tanah air itu diharapkan untuk memperhatikan barang-barang bawaannya. Jadi otoritas Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, seperti yang kami beritakan tadi, bahwa telah melakukan pembongkaran paksa terhadap barang-barang bawaan jamaah haji yang terindikasi membawa barang-barang yang dilarang. Salah satunya adalah air zam-zam yang dikemas dalam botol dalam jumlah besar. Dan ini pasti akan dibongkar dan tidak akan dikembalikan lagi ke pemiliknya. Nah, daripada nanti berurusan dengan pihak imigrasi, bea cukai dan otoritas Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, para jamaah haji dihimbau tidak membawa barang bawaan yang dilarang. Salah satunya adalah air zam-zam yang berlebihan. Dan kebiasaan para jamaah haji Indonesia itu memang suka membawa oleh-oleh yang banyak, ya. Dan air zam-zam ini adalah salah satu oleh-oleh yang menjadi favorit untuk dibawa ke tanah air. Selain karena diyakini bisa membawa, bisa dijadikan sebagai obat, ya, air zam-zam. Air zam-zam ini juga nantinya akan dibagikan kepada para kolega, kerabat, dan tetangga yang akan silaturahmi terhadap kepulangan para jamaah haji. Tidak hanya air zam-zam, Victor, sejumlah barang bawaan yang dilarang juga tidak boleh dibawa, diantaranya adalah power bank yang berkapasitas besar, ya, di atas 20.000 watt, terus kemudian benda-benda yang mudah terbakar seperti korek api, barang-barang elektronik, terus kemudian ada juga barang-barang yang senjata tajam, ya, senjata tajam atau senjata api mainan mungkin, ya. Itu juga dilarang untuk dibawa atau ditaruh di atas, di dalam koper bagasi. Dan ini tentu akan sangat menyusahkan sekali nanti ketika para jamaah haji akan melakukan pemeriksaan di X-ray. Karena X-ray di Arab Saudi ini sangat ketat sekali. Barang sekecil apapun disembunyikan di tempat sempit apapun itu pasti akan ketahuan. Jadi sekali lagi para jamaah haji diimbau untuk tetap bijaksana, tidak berlebihan membawa oleh-oleh, membawa oleh-oleh sekedarnya saja. Mungkin sebagai solusi ketika bawa jamaah haji membawa oleh-oleh yang terlalu banyak, nanti bisa dikirim melalui kargo yang insya Allah bisa sampai ke tanah air dalam waktu 4 hingga 6 hari. Seperti itu, dan alhamdulillah Victor, bisa kami laporkan juga bahwa proses ibadah haji mulai dari keberangkatan hingga kepulangan hari ini termasuk puncak haji di Armusna alhamdulillah berjalan dengan lancar, baik, dan tidak ada kendala yang cukup signifikan. Namun Kementerian Haji dan Umroh tetap akan melaksanakan atau melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosesi ibadah haji 2026, terlebih pada prosesi puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, di mana kita ketahui bersama bahwa ada dinamika kecil yang terjadi saat prosesi pelemparan jumroh di Mina, mabit di Muzdalifah, dan di Arafah. Sejauh ini masih bisa, meskipun ada dinamika kecil, sejauh ini masih bisa terkendali dan bisa diatasi, ya, seperti jamaah haji yang mungkin terlantar atau tidak kebagian tenda, semuanya bisa diatasi dengan baik. Dan overall pelaksanaan ibadah

0: Jadi tahun 2026 ini juga berjalan baik ya, dari berbagai sektor layanan itu mulai dari akomodasi, perhotelan, transportasi, bus sholawat, kemudian konsumsi dan layanan kesehatan, semua berjalan sesuai dengan tugas, fungsi dan pokok yang masing-masing. Para petugas haji juga bekerja dengan maksimal melayani jemaah haji dengan layanan terbaik, dan ini alhamdulillah kinerja kita pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan haji 2026 ini mendapat apresiasi dari Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Kekompakan tim, kerjasama tim itu menjadi kunci dari keberhasilan haji, pelaksanaan haji tahun 2026 tahun ini.
1: Baik, pelaksanaan haji asal Indonesia ini lebih baik rupanya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya begitu. Terima kasih Lukman Rojak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, sehat selalu Lukman. Assalamualaikum, selamat sore.

0: Melonjaknya harga kedelai impor selama 6 bulan terakhir membuat para produsen tahu di Purwakarta, Jawa Barat kelimpungan. Mereka terpaksa memperkecil ukuran tahu agar usahanya tetap bertahan. Sementara di Blitar, Jawa Timur, ratusan peternak ayam petelur membagikan 1 juta telur gratis sebagai aksi protes atas anjloknya harga telur.
1: Ratusan warga memadati halaman kantor Bupati Blitar, Jawa Timur, Senin siang untuk mendapatkan pembagian telur gratis. Mereka rela berdesakan sejak pagi di bawah terik matahari yang menyengat. Ada 1 juta butir telur yang dibagikan oleh peternak ayam rakyat Blitar Raya. Aksi bagi telur gratis ini dilakukan sebagai bentuk protes peternak atas anjloknya harga telur ayam. Saat ini harga telur ayam berada di angka Rp21.000 per kilogram.
2: Kita bahwa selama ini kita ini berjuang di bidang protein yang murah di Kabupaten Blitar, tapi tidak mendapatkan sesuatu yang kita impikan, yaitu kesejahteraan.
1: Wilayah Blitar Raya merupakan sentra penghasil telur yang memasok sekitar 30% kebutuhan telur nasional. Peternak berharap harga telur kembali normal dan serapan telur kembali seperti semula. Sementara itu, lonjakan harga kedelai impor sejak 6 bulan terakhir memukul usaha para produsen tahu di Purwakarta, Jawa Barat. Harga kedelai impor yang sebelumnya pada kisaran Rp9.300 per kilogram, saat ini menjadi Rp11.000 per kilogram. Agar tidak gulung tikar, mereka terpaksa memperkecil ukuran tahu, namun tidak menaikkan harga jual.
3: Paling memperkecil ukuran, Pak. Kalau naikin harga, agak sulit kayaknya.
4: Oh gitu.
3: Pembelinya nggak ada.
1: Biasanya, satu kotak yang berisi 100 potong tahu, kini menjadi 110 potong tahu dengan ukuran lebih kecil. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Apakah masyarakat, terutama Gen Z, masih mengingat kelima sila dalam Pancasila? Dan apakah Indonesia sungguh-sungguh menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Kita sudah merangkum ceritanya untuk Anda berikut ini.
5: Tanggal 1 Juni setiap tahun diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Upacara digelar, pidato disampaikan, dan slogan-slogan tentang kebangsaan kembali digaungkan. Di balik perayaan itu, sejumlah warga, terutama Gen Z, mengatakan masih mengingat kelima sila dalam Pancasila. Mereka pun menyoroti penerapan nilai-nilai Pancasila yang belum berjalan dengan baik.
6: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk yang belum dilakukan oleh pemerintah, yang menurut saya kurang adalah sila yang nomor 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena banyak wilayah pelosok yang ada di Indonesia itu masih belum memiliki fasilitas yang layak. Misal internet, kemudian pemerataan ekonomi, dan mungkin kita mengharapkan solusi yang lebih baik lagi untuk kedepannya bagi pemerintah.
7: Pancasila, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi saya, di Indonesia ini sila yang belum terrealisasikan adalah di sila yang kedua, karena banyak di sekolah-sekolah siswa yang memiliki kurang adab kepada orang yang lebih tua, sesama teman, dan dengan lingkungannya sekitar.
8: Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi menurut saya yang belum dioptimalkan oleh pemerintah yaitu sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena di sini saya masih melihat ketidakadilan di antara kelas-kelas sosial yang ada di Indonesia. Dan saya juga tidak setuju adanya kelas-kelas sosial. Kita sebagai manusia harusnya hidup berdampingan dengan kebersamaan dan tidak membeda-bedakan.
5: Sekretaris Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Ajeng Widya Prakasita mengatakan, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mampu mengikuti perkembangan zaman. Namun, setelah lebih dari 8 dekade kemerdekaan, masih terlihat jurang antara nilai-nilai tersebut dengan realitas yang dihadapi masyarakat. Seperti persoalan pemerataan pendidikan, perlindungan hukum dan hak asasi manusia, serta keadilan bagi pekerja.
4: Keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia itu kan juga bukan suatu hal yang mudah diimplementasikan, kemudian memberikan kesempatan pendidikan juga tidak mudah, pemerataan dan lain sebagainya itu juga tidak mudah, sehingga pemerintah juga harus lebih serius gitu di dalam menciptakan sila tersebut, kira-kira seperti itu. Selain itu juga ketika kita bicara masalah perlindungan hukum, itu perlindungan hukum dan juga HAM kepada masyarakat di Indonesia, seperti kasus kekerasan aparat kepada masyarakat, kemudian juga penyelesaian masalah-masalah HAM dan lain sebagainya, keadilan kepada pekerja dan lain sebagainya, itu juga menjadi isu yang masih hot news ya, kira-kira seperti itu. Nah, itu juga tidak bisa hanya satu sisi saja yang mencoba untuk menyelesaikannya, tapi juga harus ada itikad yang serius gitu dari pihak pemerintah dan juga masyarakat secara menyeluruh gitu.
5: Pancasila yang lahir sebagai cita-cita besar para pendiri bangsa harus dipegang teguh baik pemerintah pusat maupun daerah. Nilai-nilai dalam Pancasila pun perlu diinternalisasi oleh masyarakat dengan berani memberi kritik kepada pemerintah agar berjalan selaras sesuai sila yang tertulis dalam Pancasila. Kanza Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Pesta Bola 2026 akan resmi dimulai pada 11 Juni mendatang dengan pertandingan pembuka antara tuan rumah Meksiko dan Afrika Selatan di Stadion Azteca, Mexico City. Informasi selengkapnya usai jeda. Kami segera kembali.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Dua kekuatan besar sepak bola Afrika, Senegal dan Aljazair, terus mematangkan persiapan mereka menjelang Pesta Bola 2026. Dengan target melaju sejauh mungkin di turnamen, kedua tim menunjukkan optimisme tinggi meski menghadapi tantangan berat di fase grup.
1: Di Charlotte, Amerika Serikat, timnas Senegal menjalani sesi latihan menjelang laga uji coba melawan tuan rumah Amerika Serikat. Pelatih Pep Thau menegaskan timnya telah melupakan kontroversi pencabutan gelar Piala Afrika dan kini sepenuhnya berfokus pada Pesta Bola 2026. Meski gelar juara Afrika yang mereka raih kemudian dibatalkan dan dialihkan kepada Maroko, Thau menyebut para pemain tetap merasa sebagai juara Afrika.
2: Gagner la CAN, c'était important, c'était un de nos objectifs. Maintenant, la CAN est derrière nous. On sait qu'on est champion d'Afrique. On arrive dans une autre compétition, la meilleure au monde, qui est la Coupe du Monde, avec des belles équipes, une compétition qui sera plus une compétition de marathon que de sprint.
1: Diperkuat nama-nama besar seperti Sadio Mane, Nicolas Jackson, dan Iliman Ndiaye, Senegal bertekad melampaui prestasi terbaik mereka saat menembus perempat final Pesta Bola 2002. Bek Moussa Niakhate menegaskan bahwa timnya akan bertanding tanpa rasa takut menghadapi siapapun. Sementara itu di Algiers, Aljazair resmi mengumumkan skuad final mereka untuk Pesta Bola 2026. Pelatih Vladimir Petkovic memanggil kembali gelandang Nabil Bentaleb serta memasukkan Hazem, Awar dan Amine Gouri yang sebelumnya absen karena cedera. Aljazair akan memulai perjalanan mereka dengan menghadapi juara bertahan Argentina di grup J yang juga dihuni Austria dan Yordania. Meski harus langsung bertemu Argentina, Petkovic menegaskan timnya tidak akan hanya berpikir tentang satu lawan.
3: Si je dois être sincère, ça me gêne un petit peu de parler seulement de l'Argentine.
4: Io vedo più spunto parlare di Argentina perché è la prima partita.
3: Moi je vois qu'on puisse parler de l'Argentine parce que c'est le premier match.
4: Noi non dobbiamo sottovalutare altre due partite che sono dopo questa partita.
3: Il faut pas penser que les deux prochains matchs après l'Argentine soient des matchs plus faciles.
4: E saranno di importanza cruciale anche per passare il turno.
3: Ils seront aussi décisifs pour passer les caps des 16e de finale.
1: Petkovic juga menegaskan bahwa Aljazair akan tetap bermain menyerang dan tidak masuk ke lapangan hanya untuk mencari hasil imbang. Dengan kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda, Senegal dan Aljazair menjadi dua dari 10 wakil Afrika yang berharap mampu memberikan kejutan di Pesta Bola 2026. Senegal akan memulai perjalanan mereka melawan Prancis, sementara Aljazair langsung mendapat ujian berat dengan menghadapi Argentina.
0: Pesta Bola 2026 akan resmi dimulai pada 11 Juni mendatang dengan pertandingan pembuka antara tuan rumah Meksiko dan Afrika Selatan di Stadion Azteca Mexico City. Sementara itu di grup B, tuan rumah Kanada akan memulai perjalanan mereka dengan menghadapi Bosnia dan Herzegovina yang tampil sebagai tim kuda hitam Eropa.
1: Pertemuan Meksiko dan Afrika Selatan di grup A menghadirkan nostalgia tersendiri. 16 tahun lalu, kedua tim juga bertemu dalam laga pembuka Piala Dunia 2010 di Johannesburg. Saat itu, Afrika Selatan membuka keunggulan melalui gol ikonik Sipiv Tshabalala sebelum pertandingan berakhir imbang satu sama. Kali ini, Meksiko yang bertindak sebagai tuan rumah berharap memanfaatkan dukungan publik Azteca untuk memulai turnamen dengan hasil positif. Dipimpin pelatih Javier Aguirre dan diperkuat penyerang berpengalaman Raul Jimenez, Altri menjadi favorit di hadapan pendukung sendiri. Namun, Afrika Selatan asuhan Hugo Broos siap memberikan perlawanan dan berupaya mengulang kenangan indah mereka pada pertemuan sebelumnya. Grup A juga dihuni Korea Selatan dan Republik Ceko. Korea Selatan mengandalkan Kapten Son Heung-min serta bek tangguh Kim Min-jae untuk memimpin perjuangan Taeguk Warriors. Sedangkan Republik Ceko kembali ke panggung dunia untuk pertama kalinya sejak tahun 2006 setelah lolos melalui babak playoff Eropa. Beralih ke grup B, tuan rumah Kanada akan membuka kampanye mereka di Toronto dengan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada 12 Juni. Kanada, asuhan Jesse March, datang dengan ambisi besar untuk memanfaatkan status tuan rumah dan melangkah jauh di hadapan publik sendiri. Namun, Bosnia dan Herzegovina tidak bisa dipandang sebelah mata. Tim ini mencuri perhatian setelah menyingkirkan Italia dalam jalur playoff Eropa dan memastikan tempat di Pesta Bola 2026. Keberhasilan tersebut memicu perayaan besar di berbagai kota di Bosnia dan menjadikan mereka salah satu tim kuda hitam yang patut diwaspadai. Dua tim lain di grup B adalah Qatar dan Swiss. Qatar yang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 bertekad membuktikan kembali kualitas mereka di level tertinggi. Sedangkan Swiss yang dipimpin oleh Granit Xhaka dan pelatih Murat yakin hadir dengan reputasi sebagai tim yang konsisten menjadi penghuni fase gugur dalam berbagai turnamen besar.
0: Dan informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Victor Pangaribuan pamit. Terima kasih Anda telah bersama kami. Selamat malam. Sampai jumpa.

0: Halo, Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya Mayfri Syari. Perserikatan bangsa-bangsa menambahkan Israel dan Rusia ke dalam daftar hitam PBB yang berisi negara-negara yang dicurigai melakukan kekerasan seksual di zona konflik. Selain informasi ini, CNN Indonesia World Now punya sejumlah informasi penting lainnya di antaranya. Rencana pemerintah Zionis berencana mencaplok 70% wilayah Gaza terus berjalan. Akibatnya warga Gaza semakin menderita. Kelompok penari muda asal Uganda meraih mimpi mereka dengan tampil bersama diva internasional Shakira di paruh waktu final Pesta Bola 2026. Krisis kemanusiaan terus melanda berbagai wilayah dunia. Di Republik Demokratik Kongo, serangan yang diduga dilakukan kelompok bersenjata menewaskan sejumlah warga sipil. Sementara itu, di Suriah ada ribuan pengungsi kembali menghadapi penderitaan setelah banjir sungai Eufrat merendam kamp tempat tinggal mereka.
1: Di kota Beni, Republik Demokratik Kongo, warga berkumpul di lokasi serangan yang diduga dilakukan oleh kelompok Allied Democratic Force atau ADF. Jasad para korban tergeletak di tanah, sementara warga dan pejabat setempat berusaha mengevakuasi korban dan menenangkan keluarga yang berduka. Saksi mata menyebut para penyerang memasuki kawasan Ngadi pada sore hari dan menyerang warga sipil. Pemimpin masyarakat sipil setempat menyatakan warga sebelumnya telah memberikan peringatan kepada aparat keamanan, namun serangan tetap terjadi. Mereka mendesak pemerintah untuk meningkatkan perlengkapan dan kemampuan pasukan keamanan dalam menghadapi ancaman kelompok bersenjata di wilayah timur Kongo. Sementara itu di Provinsi Raqqa, Suriah, banjir akibat meluapnya sungai Eufrat memaksa ratusan keluarga pengungsi meninggalkan tenda-tenda mereka. Sejumlah tenda nampak masih terendam air dan kondisi ini mengakibatkan anak-anak harus berpindah menggunakan perahu karet. Menurut warga, air datang secara tiba-tiba dan memaksa mereka menyelamatkan diri tanpa sempat menyelamatkan harta benda. Banjir ini terjadi saat warga merayakan Hari Raya Idul Adha, menambah beban di tengah kondisi kemanusiaan yang sudah memprihatinkan. Media lokal melaporkan sekitar 2.400 keluarga terdampak kenaikan permukaan air Sungai Eufrat yang juga merusak lahan pertanian dan fasilitas umum di wilayah tersebut. Di India, penyelamat masih terus melakukan pencarian korban setelah sebuah gedung komersial berlantai 5 di kawasan Mehrauli, New Delhi, ambruk secara tiba-tiba pada akhir pekan. Operasi penyelamatan yang masih berlangsung di lokasi kejadian dekat stasiun metro Saket, New Delhi. Personel dari berbagai instansi termasuk tim tanggap bencana nasional, pemadam kebakaran, kepolisian dan otoritas manajemen bencana diterjunkan untuk menyingkirkan puing-puing bangunan. Menurut pihak kepolisian, tim penyelamat berhasil mengeluarkan 12 orang selamat dari timbunan reruntuhan. Dua di antaranya dilaporkan dalam kondisi kritis dan menjalani perawatan di pusat trauma AIIMS. Insiden terjadi pada akhir pekan saat sebagian besar kantor tutup, sehingga jumlah orang di dalam gedung diperkirakan lebih sedikit dibanding hari biasa.
0: Dua warga Palestina dilaporkan tewas dan sejumlah lainnya mengalami luka-luka dalam dugaan

0: serangan Israel di kawasan pelabuhan sebelah barat kota Gaza. Insiden ini terjadi di tengah gencatan senjata yang masih berlangsung. Sebuah video menunjukkan bekas darah di jalanan dan sebuah mobil yang mengalami kerusakan. Sejumlah warga terlihat berkumpul di sekitar area kejadian, sementara ada helikopter terlihat terbang di atas kota Gaza. Jasad korban kemudian dibawa ke kompleks medis Al-Shifa agar anggota keluarga dan kerabat bisa berkumpul memberikan penghormatan terakhir. Menurut warga setempat, para korban merupakan warga yang datang dari kamp pengungsi untuk menikmati suasana tepi laut dan mencari ketenangan dari kondisi yang mereka hadapi selama berbulan-bulan. Hingga laporan ini diterbitkan, pihak Israel belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan dugaan serangan di kawasan pelabuhan Gaza itu.
1: يقوم ينزل عليهم صاروخ وين الرحمة وين العالم وين المنظمات الإنسانية والدولية وين المعاهدات الدولية الشعب الأعزل لا يمكن ضربه بهذه السهولة.
0: Perserikatan Bangsa-Bangsa menambahkan Israel dan Rusia ke dalam daftar hitam PBB yang berisi negara-negara yang dicurigai melakukan kekerasan seksual di zona konflik. Laporan tahunan terbaru Guterres kepada Dewan Keamanan PBB tentang kekerasan seksual terkait konflik berisi deskripsi mengerikan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan bersenjata dan keamanan Israel dan Rusia. Ditambahkannya, Israel dan Rusia bahkan masuk ke dalam daftar hitam ini. Tidak secara otomatis mendapatkan tindakan hukuman khusus seperti sanksi, meskipun pengungkapan dan penghinaan publik dapat menyebabkan kerusakan reputasi yang signifikan bagi negara-negara yang terlibat. Nantinya bagi negara-negara yang berulang kali masuk dalam daftar hitam akan dilarang berpartisipasi dalam operasi perdamaian PBB.
2: These violations occurred primarily during detention and interrogation and across 12 sites, including military camps under Israeli control, Israeli prison service facilities, and in one Israeli police station in a climate of total impunity. Moreover, explicit threats were made by Israeli armed and security forces, warning detainees not to report abuse to media or human rights organizations.
0: Rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas kendali militer di jalur Gaza hingga mencapai 70% memicu kekhawatiran baru. Di tengah krisis kemanusiaan yang masih berlangsung, warga Palestina takut akan terjadi gelombang pengungsian lebih besar. Sementara para pengamat menilai langkah tersebut berisiko memperkeruh konflik.
3: Penderitaan warga Gaza Palestina belum berakhir karena pemerintah Zionis Israel terus merangsek dan mempersempit wilayah Palestina. Dalam sebuah pernyataan di sebuah seminar, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa militer Israel saat ini menguasai sekitar 60% wilayah Gaza dan menargetkan peningkatan kendali hingga 70%. Netanyahu menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari tekanan terhadap Hamas yang menjadi target utama operasi militer Israel.
4: אנחנו כרגע לופתים את חמאס, כן? אנחנו עכשיו ב-60% משטח הרצועה, אתם יודעים את זה. היינו ב-50, עברנו ל-60. הדירקטיבה שלי היא לעבור ל... תלכו לפי הסדר. קודם כל 70, בואו נתחיל בזה. לופתים אותם מכל עבר, אנחנו נטפל בשאריות.
3: Pernyataan itu langsung menimbulkan kecemasan di kalangan warga kota Gaza. Kondisi di Gaza yang porak-poranda akibat perang dan terbatasnya bahan pangan membuat warga Gaza terdesak dan hidup penuh penderitaan. Di Khan Yunis, antrian untuk mendapatkan air bersih adalah pemandangan sehari-hari. Warga menilai hampir seluruh Gaza telah mengalami kerusakan dan mempertanyakan kemana mereka harus pergi jika wilayah yang dapat ditinggali semakin menyempit. Selain itu, mereka melihat tidak ada perubahan walau saat ini sedang dalam kondisi gencatan senjata.
5: Wesh nsawi yani? Ihna bidna al-alam yuqaf gambina ashan yib'ad 'anna al-ihtilal wa yinsahab al-ihtilal min
6: Netanyahu huwa ma'ni innu yahsur kull Gaza fi mantiqa wa ya'khudh Gaza kullaha ilu. Bsaraha al-wahid yatmanna yamut afdalu min illi kull yawm bisiru bnisma. Yani al-maut afdal inna. Saraha yani.

0: كل يوم بيعطوني امل انه احنا نرجع لبلدنا، انه الحرب الحرب ما انحلتش. مين قال لك الحرب وقفت؟ كل يوم في شهداء، في قصف، في دمار، في خوف، في رعب، فيش امان. إنا احنا قاعدين هنا وخوف ورعب، كل يوم شهداء وكل يوم جرحى، ومكان مش مكاننا وارض مش ارضنا.
1: Sementara itu, Direktur Proyek Israel-Palestina dari International Crisis Group, Mac Rodensbergs, menilai pernyataan Netanyahu tidak dapat dilepaskan dari konteks politik dalam negeri Israel menjelang pemilu. Menurutnya, Netanyahu berupaya menampilkan citra tegas di hadapan pemilih, sekaligus meningkatkan tekanan terhadap Hamas agar menyerahkan senjata. Namun, Rodensbergs mengingatkan bahwa perluasan kendali wilayah berisiko meningkatkan ketegangan dan memicu eskalasi konflik yang lebih besar.
2: Optics of, you know, toughness and victory and so on and so forth. So that has to be seen as the background, part of the background to it. And then the other part of the background is this sense of Israeli you know, sort of frustration, impatience. I mean, they feed together actually, because this is part of the election, you know, business as well. But impatience with not making progress in Gaza, and of course, as far as the Israelis are concerned.
1: Menurut data International Crisis Group, Israel saat ini diperkirakan menguasai sekitar 64% wilayah Gaza, meningkat dari sekitar 53% yang diatur dalam kesepakatan gencatan senjata pada Oktober lalu. Pengamat menilai pengurangan wilayah bagi 2 juta penduduk Gaza dapat memperburuk kondisi kemanusiaan yang sudah sangat kritis.
3: Sementara itu, situasi di wilayah Lebanon Selatan kian memanas di tengah status gencatan senjata yang kian rapuh. Zionis Israel justru semakin mengintensifkan serangan udara dan memperluas operasi darat mereka di sejumlah titik strategis. Selain menyerang rumah dan kendaraan warga, Israel bahkan merebut paksa kastil bersejarah Beaufort.
4: Kamera CCTV memperlihatkan momen rudal Israel di sebuah rumah di wilayah Al-Kharaib, Lebanon Selatan pada Jumat. Sebelumnya, pasukan pertahanan Israel atau IDF telah memerintahkan warga untuk melakukan evakuasi darurat. Namun media lokal menyebut beberapa orang terluka akibat serangan ini. Sementara pada Sabtu, kawasan Nabatia juga menjadi target serangan Israel. Tim ambulans berhasil evakuasi barang-barang dan serpihan jenazah dari sebuah mobil yang hangus terbakar akibat serangan udara di jalur Habus Nabatia. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan, sebuah drone atau pesawat tanpa awak milik Israel melakukan serangan udara yang menargetkan sebuah mobil di jalur Habus Nabatia. Media lokal menyebut satu orang tewas dan dua lainnya luka-luka dalam insiden tersebut. Yang terbaru, IDF merilis rekaman bodycam yang memperlihatkan detik-detik pasukan patroli Golani merebut Kastil Beaufort, sebuah benteng bersejarah di wilayah Lebanon Selatan. Dalam rekaman tersebut, militer Israel tampak bergerak maju dan memasuki kawasan benteng peninggalan era Perang Salib tersebut, hingga akhirnya mengibarkan bendera Israel di titik tertinggi kastil. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyambut baik langkah ini. Penguasaan atas kastil dan kawasan bukit strategis tersebut menjadi tahapan penentu dalam perluasan operasi militer mereka di Lebanon. Kastil Beaufort berada di ketinggian lebih dari 700 meter yang membuatnya jadi titik pantau strategis untuk mengawasi jalur pasokan dari Lebanon Selatan hingga Israel Utara. Meski Amerika Serikat telah memediasi perpanjangan gencatan senjata, situasi di lapangan tetap memanas. Israel bahkan kini mulai mematok garis kuning untuk melarang warga sipil kembali ke wilayah yang sebelumnya telah mereka kuasai.
3: Berikutnya ada kelompok penari muda yang akan tampil bersama Shakira di pertunjukan paruh waktu final. Dan informasinya kami hadirkan sesaat lagi.
5: Halo, good morning.
6: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
6: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar.

0: pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Dua kekuatan besar sepak bola Afrika, Senegal dan Aljazair, terus mematangkan persiapan mereka menjelang Pesta Bola 2026 dengan target bisa melaju sejauh mungkin di turnamen ini. Kedua tim menunjukkan optimisme tinggi meski menghadapi tantangan berat di fase grup.
2: Di Charlotte, Amerika Serikat, timnas Senegal menjalani sesi latihan menjelang laga uji coba melawan tuan rumah Amerika Serikat. Pelatih Pep Thau menegaskan timnya telah melupakan kontroversi pencabutan gelar Piala Afrika dan kini sepenuhnya berfokus pada Pesta Bola 2026. Meski gelar juara Afrika yang mereka raih kemudian dibatalkan dan dialihkan kepada Maroko, Thau menyebut para pemain tetap merasa sebagai juara Afrika.
3: Gagner la CAN c'était important, c'était un de nos objectifs. Maintenant c'est la CAN est derrière nous. On sait qu'on est champion d'Afrique. On arrive dans une autre compétition, la meilleure au monde, qui est la Coupe du Monde, avec des belles équipes, une compétition qui sera plus une compétition de marathon que de sprint.
2: Diperkuat nama-nama besar seperti Sadio Mane, Nicolas Jackson, dan Iliman Ndiaye, Senegal bertekad melampaui prestasi terbaik mereka saat menembus perempat final Pesta Bola 2002. Bek Moussa Niakhate menegaskan bahwa timnya akan bertanding tanpa rasa takut menghadapi siapapun. Sementara itu di Algiers, Aljazair resmi mengumumkan skuad final mereka untuk Pesta Bola 2026. Pelatih Vladimir Petkovic memanggil kembali gelandang Nabil Bentaleb serta memasukkan Hazem, Awar dan Amine Gouri yang sebelumnya absen karena cedera. Aljazair akan memulai perjalanan mereka dengan menghadapi juara bertahan Argentina di grup J yang juga dihuni Austria dan Yordania. Meski harus langsung bertemu Argentina, Petkovic menegaskan timnya tidak akan hanya berpikir tentang satu lawan.
4: Si je dois être sincère, ça me gêne un petit peu de parler seulement de l'Argentina.
5: Io vedo più spunto parlare di Argentina perché è la prima partita.
4: Moi je vois qu'on puisse parler de l'Argentine parce que c'est le premier match.
5: Noi non dobbiamo sottovalutare altre due partite che sono dopo questa partita.
4: Il faut pas penser que les deux prochains matchs après l'Argentine soient des matchs plus faciles.
5: E saranno di importanza cruciale anche per passare il turno.
4: Ils seront aussi décisifs pour passer les caps des 16e de finale.
2: Petkovic juga menegaskan bahwa Aljazair akan tetap bermain menyerang dan tidak masuk ke lapangan hanya untuk mencari hasil imbang. Dengan kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda, Senegal dan Aljazair menjadi dua dari 10 wakil Afrika yang berharap mampu memberikan kejutan di Pesta Bola 2026. Senegal akan memulai perjalanan mereka melawan Prancis, sementara Aljazair langsung mendapat ujian berat dengan menghadapi Argentina.
1: Dan Pesta Bola 2026 akan resmi dimulai pada 11 Juni mendatang dengan pertandingan pembuka antara tuan rumah Meksiko dan Afrika Selatan di Stadion Azteca Mexico City. Sementara itu di grup B, tuan rumah Kanada akan memulai perjalanan mereka dengan menghadapi Bosnia Herzegovina yang tampil sebagai tim kuda hitam Eropa.
2: Pertemuan Meksiko dan Afrika Selatan di grup A menghadirkan nostalgia tersendiri. 16 tahun lalu, kedua tim juga bertemu dalam laga pembuka Piala Dunia 2010 di Johannesburg. Saat itu, Afrika Selatan membuka keunggulan melalui gol ikonik Sipiv Tshabalala sebelum pertandingan berakhir imbang satu sama. Kali ini, Meksiko yang bertindak sebagai tuan rumah berharap memanfaatkan dukungan publik Azteca untuk memulai turnamen dengan hasil positif. Dipimpin pelatih Javier Aguirre dan diperkuat penyerang berpengalaman Raul Jimenez, Altri menjadi favorit di hadapan pendukung sendiri. Namun, Afrika Selatan asuhan Hugo Broos siap memberikan perlawanan dan berupaya mengulang kenangan indah mereka pada pertemuan sebelumnya. Grup A juga dihuni Korea Selatan dan Republik Ceko. Korea Selatan mengandalkan Kapten Son Heung-min serta bek tangguh Kim Min-jae untuk memimpin perjuangan Taeguk Warriors. Sedangkan Republik Ceko kembali ke panggung dunia untuk pertama kalinya sejak tahun 2006 setelah lolos melalui babak playoff Eropa. Beralih ke grup B, tuan rumah Kanada akan membuka kampanye mereka di Toronto dengan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada 12 Juni. Kanada, asuhan Jesse March, datang dengan ambisi besar untuk memanfaatkan status tuan rumah dan melangkah jauh di hadapan publik sendiri. Namun, Bosnia dan Herzegovina tidak bisa dipandang sebelah mata. Tim ini mencuri perhatian setelah menyingkirkan Italia dalam jalur playoff Eropa dan memastikan tempat di Pesta Bola 2026. Keberhasilan tersebut memicu perayaan besar di berbagai kota di Bosnia dan menjadikan mereka salah satu tim kuda hitam yang patut diwaspadai. Dua tim lain di grup B adalah Qatar dan Swiss. Qatar yang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 bertekad membuktikan kembali kualitas mereka di level tertinggi. Sedangkan Swiss yang dipimpin oleh Granit Xhaka dan pelatih Murat yakin hadir dengan reputasi sebagai tim yang konsisten menjadi penghuni fase gugur dalam berbagai turnamen besar.
1: Dan Pesta Bola 2026 tentunya akan menghadirkan kisah-kisah menarik. Ada kelompok penari muda yang akan tampil bersama Shakira di pertunjukan paruh waktu final. Sementara itu ada ribuan kolektor yang berburu stiker album Pesta Bola 2026.
6: Di Kampala, Uganda, kelompok tari muda bernama Ghetto Kids tengah menikmati mimpi yang menjadi kenyataan. Kelompok yang beranggotakan anak-anak dan remaja ini dipilih langsung oleh penyanyi kelas dunia Shakira untuk tampil bersamanya dalam pertunjukan paruh waktu final Pesta Bola 2026 pada 19 Juli mendatang. Dalam latihan mereka di Kampala, para penari terus menyempurnakan koreografi sambil mempersiapkan penampilan terbesar dalam karir mereka.
7: We started about 10 years ago, but we became serious. After we rose to fame when we featured in the song called City of Lost by Ugandan artist called Eddie Kenzo. So we rose to fame in 2013 and the official video was shot in 2014. That's when we rose to fame. That's basically the genesis of everything. So we and my other group members, we featured in the video and then it went viral. Then we started performing here in Uganda and outside Uganda. Then we formed Ghetto Kids. Whatever you see right now was because of us.
6: Ghetto Kids mulai dikenal setelah tampil dalam video musik penyanyi Uganda Eddie Kenzo yang menjadi viral pada tahun 2014. Sejak saat itu mereka tampil di berbagai negara dan menjadi simbol harapan bagi banyak anak muda di Afrika.
8: Pas Uganda tiba fokus nanyo kubali nene maafrika abana jibali wakuya dalevi intu. Bwana fituge na genda Uganda tujipresenti kulage muno chi abana abali Kampala wa Afrika basuri adala. Abana obe singa bekirizamu mchiduche bakola.
6: Sementara itu di Chile, demam Pesta Bola 2026 juga terlihat dari animo para kolektor stiker. Lebih dari 8.000 orang memadati Stadion Bicentenario di La Florida, Santiago untuk mengikuti acara tukar-menukar stiker terbesar di negara tersebut. Anak-anak, remaja hingga orang dewasa berkumpul demi melengkapi album mereka menjelang turnamen dimulai. Stiker para bintang seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo menjadi buruan utama para kolektor.
9: Esta actividad que está organizando acá en La Florida es pero maravillosa. De verdad que llevamos casi 2 horas acá y no nos queremos ir.
6: Pemerintah Kota La Florida menyebut acara ini digelar untuk menyediakan tempat yang aman bagi para penggemar yang biasanya bertukar stiker di taman atau pusat perbelanjaan. Antusiasme yang melampaui perkiraan membuat penyelenggara mempertimbangkan untuk mengadakan acara serupa di masa depan.
1: Dan CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami. Ada seorang pembuat kue di kota Voronezh, Rusia, menghadirkan inovasi unik dengan mengubah marshmallow menjadi rangkaian bunga yang tampak

0: Wih, cantiknya. Tapi kok bukan bunga asli ya? Oh, ternyata ini adalah bunga-bunga indah yang terbuat dari marshmallow. Ia adalah Anna Beretneva, pembuat kue yang berasal dari Moskwa, Rusia. Ia telah menekuni seni merangkai bunga dari marshmallow pada tahun 2016. Saat itu, konsep buket bunga marshmallow masih sangat asing dan belum banyak dikenal masyarakat. Melalui media sosial, ide itu pun muncul ketika melihat seseorang mencoba membuat bunga mawar dari marshmallow. Meski hasil awalnya belum sempurna, hal itu justru memotivasinya untuk mengembangkan teknik tersebut lebih jauh.
1: Узнала об этом из соцсетей, естественно, когда кто-то пытался отсадить какую-то там первую розочку, она, естественно, ни у кого не получалась, но людей нас это не останавливало, и мы начинали работать. В общем, я стояла у истоков, можно так сказать.
0: Untuk membuat satu bunga peony, Anna membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Namun, untuk merangkai satu buket marshmallow berukuran besar, proses pengerjaannya dapat memakan waktu hingga 3 hari. Dalam menciptakan karyanya, Anna banyak mengambil inspirasi dari rangkaian bunga asli dan karya para florist profesional.
2: Dan informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia World Now edisi hari ini. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: kehadiran buat anak-anak yang jaga sini. Maksudnya saya orang sini loh, Pak.
1: Iya, biarpun orang sini, sejak kapan mulai ada parkirannya dulu?
2: Seorang pria meminta secara paksa sejumlah uang kepada sopir truk di Jalan Perak Barat, Kota Surabaya, beredar luas di media sosial. Pelaku beralasan meminta uang untuk membeli minuman keras jenis arak. Namun, permintaan uang ini ditolak oleh korban.
0: Saya warga sini ya.
3: Biarpun warga sini, saya bisa kayak begitu. Gak usah kayak begitu.
2: Kesal permintaannya ditolak, pelaku kemudian mengancam korban.
3: Langsung lapor sekarang, polisi.
2: Saat kejadian, sopir truk asal Lombok, Nusa Tenggara Barat ini sedang berhenti untuk menunggu giliran masuk ke kapal di Pelabuhan Tanjung Perak pada Sabtu sore 30 Mei. Berbekal video yang viral, personel Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak mengantongi identitas pelaku. Pria berinisial S ini ditangkap di rumahnya di Kecamatan Semampir, Kota Surabaya tanpa perlawanan.
4: Secara tiba-tiba, korban didatangi oleh terduga pelaku yang menggunakan kendaraan sepeda motor, meminta sejumlah uang dan melakukan pengancaman kepada korban. Kemudian anggota kami melakukan penyelidikan untuk mencari identitas terduga pelaku, dan diketahui terduga pelaku berinisial S, warga Semampir, Surabaya.
2: Polisi masih terus mendalami kasus ini untuk mengusut tuntas jaringan pemerasan di jalanan yang kerap meresahkan para sopir ekspedisi antar pulau. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
3: Langsung lapor sekarang, polisi.
5: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Timnas U19 Indonesia akan menghadapi Myanmar malam hari ini dalam laga pembuka Grup A ASEAN U19 Championship 2026. Lalu bagaimana kan skuad Garuda Muda untuk mempertahankan gelar juara? Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Diana Valencia, kita mulai CNN Indonesia Prime News lengkapnya.

0: Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur menangkap pemilik wedding organizer Marwah yang diduga melakukan tindak pidana penipuan. Polisi menetapkan tersangka kepada pasangan suami istri tersebut pada Sabtu pagi. Pak Sutri, pemilik wedding organizer Marwah berinisial RM dan ER ditangkap di kawasan Desa Batu Layang, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Jawa Barat pada Jumat malam. Kedua pelaku tak bisa berbuat banyak saat petugas resmob mendatangi tempat persembunyian mereka dan langsung menggeledah rumah kedua pelaku. Pelaku diduga sempat melarikan diri saat kasus dugaan penipuan wedding organizer di Bekasi viral di media sosial. Dan usai ditangkap, keduanya langsung digiring ke Polres Metro Jakarta Timur dan dipertemukan dengan puluhan korban yang ditipu oleh pelaku. Kedua tersangka kini mendekam di Mapolres Jakarta Timur untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
1: Motif kalau dari hasil pemeriksaan kami diketahui bahwa uang-uang dari korban ini diputar lagi oleh para tersangka untuk menutupi kegiatan-kegiatan pernikahan sebelumnya. Jadi uang yang didapat dari klien lain itu digunakan untuk menyelenggarakan pesta pernikahan klien lainnya. Jadi uang itu secara tidak langsung ya gali lubang tutup lubang.
2: Total korban sendiri dan kerugiannya berapa?
1: Dari hasil pendataan kami saat ini bahwa kami mengetahui terdapat 58 klien dari Marwah Wedding ini dengan total kerugian sementara itu sekitar 2,6 miliar. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ada penambahan.
0: Lalu bagaimana polisi berhasil melakukan penangkapan terhadap wedding organizer Marwah yang berhasil menipu puluhan korban? Dan untuk membahasnya sudah bersama kami Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur, AKBP Bayu Kurniawan. Selamat malam, Mas Bayu.
3: Selamat malam, Mbak.
0: Mas Bayu, sejauh ini ada berapa orang sebenarnya yang berhasil ditangkap polisi dalam dugaan kasus penipuan ini? Dan apakah memang ada kemungkinan pelaku lain?
3: Kami telah melakukan penangkapan terhadap dua tersangka dalam kasus penipuan Marwah Wedding Organizer ini, Mbak. Dari hasil pemeriksaan kami, belum ada untuk kemungkinan tersangka lainnya, Mbak. Jadi memang dua pelaku yang merupakan suami istri ini secara bersama-sama melakukan penipuan dengan menggunakan WO Marwah ini.
0: Oke, ini artinya ada dua tersangka utama. Tapi kalau korbannya, Pak Bayu, berapa korban sebenarnya yang sudah melapor? Dan apakah memang ada korban lainnya yang dimungkinkan menjadi korban WO Marwah ini? Melihat di media sosial cukup banyak begitu yang bersuara soal kasus ini.
3: Betul sekali, Mbak. Saat ini kami telah melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang korban. Dan dari pendataan kami, kemungkinan ada sekitar 58 korban lainnya yang merupakan klien dari Marwah Wedding Organizer ini, Mbak.
0: Kalau bicara soal korban sebenarnya, bagaimana dua tersangka ini menjalankan wedding organizer ini, kemudian menipu para korban, baik yang sudah melapor ataupun yang mungkin baru saja akan melapor ke polisi?
3: Ya, pada awalnya para korban ini melihat iklan di media sosial, di Instagram, yang diposting oleh akun IG Marwah Wedding Organizer ini. Dan ketika korban ini tertarik dengan tawaran-tawaran paket pernikahan, selanjutnya para korban ini menghubungi melalui WhatsApp. Yang kemudian di dalam komunikasi WhatsApp itulah disampaikan paket-paket, harga, dan promo-promo yang diberikan oleh Marwah Wedding Organizer ini, Mbak.
0: Sudah berapa lama sekiranya dua tersangka ini, perkiraan dari pihak kepolisian begitu ya, sudah menjalankan modus serupa?
3: Kalau dari laporan kami, ini terkait korban ini baru pernikahannya itu diselenggarakan seharusnya tanggal 23 Mei kemarin, tetapi tidak bisa terselenggara sama sekali. Jadi saat ini dari hasil pemeriksaan kami dimulai dari tanggal korban tersebut mengalami penipuan. Tetapi untuk wedding organizer ini sendiri telah berdiri sejak tahun 2023, Mbak.
0: Oke, ini artinya dari 2023, tetapi ada beberapa kasus yang mungkin baru saja viral di tahun-tahun ini, begitu ya, Pak Bayu ya. kalau dari cerita-cerita korban begitu Pak Bayu, apakah memang sebenarnya korban tertarik karena harganya yang murah atau mungkin komunikasi ataupun promo-promo yang dilakukan oleh wedding organizer Marwah ini?
3: Jadi dari pemeriksaan yang kami lakukan, memang paket yang diberikan oleh Marwah Wedding Organizer ini relatif murah dan juga ditambah lagi dengan promo-promo potongan. Contohnya itu seperti subsidi untuk sewa gedung. Nah, Marwah Organizer ini memberikan subsidi sebesar 20 juta rupiah kepada korban.
0: Oke, baik. Berarti ada dalam tanda kutip iming-iming begitu ya Pak Bayu kepada para korban, sehingga baik berupa promo ataupun cashback dan lain sebagainya, sehingga membuat korban juga tertarik menggunakan wedding organizer ini. Kalau potensi ataupun estimasi kerugian korban atas kasus penipuan ini, apakah sudah dihitung oleh teman-teman polisian?
3: Dari data yang kami kumpulkan itu sekitaran dari 58 orang klien dari Marwah Wedding Organizer ini sekitar 2,6 miliar Mbak.
0: Oke, ini bukan angka yang sedikit, menyentuh angka miliaran rupiah. Itu pun mungkin juga belum terhitung korban-korban yang mungkin baru saja mau melaporkan ke polisi begitu ya. Pak Bayu, terakhir imbauan kepada masyarakat begitu ya. Kita tahu betul bahwa penipuan yang melibatkan wedding organizer ini bukan kali pertama terjadi di Indonesia. Imbauan kepada masyarakat supaya lebih selektif ketika merencanakan hari besarnya, memilih wedding organizer yang tepat dan benar.
3: Ya, kami dari Satreskrim memberikan himbauan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih WO untuk penyelenggaraan pernikahannya. Tolong benar-benar dicek dan diverifikasi terkait dengan track record dari WO tersebut. Dan apabila harga yang diberikan itu terlalu murah, ya masyarakat harus lebih berhati-hati karena kemungkinan itu bisa menjurus pada penipuan.
0: Jangan mudah tergiur dengan promo-promo ataupun harga yang murah, lebih seleksi lagi begitu ya Pak dari rekam jejak wedding organizer hingga mungkin klien-klien yang sudah pernah menggunakan wedding organizer serupa. Terima kasih atas waktu Anda, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Bayu Kurniawan malam hari ini untuk CNN Indonesia Prime News. Terima kasih Pak Bayu, selamat beraktivitas kembali.
3: Terima kasih Mbak.
0: Kita ke informasi lainnya, kemunculan puluhan titik api di salah satu rumah warga di Sleman, Yogyakarta membuat panik penghuni rumah. Berbagai barang dan juga perabot hangus terbakar dan para penghuni terpaksa mengungsi demi keselamatan.
4: Kepanikan terjadi saat api muncul tiba-tiba di kediaman keluarga Agus di Desa Kasuran, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemunculan api ini sudah berlangsung sejak Jumat malam 22 Mei yang lalu. Api tidak hanya muncul di satu titik, namun hampir di seluruh sudut rumah. Akibatnya berbagai barang dan perabot hangus terbakar. Hingga Senin pagi, api masih bermunculan di sejumlah titik, baik di dalam maupun di luar rumah. Setidaknya ada sekitar 70 titik api yang muncul selama sepekan terakhir.
5: Kurang lebih 70 kali, kurang lebih.
6: Bahkan setelah kemarin ditinjau UPN dan UGM masih muncul ya Bu?
5: Iya masih.
6: Kalau titik-titik apinya itu pasca ya. Kecil atau besar sih Bu?
5: Dibilang kecil, kecil.
4: Pada Sabtu lalu, ahli dari Universitas Gadjah Mada dan UPN Veteran Yogyakarta telah datang memeriksa peristiwa kemunculan api ini. Dari pemeriksaan awal, api yang muncul di kediaman keluarga Agus ini akibat adanya konsentrasi gas metana yang bermigrasi keluar dari permukaan tanah. Pihak UGM juga berencana untuk mengambil sampel air dari rumah Agus untuk diuji kandungan di dalamnya.
7: Di belakang saya ini merupakan bekas dari kemunculan api di kediaman Agus di Sayegan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta yang membuat kedelapan penghuninya panik. Setidaknya selama seminggu ke belakang terdapat 72 titik api yang terus muncul dari berbagai lokasi di dalam rumah maupun di luar rumah. Sampai saat ini para penghuni rumah masih mengungsi sembari menunggu proses dekomposisi atas konsentrasi metana yang diindikasikan berada di dalam rumah.
4: Untuk sementara, 8 penghuni rumah mengungsi demi keselamatan. Mereka berharap penyebab pasti kemunculan api bisa segera ditemukan. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta.
0: Enggan membayar usai menyantap makan siang di sebuah kedai kopi di kawasan Tanah Abang, Jakarta.

0: Media sosial, seorang pria warga negara asing tak mau membayar tagihan biaya makan siang di sebuah kedai kopi di Jalan Taman Kebon Siri 2 Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat diikuti dan ditagi salah seorang karyawan, sang bule malah meracau tak karuan. Dalam wajahannya, bule ini mengaku tak perlu membayar tagihan makan dan minum karena dirinya turut membangun negeri ini dengan megahnya pembangunan gedung-gedung bertingkat di Jakarta. Tak ingin terjadi keributan panjang, karyawan kedai kopi akhirnya membiarkan bule ini kabur tanpa membayar. Diketahui pelaku sempat mengeluarkan kartu kredit miliknya, namun gagal transaksi.
1: Kartu kreditnya dia yang dia pakai itu bermasalah. Jauh lagi, jalannya cepet. Jauh gue mintain bayaran, malah kabur dan malah ngoceh-ngoceh kayak gitu. Ini negara lo gue yang udah bangunin, udah gue bagusin, kota lo gue udah bagusin. Ya kan lo makan lo bayar lah.
0: Belum diketahui secara pasti identitas dan asal negara WNA tersebut. Mobil berukuran besar milik pemadam kebakaran BPBD Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur terpaksa berbalik arah untuk melewati jalan kecil karena jalan utama terhalang tanda hajatan. Sedianya, petugas pemadam kebakaran akan ke desa Kedung Gempol, Kecamatan Mojosari karena ada laporan kebakaran rumah. Petugas menghubungi markas damkar untuk mengganti mobil kecil agar dapat menerobos tenda hajatan di rumah salah satu warga. Menggunakan armada pemadam berukuran kecil, petugas akhirnya berhasil mencapai lokasi melalui jalur alternatif yang melintasi area persawahan. Setibanya di lokasi, petugas melakukan pemadaman dan pendinginan untuk mencegah api merambat ke bagian bangunan lain.
2: Ya, kita tadi lewat jalur pintas, Pak, tadi, Pak.
3: Lewat apa, persawahan atau gimana?
2: Kita tadi lewat sawah juga tadi, Pak. Lewat sawah sehingga kita mencari jalan pintas supaya cepat ke lokasi tujuan.
0: Diketahui kebakaran terjadi akibat sang pemilik rumah lupa mematikan kompor. Beruntung tidak ada korban jiwa.
4: Tadi ibu manasin nasi terus.
3: Nasi apa kuah?
4: Nasi.
3: Nasi di kompor.
4: Iya.
3: Terus
4: itu lupa kayaknya.
3: Lupa ditinggal kemana tadi mas?
4: Gak tahu.
3: Terus tapi ada api atau gimana? Taunya gimana?
4: Ya taunya apinya sudah merembet ke sana.
0: Kobaran api berhasil dikendalikan sebelum meluas ke seluruh rumah, meski bagian dapur mengalami kerusakan yang cukup parah. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sebuah sepeda motor yang diparkir di depan warung kopi Cakung, Jakarta Timur, raib digondol maling saat ditinggal pemiliknya untuk nobar pertandingan sepak bola. Masih dari Jakarta, seorang pria menggasak dua ponsel di sebuah kontrakan saat penghuninya sedang mandi.
6: Seorang pemuda di Jakarta Timur kehilangan sepeda motor saat sedang nobar Piala Champion di sebuah warkop di Jalan Penggilingan Cakung. Korban akhirnya pulang ke rumah dengan berjalan kaki sambil menangis sepanjang jalan meratapi motornya yang raib. Dalam melancarkan aksinya, pelaku yang berjumlah dua orang saling berbagi tugas, satu orang eksekutor sedangkan satunya mengawasi kondisi. Aksi pencurian ini kini sudah dilaporkan ke polisi. Warga berharap polisi bertindak cepat, pasalnya kasus pencurian motor sudah beberapa kali terjadi di Jalan Penggilingan.
7: Lagi beli bubur, lagi nobar bola juga. Gak tahu tuh motornya ada yang maling. Pas tahunnya itu pas motornya hilang.
8: Sekitar jam berapa, Pak?
7: Jam 1, 1.25, setengah 2 lah. Ya pulang kayak jalan kaki lah, kasihan, nangis, istri. Sempet, cuman dikejar sama temennya, udah nggak kekejar lah.
6: Aksi pencurian ponsel terjadi di sebuah kontrakan di Jalan Manunggal 3, Ciracas, Jakarta Timur pada Sabtu sore. Dalam rekaman CCTV yang berada di lokasi kejadian, terlihat pelaku masuk ke dalam rumah kontrakan korban yang tidak terkunci saat korban sedang mandi. Pelaku kemudian menggasak dua unit ponsel milik korban dan segera melarikan diri. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai jutaan rupiah. Usai mengetahui barang miliknya hilang, korban langsung melaporkan peristiwa ini kepada pihak RT setempat untuk ditindaklanjuti.
9: Korban posisi lagi di kamar mandi, sedang mandi. Nah, jadi malingnya lagi nyelonong masuk aja. Dan maling itu mengambil dua HP di rumah tersebut. Itu kejadian belum lama, ini kemarin Sabtu kayaknya, jam-jam sore. Untuk 2 HP mungkin kisaran 4-5 juta ya.
6: Tim Puma Jatanras Polda NTB mengamankan belasan dari sekitar 50 motor curian dari sejumlah penadah di wilayah Pulau

0: Lombok dan Pulau Sumbawa NTB. Kendaraan-kendaraan tersebut merupakan hasil kejahatan jaringan yang melibatkan oknum mahasiswa, pegawai minimarket, dan penadah. 8 terduga pelaku berhasil diamankan termasuk seorang perempuan. Berdasarkan hasil penyelidikan, kendaraan curian tersebut dipindahkan ke sejumlah tempat di wilayah hukum Polda NTB dengan berbagai macam cara, termasuk melalui mobil box barang minimarket untuk mengelabui petugas.
1: Kendaraan? Ya, sekitar ada 50 kendaraan, tapi yang baru bisa kita ungkap cuma segini. Nah, karena yang sisanya itu sudah dioper ke Dompu.
2: Ini jaringan antar provinsi, Bang.
1: Antar pulau, bukan provinsi, Mas ya. Nah, juga ada keterlibatan mahasiswa di sini, salah satu universitas.
0: Kini petugas masih terus melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap terduga pelaku lainnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Tim Satres Narkoba Polrestabes Makassar menangkap 3 orang pengedar narkotika di Kota Makassar dan menyita lebih dari 1 kg sabu yang siap diedarkan di sebuah rumah kos. Di lokasi lainnya, Polres Mandailing Natal memusnahkan 3.000 batang pohon ganja siap panen yang berada di atas lahan seluas 3 hektar tepatnya di perbukitan Tor Sihite, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.
4: Tim Satres Narkoba Polrestabes Makassar membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang beroperasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam operasi yang dilakukan pada Selasa 12 Mei 2026 ini, polisi mengamankan 3 orang tersangka, di mana salah satu tersangkanya berinisial MIS ditangkap di sebuah rumah kos di Jalan Todopuli, Kota Makassar. Dari tangan para pelaku, petugas menyita barang bukti sabu dengan total berat sekitar 1,125 kg yang disembunyikan di sebuah lokasi di kawasan Kecamatan Panakukang, Makassar. Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka MIS berperan sebagai penjaga sekaligus pengelola gudang penyimpanan sabu yang dipercaya oleh pengendali jaringan. Tersangka bertugas menerima barang haram tersebut dan memecahkan ke dalam paket-paket kecil, kemudian menyiapkannya untuk diedarkan sesuai arahan atasannya. Sementara proses pemasaran sabu dilakukan melalui media sosial dengan memanfaatkan akun Instagram untuk menjaring para pembeli.
5: Dari barang bukti yang kita amankan ini juga kami mengamankan 3 tersangka. 3 tersangka ini semuanya laki-laki. Yang pertama itu kita amankan di kos-kosan, salah satu kos-kosan di Jalan Todopuli. Kemudian dari TKP tersebut kita amankan saudara MIS. Saudara MIS ini adalah perannya sebagai pemegang gudang yang dipercaya oleh bosnya untuk mengendalikan gudang itu, menerima barang, kemudian memecah dalam paketan-paketan kecil sesuai dengan perintah bosnya. Dan memasarkan menggunakan salah satu akun Instagram, yaitu Cuma Scroll.
4: Polres Mandailing Natal memusnahkan 3.000 batang pohon ganja siap panen setinggi 1 hingga 2 meter yang berada di atas lahan seluas 3 hektar tepatnya di perbukitan Tor Sihite, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Untuk sampai ke lokasi, petugas harus berjalan kaki melewati hutan belantara, jalur yang ekstrim, dan perbukitan terjal selama 7 jam pada Sabtu 30 Mei 2026. Satu persatu pohon ganja pun dicabut oleh petugas dan menghancurkan gubuk milik petani ganja tersebut. Setelah seluruh pohon ganja dicabut, petugas pun langsung memusnahkan ribuan pohon ganja tersebut dengan cara dibakar.
6: Polres Mandailing Natal bersama-sama dengan rekan-rekan wartawan dan juga adik-adik aliansi mahasiswa di Kabupaten Mandailing Natal melaksanakan pemusnahan ladang ganja seluas kurang lebih 3 hektar di wilayah hukum Polres Madinah. Kegiatan berlangsung lancar dan saya selaku Kapolres melaksanakan pemusnahan ladang ganja dalam rangka operasi Antik Toba 2026 yang merupakan perintah langsung dari Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Sumut untuk membuktikan bahwa Polda Sumut khususnya dan Polres Mandailing Natal aktif dan akan melaksanakan pemberantasan tindak pidana narkoba secara menyeluruh sampai ke akar-akarnya.
4: Polisi kini memburu para pelaku penanam ganja yang kabur meninggalkan lokasi sebelum pemusnahan ganja dilakukan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Hamparan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta di

0: Keluhkan nelayan, tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Rekaman kamera drone memperlihatkan tumpukan sampah yang terbawa arus membentuk hamparan layaknya pulau sampah di perairan Jakarta pada Senin pagi. Tumpukan sampah yang didominasi oleh limbah plastik serta kayu ini mengendap di Muara Kali Adem, kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, dan menciptakan sedimen lumpur yang mengganggu aktivitas nelayan. Keberadaan pulau sampah ini dikeluhkan para nelayan. Mereka mengaku baling-baling perahu miliknya rusak akibat tersangkut sampah. Tak jarang, perahu mereka juga kandas setelah terjebak di sedimen lumpur saat laut sedang pasang dan surut.
2: Kalau keluar nelayan itu kadang-kadang kalau air apa pasang, kadang-kadang sering terjadi apa nabrak kandasan. Ya kadang-kadang masih ada tunggak karena nggak ada perawatan di bibir kali ini.
3: Itu kalau udah banyak, akses keluarnya nyangkut di kapal semua bang, di baling-baling kipasnya. Sama agak lambat lah, kita kan harus bersihin dulu, baru bisa keluar.
1: Para nelayan berharap pemerintah lekas menangani persoalan sampah di perairan Jakarta karena Muara Kali Adem merupakan jalur utama lalu lintas perahu nelayan tradisional. Gunawan Sugro, Jakarta.
0: Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo berduka atas meninggalnya mantan Menteri Pertahanan Jenderal Purnawirawan Ria Mirzad Triakudu. Jokowi mengenang Ria Mirzad Triakudu sebagai sosok pemimpin yang tegas dan memiliki prinsip yang kuat saat mengemban tugas. Informasi selengkapnya sesaat lagi.

0: Timnas U19 Indonesia akan mengawali langkah mereka di Piala AFF U19 2026 dengan menantang Myanmar U19 pada laga pembuka Grup A di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang malam ini. Meski skuad Garuda Muda mengantongi rekor pertemuan yang sangat superior, pelatih Nova Arianto menegaskan dirinya sama sekali tidak ingin meremehkan kekuatan lawan.
1: Sebelum bertanding di laga pembuka, 4 tim di Grup A telah berlatih. Tim Indonesia, Myanmar, Vietnam, dan Timor Leste bersiap menampilkan strategi sekaligus taktik permainan untuk mengalahkan lawan. Stadion Utama Sumatera Utara yang berlokasi di Desa Sena, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi arena laga pembuka turnamen Piala AFF U19 2026 atau ASEAN U19 Boys Championships. Tim Indonesia memulai perjalanan dengan menghadapi Myanmar di laga pembuka fase grup. Pertandingan ini menjadi langkah awal Garuda Muda dalam upaya mempertahankan gelar juara yang berhasil diraih di edisi sebelumnya. Bermain di hadapan pendukungnya sendiri, Indonesia mengusung target meraih hasil maksimal sejak pertandingan pertama. Selain Myanmar, skuad asuhan Nova Arianto juga akan bersaing dengan Timor Leste dan Vietnam di Grup A untuk memperebutkan tiket menuju babak semifinal.
2: Kami tetap melihat Myanmar menjadi sebuah tim yang sangat baik ya, karena mereka juga melakukan TC di Thailand yang saya dengar, dan saya yakin mereka sudah dipersiapkan dengan baik, termasuk di tim U19 Myanmar adalah bermain di kompetisi U21 di Myanmar, sehingga secara tim saya pikir Myanmar cukup siap untuk pertandingan besok dan kita tetap waspada.
1: Laga pembuka Grup A diawali pertandingan Vietnam melawan Timor Leste hari Senin pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Disusul tuan rumah sekaligus juara bertahan Indonesia melawan Myanmar di pukul 8 malam. Agus Supratman, Deli Serdang, Sumatera Utara.
0: Timnas U19 Indonesia siap bertarung mempertahankan gelar juara di ASEAN 19 Championship 2026, dan sebagai ujian pertama, skuad Garuda akan menghadapi Myanmar. Lalu bagaimana kans dan ancang-ancang strategi tim besutan Nova Arianto ini, kita akan bahas malam hari ini bersama dengan pengamat sepak bola Indonesia Tommy Welly atau yang akrab disapa Bung Toel. Selamat malam Bung Toel.
3: Malam Mbak Diana.
0: Bung Toel, ini Indonesia dan Myanmar ini bukan kali pertama bertemu. Kalau melihat head to head-nya sebenarnya, kita pernah kalah 5 dari 8 pertemuan, koreksi kalau saya salah. Bagaimana Anda melihat proyeksi pertandingan malam hari ini?
3: Karena ini kelompok usia 19 tahun, yang artinya setiap generasi atau setiap pertemuan berbeda generasi, berbeda pemain, maka head to head menjadi menjadi faktor pengaruh gitu. Jadi buat saya adalah kalau di kelompok umur ini kan fase development, fase pengembangan. Jadi ini tolak ukur kualitas sepak bola suatu negara. Di level 19 yang paling tinggi rekornya kan kalau bicara juara di 19 ini kan Australia 5 kali, Thailand 5 kali, Indonesia 2 kali. Yaitu 2013 era Evan Dimas dan 2024, 2 tahun lalu eranya Doni Tri Pamungkas gitu loh. Pelatih Indra Safri. Jadi sebetulnya ini tolak ukur bagaimana pengembangan sepak bola di suatu negara sebelum mereka nanti ke jenjang senior gitu. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana lawan Myanmar, harusnya dan sesungguhnya apalagi kita tuan rumah, kualitas pengembangan sepak bola kita harus lebih baik lah dibanding Myanmar. Jadi peluang untuk menang ini menurut saya besar. Cuma persoalannya pertandingan pertama biasanya kadang soal mental gitu loh. Seberapa grogi, seberapa rilek gitu loh. Bisa mengeluarkan kemampuan terbaik, itu aja.
0: Kalau dalam beberapa kesempatan sebenarnya Coach Nova ini kan juga tidak mau jumawa begitu ya dengan kualitas dari anak-anaknya, tetapi tetap membumi, tetapi tetap mempersiapkan ancang-ancang. Seperti kalau tidak salah sudah ada camp di Yogyakarta berlatih bersama, tapi menurut Anda sebenarnya strategi apa yang akan dimainkan oleh Coach Nova malam hari ini?
3: Iya, kalau strategi, pilihan taktik pasti Coach Nova lah yang paling ngerti dengan materi yang dia punya. Kalau saya lihat dari materi yang ada di tim ini, dari 23 kan ada 6 yang diaspora lah ya. Itu kualitasnya kita nggak tahu karena nggak mengikuti secara detail kompetisi yang mereka jalani gitu loh. Maksudnya mengetahui secara detail gitu. Tapi kita akan lihat bagaimana kontribusi mereka gitu loh. Yang pasti di tim sekarang kehilangan Matthew Baker karena dipanggil tim nasional senior. Jadi Matthew Baker baru akan bisa main lagi kalau tim kita lolos ke ke semifinal gitu loh. Kalau tim Indonesia lolos ke semifinal, Matthew Baker bisa main. Tapi saya pikir kehilangan Matthew Baker di belakang sudah pasti Kuznova punya pilihan penggantinya lah. Kalau bicara di materi yang sekarang, di materi Kuznova, yang saya mau sebut misalnya ada di gelandang itu ada menurut saya ada pemain-pemain yang cukup menarik dengan kualitas yang potensial. Apakah akan langsung main sebagai starter? Kita lihat nanti. Tapi yang pasti catatan saya ada namanya Evanda Florasta, klubnya Bayangkara, lalu Najril Alvaro, klubnya Persib Bandung. Menurut saya mereka adalah gelandang-gelandang yang potensial, yang punya prospek bagus gitu loh. Nah sekarang bagaimana pemain itu bisa berkembang? Karena kalau bicara di kompetisi Liga 1, sesuai klubnya mereka, mereka jarang main gitu loh. Nah itu problematik pengembangan pemain usia muda. Contoh di striker juga ada Arkan Kakak, Persisolo. Nah kalau di Persisolonya nggak main kan juga itu problematik buat pengembangan seorang pemain muda. Tapi kita berharap TC, tim nasional bisa mengasah lagi keterampilan mereka dan di ajang ini bisa keluar kemampuan terbaiknya.
0: Oke, Bung Toel tadi sempat menyampaikan ya ada beberapa pemain yang sebenarnya memang sudah bermain di beberapa laga tapi belum terlihat ataupun tidak tahu begitu detail kemampuannya. Tapi dari semua nama-nama itu sebenarnya siapa pemain yang paling Anda siapa pemain yang paling Anda ingin lihat performanya pada malam hari ini?
3: Ya sejujurnya dua gelandang itu yang saya mau lihat, Evanda Florasta karena di level 17 juga sangat kuat pengaruhnya, perannya gitu, lalu Najril Alvaro yang juga di Persib juga bagus bagi gelandang, maksud saya cara bermainnya, visi bermainnya bagus gitu loh. Football IQ-nya bagus cara mainnya. Kalau di depan kan kita kehilangan Alberto ya, Alberto yang dikena skorsing karena tendangan kungfu dari Bayangkara itu. Secara teknis kerugian lah. Jadi mungkin tinggal Arkan Kakak dan Reno Salampesi Persipura. Reno Salampesi main di Persipura Liga 2, Arkan Kakak Persisolo Liga 1. Tapi nggak main kan, Arkan Kakak jarang main. Nah itu problematik pemain muda kita gitu loh, butuh jam terbang di kompetisi.
0: Oke, butuh jam terbang di kompetisi, berarti diberikan kesempatan juga untuk yang muda-muda untuk berlatih dan beregenerasi begitu ya. Bung Toel, ini sebenarnya Indonesia kan kalau kita lihat begitu ya, satu grup dengan Myanmar, kemudian ada Timor Leste dan juga Vietnam. Kalau bicara soal kans melaju ke semifinal, seberapa optimis Anda melihat Indonesia melaju ke semifinal dari susunan grup ini?
3: Harusnya optimis ya, satu kualitas sepak bola kita, kualitas pemain muda kita, kedua main di kandang sendiri di Medan.

0: Oh sorry, di Sumatera Utara. Lalu yang ketiga adalah kekuatan AFF kan Asia Tenggara nggak akan jauh-jauh, pesaing utamanya antara Thailand, Vietnam, Australia gitu loh. Jadi menurut saya kans Indonesia untuk lolos ke semifinal ya cukup terbuka, tinggal bagaimana di dua pertandingan awal ini positif nggak. Positif tuh 3 poin, 3 poin. Baru di pertandingan terakhir lawan Vietnam kan di grup. Nah itu head-to-headnya di situ lagi lah. Jadi menurut saya peluangnya sih terbuka, kalau bisa juara grup, minimal runner-up terbaik. Tapi runner-up terbaik hati-hati, karena ada Malaysia juga yang mengintai. Jadi kalau prediksi saya, Indonesia mulus, Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Australia yang semifinal dari AFF U19 ini.
1: Oke, baik. Terima kasih Bung Toel. Kita saksikan bersama nanti di pukul 8 malam begitu ya pertandingan antara Indonesia dan juga Indonesia juga Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang. Terima kasih Bung Toel waktunya untuk CNN Indonesia Prime News.
0: Sama-sama, terima kasih.
1: Informasi lainnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo berduka atas meninggalnya mantan Menteri Pertahanan Jenderal Purnawirawan Ria Mirzad Ria Kudu. Jokowi mengenang RR sebagai sosok pemimpin yang tegas dan juga memiliki prinsip yang kuat saat mengemban tugas.
2: Ya, beliau seorang menteri yang sederhana, yang tegas dan berani. Kami berbelasungkawa atas wafatnya beliau Bapak Jenderal Purnawirawan Ria Mirzad Ria Kudu, semoga arwahnya diterima di sisinya, semua dosa diampuni, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan dan kesabaran.
1: Menteri Pertahanan era Jokowi Yusuf Kala, Jenderal Purnawirawan Ria Mirzad Ria Kudu tutup usia pada Minggu 31 Mei 2026 di RSPAD Jakarta. Dan sebagai bentuk penghormatan terakhir atas jasa almarhum semasa menjadi Menteri Pertahanan, Kementerian Pertahanan melaksanakan upacara persemayaman jenazah Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mirzad Ria Kudu di kantor Kementerian Pertahanan pada Senin 1 Juni 2026. Beberapa pejabat tinggi negara dan kolega nampak datang untuk memberi penghormatan terakhir, termasuk Presiden Prabowo yang menyempatkan hadir belayat sebelum menghadiri upacara peringatan Hari Pancasila. Selanjutnya jenazah dibawa ke Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata untuk dikebumikan dengan upacara kemiliteran. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin hadir sebagai inspektur upacara. Syafri mengenang almarhum Ria Mirzad semasa hidupnya merupakan pribadi yang berdedikasi tinggi menjaga kedaulatan negara baik saat menjadi prajurit TNI maupun semasa menjadi ataupun menjabat sebagai Menteri Pertahanan tahun 2014 sampai 2019.
3: Ya, dedikasi almarhum itu sangat tinggi. Ya, dia mempertanggungjawabkan dedikasinya untuk menjaga kedaulatan negara tanpa mengharapkan balas jasa. Dan dia memberi contoh kepada prajurit-prajuritnya. Saya kira kita perlu jadikan ini teladan bagi prajurit-prajurit TNI Angkatan Darat. Begitu.
1: Kita ke informasi lainnya, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Gedung Pancasila, Jakarta Dalam, dan dalam amanatnya, Presiden menegaskan pentingnya transformasi ekonomi nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila demi mewujudkan kesejahteraan rakyat secara merata. Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat pada Senin pagi. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia. Dalam amanatnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya transformasi ekonomi nasional yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai harus dapat dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, pemerintah berkomitmen melakukan transformasi menuju sistem yang lebih berkeadilan, berkemanusiaan, serta memperkuat persatuan nasional.
4: Di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun, kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya

0: bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atau sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
1: Informasi lainnya, pemerintah memberi waktu hingga awal 2027 bagi eksportir untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan ekspor satu pintu yang mulai berlaku secara bertahap pada 1 Juni 2026. Selama masa transisi ini, pelaksanaan kebijakan akan dievaluasi dalam 3 bulan pertama sebagai dasar penyusunan tahapan implementasi berikutnya.

0: Danantara memaparkan persiapan operasional PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI, badan usaha milik negara yang akan mewakili dan mengelola sejumlah aktivitas ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Keberadaan PT DSI sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Gedung DPR RI. Perusahaan ini dibentuk sebagai bagian dari upaya perataan tata kelola ekspor nasional agar lebih terintegrasi dan transparan. Dalam jumpa pers di Gedung Danantara Jakarta Selatan Minggu siang, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan bahwa implementasi sistem ekspor satu pintu akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama berlaku mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026. Pada masa transisi ini, kegiatan ekspor masih dilakukan oleh perusahaan masing-masing. Namun setiap transaksi wajib dilaporkan melalui PT DSI. Sementara itu, pada tahap kedua yang dimulai 1 Januari 2027, PT DSI akan berperan penuh sebagai pembeli komoditas ekspor dari dalam negeri dan selanjutnya menjualnya ke pasar internasional.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2025. 2026 yang merupakan periode transisi di mana kegiatan ekspor berjalan seperti biasa oleh perusahaan yang bersangkutan. Namun demikian kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dalam pelaporan ini dilayani oleh Bea Cukai dalam format akses portal CISA 4.0 yang disiapkan oleh Dirjen Bea Cukai, dan dalam periode ini akan terus dilakukan evaluasi dalam 3 bulan pertama, dan evaluasi ini menjadi dasar bagi implementasi tahap berikutnya.
0: Di sisi lain, Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria menegaskan PT DSI akan dikelola dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, transparan, dan akuntabel. Hal ini dinilai penting agar tujuan pembentukan perusahaan dapat tercapai secara optimal.
2: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable. Ini menjadi patokan utama kita, karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah kami juga sedang melakukan proses seleksi yang ketat berkaitan dengan sumber daya manusia yang nanti akan bergabung dengan Danantara.

0: antara sumber daya manusia dan antara sumber daya Indonesia. Ini juga sedang dilakukan proses seleksi yang ketat, dan insya Allah mudah-mudahan nanti minggu depan akan ada beberapa nama lagi yang akan diumumkan oleh Danantara menjadi bagian daripada tim. Kemudian juga berkaitan dengan teknologi, kita juga sedang mendevelop satu sistem yang baik. Tentu harapannya adalah bahwa ini amanah besar yang dititipkan oleh masyarakat Indonesia untuk mengelola sumber daya alam kita menjadi memberikan manfaat yang maksimal. Karena itu kami dari Danantara Indonesia akan berupaya sebaik mungkin dan dapat diawasi oleh masyarakat Indonesia dalam implementasi program ini.
1: Pada tahap awal, kebijakan ekspor satu pintu ini akan mencakup tiga komoditas strategis, yaitu minyak kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloy atau panduan besi. Pemerintah berharap kebijakan ini mampu menekan praktik under-invoicing atau pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya, mencegah pemindahan harga, serta memastikan devisa hasil ekspor dapat kembali dan memberi manfaat maksimal bagi perekonomian nasional.
2: Ratusan peternak ayam petelur se-Blitar yang melakukan aksi bagi-bagi 1 juta butir telur gratis pada Senin siang sebagai bentuk protes atas anjloknya harga telur di angka Rp21.000 per kilogram. Peternak menuntut pemerintah pusat menolak investor asing yang membuka peternakan telur baru, dan peternak resah jika harga dan serapan telur rendah, maka ancaman gulung tikar menghantui peternak telur skala mikro dan juga kecil.
3: Inilah proses pembagian 1 juta butir telur gratis oleh peternak rakyat se-Blitar Raya di halaman kantor Bupati Blitar, Jawa Timur, Senin siang. Ribuan warga antusias berebut telur yang telah disiapkan oleh peternak di 200 mobil bak terbuka. Warga berebut telur karena telah menunggu sejak pagi di tengah terik cuaca. Koordinator lapangan peternak ayam rakyat Blitar Raya Suyanto mengatakan aksi bagi telur ini sebagai bentuk protes atas anjloknya harga. Mereka juga memprotes adanya investor asing yang masuk dalam peternakan telur ayam.
4: Dan ini adalah bentuk keprihatinan dari peternak-peternak mikro kecil yang ada di Blitar Raya, baik Blitar, Tulungagung, dan Kediri, dan Trenggalek, juga Malang. Ini menjadi bentuk apresiasi kita bahwa selama ini kita ini berjuang di bidang protein yang murah di Kabupaten Blitar, tapi tidak mendapatkan sesuatu yang kita impikan, yaitu kesejahteraan.
3: Sementara warga yang mengantri sejak pagi mendapatkan telur gratis untuk dimasak di rumah. Satu juta butir telur gratis sebagai bentuk aksi sosial para peternak kepada masyarakat Blitar. Seperti diketahui, Blitar sendiri merupakan sentra penghasil telur skala nasional yang memasok sekitar 30% kebutuhan nasional. Peternak berharap harga telur bisa kembali normal dan serapan bisa pulih. Yosi Bionovianto, Blitar, Jawa Timur.
2: 7 bulan pasca banjir, sejumlah warga termasuk lansia dan anak-anak di Dusun 1 Blok 5 Desa Blangkandis, Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang belum menerima bantuan hunian dan juga jaminan hidup yang layak. Sehari-hari mereka masih tinggal di tenda.
5: Tujuh bulan pasca bencana banjir melanda, sejumlah warga di kawasan Dusun 1 Blok 5 Desa Blangkandis, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, belum mendapat bantuan hunian yang layak. Akses menuju lokasi pengungsian pun cukup sulit. Warga maupun petugas harus melintasi medan jalan yang rusak, serta jembatan gantung sebagai jalur transportasi utama.
6: Hari ini saya sedang berada di Desa Blangkandis, Kecamatan Bandar Pusaka, yang mana hari ini saya masih menelusuri masih ada warga atau masyarakat setempat yang masih bertahan di tenda pengungsian. Kurang lebih ada sekitar 7 bulan masyarakat bertahan di tenda pengungsian yang hari ini masih belum mendapatkan bantuan hunian sementara atau huntara dan juga jaminan hidup atau jadup, stimulan ekonomi dan juga isi hunian atau perabotan.
5: Di area ini terdapat 6 unit tenda pengungsian yang juga dihuni oleh sejumlah warga lanjut usia atau lansia dengan kondisi

0: kondisi kesehatan yang mulai menurun. Masyarakat mengaku belum menerima bantuan resmi secara menyeluruh seperti dana tunggu hunian atau DTH, jaminan hidup atau JADUP, maupun bantuan stimulan ekonomi. Guna memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, para pengungsi harus bekerja serabutan dengan pendapatan yang tidak menentu. Salah seorang pengungsi, Suyati, yang tinggal bersama suami dan anaknya, berharap realisasi bantuan dapat segera dicairkan karena rumah mereka mengalami kerusakan total.
1: Belum ada, Pak. Itulah yang kami tunggu-tunggu juga, Pak. Kenapa semua ada mendapatkan kok kami yang di sini belum gitu loh, Pak? Kan kita pastinya kita tadi iri. Kita kepingin juga nengok ya kan, Pak? Karena kita rumah pun habis, nggak ada satupun, satu batang pun nggak ada, Pak, rumah kami habis. Nah, kalau malam rasa dingin ya dingin, tapi ini nanti bentar lagi udah nggak bisa, Pak, ke dalam tenda. Walaupun ada kipas angin, kita nggak sanggup.
2: Terasa panas, Bu, ya?
1: Terasa panas.
0: Kondisi serupa juga dialami oleh pasangan lansia Siti Rokayah yang berusia 78 tahun dan Saroni berusia 88 tahun. Untuk bertahan hidup, keduanya hanya mengandalkan bantuan logistik dari relawan serta sokongan dari pihak keluarga.
3: Sudah mau 7 bulan.
2: 7 bulan bersama siapa, Bu?
3: Bersama bertahan suaminya. Sini?
2: Bersama suami, berdua, Bu?
3: Berdua.
2: Sejauh ini bantuan apa saja yang udah Ibu terima, Bu?
3: Terima bantuan dari apa?
2: Dari relawan.
3: Relawan.
2: Relawan, Bu, ya. Terus bantuan huntara, Bu, apakah sudah didata nama Ibu?
4: Kalau didata sudah, Pak.
3: Sudah.
4: Tapi belum mendapatkan.
3: Belum mendapatkan
4: sampai itu. Sekarang.
2: Sampai sekarang, Bu, ya.
0: Selain kelompok lansia, tenda darurat ini juga dihuni oleh anak-anak. Warga sangat berharap adanya upaya peninjauan dan bantuan langsung dari pihak pemerintah di bidang sanitasi, pasokan air bersih, serta kelayakan tempat tinggal. Warga korban banjir mengharapkan percepatan penyaluran bantuan kemanusiaan serta program relokasi agar mereka dapat kembali hidup secara layak. Muhammad Irwan, Aceh Tamiang, Aceh.
5: Warga Hindu suku Tengger di lereng Gunung Bromo kembali menggelar ritual suci Yatnya Kasada 1948 Saka. Senin dini hari warga melarung sesaji hasil bumi hingga hewan ternak ke Kawah Bromo. Dan uniknya puluhan pemarit nekat berebut berkah di tengah kawah yang membara.
6: Api dengan cepat membakar rumah panggung milik warga di Bilalange, Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Senin. Dengan menggunakan ember dan wadah air lainnya, warga berusaha memadamkan api agar tidak menyebar. Petugas unit damkar dan penyelamatan Kota Parepare yang mengerahkan 8 unit armada baru tiba di lokasi saat seluruh bangunan telah habis dilalap api lantaran kondisi lokasi kebakaran yang jauh di daerah pegunungan. Saat kejadian, pemilik rumah tengah berada di sungai untuk mandi, sementara anaknya nyaris menjadi korban karena saat kejadian tengah tertidur pulas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, penyebab kebakaran masih didalami oleh pihak kepolisian. Sebuah mobil minibus milik pedagang terbakar hebat di Jalan Guru Kota Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Diduga kebakaran terjadi saat pemiliknya memindahkan bahan bakar Pertalite dari tangki mobil ke dalam jerigen.
7: Bantu mematikan! Satu lagi!
6: Warga yang khawatir api merambat ke bangunan toko segera berupaya mendorong mobil menjauh dari lokasi dan berusaha memadamkan api dengan alat pemadam api ringan. Satu unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi dan berhasil mencegah api menjalar ke bangunan di sekitarnya. Sayangnya, minibus tersebut sudah terlanjur hangus terbakar. Akibat kejadian ini, korban diperkirakan mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Kami memohon maaf atas kesalahan teknis yang baru saja terjadi, yang tadi Anda saksikan merupakan berita kebakaran yang menghanguskan sebuah rumah panggung di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dan usai jeda ada informasi soal Jemaah Haji Indonesia kloter pertama yang mulai bertolak ke tanah air pada Senin hari ini. Informasi selengkapnya hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.

0: hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Kami perbarui informasi Anda seputar haji. Usai puncak ibadah haji, jutaan jemaah dari berbagai belahan dunia melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Sementara itu jemaah haji Indonesia kloter pertama mulai bertolak ke tanah air pada hari ini.
1: Puncak ibadah haji telah usai. Ka'bah di Masjidil Haram Mekah kembali padat oleh jemaah haji yang menunaikan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Tawaf wada adalah tawaf terakhir yang dilakukan jemaah haji dan merupakan tawaf penghormatan kepada Baitullah atau Ka'bah sebelum meninggalkan kota Mekah untuk kembali ke negara asal. Tak sedikit jemaah yang larut dalam haru setelah melaksanakan tawaf.
2: Itu menangis terharu. Alhamdulillah, selama beberapa tahun kita menunggu, kurang lebih 13 tahun, inilah semuanya yang sudah kita laksanain, mudah-mudahan sesuai sama harapan kita. Segala hajat diijabah, segala doa diterima Allah.
1: Dalam ibadah haji, tawaf wada hukumnya adalah wajib. Jika ditinggalkan, jemaah haji harus membayar dam atau denda menyembelih seekor kambing. Kecuali bagi jemaah haji perempuan yang sedang haid atau jemaah lansia serta jemaah yang sedang sakit. Sementara itu, jadwal kepulangan kloter pertama jemaah haji Indonesia dimulai pada Senin 1 Juni 2026 dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Para jemaah nampak semangat menanti kepulangan menuju tanah air. Nampak di antara barang bawaan mereka ada oleh-oleh untuk keluarga tercinta.
3: Bawa unta untuk cucu.
4: Mobil-mobilan juga ini ya?
3: Enggak, unta. Cuma unta dengan sedikit kurma aja karena yuk terkebatasan dana.
4: Unta gitu. Cucu memang minta unta, Mbak?
3: Minta unta, dibangun unta.
5: Ini ada gantungan kunci unta, mobil-mobilan untuk anak cucu di rumah. Karena ada ponakan banyak, ada untuk buat anak, buat cucunya tetangga.
4: Ya, terbagi, Bu ya?
5: Terbagi.
1: Sementara itu, sejumlah koper milik jemaah haji Indonesia dibongkar petugas imigrasi karena dicurigai adanya cairan. Setelah dibongkar, ditemukan beberapa botol berisi air zam-zam yang dialasi dan dililit isolasi dengan sangat tebal. Sesuai aturan keselamatan penerbangan, penumpang dilarang memasukkan cairan ke dalam koper bagasi. Jemaah diminta untuk mematuhi aturan ini. Nantinya, jemaah akan menerima jatah air zam-zam saat tiba di tanah air. Lukman Rozak, Arab Saudi.
0: Sejumlah koper milik jemaah haji Indonesia terpaksa dibongkar oleh pihak otoritas penerbangan dan juga imigrasi di Arab Saudi. Para jemaah itu ketahuan membawa air zam-zam di dalam koper mereka. Padahal sesuai dengan aturan penerbangan internasional, penumpang dilarang membawa cairan apapun dalam jumlah banyak di bagasi. Tindakan tegas ini terpaksa diambil oleh pihak keamanan Bandara King Abdul Aziz Jeddah saat proses pemeriksaan bagasi jemaah haji Indonesia. Dari hasil pemindaian mesin X-ray, petugas mendeteksi adanya pola mencurigakan pada sejumlah koper. Dan ketika dibongkar, petugas menemukan beberapa botol berisi air zam-zam yang dialasi dan dililit isolasi dengan sangat tebal. Sesuai aturan keselamatan penerbangan internasional, jemaah sama sekali tidak diperbolehkan memasukkan cairan ke dalam koper bagasi. Meskipun sudah diisolasi sedemikian rupa agar tidak bocor, hal tersebut tetap saja melanggar regulasi. Dan akibat kejadian ini, proses pemeriksaan sempat terhambat dan botol-botol air zam-zam ini disita petugas.
6: Barang bawaan ini yang sampai hari ini menjadi PR kami untuk mengingatkan jamaah, jangan bawa barang bawaan yang memang tidak diperkenankan, seperti air zam-zam dibungkus botol, dimasukkan koper, itu pasti dibongkar oleh petugas, dibuang. Tadi saya mendapat laporan dari kloter pertama ini ada puluhan, hampir ratusan botol-botol yang harus dibuang dari dalam koper. Ini sangat membahayakan dan tentu akan mengganggu perjalanan kita sendiri karena harus menunggu pembongkaran koper, kemudian merapikan kembali, baru dimasukkan ke pesawat. Itu artinya mengganggu perjalanan kita.

Warga Hindu suku Tengger di lereng Gunung Bromo kembali menggelar ritual suci Yatnya Kasada 1948 Saka. Pada Senin dini hari, warga melarung sesaji hasil bumi hingga hewan ternak ke kawah Bromo. Dan uniknya puluhan pemarit nekat berebut berkah di tengah kawah yang membara.

0: Kabut tebal dan suhu ekstrim berkisar antara 7 hingga 9 derajat Celcius, mengiringi ritual Yajna Kasada 1948 Saka. Ribuan umat Hindu suku Tengger tetap khusyuk memadati Pura Luhur Poten di lautan pasir Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Warga datang dengan membawa ongkek atau pikulan berisi aneka hasil bumi. Sesaji ini kemudian didoakan oleh puluhan dukun pandita dari 4 kabupaten, yakni Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Malang. Dalam ritual tahun ini, 3 dukun pandita baru resmi dikukuhkan. Mereka berasal dari desa Ngadisari dan Pandasari Probolinggo, serta desa Sedaeng, Pasuruan. Usai pembacaan sejarah Tengger dan doa bersama, puncak ritual dilakukan dengan melarung sesaji ke kawah Gunung Bromo. Tanpa rasa takut, di tengah kawah yang menganga dan membara, puluhan pemarit atau warga pemburu berkah telah bersiap dengan jaring dan sarung. Mereka saling berebut hasil bumi, uang hingga hewan ternak seperti ayam dan kambing yang dilemparkan warga. Meski berbahaya, para pemarit ini mengaku tak gentar karena sudah terbiasa. Dalam semalam, mereka bisa mengumpulkan uang ratusan ribu rupiah hingga membawa pulang hewan ternak.
1: 500.
2: Dibuat apa biasanya? Dibuat apa?
1: Beras.
2: Oh, beli beras. Tapi ibu tidak takut, itu kan kawah. Sudah terbiasa.
1: Iya.
2: Sudah terbiasa.
0: Tradisi Yajna Kasada sendiri merupakan bentuk penghormatan atas pengorbanan Raden Kusuma, putra bungsu pasangan Roro Anteng dan Joko Seger, yang merupakan leluhur suku Tengger.
3: Ada untuk tahun ini, mudah-mudahan ke depan semua umat suku Tengger menjadi umat yang lebih baik dan berbudi pekerti yang luhur, yang mana telah diwariskan oleh leluhur kita secara turun-temurun.
0: Momen Kasada paling ditunggu di Gunung Bromo, karena ritual ini memang ritual yang selama ini sudah banyak sekali dikenal oleh wisatawan.
4: Kita sedang mencari cara bagaimana wisatawan bisa ikut menyaksikan dan mengikuti ritual ini. Tetapi memang ritual yang dilakukan di bulan Kasada, ya, bulan Kasada di dalam agenda kalender Tengger ini menjadi satu momen di mana kita belajar tentang sebuah keikhlasan, tentang sebuah kebersamaan, tentang sebuah totalitas di dalam mempercayai sesuatu, ya.
0: Sebagai penutup rangkaian ritual, 10 tokoh masyarakat turut dikukuhkan

0: sebagai warga kehormatan suku Tengger. Hirsya Priyongko, Probolinggo, Jawa Timur.
1: Keinformasi selanjutnya, wisata alam jadi pilihan utama bagi warga dalam mengisi libur panjang. Seperti objek wisata Curug Jenggala yang berada di lereng Gunung Slamet, Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah. Selain menyuguhkan pemandangan alam yang masih asri, di sini terdapat air terjun yang memiliki keunikan tinggi yang sejajar mencapai 30 meter. Sementara itu terkenal akan wisata pantainya, warga Bali memilih menghabiskan momen libur panjang dengan sekadar bersantai di pinggir pantai hingga menerbangkan layangan tradisional Bali dengan ukuran yang cukup besar.
2: Momen libur panjang dimanfaatkan banyak warga untuk berwisata, tidak terkecuali warga Banyumas, Jawa Tengah. Berlokasi di lereng Gunung Slamet, Baturaden, ada satu destinasi wisata alam yang menjadi pilihan warga untuk sekedar bersantai sambil menikmati pemandangan alam. Hawa sejuk pegunungan serta gemercik air sungai menyambut setiap wisatawan yang datang ke objek wisata air Curug Jenggala. Meski harus berjalan sekitar 1 km dengan medan yang menanjak, namun segala lelah terbayarkan dengan pemandangan yang disuguhkan air terjun yang punya ketinggian 30 meter ini. Selain memiliki pesona alam yang estetik, Curug Jenggala juga punya keunikan tersendiri, di mana ketiga air terjunnya memiliki tinggi yang sejajar dengan aliran sungai nan jernih berbatu. Selain bersuah foto, barbeque bersama kerabat terdekat juga dipilih warga sambil menikmati pemandangan alam sekitar.
3: Suasananya juga sangat bikin adem ya, karena kita kan hidup di Purwokerto udah ramai, hidupnya udah ramai, udah banyak kendaraan, banyak polusi. Terus solusinya itu datang ke Jenggala, terus lihat keindahannya masih asli.
2: Cukup dengan membayar tiket seharga Rp15.000 saja, pengunjung sudah bisa menikmati wisata Curug Jenggala dengan segala keindahannya. Di lokasi berbeda, warga Bali punya cara tersendiri dalam memanfaatkan momen libur panjang. Terkenal dengan wisata pantainya, serta suguhan pemandangan Pantai Sanur yang menawan, sejumlah warga menghabiskan waktu dengan menerbangkan layang-layang tradisional di pesisir pantai. Pantai Mertasari menjadi salah satu dari sedikit lokasi yang tersisa untuk bermain layang-layang di kawasan Kota Denpasar. Meskipun area bermainnya semakin terbatas, kondisi itu tidak menyurutkan minat pecinta layang-layang untuk tetap melestarikan budaya warisan leluhur mereka. Terdapat beberapa bentuk layangan tradisional khas Bali, di antaranya bebean yang menyerupai ikan, pecukan yang berbentuk lekukan daun, serta janggan yang punya ornamen naga atau burung dengan ekor panjangnya. Layang-layang khas Bali ini merupakan warisan sakral yang dipercaya sebagai tradisi peninggalan Rare Anger.
4: Karena untuk melestarikan tradisi Bali sih Kak, sama lebih seru aja dari kecil kita hiburannya cuma layangan aja.
5: Untuk kalau saya sih, untuk hiburan bareng teman-teman kebersamaan.
4: Ya karena dari awal udah hobi sih Kak, karena ya, seru ya dapat dari kecil kita hiburan cuma layangan aja, apalagi kita di Bali kan dekat dengan pantai.
2: Letaknya yang berada di tengah kota dan mudah untuk dijangkau. Selain dengan menerbangkan layang-layang, berbagai aktivitas lain juga bisa dilakukan. Mulai dari bermain air, bersepeda, jalan santai, hingga menikmati kuliner tradisional. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Sedikitnya 55 orang tewas akibat ledakan besar di desa Kaungtat, Myanmar pada Minggu. Menurut laporan media setempat, insiden ini diduga berasal dari ledakan tidak sengaja sejumlah bahan yang disimpan untuk kegiatan pertambangan. Desa Kaungtat berada di berbatasan dengan China yang dikuasai Taang National Liberation Army, kelompok bersenjata yang saat ini tengah menjalani gencatan senjata dengan militer Myanmar. Rekaman video ini diambil seorang warga dari Ruili, sebuah kota di Provinsi Yunnan, Tiongkok. Tentara TNLA mengkonfirmasi ledakan tersebut terjadi pada 31 Mei, namun tidak merinci jumlah korban. Menurut laporan BBC dan media lokal Shui Mai News Agency, sedikitnya ada 55 orang tewas, terdiri dari 25 perempuan dan 30 pria. Sementara puluhan orang lainnya terluka dalam peristiwa ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa menambahkan Israel dan Rusia ke dalam daftar hitam PBB yang berisi negara-negara yang dicurigai melakukan kekerasan seksual di zona konflik. Laporan tahunan terbaru Guterres kepada Dewan Keamanan PBB tentang kekerasan seksual terkait konflik berisi deskripsi mengerikan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan bersenjata dan keamanan Israel dan juga Rusia. Ditambahkannya Israel dan Rusia ke dalam daftar hitam ini tidak secara otomatis mendapat tindakan hukuman khusus seperti sanksi. Meskipun pengungkapan dan penghinaan publik dapat menyebabkan kerusakan reputasi yang signifikan bagi negara-negara yang terlibat. Nantinya bagi negara-negara yang berulang kali masuk dalam daftar hitam, dilarang berpartisipasi dalam operasi perdamaian PBB.
1: These violations occurred primarily during detention and interrogation and across 12 sites, including military camps under Israeli control, Israeli prison service facilities, and in one Israeli police station in a climate of total impunity. Moreover, explicit threats were made by Israeli armed and security forces, warning detainees not to report abuse to media or human rights organizations.
0: Sementara itu, rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas kendali militer di jalur Gaza hingga mencapai 70% memicu kekhawatiran baru. Di tengah krisis kemanusiaan yang masih berlangsung, warga Palestina takut akan terjadi gelombang pengungsian lebih besar. Sementara para pengamat menilai langkah tersebut berisiko mempengaruhi konflik.
2: Penderitaan warga Gaza Palestina belum berakhir karena pemerintah Zionis Israel terus merangsek dan mempersempit wilayah Palestina. Dalam sebuah pernyataan di sebuah seminar, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa militer Israel saat ini menguasai sekitar 60% wilayah Gaza dan menargetkan peningkatan kendali hingga 70%. Netanyahu menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari tekanan terhadap Hamas yang menjadi target utama operasi militer Israel.
3: אנחנו כרגע לופתים את חמאס, כן? אנחנו עכשיו ב-60% משטח הרצועה, אתם יודעים את זה. היינו ב-50, עברנו ל-60. הדירקטיבה שלי היא לעבור ל... תלכו לפי הסדר. קודם כל 70, בואו נתחיל בזה. לופתים אותם מכל עבר, אנחנו נטפל בשאריות.
2: Pernyataan itu langsung menimbulkan kecemasan di kalangan warga kota Gaza. Kondisi di Gaza yang porak-poranda akibat perang dan terbatasnya bahan pangan membuat warga Gaza terdesak dan hidup penuh penderitaan. Di Khan Yunis, antrian untuk mendapatkan air bersih adalah pemandangan sehari-hari. Warga menilai hampir seluruh Gaza telah mengalami kerusakan dan mempertanyakan kemana mereka harus pergi jika wilayah yang dapat ditinggali semakin menyempit. Selain itu, mereka melihat tidak ada perubahan walau saat ini sedang dalam kondisi gencatan senjata.
4: وش نسوي يعني؟ احنا بدنا العالم يوقف جنبينا عشان يبعد عنا الاحتلال وينسحب الاحتلال من
5: نتنياهو هو معني انه يحصر كل غزه في منطقه وياخذ غزه كلها له. بصراحه الواحد يتمنى يموت افضل له من اللي كل يوم بيصير وبنسمع. يعني الموت افضل لنا. الصراحه يعني كل يوم بيعطونا امل انه احنا نرجع لبلدنا انه الحرب ما انحلتش مين قال لك الحرب وقفت كل يوم في شهداء في قصف في دمار في خوف في رعب فيش امان لنا احنا قاعدين هنا وخوف ورعب كل يوم شهداء وكل يوم جرحى ومكان مش مكاننا وأرض مش أرضنا.
2: Sementara itu, Direktur Proyek Israel-Palestina dari International Crisis Group, Mike Rodensberg, menilai pernyataan Netanyahu tidak dapat dilepaskan dari konteks politik dalam negeri Israel menjelang pemilu. Menurutnya, Netanyahu berupaya menampilkan citra tegas di hadapan pemilih sekaligus meningkatkan tekanan terhadap Hamas agar menyerahkan senjata. Namun, Rodensberg mengingatkan bahwa perluasan kendali wilayah berisiko meningkatkan ketegangan dan memicu eskalasi konflik yang lebih besar.
6: Optics of, you know, toughness and victory and so on and so forth. So that has to be seen as the background, part of the background to it. And then the other part of the background is this sense of Israeli, you know, sort of frustration, impatience. I mean, they feed together.

0: Serangan yang diduga dilakukan kelompok bersenjata menewaskan sejumlah warga sipil. Sementara itu di Suriah, ribuan pengungsi kembali menghadapi penderitaan setelah banjir Sungai Eufrat merendam kamp tempat tinggal mereka.
1: Di kota Beni, Republik Demokratik Kongo, warga berkumpul di lokasi serangan yang diduga dilakukan oleh kelompok Allied Democratic Force atau ADF. Jasad para korban tergeletak di tanah, sementara warga dan pejabat setempat berusaha mengevakuasi korban dan menenangkan keluarga yang berduka. Saksi mata menyebut para penyerang memasuki kawasan Ngadi pada sore hari dan menyerang warga sipil. Pemimpin masyarakat sipil setempat menyatakan warga sebelumnya telah memberikan peringatan kepada aparat keamanan, namun serangan tetap terjadi. Mereka mendesak pemerintah untuk meningkatkan perlengkapan dan kemampuan pasukan keamanan dalam menghadapi ancaman kelompok bersenjata di wilayah timur Kongo. Sementara itu di Provinsi Raqqa, Suriah, banjir akibat meluapnya Sungai Eufrat memaksa ratusan keluarga pengungsi meninggalkan tenda-tenda mereka. Sejumlah tenda nampak masih terendam air dan kondisi ini mengakibatkan anak-anak harus berpindah menggunakan perahu karet. Menurut warga, air datang secara tiba-tiba dan memaksa mereka menyelamatkan diri tanpa sempat menyelamatkan harta benda. Banjir ini terjadi saat warga merayakan Hari Raya Idul Adha, menambah beban di tengah kondisi kemanusiaan yang sudah memprihatinkan. Media lokal melaporkan sekitar 2.400 keluarga terdampak kenaikan permukaan air Sungai Eufrat yang juga merusak lahan pertanian dan fasilitas umum di wilayah tersebut. Di India, penyelamat masih terus melakukan pencarian korban setelah sebuah gedung komersial berlantai 5 di kawasan Mehrauli, New Delhi, ambruk secara tiba-tiba pada akhir pekan. Operasi penyelamatan yang masih berlangsung di lokasi kejadian dekat stasiun metro Saket, New Delhi. Personel dari berbagai instansi termasuk tim tanggap bencana nasional, pemadam kebakaran, kepolisian, dan otoritas manajemen bencana diterjunkan untuk menyingkirkan puing-puing bangunan. Menurut pihak kepolisian, tim penyelamat berhasil mengeluarkan 12 orang selamat dari timbunan reruntuhan. Dua di antaranya dilaporkan dalam kondisi kritis dan menjalani perawatan di pusat trauma AIIMS. Insiden terjadi pada akhir pekan saat sebagian besar kantor tutup, sehingga jumlah orang di dalam gedung diperkirakan lebih sedikit dibanding hari biasa.
0: Kita kembali ke informasi dalam negeri, kemunculan puluhan titik api di salah satu rumah warga di Sleman, Yogyakarta membuat panik penghuni rumah. Berbagai barang dan juga perabot hangus terbakar dan para penghuni terpaksa mengungsi demi keselamatan mereka.
2: Kepanikan terjadi saat api muncul tiba-tiba di kediaman keluarga Agus di Desa Kasuran, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemunculan api ini sudah berlangsung sejak Jumat malam 22 Mei yang lalu. Api tidak hanya muncul di satu titik, namun hampir di seluruh sudut rumah. Akibatnya berbagai barang dan perabot hangus terbakar. Hingga Senin pagi, api masih bermunculan di sejumlah titik, baik di dalam maupun di luar rumah. Setidaknya ada sekitar 70 titik api yang muncul selama sepekan terakhir.
3: Kurang lebih 70 kali, kurang lebih.
4: Bahkan setelah kemarin ditinjau UPN dan UGM masih muncul ya, Bu?
3: Iya, masih.
4: Kalau titik-titik apinya itu pasca kecil atau besar sih, Bu?
3: Dibilang kecil, kecil.
2: Pada Sabtu lalu, ahli dari Universitas Gadjah Mada dan UPN Veteran Yogyakarta telah datang memeriksa peristiwa kemunculan api ini. Dari pemeriksaan awal, api yang muncul di kediaman keluarga Agus ini akibat adanya konsentrasi gas metana yang bermigrasi keluar dari permukaan tanah. Pihak UGM juga berencana untuk mengambil sampel air dari rumah Agus untuk diuji kandungan di dalamnya.
5: Di belakang saya ini merupakan bekas dari kemunculan api di kediaman Agus di Sayegan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang membuat kedelapan penghuninya panik. Setidaknya selama seminggu ke belakang terdapat 72 titik api yang terus muncul dari berbagai lokasi di dalam rumah maupun di luar rumah. Sampai saat ini para penghuni rumah masih mengungsi sembari menunggu proses dekomposisi atas konsentrasi

0: metana yang diindikasikan berada di dalam rumah.
1: Untuk sementara, 8 penghuni rumah mengungsi demi keselamatan. Mereka berharap penyebab pasti kemunculan api bisa segera ditemukan. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta.
2: Meski momen Lebaran Idul Adha sudah berlalu, namun kenaikan harga sejumlah bahan pangan tidak berlalu. Bicara soal kenaikan harga bahan pangan, pastinya yang paling tertekan adalah mereka yang punya penghasilan pas-pasan. Beragam siasat pun dilakukan masyarakat, salah satunya dengan berhemat. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Prime News pada malam hari ini. Saya Diana Valencia, pamit undur diri, selamat malam, sampai jumpa.

0: Kalau sudah naik, susahlah turun. Itulah harga sejumlah bahan pangan saat ini. Sempat disebut kenaikan harga karena momen Natal, Tahun Baru, Idul Fitri, lalu Idul Adha. Namun faktanya sejumlah bahan pangan harganya masih mahal. Sepertinya minyak goreng khususnya yang bersubsidi, yakni minyak kita, sejak awal bulan Mei, minyak kita langka. Walaupun ada, harganya pun mahal, di atas harga eceran tertinggi.
1: Iya, harganya selalu melambung tinggi. Kita kan ibu rumah tangga bingung.
2: Ya, sebenarnya sangat berat sekali. Sangat berat, ya bagi saya yang keluarga kecil, anaknya banyak.
0: Tidak hanya minyak goreng, harga sayur mayur seperti cabai bawang juga belakangan naik. Seperti di pasar tradisional Sidoharjo, Kota Lamongan, Jawa Timur, pada Jumat 29 Mei terpantau naik. Bawang merah naik dari Rp40.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Sementara cabai rawit dari Rp60.000 per kilogram menjadi Rp85.000 per kilogram. Selain minyak goreng dan sayur mayur, harga beras pun belakangan terpantau naik. Pada Jumat 29 Mei di Pasar Kosambi, Kota Bandung, harga beras medium dijual di kisaran harga Rp13.500 hingga Rp15.000 per kilogram. Sementara beras premium dijual mulai dari Rp16.000 hingga Rp18.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, kenaikan sudah terjadi sejak awal tahun secara bertahap. Kenaikan harga beras ini pun tentu dikeluhkan oleh ibu rumah tangga, salah satunya Poppy Pertiwi. Untuk menekan pengeluaran sehari-hari, ibu empat anak ini menyiasati kenaikan harga beras dengan memilih untuk menurunkan kualitas beras yang biasanya dibeli.
3: Dulu tuh saya biasa beli kan yang paling mahal tuh biasanya aku beli tuh Rp15.000 di 14-15an. Sekarang tuh udah di Rp16.000 lebih, barusan aku nanya yang biasa yang paling mahal itu. Paling kalau saya sih belinya yang agak-agak di bawahnya, yang biasa aku beli misalkan paling turun ke 2 dari atas itulah.
0: Sementara itu, sejumlah pekerja kantoran dengan gaji pas-pasan menempuh jalan membawa bekal dari rumah ketimbang membeli. Mereka mengaku lebih hemat memasak sendiri ketimbang beli jadi.
4: Menurutku bawa bekal. Jadi aku biasanya beli bahan makanan itu bisa habis buat seminggu atau mungkin 3 hari. Lebih hemat.
5: Pastinya masak sendiri. Kalau makan di luar, itu kan ada biaya lain-lain kan, kayak biaya yang masaknya habis itu, biaya sewanya juga, jadinya pasti lebih hemat masak sendiri.
0: Kenaikan sejumlah harga pangan disebut-sebut dipengaruhi oleh tingginya permintaan saat momen hari raya. Namun faktanya setelah momen hari raya berlalu, sejumlah harga masih bertengger. Sebelumnya, pemerintah juga mengklaim saat ini daya beli masyarakat dan inflasi kenaikan harga masih terjaga. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: pinggiran buat anak-anak yang jaga sini, maksudnya saya orang sini.
1: Aksi preman jalanan, pengemudi truk di Palak Pang Jago di Jalan Perak Barat Surabaya.
2: Saya bilang nggak ada, saya masih nunggu.
1: Sampah terlalu banyak membentuk sedimen lumpur menyerupai pulau. Lalu lintas nelayan terganggu karena baling-baling perahu tersangkut sampah. Kisah petugas PPSU antara tanggung jawab membersihkan kota dan membahagiakan keluarga. Halo, jumpa lagi bersama saya Freddy Cahya. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Kita buka informasi dari hamparan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan oleh para nelayan. Tumpukan sampah ini membentuk sedimen lumpur yang mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu. Rekaman kamera drone memperlihatkan tumpukan sampah yang terbawa arus membentuk hamparan layaknya pulau sampah di perairan Jakarta pada Senin pagi. Tumpukan sampah yang didominasi oleh limbah plastik serta kayu ini mengendap di Muara Kali Adem, kawasan Muara Angke, Jakarta Utara dan menciptakan sedimen lumpur yang mengganggu aktivitas nelayan. Keberadaan pulau sampah ini dikeluhkan oleh para nelayan. Mereka mengaku baling-baling perahu miliknya rusak akibat tersangkut sampah. Tak jarang perahu mereka juga kandas setelah terjebak di sedimen lumpur saat laut sedang pasang dan surut. Para nelayan berharap pemerintah lekas menangani persoalan sampah di perairan Jakarta karena Muara Kali Adem merupakan jalur utama lalu lintas perahu nelayan tradisional.
3: Kalau keluar nelayan itu kadang-kadang kalau air apa pasang, kadang-kadang sering terjadi apa nabrak kandasan. Ya kadang-kadang masih ada tunggak karena nggak ada perawatan di bibir kali ini.
4: Itu sampah apa sama lumpur itu bercampur?
3: Sampah sama lumpur.
5: Itu kalau udah banyak akses keluarnya nyangkut di kapal semua bang, di baling-baling kipasnya, sama agak lambat lah kita kan harus bersihin dulu, baru bisa keluar.
1: Sopir truk asal Lombok yang sedang menunggu jadwal keberangkatan kapal di kawasan pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur menjadi korban pemerasan. Pelaku meminta sejumlah uang kepada korban untuk membeli minuman keras. Video yang memperlihatkan seorang pria meminta secara paksa sejumlah uang kepada sopir truk di Jalan Perak Barat, Kota Surabaya, Jawa Timur beredar luas di media sosial. Pelaku beralasan meminta uang untuk membeli minuman keras jenis arak, namun permintaan uang ini ditolak oleh korban. Kesal permintaannya ditolak, pelaku kemudian mengancam korban. Saat kejadian, sopir truk asal Lombok, Nusa Tenggara Barat ini sedang berhenti untuk menunggu giliran masuk ke kapal di pelabuhan Tanjung Perak pada Sabtu sore 30 Mei. Berbekal video yang viral, personel Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak bisa mengantongi identitas pelaku. Pria berinisial S ini ditangkap di rumahnya di Kecamatan Semampir, Kota Surabaya tanpa perlawanan.
6: Ada motornya mana?
7: Korban didatangi oleh terduga pelaku yang menggunakan kendaraan sepeda motor, meminta sejumlah uang dan melakukan pengancaman kepada korban. Kemudian anggota kami melakukan penyelidikan untuk mencari identitas terduga pelaku dan diketahui terduga pelaku berinisial S, warga Semampir, Surabaya.
1: Pemirsa, kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Jakarta. Seorang warga negara asing bikin ulah. Ia menolak membayar makanan yang disantapnya di sebuah kafe di Jakarta Pusat. Bule ini bahkan mengaku berjasa ikut membangun gedung-gedung bertingkat di Jakarta.
8: Payment.
1: Why? Viral di media sosial, pemirsa, seorang pria warga negara asing menolak membayar tagihan senilai Rp94.000 saat makan siang di salah satu kafe di Jalan Taman Kebon, Sirih 2, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bule ini lantas meninggalkan kafe begitu saja. Saat dikejar dan ditagih oleh karyawan kafe, ia menolak membayar karena mengaku telah berjasa membangun gedung-gedung bertingkat di Jakarta. Lantaran terus meracau, karyawan kafe akhirnya membiarkan bule tersebut pergi. Menurut karyawan kafe, sebelum kabur, pria asing tersebut sempat menggunakan kartu kredit untuk membayar tagihan. Namun gagal lantaran kartu kreditnya bermasalah.
5: Why?
6: Because I'm building your country.
1: Selanjutnya kita menuju ke Jawa Timur. Aksi dua orang anak yang masih duduk di sekolah dasar di Kabupaten Magetan menuai pujian. Keduanya dengan sigap memadamkan api di balon udara yang membakar kebun tebu agar tidak semakin meluas. Alvin Danindral Alfiano dan Alvino Trisa Yosiawan berusaha memadamkan api yang membakar kebun tebu di Desa Pingkuk, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur pada Minggu pagi. Keduanya memadamkan api menggunakan air yang diambil dari rumah warga. Berkat aksi sigap keduanya, kebakaran yang lebih luas bisa dicegah. Kebun tebu ini sebelumnya terbakar setelah sebuah balon udara tanpa awak berukuran besar yang membawa sumbu api terjatuh di tengah kebun tebu. Peristiwa ini pun bermula saat Alvin dan Alvino melihat adanya balon udara terbang rendah. Keduanya lantas mengejar balon udara setinggi 10 meter tersebut hingga sejauh 2 km. Saat ini balon udara tak bertuan tersebut telah diamankan oleh warga. Dari Jawa Timur kita ke Jawa Tengah, pemirsa. Balon udara menghiasi langit kawasan Candi Ngawen di Kabupaten Magelang. Festival balon udara ini merupakan rangkaian Waisak Bumi Mandala dan menjadi pusat perhatian warga sekitar bahkan hingga luar kota. Ribuan warga antusias menyaksikan penerbangan 25 balon udara yang digelar di kawasan Candi Ngawen pada Minggu pagi. Festival ini merupakan bagian dari rangkaian Waisak Bumi Mandala yang digelar pengelola desa bersama Majelis Umat Nyingma Indonesia dengan melibatkan komunitas balon udara Wonosobo. 25 balon udara yang diterbangkan dalam festival ini menggunakan asap tungku dan diterbangkan setinggi 50 meter serta wajib diikat dengan tali agar balon udara tidak lepas liar. SMA Negeri 14 Bandar Lampung menjadi sorotan setelah 100% siswa lulusannya diterima di berbagai perguruan tinggi negeri tahun 2026. Pengelola sekolah menilai capaian ini merupakan hasil dari pendampingan akademik yang intensif sejak berada di kelas 11.
8: SMA Negeri 14 Bandar Lampung menjadi sorotan setelah seluruh siswa kelas 12 berhasil diterima di berbagai perguruan tinggi negeri pada tahun 2026. Dari total 284 siswa, 70 siswa diterima melalui jalur SNBP, 54 siswa melalui jalur SNBT, lalu 153 siswa melalui jalur SPAN PTKIN, dan 7 siswa melalui jalur prestasi. Capaian ini merupakan hasil pendampingan akademik yang intensif sejak berada di kelas 11.
9: Maka kami merekayasa kurikulum, khususnya yang kelas 12, itu minggu pertama sampai minggu ketiga, kami melaksanakan proses pembelajaran biasa, menyelesaikan kurikulum nasional yang ada, tetapi di minggu keempat, di setiap bulannya, kami melakukan drilling soal-soal, pembinaan soal-soal, di mana soal-soalnya itu memang kita sudah mengadopsi, mengambil soal-soal yang memang dipakai di dalam pelaksanaan tes UTBK itu.
8: Strategi dan metode belajar yang diterapkan SMA Negeri 14 ini juga diapresiasi oleh para siswa yang saat ini masih berada di kelas 11.
10: Kalau menurut saya banyak faktor ya Pak. Yang pertama dari metode pembelajarannya. Jadi kami siswa kelas 11 sudah diajarkan dari awal untuk mengikuti seperti Desmart gitu Pak. Jadi kami itu ada gambaran buat untuk mengikuti TKI itu soalnya gimana begitu. Jadi yang kedua juga ada dari faktor guru BK-nya. Jadi kami dari kelas 11 sudah dimatangkan untuk mau kemana, untuk mau ke jurusan apa, dan potensi kami di mana, begitu Pak.
8: Diterimanya 100% lulusan ke perguruan tinggi negeri pada tahun ini melampaui hasil tahun lalu yang mencapai 89%. Capaian ini membuat sekolah ini diminati oleh calon siswa. Pada Sabtu pagi, sejumlah orang tua mendatangi sekolah ini untuk menanyakan persyaratan pendaftaran siswa baru yang akan dimulai pada 2 Juni mendatang. Sugianto, Lampung.
1: Pembuat tahu di Purwakarta, Jawa Barat kelimpungan akibat melonjaknya harga kedelai impor. Agar tidak gulung tikar, mereka terpaksa mengecilkan ukuran tahu dengan tidak menaikkan harga. Sementara pasca Idul Adha, harga bahan pangan di pasar induk Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat semakin mahal, pemirsa. Kenaikan tertinggi terjadi pada cabai merah sehingga dikeluhkan oleh pedagang maupun konsumen.
11: Lonjakan harga kedelai impor yang sejak 6 bulan terakhir memukul usaha para pembuat tahu di Purwakarta, Jawa Barat. Harga kedelai impor yang sebelumnya pada kisaran Rp9.300 per kilogram, saat ini menjadi Rp11.000 per kilogram. Lonjakan kenaikan harga kedelai yang sangat tinggi membuat para pembuat tahu kelimpungan. Agar tidak gulung tikar, mereka terpaksa mengecilkan ukuran tahu namun tidak menaikkan harga jual.
12: Paling memperkecil ukuran, Pak. Kalau naikin harga, nggak sulit kayaknya.
13: Oh gitu.
12: Pembelinya ya ada.
11: Aktivitas perdagangan di pasar induk Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat disambut perubahan harga sejumlah bahan pokok. Selain sayur mayur, harga berbagai jenis cabai mengalami lonjakan signifikan. Kenaikan paling tinggi terjadi pada cabai merah. Komoditas ini mengalami perubahan harga dari yang semula Rp60.000, kini menyentuh angka Rp140.000 hingga Rp160.000 per kilogram. Cabai rawit domba mengalami kenaikan dari Rp60.000 menjadi Rp80.000 per kilogram, diikuti cabai keriting yang kini dijual Rp100.000 dari harga sebelumnya Rp70.000 per kilogram.
14: Kira-kira penyebabnya apa, Bu Haji? Penyebabnya kira-kira apa?
15: Nggak tahu penyebabnya, penyebab nama paketan kekurangan barang saya.
14: Tapi pembeli mah aman ya?
15: Pembeli mah aman.
14: Alhamdulillah ya.
15: Ada penting mah ada uang pasti.
14: Benar, benar. Harga-harga apa yang naik, Bu?
15: Cabai merah.
14: Merah apa lagi?
15: Cengek.
14: Cengek. Buat ibu, buat pembeli, beratnya kalau harganya mahal?
15: Iya. Berat. 140 nggak?
14: Pengennya berapa, Bu? Idealnya berapa?
15: Pengennya murah-murah, tapi lancar dijual, lancar beli.
14: Itu saja dengan ibu.
11: Pedagang menduga kondisi ini dipicu berkurangnya pasokan dari daerah penghasil. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Bagi warga mendang-mending alias menengah ke bawah, liburan atau piknik saat ekonomi sedang tidak baik-baik, plus harga-harga sedang mahal kadang menjadi impian semata. Mereka memilih berakrobat finansial untuk menyenangkan keluarga meski waktunya hanyalah sesaat. Dan berikut laporan khas redaksi.

0: Aduh, rupiah gini amat ya. Mau liburan murah, mungkin nggak ya? Eits, tapi jangan salah, ada strategi liburan murah yang nggak bikin kantong bolong. Kira-kira gimana caranya ya?
1: Liburan. Mungkin keinginan ini bagi banyak orang menjadi hal yang biasa saat melihat tanggal merah muncul di kalender. Namun, bagi kalangan menengah ke bawah alias kaum mendang-mending, liburan bisa jadi saat yang memusingkan kepala, bahkan konon bisa memicu stres. Bagaimana tidak, saat tanggal merah tiba, keluarga meminta piknik yang notabene justru mengeluarkan biaya, padahal kini semua kebutuhan meningkat alias mahal. Yang lebih serius, tekanan ekonomi memaksa kaum mendang-mending untuk bisa mengendalikan keinginan yang satu ini. Tidak heran, liburan memanfaatkan fasilitas publik gratis menjadi pilihan untuk menekan biaya.
2: Kalau untuk yang dekat-dekat, nggak ada pertimbangan apa-apa ya, karena nggak membutuhkan biaya yang banyak gitu. Jadi begitu ada ide, ya langsung aja. Kayak seperti tadi nih kita jalan-jalan yuk ke HI aja, ke Bundaran HI. Ayo, langsung cus jalan.
3: Kalau untuk saya, untuk budget minim, itu saya biasanya ke Ragunan, Taman Marga Satwa, Ragunan ya, Taman Marga Satwa, atau ke Ancol aja, ke pantainya aja. Itu kan gratis pantainya.
4: Yang bisa barengan sih ya, tentunya tadi kita nyobain justru, kita MRT ya, di Bandung kan nggak ada MRT, kita justru sekeluarga ajakin naik MRT nih, dari Bundaran HI ke jalan-jalan kuliner ke Blok M.
1: Lain lagi dengan cerita dari Jawa Timur. Ruang terbuka hijau Monumen Tugu Pahlawan Surabaya

0: menjadi favorit. Hamparan tikar dan meja piknik memenuhi kawasan sekitar museum 10 November. Sejak pukul 4 sore, ratusan orang berdatangan untuk satu tujuan, liburan di Tugu Ikon Kota Pahlawan. Hanya dengan pembelian tiket Rp5.000 per orang, siapapun bisa mengikuti event khusus merayakan Hari Jadi Kota Surabaya ke-733 lewat gelaran Senja Budaya 2026 yang menghadirkan sejumlah pertunjukan seni, musik, bahkan pesta kuliner. Tawaran menikmati ragam kuliner tradisional yang dirindukan ini pula yang menarik Wida Jelantik, warga asal Tabanan, Bali, untuk datang ke Tugu Pahlawan.
1: Keren banget, karena acara ini banyak sekali menyajikan jajanan jadul yang kita dari luar kota kadang kurang tahu menu-menu apa aja di sini disajikan. Keren banget.
0: Suka tidak suka, jalan-jalan murah meriah menjadi pilihan. Jarak yang relatif dekat menjadi pertimbangan, termasuk warga Jakarta yang selalu rela bermacet-macetan ke puncak Bogor setiap tanggal merah tiba. Fakta ini menjadi menarik karena warga tetap ingin wisata keluarga di setiap kesempatan.
2: Nah, karena bagi mereka, bahwa wisata itu bukan berarti harus kita menyewa kamar, ya hotel, ya villa, tapi dengan mereka duduk kemudian tidur di jalanan pun juga itu sudah termasuk wisata. Itu masyarakat Indonesia cukup luar biasa, berbeda dengan di luar negeri, orang ada ketakutan kan. Tapi di Indonesia ini ya cukup menarik gitu.
0: Akhirnya, liburan di masa ekonomi sulit bisa jadi tidak harus mahal. Anda bisa memilih jalan-jalan hemat dengan memanfaatkan ruang terbuka hijau gratis, berwisata lokal naik angkutan umum yang aman namun terjangkau. Kuncinya adalah menyusun rencana dan membatasi pengeluaran secara fleksibel. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Setelah melewati masa puncak ibadah haji, jemaah yang masih bertahan di Mekah menyempatkan piknik sejenak sambil cari buah tangan. Thaif menjadi salah satu kota tujuan wisata. Ada apa saja ya kira-kira di kota yang berada di tenggara kota Mekah ini? Kita saksikan keseruannya berikut ini.
4: Masa puncak ibadah haji 2026 sudah lewat. Saatnya piknik sejenak. Mari berkunjung ke kota Thaif. Kota yang berjarak 90 km di tenggara Mekah ini punya beberapa tempat menarik. Di tempat berketinggian 1.800-an meter di atas permukaan laut ini, ada tempat penyulingan kuntum mawar yang bisa diolah menjadi parfum dan alat kecantikan lain. Sayang panen mawar hanya sekali setahun. Namun produk penyulingannya bisa tersedia sepanjang tahun.
5: Lotion dari Thaif.
6: Kenapa beli lotion?
5: Karena itu lotionnya itu kalau dipegang di tangan tuh masya Allah lembut banget. Itu wanginya itu wangi-wangi bunga yang sangat-sangat natural. Oleskan di tangannya itu lembut, masya Allah wanginya, wanginya bunga banget. Alhamdulillah.
4: Setelah belanja alat kecantikan, jemaah haji Turisiana Buana merasakan makan di resto Awalif International Hotel. Selain menyajikan pemandangan kota Thaif, resto yang berada di lantai 29 ini juga menyajikan menu makanan beragam, dari salad hingga makanan khas Arab.
7: Ini makanan aneh ini, belum pernah saya makan minum ini. Ini kayaknya vegetarian ini.
8: Biasanya makan nasi?
7: Iya, biasanya makan nasi. Belum makan nasi banyak, kalau belum makan nasi belum makan.
4: Selepas waktu makan siang, jemaah berkesempatan ziarah ke makam Abdullah bin Abbas, salah satu sepupu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal akan keluasan ilmunya. Menjelang sore barulah menikmati kereta gantung di pegunungan Al-Hada. Jalur kereta ini membentang sepanjang sekitar 4,5 km. Jaraknya bisa ditempuh selama kurang lebih 40 menit pulang pergi. Dari atas kereta gantung, kita bisa menikmati jalanan berkelok di pegunungan Al-Hada yang menakjubkan. Komet Multazam, Thaif, Arab Saudi.
3: Tiada lelah petugas PPSU bekerja keras demi menghidupi keluarga. Redaksi segera kembali untuk Anda.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
4: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Bagi sebagian warga ibu kota, pasukan oranye mungkin hanya petugas kebersihan. Bagi kota ini, mereka adalah lini pertama yang menjaga Jakarta tetap berusaha bersih dan tertata. Namun di sisi lain, mereka adalah pekerja keras yang harus menafkahi keluarga dengan sepenuh hati. Berikut liputan Mahardika Utama dan Sony Sulistio dalam Sisi Kota.

0: Pukul 4 pagi saat sebagian orang masih terlelap, Joko Santoso sudah bergegas untuk menjalankan tugas. Ayah tunggal yang tinggal bersama putri dan putra bungsunya di kamar kos kecil kawasan Slipi Jakarta Barat ini adalah seorang petugas penanganan prasarana dan sarana umum PPSU.
1: Baik-baik di rumah ya, Bapak jalan kerja, jangan kemana-mana.
0: Berbekal sapu dan sejumlah perkakas, ia menjadi satu dari 43 pasukan oranye di Kelurahan Slipi. Tugas pertamanya adalah menyapu jalanan, kemudian membersihkan saluran air dan gorong-gorong, hingga penanganan genangan dan lainnya. Pekerjaan yang tampak sederhana, tapi tanpa mereka, ritme kota bisa berubah dalam hitungan hari.
2: Jakarta konon adalah kota yang tidak pernah tidur, tetapi sebelum lampu-lampu kantor menyala, jalanan mulai ramai kendaraan dan sebagian warganya masih terlelap. Ada tangan-tangan ini yang sudah mulai bekerja.
0: Joko sudah menjalani profesi ini sejak 2020. Sebelumnya, ia bekerja sebagai sopir di perusahaan catering, namun terkena pemutusan hubungan kerja.
3: Dulu awal-awal bener, agak berat saya tuh. Berat, karena menyesuaikan kan. Menyesuaikan pekerjaan itu yang dari tadinya cuman bawa mobil, terus sekarang harus turun ke saluran, harus bangun pagi-pagi nyapu.
0: Tugas PPSU tak sekedar menyapu dan membersihkan selokan, pasukan oranye juga punya peran penting dalam pengelolaan sampah di setiap wilayah.
2: Setelah sampah terkumpul, proses selanjutnya adalah pemilahan sampah, yaitu memilah antara sampah organik, anorganik, dan juga residu. Dan proses ini biasanya di Kelurahan Slipi dilakukan oleh PPSU wanita. Selamat pagi, Mbak Santi.
4: Pagi, Pak.
2: Ini hari ini apa aja nih yang paling banyak sampah yang dipilahnya?
4: Biasanya sih kita paling banyak itu ada sampah daun, tapi residu juga biasanya banyak sih, kayak sampah plastik, sampah bekas. Kadang kan ada masyarakat yang suka buang sampah sembarangan. Nah, itu juga ada di sini sampahnya gitu.
2: Nah, setelah dipilah itu diapain tuh?
4: Setelah dipilah nanti untuk yang sampah residunya nanti itu akan dibuang, dibawa oleh mobil huluk dan nanti dibuang ke TPA, tempat pembuangan sampah akhir. Dan kalau untuk yang daun-daunnya ini nanti kita kelola kembali. Seperti nanti kita jadikan media tanam atau kita composting.
2: Kalau yang kayak dibikin kerajinan kayak gitu?
4: Oh, kalau untuk kerajinan-kerajinan itu kita untuk saat ini sih belum ya. Paling untuk yang sampah kayak plastik sampah botol sama plastik gelas itu kita kumpulin dan dijual ke bank sampah.
2: Mbak Santi, udah berapa lama jadi PPSU?
4: Oh, saya kurang lebih sudah 4 tahun.
0: Menurut Lurah Slipi, pengurangan produksi sampah di wilayahnya tak lepas dari peran serta pasukan oranye.
5: Sehari itu, kita itu sampah yang dikumpulkan baik oleh petugas gerobak maupun oleh PPSU itu sekitar 3 ton. Nah, ini kita memang sudah bisa mengurangi dari yang dikelola tadi sudah 1 ton per hari.
0: Sejak tahun 2016, pasukan oranye yang turut jadi wajah ibu kota ini digaji setara upah minimum provinsi DKI Jakarta. Dalam sehari, PPSU bekerja selama 8 jam. Akan tetapi, pekerjaan Joko belum usai. Untuk menghidupi keluarganya, ia lanjut bekerja sebagai penjaga kos. Bayarannya bukan uang, tapi tempat untuk berteduh bersama anak-anaknya.
3: Dan kebenaran, saya ini udah nggak ngontrak. Ada orang baik, terima saya buat jaga kosan. Jadi saya nggak perlu ngontrak. Jadi yang tadinya uang buat bayar kontrakan, saya limpahin ke biaya anak-anak sekolah. Cukup, Pak, alhamdulillah. Ngobrol sama anak-anak. Dek, malu apa enggak punya bapak nih tukang sapu, tukang bersihin got. Saya sabar-sabarin aja. Kalau diledekin sama teman-temannya enggak perlu malu. Selama kita masih dapat duit halal, cukup buat biayain sekolah kamu. Jangan malu, Dek. Saya bilang begitu. Alhamdulillah, anaknya ngerti.
0: Sang putra yang bercita-cita menjadi pemadam kebakaran punya harapan sederhana untuk ayahnya.
1: Mental mesti kuat tuh. Berani nangkep ular enggak?
6: Biar bisa cari makan.
7: Emang biasanya dulu susah kalau cari makan?
6: Ya.
7: Pernah ngalamin susah cari makan?
6: Pernah. Abdullah sayang sama bapak. Semoga panjang umurnya.
8: Usai jeda berikut, Paris Saint-Germain mempertahankan gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal. Jangan kemana-mana, tetaplah di redaksi.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Paris Saint-Germain kembali menjadi raja Eropa usai mengalahkan Arsenal. Uniknya, meski kalah, supporter Arsenal di London tetap turun ke jalan. Mereka merayakan keberhasilan Arsenal jadi juara Liga Premier Inggris setelah penantian selama 22 tahun. Informasi ini sekaligus menyudahi kebersamaan kita di redaksi hari ini. Saya Freddy Cahya pamit. Sampai jumpa.
3: Kemeriahan terjadi di kota Paris, Prancis saat puluhan ribu supporter PSG berkumpul untuk menyaksikan pertandingan tim Paris Saint-Germain melawan Arsenal di layar lebar. Lewat adu penalti yang sengit, Paris Saint-Germain berhasil mengalahkan Arsenal dengan skor 4-3. Di bawah asuhan Luis Enrique, PSG berhasil mempertahankan trofi Liga Champions Eropa 2 tahun berturut-turut. Kemenangan ini dirayakan besar-besaran di jalanan ibu kota. Di jembatan Pont Bernadette Lavong, para supporter menyalakan suar dan melompat ke sungai. Meski sempat terjadi bentrokan kecil dengan polisi yang berusaha mengendalikan massa, menyurutkan kegembiraan penonton. Hingga minggu waktu setempat, puluhan ribu fans memadati kawasan Champ de Mars di depan Menara Eiffel. Mereka berkumpul untuk memberikan sambutan meriah kepada para pemain PSG yang baru saja tiba dari bandara. Tak kalah meriah, jalanan utama di London Utara juga berubah menjadi lautan merah saat puluhan ribu fans Arsenal memadati jalanan pada minggu waktu setempat untuk merayakan parade juara Liga Utama Inggris di atas bus beratap terbuka. Meski baru saja menelan kekalahan menyakitkan dari PSG lewat adu penalti di final Liga Champions, hal itu sama sekali tak menyurutkan semangat para supporter. Lautan manusia tetap bernyanyi dan menyalakan suar merah dengan penuh kegembiraan. Bagi fans Arsenal, ini adalah momen yang sudah dinantikan selama 22 tahun. Ini adalah trofi Liga Utama Inggris pertama skuad Mikel Arteta sejak era Invincibles Arsene Wenger pada musim kompetisi 2003-2004. Suasana makin meriah karena tim wanita Arsenal juga ikut dalam parade setelah sukses menjuarai Piala Champions FIFA musim ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berhati-hati.

0: Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, senang sekali hari ini saya Miladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Insyaallah selama 45 menit ke depan kita akan membahas masalah seputar fikih, adab maupun tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang belum memahaminya. Dan seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kyai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kyai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Kyai?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, masih sibuk Pak Kyai? Masih sibuk di mana-mana?
1: Tapi bisa hadir di sini.
0: Oh Masya Allah, itulah yang membuat kami ini merasa berbahagia karena Amin. Senantiasa bisa mengaji bersama Gus Faiz. Sebelum kita bahas tema kita hari ini Pak Kyai, saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, seperti biasa Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik dalam bentuk teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik Pak Kyai, secara garis besar tema kita hari ini adalah tentang masalah-masalah terkait perempuan Pak Kyai. Ini sangat relate dengan saya sebagai perempuan, pasti akan banyak hal yang juga akan penting dan menarik untuk dibahas. Nah Pak Kyai, yang belakangan juga menjadi hal yang sering kali dibenturkan dalam sosial kita ya, dalam komunitas sosial kita adalah bagaimana kemudian pandangan Islam terkait pemimpin perempuan. Karena biasanya Islam tuh sering kali dijadikan apa ya, semacam kambing hitam ya. Islam tidak pro dengan perempuan, Islam itu suppress atau menekan perempuan. Bagaimana kemudian sebenarnya kedudukan perempuan dalam Islam dan bagaimana Islam kemudian melihat perempuan itu sebagai pemimpin baik dalam mungkin konteks negara, dalam konteks organisasi maupun dalam keluarga. Tafadhol Pak
1: Kyai. Yang pertama Mila, harus kita tanamkan dalam benak kita bahwa syariat Islam itu baik Quran maupun hadis itu mendudukkan perempuan itu pada kedudukan yang mulia. Kita lihat bagaimana perintah agama tentang berbakti kepada kedua orang tua, di mana pada persoalan bakti kepada ibu itu mendapatkan porsi yang jauh lebih besar daripada berbakti kepada bapak. Oleh karena itu kita harus melihat persoalan perempuan menjadi pemimpin, perempuan bekerja di luar, itu harus dari kacamata yang betul-betul seimbang. Bahwa secara konsep dasar itu Islam tidak membeda-bedakan loh perempuan laki-laki pada aspek kemanusiaannya dan tugasnya sebagai manusia. Pada aspek kemanusiaannya misalnya agama mengatakan walaqad karramna bani Adam. Dan kami ini kata Allah itu telah memuliakan anak keturunan Adam tanpa membedakan dari aspek gendernya. Semua anak keturunan Adam itu dimuliakan oleh Allah. Nanti kunci kemuliaannya itu bukan pada aspek gendernya kan. Tapi inna akramakum indallahi atqakum. Maka dari asal penciptaan, asal kemanusiaan, agama ini tidak pernah membeda-bedakan. Berapa banyak ayat Al-Quran itu yang menyebut kata-kata insan. Insan itu manusia, tidak menunjukkan pada gendernya. Ayat yang berbunyi, ya Bani Adam, keturunan Nabi Adam. Bahkan ketika menciptakan manusia, inna khalaqnakum min zakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Ta'aruf itu kata guru saya menarik. Cuman sekarang tuh ta'aruf kalau sudah mau nikah, pernikahan. Padahal ta'aruf itu mengandung kata-kata arofa, harus mengetahui. Setelah dia tahu, itu pasti melahirkan kata-kata i'tiraf. I'tiraf itu pengakuan. Kalau saya kemudian melihat ciptaan Allah yang dari laki dengan perempuan melahirkan bangsa, melahirkan suku, melahirkan manusia yang banyak ini, maka kalau saya tahu nanti hakikat itu semua, saya akan mengakui itu. Bahwa memang manusia itu tidak boleh sama. Karena kalau semuanya sama, maka kehidupan ini tidak akan berjalan dengan baik. Semua orang kaya saja, maka tentu kehidupan ini akan berjalan tidak stabil. Kalau semuanya kaya, lalu siapa yang mau bekerja di rumah orang kaya? Kalau semua masyarakat ini pintar, maka orang seperti saya yang hari-hari bertugas sebagai guru itu kan akan kehilangan pekerjaan. Sebagaimana ada panas harus ada dingin, ada hujan ada kemarau, maka pasti ada laki-laki dan ada perempuan. Tetapi pada konsep dasarnya tugas khilafah kemanusiaan itu sama. Buktinya apa? Al-Quran mengatakan wal mu'minuna wal mu'minat. Itu mukmin laki, mukminat perempuan. Ba'duhum li ba'din, pola interaksi sebagian mereka kepada sebagian yang lain, kelompok yang satu kepada kelompok yang satu, itu awliya. Awliya itu kan penolong kata dasarnya. Maka dalam hidup ini laki dengan perempuan itu butuh saling menolong. Logikanya di mana? Ada pekerjaan yang pantas dilakukan dan bisa dilakukan oleh orang laki-laki. Ada pekerjaan yang lebih pantas dan lebih bernas kalau itu dilakukan oleh perempuan. Oleh karena itu, para pemirsa, yang namanya emansipasi harus sama, itu pasti bertentangan dengan dasar nurani kemanusiaan. Karena sifat manusia yang baik saja itu bisa baik kalau menempel pada jenis tertentu dan menjadi tidak baik kalau menempel pada jenis yang berbeda. Satu contoh misalnya, lemah gemulai, gagah perkasa. Ini kita akui sebagai sifat yang bagus. Tapi kalau gagah perkasa nempel pada laki-laki itu menjadi keindahan. Tapi kalau saya punya istri gagah perkasa, itu tidak menjadi indah. Sebagaimana suami yang gagah, itu menjadi cerminan kedamaian dan ketentraman hati perempuan. Dilindungi oleh mereka yang gagah. Kan tentu Mila tidak kepengen punya suami yang lemah gemulai. Gitu loh. Nah, ini harus dipahami ya, bahwa sifat-sifat yang membangun peradaban dan kehidupan kemanusiaan, itu tidak bisa Mila dilakukan oleh satu bentuk saja. Sebagaimana hujan saja itu tidak bisa menjamin kedamaian kehidupan di dunia. Dan kemarau saja itu juga tidak bisa menjamin. Pasti ada butuh siang, ada butuh malam. Dari konsep inilah Allah kemudian menciptakan laki-laki dan perempuan. Ini tentu pada asalnya sama. Timbul pertanyaan, tetapi kok kemudian dibedakan? Ini saya ambil contoh yang paling sering dijadikan perdebatan. Pemimpin dalam rumah tangga. Al-Quran bilang ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki itu pemimpin pada perempuan. Dan saya perlu ingatkan para pemirsa, dulu waktu saya ngaji sama guru saya dulu di Mesir itu punya guru ya, menulis kitab namanya Makanatul Mar'ati fil Qur'anil Karim was Sunnati as-Sahihah. Itu dulu di Cairo University, namanya Profesor, Allahumma firau sudah wafat, Muhammad Baltaji Hasan. Jadi dia menulis tentang kedudukan perempuan di dalam Quran dan hadis yang sahih. Sebelumnya ada buku dikarang oleh ulama juga di Mesir, namanya Tahrirul Mar'ah fi asri risalah. Tahrir itu kemerdekaan. Kemerdekaan seorang wanita fi asri risalah pada masa Rasulullah. Nah, karangan Syekh Abdul Halim Abu Syaqqah itu luar biasa, menceritakan bagaimana peran sahabat-sahabat wanita Rasulullah dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi di masa Rasulullah. Nah, para pemirsa bisa membaca dua kitab ini, itu bisa dicari di internet. Intinya apa? Bahwa kalau kita melihat dalam praktek keseharian, nih kadang-kadang ada orang yang gebiah uyah, laki-laki itu harus jadi pemimpin atas perempuan. Ini sama sebetulnya Mila, warisan laki-laki itu lebih banyak dari perempuan. Ya. Kayaknya kita pernah buka di sini, tidak semua perempuan itu bagiannya separuh laki-laki. Ada masa tertentu di mana bagian perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Kapan laki-laki dan perempuan itu laki-laki lebih banyak? Kalau dia sederajat. Kayak anak laki-laki dengan anak perempuan. Nah, tetapi tidak boleh digebiah umum ini. Sama, kepemimpinan seorang laki-laki terhadap perempuan, itu kata guru saya dulu pada ayat tersebut, itu harus dimaknai dalam konteks rumah tangga. Tidak boleh dalam semua konteks. Karena kalau dalam semua konteks, berarti kita nggak boleh dong punya dosen perempuan. Karena kalau dosen yang mengajar saya di kelas itu perempuan, pasti dia punya kiwamah kan. saya lulus atau enggak, nilainya A, B, dan C, ini disertasinya perbaikan atau tidak. Itu kan dia punya kiwama. Kepala sekolah, berapa banyak sekolah Islam sekarang yang kepala sekolahnya itu adalah perempuan. Dan dia pasti punya kiwama kan, kepemimpinan atas guru dan sebagainya. Oleh karena itu konteks ayat ini bicara tentang kepemimpinan dalam rumah tangga. Pertanyaannya, kenapa kok yang dipilih laki-laki nih, bukan perempuan? Itu kan sebetulnya, itu dalam konteks sosial kita terima loh. Karena begini Mila, pada semua perkumpulan itu pasti harus ada pemimpin. Sekecil apapun, kita di rumah tangga itu harus ada pemimpin. Karena anak saya nanti liburan akhir tahun, dia maunya ke kanan. Istri saya maunya ke kiri, anak yang bungsu maunya ke tempat lain. Maka di sini dibutuhkan kepemimpinan. Nah, di antara dua gender ini, dilihat dari banyak unsur secara dingin, maka laki-laki itu yang dikatakan lebih siap bukan karena keistimewaannya, tapi terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi pembagian tugas ini itu yang nanti menghendaki di rumah tangga yang jadi pemimpin itu laki-laki. Nah, ini yang harus dipahami terlebih dahulu bahwa Islam itu tidak pernah membeda-bedakan itu. Buktinya apa? Guru, ada orang alim itu laki-laki, ada juga perempuan. Itu dalam sejarah Islam. Dalam sejarah Islam hakim saja. Itu ada ulama yang membolehkan hakim itu seorang perempuan. Gitu. Walaupun kita memahami bahwa mazhab yang lain mengatakan hakim itu harus laki-laki. Nah, dari sini sebetulnya ini yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Jangan kemudian kita termakan ya propaganda bahwa karena Islam itulah perempuan menjadi apa ini? Mundur. Padahal kita bisa lihat dalam sejarah Islam betapa banyaknya perempuan itu yang menjadi solusi dari kebuntuan permasalahan. Bahkan yang dihadapi oleh Rasulullah. Nih, kalau para pemirsa bisa membuka kejadian sebelum terjadinya perjanjian damai antara Nabi dengan bangsa Quraisy yang terkenal dengan Sulhul Hudaibiyah itu. Itu kan Rasulullah mau umroh, damai itu ke Mekah. Tapi dilarang oleh orang Quraisy. Nggak boleh sekarang Muhammad, 10 tahun yang akan datang. Maka karena enggak boleh, kan Rasulullah sudah ihram semua dengan para sahabat. Kata Nabi, kita sudah enggak bisa nih ke Mekah. Ayo, copot pakaian ihramnya, gunting rambutnya, pulang ke Madinah. Itu enggak ada yang taat. Karena bukan membantah Nabi, karena keinginannya untuk kangen sama Mekah tanah airnya yang sudah bertahun-tahun ditinggalkan. Tiba-tiba Ummi Salamah datang, istri Rasulullah ini. Nabi, apa yang engkau pikirkan ini istriku? Tidak ada satupun dari sahabatku ini yang mau menanggalkan pakaian ihram kembali baju biasa dan pulang ke Madinah. Apa kata Ummi Salamah? Engkau ingin suamiku, mereka taat dengan perintahmu. Kalau saya mungkin dengan keegoan laki-laki akan mengatakan, sudahlah masak aja di dapur. Itu cabai diulek lah, gak usah ikut urusan politik nih, urusan laki-laki. Tapi Nabi mendengar Ummi Salamah. Kata Nabi, apa usulanmu Adinda? Kata Ummi Salamah, ya Rasulullah, Nabi saja dulu yang cukur. Nabi saja dulu yang melepas, maka semuanya akan ikut. Itu kan bukti bahwa betapa Rasulullah itu mendengar dan menghargai perempuan sebagai istri. Nah, ini yang kadang-kadang kurang dibahas dan dikupas gitu.
0: Baik, Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan, kita jeda terlebih dahulu. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini.

0: kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita masih terkait soal perempuan dalam kedudukannya dalam Islam, Pak Kiai. Tadi kan kita sudah membahas bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mendengarkan pendapat. Ya. Tadi ada Ummu Salamah ya, Pak Kiai ya. Terus bagaimana kemudian beliau respect dan hormat terhadap istrinya Khadijah juga. Dan sebenarnya, tapi di sisi lain Pak Kiai yang juga masih menjadi pertanyaan, ada hadis juga yang menyebutkan, ini yang juga menarik untuk kita bahas. Karena kita juga harus tahu konteksnya pemirsa. Sebuah hadis yang menyatakan bahwa tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan.
2: Iya.
1: Hadis riwayat Bukhari.
2: Itu sahih hadisnya.
1: Sahih. Iya. Ini konteksnya seperti apa? Kita nggak bisa telan mentah-mentah.
2: Mila, saya kasih tahu lagi nih. Ada satu hadis lagi, itu yang berbunyi, ya ma'saron nisa tasoddakna. Perempuan sedekah.

kata perempuan-perempuan itu. Kenapa kami harus bersedekah Rasulullah? Karena saya ngelihat di neraka itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Lalu kemudian Rasulullah, mereka tanya, kenapa?

0: Mas, ada bulanan namanya haid. Nah, makanya kemudian Nabi itu secara implisit mengatakan seakan-akan perempuan tuh naqisatu dinin, kurang agamanya, naqisatu aqlin, kurang akalnya. Nah, dua hadis ini dengan hadis yang disampaikan Mila tadi itu sering dijadikan alasan bahwa Islam itu tidak menghargai perempuan dan Islam itu tidak membolehkan perempuan itu memiliki peran dalam sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu saya ingin memulai ini, Mila, sebelum menjelaskan konteks hadis, kedua hadis itu, dengan praktek di masa Rasulullah dan di masa sahabat. Di masa Rasulullah, peranan nih perempuan itu perang juga ikut kok. Ya, ketika perang mereka ikut. Mereka mungkin jadi perawat, mereka juga kadang-kadang memberikan pendapat misalnya. Setelah Rasulullah wafat, Ummul Mukminin Aisyah itu juga menjadi tokoh kan. Dia ikut melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, beliau juga ikut mengajar, beliau juga memberikan fatwa. Itu kan peranan-peranan yang pada masa itu tidak dilakukan oleh perempuan secara umum di belahan dunia manapun. Nah, oleh karena itu praktek ini harus selalu menjadi mi'yar, kata guru saya, kunci utama dalam memahami beberapa hadis yang dirasakan bias gender. Nah, oleh karena itu kita bahas hadis yang pertama dulu nih, ya. Hadis yang berbunyi lan yufliha qaumun walau amrohum imro'atan. Tidak akan pernah falah, beruntung, berbahagia satu kaum yang menjadikan perempuan itu walau amrohum, waliyul amrinya, pemimpinnya. Hadis ini disepakati oleh para ulama, itu diucapkan oleh Rasulullah ketika Nabi mendengar bahwa Kisra itu julukan, gelar buat penguasa Persia. Dulu di masa Nabi kan ada tiga imperium besar, Persia, Romawi, sama Ethiopia, Nagus yang ada di Afrika. Nah, yang kesemuanya ini dulu Nabi kirim surat. Surat untuk memperkenalkan agama Islam, mengajak dakwah, kerjasama dalam kebaikan. Romawi menerima, membaca, bahkan check and recheck kepada Sayyidina Abi Sufyan di masa itu. Sementara yang Kisra ini, begitu surat itu dibacakan, dia langsung nyobek-nyobek suratnya Rasulullah. Nih, maka setelah itu panjang ceritanya, ini wafat nih. Nggak ada keluarga, nggak ada keturunan laki-laki yang bisa menggantikan peranan Kisra ini. Maka diangkatlah anak perempuannya. Nah, begitu diangkat anak perempuannya, Nabi ngomong, tidak akan pernah beruntung satu kaum yang mengangkat pemimpin itu perempuan. Nah, di sini para pemirsa, kita harus adil ya, membaca diskursus ini dalam literasi Islam. Ada ulama yang menggunakan hadis ini dengan makna yang am, nih, umum. Pokoknya semua yang mengangkat perempuan sebagai pimpinan itu tidak akan pernah beruntung negeri ini. Ini hadis ini sering dipakai kalau ada calon presiden perempuan.
1: Selalu muncul.
0: Gitu loh, selalu muncul. Nah, ada ulama nanti yang berpendapat ini bahwa ini memang konteksnya betul perempuan. Tetapi dibatasi pada kepala negara, pucuk pimpinan. Tapi di bawah itu boleh. Kenapa? Karena kata-kata walau amrohum, waliyul amri, pada masa itu konteksnya itu selalu kepada pimpinan tertinggi. Makanya hadis waktu Nabi wafat diperselisihkan itu, yang menjadi pengganti Nabi dari unsur Ansor apa dari unsur Muhajirin. Gitu loh. Maka kata sahabat yang dari Mekah, kami pernah mendengar kok Rasulullah itu mengatakan lan nuwalli hadzal amra. Kami gak akan menyerahkan kepemimpinan ini kecuali kepada yang dihargai di tengah masyarakat Arab, yaitu Quraisy. Maka kata-kata nuwalli di situ itu bukan jabatan wali kota, itu bukan jabatan gubernur, itu bukan jabatan menteri, tapi jabatan kepala negara. Dan ini yang diambil oleh mayoritas ulama. Nah, tetapi Mila, harus dipahami juga nih, kenapa mayoritas ulama di masa lalu ini, ulama kayak ulama-ulama yang ada dalam mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, karena dulu itu kan sistemnya, kalau pemimpin tertinggi negara itu punya kewajiban agama. Kayak Sayyidina Abu Bakar, dia jadi kepala negara dan jadi imam sholat maghrib. Gitu loh. Dia mengatur APBN, tapi dia juga harus berkhutbah Jumat. Nah, memimpin sholat, berkhutbah, itu memang disyaratkan gender laki. Maka hadis ini dikatakan sebatas pemimpin.

pemimpin tertinggi. Paham. Ada ulama lagi hari ini yang kemudian menyelisih lagi maknanya. Jadi ini bukan berarti paten satu ya. Hukum enggak. Kata ulama, yang tidak boleh itu kalau sistem pemerintahannya kembali seperti masa lalu. Hmm. Di mana kepala negara itu punya kekuasaan absolut. Kan dulu enggak ada DPR. Yeah. Gitu loh. Kalaupun ada penasehat, ada misalnya menteri, itu tidak diberi kewenangan seperti kewenangan negara demokrasi hari ini. Maka ada yang mengatakan boleh pemimpin negara itu dari perempuan dengan syarat ada pembagian kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan seterusnya. Walaupun mayoritas ulama mengatakan untuk posisi kepala negara tetap harus laki-laki. Dan ini bisa dibuktikan kan, dalam kemajuan negara misalnya di Eropa, di Amerika, itu kan tetap peranan itu lebih banyak di tangan laki-laki ketimbang di tangan perempuan. Sekalipun kita tidak menutup ada banyak perempuan yang juga sukses memimpin di sana. Tetapi konsep dasarnya seperti itu. Ini yang pertama. Jadi hadis lan yufliha qaumun itu harus dimaknai oleh mayoritas ulama sebagai kepemimpinan tertinggi. Ada sebagian ulama yang mengatakan itu hadisatu ainin, itu konteks khusus pada kasus Persia, tidak boleh dipakai pada konteks kepala negara yang lain. Ya, nah, ada yang memahami bahwa itu berlaku pada sistem pemerintahan yang dulu, tidak dengan pola demokrasi hari ini. Itu yang terbaca dalam literatur fikih. Kemudian perempuan ini kurang akal dan kurang agama. Ini harus dimaknai dalam konteks siyakul kalam. Siyakul kalam itu Nabi ngomong apa? Ini hadis Mila diucapkan oleh Rasulullah setelah sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Jadi menjadi kebiasaan Rasulullah kalau sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu semua orang di Madinah kan keluar. Yeah. Bahkan perempuan yang haid pun itu oleh Nabi diajak untuk menyaksikan sholat walaupun mereka tidak sholat. Nah, ngelihat perempuan ini banyak sekali berkumpul yang tidak didapatkan pada hari lain. Maka Rasulullah ngajak nih sama Sayyidina Bilal, ngapain? Mobilisasi dana untuk perjuangan dan negara. Maka Bilal pegang sorban. Jadi kalau ada orang ngaji cari dana, itu sebenarnya niru Rasulullah pegang sorban. Nah, untuk memberikan spirit nih, dorongan perempuan, kalian tuh banyak dong sedekah, gelangnya lepas kata Nabi. Nabi ini sebetulnya, ya saya tidak ingin mengatakan apa itu bercanda atau itu spirit. Tapi yang ingin saya katakan, Rasulullah itu pada konteks apapun, itu tidak pernah berdusta. Ya. Kalau saya kadang-kadang untuk bercanda, itu butuh ngarang cerita bohong. Tapi Rasulullah itu selalu jujur. Maka ketika mereka mengatakan, Rasul, kenapa kami harus bersedekah? Kata Rasulullah, karena saya melihat di neraka itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Maka kemudian mereka tanya penasaran, kok lebih banyak kami ya Rasulullah? Kenapa? Itu dijelaskan sama Rasulullah. Karena kalian, sebagian dari kalian, itu kalau lagi emosi kepada pasangannya, itu berlebihan. Suaminya salah satu, tapi dibahas sampai 10 kali. Kadang-kadang lupa dengan kebaikan, nafkah, dan sebagainya. Kadang-kadang mulut kalian itu, maaf ya, itu suka judes, julid kalau sekarang. Nah, itu yang menyebabkan dosa yang tidak kalian sadar. Kalau kalian nggak sholat, kan ingat subuh tadi nggak sholat kodok, tapi julitin tetangga itu kan enak nggak terasa lupa. Nah, oleh karena itu kata Rasulullah, kalian itu bersedekahlah. Tetapi saya heran nih kata Nabi ini, perempuan itu memiliki begitu banyak kelemahan, tapi justru ditakuti oleh laki-laki. Gitu loh. Berapa banyak nih laki-laki, ya laki-laki itu hebat. Tapi mau ngikut, ini kata Nabi nih, Nabi ngomongnya begini, mau ikut kepada manusia jenis orang yang dia nakisotu akhlin wadin. Kurang akalnya, kurang agamanya. Laki-laki itu akalnya sempurna, kata Nabi, seakan-akan nih agamanya sempurna. Perempuan tuh protes, loh gak sempurna agama kami di mana? Itu bukan agama, maksud din di situ kan tadayunnya, keberagamaannya. Ya, artinya bukan agama konsepnya, bukan keislamannya, tapi keberislamannya. Kata Nabi, Islam saya dengan Islam istri saya sama. Tapi keberislaman saya, ini pakai zohirnya saja, itu kan lebih hebat saya. Kenapa? Kamu kan gak sholat ketika haid. Ini lihat nih,
ini Nabi sebetulnya.

0: Ya, dalam konteks tertentu guru saya itu bilang ini candaan tapi candaan kelas tinggi. Karena sejatinya ketika istri saya tidak sholat ketika haid itu bukan karena dia dapat dispensasi, karena dia taat. Namanya dalam ilmu usul fikih azimah. Nih, azimah itu hukum dasar. Sholat berdiri itu namanya azimah. Kalau Mila sakit, sholatnya duduk itu namanya rukhsah. Nih, keringanan. Rukhsah itu di bawah azimah. Sekarang Mila, ini kan Nabi ngomongnya ini dalam konteks candaan untuk spirit nih. Perempuan kalau enggak sholat, kan berarti kehilangan kesempatan pahala sholat. Saya sholat, berarti kan banyakan saya nih taatnya. Padahal kalau kita ukur dengan kasus yang berbeda, saya enggak puasa karena sakit. Saya mengambil rukhsah. Istri saya enggak sholat, enggak puasa karena haid. Maka dia mengambil azimah. Semua orang yang belajar usul fikih tahu azimah ini tinggi hukumnya gitu loh. Karena ini hukum asal. Nah, maksud Nabi hanya memberikan gambaran saja. Ada orang yang hebat, tapi kadang-kadang dikalahkan oleh orang yang terkesan punya kelemahan. Nah, naqisatu aqlinnya di mana? Kata Nabi, bukankah syahadah, persaksian nih dalam jual beli itu, yang ayat paling panjang di surah Al-Baqarah, kalau perempuan itu, kalau laki-laki itu dua orang. Kalau perempuan, satu laki-laki harus digantikan oleh dua perempuan. Jadi kalau ada persaksian dalam jual beli, saksinya itu harus dua orang laki-laki atau satu laki-laki dengan dua perempuan jadi tiga. Imam Al-Zawud Az-Zahiri mengatakan kalau tidak ada laki-laki boleh perempuannya empat. Pertanyaannya, nih sedikit lagi. Apakah kemudian persaksian itu menjadi ukuran akal? Enggak juga. Karena ada nanti sahabat Nabi yang diterima persaksiannya seorang diri. Huzaimah dhatu syahadataini. Nah ini yang
1: perempuan.
0: Laki-laki. Oh, laki-laki. Kan laki-laki syaratnya satu, dua. Dua orang laki-laki atau satu laki-laki, dua perempuan. Kan gitu lah, tiga berarti. Nah laki-laki yang dipersyaratkan dua saksi. Ini pernah satu ketiga ada kejadian di Madinah yang Rasulullah menerima dengan saksi laki-laki. Nah itu kan menunjukkan Rasulullah itu tidak seserius yang kita bayangkan berbicara tentang ukuran akal. Dia melontarkan sesuatu yang mudah dipahami orang dan Rasulullahnya tidak harus juga berdusta. Tetapi tidak, kata guru saya, jangan kemudian perempuan gak boleh jadi ini karena perempuan tuh kurang akal, kurang agama. Tidak seperti itu, karena realita di masa Nabi dan sahabat tidak mengartikan seperti itu.
1: Wow, langsung penuh kepala saya. Masya Allah, menarik sekali pembahasannya. Nanti kita masih ada beberapa pertanyaan juga perlu kita elaborasi Pak Kiai. Tapi kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
0: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
0: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih yang masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Artinya sebenarnya, kalau tadi dari apa yang sudah dijelaskan oleh Kiai Faiz, bahwa sebenarnya perempuan bisa menempati posisi apapun.
1: Iya.
0: Tapi sebenarnya dalam Islam harus rigid juga syaratnya.
1: Iya,
0: apa Pak Kiai?
1: Iya. Jadi kalau kita ikuti pendapat mayoritas ulama saja misalnya, itu yang tidak boleh hanya jadi kepala negara.
0: Iya.
1: Di luar kepala negara itu banyak ulama yang membolehkan. Termasuk jadi hakim, jadi menteri, jadi apapun
0: anjurit
1: dalam praktek hari ini. Pertanyaan Mila itu yang penting. Yang pertama yang harus dipikirkan kata guru saya, itu terkait dengan tugas utama masing-masing. Yeah.

0: sebagai manusia. Mm-hmm. Saya sebagai manusia, Mila, itu punya kewajiban dan juga punya hak. Gitu loh. Mm-hmm. Perempuan juga begitu. Saya sebagai anak itu punya kewajiban kepada orang tua saya dan saya punya hak yang didapat dari orang tua saya kepada saya. Nah, istri juga begitu. Oleh karena itu, kunci utamanya apakah masing-masing sudah menjalankan hak dan kewajibannya. Nah, kalau sudah bisa menjalankan hak dan kewajibannya, kemudian ada ruang yang tersisa untuk dia berkarir, untuk dia berkarya dalam hidup ini, maka ini tidak dilarang. Sebatas, ada batasannya lagi, terkait dengan aurat misalnya. Karena ini kan keluar rumah, berkumpul dengan laki-laki dan perempuan yang berbeda jenisnya. Maka seperti ini, itu ada ukuran lain lagi. Tapi kalau ini sudah terpenuhi nih, misalnya Mila ya, saya punya ibu yang mendidik saya bisa seperti ini. Karena ibu saya itu di tahun 60-an, itu sudah kuliah loh. Zaman itu gitu loh. Tetapi kemudian ibu saya rela itu meninggalkan semua yang dia pelajari itu untuk menjadi seorang istri dan seorang ibu. Nah, ketika anak-anak mulai besar, saya masih ingat betul lah. Di tahun 90-an kayaknya, ibu saya itu balik ngajar di pesantren. Kenapa? Anak-anak sudah lepas, bahasa Jawanya itu sudah mentas semuanya. Itu ibu saya yang kembali ngajar di tahun 91. Bayangin, dari tahun 60-an dia tinggalin itu. 30. Nah, ketika sudah seperti itu, anak-anak sudah selesai semua, masih punya waktu yang tersisa. Kenapa kemudian tidak berbagi ilmu kalau seorang guru misalnya, tidak berbagi pengalaman kalau punya kapabilitas atau apapun, selama tugas utamanya sebagai seorang ibu itu sudah terpenuhi. Dan itu kan tidak boleh kaku. Misalnya Mila kan tentu tidak mentas anaknya, masih membutuhkan pendidikan. Tapi di sana ada sekolah, di sana misalnya ada guru, di sana ada kegiatan online yang memenuhi anak ini. Maka tugas Mila apa? Memonitor. Ketika selesai memonitor dan masih ada kesempatan, kan halal juga jadi host di CNN. Kalau haram kan udah pasti saya protes
1: suami.
0: Kan gitu kan. Nah,
1: ini yang dapat ridho suami Pak.
0: Iya, karena nikah itu kan kesepakatan. Ya, gitu kan. Nah, ketiga ini semua sudah terpenuhi, maka semua boleh dilakukan pada batasan nanti ada aurat, ada pekerjaan halal misalnya, ada yang tidak mendatangkan tuduhan misalnya, gitu loh. Kecuali tadi itu mengikuti pandangan mayoritas ulama hanya pada kepemimpinan tertinggi dalam negara.
1: Sepakat, oke, baik. Luar biasa, jadi intinya bisa dilakukan selama bisa. Tadi hak dan tanggung jawabnya, hak dan kewajibannya kita sudah bisa sama-sama tahu dan bisa melaksanakan. Masya Allah, Pak Kiai, masih soal perempuan juga yang sekarang juga sedang apa ya, sedang kalau saya pribadi itu memang menjadi salah satu bahasan juga Pak Kiai. Soal aurat perempuan dalam bidang olahraga ya.
0: Oh,
1: karena kan biasa saya dan teman-teman saya olahraga. Ini ibu-ibu sambil nunggu anak sekolah, biasa kita suka olahraga. Kadang-kadang memang ada beberapa yang menurut saya, nah ini juga perlu kita cari tahu ilmunya ya. Yang kadang-kadang ya udahlah karena olahraga pakaiannya kan kalau gombrong-gombrong ribet apa segala macam, jadi memang agak ketatnya. Sebenarnya dalam Islam kan kita juga dalam Islam tidak menghalangi perempuan untuk beraktivitas apalagi olahraga.
0: Betul. Bagi. Apalagi tapi, sesama perempuan.
1: Apalagi sesama perempuan. Tapi batasannya seperti apa? Itu satu untuk sesama di lingkungan sama perempuan. Tapi kan kadang-kadang ada di lingkungan kita misalnya CFD Pak Kiai bercampur laki-laki dan perempuan. Itu kan juga harus diperhatikan. Seperti apa Pak Kiai baiknya?
0: Jadi yang perlu diingat nih ya, kegiatan seperti olahraga itu kan dianjurkan oleh agama. Karena itu untuk menjaga kesehatan, mungkin perempuan untuk menjaga kecantikan dan sebagainya. Itu tidak dilarang oleh agama, bahkan diperintahkan kan. Tetapi persoalannya kan bukan pada olahraganya, tapi pada bentuk pakaiannya. Kita ini kadang-kadang melihat nih pada bentuk olahraga yang sama, itu pakaian laki-laki, atlet laki itu lebih sopan loh dari atlet perempuan. Padahal olahraganya itu sama. Sama-sama main voli, sama-sama main basket kadang-kadang. Tapi ini lebih terasa lebih panjang, renang dan sebagainya. Oleh karena itu, kalau kita ingin membahas tentang aurat perempuan di depan perempuan, ini sebetulnya longgar. Ya, ini kata ulama sebatas lutut sama pusar. Ini kembali sama dengan aurat laki-laki. Jadi kalau olahraganya di tempat tertutup atau khusus perempuan dengan perempuan, itu saya rasa pakaian yang tersedia hari ini itu semuanya terpenuhi. Nah, tetapi nggak titik di sini nih. Nah, lihat circle-nya, Mila, lihat teman-temannya. Kenapa? Kalau kemudian, mohon maaf nih, di tempat seperti itu rentan diambil foto sembunyi-sembunyi nih, ya, atau foto bersama nih, yang hari ini tidak mungkin dibatasi nih. Kata Mila, jangan diupload ya. Siapa yang bisa janji?
1: Sulit sekarang.
0: Satu, oke. Atau yang kedua, menggunjing yang nanti sampai kepada laki-laki. Nih, jadi ini Islam itu menjaga betul. Jadi Mila olahraga misalnya dengan sesama perempuan, itu auratnya longgar. Tapi temennya hati-hati nih. Kalau misalnya dipesan sama laki-laki ini, ada laki-laki naksir si perempuan A. Tapi perempuan tuh jilbabnya rapat. Gue kepengen tahu sih, kayak apa bodinya, kayak ini. Terus nanti dia cerita, kemarin saya main padel bareng loh. Kemarin saya berenang padel bareng loh. Kemarin saya berenang bareng loh. Nah, ternyata begini, begini, begini. Disifati kepada orang yang bukan kepunya kepentingan untuk itu. Atau kalaupun mau melamar kan tidak harus kemudian ukuran tertentu dari tubuh manusianya sebagai perempuan. Nah, kalau kita khawatir dengan circle seperti itu, maka ukurannya menjadi lebih ketat. Ketatnya di mana? Auratnya boleh antara sini dengan perut misalnya, tetapi dalam bilangan yang longgar. Ya, sehingga syahwat tertentu itu tidak bisa diimajinasikan. Oleh karena itu, kalau kata guru saya dulu di Mesir itu kan sering olahraga kayak gitu dan semua rata-rata pakai jilbab. Tapi bawahnya itu yang bermasalah nih, leher ke bawah. Maka guru saya itu pernah kasih pesan sama saya. Nanti Faiz, batasannya itu bergantung circle-nya. Kalau ini perempuan tidak amanah, dalam artian mungkin bocor mulutnya, bahasa sekarang, maka tetaplah pakai pakaian yang longgar. Sekalipun pendek, tetapi dari leher sampai lutut ini yang tidak mensifati dasar badannya.
1: Oke, Pak Kiai, kadang kita melihat ada yang tertutup pakai jilbab, tapi sangat ketat sehingga lekuk tubuh itu kemudian terlihat. Juga
0: makanya dalam ya, Islam itu harus dipahami. Islam itu sebenarnya tidak peduli dengan warna, tidak peduli dengan panjang dan lebar. Yang dipedulikan oleh Islam itu sejauh mana tidak membentuk. Gitu. Mohon maaf ya, ada orang merasa sudah pakai baju hitam.
1: Kalau udah hitam tuh biasanya udah aman.
0: Sudah gitu merasa, pakai. Tapi tipis atau berbayang atau membuat apa lekukan tertentu. Maka model pakaian juga nggak ada yang kemudian dikatakan oh harus begini, harus begitu. Kunci dasarnya itu tidak menggambarkan lekukan tubuh yang mendatangkan syahwat. Adapun dada terlihat lebih dari laki-laki itu semua orang udah tahu gitu loh. Tetapi tidak kemudian menggambarkan itu, kata orang apa sekarang itu nyeplak lah ya, betul-betul itu yang nggak boleh gitu loh. Nah, kalau Car Free Day lain lagi. Itu menjadi ruang publik kembali ke asal kalau itu sudah tidak ada urusan. Nah, oleh karena itu, kan ini tujuannya olahraga. Olahraga itu kan tidak harus kemudian di ruang yang terbuka. Dia bisa, bahkan sekarang kan banyak komunitas loh. Yang kemudian komunitas itu kalau main padel bareng perempuan. Main tenis bareng perempuan.
1: Saya ada gym khusus dengan ibu-ibu
0: dan tertutup. Ibu-ibu, lah, ikut yang itu gitu loh. Nah, kalau dia bilang, ya. Lah, kita mau olahraga tapi gymnya campur laki sama perempuan dengan pakaian yang seperti itu. Kan tidak dalam hukum terpaksa. Pertama, dia tidak gym juga tidak pasti sakit. Kalaupun dia takut sakit dan kecantikannya, kan ada yang khusus perempuan.
1: Jadi sebenarnya pilihan itu ada di kita ya.
0: Ada di kita.
1: Apalagi sekarang kan tinggal mau di mana aja ada.
0: Iya, gitu iya. Ya. Dan nyarinya gampang kan.
1: Nyarinya gampang.
0: Tulis aja di TikTok, di Instagram udah dapat dengan udah alamatnya. Betul. Gitu.
1: Oke, Pak Kiai, menarik sekali pembahasan kita. Masih ada satu segmen lagi, tapi kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini.

0: Sambut Hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
3: Pemirsa, terima kasih yang masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen terakhir ini, Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan, yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari hamba Allah. Kita akan bacakan bersama, pemirsa, pertanyaannya. Pak Kiai, apa hukumnya seorang anak yang menitipkan anaknya atau dalam konteks hal ini adalah cucu ya, kepada kakek atau neneknya? Apakah diperbolehkan atau haram hukumnya? Ini sepertinya curahan hati kakek dan nenek yang sering dititipi cucu ya, Pak
4: Kiai. Makanya namanya hamba Allah. Saya takut namanya miladiara.
3: Tidak. Aman,
4: menitipkan.
3: Silakan Pak Kiai.
4: Jadi ini jawabannya panjang sekali. Karena bisa jadi halal, bahkan berpahala. Kan ada tuh kakek sama nenek tuh yang sayang banget sama seneng cucunya. Ya. Seneng malah kalau dititipin nih. Bahkan diteleponin tiap hari. Anakmu tuh loh bawa ke rumah, Biarin nginep di sini seminggu. Lihat nih. Kalau seperti itu kan bagian dari bakti kita kepada orang tua kita. Karena orang tua kita itu kadang-kadang sekarang kangen dan sayang itu kan pindah. Nggak ke anaknya tapi ke cucunya. Nah, tetapi kalau bicara dalam konteks yang saya pahami dari pertanyaan ini kan ada orang misalnya karena pekerjaan nih Mila, kemudian anaknya dititipkan. Atau mungkin karena kuliah, kan gak sedikit ibu-ibu yang masih kuliah misalnya, kemudian nitipkan. Kalau kayak gini, gimana hukumnya? Ini bergantung nih, kondisi kakek sama nenek. Kita lihat, agama itu ada hukum, tapi juga ada akhlak. Nih, kalau pertanyaannya, siapa yang berkewajiban nih, memberi nafkah, pendidikan, dan sebagainya, maka jawabannya itu orang tua. Gitu loh. Tetapi hadis Nabi itu bilang, khairukum, sebaik-baiknya kalian, itu khairukum li ahlihi. Itu yang paling bagus dalam konteks rumah tangga ya kepada rumah tangganya. Guru saya dulu memaknai, itu juga dimaksudkan sampai pada kakek. Gitu loh. Jadi kalau kakek dan neneknya dengan sukacita nih, menerima cucu untuk dititipkan kepadanya, maka hukumnya itu menjadi pahala buat siapa ini? Si kakek sama nenek. Dia mendidik dua generasi ini. Memberi nafkah dua generasi, anaknya dan cucunya. Itu yang pertama, Mila. Yang kedua, kita ngelihat sisi orang tuanya ini. Kenapa dia nitipkan anaknya kepada kakeknya? Kalau ada kemaslahah yang rojihah, kata fikih itu, artinya ada kebaikan yang memang dibutuhkan. Misalnya istrinya itu ngajar di sekolah, konditenya baik, sekolah mensyaratkan kalau kamu mau terus ngajar di sini tolong ambil S2. Nih lihat, kemudian dia guru yang baik mendidik, maka dia ngambil S2 kan. Resikonya kalau malam, misalnya kuliahnya malam, anak-anak gimana? Maka dititipkan kepada kedua orang tuanya. Dia kemudian nitipin susu buat biaya anaknya, dan dia tahu anak itu di rumah kakek terjaga pendidikannya. Maka yang seperti itu hukumnya boleh. Nah, tetapi kalau dititipkan nih karena ibunya mau main ke mall ya, kemudian mau lepas dari tanggung jawab ya, kemudian diberikan kepada kakek dan nenek yang mungkin karena keterbatasan usianya sehingga tidak bisa memperhatikan kondisinya. Jadi cucunya itu nanti ya udah asal diem deh. Mau asal dikasih handphone, iya kan? Mau ngapain, dilihat apa, bergaul sama orang siapa di luar, dia gak ambil peduli. Yang penting anak itu diam, ibunya ngemol ya, kumpul-kumpul dengan temannya, maka yang seperti itu hukumnya menjadi tidak boleh. Gitu loh. Kenapa tidak boleh? Karena ada hak anak yang tersia-siakan dan ada kewajiban orang tua yang ditinggalkan. Nah, jadi jawabannya tuh sesederhana itu. Konteksnya tanya kepada nuraninya gitu loh. Nah, kalau memang itu tidak terpenuhi, ya itu tidak boleh. Karena kan amanahnya ada di tangan bapak orang dan tuanya. Ibunya.
3: Apalagi misalnya sudah dalam kondisi, Pak, kan ada banyak ya. Kakek nenek sudah sepuh misalnya.
4: Iya.
3: Kemudian karena itu tadi misalnya tuntutan pekerjaan. Yang sebenarnya kalau kita lihat kakek neneknya pun juga sudah tidak sanggup untuk ngurusin cucunya. Tapi ya itu tadi orang tua kadang memaksa.
4: Anak yang menyakiti kedua orang tuanya. Gitu. Dan itu dikatakan dia durhaka kan. Kenapa? Membuat posisi

0: kakek menjadi salah kan. Apa menjadi serba salah. Bukan salah, serba salah. Mau ditolak, nanti cucu jadi benci sama saya, tapi mau diterima tiap hari, saya sudah tidak pada kondisi fisik. Maka yang berdosa itu orang tuanya, gitu loh. Karena dia menyia-nyiakan anaknya, yang kedua menyakiti kedua orang tuanya. Gitu.
1: Ini harus hati-hati juga ya.
0: Hati-hati.
1: Oke. Jadi bagi orang tua tetap ya, tanggung jawab untuk mendidik anak itu ada di kita sebenarnya, ayah dan ibunya. Sebenarnya support system ya,
0: iya,
1: untuk kakek nenek ya.
0: Dan harus diingat harus ya, bahwa mendidik anak itu mendidik bangsa, mendidik negara. Kalau anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, maka negeri ini akan terlalu menjadi orang baik. Tapi kita gagal mendidik anak kita, maka bangsa kita gak punya harapan kan. Karena kelak anak-anak kita yang akan menggantikan kita.
1: Nah ini juga yang kemudian saya jadi ini. Agak panjang Pak Kiai, ini soal fatherless juga Pak Kiai. Maksudnya kan di Indonesia adalah salah satu negara yang ternyata tingkat fatherlessnya juga tinggi. Tapi di sisi lain kan sebenarnya kita tahu mayoritas penduduknya adalah muslim. Yang kita tahu bahwa sebenarnya kalau kita bicara tarbiyah anak-anak, ya di keluarga, ya ayah ibunya, ilmu parenting Islam itu kan juga luar biasa. Apa yang salah Pak Kiai? Apa yang perlu diperbaiki Pak Kiai?
0: Yang salah karena kita belakangan ini terseret kepada aspek materialistis dan duniawi. Kan semua hari ini Mila, kesuksesan itu diwarnai dengan rumahmu seperti apa, gajimu berapa. Kalau dulu kan ada orang tua yang memberi support kepada kita, nak bapak seneng loh kamu menjadi bermanfaat kepada orang lain. Terus dia bilang, tapi pak gaji saya gak cukup untuk membahagiakan bapak. Apa kata bapak? Kami sudah senang melihat engkau memberi makna pada masyarakat. Nah, sementara belakangan ini, kalau anaknya sukses sekolah, itu bapaknya ngingetin. Nah, inget loh, kamu sekolah sampai seperti ini, berapa hektar sawah bapak yang bapak jual? Nah, berapa sapi yang keluar dari kandang untuk kamu jadi sarjana ini?
1: Jadi transaksional.
0: Transaksional. Sehingga dalam benak anak, yang pertama kali dia kerjakan, bagaimana bapak saya balik modal. Bakti saya itu mengembalikan harta bapak saya. Sehingga ini semua menyeret kepada duniawi. Apa yang terjadi? Hari ini kalau ada anak cari perhatian sama orang tua, itu diselesaikan dengan solusi yang sederhana. Yang pertama itu adalah gadget, handphone. Yang kedua adalah mall. Jadi setiap anak rewel kasih handphone. Gak ada lagi unsur pendidikan gitu loh. Ketiga anak kita nangis, kita juga sedang capek, aduh gimana ini ya. Gak ada, nak kenapa? Gak ada lagi mendengar. Ini loh. Dikasih tablet. Atau ayo makan-makan keluar, sekedar hiburan seperti itu. Sehingga kepemimpinan dan kebapaan, keibuan itu terasa hilang karena semuanya digantikan oleh materi. Nah itu yang seharusnya kita kembali kepada Rasulullah kan. Nabi itu mengajarkan kepada kita, itu bukan saja pemenuhan aspek nafkah dalam artian uang, tapi perasaan bahwa anak itu dicintai. Perasaan bahwa kehadirannya itu memang menjadi penerus dari cita-cita orang tua. Itu yang menjadikan anak itu akan merasa diayomi, disayangi, dan ada visi besar yang bapak titipkan kepada saya. Nah hari ini kan gak gitu. Kita ngerasa yang penting anak saya sekolah, kerja, banyak uang. Dia gak lupa bahwa kita ketika menatap anak kita, kita sedang menitipkan masa depan agama kepada dia. Masa depan negara, masa depan kebaikan komunitas kita. Nah kalau itu kita jadikan visi, pasti gak ada bapak yang kemudian lari dari kebapaannya.
1: Okay. Bismillah, mudah-mudahan Allah mudahkan ya dalam mendidik anak-anak kita untuk jadi generasi itu ya. Generasi terbaik ya Pak Kiai, harapannya generasi yang terbaik Masya Allah. Pak Kiai, terima kasih atas ilmunya dan waktunya. Pemirsa tidak terasa saya sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama dan yang paling penting mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Meladia Rahma dan juga ke Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi.
1: Mendalam terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Dan saya Bini Dermawan. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Kebakaran hebat melanda permukiman di kawasan Pasar Jiung, Kebon Kosong, Jalan Kemayoran Gempol, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin malam. Polisi menyebut sekitar 500 kepala keluarga terdampak kebakaran.
1: 6 warga dirawat di rumah sakit akibat menghirup asap tebal kebakaran. Hingga saat ini pemadam kebakaran masih melakukan proses pendinginan, sedangkan pemicu kebakaran belum diketahui.

0: Senin malam, permukiman di kawasan Ciung, Jalan Kemayoran Gempol, Kebun Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat terbakar. Saksi menyebut, api berasal dari salah satu rumah warga dengan cepat merambat ke rumah warga lainnya. Kebakaran yang terus meluas membuat warga panik. Sejumlah warga lantas menyelamatkan harta benda serta kendaraan bermotor mereka dari amukan api. Para pemilik toko di depan permukiman yang terbakar juga mengamankan dagangannya ke lokasi yang aman. Sementara sebagian warga lainnya ikut menjaga barang-barang agar tidak menjadi sasaran pencuri. Dikutip dari Detikcom pada Senin malam, 6 warga dilaporkan mengalami sesak napas karena menghirup asap tebal kebakaran. Seluruh korban dirawat di Rumah Sakit Herimena Kemayoran. Hingga Selasa dini hari, petugas terus berupaya memadamkan api. Sebanyak 165 personil damkar dibantu 35 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Beberapa petugas medis pun bersiaga mengantisipasi adanya korban. Menurut salah seorang warga, kobaran api terlihat pada pukul 8:30 malam. Kebakaran terjadi begitu cepat sehingga ia tidak sempat menyelamatkan harta bendanya.
1: Enggak ada yang selamat, cuma sepeda ontel itu aku bawa, mau masuk lagi udah enggak bisa kejebak api. Baju enggak dibawa, surat-surat enggak dibawa. Oh, semua kompor apa kipas angin, majikom, alat-alat masak enggak ada yang dibawa. Baju sama sekali, cuman yang nempel di badan ini tok-tok.
2: Saat ini masih kami lakukan untuk evakuasi dalam hal sumber api dan lainnya, kami akan berkoordinasi lanjutan. Tentu hal ini masih penyelidikan.
0: Hingga saat ini belum diketahui pemicu kebakaran hebat ini. Proses pendinginan pun masih berlangsung. Sementara, kepolisian mengalihkan arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian. Rizky Itiar Yahya, Jakarta.
3: Proses pengecoran dan perbaikan jalan amblas di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Senin memicu kemacetan panjang.
4: Sementara di Jakarta Timur, petugas menangkap seorang pria saat sedang mencuri kabel lampu penerangan jalan umum di kawasan Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Jatinegara. Selengkapnya kami rangkum dalam Metropolitan.
5: Petugas Satgas Penerangan Jalan Umum Jatinegara menangkap seorang pencuri kabel lampu penerangan jalan umum saat diduga sedang mencuri kabel lampu penerangan di Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur. Awalnya, petugas menerima laporan dari warga yang melihat aksi pelaku. Petugas lantas mendapati pelaku sedang memotong kabel tembaga. Petugas pun menemukan barang bukti berupa tang potong, kunci, dan karung untuk membawa kabel curian. Kepada petugas, pelaku mengaku sempat memotong kabel sepanjang 1 meter dari jalur yang terhubung ke panel penerangan jalan. Menurut petugas, kabel tembaga ini bernilai jual tinggi. Kasus pencurian kabel jaringan listrik ini pun kerap terjadi. Bahkan ada 7 panel penerangan jalan raib akibat ulah sejumlah pencuri. Pelaku kini diperiksa di Polsek Jatinegara. Kemacetan terjadi saat petugas Dinas Perhubungan dan polisi menutup sementara lalu lintas di Jalan Raya Lenteng Agung sekitar flyover Tapal Kuda Lenteng Agung dan putaran Universitas Pancasila arah Depok pada Senin siang. Penutupan dilakukan agar proses perbaikan jalan amblas dapat segera dilakukan. Akibatnya beberapa pengendara terpaksa putar balik sehingga memicu kemacetan. Para pengendara lantas mencari jalur alternatif.
6: Kalau dari Lenteng sih ditutup dari pas naik aja. Udah ditutup, cuma arah sini ada motor agak bisa, terus di sini udah tutup lagi.
7: Akhirnya mau lewat mana, Bang?
6: Ini paling arah api sih itu.
5: Sementara kepolisian dan Dinas Perhubungan mengalihkan lalu lintas melalui Jalan Muhammad Kahfi menuju kawasan Setu dan Margonda Depok. Proses perbaikan saluran bawah tanah ini ditargetkan rampung pada Selasa pukul 5 pagi. Kamera drone merekam tumpukan sampah terbawa arus dan membentuk hamparan layaknya pulau sampah di perairan Jakarta pada Senin pagi. Tumpukan sampah didominasi limbah plastik serta kayu ini mengendap di Muara Kali Adem, kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, dan menciptakan sedimen lumpur yang mengganggu aktivitas nelayan. Para nelayan mengaku baling-baling perahu miliknya rusak akibat tersangkut sampah. Tak jarang perahu mereka juga kandas setelah terjebak di sedimen lumpur saat laut sedang pasang dan surut. Para nelayan berharap pemerintah lekas menangani persoalan sampah di perairan Jakarta karena Muara Kali Adem merupakan jalur utama lalu lintas perahu nelayan tradisional. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Viral di media sosial, seorang pria bule tidak mau membayar tagihan biaya makan siang di sebuah kedai kopi di Tanah Abang, Jakarta Pusat.
3: Di lokasi lain, aksi dugaan vandalisme seorang remaja pria memukul layar monitor fotobox dengan telepon genggam hingga rusak di Tangerang, Banten.
8: Hei, bayar dulu! Payment,
9: payment,
8: wait.
9: No payment.
8: Why?
9: Because I'm building your country. Look at the building.
10: Inilah detik-detik seorang pria bule kabur tanpa membayar usai makan siang di salah satu kafe di Jalan Taman Kebon Siri 2, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat dikejar dan ditagi oleh karyawan kafe, sang bule menolak membayar tagihan makanannya senilai Rp94.000 lantaran mengaku telah berjasa membangun gedung-gedung bertingkat di Jakarta.
9: Because I'm building your country. Look at the buildings. Look at the shops. Look at the five-star luxury that is coming right here. Leave me alone.
10: Lantaran terus meracau, karyawan kafe akhirnya membiarkan bule tersebut pergi. Menurut karyawan kafe, sebelum kabur, pria asing tersebut sempat menggunakan kartu kredit untuk membayar tagihan. Namun gagal lantaran kartu kreditnya bermasalah.
8: Hey, bayar dulu!
10: Viral, aksi dugaan vandalisme seorang remaja pria memukul layar monitor fotobox dengan telepon genggam hingga rusak di Tangerang, Banten pada Sabtu. Kedua temannya panik, sementara pelaku sempat terdiam ketika menyadari aksinya terekam CCTV. Ketiga remaja itu kemudian langsung meninggalkan lokasi. Akibat insiden itu, monitor fotobox mengalami kerusakan parah dan tidak dapat digunakan lagi, sehingga pemilik usaha mengalami kerugian. Video ini memicu kemarahan warganet yang mengecam tindakan tersebut dan menuntut pertanggungjawaban dari pelaku serta orang tuanya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Waspada modus baru pencurian kendaraan bermotor seperti yang terekam CCTV terjadi di Tasikmalaya.
4: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
11: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
12: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
11: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
13: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
11: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
4: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
5: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
6: Mohon Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
7: Tapi intinya saya tahu. Tapi masyarakat. Dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Sekarang you diam.
5: Nggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 live hanya di CNN Indonesia.
8: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
9: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
10: Pelaku pencurian motor di Tasikmalaya ditangkap petugas usai aksinya terekam CCTV. Lucunya korban pencurian justru untung karena motornya kembali dan dimodifikasi oleh tersangka.
11: Sementara di Lampung, kamera CCTV merekam saat polisi meringkus dan menembak pelaku curanmor yang buron selama 5 bulan.
12: Pelarian Andi Anggara alias Doglang, pelaku spesialis curanmor di Kabupaten Pringsewu, Lampung berakhir. Buronan Polres Pringsewu sejak Januari 2026 diringkus saat bersembunyi di wilayah Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Lampung pada 30 Mei 2026 lalu. Lantaran dinilai membahayakan petugas, polisi akhirnya memberikan tindakan tegas terukur hingga pelaku berhasil dilumpuhkan. Pelaku curanmor ini beraksi dengan senjata api, dikenal licin dan tidak segan melukai korban saat menjalankan aksinya. Dari keterangan para pelaku lain yang lebih dahulu ditangkap, Andi diduga terlibat dalam 12 aksi curanmor yang dilakukan komplotan tersebut. Saat ini pelaku beserta barang bukti sudah diamankan di Polres Pringsewu untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kamera CCTV merekam aksi pencurian di Sukarame, Tasikmalaya, Jawa Barat 26 Januari lalu. Pelaku terpantau menggondol sepeda motor curian bersama temannya. Selang 4 bulan, polisi pun berhasil menangkap tersangka di Majalengka. Usai pengejaran di pematang sawah, 3 tersangka berhasil dibekuk Kamis lalu. Dari hasil pemeriksaan, modus pencurian tersangka dengan cara berpura-pura meminjam motor korban yang dikenalnya. Mereka lalu menggandakan kunci motor korban untuk dicuri. Motor curian kemudian dijual ke seorang penadah di Majalengka. Lucunya, motor hasil curian ini dimodifikasi sebelum diamankan polisi.
13: Diambil, ada yang nge-WA, modusnya orang situ.
14: Oh, masih teman juga. Iya. Sekarang kondisinya 4 bulan, motornya berubah nggak?
13: Berubah, jadi madep pokoknya.
14: Jadi lebih bagus. Apa yang beda? Apa yang bedanya apa?
13: Dari lampu pelak.
14: Lampu pelak jadi bagus itu ya.
12: Selain motor curian, polisi juga mengamankan barang bukti berupa telepon genggam dan kunci palsu yang digunakan saat beraksi. Dua orang pelaku curanmor menyatroni rumah warga di Jalan Balai Rakyat, Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu sore. Kedua pelaku langsung membagi tugas. Pelaku yang berada di atas motor memantau situasi. Sedangkan pelaku lainnya mengambil motor yang terparkir di halaman rumah seorang warga. Saat berusaha membobol motor curian menggunakan kunci T, aksinya diketahui pemilik motor yang kemudian meneriaki pelaku. Mendengar teriakan tersebut, pelaku langsung menodongkan senjata api ke arah korban. Setelah itu mereka kabur dengan membawa motor hasil curiannya. Korban telah melaporkan kasus ini ke Polsek Kramat Jati. Tim Liputan CNN Indonesia.
11: Seorang sopir truk yang sedang menunggu jadwal kapal di kawasan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur menjadi korban pemalakan oleh seorang pria. Diketahui hasil memalak digunakan untuk membeli minuman keras.
10: Sementara seorang kurir sabu ditangkap polisi saat melintas di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Pelaku tertangkap tangan membawa 50 gram narkoba jenis sabu. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 jam.
15: Aksi seorang pria melakukan pungutan liar terhadap sejumlah sopir truk ekspedisi antar pulau beredar di media sosial. Dalam aksi ini, pelaku terus memaksa agar diberi uang, namun korban menolak. Ketegangan pun terjadi.
16: Saya ini kenapa?
17: Kamu gak ngasih udah anu.
16: Kenapa saya ngasih apa?
15: Saat kejadian, sopir truk asal Lombok, Nusa Tenggara Barat ini sedang menunggu giliran masuk kapal ke pelabuhan Tanjung Perak, Kota Surabaya pada Sabtu sore, 30 Mei. Pada Senin, pria berinisial S tersebut ditangkap polisi. Ia mengaku uang hasil memalak digunakan untuk membeli arak. Kasus ini masih dalam penanganan polisi. Seorang kurir narkoba berinisial MHH diringkus petugas Satres Narkoba Polres Labuan Batu pada Minggu. Pria berinisial 45 tahun ini tertangkap tangan membawa narkotika jenis sabu seberat 50 gram di kantong celananya. Polisi yang melakukan pengembangan atas temuan ini langsung menggerebek lokasi lain, Kecamatan Aik Natas. Petugas berhasil mengamankan tersangka lain berinisial DA dan membawanya ke kantor polisi berserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di hadapan polisi, mereka mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seorang di Tanjung Balai. Hingga Senin, polisi masih mengusut kasus ini dan memburu jaringan narkoba lain. Dua pria di area parkir Bandara Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan, tertangkap kamera pengawas saat mencoba membawa kabur motor yang mereka curi. Semula, aksi mereka berjalan mulus. Namun, ketika hendak melewati gerbang area parkir, mereka tidak bisa keluar karena data kendaraan tidak sesuai dengan kartu pembayaran yang digunakan. Memanfaatkan kelengahan petugas, mereka pun mendorong motor, lalu melewati gerbang hingga berhasil kabur. Setelah melakukan penyelidikan, pada Senin, polisi berhasil mengamankan seorang pelaku, sedangkan seorang lainnya masih dalam pengejaran. Diketahui, mereka sudah dua kali beraksi di bandara tersebut. Kasus ini masih dalam penanganan polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
10: Berikutnya, kebakaran menghanguskan bedeng dua pintu di Kelurahan Eka Jaya, Kota Jambi. Selain melalap bangunan rumah, api juga menghanguskan satu unit sepeda motor.
11: Sementara diduga korsleting listrik, sebuah puskesmas di Kediri, Jawa Timur, dilalap si jago merah dan kerugian ditaksir sekitar 1 miliar rupiah.
12: Api dengan cepat membakar rumah panggung milik warga di Bilalange, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Senin. Warga pun dengan menggunakan ember dan wadah air berusaha memadamkan api agar tidak menyebar. Petugas Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Parepare mengerahkan 8 unit armada. Namun saat tiba di lokasi, seluruh bangunan telah habis dilalap api. Saat kejadian, pemilik rumah sedang berada di sungai untuk mandi. Sementara anaknya nyaris menjadi korban karena tengah tertidur pulas di rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan penyebab pasti kebakaran masih didalami oleh pihak kepolisian. Kebakaran juga menghanguskan bedeng dua pintu di Kelurahan Eka Jaya, Kota Jambi pada Senin sore. Kuat dugaan, api berasal dari korsleting pada bagian plafon rumah. Kebakaran bermula saat penghuni rumah sibuk melakukan pembongkaran barang-barang dagangan miliknya. Korban kemudian mendengar suara letusan cukup keras dari arah atas plafon bangunan. Tidak lama setelah itu, kepulan asap tebal disertai kobaran api muncul dan menyebar di langit-langit rumah. Selain melalap bangunan rumah, api juga menghanguskan satu unit sepeda motor yang tidak sempat diselamatkan. Tidak ada laporan korban jiwa dalam musibah kebakaran ini. Kasus kebakaran kini ditangani pihak kepolisian Polresta Jambi. Sementara itu, sebuah puskesmas di Banyakan Kediri, Jawa Timur, Senin dini hari juga dilalap si jago merah. Akibat kebakaran di ruang apotik ini, puskesmas pun ludes terbakar. Sumber api pertama kali diketahui dari lemari es di apotik hingga merembet ke bagian lain. Sejumlah mobil pemadam kebakaran pos Grogol dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan kobaran api. Api baru bisa dipadamkan sekitar 3 jam setelah kejadian. Dan akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
10: Ratusan peternak ayam petelur se-Blitar Raya menggelar aksi bagi-bagi 1 juta butir telur gratis memprotes anjloknya harga.
11: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam. Di

0: Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Keluarga korban tanah bergerak di Desa Padasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah kembali membangun rumah di zona merah bencana karena tidak mendapat jatah hunian sementara atau huntara.
1: Sementara itu, warga Hindu suku Tengger di lereng Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur menggelar perayaan sesembahan berupa hasil bumi yang dilarung ke kawah Bromo. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
2: Lokasi bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah masih menyisakan puing-puing bangunan yang roboh. Namun kawasan terlarang ini pada Senin tampak ramai dengan aktivitas warga yang kembali membangun rumah. Menurut salah satu penyintas, Uripin, membangun rumah di zona larangan merupakan pilihan penuh risiko. Ia nekat melakukannya karena tak mendapat jatah huntara. Sementara Kades Padasari, Mas Huri, tidak membantah soal korban bencana yang belum mendapatkan huntara. Dari data yang ada mengungkap, jumlah keluarga yang terdampak mencapai 900, sedangkan yang mendapat huntara baru 456. Untuk sisanya, sebanyak 444 keluarga masih dalam pendataan pihak terkait. Diberitakan sebelumnya, pergerakan tanah pertama terjadi pada 2 Februari lalu. Kejadian ini menyebabkan ratusan rumah, jalan, fasilitas umum, serta tempat ibadah rusak parah. Jumlah korban luka akibat ledakan yang diduga berasal dari bom peninggalan Perang Dunia Kedua di Kabupaten Biak Numfor, Papua, bertambah menjadi 19 orang. Peristiwa yang terjadi Minggu siang di kawasan Kompleks Perikanan Jalan Walter Monginsidi, Distrik Biak Kota ini mengakibatkan 55 warga terpaksa mengungsi dari lokasi terdampak. Sementara 5 orang dilaporkan meninggal dunia dan 3 lainnya masih dalam pencarian. Ledakan dahsyat ini pun membuat sejumlah rumah rusak berat. Dikonfirmasi Senin siang, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito menyebutkan, dari jumlah pengungsi, terdapat 3 balita dan 52 orang dewasa. Pihak kepolisian juga menemukan sejumlah potongan tubuh yang diduga berasal dari korban ledakan. Dan hingga kini, penyebab pasti ledakan masih dalam penyelidikan. Warga Hindu suku Tengger yang bermukim di lereng Gunung Bromo menggelar perayaan Yatnya Kasada 1948, Saka atau perayaan sesembahan berupa hasil bumi yang dilarung ke kawah Bromo pada Senin dini hari. Ribuan warga ini berkumpul di Pura Luhur Poten yang berada di lautan pasir Dusun Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Warga datang dengan membawa ongke berisi aneka sesaji berupa hasil bumi untuk didoakan. Uniknya, saat larung sesaji di sekitar kawah Bromo yang membara, banyak dipenuhi puluhan pemarit atau warga yang berburu berkah, berebut hasil bumi, uang, hingga ternak ayam dan kambing. Para pemarit mengaku tidak takut berebut sesaji, meski di bawah mereka menganga kawah Bromo. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ratusan peternak ayam petelur se-Blitar Raya melakukan aksi bagi-bagi 1 juta butir telur gratis pada Senin siang sebagai bentuk protes atas anjloknya harga telur di angka Rp21.000 per kilogram.
1: Peternak menuntut pemerintah pusat menolak investor asing yang membuka peternakan telur baru. Peternak resah jika harga dan serapan telur rendah, maka ancaman gulung tikar menghantui peternak telur skala mikro dan kecil.
3: Inilah proses pembagian 1 juta butir telur gratis oleh peternak rakyat se-Blitar Raya di halaman kantor Bupati Blitar, Jawa Timur, Senin siang. Ribuan warga antusias berebut telur yang telah disiapkan oleh peternak di 200 mobil bak terbuka. Warga berebut telur karena telah menunggu sejak pagi di tengah terik cuaca. Koordinator lapangan peternak ayam rakyat Blitar Raya Suyanto mengatakan aksi bagi telur ini sebagai bentuk protes atas anjloknya harga. Mereka juga memprotes adanya

0: investor asing yang masuk dalam peternakan telur ayam.
1: Dan ini adalah bentuk keprihatinan dari peternak-peternak mikro kecil yang ada di Blitar Raya, baik Blitar, Tulungagung, dan Kediri, dan Trenggalek, juga Malang. Ini menjadi bentuk apresiasi kita bahwa selama ini kita ini berjuang di bidang protein yang murah di Kabupaten Blitar, tapi tidak mendapatkan sesuatu yang kita impikan, yaitu kesejahteraan.
0: Sementara warga yang mengantri sejak pagi mendapatkan telur gratis untuk dimasak di rumah. Satu juta butir telur gratis sebagai bentuk aksi sosial para peternak kepada masyarakat Blitar. Seperti diketahui, Blitar sendiri merupakan sentra penghasil telur skala nasional yang memasok sekitar 30% kebutuhan nasional. Peternak berharap harga telur bisa kembali normal dan serapan bisa pulih. Yosibio Novianto, Blitar, Jawa Timur.

0: Senin malam, 391 jemaah haji kloter pertama di Embarkasi Jakarta tiba di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
1: Jemaah bersyukur bisa kembali ke tanah air dengan selamat usai menunaikan ibadah haji di tanah suci. Jemaah pun mengaku terkesan dengan pelayanan yang diberikan Kementerian Haji dan Umroh Indonesia, mulai dari lokasi hotel yang dekat dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi hingga bus salawat yang selalu siap siaga.
0: Usai kloter pertama, Bandara Soekarno-Hatta akan kembali menerima 445 jemaah haji yang rencananya akan tiba pada Selasa dini hari.
2: Kami kloter pertama, kami datang pertama kali ke Madinah, kami juga pertama kali datang ke Mekah, dan kami juga yang pertama kali datang pulang. Itu semuanya pengalaman yang luar biasa, yang mungkin kalau saya bisa gambarkan, karena semuanya serba pertama, itu kami yang pertama bisa merasakan dan kami yang bisa pertama kali mereview semua fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Kementerian Haji.
1: Surabaya, Jawa Timur, suasana haru menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kabupaten Probolinggo di Asrama Haji Debarkasi Surabaya pada Senin malam. Sebelum kembali ke rumah masing-masing, para jemaah menjalani pemeriksaan kesehatan.
0: Menurut Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, Asadul Anam, dari 380 jemaah kloter pertama, ada satu anggota jemaah meninggal dunia dan satu lainnya masih dirawat di rumah sakit di Mekah.
1: Para jemaah pun mengapresiasi pelaksanaan haji tahun ini karena seluruh prosesi haji berjalan dengan lancar. Usai pemeriksaan kesehatan, para jemaah langsung kembali ke Kabupaten Probolinggo. Jadwal kepulangan kloter pertama jemaah haji Indonesia dimulai pada Senin 1 Juni 2026 dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah.
0: Pihak otoritas penerbangan dan imigrasi di Arab Saudi terpaksa membongkar sejumlah koper milik jemaah haji Indonesia setelah menemukan air zam-zam yang dikemas dalam botol dan dilapisi isolasi secara berlebihan. Sejumlah koper milik jemaah haji Indonesia ini dibongkar petugas imigrasi karena dicurigai adanya cairan.
1: Setelah dibongkar, ditemukan beberapa botol berisi air zam-zam yang dialasi dan dililit isolasi sangat tebal. Sesuai aturan keselamatan penerbangan, penumpang dilarang memasukkan cairan ke dalam koper bagasi. Jemaah diminta untuk mematuhi aturan ini. Nantinya jemaah akan menerima jatah air zam-zam saat tiba di tanah air.
0: Meski ketatnya pemeriksaan, para jemaah tampak semangat menanti kepulangan menuju tanah air. Nampak di antara barang bawaan mereka ada oleh-oleh untuk keluarga tercinta.
3: Halo Pak, Assalamualaikum.
4: Bawa unta untuk cucu.
3: Mobil-mobilan juga ini ya?
4: Enggak, unta. Cuma unta dengan sedikit kurma aja karena yuk terkebatasan dana.
3: Unta gitu. Cucu memang minta unta, Mbak?
4: Minta unta, dibangun unta.
5: Ada gantungan kunci unta, mobil-mobilan untuk anak cucu di rumah. Ada ponakan banyak. Ada untuk buat anak, buat cucunya tetangga.
3: Terbagi.
1: Kita ke informasi berikutnya. Magelang terkenal sebagai pusat wisata bersejarah dan juga budaya dunia berkat Candi Borobudur. Selain itu, Magelang juga kondang dengan kelezatan kulinernya.
0: Salah satunya opor entok. Daging entok atau itik serati yang teksturnya lebih padat dan gurih dimasak dengan rempah tradisional menggunakan tungku kayu bakar sehingga menghasilkan cita rasa yang khas. Penasaran seperti apa? Ini dia liputannya.

0: Kabupaten Magelang yang berada pada ketinggian antara 154 meter hingga 3.296 meter dari permukaan laut, memiliki suasana yang hijau dan asri di bawah pegunungan Tidar yang masih memiliki banyak pepohonan. Kondisi ini sangat pas dengan olahan opor entok yang dapat menciptakan suasana kehangatan. Entok atau mentok atau yang dikenal dengan nama itik Manila atau itik Serati memiliki nama ilmiah Hairina moschata. Entok biasanya dipelihara secara organik oleh masyarakat, selain diambil dagingnya juga diambil telurnya. Sampai saat ini masih sedikit peternak yang memelihara entok secara intensif sehingga sulit dicari untuk kebutuhan masif. Entok yang akan diolah menjadi opor biasanya akan dipotong menjadi beberapa bagian. Di antaranya ada bagian kepala, bagian sayap, bagian paha, dan bagian dada. Satu ekor pun bisa dibagi menjadi 8 potong.
1: Wah, entoknya mantep. Ini entoknya mantep, gede banget ini.
0: Untuk menghasilkan olahan makanan opor entok yang enak dan sedap, pastinya dari proses awal pencucian harus benar-benar bersih. Di sinilah kita bisa melihat perbedaan tekstur daging entok dengan daging ayam serta bebek.
1: Ini apa nih?
2: Paha entok itu.
1: Oh, ini entok. Kalau ini?
2: Itu entok semua itu.
1: Oh, ini entok semua.
2: Ini ayam kampung ini.
1: Oh, ini bedanya ayam kampung sama entok itu dagingnya kurang lebih seperti itu. Ini. Yang paling gampang bedainnya di kakinya ya.
2: Kaki.
1: Kakinya beda.
0: Selanjutnya adalah proses persiapan bumbu merebus atau mengungkep. Untuk menghasilkan olahan opor entok yang enak, proses memasak dilakukan 2 kali atau 2 tahap.
1: Kita cek rahasia bumbunya apa aja ini, isinya ya, ini Pak.
2: Macam-macam ya, ada jahe, ada lengkuas, ada...
1: Coba. Apa aja Pak?
2: Macam-macam ada. Ada rambang, bawang.
1: Ini langsung masuk sini nih.
2: Masuk sini.
1: Wah, udah mendidih. Langsung ini bumbunya
2: baru
1: masuk.
2: Mendidih dulu, baru
1: ini langsung masuk semua seperti ini.
2: Wah. Ini.
0: Selanjutnya bumbu yang sudah dicampur dengan air di dalam panci akan dibiarkan selama 10 sampai 15 menit sebelum daging entok dimasukkan. Tujuannya agar bumbu yang sudah kita goreng dan rebus benar-benar menyatu dan matang. Tidak hanya itu, tambahkan lagi daun jeruk, garam, dan gula merah agar tambah mantap rasanya. Sambil menunggu proses ungkep entok matang, saya menyiapkan sambal dan lalapan daun singkong rebus. Sambalnya ada 2 jenis. Pertama sambal hijau, cabai hijau, dan bawang putih serta garam. Selanjutnya sambal merah atau sambal terasi yang terdiri dari cabai merah, bawang merah, garam, dan terasi. Setelah kurang lebih 1,5 jam direbus, saatnya mengangkat ungkepan daging entok. Selain untuk membuat daging entok enak dan empuk, perebusan pertama atau ungkep dilakukan untuk memastikan dan menghilangkan bau amis pada daging entok. Sehingga pada saat masuk ke olahan opor, sudah bisa dipastikan matang, empuk, dan tidak amis. Karena tidak sabar, saya langsung mengambil opor entok dan entok goreng. Harga opor entok per porsi Rp37.000 sudah lengkap dengan nasi dan lalapan sepuasnya.
1: Ini yang gorengnya rasanya meresep ya, sama sambal hijau. Aduh, rasanya manis, gurih. Ini memang apa ya, nagih apa ya, candu gitu.
2: Ya,
1: kuahnya. Kuahnya itu apa, bikin candu ya. Rasanya manis, gurih. Ini dicelupin di ini ya, di kuahnya. Opor entok makannya sama lalapan daun singkong, sama sambal pedes dengan rasa yang pokoknya kalau sampai sini masuk ke pawon yang tadinya nggak selera makan langsung bangkit. Robi Sofwanamin, Prabowo Sartoyo, Magelang, Jawa Tengah.
3: Berkat olahan rica-rica mentok pedas, sebuah warung makan sederhana di Boyolali, Jawa Tengah menjadi buruan para pencinta makanan pedas.
0: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
0: Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu, tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN.

0: CNN Indonesia News Update. Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
3: Tapi intinya saya tahu.
4: Tapi masyarakat
3: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
4: Enggak kan giliran saya yang bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia.
5: Pembuat tahu di Purwakarta, Jawa Barat kelimpungan akibat melonjaknya harga kedelai impor. Agar tidak gulung tikar, mereka terpaksa mengecilkan ukuran tahu dengan tidak menaikkan harga.
6: Pasca Idul Adha, harga bahan pangan di Pasar Induk Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mengalami peningkatan. Kenaikan tertinggi terjadi pada cabai merah hingga dikeluhkan pedagang maupun konsumen.
7: Lonjakan harga kedelai impor yang sejak 6 bulan terakhir memukul usaha para pembuat tahu di Purwakarta, Jawa Barat. Harga kedelai impor yang sebelumnya pada kisaran Rp9.300 per kilogram, saat ini menjadi Rp11.000 per kilogram. Lonjakan kenaikan harga kedelai yang sangat tinggi membuat para pembuat tahu kelimpungan. Agar tidak gulung tikar, mereka terpaksa mengecilkan ukuran tahu namun tidak menaikkan harga jual.
8: Paling memperkecil ukuran, Pak. Kalau naikin harga, agak sulit kayaknya.
9: Oh gitu.
8: Pembelinya nggak ada.
7: Aktivitas perdagangan di Pasar Induk Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat disambut perubahan harga sejumlah bahan pokok. Selain sayur mayur, harga berbagai jenis cabai mengalami lonjakan signifikan. Kenaikan paling tinggi terjadi pada cabai merah. Komoditas ini mengalami perubahan harga dari yang semula Rp60.000, kini menyentuh angka Rp140.000 hingga Rp160.000 per kilogram. Cabai rawit domba mengalami kenaikan dari Rp60.000 menjadi Rp80.000 per kilogram, diikuti cabai keriting yang kini dijual Rp100.000 dari harga sebelumnya Rp70.000 per kilogram.
10: Kira-kira penyebabnya apa, Bu Haji? Penyebabnya kira-kira apa?
11: Nggak tahu penyebab nama pangeten kekurangan barang teh ya.
10: Tapi pembeli mah aman ya?
11: Pembeli mah aman.
10: Alhamdulillah ya.
11: Ada penting mah ada uang pasti.
10: Benar. Harga apa yang naik, Bu?
11: Cabai merah.
10: Merah apa lagi?
11: Cengeng.
10: Buat ibu, buat pembeli beratnya kalau harganya mahal.
11: Iya. Berat. 140 ya.
10: Pengennya berapa, Bu? Idealnya berapa?
11: Pengennya jadi murah-murah, tapi lancar dijual, lancar beli. Okay,
10: gitu. Ibu, saya jenengan, Ibu.
7: Pedagang menduga kondisi ini dipicu berkurangnya pasokan dari daerah penghasil. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Sebuah warung makan sederhana di Boyolali, Jawa Tengah menjadi buruan para pecinta makanan pedas.
6: Warung ini menyajikan olahan rica-rica mentok pedas dengan tekstur daging yang sangat empuk serta bumbu rempah yang meresap sempurna.

0: Di balik bangunan warung yang sederhana di teras rumah ini, tersembunyi salah satu kuliner tradisional yang tengah digandrungi pecinta makanan pedas. Warung Yuksar, yang berlokasi di Desa Bagak, Kecamatan Banyudono, Boyolali, terkenal dengan menu andalannya, rica-rica mentok. Seporsi rica mentok di warung ini disajikan dengan potongan daging berukuran besar yang dibalut bumbu rempah pekat. Ukuran dagingnya yang tidak pelit dan porsinya yang pas langsung menggugah selera sejak pertama kali dihidangkan. Kelezatan kuliner tradisional ini dikagumi oleh para pengunjung yang datang. Mereka menilai perpaduan antara sambal yang segar serta tekstur daging yang empuk membuat hidangan ini sangat patut untuk dicoba.
1: Alhamdulillah pokoknya semuanya nikmat, ininya apa, tekstur dagingnya itu lembut sekali, terus apa, bumbunya rempahnya itu terasa, sambalnya seger, pedes.
2: Worth it sih, recommended banget.
3: Kalau dari yang teksturnya sendiri empuk atau?
2: Teksturnya empuk, terus merotoli.
0: Ada dua varian rica mentok di sini, yaitu rica mentok kering dan basah.
4: Selain rica mentok goreng, di sini juga ada rica mentok yang basah, di mana rasa dari rempah-rempahnya itu ada rasa manis, kemudian gurihnya itu sangat berpadu hingga membuat rasanya ini menjadi legit. Kemudian dagingnya itu juga sangat lembut sekali ini. Udah terlepas.
0: Untuk menghasilkan tekstur daging yang empuk dan bumbu yang merasuk sempurna, sang pemilik warung rupanya memiliki rahasia tersendiri dalam mengolahnya. Kunci utama kelezatan hidangannya terletak pada proses waktu pengolahan, mulai dari marinasi hingga durasi perebusan.
4: Jadi dari mulai marinasi, bumbunya itu, terus sampai perebusannya, itu kalau terlalu lama juga enggak enak, nanti hancur. Ya kurang lebih 1 jam sudah pas untuk tekstur empuk dan merasuknya itu sudah pas nanti.
0: Lewat teknik memasak yang konsisten tersebut, tak heran jika pada akhir pekan, warung ini mampu menghabiskan hingga 15 kg daging entok hanya dalam waktu kurang dari 6 jam. Untuk menikmatinya, seporsi rica mentok basah dibanderol dengan harga Rp20.000, sementara untuk varian rica mentok goreng dihargai Rp22.000. Sebagai penutup hidangan, warung ini juga menyediakan pelencing Jawa atau brambang asem berbahan utama daun ubi jalar. Kudapan dengan siraman bumbu bawang merah, asam Jawa, gula merah, dan cabai ini menghasilkan perpaduan rasa segar, asam, manis, dan gurih. Nah, jangan lupa, ditambah topping tempe gembus bacem yang manis, menu tradisional ini menjadi penutup sempurna usai menyantap sensasi pedas rica mentok Yuksar. Cita rasa otentik dengan harga yang terjangkau, membuat kuliner tradisional ini tetap memiliki tempat istimewa di hati masyarakat, sekaligus menjadi destinasi kuliner wajib jika Anda berkunjung ke Boyolali. Taufik Irfani, Boyolali, Jawa Tengah.
5: Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi pagi.
6: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Bini Darmawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Selasa 2 Juni 2026 dari berita pilihan berikut ini. Kebakaran hebat di kawasan Jiung, Kebon Kosong, Jalan Kemayoran Gempol, Kemayoran, Jakarta Pusat mengakibatkan 6 warga dirawat di rumah sakit usai menghirup asap tebal kebakaran. Dalam upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya transformasi ekonomi nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila demi mewujudkan kesejahteraan rakyat secara merata. Turnamen bulu tangkis bergengsi dunia Indonesia Open 2026 akan bergulir di Istora Senayan 2 hingga 6 Juni 2026. Hebat melanda permukiman warga di kawasan Jiung, Kebon Kosong, Jalan Kemayoran Gempol, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin malam. 6 warga dirawat di rumah sakit akibat menghirup asap tebal kebakaran. Hingga saat ini pemadam kebakaran masih melakukan proses pendinginan, sedangkan pemicu kebakaran belum diketahui.

0: Senin malam, permukiman di kawasan Ciung, Jalan Kemayoran Gempol, Kebun Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat terbakar. Saksi menyebut, api berasal dari salah satu rumah warga dengan cepat merambat ke rumah warga lainnya. Kebakaran yang terus meluas membuat warga panik. Sejumlah warga lantas menyelamatkan harta benda serta kendaraan bermotor mereka dari amukan api. Para pemilik toko di depan permukiman yang terbakar juga mengamankan dagangannya ke lokasi yang aman. Sementara sebagian warga lainnya ikut menjaga barang-barang agar tidak menjadi sasaran pencuri. Dikutip dari Detikcom pada Senin malam, 6 warga dilaporkan mengalami sesak napas karena menghirup asap tebal kebakaran. Seluruh korban dirawat di Rumah Sakit Herimena Kemayoran. Hingga Selasa dini hari, petugas terus berupaya memadamkan api. Sebanyak 165 personil damkar dibantu 35 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Beberapa petugas medis pun bersiaga mengantisipasi adanya korban. Menurut salah seorang warga, kobaran api terlihat pada pukul 8:30 malam. Kebakaran terjadi begitu cepat sehingga ia tidak sempat menyelamatkan harta bendanya.
1: Enggak ada yang selamat, cuma sepeda ontel itu aku bawa, mau masuk lagi udah enggak bisa kejebak api. Baju enggak dibawa, surat-surat enggak dibawa. Oh, semua kompor apa kipas angin, majikom, alat-alat masak enggak ada yang dibawa. Baju sama sekali, cuman yang nempel di badan ini tok-tok.
2: Saat ini masih kami lakukan untuk evakuasi dalam hal sumber api dan lainnya, kami akan berkoordinasi lanjutan. Tentu hal ini masih penyelidikan.
0: Hingga saat ini belum diketahui pemicu kebakaran hebat ini. Proses pendinginan pun masih berlangsung. Sementara, kepolisian mengalihkan arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian. Rizky Itiar Yahya, Jakarta.
3: Pelaku pencurian motor di Tasikmalaya ditangkap petugas usai aksinya terekam CCTV. Lucunya, korban pencurian justru untung karena motornya kembali dan dimodifikasi tersangka. Sementara di Lampung, kamera CCTV merekam saat polisi meringkus dan menembak pelaku curanmor yang buron selama 5 bulan.
4: Pelarian Andi Anggara alias Doglang, pelaku spesialis curanmor di Kabupaten Pringsewu, Lampung berakhir. Buronan Polres Pringsewu sejak Januari 2026 diringkus saat bersembunyi di wilayah Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Lampung pada 30 Mei 2026 lalu. Lantaran dinilai membahayakan petugas, polisi akhirnya memberikan tindakan tegas terukur hingga pelaku berhasil dilumpuhkan. Pelaku curanmor ini beraksi dengan senjata api, dikenal licin dan tidak segan melukai korban saat menjalankan aksinya. Dari keterangan para pelaku lain yang lebih dahulu ditangkap, Andi diduga terlibat dalam 12 aksi curanmor yang dilakukan komplotan tersebut. Saat ini pelaku beserta barang bukti sudah diamankan di Polres Pringsewu untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kamera CCTV merekam aksi pencurian di Sukarame, Tasikmalaya, Jawa Barat 26 Januari lalu. Pelaku terpantau menggondol sepeda motor curian bersama temannya. Selang 4 bulan, polisi pun berhasil menangkap tersangka di Majalengka. Usai pengejaran di pematang sawah, 3 tersangka berhasil dibekuk Kamis lalu. Dari hasil pemeriksaan, modus pencurian tersangka dengan cara berpura-pura meminjam motor korban yang dikenalnya. Mereka lalu menggandakan kunci motor korban untuk dicuri. Motor curian kemudian dijual ke seorang penadah di Majalengka. Lucunya, motor hasil curian ini dimodifikasi sebelum diamankan polisi.
5: Diambil, ada yang nge-WA, modusnya orang situ.
6: Oh, masih teman juga. Iya. Sekarang kondisinya 4 bulan, motornya berubah nggak?
5: Berubah, jadi madep pokoknya.
6: Jadi lebih bagus. Apa yang beda? Apa yang bedanya apa?
5: Dari lampu pelak.
6: Lampu pelak jadi bagus itu ya.
4: Selain motor curian, polisi juga mengamankan barang bukti berupa telepon genggam dan kunci palsu yang digunakan saat beraksi. Dua orang pelaku curanmor menyatroni rumah warga di Jalan Balai Rakyat, Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu sore. Kedua pelaku langsung membagi tugas. Pelaku yang berada di atas motor memantau situasi. Sedangkan pelaku lainnya mengambil motor yang terparkir di halaman rumah seorang warga. Saat berusaha membobol motor curian menggunakan kunci T, aksinya diketahui pemilik motor yang kemudian meneriaki pelaku. Mendengar teriakan tersebut, pelaku langsung menodongkan senjata api ke arah korban. Setelah itu mereka kabur dengan membawa motor hasil curiannya. Korban telah melaporkan kasus ini ke Polsek Kramat Jati. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ratusan peternak ayam petelur se-Blitar Raya melakukan aksi bagi-bagi 1 juta butir telur gratis pada Senin siang sebagai bentuk protes atas anjloknya harga telur di angka Rp21.000 per kilo. Peternak menuntut pemerintah pusat menolak investor asing yang membuka peternakan telur baru. Peternak resah jika harga dan serapan telur rendah, maka ancaman gulung tikar menghantui peternak telur skala mikro dan kecil.
7: Inilah proses pembagian 1 juta butir telur gratis oleh peternak rakyat se-Blitar Raya di halaman kantor Bupati Blitar, Jawa Timur, Senin siang. Ribuan warga antusias berebut telur yang telah disiapkan oleh peternak di 200 mobil bak terbuka. Warga berebut telur karena telah menunggu sejak pagi di tengah terik cuaca. Koordinator lapangan peternak ayam rakyat Blitar Raya Suyanto mengatakan aksi bagi telur ini sebagai bentuk protes atas anjloknya harga. Mereka juga memprotes adanya investor asing yang masuk dalam peternakan telur ayam.
8: Dan ini adalah bentuk keprihatinan dari peternak-peternak mikro kecil yang ada di Blitar Raya, baik Blitar, Tulungagung, dan Kediri, dan Trenggalek, juga Malang. Ini menjadi bentuk apresiasi kita bahwa selama ini kita ini berjuang di bidang protein yang murah di Kabupaten Blitar, tapi tidak mendapatkan sesuatu yang kita impikan, yaitu kesejahteraan.
7: Sementara warga yang mengantri sejak pagi mendapatkan telur gratis untuk dimasak di rumah. Satu juta butir telur gratis sebagai bentuk aksi sosial para peternak kepada masyarakat Blitar. Seperti diketahui, Blitar sendiri merupakan sentra penghasil telur skala nasional yang memasok sekitar 30% kebutuhan nasional. Peternak berharap harga telur bisa kembali normal dan serapan bisa pulih. Yosi Bionovianto, Blitar, Jawa Timur.
3: Tokoh masyarakat adat Papua Yasinta Moiwen membantah kabar dirinya naik pesawat jet pribadi ke Jakarta saat hendak melaporkan tim kolaborasi film Pesta Babi ke Mapolda Metro Jaya. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50%

0: bagi pengguna Alo PayLater, kartu kredit Bank Mega dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 di Gedung Pancasila Jakarta. Dalam amanatnya, Presiden menegaskan pentingnya transformasi ekonomi nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila demi mewujudkan kesejahteraan rakyat secara merata. Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 di Gedung Pancasila Jakarta Pusat Senin pagi. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia. Dan dalam amanatnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya transformasi ekonomi nasional yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai harus dapat dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena itu pemerintah berkomitmen melakukan transformasi menuju sistem yang lebih berkeadilan, berkemanusiaan, serta memperkuat persatuan nasional.
3: Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai senior, saya sebagai alumni, saya enggak ragu-ragu. Jangan mencemarkan TNI dan Polri, saudara-saudara sekalian. TNI dan Polri adalah tentara dan polisi milik rakyat. Harus berjuang untuk rakyat. Rakyat kita sudah tidak bodoh lagi. Rakyat kita sudah punya gadget semua. Saudara-saudara, kalau ada kelakuan aparatnya enggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan. Video aja. Lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia.
2: Masyarakat di sejumlah daerah memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2026 dengan beragam cara. Di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, warga mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Sementara di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pelajar dari berbagai daerah mengikuti pembekalan materi nilai-nilai Pancasila.
4: Digelar selama 3 hari, Kongres keempat BP2M yang digelar di Balai Besar Rehabilitas Badan Narkotika Nasional Cigombong, Kabupaten Bogor, diisi dengan berbagai kegiatan penguatan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, peserta yang terdiri dari pelajar sekolah ini juga menerima materi perihal pencegahan paham radikalisme hingga bahaya penyalahgunaan narkoba. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto berharap momen hari lahir Pancasila menjadi pengingat bagi generasi muda bangsa untuk terus menjaga nilai-nilai luhur bangsa.
5: Anak-anak ini adalah pemimpin masa depan karena terlihat sekali kualitas

0: mindsetnya berbeda. Kritis, berani, percaya diri.
1: Tidak hanya berhenti sampai saat ini, program ini pun, kongres ini bisa ditularkan ya, dari BP2M kepada pelajar-pelajar yang ada di Nusantara ini.
2: Hari lahir Pancasila juga diperingati masyarakat kawasan wisata Baliem Waga-Waga, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin 1 Juni. Usai mengikuti upacara bendera, warga mengisi kegiatan dengan beragam kesenian daerah. Kepada masyarakat Kabupaten Mimika, organisasi Masa Barisan Merah Putih menyampaikan ajakan agar warga Mimika bisa menjaga keamanan dan ketertiban serta menolak segala bentuk provokasi. Peringatan Hari Lahir Pancasila ditutup dengan tarian adat UICC dan konvoi kendaraan yang berakhir di Bundaran MNME, Timika. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Tokoh masyarakat adat Papua, Yasinta Moiwen, membantah kabar yang menyebut dirinya naik pesawat jet pribadi ke Jakarta saat hendak melaporkan tim kolaborasi film Pesta Babi ke Mapolda Metro Jaya. Kepada awak media pada Senin, tokoh masyarakat adat Papua, Yasinta Moiwen, membantah jika dirinya naik pesawat jet pribadi saat hendak melapor ke Mapolda Metro Jaya. Mama Sinta mengklaim ia terbang ke Jakarta menggunakan maskapai penerbangan umum. Mama Sinta pun menepis kabar yang menyebut dirinya diawasi ketat usai melaporkan tim kolaborasi film dokumenter Pesta Babi ke polisi. Selama berada di Jakarta, Mama Sinta mengaku tetap beraktivitas seperti biasa. Ia pun meminta keluarganya di Merauke agar tidak khawatir akan keselamatan dirinya. Sebelumnya, pada Jumat 29 Mei, Yasinta Moiwen melaporkan tim kolaborasi film Pesta Babi ke polisi karena merasa tidak pernah memberikan izin kepada tim kolaborasi untuk menampilkan dirinya dalam film tersebut.
4: Saya kemarin, saya naik pesawat biasa bersama penumpang. Tidak ada pesawat lain, cuma pesawat penumpang saja yang saya naik bersama penumpang.
5: Pernah naik jet pribadi, Man?
4: Tidak pernah dan saya tidak tahu pesawat itu. Saya di Jakarta bebas, saya ke Bogor, saya bebas jalan, kemana saya bebas jalan. Tidak ada yang batasi saya.
3: Turnamen bulu tangkis bergengsi dunia Indonesia Open 2026 akan bergulir di Istora Senayan 2 hingga 6 Juni 2026. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Turnamen bulu tangkis bergengsi dunia Indonesia Open 2026 akan bergulir di Istora Senayan 2 hingga 6 Juni 2026. Di turnamen level Super 1000 ini, pemain tuan rumah akan berusaha kembali meraih gelar setelah tahun 2021 menjadi kali terakhir pemain Indonesia menjuarai Indonesia Open.
1: Sehari jelang turnamen Indonesia Open 2026 dimulai, para pemain berkesempatan berlatih dan mencoba lapangan di Istora Senayan, Jakarta. Di turnamen level Super 1000 atau level tertinggi ini, pemain-pemain bulu tangkis terbaik Indonesia akan bersaing dengan total 248 pebulu tangkis papan atas dunia yang berasal dari 22 negara. Pemain tuan rumah yang saat ini menjadi sorotan adalah Alwi Farhan. Setelah menjuarai Indonesia Master di awal tahun, pemain muda Indonesia ini juga tampil apik di Singapura Open Super 750 pekan lalu dengan mengalahkan pemain Tiongkok Si Yuki dan melaju hingga semifinal. Selain Alwi, di Singapura Open, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri juga mampu melaju hingga partai puncak.
2: Dengan hasil yang cukup berprogres di Singapura, saya harap saya bisa mengontrol emosi saya bisa mengontrol ekspektasi dari orang-orang sekalian, dan saya bisa melakukan semaksimal dan mengeluarkan apa yang semua yang sudah dilatih.
3: Hasil kemarin final walaupun masih runner-up, ya itu membuat saya pribadi menjadi lebih percaya diri lagi bahwa saya dan Fajar ternyata bisa bersaing, dan semoga ya nanti di Indonesia Open ini kita bisa menampilkan hasil yang lebih baik lagi dari pertandingan sebelumnya, dan harapannya ya semoga bisa juara.
1: Tahun 2021 menjadi kali terakhir pemain tuan rumah bisa menjuarai Indonesia Open. Saat itu pasangan Kevin Sanjaya Marcus Fernaldi Gideon sukses menjadi juara. Pada edisi tahun lalu, ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama Reza Isfahani harus puas dengan gelar runner-up.
4: PBSI tidak ingin membebani atlet dengan target yang berlebihan. Yang kami harapkan adalah mereka bisa tampil maksimal, berjuang sampai poin terakhir, dan menunjukkan karakter juara Indonesia.
1: Sebagai salah satu panggung bulu tangkis paling prestisius di dunia, Indonesia Open tahun ini total memperebutkan hadiah sebesar $1.450.000 atau sekitar 25 miliar rupiah. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
0: Ratusan binaragawan dan binaragawati dari 21 provinsi di Indonesia berkompetisi dalam turnamen Binaraga Independent Mr. Hercules 2026 di Karawang, Jawa Barat. Di Kudus, Jawa Tengah, pertandingan pekan terakhir kompetisi sepak bola putri Hydro Plus Soccer League Kudus musim 2025-2026 di Super Soccer Arena Rendeng ini berlangsung sengit.
5: Sejak wasit membunyikan peluit tanda laga kategori U15 dimulai, kesebelasan putri Surakarta langsung tampil menekan menghadapi pemuncak klasemen Scorpion FC. Tim asuhan Syahbani Yusuf mengunci kemenangan dengan skor 3-1. Meski kalah, Scorpion FC tetap kokoh di puncak klasemen dengan 42 poin, disusul Putri Surakarta di posisi runner-up. Kedua tim pun berhak melaju ke putaran nasional. Sementara di kategori U18, laga antara Samba Persada Woman dan Putri Batang berlangsung alot. Penalti oleh Griselda Vivian Mariana memastikan Samba Persada Woman unggul 1-0 sekaligus memastikan posisi puncak klasemen dengan 34 poin.
6: Ya pasti ada naik turunnya lah di setiap pertandingan. Kalau misal ada kekurangan pasti selalu berbenah.
7: Jadi kan sebenarnya kan memang ada Soccer League ini kan kami buat untuk sebagai wadah untuk melanjutkan apa yang sudah kami lakukan di Miklas Soccer Challenge. Dan tentu saja banyak alumni lulusan dari Miklas Soccer Challenge yang melanjutkan karirnya untuk bisa terus bermain di kelompok umur selanjutnya, yaitu di Hadir Soccer League. Jadi ini jenjang pembinaan yang sangat penting.
5: Para pemenang regional Kudus akan menghadapi tim-tim terbaik dari regional Jakarta, Bandung, dan Surabaya pada putaran nasional Hydro Plus Soccer League All Stars yang akan digelar pada Juli mendatang. Di Karawang, Jawa Barat, atlet binaraga dari berbagai daerah mengikuti turnamen binaraga independen Mr. Hercules 2026 di Ballroom Dewi Airesto pada Senin. Para binaragawan dan binaragawati

0: Motor Genius ni akan berterusan setiap tahun dan melahirkan lebih ramai atlet yang baru.
1: Turnamen yang diikuti 120 atlet dari 21 provinsi ini mempertandingkan 5 kategori binaragawan dan 1 kategori binaragawati. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Tunjukkan semangat juangmu dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Benny Terbawan, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Halo, Anda menyaksikan Insiders bersama saya, Diana Twika. Pemirsa, industri penyewaan mobil di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun di balik pertumbuhan tersebut muncul keluhan dari para pelaku usaha terkait tingginya potongan aplikator. Dan menanggapi hal ini, Presiden mengambil langkah dengan menurunkan potongan aplikator menjadi di bawah 10%. Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan ruang yang lebih bagi para mitra dan juga pelaku usaha untuk bisa meningkatkan pendapatan. Di tengah perubahan tersebut muncul pula peluang baru di sektor mobil listrik. Kendaraan ramah lingkungan ini dinilai lebih efisien dari sisi biaya operasional serta didukung oleh kebijakan pemerintah dalam menekan emisi karbon. Kombinasi antara potongan aplikator yang lebih rendah dan juga efisiensi mobil listrik membuka peluang bisnis yang menjanjikan bagi pelaku usaha rental maupun mitra transportasi online. Potensi keuntungan pun dinilai bisa lebih optimal seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap kendaraan listrik. Lalu seperti apa dampak nyata dan juga peluang bisnisnya? Di lapangan kita akan membahasnya hari ini. Sudah hadir Direktur Marketing dari Avesta, Bapak Fuad Zaki. Pak Fuad, apa kabar?
1: Ya, selalu semangat dan antusias tiap
0: apalagi
1: harinya.
0: Apalagi kalau mendengarkan informasi terbaru May Day kemarin ya, Pak.
1: Betul
0: ya?
1: Sekali.
0: Potongan aplikatornya cukup signifikan.
1: Betul
0: dari
1: sekali.
0: Sebelumnya kurang lebih 20%.
1: Ya.
0: Sekarang bahkan kalau bisa di bawah 10% kata Pak Presiden.
1: Yes, betul
0: sekali. Lantas bagaimana Bapak melihat ini dan juga sebenarnya peluang bisnis rental mobil Indonesia seperti apa, Pak Fuad?
1: Oke, jadi kalau melihat saat May Day kemarin, mendengar, terus kemudian kita mengamati, dan ternyata setelah itu luar biasa sekali terjadi lonjakan pendaftaran mitra driver di tempat kami. Ini semua karena konsep skema kerjasama yang kami gunakan adalah skema fleet partner, di mana kami menjembatani mitra bisnis yang menyediakan unit kendaraan mobil listrik, terus kemudian kami kelola bekerjasama dengan mitra driver. Dan tentu saja bagi mitra driver ini akan sangat amat diuntungkan sekali. Kenapa? Karena ketika potongan saat ini yang dari aplikator itu mengatakan 20%, namun kenyataan di lapangan bisa lebih daripada itu. Dan dengan adanya angin segar yang dihembuskan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, ada baiknya kita memberikan apresiasi terlebih dahulu,
0: ya,
1: gitu
0: benar.
1: Ya. Karena beberapa terakhir ini gitu ya, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang sangat pro rakyat gitu ya. Mulai dari harga BBM yang subsidi itu benar-benar ditekan di harga yang terbaik sampai akhir tahun 2026 gitu ya. Dan kita berharap bisa terus harga terbaik selama-lamanya ya, gitu ya, benar. Untuk masyarakat. Dan terus kemudian yang kedua, bagi mitra driver sendiri saat ini potongannya akan dibuat di bawah 10%. Tentu saja ini akan menjadi angin segar bagi para mitra driver. Terlepas daripada hal tersebut gitu ya, kami